0: kan ya. Langkah di retail modern, dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kan? Dalam tata kelola pangan, ketika pemerintah menguasai pangan dalam jumlah yang kecil, kalau beras ya, pemerintah itu total itu hanya menguasai 11,7% dari total produksi. 11,7% dari total produksi. Dari angka yang sedemikian kecil, seharusnya dibangun harmonisasi antara pemerintah dan swasta.
1: Dwi berpendapat munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang, sehingga perusahaan-perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Berdasarkan catatan, ada dua perusahaan pemasok beras yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengalami kerugian pada 2025, yaitu PT Buyung Putra Sembada yang rugi 34 miliar dan PT Wahana Inti Makmur yang rugi 3,69 miliar. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Jakarta.
2: Selanjutnya ada kuliner legendaris laksa dan asinan di tepi sungai Cisadane yang bertahan hingga puluhan tahun. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
1: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
0: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health, Sabtu 3 Oktober jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Di Tangerang ada sejumlah kuliner legendaris yang menarik untuk dicoba. Di antaranya laksa dengan kuah gurih dan kaya rempah, asinan di tepi sungai Cisadane, hingga es campur legendaris di kawasan Pasar Lama. Kuliner yang bertahan hingga puluhan tahun ini masih ramai didatangi pembeli hingga sekarang. Berikut liputannya.

0: kota terbesar di Provinsi Banten dan juga merupakan kota penyangga di area metropolitan Jabodetabek. Tentunya dengan kota sebesar ini pasti punya banyak kuliner yang bisa kita jajal. Maka dari itu hari ini saya akan mengajak Anda untuk menjajah kuliner-kuliner yang enak tersebut. Yuk ikuti saya.
1: Kalau ke Tangerang, belum lengkap rasanya jika belum mencoba laksa. Hari ini, pilihan saya jatuh di salah satu kedai laksa di kawasan Sukasari, salah satu kawasan kuliner legend di Tangerang. Laksa Sari sendiri adalah salah satu laksa yang cukup dikenal karena sudah berjualan sejak 2013 dan punya cita rasa yang khas.
0: Arti dari laksa sendiri itu sebenarnya apa sih, Ibu?
2: Laksa itu sebetulnya artinya, laksa itu artinya banyak. Jadi kalau misalnya berlaksa-laksa gitu kan, itu banyak. Jadi untuk menyajikan laksa ini banyak bahan yang diperlukan gitu.
0: Oh gitu, gitu. Makanya tadi bumbunya ada banyak ya. Ada apa aja tadi, Ibu, bumbunya?
2: Tadi bumbu buat kuah laksa. Iya.
0: Ada apa aja tadi?
2: Dari ada, apa namanya itu? Ada ketumbar, kemiri, terus ada kunyit. Ada rempah-rempah lain lagi, misalnya ada salam, serai, lengkuas, banyak.
1: Dalam mengolah laksa, Ibu Sari mempertahankan resep turun-temurun dari sang ibu. Ibu Sari menambahkan, salah satu yang membuat rasa laksanya khas dan identik adalah kuatnya esensi dan aroma dari ebi.
2: Saya menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya menurut saya baik. Juga saya pakai ebi yang bikin tambah harum, yang seperti tadi rempah-rempahnya juga semuanya pilihan saya gitu.
0: Ebinya juga tadi memang dikasih double begitu ya, Ibu ya?
2: Ya, ebinya jadi udah ada di kuah dan saya tambah lagi ebi garing-garingnya di atas kuah. Jadi kalau makan ada aroma-aroma, ada rasa-rasa garing-garing gitu.
1: Setelah ikutan memasak, saatnya mencicipi lezatnya laksa.
0: Jadi sebenarnya waktu ngebuat kuah laksanya ini tuh udah dikasih ebi, tapi waktu disajikan masih dikasih lagi potongan ebi kecil-kecil kayak gini. Jadi waktu kita makan itu makin harum lagi, makin berasa lagi gurihnya dari si ebi keringnya ini.
1: Dalam sehari, Laksa Sari bisa menyajikan sekitar 50 mangkuk di hari biasa dan 80 mangkuk saat akhir pekan.
0: Porsinya tuh mantap banget, wajar aja orang-orang tuh pada kesini suka banget ke Laksa Sari ini. Nah tapi karena kita lagi di Tangerang, tentunya kita juga pengen nih nyobain kuliner-kuliner yang lain. Jadi abis ini kita mau cus nyobain ada apa lagi ya di Tangerang. Nah setelah ini kita jalan, tapi saya mau habisin ini dulu.
1: Dari Sukasari, kita berpindah menjelajah kawasan Cisadane karena ada pula yang legend di sini. Namanya Asinan Cisadane.
0: Kalau ke Tangerang tentunya nggak boleh ngelewatin asinan yang katanya orang tuh legend banget, ada dari tahun 1968. Nah lokasinya itu ada deket sungai Cisadane, tepatnya di pintu air 10. Nah saya nggak sabar mau cobain kira-kira seseger apa ya asinan ini. Yuk kita cobain bareng-bareng.
1: Asinan Cisadane kini diteruskan oleh generasi kedua, namanya Pak Agus, yang meneruskan usaha orang tuanya sejak tahun 1968. Meski hanya berjualan di gerobak sederhana di pinggir sungai, tapi jangan salah, dari awal buka hingga sekarang, asinan ini selalu ramai didatangi pembeli loh. Nah, bukan cuma usahanya yang diteruskan, cara menyajikan asinan yang unik juga masih dipertahankan. Pak Agus menggunakan capitan bambu yang cukup besar untuk mengambil potongan sayur. Alat sederhana dibuat oleh orang tuanya dan tetap digunakan hingga sekarang.
0: Pak, ini saya justru salah fokus sama ini tuh apa dan tujuannya buat apa nih, Pak?
3: Lalu ini tujuannya sempit dari bambu deh buat nyapit sayuran.
0: Iya.
3: Zaman orang tua saya dulunya, zaman ada getek pakai bambu getek yang ujungnya dia.
0: Oh, yang gini-gini gitu ya. Pegangnya begini betul ya, Pak ya? Oh, berarti ini udah ada dari generasi sebelumnya, ya, dari orang tua Bapak?
3: Orang tua saya ini.
0: Wah, sampai sekarang masih awet nih, Pak?
3: Alhamdulillah masih jaga.
0: Oh, nih. Ini ya, tadi saya lihat Bapaknya bermanfaat banget untuk ngambil tuh gampang, cepet ya, Pak ya? Daripada pakai apa japitan yang biasa itu ya?
1: Oh. Asinan Cisadane terdiri dari beragam isian, mulai dari sayur asin, sawi, wortel, kol, toge, mentimun, kentang, hingga tahu.
0: makan asinan itu kan pasti seger ya. Udah gitu kita makannya juga di pinggir sungai, bisa dilihat di belakang saya, jadinya makin seger lagi. Sekarang saya mau nyicipin gimana kira-kira rasanya ya. Yes, kita kasih dulu bumbunya, kita makan juga kerupuknya ini. Tadi tuh isinya ada kol, terus sayur asinan, ada kentang, ada wortel, dan juga berbagai isi-isian sayur-sayur lainnya. Kita makan yuk.
1: Dalam sehari, rata-rata asinan Cisadane terjual 100 porsi dengan harga per porsinya Rp20.000.
0: Laku berapa porsi ini, Pak?
4: Hasil masalah sehari berapa porsinya mungkin kita nggak kadang 100 ke atas, kalau gerame sesepinya 100 ke bawah deh.
1: Selain rasa asinannya, lokasi yang sejuk di tepi sungai Cisadane juga jadi salah satu alasan pembeli terus kembali.
5: Ini memang udah lama sih, legend lah bisa dibilang gitu. Kalau langganan mungkin seminggu sekali, seminggu dua. Dari sisi rasa, sebetulnya hampir sama ya. Cuma kalau di sini, suasananya ya, suasananya di tepi sungai, gitu, di bawah pohon rindang gitu.
1: Perburuan kuliner legend Tangerang berlanjut ke kawasan Pasar Lama. Tentunya kawasan ini nggak bisa dilewatkan karena juga menjadi surganya kuliner Tangerang.
0: Kulineran saya di Tangerang hari ini berakhir di Pasar Lama karena di sini ada es campur yang juga udah legend banget seperti ya. Saya lihat di belakang saya ini adalah es Kobuntin. Sekarang saya mau masuk karena saya mau pesen dulu.
1: Es Buntin didirikan oleh Lim Buntin bersama istrinya di tahun 1980, jauh sebelum Pasar Lama seramai sekarang. Buntin sebelumnya hanya menjalankan toko kelontong, hingga kemudian mendapat mesin es serut dari saudaranya dan mulai mencoba berjualan es. Dari usaha yang awalnya coba-coba inilah, es Buntin kemudian terus berjalan dan bertahan hingga sekarang. Di sini, es campur dan es teler menjadi incaran pembeli. Es Buntin juga punya ciri khas dari cara penyajiannya. Es serutnya dibentuk tinggi mengerucut, kemudian diberi sirup dan berbagai topping.
0: Ini filosofinya apa kok, kenapa mengerucut seperti ini?
6: Ya,
0: biar unik aja.
6: Ya, betul. Dulu mah enggak begini, biasa aja bulat gini mah ya nyari.
0: Cantik begitu ya,
6: terus mau.
1: Untuk sirup dan topping, pembeli bebas memilih varian dan warna yang diinginkan.
0: Nah ini yang sudah dikasih sirup warna merah jadi cantik ya, warnanya pink sama seperti baju saya. Begininya juga kayak topi ulang tahun nih kalau ditaruh di atas ke bawah. Sekarang kita mau cobain, mau makan dulu.
1: Dari yang awalnya hanya menjual beberapa varian, sekarang Es Buntin sudah memiliki lebih dari 40 pilihan minuman.
5: Oh, lebih laku, jauh. Hari biasa kadang-kadang tuh kalau lagi bagaimana sepinya paling 300 ribu. Kalau lagi musim rame di atas 1 juta. Bedanya jauh kan tuh. Ada yang rombongan-rombongan suka ngebawa apa tuh? Apa tuh namanya yang dia cekan bawa orang tuh ya. Nah dia bilangin, nah ini misalnya tepakong tua.
1: Pilihan yang bervariasi dan harga yang sangat terjangkau membuat pelanggan terus kembali. Bahkan ada pelanggan yang sudah loyal belasan tahun.
7: Karena aku dari sekolah menengah atas itu, aku memang suka makan di sini, Kak. Jadi sampai punya anak pun aku suka makan di sini.
0: Kenapa masih langganan di sini, Kak, dari SMA sampai sekarang?
7: Karena enak, segar juga buahnya, dan harga juga affordable.
1: Sehabis jalan-jalan keliling, paling pas menyeruput es yang disajikan dalam beragam buah dan topping.
0: Nah, isinya es campur ini tuh ada buah-buahan kayak alpukat, nangka. Terus tadi saya juga dikasih serutan kelapa seperti ini. Ada tidak terlihat ya, ini. Nah, ini adalah kelapanya. Terus juga ada jeli-jelian nih. Jadi banyak banget isinya ya. Seperti bisa dilihat juga selain banyak tinggi pula ini.
1: Sampai di sini perjalanan kuliner di Tangerang. Sampai bertemu dengan perjalanan legendaris dari kota lain. Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang.
8: Lebih dari 60 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Kecelakaan menutup total jalur utama. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas.

0: seorang pemuda melakukan penyerangan di sebuah sekolah menengah pertama di Torreon, Meksiko, menggunakan senjata tajam dan alat peledak. Akibatnya wakil kepala sekolah tewas dan 3 lainnya terluka. Sementara di Carolina Selatan, Amerika Serikat, lebih dari 60 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, namun kecelakaan menutup total jalur utama.
1: Kepanikan menyelimuti sekolah menengah pertama di kota Torreon, negara bagian Coahuila, Meksiko, setelah peristiwa penyerangan terjadi pada Kamis waktu setempat. Petugas medis dan ambulans berdatangan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan para korban. Peristiwa terjadi saat 2 pelaku pria yang merupakan kakak beradik masuk ke area dengan membawa senjata tajam beserta alat peledak rakitan. Penyerangan ini menyebabkan wakil kepala sekolah tewas akibat luka tusukan serta 3 lainnya terluka.
2: Son dos personas, hermanos mayores de edad, exalumnos de la institución que participaron en esta lamentable.
3: El móvil se conoce.
1: Kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol Interstate 95 wilayah Clarendon, Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan jalur utama antar negara bagian lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Pihak berwenang masih melakukan investigasi penyebab pasti dari kecelakaan.
0: Pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di jalur Gaza terus memutar otak untuk bertahan hidup. Warga dan tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan untuk diubah menjadi perabot rumah tangga, hingga bangku dan meja untuk ruang kelas darurat.
4: Di sebuah bengkel kayu di kota Gaza, palet-palet kayu bekas pembungkus bantuan dibongkar satu persatu. Karena adanya pembatasan masuknya logistik oleh otoritas Israel, membuat pasokan kayu murni dilarang masuk. Warga kini memanfaatkan kayu seadanya untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. Pemanfaatan kayu palet tidak hanya digunakan untuk perabotan rumah tangga. Warga juga memanfaatkan serpihan kayu sebagai bahan bakar memasak akibat kelangkaan gas LPG, serta membuat tempat tidur bagi lansia.
5: التجانا لخشب المشاطيح اللي هو بخش عن طريق التجار وعن طريق المساعدات فالتجانا نعمل منه أثاث منزلي يسد حاجة المواطن في ظل الوضع الممنوع فيه يوم يفوت منه الخشب الخشب هذا يعني مش الخشب هذا مش يعني إنه مش بسد الحاجة لكن بمشي وضعه بما إنك بتعمل يعني غرف للأثاث للطلاب يقعدوا يستفيدوا عليه بما إنه العام الدراسي كمان الجديد بدأ هذا.
4: Kreativitas tersebut juga merambah sektor pendidikan. Sekolah menengah atas di Bras di Gaza Barat membangun dinding ruang kelas, meja dan kursi dari susunan kayu palet agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan.
6: نحن في مدرسة نبرس استغلال الخشب ومشاطيح الخشب إلى غرف صفية واستخدام المقاعد صناعة المقاعد والطاولات لتستمر المسيرة التعليمية في القطاع لخدمة أبناء وطننا وخدمة طالباتنا وطلابنا في قطاع غزة.
4: Blokade ketat selama 3 tahun terakhir oleh otoritas Israel tidak menyurutkan semangat warga Gaza untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup dengan fasilitas seadanya.
0: Serangan di kokpit membuat penerbangan Fly Dubai dari Dubai menuju Tel Aviv berubah menjadi situasi darurat. Kopilot diduga mencoba menjatuhkan pesawat setelah menikam kapten. Namun kapten yang terluka berhasil membuka pintu kokpit, memungkinkan penumpang dan awak menghentikan penyerang.
7: Tepuk tangan dan sorak lega pecah setelah pesawat Fly Dubai mendarat. Miriam Ohayon merekam momen itu ketika pesawat mereka akhirnya tiba dengan selamat.

0: di Tabuk, Arab Saudi. Ia lalu mengarahkan kamera kepada Asaf Rajuan, salah satu penumpang yang membantu melumpuhkan penyerang. Para penumpang mengalami saat-saat menegangkan dalam penerbangan dari Dubai menuju Tel Aviv pada Rabu 30 September. Menurut otoritas Israel, kopilot menikam Mashhar dan diduga mencoba menjatuhkan pesawat. Pesawat sempat kehilangan ketinggian hampir 4.300 meter dalam waktu kurang dari 30 detik. Meski terluka dan berlumuran darah, Mashhar berhasil membuka kunci pintu kokpit. Penumpang dan awak pun bisa masuk untuk menghentikan penyerang. Awak Fly Dubai lain yang berada di pesawat kemudian mengambil alih kendali. Mereka berhasil mendaratkan pesawat di Tabuk. Keberanian Mashhar mendapat pujian dari pemimpin India dan Israel. Fly Dubai menyatakan motif insiden masih dalam penyelidikan. Maskapai menghentikan sementara penerbangan ke dan dari Israel sambil menunggu hasil pemeriksaan.
1: Hong Kong dan berbagai kota di daratan Tiongkok merayakan Hari Nasional dengan pesta cahaya. Kembang api menghiasi Victoria Harbour, sementara bangunan bersejarah dan parade lentera menjadi daya tarik wisata selama libur sepekan. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Benny Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Langit Victoria Harbour bermekaran oleh cahaya kembang api. Bentuk wajah tersenyum hingga hati muncul bergantian. Di tepi pelabuhan, penonton mengangkat ponsel berusaha untuk menangkap setiap momennya. Pertunjukan selama 23 menit ini meramaikan Hari Nasional Cina Kamis 1 Oktober. Menurut polisi, sekitar 380 ribu orang berkumpul di kawasan tepi pelabuhan. Lebih dari 31 ribu kembang api diluncurkan untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Sebagian penonton bahkan datang berjam-jam lebih awal demi mendapatkan tempat terbaik.
3: I feel so happy and so good about it, and we booked a flight to see the fireworks show because in our country the fireworks show is so short and here it's so long, and the fireworks show has emojis and some hearts that I really really like.
2: Kemeriahan juga terasa di daratan Tiongkok. Di Yinchuan, wilayah otonom Ningxia, cahaya warna-warni menyelimuti pavilion Yuhuang yang bersejarah. Proyeksi laser dipadukan dengan pertunjukan langsung membawa pengunjung menelusuri cerita dan warisan budaya setempat. Di desa Wangyuang, Provinsi Fujian, warga membawa lentera ikan menyusuri lorong-lorong. Cahayanya bergerak di antara rumah-rumah tua di permukiman yang memiliki sejarah lebih dari 600 tahun. Tradisi setempat dipadukan dengan musik modern untuk menarik wisatawan dan menambah penghasilan warga. Sementara di Nanjing, Provinsi Jiangsu, rangkaian tanaman hias memperindah kota. Bendera nasional berjajar di sepanjang jalan. Kota tua Dalin di Provinsi Yunnan pun bersolek. Lentera merah menghiasi gerbang, sementara lebih dari 10.000 pot bunga ditempatkan di jalan dan alun-alun. Akses gratis ke sejumlah tempat wisata dan diskon wisata perahu turut ditawarkan, mengajak pengunjung menikmati kota tua selama libur Hari Nasional.

Keributan antar penumpang KRL terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 1 Oktober. Public Relations Manager KAI Komuter, Leza Arlan, mengungkapkan keributan dipicu penumpang yang berebut naik eskalator hingga akhirnya bersenggolan. Keributan di eskalator dari peron menuju lantai 2 stasiun awalnya bisa dilerai oleh petugas stasiun. Namun di eskalator lantai dasar, keributan kembali terjadi. Diduga pemicunya karena salah satu penumpang masih merasa tidak terima. Perkelahian lanjutan itu akhirnya kembali dilerai petugas. Kasus pencurian tas penumpang yang tertinggal di dalam kereta komuter tujuan Bogor, Jakarta Kota pada Selasa pagi akhirnya terungkap. Pasca

0: Terima laporan kehilangan, petugas langsung memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap di stasiun Tebet pada Kamis 1 Oktober. Penangkapan dilakukan petugas dengan mengenali ciri-ciri pelaku yang terdeteksi naik KRL relasi Bogor-Jakarta-Kota dari stasiun Universitas Indonesia. Saat diinterogasi petugas di stasiun Tebet, pelaku mengakui perbuatannya mencuri tas penumpang berisi laptop, telepon seluler, dompet, dan kartu identitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
2: Akhir pekan lagi deh ya, waktunya jalan-jalan makan-makan ya.
1: Betul.
2: Dan tentunya kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa bersama saya, Freddy Cahya.
1: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Kita buka informasi dari tembok pabrik setinggi 5 meter di kawasan industri Jawilan, Serang, Banten tiba-tiba roboh. Tembok menimpa seorang pengendara motor, wanita, hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
1: Dua kuli bangunan di Magetan, Jawa Timur tertimpa tembok saat melakukan pembongkaran rumah tua. Akibat kejadian ini, satu korban tewas dan satu korban lainnya mengalami luka.
2: Om, orang Pasir Kembang, Om. Warga bedanya, Om.
1: Seorang pengendara motor wanita tertimpa runtuhan tembok pabrik di kawasan industri Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis. Saat kejadian, hujan deras turun di wilayah Jawilan. Korban tengah melintas di depan pabrik. Tiba-tiba tembok pabrik roboh dan menimpa korban yang sedang berkendara. Warga berupaya menyelamatkan korban yang diketahui bernama Emma, warga desa Parakan, Jawilan, dan membawa korban ke Rumah Sakit Kartini, Rangkas Bitung menggunakan mobil yang melintas di lokasi.
3: Jam 4.30.
4: Itu kenapa bisa rubuh gitu, Bu?
3: Itu kan saya kan, Pak, pas keluar ngambil air. Ada orang lewat dari arah sono pulang dari Tamron. Dia ngejerit minta tolong. Saya ngelihat batako itu, kalau dia kepalanya enggak gini, mungkin kepala dia itu kena batako. Berhubung dia ngejeda gaya gini, kena kaki sama motor.
4: Terus apa lagi, Bu?
3: Pokoknya kaki aja, kaki kan sama motor, hancur.
4: Sempat dibawa?
3: Dibawa ke rumah sakit.
1: Akibat kejadian ini, kedua kaki korban mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dua kuli bangunan di Magetan, Jawa Timur tertimpa tembok saat melakukan pembongkaran rumah tua pada Jumat siang. Korban akhirnya meninggal dunia, sementara rekannya selamat meski harus dilarikan ke puskesmas. Musibah terjadi saat korban bersama 10 pekerja lain membongkar rumah kosong di desa Lembean, Magetan. Saat melakukan pembongkaran, tiba-tiba tembok rumah setinggi 4 meter roboh dan menimpa kedua korban. Dari hasil olah TKP dan keterangan para saksi, korban tewas murni karena kecelakaan kerja.
5: Saat merobohkan tembok, kedua korban tertimpa runtuhan tembok tersebut. Dan akhirnya Pak Sabar menjadi korban yang meninggal dunia. Korban adalah pekerja. Posisi luka yaitu di muka sama di belakang leher.
1: Setelah divisum, selanjutnya jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dua kecelakaan tunggal terjadi di dua wilayah di Jawa Timur. Di Pasuruan, odong-odong yang membawa 24 penumpang diduga mengalami rem tidak berfungsi hingga menabrak pohon.
1: Sementara di Blitar, truk Fuso bermuatan abu cengkeh diduga salah jalur hingga menabrak gapura desa.
6: Sebuah odong-odong yang membawa 24 penumpang mengalami kecelakaan di kawasan Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat siang. Odong-odong tengah membawa rombongan yang akan berziarah. Namun di perjalanan, rem kendaraan diduga tiba-tiba tidak berfungsi. Sopir kemudian berusaha mengarahkan kendaraan, namun odong-odong justru menabrak pohon. Satu anak mengalami luka dan dibawa ke RSUD Grati untuk mendapatkan penanganan medis. Sedangkan penumpang lainnya dilaporkan selamat.
7: Ada yang luka dong, anak kecil cuma di tisu, berarti cuma sakit berarti.
6: Kecelakaan tunggal terjadi di Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kamis petang. Sebuah truk Fuso yang membawa muatan abu cengki diduga salah jalur saat menuju wilayah Wulingi. Sopir disebut mengikuti petunjuk aplikasi peta digital, namun jalur yang dilalui tidak sesuai dengan kendaraan tersebut. Truk kemudian menabrak gapura desa dan akibatnya akses jalan sempat terganggu. Polisi menyebut kecelakaan diduga dipengaruhi muatan truk yang berlebihan serta sopir yang kurang menguasai kondisi jalan. Petugas kemudian melakukan pengaturan lalu lintas sementara muatan truk dievakuasi agar jalur dapat kembali dilalui. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pekerja bangunan tersetrum arus listrik saat melakukan pekerjaan perbaikan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 5 orang petugas dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang berada dalam kondisi lemas.
0: Sementara itu, pemirsa, seorang petani di Ngawi, Jawa Timur ditemukan tewas di area persawahan. Korban diduga tewas tersengat aliran listrik saat memperbaiki kabel jaringan pompa air sawah.
1: Video amatir merekam proses evakuasi seorang pekerja bangunan yang tersetrum di atas bangunan kanopi rumah warga di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu siang. Petugas Rescue Gul Karmat Jakarta Timur mengerahkan 5 personil untuk menjangkau korban yang lemas setelah tersetrum. Menurut petugas keamanan setempat, korban tersetrum saat bekerja menggunakan bor. Diduga kabel bor yang terkelupas menempel ke bagian seng hingga aliran listrik menyengat korban. Rekan korban yang panik kemudian meminta pertolongan ke pos keamanan. Lalu petugas keamanan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi. Proses evakuasi korban berlangsung selama 15 menit.
8: Untuk korban, ya sadar, bisa berbicara. Cuma untuk kakinya itu nggak bisa digerakkan. Untuk evakuasi, karena kita tidak bisa untuk mampu bantu untuk menurunin korban, jadi kita koordinasi dengan pemadam kebakaran.
1: Selanjutnya, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Warga Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat siang digemparkan dengan penemuan mayat di area sawah. Korban diketahui bernama Supono, 59 tahun, warga setempat yang tewas diduga tersengat listrik. Menurut pemilik sawah, Aziz Setio Budi, ia mendapati korban sudah tergeletak di tengah sawah dalam kondisi terlentang. Saat itu korban hendak memperbaiki kabel yang terkelupas, namun justru tersetrum. Kabel yang diperbaiki merupakan jaringan listrik untuk pompa air sawah atau sibel.
9: Inisial S ini tersengat listrik karena dia memperbaiki listrik. Jadi jalur listrik dari pedometer ke sibel. Jadi ini murni kecelakaan kerja, bukan jebakan tikus.
1: Kasus tewasnya korban kini ditangani Unit Reskrim Polsek Geneng Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain nahkoda, 3 tersangka lain merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping.
0: Sementara itu, 12 jenazah KM Virgo kembali berhasil teridentifikasi. Hingga hari ke-20 proses pencarian diperluas ke wilayah pesisir Kalimantan Tengah, termasuk Sukamara dan Seruyan.
6: Pekan pasca kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Selain nahkoda kapal, 3 tersangka tambahan merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping atau VKS.
11: Gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah kami tetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup.
6: Dari 4 tersangka tersebut, 1 orang yakni nakoda kapal telah ditahan di rutan Polda Kalsel. Sementara 3 lainnya telah menerima surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Terkait penetapan tersangka ABK, manajemen KMP Virgo Transport menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.
12: Tanggapannya memang betul kalau untuk pengamanan sudah dilakukan Bapak, dan itu juga ada ini nahkoda, dan beliau juga saat ini juga sudah diamankan Pak oleh pihak Polairut. Jadi seperti itu, dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak.
6: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 12 jenazah korban KMP Virgo Transport 8. Ke-12 jenazah terdiri dari 11 laki-laki dan 1 perempuan. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid menyebut dengan tambahan tersebut total 63 dari 80 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Hingga hari ke-20 pasca insiden, operasi SAR masih terus melakukan pencarian dengan memperluas area hingga wilayah pesisir Kalimantan Tengah termasuk Sukamara dan Seruyan. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Berdasarkan rekapitulasi terbaru, dari 243 orang dalam manifest kapal, tercatat 108 orang ditemukan selamat, 80 meninggal dunia, dan 55 lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Emak-emak dan pedagang di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeluhkan lonjakan harga ikan akibat pasokan ikan turun terdampak cuaca.
10: Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
1: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
0: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health. Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Musim kemarau membawa berkah bagi sejumlah petani sawi caisim di Desa Banjarsari, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Harga sawi caisim berangsur naik dan bertahan di kisaran Rp6.000 per kilogram.
1: Sementara itu, pemirsa, kemarau panjang dan gelombang tinggi menyebabkan pasokan ikan di sejumlah pasar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menurun. Akibatnya harga ikan pun naik tajam.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan membawa berkah bagi petani sawi caisim di Desa Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Setelah harga sempat anjlok, kini harga sawi caisim berada di kisaran Rp6.000 per kilogram. Salah seorang petani sawi caisim, Aris, mengatakan harga sawi caisim sempat berada di titik rendah yakni Rp1.500 per kilogram.
3: Setelah Rp8.000 itu turun, Pak, gratis. Turun sampai Rp1.500 pada bulan Agustus. 1.500 itu terjadi pada bulan akhir Juni sampai dengan Juli. Agustus itu mulai naik. Dari 1.500 ke 3.000, 3.000 ke 4.000, 4.500, 5.000, 4.500, 5.000, 6.000.
4: 6.000 ya.
3: Ya, sekarang 6.000 stabil. Itu
5: masih ada harganya.
4: Berapa sih?
5: Ya 6.000 lah.
4: 6.000 ya. Terus harapannya sebagai petani seperti apa?
5: Ya, harapannya ya harganya tetap stabil, soalnya kan mengingat ini nyerapnya juga pakai listrik ya. Terus kan pupuknya juga harus beli.
2: Dengan masa tanam yang relatif singkat, yakni sekitar 3 minggu, harga tersebut dinilai cukup menguntungkan. Mereka berharap harga tidak kembali turun sehingga biaya produksi yang dikeluarkan dapat tertutupi. Sementara itu, kemarau panjang dan gelombang tinggi menyebabkan pasokan ikan di sejumlah pasar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menurun. Kondisi ini memicu kenaikan harga ikan. Dalam beberapa pekan terakhir, harga berbagai jenis ikan di pasar terus mengalami kenaikan. Ikan bandeng yang sebelumnya dijual Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara ikan layang dan ikan kembung ukuran kecil dijual Rp5.000 per ekor. Dari sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp3.000 per ekor. Kondisi ini dikeluhkan emak-emak yang semakin kesulitan mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Mahal ikan.
7: Mahal ikan, Bu, ya? Sudah berapa lama yang dirasakan, Bu? Sejak kemarau, Bu, mungkin naik harga ikan?
6: Semua.
7: Jadi bagaimana caranya mensiasati, Bu, kebutuhan ini? Karena ikan kan kebutuhan pokok, cabai naik. Jadi caranya mengatur, Bu? Beli secukup-cukupnya.
2: Pedagang menyebut kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan. Tak hanya berdampak pada konsumen, tetapi para pedagang ikan pun juga mengeluh. Sulitnya mendapat pasokan ikan dan pendapatan turun, sejumlah pedagang bahkan memilih tidak berjualan.
8: Ini sekarang kemarin sekitar 5 bulan.
9: Sudah 5 bulanan ya, kurang sekali masuk ikan, Pak, ya.
2: Warga berharap pemerintah segera melakukan upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga beban masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, tidak semakin berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sudah 4 bulan hujan tidak kunjung turun, warga di sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih menghadapi krisis air bersih. Ini di Banjarnegara, warga mengandalkan bantuan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Sementara di Boyolali, pemirsa, para siswa bersama dengan guru dan warga melakukan sholat istikho, meminta agar hujan segera turun.
2: Air bersih yang datang ke Desa Kaliajir, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah, langsung disambut warga. Ember dan jerigen dibawa untuk menampung air yang akan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah sekitar 4 bulan sumur warga mengering, sementara aliran sungai yang biasanya menjadi alternatif kini sudah semakin menyusut. Tak heran 2.000 liter air bersih yang didistribusikan komunitas produsen benih cabai habis dalam waktu sekitar 1 jam.
10: Ini sudah lama aslinya, Pak. Ini bulan 5 aja sudah sangat kekeringan.
2: Bantuan air menjadi andalan warga untuk memenuhi kebutuhan memasak dan keperluan rumah tangga lainnya. Hingga kini kekeringan di Banjarnegara berdampak pada 71 desa dan kelurahan di 15 kecamatan dengan lebih dari 45 ribu warga terdampak. BPBD Banjarnegara telah mendistribusikan lebih dari 10 juta liter air bersih. Di Boyolali, Jawa Tengah, sekitar 100 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Khalidlawah, Desa Garen, Kecamatan Juwangi, bersama guru dan warga melaksanakan sholat istisqo. Sholat untuk memohon turunnya hujan ini digelar setelah wilayah tersebut mengalami kemarau selama sekitar 4 bulan.
11: Untuk kegiatan hari ini, kami melaksanakan sholat istisqo, yaitu sholat minta hujan. Nah, sholat minta hujan ini kami laksanakan sudah lama. Tujuannya adalah untuk meminta hujan.
2: Selain memohon hujan, para siswa juga diajak menjaga lingkungan dan menanam pohon. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, di tengah gempuran produk modern, batik gedok khas Tuban bertahan dengan cara pembuatan yang tradisional dan menggunakan warna bahan alam. Bahkan untuk menghasilkan satu lembar kain, pengrajin harus bekerja hingga lebih dari sepekan.
0: Sementara di Kabupaten Merangin, Jambi, kelompok batik Sri Kandi di Desa Markeh menghadirkan inovasi baru bernama Ekotik yang memadukan teknik batik tradisional dengan ecoprint.
2: Di balik selembar kain tenun batik gedok khas Tuban, Jawa Timur, terdapat proses panjang kain yang dibuat secara turun-temurun dengan peralatan tradisional berbahan kayu atau dikenal dengan nama gemblongan atau gedokan. Nama gedok sendiri diambil dari bunyi alat saat digunakan untuk menenun, yaitu gedok-gedok. Mulai dari kapas yang dipintal menjadi benang, kemudian ditenun secara manual menjadi kain. Prosesnya tidak instan, setiap helai benang harus ditata dengan teliti dan penuh kesabaran agar menghasilkan kain yang kuat dan bernilai jual.
12: Buatnya ini untuk menjadi sebuah kain memerlukan berapa waktu lama?
13: Ini?
12: Iya.
13: Seminggu
12: ya. Ini Ibu menjahit pakai metode ini sejak tahun berapa?
13: Saya.
12: Iya.
13: 20 tahun.
12: Sudah 20 tahun.
2: Keistimewaan batik gedok juga terdapat pada bahan yang digunakan dari alam lokal. Mulai dari kapas hingga pewarna alami dari pohon mengkudu, pohon nila, dan akar pohon mangga. Motifnya pun memiliki ciri khas. Sebagian besar menggunakan motif geometris hingga flora dan fauna. Di Kabupaten Merangin, Jambi, kelompok batik Sri Kandi di Desa Markeh, Kecamatan Renah, Pembarap menghadirkan inovasi bernama Ekotik, yaitu memadukan teknik batik tradisional dengan ecoprint. Inovasi ini menghasilkan lembaran kain dengan motif yang lebih beragam dan memiliki karakter berbeda pada setiap produknya. Teknik ecoprint memanfaatkan bentuk serta warna alami dari daun, kemudian dipadukan dengan motif batik yang dibuat oleh para pengrajin. Perpaduan antara pola batik dan jejak daun membuat setiap kain memiliki karakter tersendiri.
14: Batik itu bukan hanya sekedar menjadi pakaian yang kita pakai, namun batik itu bermakna yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga sepanjang hidup kita agar batik ini turun-temurun. Oke, dalam batik ini kita harus selalu berinovasi. Di kelompok Sri Kandi ini sudah melakukan inovasi membuat ekotik. Ekotik itu adalah gabungan dari ecoprint dan batik.
2: Kehadiran ekotik juga menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar mengenal batik dengan tampilan lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya masih soal batik, karena batik sebagai warisan budaya kini tidak hanya hadir dalam bentuk kain dan busana. Ini di Klaten, Jawa Tengah, motif batik justru dikreasikan menjadi aneka kue.
1: Nyam-nyam ya. Informasinya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.
15: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
16: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah. Gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
15: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
17: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
15: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
18: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
15: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
15: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: In this economy, ada berbagai peluang usaha untuk menambah pundi-pundi rupiah. Ini di Probolinggo, Jawa Timur, seorang buruh pabrik garmen beternak kelinci hias hingga cuannya jutaan rupiah setiap bulan.
1: Dan ini masih di Jawa Timur juga, musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi petani semangka di Lumajang. Hasil panennya bisa sampai 35 ton hingga cuan yang didapat mencapai 140 juta rupiah sekali panen.
19: Menambah pundi-pundi rupiah dari kelinci hias menjadi pilihan Ar-Rahman Imanuddin. Warga Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini memanfaatkan lahan di samping rumahnya untuk beternak kelinci hias jenis Rex. Ar-Rahman yang bekerja sebagai buruh garmen ini beternak kelinci hias sejak 2 tahun lalu. Kelinci hias jenis Rex dipilih karena banyak diminati pembeli. Kelinci Rex dikenal memiliki bulu yang pendek, lebat dan halus dengan tekstur seperti karpet. Jenis kelinci ini juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan bobot yang bisa mencapai sekitar 5 kg. Selain pembeli bisa langsung datang ke rumahnya, Ar-Rahman juga memasarkan kelinci melalui berbagai platform online.
20: Awalnya nyoba dulu 3 ekor, sampai beranak, sukses baru saya nambah sampai sebanyak ini gitu.
21: Untuk perawatannya?
20: Jenisnya ini jenis rek, untuk perawatannya sih lebih untuk kelinci ini simpel sih, yang penting kandangnya bersih, makannya tepat waktu, itu aja.
19: Satu ekor kelinci anakan dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk kelinci dewasa harganya antara Rp450.000 hingga Rp650.000 per ekor. Setiap bulan, Ar-Rahman bisa menjual antara 20 hingga 30 ekor kelinci dengan estimasi omset berkisar 5 juta hingga 9 juta rupiah. Dengan memanfaatkan lahan seluas 1 hektar di Desa Jatimulyo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Son Haji membudidayakan semangka jenis Madrid. Semangka Madrid ini memiliki ukuran yang besar, bahkan bisa mencapai 8 kg per bijinya. Selain itu, semangka ini juga memiliki rasa yang manis dan segar. Semangka ini bisa dipanen setelah berusia 65 hari setelah tanam. Son Haji bisa memanen 35 ton semangka. Buah pun dijual seharga Rp4.000 per kilogram. Tak heran jika Son Haji bisa meraup cuan hingga 140 juta rupiah sekali panen.
22: Berapa hektar ini?
23: 1 hektar, Mas.
22: Kalau jenisnya apa, Mas?
23: Madrid.
22: Kelebihannya apa?
23: Ya, kelebihannya kekuatan, Mas.
19: Semangka jenis ini tidak hanya memenuhi permintaan warga di Kabupaten Lumajang saja, namun juga dikirim hingga ke kota Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang petani alpukat di Situ Bondo, Jawa Timur, sukses membudidayakan alpukat bonsai dan meraup omset hingga 6 juta rupiah setiap harinya.
0: Alpukat bonsai ini menjadi solusi bagi konsumen yang ingin menanam alpukat namun lahannya terbatas.
1: Thank you.
3: Di lahan seluas 1 hektar ini, Mumtazuddin membudidayakan alpukat bonsai. Bibit alpukat ini tingginya hanya 1 hingga 1,5 meter, namun telah berbunga dan berbuah lebat. Ide budidaya alpukat bonsai ini berawal dari banyaknya konsumen yang mencari bibit alpukat yang bisa segera berbuah dan bisa ditanam di lahan sempit rumah. Mumtazuddin pun akhirnya memanfaatkan sejumlah bibit okulasinya menjadi alpukat bonsai ini. Ada beberapa jenis alpukat yang digunakan, diantaranya jenis alligator, kelut, dan mickey. Setiap harinya, ia mampu menjual antara 15 hingga 25 batang alpukat bonsai.
4: Ini setiap harinya yang keluar antara 15 sampai 25 pohon yang sudah berbuah kayak gini. Karena keterbatasan lahan, kayak yang di perumahan itu nggak punya lahan, bisa ditaruh di teras rumah atau di atas balkon.
3: Lokasi kebun yang berada di tengah kota Situbondo juga memudahkan pembeli untuk datang. Mereka bisa memilih langsung bibit alpukat bonsai yang akan dibeli.
5: Jadi pas saya nyampe ke sini, lihat-lihat itu ternyata di sini juga jual bibit alpukat itu, Mas. Juga

0: udah berbuah kecil-kecil. Ya,
1: tertarik
0: jadi
1: di situ.
0: Saya juga tertarik untuk membelinya ini. Buat ditanam di depan rumah itu. Soalnya saya enggak punya lahan gitu.
2: Selain bibit alpukat bonsai, Mumtazuddin juga menjual bibit alpukat aneka jenis dengan metode okulasi. Rata-rata bibit yang dijual tingginya antara 1 meter hingga 2 meter dan buahnya bisa dipanen dalam waktu sekitar 1,5 tahun setelah ditanam. Satu bibit alpukat bonsai dijual Rp300.000, sedangkan bibit alpukat dijual antara Rp200.000 hingga Rp300.000. Dalam satu hari, Mumtazuddin mampu meraup omset 3 juta hingga 6 juta rupiah. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
3: Batik tidak hanya hadir dalam bentuk kain dan busana. Di Klaten, Jawa Tengah, motif batik justru dikreasikan menjadi aneka kue.
4: Ya, kreasinya mulai dari kue brownies hingga roll cake batik. Cara unik ini juga sekaligus untuk melestarikan warisan budaya Indonesia.

0: Beragam motif batik kini tak hanya terlihat pada kain atau pakaian. Di Klaten, Jawa Tengah, batik dikreasikan menjadi kue yang unik dan menarik. Adalah Kiki Hapsari dan Ning Hapsari yang sejak 2015 merintis usaha membuat kue dengan motif batik. Berawal dari kecintaan pada dunia kuliner dan kekayaan motif batik Indonesia, keduanya menggabungkan dua hal tersebut dalam sebuah kreasi kue. Hingga kini, lebih dari 15 motif batik dapat diaplikasikan pada roll cake dan brownies. Mulai dari motif kaum, parang, selendang, hingga motif kontemporer.
1: Motif batik itu punya kekhasan sendiri dan banyak variasinya, bahkan dari yang luar Jawa juga ada. Jadi memang untuk niat kita memang pengen salah satunya untuk itu,
2: melestarikan
1: batik,
2: warisan budaya.
1: Selain dari pakaian kan di dalam kue juga bisa.
0: Motif batik yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Tak sekedar membuat kue lebih menarik, kreasi ini juga menjadi cara untuk memperkenalkan batik dalam bentuk yang berbeda. Dalam sepekan, sekitar 30 kue batik diproduksi untuk memenuhi pesanan konsumen. Motif kaung dan selendang menjadi dua motif yang paling banyak diminati.
3: Ya, jadi unik. Karena kalau brownies biasa kan di mana-mana banyak yang jual. Kalau di sini ada batiknya, jadi ada motif tertentu yang kita selalu ingat khasnya ini, oh kalau ini beli di sini. Terutama memang orang kan kalau mau ke Jogja, Solo mesti cari batik kan. Batik itu kan nggak harus daster, apa tapak meja, apa spray. Nah ini bisa ada di roti.
0: Bagi konsumen, keunikan kue batik tak hanya terletak pada tampilannya. Cita rasa kue juga menjadi pertimbangan. Kue batik ini bahkan dapat menjadi buah tangan sekaligus membawa pesan tentang kekayaan budaya Indonesia. Harganya pun relatif terjangkau. Brownies batik dijual Rp65.000 per bungkus, roll cake batik Rp70.000, sedangkan bolu dibanderol Rp50.000 per bungkusnya. Pesanan mulai datang dari berbagai daerah, mulai Jakarta, Tangerang, Palembang, hingga Makassar. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Aksi curanmor menggunakan senjata api menyasar rumah kos di Kalideres.
5: Aksi komplotan ini terekam CCTV. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
6: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
7: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
6: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health, Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai

0: penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Pengungkapan peredaran narkotika dan obat berbahaya terjadi di sejumlah wilayah. Seperti di Lampung Selatan, pemirsa, polisi menggagalkan penyelundupan 50 kg sabu.
3: Sementara di Jawa Timur, 43 kg sabu dan ribuan kartridge vape etomidate disita. Sedangkan di Tangerang, puluhan kasus narkotika dan obat berbahaya diungkap sepanjang bulan September.
4: Di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, polisi menggagalkan pengiriman 50 kg sabu dari Aceh menuju Pulau Jawa. Sabu disembunyikan di bagian belakang mobil jenis sedan dan ditemukan saat petugas melakukan pemeriksaan di kawasan Seaport Interdiction. Tiga pria yang diduga berperan sebagai kurir diamankan. Ketiganya disebut dijanjikan upah hingga 300 juta rupiah, sementara pemilik barang bukti masih diburu polisi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur menyita 43 kg sabu dan 2.393 cartridge vape etomidate. Dua tersangka ditangkap di dua lokasi di Surabaya. 43 kg sabu dan cairan etomidate ditemukan dalam dua koper di sebuah hotel. Sedangkan ribuan cartridge etomidate lainnya disita dari tersangka kedua di depan stasiun Pasar Turi.
5: Sebetulnya sama-sama ini bentuknya, sama pola perjalanan barang ini juga sama. Kami monitor barang ini bergerak dari daerah Jakarta. Namun sumbernya, mohon maaf sekali rekan-rekan sekalian, saya belum bisa menjelaskan lebih jauh.
4: Sementara di Tangerang, polisi mengungkap 37 kasus peredaran obat berbahaya dan narkotika sepanjang September. Dari kasus tersebut, 44 orang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita lebih dari 10.000 butir obat keras serta sejumlah barang bukti narkotika. Khusus peredaran obat berbahaya, polisi menyebut modus yang digunakan adalah jual beli secara langsung atau cash on delivery. Sedangkan untuk kasus narkotika, polisi menyita diantaranya sabu, ganja, tembakau sintetis serta serbuk dan cairan MDMA. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, CCTV merekam aksi pencurian kabel rambu lalu lintas di Bandung. Akibatnya, lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Kembang pun tidak berfungsi.
2: Sementara di Medan, CCTV merekam aksi pencurian ponsel dan tabung gas di salah satu rumah warga di Jalan Rawa, Medan, Sumatera Utara. Pelaku beraksi saat para penghuni sedang tertidur lelap.
6: CCTV merekam aksi pencurian kabel rambu lalu lintas di Bandung. Akibatnya, lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Kembang pun tak berfungsi dan viral di media sosial. Sedikitnya, 8 persimpangan mengalami gangguan pada sistem lampu lalu lintas. Petugas Polrestabes Bandung lalu bergerak dan meringkus GG, pelaku tunggal aksi pencurian ini. Pelaku diringkus petugas saat tengah memotong kabel bawah tanah lampu lalu lintas di Jalan Cipaganti dengan barang bukti tang serta gulungan kabel hasil curian. Petugas masih menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain yang diduga beroperasi di wilayah berbeda. Pelaku diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. CCTV juga merekam aksi komplotan pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan senjata api yang menyasar rumah kos di Jalan Waru Raya Kalideres, Jakarta Barat. Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah kos. Satu pelaku langsung mengeksekusi sementara seorang pelaku lainnya mengawasi situasi. Hanya dalam hitungan 40 detik saja, kedua pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut. Sempat dikejar oleh pemilik motor, namun pelaku berhasil kabur. Bahkan sempat terdengar suara letusan senjata api yang membuat korban dan warga mundur. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Kamera CCTV merekam aksi pencurian ponsel dan tabung gas di salah satu rumah warga di Jalan Rawa Medan, Sumatera Utara. Saat menjalani aksinya, pelaku sengaja menutupi wajahnya dengan kain bak ninja. Pelaku beraksi saat para penghuni rumah sedang tertidur lelap. Usai berhasil mengambil barang curiannya, pelaku langsung kabur. Berbekal rekaman kamera CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil meringkus tersangka berinisial TTB. Residivis kasus pencurian ini ditangkap di rumahnya yang berjarak puluhan meter dari rumah korban. Kini tersangka ditahan di Polsek Medan Area. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur. Akibat kejadian ini, satu anak meninggal dunia, sementara satu anak lainnya mengalami luka bakar.
2: Sementara di Kabupaten Tangerang, diduga akibat korsleting listrik, satu unit sepeda motor terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU. Kobaran api yang besar menimbulkan kepanikan warga.
6: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah lapak produksi furniture di bantaran jembatan Angke, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat pagi. Saat kejadian, pekerja sedang memproduksi furniture dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Api sempat merembet ke bagian depan dua toko kelontong yang berada di sebelahnya. Guna memastikan tidak ada lagi titik api, petugas damkar harus menggunakan metode penyemprotan air bertekanan tinggi untuk membongkar tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Api dapat segera dipadamkan setelah BPBD Kota Tangerang mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Kebakaran terjadi pada 3 bangunan rumah kontrakan petak. Mendapatkan laporan warga, petugas damkar segera turun ke lokasi untuk memadamkan api. Dengan bantuan 7 armada, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Menurut warga, kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga. Akibat kejadian ini, dua anak kembar menjadi korban. Anak perempuan mengalami luka bakar, sedangkan anak laki-laki meninggal dunia.
7: Kan saya mengeluarkan anak saya mengambil apa yang perlu berkas-berkas saya, kayak kakak-kakak gitu kan, saya keluarin. Saya mau masuk lagi, masih ada yang mau saya ambil, itu asap udah asap semua, saya masuk ke kamar, itu udah sesek ini, udah gak bisa napas, saya keluar lagi. Saya udah bingung, Pak, apa yang saya selamatin.
6: Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan Polsek Jago. Kepanikan terjadi di SPBU Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten saat sebuah motor niaga beroda 3 terbakar pada Jumat sore. Sepeda motor terbakar setelah selesai mengisi BBM. Kuat dugaan kebakaran disebabkan oleh korsleting pada kelistrikan mesin. Api akhirnya dapat dipadamkan oleh petugas SPBU menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Kasus kebakaran ini kini dalam penanganan Polsek Cisoka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah bus sekolah tertahan di tepi jembatan dan nyaris terjun ke sungai.
2: Peristiwa dari mancanegara lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif mulai dari

0: review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Weekend. Kali ini kami akan sajikan informasi dari mancanegara. Ini lebih dari 20 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, namun jalur utama ini sempat lumpuh total.
2: Dan sementara itu nyaris terjun ke sungai, bus sekolah ini juga tertahan di tepi jembatan dalam posisi yang miring. Dan beruntungnya tidak ada pelajar di dalamnya saat kecelakaan terjadi.
3: Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di jalan tol Interstate 95 Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini membuat salah satu jalur utama antar negara bagian tersebut lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Petugas darurat dikerahkan ke lokasi untuk menangani kendaraan yang terlibat dan membersihkan jalur. Hingga kini proses evakuasi masih berlangsung, sementara pihak berwenang melakukan investigasi penyebab pasti kecelakaan. Sebuah bus sekolah nyaris terjun ke sungai setelah keluar dari jalan dan menabrak sisi jembatan di Northbridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Bus tersebut tergantung dalam posisi miring sekitar 30 derajat di atas sungai Blackstone. Bagian depannya menerobos semak dan pohon, sementara bagian belakangnya hanya tersangkut beberapa sentimeter dari tepi jembatan. Saat kecelakaan terjadi, tidak ada pelajar di dalam bus. Satu-satunya orang di dalam kendaraan adalah sopir. Petugas segera memasang rantai untuk mencegah bus meluncur ke sungai. Alat berat kemudian digunakan untuk membuka pintu dan mengevakuasi sang sopir. Setelah lebih dari 3 jam, dua truk derek besar berhasil mengangkat bus kembali ke jalan.
2: Kita ke informasi selanjutnya, pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di jalur Gaza terus memutar otak untuk terus bertahan hidup.
1: Warga dan tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan untuk diubah menjadi perabot rumah tangga hingga bangku dan meja untuk ruang kelas darurat.
3: Di sebuah bengkel kayu di kota Gaza, palet-palet kayu bekas pembungkus bantuan dibongkar satu persatu. Karena adanya pembatasan masuknya logistik oleh otoritas Israel, membuat pasokan kayu murni dilarang masuk. Warga kini memanfaatkan kayu seadanya untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. Pemanfaatan kayu palet tidak hanya digunakan untuk perabotan rumah tangga. Warga juga memanfaatkan serpihan kayu sebagai bahan bakar memasak akibat kelangkaan gas LPG, serta membuat tempat tidur bagi lansia.
4: التجانا لخشب المشاطيح اللي هو بخش عن طريق التجار وعن طريق المساعدات فالتجانا نعمل منه اثاث منزلي يسد حاجه المواطن في ظل الوضع الممنوع فيه يوم يفوت منه الخشب الخشب هذا يعني مش الخشب هذا مش يعني انه مش بسد الحاجه لكن بمشي وضعه بما انك بتعمل يعني غرف للاثاث للطلاب يقعدوا يستفيدوا عليه بما انه العام الدراسي كمان الجديد بدا هذا.
3: Kreativitas tersebut juga merambah sektor pendidikan. Sekolah menengah atas di Bras di Gaza Barat membangun dinding ruang kelas, meja dan kursi dari susunan kayu palet agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan.
5: نحن في مدرسة نبرس استغلال الخشب ومشاطيح الخشب إلى غرف صفية واستخدام المقاعد صناعة المقاعد والطاولات لتستمر المسيرة التعليمية في القطاع لخدمة أبناء وطننا وخدمة طالباتنا وطلابنا في قطاع غزة.
3: Blokade ketat selama 3 tahun terakhir oleh otoritas Israel tidak menyurutkan semangat warga Gaza untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup dengan fasilitas seadanya.
2: Selanjutnya ada aksi ngeri-ngeri sedap dilakukan oleh seorang atlet di ketinggian 120 meter. Ia meniti tali tipis sepanjang 160 meter di antara gedung tinggi Seoul. Tanpa pegangan, apakah ia berhasil menyelesaikan lintasan ini?

0: ruang terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Langit Pelabuhan Victoria, Hong Kong berubah menjadi panggung warna-warni dalam perayaan Hari Nasional Cina pada Kamis malam. Selama 23 menit, sebanyak 31 ribu kembang api diluncurkan dalam 8 bagian pertunjukan untuk membentuk beragam pola di langit. Ada bentuk wajah yang tersenyum hingga hati yang muncul secara bergantian. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Ribuan orang memadati kawasan tepi laut di kedua sisi Pelabuhan Victoria. Beberapa di antaranya bahkan datang beberapa jam sebelum acara dimulai demi mendapatkan tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukan kembang api yang menerangi langit kota Hong Kong itu.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di kota New York disulap menjadi serba putih saat ratusan orang berdandan elegan untuk mengikuti jamuan malam yang unik.
2: Menariknya, meski busana sudah disiapkan, lokasi acara baru diungkap menjelang waktu pelaksanaan.
0: Putih dari pakaian, meja makan, hingga dekorasinya. Ratusan tamu berkumpul untuk menikmati jamuan makan malam terbuka di New York, Amerika Serikat, Kamis malam. Uniknya, lokasi acara dirahasiakan hingga mendekati waktu pelaksanaan. Para tamu datang memakai busana serba putih, lalu menempati area makan yang disulap menjadi ruang jamuan elegan di tengah kota. Meja-meja ditata berhiaskan bunga putih, lilin, dan pernak-pernik bertema Perancis. Sementara gedung-gedung New York menjadi latar jamuan malam ini.
3: We were like interested in, like we wanted to go, so we got on the wait list for this year and got our invitation 5 days ago. Yes.
0: Saat serbet putih dikibaskan bersama-sama, jamuan makan malam resmi dimulai. Tamu bisa membawa makanan sendiri atau memesan menu piknik racikan Chef Todd English. Tidak hanya makan malam, para tamu juga dihibur dengan pertunjukan musik. Suatu kesempatan unik untuk menikmati malam di tengah gemerlapnya kota.
4: I think it's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
0: Dinner and Blank ini telah digelar di lebih dari 120 kota di 40 negara dengan ciri khas yang tetap sama, busana putih, lokasi kejutan dan jamuan makan malam yang penuh gaya.
2: Ya, sayangnya informasi dari Amerika Serikat tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan pernah lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
1: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Bini Darmawan di CNN Indonesia News Update. Tangis histeris mengiringi kedatangan jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Blitar, Jawa Timur, kakak korban jatuh pingsan saat hendak menyentuh peti jenazah yang sang adik yang menjadi korban tenggelamnya KM Virgo.

0: Tangis keluarga pecah saat peti jenazah Danang Herianto tiba di rumah duka di Desa Jandi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis siang. Danang Herianto merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada 13 September lalu. Saat kejadian, korban yang bekerja sebagai sopir menumpang kapal tersebut mengantarkan truk pembawa paket menuju Banjarmasin. Jenazah Danang ditemukan pada Minggu 27 September atau 14 hari setelah kapal tenggelam. Jenazahnya berhasil diidentifikasi dari sejumlah ciri fisik dan data antemortem.
1: Mas Dan itu diidentifikasi dari tato, dikirim tato. Di situ saudara yang dari Banjarmasin konfirmasi ke sini, lalu benar tato itu punya Mas Dan, sama baju tulisan 86 gitu.
0: Duka tak terkira juga dirasakan keluarga mendiang Jarod Setiawan. Jarod yang bekerja sebagai kenek truk ekspedisi ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Jenazah Jarod tiba di rumah duka di Pelos Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat pagi. Kakak korban yang mencoba memegang peti jenazah bahkan jatuh pingsan karena tak kuat menahan kesedihan. Menurut keluarga, Jarod pergi bersama keponakannya Saiful Anwar yang menjadi sopir truk. Saiful berhasil selamat dari insiden itu, sementara Jarod terjebak di dalam kapal. Setelah disolatkan, jenazah Jarod langsung dikebumikan di pemakaman umum setempat. Sementara itu, pencarian korban masih terus dilakukan dengan penyelaman. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Mitch Baker menjadi bintang lapangan dengan mencetak 5 gol. Dukungan keluarga para pemain pun turut mewarnai jalannya pertandingan.
0: Laga dramatis tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam saat timnas sepak bola Indonesia harus unggul selisih gol yang lebih baik dari Malaysia. Timnas Garuda berhasil mencetak 6 gol di babak pertama. 4 gol diantaranya dicetak Mitch Baker di menit ke-11, 20, 37, dan 42. 2 gol tambahan dicetak Rizky Ridho di menit 32 dan Justin Hubner di penghujung babak pertama. Di babak kedua, 4 gol tambahan seluruhnya dihasilkan di masa injury time. Di menit 90, Luke Vickery mencetak gol ke-7. Harapan masih terbuka setelah Kevin Dix mencetak gol di menit 90 plus 6. Indonesia akhirnya memastikan lolos ke final setelah Mitch Baker kembali mencetak gol di menit 90 plus 7 dan mengubah skor menjadi 9-2.
3: Crazy game. I mean, I think that's the most crazy game I've ever played in, but just reiterating what coach said, the fans were amazing. They got us over the line and they're the reason we play for this country. This is the reason that we work so hard is to win for the country. So that was our motivation to get over the line and we'll enjoy tonight. But we have a final to play and we have to, you know, so we're striving to win Indonesia's first trophy, so that's what I focus on now.
0: Kebahagiaan juga dirasakan Jennifer Koppen, istri dari pemain timnas Justin Hubner. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Jennifer mengaku bangga saat sang suami bisa menyumbangkan gol untuk Indonesia. Setelah pertandingan, Jennifer dan sang anak kemudian menghampiri Justin Hubner untuk memberikan ucapan selamat. Momen itu berlangsung hangat ketika Justin mencium sang istri dan putri tercintanya. Jennifer pun menuliskan pesan penuh dukungan untuk Justin, yaitu bangga sekali pada suamiku dan juga seluruh pemain timnas. Momen kebahagiaan pun dibagikan pemain timnas yang melakukan video call kepada sang kapten Jai Itzes yang sedang mengalami cedera. Satu persatu pemain bergiliran melakukan ucapan selamat kepadanya yang absen dalam laga ini. Di final FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar Senin 5 Oktober, Timnas Garuda akan berhadapan dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama adalah waduk penumpang KRL ini ribut gara-gara berebut eskalator. Ya, kita lihat inilah penumpang KRL yang ribut gara-gara berebut eskalator. Keributan antar penumpang ini terjadi di stasiun Bekasi. Public Relations Manager KAI Komuter Leza Arlan pada Detikcom mengungkapkan keributan terjadi pada Kamis dipicu penumpang yang berebut naik eskalator. Tugas stasiun yang berjaga segera melerai hingga keributan keduanya pun berhasil diredam. Pada eskalator dari peron menuju lantai 2 stasiun. Namun saat kedua penumpang berjalan mengarak eskalator untuk menuju keluar stasiun, keributan kembali terjadi setelah salah satu penumpang masih merasa tidak terima. Ya, KAI Komuter mengimbau penumpang untuk selalu menjaga ketertiban. Berikutnya ada ribuan lalat yang mengganggu aktivitas dari belajar mengajar di sekolah. Ya, kita lihat ini ada ribuan lalat yang mengganggu aktivitas belajar mengajar. Ya, video amatir memperlihatkan aktivitas siswa SD Negeri 3 Bulu Cangkring Kudus yang menyantap sajian MBG ditemani oleh ribuan lalat. Tidak hanya saat menyantap MBG, kondisi serupa disebut terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sekolah yang berjarak sekitar 200 meter dari kandang ayam ini mengaku sudah lama menghadapi persoalan lalat. Namun pada September jumlah lalat pun meningkat. Kondisi ini membuat Pemkab Kudus turun langsung. Dan kini Pemdes diminta segera membentuk tim bina lingkungan yang diberi tenggang waktu 1 minggu. Pemkab bahkan membuka kemungkinan akan menutup kandang jika upaya itu tidak berhasil. Berikutnya, sedang mandi kaki balita terperosok lubang saluran air. Ya, kita lihat inilah detik-detik petugas damkar sektor Duren Sawit Jakarta Timur berupaya melepas kaki balita perempuan dari saluran pembuangan air di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Ya, pada Rabu lalu, petugas ini membongkar keramik lantai kamar mandi menggunakan alat khusus. Nah, setelah 12 menit kaki bocah 2 tahun ini akhirnya berhasil diangkat. Insiden bermula saat buah hati ini tengah mandi dan lantai yang licin membuat kaki putrinya terperosok ke dalam lubang. Pasca kejadian, lubang saluran langsung ditutup agar kejadian ini tidak terulang kembali. Batik tidak hanya hadir dalam bentuk kain dan busana. Di Klaten, Jawa Tengah, motif batik justru dikreasikan jadi aneka kue, dari brownies hingga roll cake sebagai cara melestarikan warisan budaya Indonesia.

0: beragam motif batik kini tak hanya terlihat pada kain atau pakaian. Di Klaten, Jawa Tengah, batik dikreasikan menjadi kue yang unik dan menarik. Adalah Kiki Hapsari dan Ning Hapsari yang sejak 2015 merintis usaha membuat kue dengan motif batik. Berawal dari kecintaan pada dunia kuliner dan kekayaan motif batik Indonesia, keduanya menggabungkan dua hal tersebut dalam sebuah kreasi kue. Hingga kini, lebih dari 15 motif batik dapat diaplikasikan pada roll cake dan brownies. Mulai dari motif kabung, parang, selendang, hingga motif kontemporer.
1: Motif batik itu punya kekhasan sendiri dan banyak variasinya, bahkan dari yang luar Jawa juga ada. Jadi memang untuk niat kita memang pengen salah satunya untuk itu,
2: melestarikan
1: batik,
2: warisan budaya.
1: Selain dari pakaian kan di dalam kue juga.
0: Motif batik yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Tak sekedar membuat kue lebih menarik, kreasi ini juga menjadi cara untuk memperkenalkan batik dalam bentuk yang berbeda. Dalam sepekan, sekitar 30 kue batik diproduksi untuk memenuhi pesanan konsumen. Motif kawung dan selendang menjadi dua motif yang paling banyak diminati.
3: Ya, jadi unik. Karena kalau brownies biasa kan di mana-mana banyak yang jual. Kalau di sini ada batiknya, jadi ada motif tertentu yang kita selalu ingat khasnya ini, oh kalau ini beli di sini. Terutama memang orang kan kalau mau ke Jogja, Solo mesti cari batik kan. Batik itu kan nggak harus daster, apa tapak meja, atau spray. Nah ini bisa ada di roti.
0: Kue batik ini dapat menjadi buah tangan, sekaligus membawa pesan tentang kekayaan budaya Indonesia. Harganya pun relatif terjangkau. Brownies batik dijual Rp65.000 per bungkus, roll cake batik Rp70.000, sedangkan bolu dibanderol Rp50.000 per bungkus. Dari usaha kue batik ini, estimasi omset yang dihasilkan rata-rata mencapai Rp2.000.000 per minggunya. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Pemirsa, siapa sangka Kapolri baru yang baru dilantik ini kemarin di sana dulunya adalah seorang cover boy majalah di era 80-an. Simak informasinya usai jeda.
5: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
6: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
5: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health, Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Presiden Prabowo resmi melantik Kapolri baru, yaitu Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain jejak karirnya malang melintang di dunia kepolisian, sang jenderal ternyata pernah menjadi finalis cover boy majalah era tahun 80-an.
8: Kamis pagi, jalan karir Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto, yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, berbuah manis. Sang jenderal bertubuh tinggi itu akhirnya disahkan oleh DPR sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Lalu Ketua DPR RI Puan Maharani mensahkan bahwa Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto pantas menduduki jabatan Kapolri usai melakukan fit and proper test.
9: Apakah dapat disetujui?
8: Selang beberapa jam, yakni pada Kamis siang, Presiden Prabowo Subianto pun melantik sang jenderal. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengucapkan sumpah dan resmi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
10: Kan sebaik-baiknya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami, yaitu polisi bersama masyarakat. Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat.
8: Namun, di balik kinerja dan karir Jenderal Suyudi Aryo Seto yang moncer di kepolisian, ada sesuatu yang menarik perhatian warganet pada masa lalunya. Wajah tampang sang jenderal ternyata sudah ada sejak muda. Sejumlah warganet mengunggah sang jenderal saat berusia muda menjadi salah satu semifinalis Coverboy, sebuah majalah pada era tahun 80-an. Dalam unggahan tertulis, sang Jenderal Suyudi Aryo Seto saat itu berusia 16 tahun, seorang siswa SMP Negeri bertinggi badan 171 cm dan berat 52 kg. Saat itu Suyudi Aryo Seto satu ajang dengan Gugun Gondrong dan aktor Kendi Satrio. Tidak hanya foto sang jenderal saat menjadi cover boy, sejumlah warganet juga membagikan bagaimana sang jenderal merayakan kelulusannya saat SMA. Dalam unggahan sejumlah teman Suyudi Aryo Seto terlihat berebut berfoto. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pasar Master Jatinegara menyimpan hasanah kuliner legendaris yang diracik dengan cita rasa keluarga turun-temurun. Di antaranya bakmi lorong yang eksis sejak tahun 1970 dan sajian es tebak khas Minang yang segar menggoda.
11: Selatan punya sentra kuliner kekiniannya itu Blok M, di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Master Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
12: Perjalanan rasa dimulai lewat gang piring. Sejak 1970 silam, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Master Jatinegara. Dinamakan bakmi lorong karena ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu, lalu ayam cincang dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini. Jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang. Dari aromanya saja sudah menggugah selera. Dan suapan pertama mendarat di mulut.
11: Masuk ke gang-gang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan mas? Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Minyak kenyal ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
12: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan sajian khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak tahun 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Ini dia es tebak. Suguhan dingin dengan isian beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu tebak yang terbuat dari tepung beras. Selain tebak, isiannya ada cincau, jelly, lalu diberi sirup dan kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
11: Es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look seger banget, warnanya juga vibrant gitu ya, merah, isiannya melimpah, ada cincau, jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
12: Nikaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Seorang petani alpukat di Situbondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat bonsai dan meraup omset hingga 6 juta rupiah setiap hari. Informasinya usai jeda.
5: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
13: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
5: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
14: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
15: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
4: Orang petani alpukat di Situ Bondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat bonsai dan meraup omset hingga 6 juta rupiah. Setiap hari, alpukat bonsai ini menjadi solusi bagi konsumen yang ingin menanam alpukat namun lahannya terbatas. Namun informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bin Dermawan, sampai jumpa.
16: Di lahan seluas 1 hektar ini, Mumtazuddin membudidayakan alpukat bonsai. Bibit alpukat ini tingginya hanya 1 hingga 1,5 meter, namun telah berbunga dan berbuah lebat. Ide budidaya alpukat bonsai ini berawal dari banyaknya konsumen yang mencari bibit alpukat yang bisa segera berbuah dan bisa ditanam di lahan sempit rumah. Mumtazuddin pun akhirnya memanfaatkan sejumlah bibit okulasinya menjadi alpukat bonsai ini. Ada beberapa jenis alpukat yang digunakan, diantaranya jenis alligator, kelut, dan mickey. Setiap harinya, ia mampu menjual antara 15 hingga 25 batang alpukat bonsai.
17: Ini setiap harinya yang keluar antara 15 sampai 25 pohon yang sudah berbuah kayak gini. Karena keterbatasan lahan, kayak yang di perumahan itu nggak punya lahan, bisa ditaruh di teras rumah atau di atas balkon.
16: Lokasi kebun yang berada di tengah kota Situbondo juga memudahkan pembeli untuk datang. Mereka bisa memilih langsung bibit alpukat bonsai yang akan dibeli.
18: Jadi pas saya nyampe ke sini, lihat-lihat itu ternyata di sini juga jual bibit alpukat itu. Juga udah berbuah kecil-kecil. Ya, tertarik jadi saya juga tertarik untuk membelinya ini. Buat ditanam di depan rumah itu. Soalnya saya nggak punya lahan.
16: Selain bibit alpukat bonsai, Mumtazuddin juga menjual bibit alpukat aneka jenis dengan metode okulasi. Rata-rata bibit yang dijual tingginya antara 1 meter hingga 2 meter dan buahnya bisa dipanen dalam waktu sekitar 1,5 tahun setelah ditanam. Satu bibit alpukat bonsai dijual Rp300.000, sedangkan bibit alpukat dijual antara Rp200.000 hingga Rp300.000. Dalam satu hari, Mumtazuddin mampu meraup omset 3 juta hingga 6 juta rupiah. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.

0: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah lapak produksi furniture di bantaran jembatan Angke, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat pagi. Saat kejadian, pekerja sedang memproduksi furniture dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Api sempat merembet ke bagian depan dua toko kelontong yang berada di sebelahnya. Guna memastikan tidak ada lagi titik api, petugas damkar harus menggunakan metode penyemprotan air bertekanan tinggi untuk membongkar tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Api dapat segera dipadamkan setelah BPBD Kota Tangerang mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Kebakaran terjadi pada 3 bangunan rumah kontrakan petak. Mendapatkan laporan warga, petugas damkar segera turun ke lokasi untuk memadamkan api. Dengan bantuan 7 armada, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Menurut warga, kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga. Akibat kejadian ini, 2 anak kembar menjadi korban. Anak perempuan mengalami luka bakar, sedangkan anak laki-laki meninggal dunia.
1: Saya ngambil apa yang perlu berkas-berkas saya, kayak kakak-kakak gitu kan, saya keluarin. Saya mau masuk lagi, masih ada yang mau saya ambil. Itu asap udah asap semua, saya masuk ke kamar, itu udah sesek ini, udah gak bisa napas. Saya keluar lagi, saya udah bingung, Pak, apa yang saya selamatin. Yang penting anak saya aja udah.
0: Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan Polsek Cakung. Kepanikan terjadi di SPBU Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten saat sebuah motor niaga beroda 3 terbakar pada Jumat sore. Sepeda motor terbakar setelah selesai mengisi BBM. Kuat dugaan kebakaran disebabkan oleh korsleting pada kelistrikan mesin. Api akhirnya dapat dipadamkan oleh petugas SPBU menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Kasus kebakaran ini kini dalam penanganan Polsek Cisoka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sudah menyaksikan redaksi pagi, mendalam,
3: terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
2: Dan saya Beni Dermawan, langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
3: Viral di media sosial, tas penumpang dicuri dalam kereta komuter tujuan Bogor, Jakarta Kota. Usai dikenali melalui rekaman CCTV, pelaku akhirnya ditangkap di stasiun Tebet.
2: Sementara itu keributan antar penumpang KRL terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat pada Kamis. Keributan dipicu penumpang yang berebut naik eskalator hingga akhirnya bersenggolan.
0: Keributan antar penumpang KRL terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 1 Oktober. Public Relations Manager KAI Komuter, Leza Arlan, mengungkapkan keributan dipicu penumpang yang berebut naik eskalator hingga akhirnya bersenggolan. Keributan di eskalator dari peron menuju lantai 2 stasiun awalnya bisa dilerai oleh petugas stasiun. Namun di eskalator lantai dasar, keributan kembali terjadi. Diduga pemicunya karena salah satu penumpang masih merasa tidak terima. Perkelahian lanjutan itu akhirnya kembali dilerai petugas. Kasus pencurian tas penumpang yang tertinggal di dalam kereta komuter tujuan Bogor, Jakarta Kota pada Selasa pagi akhirnya terungkap. Pasca menerima laporan kehilangan, petugas langsung memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap di stasiun Tebet pada Kamis 1 Oktober. Penangkapan dilakukan petugas dengan mengenali ciri-ciri pelaku yang terdeteksi naik KRL relasi Bogor, Jakarta Kota dari stasiun Universitas Indonesia. Saat diinterogasi petugas di stasiun Tebet, pelaku mengakui perbuatannya mencuri tas penumpang berisi laptop, telepon seluler, dompet, dan kartu identitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejak diresmikan beberapa waktu lalu, warga mencoba menjajal LRT Jakarta rute Manggarai Kelapa Gading.
2: Dengan tarif miring Rp5.000, apakah waktu tempuh sepadan bila dibandingkan mengendarai mobil pribadi? Berikut laporan Roni Satria yang menjajal LRT dan mobil pribadi jelang jam makan siang.

0: Kita mulai dari nol. Yang cepat yang mana, naik LRT dari Manggarai ke Kelapa Gading atau pakai mobil?
1: Baru 20 second, 21, 23, 24, 25, men.
0: Mungkin kalau pakai mobil kan kita bisa langsung dari pinggir jalan ya, tapi kalau LRT harus ngelewatin beberapa lorong-lorong dulu, naik tangga. Cukup take time, ini aja udah 1 menit 06 detik. Wih, dengan model yang... Masih ada eskalator lagi. Udah 1.36. Lagi-lagi, naik lagi ke lantai berikutnya. Oh my God, berarti ada 4 lantai? 3 lantai, 3 lantai ternyata bener. Wow, ini agak panjang lagi berikutnya. Kalau tipsnya sih, kalau saya pikir mungkin pagi-pagi kan orang rame, ya kan? Jadi mungkin pelan-pelan, hati-hati kalau dalam kondisi keramaian akan berbeda untuk menaiki anak tangga dan juga eskalator ini. Nah, ini baru akhirnya sampai juga ke peron. Cakep banget ya. Nah, ini ada jadwal yang sudah disiapin, tapi mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi perjalanannya. Orang-orang juga pada langsung ngambil foto loh, padahal video ya. Memang transportasi itu sesuatu yang menarik untuk diabadikan ya. Jadi pengunjung-pengunjung pun juga pengen ngevideoin. Kita masuk di menit ke 5.21. Memang naik LRT ini. Tiap hari?
2: Enggak.
0: Tapi emang lebih cepat atau gimana?
2: Lebih cepat.
0: Ini baru sampai di stasiun Kelapa Gading. Nah, kalau dari ininya aja 34 menit, tapi kan belum kita hitung untuk yang kalau turun dari eskalatornya. Oh, oke. Titik keluar berarti sudah sampai. Saya langsung stop di sini 37 menit, nggak kelihatan nggak? 37 menit 43, udah jalan dari naikin menuju peron, masuk ke LRT, dan turun dari peron lagi. Dari titik yang sama, sekarang kita coba pakai mobil. Berapa lama ya waktunya? Kita start sekarang ya. Mulai dari nol. Saya masuk dulu. Yang begini-begini nih, kalau di jalanan biasa pakai mobil harus bersabar, kakak. Di Jakarta macet. Yes, sampai juga dengan mobil di Kelapa Gading, durasinya 36 menit. Beda semenit sih, tapi kalau kita lihat lebih cepat ya, tapi kan semua pilihan. Kalau mau naik LRT lebih adem dengan harga yang jauh lebih murah. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta.
3: Aksi pencurian yang beraksi saat korban tertidur pulas terekam CCTV. Pelaku terekam mengambil ponsel dan tabung gas.
4: Informasinya dari Medan ini akan kami hadirkan di redaksi akhir pekan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
5: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
6: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
5: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health, Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Kali ini pelakunya seorang pria di kota Jambi. Tidak terima diceraikan, pelaku nekat menyiram istri-istrinya dengan air keras.
3: Korban yang luka parah akhirnya meninggal dunia setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit. Lantas bagaimana kasus ini bisa terungkap? Berikut laporannya dalam Di Balik Cerita.

0: Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
1: Kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih, minta tolonglah, kami di rumah kan, sedang nonton gitu. Merintih-rintih sampai ke depan sini, panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam.
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka. Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
2: Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia, seperti itu. Setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya, pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.

0: jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
1: Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di teras rumah milik warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Bayi yang diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya tersebut kini dirawat di puskesmas setempat.
2: Sementara itu, rekaman CCTV mengungkap pelaku pencurian ponsel dan tabung gas di rumah warga di Medan, Sumatera Utara. Pelaku beraksi saat para penghuni rumah sedang tertidur lelap. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Inilah bayi laki-laki berumur 5 hari yang mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Pare usai ditemukan di teras rumah warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Jumat siang. Tim medis Puskesmas Pare menemukan bayi laki-laki berumur 5 hari ini dalam kondisi sehat. Bayi ditemukan pertama kali oleh Sumijani, warga setempat. Warga yang sedang berjalan kaki menuju ke masjid mendengar suara mirip kucing. Lantaran penasaran, Sumijani kemudian berbalik arah dan mencari sumber suara. Setelah diperiksa, dirinya terkejut melihat ada bayi terbungkus selimut diletakkan di teras rumah warga. Peristiwa penemuan bayi laki-laki tersebut kini diselidiki oleh pihak kepolisian. Rekaman CCTV mengungkap aksi pencurian ponsel dan tabung gas di rumah warga di Medan, Sumatera Utara. Pelakunya merupakan residivis kasus pencurian serupa. Pelaku ditangkap di rumahnya yang berjarak puluhan meter dari rumah korban. Pelaku tak berkutik saat petugas memperlihatkan bukti hasil rekaman CCTV. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin mengatakan, korban sebelumnya sudah berulang kali mengalami pencurian. Untuk mencari tahu siapa pelakunya, korban pun kemudian memasang kamera CCTV. Sementara barang hasil kejahatan dijual tersangka dan uangnya digunakan untuk bermain judi serta membeli narkoba. Video amatir warga memperlihatkan seorang pria bersimbah darah di gang sempit di permukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur 8 Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Pasca kejadian, warga sekitar langsung membawa korban ke RSUD Cilincing. Namun, sesampainya di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Pelaku kemudian diamankan warga dan diserahkan ke polisi. Dari hasil tes urin, pelaku dan korban positif mengonsumsi metamfetamin dan amfetamin. Atas perbuatannya, pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seperti apa rasa laksa dari Tangerang yang kaya dengan rempah dan aroma ebi?
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
4: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
5: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
4: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health. Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi disertai aliran lava ke sektor tenggara 500 meter dari bibir kawah.
2: Sementara di Magetan, Jawa Timur, dua kuli bangunan tertimpa tembok saat melakukan pembongkaran rumah tua. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
7: Kesedihan mendalam dirasakan istri korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia. Selain kehilangan orang tersayang, tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun kelima pernikahan mereka. Setelah teridentifikasi, jenazah korban dimakamkan di TPU Tembok Duku, Surabaya. Hingga Jumat, tim DVI Polda Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi 12 jenazah korban kapal Virgo Transport 8. Salah satunya merupakan jenazah Tinggi Dadang Prayugi, warga Tembok Dukuh Surabaya yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Sebelum hilang kontak, korban sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan pada istrinya. Jenazah Tinggi Dadang Prayugi teridentifikasi melalui DNA dan ciri medis. Bersama Tinggi ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi dan dibawa ke rumah duka dari Bandara Juanda. Gunung Ili Lewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi disertai aliran lava ke sektor tenggara 500 meter dari bibir kawah. Meski berada pada level 2 atau waspada, gunung ini mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu 300 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismograf dengan durasi 1 menit 14 detik. Selain erupsi juga muncul aliran lava yang mengalir ke tenggara bibir kawah Gunung Ili Lewotolog. Masyarakat maupun wisatawan kini dilarang melakukan aktivitas pada radius 3 km dari pusat aktivitas gunung. Dua kuli bangunan di Magetan, Jawa Timur tertimpa tembok saat melakukan pembongkaran rumah tua pada Jumat siang. Korban akhirnya meninggal dunia, sementara rekannya selamat meski harus dilarikan ke puskesmas. Musibah terjadi saat korban bersama 10 pekerja lainnya membongkar rumah kosong di Desa Lembean, Magetan. Saat melakukan pembongkaran, tiba-tiba tembok rumah setinggi 4 meter roboh dan menimpa kedua korban. Dari hasil olah TKP dan keterangan para saksi, korban tewas murni karena kecelakaan kerja. Setelah dilakukan visum, selanjutnya jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Warga Kampung Lio, Cakung, Jakarta Timur dibuat geram dengan perilaku ayah yang tega menganiaya anak tirinya hingga meninggal. Saat diamankan, pelaku berdalih anaknya meninggal karena tertimpa kipas angin.
1: Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, polisi berhasil menggerebek 7 orang yang tengah berpesta narkoba. Salah satu tersangka diketahui merupakan mantan pesepak bola Liga Profesional yang kini justru harus terancam hukuman 14 tahun penjara.
7: Warga Kampung Lio, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur geram oleh kelakuan seorang pria yang tega menganiaya anak tirinya hingga meninggal dunia pada Kamis malam. Warga yang geram sempat hendak menghakimi pelaku. Kepada polisi, pelaku sempat berdalih anaknya meninggal karena tertimpa kipas angin. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Video amatir merekam momen tawuran di depan sebuah kedai kopi di Jalan Ciater Barat, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu dini hari. Seorang petugas mengalami luka sayatan benda tajam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kurang dari 24 jam, tim gabungan Polres Tangerang Selatan dan Polsek Serpong berhasil menangkap 7 pelaku beserta para bukti. Tim Opsional Narkoba Polsek Metro Gambir menangkap 3 orang yang sedang berpesta narkoba di sebuah rumah di Jalan Petojo. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 7 paket sabu dan alat hisap. Salah satu tersangka berinisial NI diketahui merupakan mantan pemain sepak bola Liga Profesional. Ketiganya kini dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 14 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kalau sedang ke Tangerang, boleh coba singgah dan menjelajah kuliner legendarisnya. Mulai dari menyantap laksa dengan kuah gurih dan kaya rempah, kemudian berburu asinan di tepi Sungai Cisadane, hingga menyeruput es campur legendaris di kawasan Pasar Lama.
2: Ya, kuliner-kuliner ini sudah bertahan belasan hingga puluhan tahun dan masih ramai didatangi pembeli hingga sekarang. Seperti apa serunya perburuan kuliner legendaris di Tangerang? Berikut liputannya bersama Dea Kirana dan Andriawan Saputra.

0: merupakan kota terbesar di Provinsi Banten dan juga merupakan kota penyangga di area metropolitan Jabodetabek. Tentunya dengan kota sebesar ini pasti punya banyak kuliner yang bisa kita jajal. Maka dari itu hari ini saya akan mengajak Anda untuk menjajah kuliner-kuliner yang enak tersebut. Yuk ikuti saya.
1: Kalau ke Tangerang, belum lengkap rasanya jika belum mencoba laksa. Hari ini, pilihan saya jatuh di salah satu kedai laksa di kawasan Sukasari, salah satu kawasan kuliner legend di Tangerang. Laksa Sari sendiri adalah salah satu laksa yang cukup dikenal karena sudah berjualan sejak 2013 dan punya cita rasa yang khas.
0: Arti dari laksa sendiri itu sebenarnya apa sih, Ibu?
2: Laksa itu sebenarnya artinya, laksa itu artinya banyak. Jadi kalau misalnya berlaksa-laksa gitu kan, itu banyak. Jadi untuk menyajikan laksa ini banyak bahan yang diperlukan gitu.
0: Oh gitu, makanya tadi bumbunya ada banyak ya? Ada apa aja tadi, Ibu, bumbunya?
2: Tadi bumbu buat kuah laksa. Iya.
0: Ada apa aja tadi?
2: Dari ada, apa namanya itu? Ada ketumbar, kemiri, terus ada kunyit, ada rempah-rempah lain lagi, misalnya ada salam, serai, lengkuas, banyak.
1: Dalam mengolah laksa, Ibu Sari mempertahankan resep turun-temurun dari sang ibu. Ibu Sari menambahkan, salah satu yang membuat rasa laksanya khas dan identik adalah kuatnya esensi dan aroma dari ebi.
2: Saya menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya menurut saya baik. Juga saya pakai ebi yang bikin tambah harum, yang seperti tadi rempah-rempahnya juga semuanya pilihan saya gitu.
0: Ebinya juga tadi memang dikasih double begitu ya, Ibu ya?
2: Ya, ebinya jadi udah ada di kuah dan saya tambah lagi ebi garing-garingnya di atas kuah. Jadi kalau makan ada aroma-aroma, ada rasa-rasa garing-garing gitu.
1: Setelah ikutan memasak, saatnya mencicipi lezatnya laksa.
0: Jadi sebenarnya waktu ngebuat kuah laksanya ini tuh udah dikasih ebi, tapi waktu disajikan masih dikasih lagi potongan ebi kecil-kecil kayak gini. Jadi waktu kita makan itu makin harum lagi, makin berasa lagi gurihnya dari si ebi keringnya ini.
1: Dalam sehari, Laksa Sari bisa menyajikan sekitar 50 mangkuk di hari biasa dan 80 mangkuk saat akhir pekan.
0: Porsinya tuh mantap banget, wajar aja orang-orang tuh pada kesini suka banget ke Laksa Sari ini. Nah tapi karena kita lagi di Tangerang, tentunya kita juga pengen nih nyobain kuliner-kuliner yang lain. Jadi abis ini kita mau cus nyobain ada apa lagi ya di Tangerang. Nah setelah ini kita jalan, tapi saya mau habisin ini dulu.
1: Dari Sukasari, kita berpindah menjelajah kawasan Cisadane karena ada pula yang legend di sini. Namanya Asinan Cisadane.
0: Kalau ke Tangerang tentunya nggak boleh ngelewatin asinan yang katanya orang tuh legend banget, ada dari tahun 1968. Nah lokasinya itu ada di dekat sungai Cisadane, tepatnya di pintu air 10. Nah saya nggak sabar mau cobain kira-kira seseger apa ya asinan ini. Yuk kita cobain bareng-bareng.
1: Asinan Cisadane kini diteruskan oleh generasi kedua, namanya Pak Agus, yang meneruskan usaha orang tuanya sejak tahun 1968. Meski hanya berjualan di gerobak sederhana di pinggir sungai, tapi jangan salah, dari awal buka hingga sekarang, asinan ini selalu ramai didatangi pembeli loh. Nah, bukan cuma usahanya yang diteruskan, cara menyajikan asinan yang unik juga masih dipertahankan. Pak Agus menggunakan capitan bambu yang cukup besar untuk mengambil potongan sayur. Alat sederhana dibuat oleh orang tuanya dan tetap digunakan hingga sekarang.
0: Pak, ini saya justru salah fokus sama ini tuh apa dan tujuannya buat apa nih, Pak?
3: Lalu ini tujuannya simpel dari bambu deh, buat nyapit sayuran.
0: Iya.
3: Zaman orang tua saya dulunya, zaman ada getek, pakai bambu getek yang ujungnya dia.
0: Oh, yang gini-gini gitu ya. Pegangnya begini betul, betul ya, Pak ya? Oh, berarti ini udah ada dari generasi sebelumnya, ya, dari orang tua Bapak?
3: Orang tua saya ini.
0: Wah, sampai sekarang masih awet nih, Pak?
3: Masih ngambil, masih jaga.
0: Oh, nih. Ini nah, tadi saya lihat bapaknya bermanfaat banget untuk ngambil tuh gampang, cepet ya, Pak ya? Daripada pakai apa japitan yang biasa itu ya?
1: Oh. Asinan Cisadane terdiri dari beragam isian, mulai dari sayur asin, sawi, wortel, kol, toge, mentimun, kentang, hingga tahu.
0: Makan asinan itu kan pasti seger ya. Udah gitu kita makannya juga di pinggir sungai, bisa dilihat di belakang saya, jadinya makin seger lagi. Sekarang saya mau nyicipin gimana kira-kira rasanya ya. Kita kasih dulu bumbunya, kita makan juga kerupuknya ini. Tadi itu isinya ada kol, terus sayur asinan, ada kentang, ada wortel, dan juga berbagai isi-isian sayur-sayuran lainnya. Siap makan yuk.
1: Dalam sehari, rata-rata asinan Cisadane terjual 100 porsi dengan harga per porsinya Rp20.000.
0: Kita laku berapa porsi ini, Pak?
4: Hasil masalah sehari berapa porsinya mungkin kita nggak kadang 100 ke atas, kalau lagi rame, sesepinya 100 ke bawah deh.
1: Selain rasa asinannya, lokasi yang sejuk di tepi Sungai Cisadane juga jadi salah satu alasan pembeli terus kembali.
5: Ini memang udah lama sih, legend lah bisa dibilang gitu. Kalau langganan mungkin seminggu sekali, seminggu dua. Dari sisi rasa, sebetulnya hampir sama ya. Cuma kalau di sini suasananya ya, suasananya di tepi sungai gitu, di bawah pohon rindang gitu.
1: Perburuan kuliner legend Tangerang berlanjut ke kawasan Pasar Lama. Tentunya kawasan ini nggak bisa dilewatkan karena juga menjadi surganya kuliner Tangerang.
0: Kulineran saya di Tangerang hari ini berakhir di Pasar Lama karena di sini ada es campur yang juga udah legend banget. Seperti ya, saya lihat di belakang saya ini adalah es Kobuntin. Sekarang saya mau masuk karena saya mau pesen dulu.
1: Es Buntin didirikan oleh Lim Buntin bersama istrinya di tahun 1980, jauh sebelum Pasar Lama seramai sekarang. Buntin sebelumnya hanya menjalankan toko kelontong, hingga kemudian mendapat mesin es serut dari saudaranya dan mulai mencoba berjualan es. Dari usaha yang awalnya coba-coba inilah, es Buntin kemudian terus berjalan dan bertahan hingga sekarang. Di sini es campur dan es teler menjadi incaran pembeli. Es Buntin juga punya ciri khas dari cara penyajiannya. Es serutnya dibentuk tinggi mengerucut, kemudian diberi sirup dan berbagai topping.
0: Ini filosofinya apa kok, kenapa mengerucut seperti ini?
6: Ya,
0: biar unik aja.
6: Ya betul. Dulu mah nggak begini, biasa aja bulan ini mamanya nyari.
0: Cantik begitu ya.
1: Untuk sirup dan topping, pembeli bebas memilih varian dan warna yang diinginkan.
0: Nah ini yang sudah dikasih sirup warna merah jadi cantik ya, warnanya pink sama seperti baju saya. Begininya juga kayak topi ulang tahun nih kalau ditaruh di atas kepala. Sekarang kita mau cobain, mau makan dulu.
1: Dari yang awalnya hanya menjual beberapa varian, sekarang Es Buntin sudah memiliki lebih dari 40 pilihan minuman.
5: Oh lebih laku, jauh. Hari biasa kadang-kadang tuh, kalau lagi bagaimana sepinya paling 300 ribu. Kalau lagi musim rame di atas 1 juta. Bedanya jauh kan tuh. Ada yang rombongan-rombongan suka ngebawa apa tuh? Apa tuh namanya? Yang dia cekan bawa orang tuh ya. Nah dia bilangin, nah ini misalnya tepakong tua.
1: Pilihan yang bervariasi dan harga yang sangat terjangkau membuat pelanggan terus kembali. Bahkan ada pelanggan yang sudah loyal belasan tahun.
7: Karena aku dari sekolah menengah atas itu, aku memang suka makan di sini, Kak. Jadi sampai punya anak pun aku suka makan di sini.
0: Kenapa masih langganan di sini, Kak, dari SMA sampai sekarang?
7: Karena enak, segar juga buahnya, dan harga juga affordable.
1: Sehabis jalan-jalan keliling, paling pas menyeruput es yang disajikan dalam beragam buah dan topping.
0: Nah isinya es campur ini tuh ada buah-buahan kayak alpukat, nangka, terus tadi saya juga dikasih serutan kelapa seperti ini, ada tidak terlihat ya, ini. Nah ini adalah kelapanya, terus juga ada jeli-jelian nih, jadi banyak banget isinya ya, seperti bisa dilihat juga selain banyak tinggi pula ini.
1: Sampai di sini perjalanan kuliner di Tangerang. Sampai bertemu dengan perjalanan legendaris dari kota lain. Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang.
8: Pusat kuliner di Cisangkuy, Kota Bandung menyajikan beragam makanan hingga minuman yang nyaris tidak pernah sepi.
9: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
10: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
11: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
10: CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.
8: Cisangkuy Kota

0: berburu rasa, menikmati berbagai kuliner yang tersedia. Dari sekian banyak pilihan, jajanan satu ini menarik perhatian saya. Kudapan berbentuk setengah lingkaran ini dikenal dengan bandros. Bandros terdiri dari adonan tepung beras yang dicampur dengan parutan kelapa. Pengolahan bandros cukup unik. Saya pun ikut mencobanya. Adonan bandros akan dicetak dan dibakar di atas tempat khusus. Lalu adonan akan ditutup beberapa saat, lalu dibuka untuk disantap. Penjual bandros juga melakukan inovasi dengan menjual berbagai varian rasa bandros. Mulai dari matcha, keju, hingga berbagai jenis rasa coklat. Tingkat kematangan juga bervariasi, mulai dari setengah matang hingga matang sempurna.
1: Mang Ajang, kan kalau misalkan yang original kan udah pasti banyak orang cari ya, tapi juga banyak yang rasa-rasa itu inspirasi muncul berbagai rasanya itu dari mana nih Kang?
2: Dari pengalaman jualan aja, Bang. Jadi kadang-kadang ada yang nanyain, ya. Nanti kita besoknya diadain.
1: Oh gitu, jadi misalkan ada yang mau kasih maca, langsung diadain, gitu ya? Dari sekian banyak apa ya inovasi rasa yang kemudian dihadirkan di bandros, mana yang paling banyak dicari, Pak?
2: Keju susu Oppo Maltin misalnya.
1: Oke, itu yang paling banyak ya. Nah, kebetulan
2: sama yang ori juga tetap nggak kalah.
1: Bener, karena originalis itu nggak bisa dipisahkan ya.
2: Betul.
1: Tadi saya juga udah pesan yang keju susu, jadi makin nggak sabar untuk coba nih.
2: Boleh, silahkan.
1: Oke, nanti kita coba ya, Pak ya.
0: Harga bandros kekinian ini dijual mulai dari Rp20.000, tergantung varian rasa yang diinginkan. Saya sendiri akan menjajal bandros original dan bandros kekinian berisi keju.
1: Wah, saya udah menikmati dua-duanya ini. Ada yang original, ada yang juga yang dicampur dengan keju dan juga susu ya. Masing-masing punya keunikan rasa dan juga teksturnya. Tapi kalau misalkan disuruh memilih, saya akan memilih yang original ya. Karena memang dari kecil biasanya menikmati bandros ya seperti ini saja begitu ya. Apalagi ada juga cara yang lain. Biasanya itu bandros dinikmati dengan apa ya namanya saus sambal. Nah itu juga bisa jadi pilihan. Kalau yang ini, dia ada campuran mentega dan juga apa namanya? Yang manis itu gula. Nah ini cocok ya buat sarapan. Jadi kalau misalkan Anda lagi ada di daerah Cisangkuy, mau cari sarapan yang ringan-ringan aja, ini mungkin bisa jadi pilihan. Kita coba lagi ya.
0: Berikutnya, saya ajak Anda untuk menikmati yang segar-segar. Tak lengkap rasanya jika jalan-jalan di Cisangkuy tidak berkunjung ke kedai penjual yogurt legendaris. Yogurt yang dijual dibuat secara homemade dengan resep turun-temurun. Ada dua jenis yogurt yang dapat dinikmati, yakni yogurt juice dan non-juice. Perbedaan keduanya berada pada teksturnya. Yogurt non-juice memiliki tekstur yang lebih kental dibanding yogurt juice. Sementara untuk rasa, ada banyak rasa yang bisa Anda pilih untuk dinikmati. Mulai dari rasa stroberi, leci, anggur, hingga mocha.
1: Nah, selain ada jus dan juga non-jus, sekarang ada varian baru untuk menikmati yogurtnya, yakni smoothie seperti ini. Jadi dia varian buahnya makin banyak, satu smoothie ini bisa di-mix juga ternyata buahnya ya. Dan yang paling penting, ternyata juga kita bisa request mau pakai sugar atau non-sugar. Tujuannya apa? Tentu saja lebih sehat, dan ketika non-sugar Anda pesan juga tetap manis karena keluar dari buah yang kemudian Anda pilih. Wah, seger banget, kita coba lagi yuk.
0: Lebih dari 10 varian rasa yogurt yang bisa dipilih dan dinikmati. Dalam sehari, lebih dari 200 porsi yogurt terjual, dan jumlah ini semakin meningkat, apalagi saat akhir pekan.
3: Alhamdulillah, sejauh ini sih terus meningkat ya Kang, apalagi sekarang kan dengan perkembangan zaman, kayaknya orang lebih concern ke semua yang serba healthy-healthy. Kebetulan kami juga jual yogurt udah dari zaman dulu. Terus memang semakin meningkat, apalagi dengan apa ya, udah semakin orang lebih concern sama kesehatan seperti itu.
0: Kedai yogurt ini sudah berdiri sejak 1969. Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi.
4: Boleh.
5: Nostalgia sih Mas ya, kalau aku tuh dari zaman kuliah tuh. Dari zaman kuliah sering sama teman-teman nongkrong ke sini. Jadi pas tadi kita sambil jogging tuh puter-puter di sini, boleh mau enggak ya kita mampir ke sini? Biar nyobain, dia first time sih ke sini. Nah, aku ajakin ke sini, akhirnya dia tahu deh orang Bandung. Enggak berubah banget sih, masih tetap si klasi, nostalgianya tuh dapat gitu kalau ke sini.
0: Selain dapat memesan yogurt, konsumen yang datang juga dapat menikmati berbagai makanan,

0: Mulai dari camilan seperti sosis kentang, ulen ketan sambal oncom, Nusantara platter, hingga hidangan berat seperti laksa ayam dengan harga yang masih ramah di kantong. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Ya, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Dua orang pemuda melakukan penyerangan di sebuah sekolah menengah pertama di Torreon, Meksiko, menggunakan senjata tajam dan alat peledak. Akibatnya, wakil kepala sekolah meninggal dan tiga lainnya terluka.
2: Sementara di Carolina Selatan, Amerika Serikat, lebih dari 60 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, namun kecelakaan menutup total jalur utama.
3: Kepanikan menyelimuti sekolah menengah pertama di kota Torreon, negara bagian Coahuila, Meksiko, setelah peristiwa penyerangan terjadi pada Kamis waktu setempat. Petugas medis dan ambulans berdatangan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan para korban. Peristiwa terjadi saat dua pelaku pria yang merupakan kakak beradik masuk ke area dengan membawa senjata tajam beserta alat peledak rakitan. Penyerangan ini menyebabkan wakil kepala sekolah tewas akibat luka tusukan serta tiga lainnya terluka.
4: Son dos personas, hermanos mayores de edad, exalumnos de la institución que participaron en esta lamentable.
5: El móvil se conoce.
3: Kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol Interstate 95 wilayah Clarendon, Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan jalur utama antar negara bagian lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Pihak berwenang masih melakukan investigasi penyebab pasti dari kecelakaan.
1: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir untuk menemani Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya. Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jumat kemarin. Pratikno, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ditunjuk menjadi Ketua One Team Res. Sementara itu, Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua One Team Res.
1: Pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden digelar di Istana Negara pada 2 Oktober 2026. Sebanyak 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 26 anggota yang dilantik Presiden berasal dari berbagai macam latar belakang, mulai dari politikus, pengusaha, tokoh agama, ahli hukum, sampai aktivis. Sederet nama dari 26 anggota yang mengisi posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah pengusaha nasional Chairul Tanjung, Datuk Sri Tahir, Yusuf Wanandi, Bambang Susatyo, Anwar Usman, Quraish Shihab, Sinta Nuria Wahid, Said Agil Sirot, Yahya Holil Stakuf, Margarito, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Soekarwo. Dewan Pertimbangan Presiden dipimpin oleh Ketua Watimpres Pratikno, Wakil Ketua One Team Press Hatta Rajasa, dan Sekretaris One Team Press Muhammad Kodari.
2: Sebagaimana Anda ketahui bahwa anggota-anggota One Team Press yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang, dari berbagai agama, dari berbagai profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri pada negeri kita tercinta, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman, menyampaikan pertimbangan kepada Bapak Presiden. Jadi dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh.
1: Wakil Ketua One Team Press Hatta Rajasa menyebut Dewan Pertimbangan Presiden akan bekerja secara senyap untuk memberikan nasihat dan masukan terbaik kepada Presiden.
3: Sebagaimana kawan-kawan pahami, setelah dilakukan perubahan undang-undang dari 2016 ke 2024, lembaga ini menjadi lembaga negara dari lembaga pemerintah, namun tetap berada di bawah Presiden. Oleh sebab itu, tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu. Jadi kami tentu akan silence apapun yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden.
1: Presiden Prabowo Subianto akhirnya membentuk Dewan Pertimbangan Presiden setelah sebelumnya kosong 2 tahun selepas era Presiden ke-7 Joko Widodo. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
0: Usai reshuffle kabinet, masyarakat menaruh harapan besar agar pergantian pejabat negara ini mampu menurunkan harga bahan pokok dan membuka lapangan pekerjaan. Sementara di sisi lain, pelaku pasar dan investor masih menahan diri menanti kepastian kebijakan ekonomi.
4: Reshuffle kabinet untuk ketujuh kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Perubahan konstelasi politik ini tentu tidak lepas dari perhatian publik. Warga dari berbagai lapisan sosial pun memiliki pandangan serta harapan berbeda terkait dampak pergantian pejabat negara bagi kehidupan sehari-hari mereka.
5: Ya, kalau saya sih namanya warga biasa ya, siapapun menterinya, yang penting mah sembako murah, jangan cuma janji-janjinya doang. Ntar kalau misalnya udah ganti lagi, begitu lagi, udah ganti begitu lagi. Percuma presiden juga ganti-ganti kalau misalnya sembako tetap begitu aja.
6: Nah, kedepannya mereka lebih baik dari yang kemarin, dan untuk request MDG ya lebih bagus dan lebih diperhatikan untuk gizi mereka. Jangan monoton ya, kadang menunya itu yang mereka makan tuh yang nggak layak, kadang udah agak basi atau makanannya udah nggak enak, gitu aja sih. Jadi ke depannya tuh lebih diperhatikan.
7: Banyak banget masyarakat yang belum terdapat kerjaan-kerjaan, lapangan kerjaan yang dimana susah untuk cari kerja dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin harapan saya lebih diperhatikan lagi, dan juga kalau misalnya ada demo atau masukan dari masyarakatnya lebih didengar dan juga masuk berikan saran buat kita.
4: Dinamika politik yang terjadi akibat pergeseran anggota kabinet juga direspons oleh pasar keuangan. Pelaku pasar menilai adanya ketidakstabilan dalam kepemimpinan menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, menurut analis bursa Bernardus Wijaya, pasar dinilai masih memiliki peluang emas ketika faktor negatif sudah tercermin sepenuhnya dalam pergerakan harga saham atau price in.
8: Kaitan mengenai reshuffle kabinet, khususnya itu berdampak terhadap instabilitas kaitannya mengenai politik, sehingga investor masih wait and see bagaimana dampak dari perubahan kabinet tersebut terhadap kebijakan pemerintah kedepannya. Kedepannya asing juga akan masuk ke Indonesia lagi setelah dihujani net sell hingga 105 triliun rupiah. Mengapa demikian dan mengapa saya sangat yakin? Yang pertama, GDP kita 3 kali lipatnya dari Vietnam. Kita 1.500 triliun USD. Vietnam di angka berapa? Vietnam di angka masih 500 triliun USD.
4: Para pelaku pasar berharap stabilitas di kuartal keempat menjadi kunci utama agar kepercayaan investor asing maupun domestik kembali pulih di tengah dinamika politik dalam negeri. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan konektivitas atau koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Dalam penyidikan, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 1 tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebutkan PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat yang berbeda.
9: Ya, bukan menyesal. Dan saat ini sedang dalam tahap penghitungan bekerja negaranya. Dan bersamaan dengan proses penyidikan, proses pemidanaan juga, penyidik melakukan juga penelusuran aset. Dari penelusuran aset, penyidik telah melakukan penyitaan. Penyitaan ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen, dan uang yang sudah disita 24,9 miliar, dan benda apa saja, satu unit pesawat, Textron Aviation, satu unit helikopter, BL-505, satu unit kendaraan Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit kendaraan BYD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2020.
0: Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain nahkoda, 3 tersangka lain merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping. Sementara itu, 12 jenazah KM Virgo kembali berhasil teridentifikasi.
4: Pekan pasca kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Selain nahkoda kapal, 3 tersangka tambahan merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping atau VKS.
10: Gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu Nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah kami tetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup.
4: Dari 4 tersangka tersebut, 1 orang yakni nakoda kapal telah ditahan di rutan Polda Kalsel. Sementara 3 lainnya telah menerima surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Terkait penetapan tersangka ABK, manajemen KMP Virgo Transport menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.
11: Tanggapannya memang betul kalau untuk pengamanan total sudah dilakukan Bapak, dan itu juga ada ini nakoda, dan beliau juga saat ini juga sudah diamankan Pak oleh pihak Polairut. Jadi seperti itu, dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini Pak.
4: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 12 jenazah korban KMP Virgo Transport 8. Ke-12 jenazah terdiri dari 11 laki-laki dan 1 perempuan. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid menyebut dengan tambahan tersebut total 63 dari 80 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Hingga hari ke-20 pasca insiden, operasi SAR masih terus melakukan pencarian dengan memperluas area hingga wilayah pesisir Kalimantan Tengah termasuk Sukamara dan Seruyan. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Berdasarkan rekapitulasi terbaru, dari 243 orang dalam manifest kapal, tercatat 108 orang ditemukan selamat, 80 meninggal dunia, dan 55 lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Puluhan anak membatik di atas kain sepanjang 25 meter di kawasan Taman Budaya Yogyakarta. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.
12: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
13: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
12: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health, Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
14: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
12: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
12: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: BMKG memprediksi potensi hujan hingga sangat lebat yang disertai angin kencang bakal melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada sepekan ke depan. Sementara itu, 4 bulan tak turun hujan, siswa di Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah bersama dengan guru dan warga menggelar sholat istisqo.
1: Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan menjadi daerah yang perlu diwaspadai akan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Khusus wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem tersebut. Perakirawan cuaca BMKG Fajar Rizky Abdillah pada Jumat pagi menjelaskan, potensi angin kencang juga perlu diwaspadai di wilayah Indonesia bagian timur.
2: Khusus untuk wilayah Jabodetabek, kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di Kabupaten Bogor. Selain itu, potensi angin kencang perlu diwaspadai di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.
1: Masyarakat diimbau waspada terhadap perkembangan cuaca dan potensi dampak yang timbul akibat cuaca ekstrem ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Di tengah kemarau yang belum berakhir, sekitar 100 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali, berkumpul di halaman madrasah pada Jumat. Bersama Dewan Guru dan warga, mereka melaksanakan salat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Selain berdoa memohon hujan, para siswa juga mendapat pesan untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak alam yang disampaikan dalam khotbah setelah sholat. Di sisi lain, pihak madrasah menyebut sholat istisqo digelar karena kemarau di wilayah tersebut telah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa hujan.
4: Kegiatan ini sebagai edukasi bagi anak-anak, bagaimana anak-anak ini dituntut untuk menjadi anak yang soleh. Contohnya yaitu berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika musim kemarau datang.
1: Kondisi kemarau tahun ini cukup memprihatinkan. Boyolali Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan dengan sejumlah warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan anak membatik di atas kain sepanjang 25 meter pada Jumat sore di kawasan Taman Budaya Yogyakarta. Ini adalah rangkaian acara Temu Taman Budaya se-Indonesia ke-25 sekaligus memperingati Hari Batik Nasional.
5: Puluhan anak-anak berebut canting dan kuas, mencelupkan ke dalam malam yang mendidih, lanjut menorehkannya di atas kain putih yang membentang sepanjang 25 meter di halaman TBY Yogyakarta. Mereka adalah anak-anak yang tergabung dalam Art for Children, AFC Divisi Batik. AFC sendiri adalah kelompok binaan TBY yang rutin belajar seni, termasuk membatik tiap hari Minggu pagi.
6: Menjadi rangkaian dari kegiatan Temu Karya Taman Budaya yang diselenggarakan di Taman Budaya, dan ini yang ke-25 tahun. Sehingga pada hari ini anak-anak AFC, anak-anak bimbingan seni kami untuk bisa membatik di atas kain sepanjang 25 meter. Ini memberikan ruang untuk anak-anak bimbingan seni AFC untuk sekaligus praktek dan menerapkan ilmu yang didapat selama 1 tahun ini. Harapan kami memang anak-anak menjadi penerus generasi untuk identitas bangsa. Hari batik adalah merupakan ciri identitas bangsa Indonesia yang disahkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009.
5: Kali ini anak-anak bebas menorehkan gambar, motif, maupun tulisan apa saja di atas kain. Ini adalah metode belajar dari AFC, di mana anak-anak bebas menjadikan batik sebagai media ekspresi dengan bentuk yang sesuai dengan gambaran dan pikiran mereka, tidak terkekang oleh pakem dan motif batik klasik, namun tetap membingkai dengan motif-motif tradisional.
7: Batik adalah salah satu untuk mereka belajar bagaimana sih mengenalkan kebudayaan agar tidak terinfluen kebudayaan-kebudayaan yang latah lah, kira-kira gitu.
5: Bagi anak-anak AFC seperti Azam dan Maida, masing-masing mempunyai kisah unik dalam mengenal batik, pun tentang motivasi dan harapan tentang batik.
8: Di awal dulu suka gambar kelas 4 lah, ikut seni rupa nggak lolos, tapi coba batik malah suka lama kelamaan. Ya salah satunya karena bisa menorehkan misalnya kita sedang sedih atau bahagia dengan cara membatik.
3: Ya, kita harus terus jaga batik biar nggak hilang buat besok masa modernnya, biar batik terus ada sama terus dilestarikan.
5: Selain sebagai kegiatan seni, membatik bersama ini juga menjadi medium ekspresi, edukasi, dan permainan yang menyenangkan bagi anak-anak, sekaligus melestarikan batik itu sendiri. Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
0: Berburu buku tak harus di toko buku, pemirsa. Di Jakarta, kali ini masyarakat bisa menikmati pengalaman berburu buku di atas kapal. MV Dolos Hope, kapal pameran buku terapung internasional, kini berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok.
5: Suasana dalam MV Dolos Hope begitu ramai. Ratusan orang memenuhi geladak kapal yang panjangnya lebih dari 80 meter dan dibuat khusus seperti pameran buku. Ribuan buku dari berbagai genre tersusun di sejumlah ruang di dalam kapal. Mulai dari buku anak-anak, novel, pendidikan, hingga buku pengetahuan. Total ada lebih dari 2.000 judul buku yang bisa dipilih pengunjung. Bukan hanya berburu buku, pengunjung juga bisa menikmati suasana membaca yang berbeda. Buku-buku yang tersedia di sini dapat dibeli, sehingga pengunjung bisa membawa pulang buku pilihannya. Harganya pun terjangkau dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Antusiasme pengunjung pun terlihat, baik dari mereka yang datang bersama keluarga maupun yang memang khusus ingin berburu buku.
9: I've been receiving so many messages, so many people saying that they are really excited and curious to come on board. We see so many families coming with their children, even friends or older people. We can see every age, every kind of people here on board. So we see that the people are excited and interested because there's so many good books on board and in a price that normally in Indonesia you cannot find. So yeah, we are really happy that people are such positive experience on board.
5: Kehadiran Dolos Hope juga menjadi momen istimewa. Ini merupakan kunjungan kembali ke Jakarta setelah 38 tahun sejak kapal Dolos berlabuh di ibu kota pada 1988. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga menikmati suasana laut dan menjelajahi ruang-ruang di dalam kapal, serta menikmati semilir angin laut. Jadi kalau biasanya kita membaca untuk menjelajahi dunia lewat halaman buku, kali ini kita bisa menjelajahi buku dan suasana pelabuhan, semuanya dari atas kapal. Tiket pun tergolong murah, cukup Rp15.000 per orang, Anda sudah bisa berburu buku sekaligus berwisata di atas kapal.
10: Bedanya di sini pastinya venue-nya ya, tempatnya itu di atas kapal. Terus kita punya pengalaman yang berbeda, artinya bukunya juga import, mungkin ya. Impor dan bestseller dan terbilang murah-murah. Iya, murah-murah.
11: Boleh tahu harga murah-murah itu dari harga berapa?
10: Dari harga 100, bahkan ada yang 12.500 tadi.
5: Berburu buku di atas kapal tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga bisa menikmati pemandangan pelabuhan, menggambar, atau sekadar menikmati minuman dingin di kafetaria. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, pameran buku terapung ini berlangsung hingga 11 Oktober 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengunjung dapat datang mulai pukul 1:30 siang hingga jam 9 malam. Angga Cita Kesuma, Ilham Aji, Jakarta.
0: Lebih dari 20 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Jalur utama bahkan sempat lumpuh total. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.
12: Cuaca panas, jangan lengah. Nyamuk demam berdarah dengue justru semakin agresif menghisap darah. Waspada dan kenali tanda bahaya.
13: Ketika musim panas, nyamuk itu dia akan lebih agresif. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat, sehingga populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan.
12: Saksikan selengkapnya di CNN Indonesia Health, Sabtu 3 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
14: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
12: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara pemirsa. Lebih dari 20 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Carolina Selatan, Amerika Serikat hingga menyebabkan jalur utama ini sempat lumpuh total. Sementara itu bus sekolah nyaris terjun ke sungai, beruntung tak ada pelajar di dalam saat kecelakaan terjadi.
15: Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di jalan tol Interstate 95 Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini membuat salah satu jalur utama antar negara bagian tersebut lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Petugas darurat dikerahkan ke lokasi untuk menangani kendaraan yang terlibat dan membersihkan jalur. Hingga kini proses evakuasi masih berlangsung, sementara pihak berwenang melakukan investigasi penyebab pasti kecelakaan. Sebuah bus sekolah nyaris terjun ke sungai setelah keluar dari jalan dan menabrak sisi jembatan di Northbridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Bus tersebut tergantung dalam posisi miring sekitar 30 derajat di atas sungai Blackstone. Bagian depannya menerobos semak dan pohon, sementara bagian belakangnya hanya tersangkut beberapa sentimeter dari tepi jembatan. Saat kecelakaan terjadi, tidak ada pelajar di dalam bus. Satu-satunya orang di dalam kendaraan adalah sopir. Petugas segera memasang rantai untuk mencegah bus meluncur ke sungai. Alat berat kemudian digunakan untuk membuka pintu dan mengevakuasi sang sopir. Setelah lebih dari 3 jam, dua truk derek besar berhasil mengangkat bus kembali ke jalan.
0: Seorang atlet meniti tali tipis panjang 160 meter di antara gedung tinggi Seoul. Sementara langit Hong Kong bermandikan cahaya saat ribuan kembang api diluncurkan di Pelabuhan Victoria untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
16: Terbentang di antara gedung-gedung tinggi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan di atasnya, seorang pria sedang melangkah perlahan dengan hamparan kota berada 120 meter di bawah kakinya. Tanpa pagar ataupun pegangan, ia harus menjaga keseimbangan sepanjang lintasan 160 meter yang membentang di atas kawasan Cheongyecheon pada Kamis. Aksi menegangkan ini dilakukan atlet slackline asal Estonia Jan Rus yang akhirnya berhasil menyelesaikan lintasan dari satu gedung ke gedung lain. Rus menyebut aksi di tengah kota lebih sulit dibandingkan di alam terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Langit Pelabuhan Victoria Hong Kong berubah menjadi panggung warna-warni dalam perayaan Hari Nasional Cina pada Kamis malam. Selama 23 menit, sebanyak 31 ribu kembang api diluncurkan dalam 8 bagian pertunjukan untuk membentuk beragam pola di langit. Ada bentuk wajah yang tersenyum hingga hati yang muncul secara bergantian. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Ribuan orang memadati kawasan tepi laut di kedua sisi pelabuhan Victoria. Beberapa di antaranya bahkan datang beberapa jam sebelum acara dimulai demi mendapatkan tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukan kembang api yang menerangi langit kota Hong Kong itu.

0: Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Bini Darmawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 3 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kejaksaan Agung kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor dalam program makan bergizi gratis. BMKG memprediksi potensi hujan sangat lebat disertai angin kencang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepekan ke depan. Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang September harga beras naik sejak tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Lonjakan harga berimplikasi pada inflasi beras di rantai distribusi. Sebuah lapak produksi furniture di Jalan Hasyim Asyari, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Sementara di Jombang, Jawa Timur, diduga akibat korsleting listrik, kebakaran menghanguskan sejumlah ruangan di Pondok Pesantren Al-Hikmah.
1: Kobaran api dengan cepat melahap sebuah lapak produksi furniture di bantaran Jembatan Angke, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat pagi. Saat kejadian, pekerja yang sedang memproduksi furniture dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Api sempat merembet ke bagian depan dua toko kelontong yang berada di sebelahnya. Untuk memastikan tidak ada lagi titik api, petugas damkar harus menggunakan metode penyemprotan air bertekanan tinggi untuk membongkar tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Api dapat segera dipadamkan setelah BPBD Kota Tangerang mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran.
2: Tugas sementara kami sebutkan masih arus pendek, ya. Tidak ada kesulitan, berjalan dengan mulus dan tidak ada korban jiwa.
3: Pondok ini, Pak.
1: Asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran di Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Bandung, Kecamatan Diwa, Jombang terekam video amatir warga. Sempat terdengar suara kepanikan karena lokasi yang terbakar merupakan asrama santri yang dihuni oleh 80 anak. Petugas damkar Kota Jombang langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas pun terpaksa menjebol plafon karena titik api berasal dari lantai 3. Salah satu santri mengaku mereka langsung lari keluar menyelamatkan diri setelah mendengar santri lain berteriak adanya kebakaran.
4: Ada asap hitam, terus anak-anak yang di mana?
5: Di dalam?
4: Di luar, untuk teriak, kebakaran. Yang dalam langsung lari, Pak.
6: Waktu itu sedang apa yang para santri
4: istirahat?
1: Pengasuh Ponpes Al-Hikmah memperkirakan kebakaran akibat dari korsleting listrik di bagian lab asrama di lantai 2, kemudian menjalar naik ke lantai 3.
7: Ya, memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Dan air-air juga semua bermasalah, kamar mandi juga semua bermasalah. Jadi ya.
1: Kurang dari 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh petugas damkar. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan oleh aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: BMKG memprediksi potensi hujan hingga sangat lebat yang disertai angin kencang bakal melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepekan ke depan. Sementara itu, setelah 4 bulan tidak turun hujan, siswa di Kecamatan Juwangi bersama guru dan warga menggelar sholat istisqa.
8: Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan menjadi daerah yang perlu diwaspadai akan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Khusus wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem tersebut. Perakirawan cuaca BMKG Fajar Rizky Abdillah pada Jumat pagi menjelaskan, potensi angin kencang juga perlu diwaspadai di wilayah Indonesia bagian timur.
9: Khusus untuk wilayah Jabodetabek, kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di Kabupaten Bogor. Selain itu, potensi angin kencang perlu diwaspadai di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.
8: Masyarakat diimbau waspada terhadap perkembangan cuaca dan potensi dampak yang timbul akibat cuaca ekstrem ini.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Di tengah kemarau yang belum berakhir, sekitar 100 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Boyolali, berkumpul di halaman madrasah pada Jumat. Bersama Dewan Guru dan warga, mereka melaksanakan salat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Selain berdoa memohon hujan, para siswa juga mendapat pesan untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak alam yang disampaikan dalam khutbah setelah sholat. Di sisi lain, pihak madrasah menyebut sholat istisqo digelar karena kemarau di wilayah tersebut telah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa hujan.
5: Kegiatan ini sebagai edukasi bagi anak-anak, bagaimana anak-anak ini dituntut untuk menjadi anak yang soleh. Contohnya yaitu berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika musim kemarau datang.
8: Kondisi kemarau tahun ini cukup memprihatinkan. Boyolali Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan dengan sejumlah warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tangis histeris mengiringi kedatangan jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Blitar, Jawa Timur, kakak korban jatuh pingsan saat hendak menyentuh peti jenazah sang adik yang menjadi korban tenggelamnya KM Virgo.
10: Tangis keluarga pecah saat peti jenazah Danang Herianto tiba di rumah duka di Desa Jandi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis siang. Danang Herianto merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada 13 September lalu. Saat kejadian, korban yang bekerja sebagai sopir menumpang kapal tersebut mengantarkan truk pembawa paket menuju Banjarmasin. Jenazah Danang ditemukan pada Minggu 27 September atau 14 hari setelah kapal tenggelam. Jenazahnya berhasil diidentifikasi dari sejumlah ciri fisik dan data antemortem.
11: Dan itu diidentifikasi dari tato, dikirim tato. Habis itu saudara yang dari Banjarmasin konfirmasi ke sini, lalu benar tato itu punya Mas Dana, sama baju tulisan 86 gitu.
10: Duka tak terkira juga dirasakan keluarga mendiang Jarot Setiawan. Jarot yang bekerja sebagai kenek truk ekspedisi ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Jenazah Jarot tiba di rumah duka di Pelos Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat pagi. Kakak korban yang mencoba memegang peti jenazah bahkan jatuh pingsan karena tak kuat menahan kesedihan. Menurut keluarga, Jarot pergi bersama keponakannya Saiful Anwar yang menjadi sopir truk. Saiful berhasil selamat dari insiden itu, sementara Jarot terjebak di dalam kapal. Setelah disolatkan, jenazah Jarot langsung dikebumikan di pemakaman umum setempat. Sementara itu, pencarian korban masih terus dilakukan dengan penyelaman. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria viral setelah sengaja meletakkan kakinya di bawah mobil agar terlindas demi mendapatkan uang ganti rugi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Hujan deras, tembok pabrik sepanjang 40 meter dan tinggi 5 meter tiba-tiba roboh di Serang, Banten. Sementara itu seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas di aliran sungai Cipelang, diduga menjatuhkan diri dari atas jembatan kereta api.
1: Om, orang Pasir Kembang, Om. Warga beranya, Om. Om, Pasir Kembang.
2: Warga menolong seorang pengendara motor wanita bernama Emah yang tertimpa runtuhan tembok pabrik di kawasan industri Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Korban dievakuasi menggunakan mobil warga menuju Rumah Sakit Kartini, Rangkas Bitung pada Kamis. Saat kejadian, hujan deras melanda wilayah Jawilan meski berlangsung singkat. Korban melintas di depan pabrik PT Yinpeng, Kampung Mundu, Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan. Tiba-tiba, tembok pabrik roboh dan menimpa korban yang tengah mengendarai motor. Akibat kejadian ini, Emah mengalami luka serius pada kedua kakinya dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Warga Benteng Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang tewas di aliran sungai Cipelang. Jumat siang, korban tewas diduga menjatuhkan diri dari atas jembatan kereta api. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Di sekitar jasad korban ditemukan ponsel milik korban dalam kondisi rusak. Menurut saksi mata, sebelum ditemukan tewas korban terlihat duduk di atas jembatan kereta api sambil bermain ponsel. Tak lama kemudian korban terjatuh hingga tewas seketika membentur bebatuan. Jasad korban dievakuasi ke RSUD R. Syamsuddin SH untuk menjalani visum. Kasus ini masih dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Warudoyong. Seorang karyawan pabrik yang bekerja di PT Jaffa Cikande mengalami luka pada jari yang terpasang cincin. Korban mengalami kecelakaan kerja dan jarinya pun membengkak sehingga cincin yang terpasang sulit dilepaskan. Petugas Damkar Jawilan, Serang, Banten kemudian membantu melepaskan cincin tersebut dengan hati-hati. Setelah sekitar 15 menit, cincin akhirnya berhasil dilepaskan dari jari korban. Setelah cincin terlepas, korban kembali ke klinik perusahaan bersama rekannya untuk melanjutkan penanganan medis pada jarinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelarian seorang perempuan pencuri uang penunggu pasien rumah sakit di Lamongan, Jawa Timur harus berakhir. Pelaku ternyata sudah 5 kali mencuri di rumah sakit dan pusat perbelanjaan dan adapun di Garut, Jawa Barat.

0: seorang pria juga viral setelah diduga sengaja meletakkan kakinya di bawah mobil agar terlindas demi mendapatkan uang ganti rugi.
1: Kamera pengawas merekam ulah seorang pria di Simpang Maktal, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman video, pria tersebut awalnya berjalan menuju ke arah tengah Simpang Maktal di tengah arus lalu lintas yang padat. Beberapa saat kemudian, ia diduga sengaja mengarahkan kakinya agar terlindas roda mobil untuk menciptakan kesan dirinya adalah korban kecelakaan. Pria tersebut kemudian mengejar mobil yang tidak sengaja melindas kakinya. Kepada pengendara mobil, pria tersebut meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi. Namun menolak ketika hendak dibawa ke klinik kesehatan terdekat untuk berobat. Aksi ini diduga merupakan tindakan pemerasan dengan modus menjadi korban kecelakaan. Video dugaan pemerasan ini pun menjadi viral di media sosial. Sementara di Jawa Timur, ulah seorang perempuan juga menjadi viral. Ia mencuri uang tunai senilai 2,5 juta rupiah di dalam tas milik penunggu pasien di RSUD Dr. Sugiri pada Senin 21 September lalu. Saat beraksi, pelaku yang merupakan pencuri spesialis di rumah sakit ini berpura-pura menjadi keluarga pasien. Setelah lebih dari sepekan buron, pelaku ditangkap di rumahnya. Dari lokasi penangkapan, polisi turut menyita barang bukti sisa uang hasil pencurian sebesar Rp500.000. Tidak hanya di Lamongan, pelaku mengaku sudah 5 kali mencuri di rumah sakit hingga pusat perbelanjaan di wilayah Bojonegoro. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Demi menutupi wajahnya saat beraksi, seorang pencuri nekat menjadikan celananya sebagai masker. Ia membobol sebuah toko ponsel di Cirebon, Jawa Barat dan mengambil 3 unit telepon genggam. Sementara di Padang, Sumatera Barat, seorang mantan karyawan sebuah gerai ponsel mencuri uang di toko tersebut. Ia mengelabui petugas keamanan dengan memakai seragam karyawan toko.
2: Hanya mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tak dikenali saat beraksi. Di dalam toko, ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitasnya tetap diketahui. Polisi menangkap pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
3: Modus pelaku ini ialah melakukan pengerusakan terhadap plafon belakang di toko gadget di Jalan Tuparef, kemudian masuk ke dalam ruko tersebut dan melakukan pengambilan terhadap 3 buah handphone yang berada di etalase toko tersebut. Yang menarik adalah si pelaku ini berusaha untuk menutupi identitas dengan cara menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya.
2: Polisi mengamankan 2 ponsel dan uang hasil penjualan telepon genggam curian tersebut. Meski pelaku di bawah umur, polisi tetap memproses hukum sesuai dengan aturan. Kalau aksi pencurian di sebuah toko ponsel di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat ini dilakukan oleh mantan karyawannya. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria memakai seragam karyawan toko ponsel, mengelabui petugas dan dengan leluasa masuk ke dalam toko dan ruangan di lantai 2. Dengan santainya, pelaku membobol kotak kaca dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Usai beraksi, pelaku langsung meninggalkan toko. Pemilik toko yang melihat rekaman CCTV dan mengetahui identitas pelaku langsung melapor ke Satreskrim Polresta Padang. Polisi langsung mendatangi rumah pelaku. Dari penggeledahan, petugas menyita seragam karyawan toko yang dipakai saat beraksi dan uang tunai Rp27.750.000 yang dicuri. Pelaku pun mengakui perbuatannya.
4: Ya, si pelaku masih mengambil di kotak berupa uang. Sesuai dengan barang bukti dan laporan yang kita terima, kita berhasil mengamankan barang bukti uang senilai Rp27.750.000. Uang masih utuh kita dapat.

0: amankan. Kita amankan selain dari barang bukti uang, juga amankan berupa helm, kemudian pakaian yang digunakan saat melakukan.
1: Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengamankan 2 dari 4 terduga pelaku pencurian lampu runway Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau. Kedua pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda, keduanya mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolres Lubuk Linggau menyebut selain merugikan pihak bandara hingga 159 juta rupiah, perbuatan para pelaku juga mengancam keselamatan penumpang pesawat.
2: Kedua pelaku mengakui perbuatannya dan pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sekitar 159.540.000 serta mengancam keselamatan para penumpang pesawat. Sudah berapa kali kan pada saat berkabut pesawat itu tidak jadi kita akhirnya kembali lagi ke Jakarta.
1: Pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga masih memburu kedua pelaku lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Dalam penyidikan, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 1 tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
4: Ya, bukan ini saat ini sedang dalam tahap penghitungan bekerja negaranya. Dan bersamaan dengan proses penyidikan, proses pemidanaan juga, penyidik melakukan juga penelusuran aset. Dari penelusuran aset, penyidik telah melakukan penyitaan. Penyitaan ada kurang lebih 5 unit handphone, 89 dokumen, dan uang yang sekitar 24,9 miliar, dan benda apa saja, 1 unit pesawat, Textron Aviation, 1 unit helikopter, BL-505, 1 unit kendaraan Hino, 2 unit kendaraan BYD, 1 unit kendaraan BD Dolphin, dan 1 unit Lexus LM500 tahun 2020.
3: Pengguna KRL adu mulut karena berebut naik eskalator di stasiun Bekasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: seorang pemuda melakukan penyerangan di sebuah sekolah menengah pertama di Torreon, Meksiko, menggunakan senjata tajam dan alat peledak. Akibatnya wakil kepala sekolah tewas dan 3 lainnya terluka. Sementara di Carolina Selatan, Amerika Serikat, lebih dari 60 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, namun kecelakaan menutup total jalur utama.
1: Kepanikan menyelimuti sekolah menengah pertama di kota Torreon, negara bagian Coahuila, Meksiko, setelah peristiwa penyerangan terjadi pada Kamis waktu setempat. Petugas medis dan ambulans berdatangan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan para korban. Peristiwa terjadi saat dua pelaku pria yang merupakan kakak beradik

0: kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan jalur utama antar negara bagian lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Pihak berwenang masih melakukan investigasi penyebab pasti dari kecelakaan.
1: Pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di jalur Gaza terus memutar otak untuk bertahan hidup. Warga dan tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan untuk diubah menjadi perabot rumah tangga, hingga bangku dan meja untuk ruang kelas darurat.
0: Di sebuah bengkel kayu di kota Gaza, palet-palet kayu bekas pembungkus bantuan dibongkar satu persatu. Karena adanya pembatasan masuknya logistik oleh otoritas Israel, membuat pasokan kayu murni dilarang masuk. Warga kini memanfaatkan kayu seadanya untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. Pemanfaatan kayu palet tidak hanya digunakan untuk perabotan rumah tangga. Warga juga memanfaatkan serpihan kayu sebagai bahan bakar memasak akibat kelangkaan gas LPG, serta membuat tempat tidur bagi lansia.
2: التجانا لخشب المشاطيح اللي هو بخش عن طريق التجار وعن طريق المساعدات فالتجانا نعمل منه أثاث منزلي يسد حاجة المواطن في ظل الوضع الممنوع فيه يوم يفوت منه الخشب الخشب هذا يعني مش الخشب هذا مش يعني إنه مش بسد الحاجة لكن بمشي وضعه بما إنك بتعمل يعني غرف للأثاث للطلاب يقعدوا يستفيدوا عليه بما إنه العام الدراسي كمان الجديد بدأ هذا.
0: Kreativitas tersebut juga merambah sektor pendidikan. Sekolah menengah atas di Bras di Gaza Barat membangun dinding ruang kelas, meja dan kursi dari susunan kayu palet agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan.
3: نحن في مدرسة نبرس استغلال الخشب ومساطيح الخشب إلى غرف صفية واستخدام المقاعد صناعة المقاعد والطاولات لتستمر المسيرة التعليمية في القطاع لخدمة أبناء وطننا وخدمة طالباتنا وطلابنا في قطاع غزة.
0: Blokade ketat selama 3 tahun terakhir oleh otoritas Israel tidak menyurutkan semangat warga Gaza untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup dengan fasilitas seadanya.
1: Serangan di kokpit membuat penerbangan Fly Dubai dari Dubai menuju Tel Aviv berubah menjadi situasi darurat. Kopilot diduga mencoba menjatuhkan pesawat setelah menikam kapten. Namun kapten yang terluka berhasil membuka pintu kokpit, memungkinkan penumpang dan awak menghentikan penyerang.
4: Tepuk tangan dan sorak lega pecah setelah pesawat Fly Dubai mendarat. Miriam Ohayon merekam momen itu ketika pesawat mereka akhirnya tiba dengan selamat di Tabuk, Arab Saudi. Ia lalu mengarahkan kamera kepada Asaf Rajwan, salah satu penumpang yang membantu melumpuhkan penyerang. Para penumpang mengalami saat-saat menegangkan dalam penerbangan dari Dubai menuju Tel Aviv pada Rabu 30 September. Menurut otoritas Israel, kopilot menikam Mashhar dan diduga mencoba menjatuhkan pesawat. Pesawat sempat kehilangan ketinggian hampir 4.300 meter dalam waktu kurang dari 30 detik. Meski terluka dan berlumuran darah, Mashhar berhasil membuka kunci pintu kokpit. Penumpang dan awak pun bisa masuk untuk menghentikan penyerang. Awak Fly Dubai lain yang berada di pesawat kemudian mengambil alih kendali. Mereka berhasil mendaratkan pesawat di Tabuk. Keberanian Mashhar mendapat pujian dari pemimpin India dan Israel. Fly Dubai menyatakan motif insiden masih dalam penyelidikan. Maskapai menghentikan sementara penerbangan ke dan dari Israel sambil menunggu hasil pemeriksaan.
1: Hong Kong dan berbagai kota di daratan Tiongkok merayakan Hari Nasional dengan pesta cahaya. Kembang api menghiasi Victoria Harbour, sementara bangunan bersejarah dan parade lentera menjadi daya tarik wisata selama libur sepekan. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Benny Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa.
0: Langit Victoria Harbour bermekaran oleh cahaya kembang api. Bentuk wajah tersenyum hingga hati muncul bergantian. Di tepi pelabuhan, penonton mengangkat ponsel berusaha untuk menangkap setiap momennya. Pertunjukan selama 23 menit ini meramaikan Hari Nasional Cina, Kamis 1 Oktober. Menurut polisi,

0: sekitar 380.000 orang berkumpul di kawasan tepi pelabuhan. Lebih dari 31.000 kembang api diluncurkan untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Sebagian penonton bahkan datang berjam-jam lebih awal demi mendapatkan tempat terbaik.
1: I feel so happy and so good about it, and we booked a flight to see the fireworks show because in our country the fireworks show is so short and here it's so long, and the fireworks show has emojis and some hearts that I really really like.
0: Kemeriahan juga terasa di daratan Tiongkok. Di Yinchuan, wilayah otonom Ningxia, cahaya warna-warni menyelimuti pavilion Yuhuang yang bersejarah. Proyeksi laser dipadukan dengan pertunjukan langsung membawa pengunjung menelusuri cerita dan warisan budaya setempat. Di desa Wangyuang, Provinsi Fujiang, warga membawa lentera ikan menyusuri lorong-lorong. Cahayanya bergerak di antara rumah-rumah tua di permukiman yang memiliki sejarah lebih dari 600 tahun. Tradisi setempat dipadukan dengan musik modern untuk menarik wisatawan dan menambah penghasilan warga. Sementara di Nanjing, Provinsi Jiangsu, rangkaian tanaman hias memperindah kota. Bendera nasional berjajar di sepanjang jalan. Kota tua Dali di Provinsi Yunnan pun bersolek. Lentera merah menghiasi gerbang, sementara lebih dari 10.000 pot bunga ditempatkan di jalan dan alun-alun. Akses gratis ke sejumlah tempat wisata dan diskon wisata perahu turut ditawarkan, mengajak pengunjung menikmati kota tua selama libur hari nasional.

0: Hello Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Dan kita bahas soal DBD yang selama ini identik dengan musim hujan. Namun bukan berarti saat musim kemarau kita bisa lengah. Lalu kenapa DBD ini masih bisa mengintai di tengah musim kemarau? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Nah, untuk membahasnya saya telah bersama dengan Dr. Rizka Zainuddin, spesialis penyakit dalam, Fellows of Infectious Disease. Kita langsung sapa. Halo dokter, apa kabar?
1: Halo Mbak Lia.
0: Iya, terima kasih ya dokter Rizka sudah bergabung di CNN Indonesia Health. Kita tentunya akan bahas soal DBD. Saat ini di musim kemarau, sebenarnya kondisi yang dokter alami pasiennya seperti apa? Sedang mengalami peningkatan kah atau seperti apa dok?
1: Ya, makasih ya Mbak Lia. Jadi, hi healthy people, kita memang harus waspada. Karena yang namanya demam berdarah dengue itu tidak mengenal musim. Baik itu musim kemarau ataupun musim hujan. Karena memang nyamuknya ini cenderung ada di sepanjang tahun. Sehingga infeksinya pun, gigitannya dan penularannya itu cenderung stabil di sepanjang tahun.
0: Oke, jadi kasusnya pun yang dokter terima, yang dokter di lapangan tetap stabil sepanjang tahun, ada terus begitu ya?
1: Ada terus, betul.
0: Tidak ada lonjakan-lonjakan tertentu di musim tertentu?
1: Di musim hujan, dia cenderung lebih tinggi memang. Tapi bukan berarti gak ada nyamuknya di musim kemarau. Nyamuknya tetap ada.
0: Tetap ada. Betul. Oke, tapi kita bicara dulu mungkin soal lingkungan. Kenapa sekarang tetap banyak DBD begitu ya, seperti yang dikeluhkan orang-orang, padahal lingkungannya bersih gitu dok, apa yang terjadi?
1: Ya, jadi memang lingkungan bersih belum tentu bebas nyamuk. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Karena pertama, ternyata nyamuk DBD itu jentiknya itu banyak hidup di genangan air yang tenang dan jernih.
0: Bukan tenang dan jernih.
1: Betul. Kuncinya adalah tenang. Maksudnya apa? Jadi genangan air atau air yang ada di tampungan dan itu tidak ada arus ya, tidak ada aliran. Nah, di situ cukup banyak terdapat jentik. Gitu. Jadi kita nggak bilang bersih, kotor, cenderung itu enggak. Jadi tenang itu cenderung banyak jentik.
0: Bisa tuh dia berkembang biak di situ langsung. Oh, itu ketemu rumahnya di situ, air yang tenang ya. Betul. Jadi kita harus mengupayakan bagaimana air tenang itu juga bebas dari jentik nyamuk gitu ya dok ya.
1: Jadi kita harus secara rutin evaluasi jentiknya, telurnya kan kelihatan tuh secara kasat mata ya. Secara rutin harus diperiksa dan diganti. Terutama yang genangan-genangan air.
0: Oke, itu dia. Langsung ada di awal kita langsung bahas soal bagaimana prevensinya. Betul. Lalu soal penyakitnya dok, apakah memang DBD ini selalu ditandai dengan demam yang tinggi atau seperti apa untuk antisipasinya, untuk melihat gejalanya?
1: Tidak mbak, jadi sebetulnya demam, kan namanya demam berdarah dengue. Jadi demam itu merupakan gejala atau tanda yang paling sering. Tapi bukan berarti tidak demam itu enggak kita bilang sebagai DBD. Karena jangan sampai mimicking nih bias. DBD itu ada fase kritis namanya. Justru disitulah letak bebas demamnya. Jadi hati-hati kalau misalnya ada pasien datang, dok saya demam 3 hari yang lalu sekarang sudah tidak demam. Jadi itu bisa saja fase kritis dari DBD. Jadi jangan langsung dibilang, oh enggak demam, ini enggak DBD, jangan begitu. Karena ada pemeriksaan lain yang harus kita evaluasi selain demam. Nyeri kepala, nyeri sendi, mual, muntah, atau gejala bercak-bercak, perdarahan. Nah itu merupakan secara keseluruhan gejala dari DBD.
0: Jadi kalau misalnya, tadi dokter disebutkan bercak-bercak.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya ada tidak adanya bintik itu belum tentu juga DBD atau tidak?
1: Belum tentu.
0: Jadi kalau misalnya ada bintik udah pasti DBD, kalau tidak ada bintik?
1: Jadi kalau ada bercak itu merupakan salah satu tanda dari DBD. Tapi DBD sendiri belum tentu ada bercak. Jadi gitu ceritanya. Jadi tidak semua DBD ada bercak, tidak semua bercak itu adalah DBD. Tapi salah satu tanda dari DBD itu adalah bercak merah.
0: Dan tanda-tandanya ini sama antara orang dewasa sama anak gitu dok untuk mengenalinya?
1: Jadi waspada untuk anak Mbak Lia. Jadi anak itu terkadang tidak bisa menyampaikan gejala. Karena kalau DBD gejalanya adalah demam disertai dengan penyerta yang lain yang tadi sudah saya bilang. Kalau anak-anak mungkin untuk menyampaikan, terutama balita ya, untuk menyampaikan, bu saya pusing, saya nyeri sendi, badan saya nggak enak. Itu nggak bisa disampaikan secara langsung. Sehingga untuk orang tua itu kita harus paham tentang perubahan kondisi anak gitu. Terutama kondisi waspada nih pada pasien DBD. Misalnya dia demam disertai dengan muntah, penurunan kesadaran yang biasanya aktif kok lesu, atau justru gelisah, rewel terus, mogok makan. Nah ini bisa jadi gejala penyerta dari DBD pada anak, gitu, yang nggak ada di dewasa ya.
0: Oke, jadi yang harus dilakukan ketika sudah ada gejala-gejala awal yang dokter sebutkan tadi seperti apa sebaiknya dok?
1: Ya, kita kenal ini sebagai tanda bahaya untuk pasien-pasien dengan DBD. Kita harus mencari bantuan jelas, jadi nggak bisa menduga-duga. Bantuan jelas kita ke fasilitas kesehatan. Kalau gejala DBD, demam dan yang tadi saya bilang.
0: Dan penyertanya itu.
1: Kita lakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lab laboratorium, kita periksa hematokrit dan trombositnya. Kalau lebih advance lagi, lebih bagus lagi pemeriksaan serologi untuk DBD gitu. Walaupun memang belum semua center ada pemeriksaan serologi itu.
0: Gitu. Jadi dari situ baru akan ketahuan ini benar-benar DBD
1: atau tidak.
0: Jadi benar-benar kalau misalnya ada gejala awal tadi, jangan ditunda ya.
1: Betul.
0: Apa resikonya kalau misalnya menunda gitu? Oh gak demam kok, oh gak ada bintiknya kok, terus penundaan pemeriksaan. Apa resikonya dok?
1: Ya. Yang perlu diwaspadai adalah DBD itu dia gejalanya berat 3 hari awal mbak. 3 hari sampai 7 hari gejala fase kritis tapi pasiennya ngerasa enakan. Jadi seringkali underestimate atau menganggap ini tidak berat gitu ya. Padahal disinilah fase kritisnya. Yang perlu diketahui adalah ketika kita memasuki fase ini, kita harus menilai tanda bahaya. Tanda bahayanya tadi muntah, perdarahan, pasiennya gak mau makan, kencingnya berkurang. Itu yang perlu diwaspadai. Dan itu pemeriksaan penunjangnya harus dilakukan segera.
0: Segera ya. Kalau misalnya tadi dokter sebutkan soal fase kritis gitu ya. Kenapa fase setelah demam turun ini juga paling penting dipantau dan juga kritis? Itu sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita dok?
1: Jadi memang ketika 3 hari awal gejalanya itu demam dan gejala berat. Pasiennya sampai gak mau ngapa-ngapain karena beratnya. Di 3 hari sampai 7 hari itu pasien mulai enakan. Tapi disinilah dalam tubuhnya terjadi yang namanya ekstravasasi cairan. Jadi maksudnya apa? Pembuluh darah itu isinya kan ada darah di dalamnya ya. Dia akan melebar dan rongganya lebih besar. Jadi ada keluar cairan di dalam pembuluh darah keluar. Nah inilah yang menyebabkan cairan efektif di dalam pembuluh darahnya itu turun. Karena banyak yang keluar lewat dinding-dinding pembuluh darah tadi. Efeknya apa? Darah itu kan fungsinya untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Termasuk ke otak dan ujung-ujung jari tangan kaki gitu ya. Dan organ-organ. Ketika aliran darahnya terganggu karena volumenya berkurang di dalam pembuluh darah. Efeknya adalah ujung organ itu menjadi kurang nutrisi. Yang bahaya adalah ke ginjal. Kalau cairan, ginjal itu sangat sensitif terhadap jumlah cairan tubuh. Kalau kurang, dia efeknya akan ke kencing, kencingnya kurang, fungsinya terganggu. Hati-hati tensinya jadi ngedrop, turun. Karena di dalam pembuluh darah cairannya berkurang. Apalagi kalau ke otak nih, oksigen kurang ke otak. Nah itu bisa penurunan kesadaran dan lain sebagainya.
0: Oke, padahal sebelum itu terasanya enakan karena apa itu dok?
1: Kalau ngerasa enak kan memang gejala DBD seperti itu. Proses kan namanya inflamasi peradangan melawan virus tuh 3 hari awal ekstrim nih kita. Jadi gejalanya tuh terasa sekali. Nah 3 hari ke atas ini fase kritisnya berjalan. Nah yang kenapa diulang fase kritis? Karena disinilah kita harus memonitor kondisi pasien secara ketat.
0: Jangan lengah karena tadi sedang terjadi avaksasi tadi ya dok ya.
1: Ekstravaksasi. Jadi cairan di dalam pembuluh darah keluar tuh lewat dinding-dindingnya.
0: Itu dia yang kritisnya karena akan menyerang hal-hal yang lebih vital lagi begitu ya. Lalu kalau DBD ini identik dengan musim hujan, benar nggak kalau misalnya DBD tetap bisa merebak musim kemarau seperti sekarang banyak juga yang mengeluhkan satu keluarga gitu kan karena malah DBD. Dirawat di rumah sakit karena DBD.
1: Iya.
0: Gimana dok, kenapa masyarakat suka lengah gitu di musim kemarau ini dan juga faktor resiko DBD malah juga ada gitu. Iya.
1: Yang perlu dilihat itu adalah dari sisi nyamuk ya. Jadi DBD itu penularannya lewat gigitan nyamuk. Ketika musim panas nyamuk itu dia akan lebih agresif dalam menggigit manusia, terutama yang betina ya, nyamuk betina.
0: Mungkin dia lebih haus atau gimana
1: ya? Mungkin ya. Jadi dia cenderung lebih
0: aktif.
1: Jadi
0: kalau musim panas itu lebih aktif menggigit gitu mungkin.
1: Betul, bahasa yang geragas ya. Jadi bisa 3 kali lipat sampai 5 kali lipat menggigit dibandingkan dengan musim ketika lagi adem gitu ya lingkungannya. Karena dia kan hewan berdarah dingin. Dan yang kedua, siklus hidupnya lebih cepat. Jadi mulai dari telur, jentik ke dewasa itu lebih cepat. Sehingga populasi di ujung, populasi dewasanya lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan atau ketika cuaca agak panas. Dan yang ketiga, jangan salah Mbak, ketika musim kemarau orang-orang itu cenderung menampung air.
0: Oke, okay. Air tenang tadi ya jawabannya. Ya,
1: betul, dan tenang dan bersih. Nah jadi air ditampung dalam ember karena musim kemarau gitu ya atau musim panas. Yang ditakutkan adalah dia terbuka kondisinya. Sebenarnya nggak salah, maksudnya menampung air it's okay. Kan mungkin kebutuhan mandi dan segala macam. Tapi harus ditutup. Jadi jangan sampai ada jentik yang hidup atau telur yang hidup di sana.
0: Yang berkembang biak di sana ya, terutama betul. Untuk nyamuk Aedes aegypti. Kita bisa bedain nggak sih sebenarnya dok itu?
1: Bentuk nyamuknya
0: secara kasat mata
1: sebenarnya secara kasat mata agak sulit ya. Karena dia kan kecil sebetulnya. Tapi anggaplah sekarang kita kalau ada nyamuk yang hinggap udah anggap aja
0: langsung kita basmi aja semuanya basmi aja, ya. Nah ya, ini betul. Juga kira-kira dok kalau misalnya yang sering orang bicarakan kalau kena DBD benar nggak sih jus jambu biji ini katanya bisa nambah trombosit waktu DBD. Jangan dijawab dulu dok, kita akan bahas usai jeda. CNN Indonesia Health akan segera kembali.

0: ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Rizka Zainuddin. Kita masih bahas soal DBD. Ya. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan lainnya, banyak sekali mitos dan fakta seputar demam darah dengue yang berkembang di masyarakat nih, Dok. Kita bahas satu persatu supaya masyarakat jelas gitu. Ini mitos atau fakta. Jadi bisa diterapkan juga ketika mungkin menghadapi kasus demam berdarah buat diri sendiri ataupun keluarga. Kita langsung mulai nih. Dari yang pertama, Dok, ini kira-kira Dok Rizka, mitos atau fakta, jus jambu biji bisa menambah trombosit saat DBD. Jadi kalau yang DBD langsung dibawain itu tuh yang mau jenguk jus biasanya jambu biji, jus jambu. Ya.
3: Jadi ini saya harus luruskan sebenarnya, Mbak. Jadi jus jambu biji itu memang bagus untuk hidrasi, untuk menambah cairan. Okay. Yang kedua, dia ada vitaminnya, bagus memang untuk penyembuhan. Dan yang terakhir ada nutrisinya. Tapi tidak serta-merta ini merupakan obat utama untuk menaikkan angka trombosit. Jadi banyak yang bilang kalau enggak minum jus jambu biji trombositnya enggak akan naik, itu salah. Gitu. Karena naiknya trombosit tidak ditentukan oleh minum jus jambu biji atau tidak. Tapi apakah larang? Maksudnya merupakan larangan untuk mengonsumsi itu? Tidak. Justru ini bagus tapi bukan obat utama untuk turunnya trombosit.
0: Oke, jadi mungkin lebih ke daya tahan tubuh gitu kali ya, Dok, ya, tapi tidak untuk menaikkan trombosit.
3: Untuk cairan.
0: Oh, cairannya.
3: Jadi yang diwaspadai tadi yang sudah dijelaskan, kurang cairan di dalam pembuluh darah. Jadi kita harus hidrasi, memberikan kecukupan cairan di pasien. Jus jambu biji ini bisa membantu itu, gitu, mempercepat penyembuhan, tapi tidak menaikkan trombosit secara langsung.
0: Kalau untuk trombositnya sendiri lebih bagusnya seperti apa tuh, Dok?
3: Secara tren, trombosit itu dia akan naik dengan sendirinya ketika fase kritisnya sudah mulai berlalu.
0: Ketika tidak melewati fase kritis, apa yang harus dilakukan? Adakah suplemen khusus atau makanan yang harus dibawa selain jambu biji gitu ya? Kalau misalnya ada yang sakit DBD.
3: Sebetulnya kita harus fokus, lebih fokus ke monitoring. Jadi kita periksa evaluasi tanda-tanda perdarahan dan kondisi klinis pasien. Di samping kita fokus gimana caranya menaikkan trombosit gitu. Karena yang lebih penting adalah gejala dan tanda dari efek trombosit itu turun, misalnya perdarahan. Karena trombosit itu kan sel darah yang penting untuk proses pembekuan ya. Jadi kalau trombositnya rendah, kita harus evaluasi, tanya ke pasien setiap hari ada perdarahan spontan atau enggak. Misalnya mimisan, gusi berdarah, dan lain sebagainya.
0: Oke, baik. Dan kita lanjutkan nih yang selanjutnya, mitos atau fakta. Kira-kira fogging ini adalah cara yang paling efektif untuk menghilangkan resiko DBD, ini mitos atau fakta?
3: Mitos ya.
0: Mitos ya?
3: Mitos. Jadi kalau dibilang cara paling efektif, tidak gitu, karena fogging itu hanya membunuh nyamuk di fase dewasa.
0: Oh, yang udah terbangin gitu ya, yang kecil-kecil.
3: Tapi yang jentik, kemudian telur, dia beberapa hari kemudian akan menjadi dewasa gitu kan. Tapi memang fogging ini dia dilakukan, diselenggarakan bukan atas dasar yang tidak tepat gitu ya. Jadi ketika ada pelaporan kasus, biasanya tuh dalam radius tertentu ya. Misalnya dalam 100 meter atau 300 meter ada 2 orang atau lebih yang memiliki gejala yang sama, gejala DBD. Nah ini baru dilancarkan fogging, disertai dengan ditemukan jentik dan lain sebagainya di lingkungan rumah. Tapi memang kembali lagi fogging ini hanya untuk dewasa. Kunci utamanya adalah dia memutus rantai kehidupan nyamuk, itu yang lebih efektif yaitu dengan 3M plus gitu.
0: 3M plus ya, yes. Tadi yang untuk barang-barang yang menampung air tadi juga mendapat evaluasi juga ya, terus ya betul, secara berkala. Betul. Oke, selanjutnya nih dok nih, mitos atau fakta gejala dan tingkat keparahan dengue ini bisa berbeda sama setiap orang. Mitos atau fakta?
3: Fakta.
0: Oh ini fakta ya?
3: Betul.
0: Apa yang mempengaruhi setiap orang berbeda dok?
3: Jadi memang orang yang terkena DBD gejalanya bervariasi. Tadi sempat diceritakan di awal, demam disertai dengan gejala-gejala lain. Faktornya itu dari personal, dari masing-masing orang. Kalau dia usianya tua gitu ya, atau anak lah, anak, usia tua, kondisi kehamilan, atau orang-orang dengan komorbid atau penyakit penyerta tertentu. Terutama seperti gangguan ginjal, gangguan jantung, dan ada diabetes, darah tinggi, dan lain sebagainya. Karena pada kondisi ini, terutama yang lansia ya, jadi mereka kurang bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan cairan seperti yang tadi saya bilang. Jadi cairannya berkurang, pasien dehidrasi, tubuh gak bisa mengompensasi beradaptasi dengan cepat sesuai orang muda. Begitu pula dengan orang-orang yang gagal jantung dan gagal ginjal. Karena mereka sangat sensitif terhadap perubahan cairan tubuh. Dan terapinya akan lebih sulit gitu kalau saya menghadapi pasien yang masih muda, sehat gitu ya. Dibandingkan dengan yang udah tua, ada sakit ini, itu. Akan lebih sulit untuk
0: menaikkan trombositnya lagi.
3: Betul, untuk mengontrol klinis pasiennya. Gitu, jadi kebanyakan kondisinya tensinya turun, perdarahan, pasiennya lemes, gak mau makan, minum, dehidrasi, itu lebih rentan di tadi yang saya sampaikan. Di
0: artinya penanganannya jadi lebih kompleks gitu.
3: Betul.
0: Ya dok ya. Oke, baik. Dan kita lanjutkan nih ya, berarti tadi fakta. Selanjutnya kalau air kelapa katanya dok bisa menggantikan cairan infus pada pasien DBD, ini mitos atau fakta?
3: Mitos.
0: Cairan kelapa enggak ya?
3: Cairan kelapa enggak bisa masuk infus dong. Jadi memang...
0: Ini buat kalau habis olahraga kali ya.
3: Betul.
0: Minum air kelapa.
3: Air kelapa itu dia kembali lagi, dia menjaga atau mempertahankan cairan di dalam tubuhnya.
0: Artinya tetap baik untuk dikonsumsi?
3: Baik, baik. Tidak ada larangan untuk konsumsi kelapa ketika DBD. Menderita DBD. Justru bagus karena dia membantu menghidrasi pasien di fase kritis terutama ya. Tapi jangan dijadikan infus. Karena infus itu dia ada kandungannya, elektrolit, glukosa dan lain sebagainya. Dan sebetulnya yang enak dari infus adalah kita bisa memantau jumlah cairan yang masuk langsung ke pembuluh darah. Kayak tadi saya bilang, memang yang ditakutkan adalah cairan di dalam pembuluh darah pasien yang berkurang, terutama fase kritis. Nah dengan pemberian cairan infus ini, kita jadi lebih efektif untuk memasukkan cairan ke dalam pembuluh darah langsung. Yeah. Jadi bisa dihitung-hitung lah bahasanya.
0: Jadi infus aja ya, jangan ganti-ganti sama yang lain.
3: Iya bisa, infus bisa, minum juga
0: bisa ya. Oke, dan selanjutnya nih dok nih yang terakhir, kira-kira ini mitos atau fakta. Katanya pasien DBD sebaiknya nggak mandi. Soalnya kalau mandi bisa bikin semakin demamnya semakin tinggi. Nah ini mitos atau fakta?
3: Ini mitos.
0: Ya mitos ya, tetap mandi ya.
3: Mandi dong. Jadi sebenarnya tujuan mandi itu adalah membuat pasien lebih nyaman.
0: Okay.
3: Kembali lagi pasien DBD ini gejalanya nggak enak banget ya. Jadi ada demam, badan sakit, mungkin mual, nggak mau makan, kering, tenggorokan dan lain sebagainya. Dengan mandi mungkin membuat dia lebih nyaman, lebih adem, lebih seger, tidak ada halangan gitu ya. Cuma hati-hati ketika kondisi trombosit yang turun drastis, kadang kita bilang ke pasien, bu hati-hati ke kamar mandi. Karena kalau misalnya ke kamar mandi, amit-amit misalnya kepentok kepala atau misalnya berdarah, akan sulit untuk berhenti.
0: Oke.
3: Makanya untuk pasien-pasien ya? DBD yang fase kritis, trombosit rendah sekali, itu kita harus bilang pasien lebih baik bed rest. Mau apapun, mau makan, mau mandi, hati-hati
0: di atas tempat tidur,
3: tidur aja, di seka apa segala macam.
0: Oke,
3: gitu.
0: Jadi kamar mandinya bukan karena tidak boleh mandinya, tapi untuk menjaga resiko-resiko.
3: Betul.
0: Terbentur atau jatuh gitu ya dok ya. Oke baik, kalau misalnya orang udah kena DBD terus kena lagi, nah resikonya seperti apa sih dok? Kita akan bahas ya setelah usaha jeda berikut, tetap di CNN Indonesia Health, kami akan segera kembali.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Rizka Zainuddin. Nah, tadi kita bahas terputus penjelasannya soal orang misalnya terkena DBD, kemudian terkena lagi. Ini seperti apa DBD bisa terjadi lebih dari satu kali dan apakah infeksi selanjutnya akan lebih beresiko dari yang pertama gitu, Dok?
3: Yeah. Jadi memang orang yang DBD masih mungkin untuk kembali mengalami DBD di kemudian hari.
2: Jangka waktunya?
3: Jangka waktu tidak pasti, okay. Sesuai dengan gigitan nyamuknya.
2: Jadi kalau misalnya itu pulang dari rumah sakit kena lagi, dia bisa kena lagi tuh ya. DBD?
3: Tergantung, DBD itu dia ada 4 serotype kita bilangnya. Jadi ada dengue 1, denvi 1, sampai 4, 1, 2, 3, 4. Dan di Jakarta itu cukup bervariasi, ada semua tipenya. Jadi ketika kita gigitan pertama yang tipe 1 katakanlah, lalu yang berikutnya adalah yang tipe 2 bisa saja itu bermanifestasi lagi.
2: Okay.
3: Dan bahkan infeksi sekunder kita bilang, itu dia akan manifestasi lebih berat dibandingkan dengan yang infeksi primer yang pertama. Jadi kalau kita sudah pernah kena DBD, jangan jumawa gitu ya. Di kemudian hari masih mungkin.
2: Masih mungkin.
3: Masih mungkin.
2: Kalau kita misalnya mau mencegah, ada gak sih kayak, kalau sekarang kan pilek juga udah ada vaksinnya gitu. Di DBD juga ada ya, Dok ya?
3: Jadi di DBD itu ada vaksin gitu ya. Kita punya di Indonesia kita ada dua macam. Yang satu vaksin itu kita harus evaluasi sebelumnya pernah kena DBD atau tidak. Gitu. Kalau ternyata misalnya sebelumnya pernah ada, kita bisa injeksi vaksin. Tapi kalau misalnya sebelumnya pernah gitu ya terinfeksi DBD sebelumnya, itu juga bisa divaksin. Tapi dua jenis vaksinnya berbeda.
2: Dua jenis vaksinnya berbeda. Kalau misalnya kita udah divaksin, misalnya kita kena gigitan, itu otomatis tidak akan kena atau tetap ada resikonya, Dok?
3: Yang namanya terinfeksi tetap terinfeksi, tapi manifestasinya bisa lebih ringan dibandingkan orang yang tidak divaksin.
2: Okay. Dan jangka waktunya berapa lama tuh kalau misalnya dari vaksin cukup sekali saja atau perlu diulang berkala?
3: Kita harus evaluasi kondisi klinisnya dulu.
2: Okay.
3: Kalau misalnya memang kondisinya berisiko, biasanya pada pasien-pasien anak gitu ya. Nah itu mesti dievaluasi divaksin secara berkala. Tapi kembali lagi, kunci utama untuk pencegahan bukan vaksin. Tapi 3M plus atau 3M
2: plus. Nah ini dia, saya juga mau tanya ini, seberapa efektif yang 3M plus ini mencegah DBD selain apa tadi menguras, menutup dan juga yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah DBD, seberapa efektif itu, Dok?
3: Jadi kunci utama untuk mencegah gigitan nyamuk adalah untuk memutus rantai perkembangbiakan nyamuk. 3M plus. Yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang. Nah ini kuncinya adalah untuk memutus rantai kehidupan nyamuk tersebut. Itu sangat efektif. Dan kenapa bisa ada plusnya di situ? Plusnya itu artinya selain memutus rantai, kita juga mencegah gigitan. Nah plusnya itu di mencegah gigitan. Salah satunya misalnya pakai lotion atau kelambu gitu ya. Mungkin ada beberapa orang pakai kelambu. Nah ini yang kita katakan plus. Kadang pakai larvacide, abote misalnya orang-orang yang pakai, itu juga termasuk plus. Tapi kuncinya adalah 3M plus secara
2: 3M
3: keseluruhan.
2: Plus. Tapi banyak juga yang ngeluhin nih, Dok, saya udah pakai lotion, udah pakai semprot-semprot, yang dioles, yang disemprot. Nyamuknya gigit-gigit aja, tuh, Dok.
3: Ya.
2: Sebenarnya seperti itu, apa sih? Apakah nyamuknya sekarang emang lebih tahan banting gitu?
3: Itu bisa jadi satu, nyamuknya lebih agresif tadi yang saya bilang. Cuaca panas, nyamuk akan lebih agresif. Nah itu yang kedua bisa terjadi yang namanya mutasi dari nyamuk atau larvanya terhadap obat nyamuk yang telah kita kasih. Nah ini pembicaraannya akan lebih panjang, tapi kunci utamanya adalah mencegah gigitan. Pakai lotion, pakai baju lengan panjang misalnya, atau pakai kelambu itu udah sangat oke gitu ya.
2: Untuk gak berpengaruh mencegah. Ya sama kesehatan kita tiap malam kita menggunakan obat nyamuk atau misalnya yang elektrik atau yang semprot dan segala macam untuk kesehatan kita. Itu tergantung proteksi obat. Seperti itu tidak mempengaruhi kesehatan ya dok ya?
3: Tergantung obat mbak. Kalau lotion mungkin ada beberapa orang yang hipersensitif terhadap kandungan yang ada di lotion. Nah itu dia harus evaluasi lagi. Kalau bisa di stop-stop. Sama zaman sekarang tuh kan udah jarang yang pakai asap.
2: Bakar.
3: Itu yang bakar-bakar itu udah jarang ya. Jadi kondisi efek samping seperti infeksi saluran nafas atas karena obat bakar itu juga sudah minim
2: ditemukan. Betul. Ya dok ya. Betul. Oke, ini mungkin yang terakhir nih dok, langkah yang bisa kita lakukan misalnya juga untuk kita dan keluarga dan lingkungan untuk memutus siklus ini sebenarnya apa, dan untuk penyakit DBD ini apa yang bisa dokter sampaikan supaya tidak menular dan mungkin kan dokter bilang sepanjang tahun ada nih kalau bisa semakin aware lagi dengan adanya DBD ini.
3: Jadi memang satu, kita menangani pasien DBD itu kita nggak cuma ngelihat demam atau tidak. Justru yang lebih bahaya adalah tanda-tanda bahaya ya, atau warning sign bahasa Inggrisnya. Demam disertai dengan gejala tadi, bercak-bercak, nyeri sendi, nyeri di belakang mata, nyeri kepala dan lain sebagainya.
2: Nyeri punggung termasuk nggak sih dok?
3: Sendi termasuk, pokoknya seluruh sendi tanpa memandang di mana lokasinya. Dan itu gejalanya cukup berat di 3 hari pertama. Gitu, jadi tidak hanya demam tapi juga ada gejala penyerta. Dan yang kedua, tidak melulu kita terlalu fokus ke trombosit gitu. Jadi yang lebih penting pada orang DBD adalah kecukupan cairan dan monitor atau pemantauan kondisi klinisnya, tensi, nadi, kesadaran, urin dan lain sebagainya. Itu justru yang lebih penting. Dan satu lagi yang paling penting untuk memberantas penularannya adalah dengan memutus rantai nyamuk ini dari sumbernya langsung. Tadi udah disampaikan 3M+, itu cukup efektif dibandingkan dengan seperti fogging dan lain sebagainya.
2: Oke, jadi cek-cek ya sekarang penampungan air-airnya walaupun ya, bersih, dievaluasi lagi supaya jangan sampai itu jadi tempat nyamuk untuk berkembang biak.
3: Menguras, menutup, mendaur ulang.
2: Oke, ya. Dan juga menjaga gigitan.
3: Betul.
2: Oke, dokter Risa, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini juga berguna untuk kita semakin waspada terhadap DBD. Dan demikianlah CNN Indonesia Health kali ini. Saya Lianita Ruhyat. Sampai jumpa, healthy people, healthy life.

0: Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Polisi menetapkan seorang guru sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Puluhan anak membatik di atas kain sepanjang 25 meter di kawasan Taman Budaya Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Temu Taman Budaya se-Indonesia ke-25 sekaligus memperingati Hari Batik Nasional. Selamat siang, selain 3 topik utama tadi, kami juga sudah menyiapkan rangkaian informasi yang begitu penting dan juga menarik. Selengkapnya bersama saya, Clarissa Aradia di CNN Indonesia News Hour. Tembok pabrik setinggi 5 meter di kawasan industri Jawilan Serang, Banten tiba-tiba roboh. Tembok menimpa seorang pengendara motor wanita hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara 2 kuli bangunan di Magetan, Jawa Timur tertimpa tembok saat tengah melakukan pembongkaran di rumah tua. Akibat kejadian ini, 1 orang tewas dan 1 korban lainnya mengalami luka.
1: Om, kurang pasir kembang, Om. Warga berenang, Om.
2: Seorang pengendara motor wanita tertimpa runtuhan tembok pabrik di kawasan industri Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis. Saat kejadian, hujan deras turun di wilayah Jawilan. Korban tengah melintas di depan pabrik. Tiba-tiba tembok pabrik roboh dan menimpa korban yang sedang berkendara. Warga berupaya menyelamatkan korban yang diketahui bernama Emma, warga desa Parakan, Jawilan, dan membawa korban ke rumah sakit Kartini, Rangkas Bitung menggunakan mobil yang melintas di lokasi.
3: Jam 4.30.
4: Itu kenapa bisa rubuh gitu, Bu?
3: Itu kan saya kan pas keluar ngambil air. Ada orang lewat dari arah sono pulang dari Tamron. Dia ngejerit minta tolong. Saya ngelihat batako itu, kalau dia kepalanya enggak gini, mungkin kepala dia itu kena batako. Berhubung dia ngejeda gaya gini, kena kaki sama motor.
4: Terus apa lagi, Bu?
3: Pokoknya kaki aja. Kaki kan sama motor. Sama motor, hancur.
4: Sempat dibawa?
3: Dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit.
2: Akibat kejadian ini, kedua kaki korban mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dua kuli bangunan di Magetan, Jawa Timur tertimpa tembok saat melakukan pembongkaran rumah tua pada Jumat siang. Korban akhirnya meninggal dunia, sementara rekannya selamat meski harus dilarikan ke puskesmas. Musibah terjadi saat korban bersama 10 pekerja lain membongkar rumah kosong di Desa Lembean, Magetan. Saat melakukan pembongkaran, tiba-tiba tembok rumah setinggi 4 meter roboh dan menimpa kedua korban. Dari hasil olah TKP dan keterangan para saksi, korban tewas murni karena kecelakaan kerja.
5: Saat merobohkan tembok, kedua korban tertimpa runtuhan tembok tersebut. Dan akhirnya Pak Sabar menjadi korban yang meninggal dunia. Korban adalah pekerja. Posisi luka yaitu di muka sama di belakang leher.
2: Setelah divisum, selanjutnya jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang pekerja bangunan tersetrum arus listrik ketika sedang melakukan pekerjaan perbaikan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 5 orang petugas dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang berada dalam kondisi lemas. Sementara seorang petani di Ngawi, Jawa Timur ditemukan tewas di area persawahan. Korban diduga tewas tersengat aliran listrik saat memperbaiki kabel jaringan pompa air sawah.
2: Video amatir merekam proses evakuasi seorang pekerja bangunan yang tersetrum di atas bangunan kanopi rumah warga di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu siang. Petugas Rescue Gul Karmat Jakarta Timur mengerahkan 5 personil untuk menjangkau korban yang lemas setelah tersetrum. Menurut petugas keamanan setempat, korban tersetrum saat bekerja menggunakan bor. Diduga kabel bor yang terkelupas menempel ke bagian seng hingga aliran listrik menyengat korban. Rekan korban yang panik kemudian meminta pertolongan ke pos keamanan. Lalu petugas keamanan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi. Proses evakuasi korban berlangsung selama 15 menit.
6: Untuk korban, ya sadar, bisa berbicara. Cuma untuk kakinya itu nggak bisa digerakkan. Untuk evakuasi, karena kita tidak bisa mampu bantu untuk menurunin korban, jadi kita koordinasi dengan pemadam kebakaran.
2: Selanjutnya, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Warga Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat siang digemparkan dengan penemuan mayat di area sawah. Korban diketahui bernama Supono, 59 tahun, warga setempat yang tewas diduga tersengat listrik. Menurut pemilik sawah, Aziz Setiobudi, ia mendapati korban sudah tergeletak di tengah sawah dalam kondisi terlentang. Saat itu korban hendak memperbaiki kabel yang terkelupas, namun justru tersetrum. Kabel yang diperbaiki merupakan jaringan listrik untuk pompa air sawah atau sibel.
7: Inisial S ini tersengat listrik karena dia memperbaiki listrik. Jadi jalur listrik dari pedometer ke sibel. Jadi ini murni kecelakaan kerja, bukan jebakan tikus.
2: Kasus tewasnya korban kini ditangani Unit Reskrim Polsek Geneng Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Kota Jambi tidak terima diceraikan, nekat menyiram istri-istrinya dengan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal dunia setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit.

Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmera, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT20, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya.

0: Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
1: Kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih, minta tolonglah kami di rumah kan, sedang nonton gitu. Merintih-rintih sampai ke depan sini, panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam.
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka. Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
2: Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia, seperti itu, setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya, pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
3: Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
4: Polisi menetapkan seorang guru sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Guru yang berusia 49 tahun itu kini ditahan di Mapolres Tangerang Selatan setelah penyidik melakukan gelar perkara.
5: Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan atas laporan dugaan pelecehan terhadap seorang anak di lingkungan sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan. Penyidik telah memeriksa 8 orang saksi termasuk pihak keluarga korban. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, polisi menaikkan status NA dari terlapor menjadi tersangka. NA yang berusia 49 tahun kemudian langsung ditahan di Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
6: Saya sampaikan pada rekan-rekan, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, termasuk juga keluarga dari korban. Ini berjumlah 8 saksi yang sudah kita periksa. Untuk tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan, kita naikkan sebagai tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan.
5: Polisi masih mendalami perkara ini termasuk memeriksa tersangka dan menggali keterangan dari para saksi. Sebelumnya, NA dilaporkan keluarga siswa yang mengaku menjadi korban pelecehan sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas. Korban baru berani menceritakan pengalamannya kepada orang tua setelah merasa aman ketika mengikuti latihan taekwondo. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
4: Dua kecelakaan tunggal terjadi di dua wilayah di Jawa Timur. Dua di Pasuruan, odong-odong yang membawa 24 penumpang diduga mengalami rem tidak berfungsi hingga menabrak pohon. Sementara di Blitar, truk Fuso bermuatan abu cengkeh diduga salah jalur hingga menabrak gapura desa.
5: Sebuah odong-odong yang membawa 24 penumpang mengalami kecelakaan di kawasan Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat siang. Odong-odong tengah membawa rombongan yang akan berziarah. Namun di perjalanan, rem kendaraan diduga tiba-tiba tidak berfungsi. Sopir kemudian berusaha mengarahkan kendaraan, namun odong-odong justru menabrak pohon. Satu anak mengalami luka dan dibawa ke RSUD Grati untuk mendapatkan penanganan medis. Sedangkan penumpang lainnya dilaporkan selamat.
7: Ada yang luka dong, anak kecil, cuma titik berarti cuma sakit.
5: Kecelakaan tunggal terjadi di Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kamis petang. Sebuah truk Fuso yang membawa muatan abu cengkih diduga salah jalur saat menuju wilayah Wulingi. Sopir disebut mengikuti petunjuk aplikasi peta digital, namun jalur yang dilalui tidak sesuai dengan kendaraan tersebut. Truk kemudian menabrak gapura desa dan akibatnya akses jalan sempat terganggu. Polisi menyebut kecelakaan diduga dipengaruhi muatan truk yang berlebihan serta sopir yang kurang menguasai kondisi jalan. Petugas kemudian melakukan pengaturan lalu lintas sementara muatan truk dievakuasi agar jalur dapat kembali dilalui. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, termasuk nahkoda. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain nakoda, 3 tersangka lain merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping. Sementara itu, 12 jenazah KM Virgo berhasil diidentifikasi. Hingga hari ke-20, proses pencarian diperluas ke wilayah pesisir Kalimantan Tengah, termasuk Sukamara dan Seruyan.

0: 3 pekan pasca kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Selain nakoda kapal, 3 tersangka tambahan merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping atau VKS.
1: Gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan

0: 4 tersangka, yaitu Nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah kami tetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup.
1: Dari 4 tersangka tersebut, satu orang yakni nakoda kapal telah ditahan di rutan Polda Kalsel. Sementara 3 lainnya telah menerima surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Terkait penetapan tersangka ABK, manajemen KMP Virgo Transport menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.
2: Tanggapannya memang betul kalau untuk pengamanan total sudah dilakukan Bapak, dan itu juga dalam ini nakoda, dan beliau juga saat ini juga sudah diamankan Pak oleh pihak Polairut, jadi seperti itu. Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini Pak.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 12 jenazah korban KMP Virgo Transport 8. Ke-12 jenazah terdiri dari 11 laki-laki dan 1 perempuan. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid menyebut dengan tambahan tersebut total 63 dari 80 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Hingga hari ke-20 pasca insiden, operasi SAR masih terus melakukan pencarian dengan memperluas area hingga wilayah pesisir Kalimantan Tengah, termasuk Sukamara dan Seruyan. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi, termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Berdasarkan rekapitulasi terbaru, dari 243 orang dalam manifest kapal, tercatat 108 orang ditemukan selamat, 80 meninggal dunia, dan 55 lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-21. Hingga Sabtu 3 Oktober 2026, sebanyak 55 orang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran, termasuk di sekitar bangkai kapal. Sejumlah penyelam juga menjalani pemulihan kondisi fisik sebelum kembali melanjutkan operasi. Berdasarkan data terakhir, dari total 243 orang dalam manifest kapal, sebanyak 108 orang telah berhasil diselamatkan, 80 orang meninggal dunia, dan 55 orang lainnya masih dalam pencarian. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari tragedi tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8, kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta yang saat ini berada di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Selamat siang Risanta, kalau tadi kita melihat di hari ke-20 sudah ada perluasan area pencarian hingga ke wilayah Kalimantan Tengah. Apakah di hari ke-21 ini masih ada perluasan wilayah atau justru masih berfokus di wilayah pesisir seperti Sukamara dan juga Seruyan?
4: Ya, selamat siang Mbak Ara. Dapat kami laporkan perkembangan terakhir terkait dengan update pencarian 55 orang penumpang yang masih dinyatakan hilang dalam tragedi terbalik dan tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Memang betul bahwa perluasan pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan saat ini sudah merambah dan memasuki kawasan pesisir di Kalimantan Tengah dan juga sebagian juga di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Perlu kami informasikan bahwa proses pencarian tetap dilakukan dengan melakukan patroli dan saat ini di perairan Laut Jawa, KN SAR Kamajaya dan KN SAR Pacitan tetap fokus melakukan pencarian. Tetapi untuk operasi underwater sendiri sampai saat ini, hari ini tidak dilakukan karena mengingat kondisi kapal sendiri dan kemiringan kapal dianggap sedikit mengganggu pergerakan dari para tim penyelam sehingga kemarin ada recovery dari sejumlah penyelam yang diistirahatkan untuk menjaga pemulihan. Karena hampir 19 hari lebih mereka sudah bertugas untuk melakukan proses penyelaman pencarian terhadap korban kapal KM Virgo Transport 8 yang sampai hari ini sudah tercatat ada 55 orang yang masih belum diketemukan. Jadi sampai saat ini tingkat koordinasinya adalah bagaimana mereka melakukan upaya-upaya

0: 2024 atau di hari Senin mendatang?
1: Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi, namun untuk evakuasi berdasarkan keterangan dari tim SAR gabungan bahwa operasi tetap berjalan terus sesuai dengan ketentuan penambahan waktu jangka pencarian terhadap para korban sendiri. Dan operasi SAR sendiri diharapkan dengan melibatkan tetap tim penyelam dalam rangka untuk mencari sisa-sisa ataupun para 55 penumpang yang masih hilang sampai saat ini, dan operasi ketentuan dan evaluasi sendiri masih mereka bicarakan. Jadi sampai saat ini tim SAR gabungan dengan tim-tim terkait lagi lainnya masih melakukan pembicaraan lanjut dalam rangka upaya pencarian para korban yang masih belum juga diketemukan. Memang ada upaya untuk mengistirahatkan para penyelam karena sampai saat ini mereka cukup keletihan menjalankan tugas, meskipun mereka tetap melaksanakan tugas operasi ini sampai menunggu batas waktu yang ditetapkan. Tim penyelam sendiri tetap melakukan kegiatan rutin untuk mempersiapkan dalam rangka mereka terus melakukan pencarian nantinya, dan tim-tim sudah disiapkan dan mereka siaga, termasuk di depan ini ada Purworejo yang membawa beberapa tim penyelam dari TNI AL dan Basarnas Bestial Group yang hari ini terlihat di sebelah kanan saya ini. Mereka melakukan persiapan-persiapan, dan kita berharap bahwa nantinya operasi
0: baik. Risanta, apakah masih bisa mendengar suara kami dengan jelas?
1: Ya, terdengar.
0: Baik,
1: ada karena gangguan sedikit.
0: Ya, baik. Karena tadi kami juga sempat mengalami kendala gangguan jaringan di sana ya. Baik, kalau saya ingin bisa meminta konfirmasi kepada Anda, Risanta, kalau tadi juga sempat dijabarkan bahwa masih ada 55 penumpang yang masih dalam proses pencarian, namun upaya pencarian ini sudah diperluas seperti yang tadi Anda sampaikan, hingga ke Kalimantan Tengah dan juga perbatasan di Kalimantan Barat. Apakah itu artinya ke 55 korban ini tidak ditemukan di area bangkai kapal sehingga penyisiran diperluas, ataukah masih akan ada penyisiran lebih lanjut di sekitar area bangkai kapal walaupun tentunya masih ada kendala arus dalam laut begitu ya?
1: Ya, berdasarkan keterangan resmi dari tim SAR gabungan dalam beberapa update yang mereka sampaikan kepada awak media, bahwa operasi tetap berlangsung seperti biasa. Salah satunya juga adalah operasi underwater, kemudian operasi penyisiran. Karena tidak menutup kemungkinan adanya penumpang-penumpang lainnya masih bisa ditemukan di perairan Kalimantan, terutama perbatasan di Laut Jawa. Mengingat luasnya area, memang mereka melakukan untuk penyisiran lebih jauh. Ada area-area ini termasuk di Kalimantan Tengah, jadi dengan ditemukannya sejumlah korban yang sudah beberapa korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, dan mereka tetap optimis bahwa operasi tetap berjalan sehingga nantinya ke 55 para penumpang penumpang ini bisa diketemukan, dan mereka tetap berharap proses evakuasi ini tetap berlanjut meskipun saat ini mereka masih dalam proses evaluasi.
0: Baik, terima kasih banyak Risanta. Kita tunggu nantinya bagaimana update dan juga ke pembaharuan informasi. Tentunya kita berharap ke 55 korban bisa segera ditemukan dalam waktu dekat ini. Terima kasih banyak Risanta. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara. Pratikno, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ditunjuk menjadi Ketua One Team Press, sementara Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua One Team Press.
2: Pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden digelar di Istana Negara pada 2 Oktober 2026. Sebanyak 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 26 anggota yang dilantik Presiden berasal dari berbagai macam latar belakang, mulai dari politikus, pengusaha, tokoh agama, ahli hukum, sampai aktivis. Sederet nama dari 26 anggota yang mengisi posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah pengusaha nasional Chairul Tanjung, Datuk Sri Tahir, Yusuf Wanandi, Bambang Susatyo, Anwar Usman, Quraish Shihab, Sinta Nuria Wahid, Said Agil Sirot, Yahya Holil Stakuf, Margarito, Jenderal TNI.

0: Purnawirawan Agung Gumelar, Soekarwo. Dewan Pertimbangan Presiden dipimpin oleh Ketua Watimpres Pratikno, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa, dan Sekretaris Watimpres Muhammad Kodari.
1: Sebagaimana Anda ketahui bahwa anggota-anggota Watimpres yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang, dari berbagai agama, dari berbagai profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri pada negeri kita tercinta, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman, menyampaikan pertimbangan kepada Bapak Presiden. Jadi dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh.
0: Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menyebut Dewan Pertimbangan Presiden akan bekerja secara senyap untuk memberikan nasihat dan masukan terbaik kepada Presiden.
2: Sebagaimana kawan-kawan pahami, setelah dilakukan perubahan undang-undang dari 2016 ke 2024, lembaga ini menjadi lembaga negara dari lembaga pemerintah, namun tetap berada di bawah Presiden. Oleh sebab itu, tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu. Jadi kami tentu akan silence apapun yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden.
0: Presiden Prabowo Subianto akhirnya membentuk Dewan Pertimbangan Presiden setelah sebelumnya kosong 2 tahun selepas era Presiden ke-7 Joko Widodo. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
3: Demi dharma bakti saya.
4: Usai reshuffle kabinet, masyarakat bawah menaruh harapan besar agar pergantian pejabat negara ini mampu menurunkan harga sembako dan membuka lapangan pekerjaan. Sementara di sisi lain, pelaku pasar dan investor masih menahan diri menanti kepastian kebijakan ekonomi.
5: Reshuffle kabinet untuk ke-7 kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Perubahan konstelasi politik ini tentu tidak lepas dari perhatian publik. Warga dari berbagai lapisan sosial pun memiliki pandangan serta harapan berbeda terkait dampak pergantian pejabat negara bagi kehidupan sehari-hari mereka.
6: Ya, kalau saya sih namanya warga biasa ya, siapapun menterinya, yang penting mah sembako murah, jangan cuma janji-janjinya doang. Ntar kalau misalnya udah ganti lagi, begitu lagi, berganti begitu lagi. Percuma presiden juga ganti-ganti kalau misalnya sembako tetap begitu aja.
7: Mudah-mudahan kedepannya tuh lebih baik, lebih maju lagi negara ini kan. Terus lebih gampang lagi cari pekerja, apalagi sekarang kan anak-anak muda sekarang tuh susah cari kerja. Banyak lulusan sekolah atau kuliah, tapi tadi pekerja susah.
8: Nah, kedepannya mereka lebih baik dari yang kemarin, dan untuk request MBG ya lebih bagus dan lebih diperhatikan untuk gizi mereka, jangan maaf monoton ya, kadang menunya itu yang mereka makan tuh yang nggak layak, kadang udah agak basi atau makanannya udah nggak enak, gitu aja sih. Jadi kedepannya itu lebih diperhatikan.
9: Banyak banget masyarakat yang belum terdapat kerjaan-kerjaan, lapangan kerjaan yang dimana susah untuk cari kerja dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin harapan saya yang lebih diperhatikan lagi, dan juga kalau misalnya ada demo atau masukan dari masyarakatnya lebih didengar dan juga masuk berikan saran buat kita.
5: Dinamika politik yang terjadi akibat pergeseran anggota kabinet juga direspons oleh pasar keuangan. Pelaku pasar menilai adanya ketidakstabilan dalam kepemimpinan menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, menurut analis bursa Bernardus Wijaya, walaupun perombakan kabinet hingga 7 kali ini sempat menimbulkan guncangan dan ketidakpastian jangka pendek, pasar dinilai masih memiliki peluang emas ketika faktor negatif sudah tercermin sepenuhnya dalam pergerakan harga saham atau price in.
10: Kaitan mengenai reshuffle kabinet, khususnya itu berdampak terhadap instabilitas kaitannya mengenai politik, sehingga investor masih wait and see bagaimana dampak dari perubahan kabinet tersebut terhadap kebijakan pemerintah kedepannya. Kedepannya asing juga akan masuk ke Indonesia lagi setelah dihujani net sell hingga 105 triliun rupiah. Mengapa demikian dan mengapa saya sangat yakin? Yang pertama, GDP kita 3 kali lipatnya dari Vietnam. Kita 1.500 triliun USD. Vietnam di angka berapa? Vietnam di angka masih 500 triliun USD.
5: Lebih lanjut, analisis menyebut ke depannya dengan melihat pada situasi ruang fiskal APBN di tengah asumsi harga minyak di atas $100 Amerika Serikat per barel, serta tingkat suku bunga global yang ada, telah menunjukkan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kurs rupiah. Para pelaku pasar berharap stabilitas di kuartal keempat menjadi kunci utama agar kepercayaan investor asing maupun domestik kembali pulih di tengah dinamika politik dalam negeri. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
4: Puluhan anak membatik di atas kain sepanjang 25 meter di kawasan Taman Budaya Yogyakarta. Seperti apa keseruannya? Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
4: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah. Gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
3: Puluhan anak membatik di atas kain sepanjang 25 meter di kawasan Taman Budaya Yogyakarta pada Jumat sore. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara temu Taman Budaya se-Indonesia ke-25 sekaligus memperingati Hari Batik Nasional.
5: Puluhan anak-anak berebut canting dan kuas, mencelupkan ke dalam malam yang mendidih, lanjut menorehkannya di atas kain putih yang membentang sepanjang 25 meter di halaman TBY Yogyakarta. Mereka adalah anak-anak yang tergabung dalam Art for Children, AFC Divisi Batik. AFC sendiri adalah kelompok binaan TBY yang rutin belajar seni, termasuk membatik tiap hari Minggu pagi.
6: Menjadi rangkaian dari kegiatan Temu Karya Taman Budaya yang diselenggarakan di Taman Budaya, dan ini yang ke-25 tahun. Sehingga pada hari ini anak-anak AFC, anak-anak bimbingan seni kami untuk bisa membatik di atas kain sepanjang 25 meter. Ini memberikan ruang untuk anak-anak bimbingan seni AFC untuk sekaligus praktek dan menerapkan ilmu yang didapat selama satu tahun ini. Harapan kami memang anak-anak menjadi penerus generasi untuk identitas bangsa. Hari batik adalah merupakan ciri identitas bangsa Indonesia yang disahkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009.
5: Kali ini anak-anak bebas menorehkan gambar, motif maupun tulisan apa saja di atas kain. Ini adalah metode belajar dari AFC di mana anak-anak bebas menjadikan batik sebagai media ekspresi dengan bentuk yang sesuai dengan gambaran dan pikiran mereka, tidak terkekang oleh pakem dan motif batik klasik, namun tetap membingkai dengan motif-motif tradisional.
7: Batik adalah salah satu untuk mereka belajar bagaimana sih mengenalkan kebudayaan agar tidak terinfluen kebudayaan-kebudayaan yang latah lah, kira-kira gitu.
5: Bagi anak-anak AFC seperti Azam dan Maida, masing-masing mempunyai kisah unik dalam mengenal batik, pun tentang motivasi dan harapan tentang batik.
8: Di awal dulu suka gambar kelas 4 lah, ikut seni rupa nggak lolos, tapi coba batik malah suka lama kelamaan. Ya salah satunya karena bisa menorehkan halnya kita sedang sedih atau bahagia dengan cara membatik.
9: Ya kita harus terus jaga batik biar nggak hilang buat besok masa modernnya, biar batik terus ada sama terus dilestarikan.
5: Selain sebagai kegiatan seni, membatik bersama ini juga menjadi medium ekspresi, edukasi, dan permainan yang menyenangkan bagi anak-anak, sekaligus melestarikan batik itu sendiri. Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
3: Hari Batik yang tiap tahun diperingati diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa batik telah diakui sebagai warisan dunia tak benda oleh UNESCO. Seperti yang digelar di Surabaya, ada 42 tenan yang berpartisipasi dari seantero negeri dalam pameran batik. Lalu batik apa yang paling menarik di pameran ini? Pameran batik yang digelar dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober ini menjadi magnet tersendiri bagi warga kota Surabaya dan sekitarnya. Puluhan tenan yang menyajikan berbagai motif dan model batik serasa memanjakan mata para pengunjung. Tidak hanya berupa kain batik, produk kebaya, blazer, hingga pakaian kerja dengan motif batik tulis pun tersaji di sini. Harga yang ditawarkan pun cukup beragam, mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta. Namun di sisi lain ada keresahan para pengrajin batik terkait maraknya impor tekstil bermotif batik. Untuk mengetahui seperti apa perayaan Hari Batik Nasional, kita tergabung dengan jurnalis foto CNN Indonesia Ganjar Wicaksono yang saat ini telah berada di Surabaya. Selamat siang, Ganjar. Wow, di belakang sepertinya sudah mulai ramai. Seperti apa antusiasme dari hari ke hari nih masyarakat yang mampir dan juga pastinya ya ingin memborong batik-batik andalan dan juga menarik yang ada di sana?
10: Baik, Nara. Jadi ini saya berada di Atrium CP3 ini dalam peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh pada kemarin tanggal 2, cuma diperingati hari ini dari tanggal 30 hingga tanggal 30 September hingga tanggal 4 Oktober besok. Nah, itu saya datang jam 10 karena saya berada di dalam mall. Jadi tadi jam 10 itu sebenarnya sudah banyak yang mengantri ingin masuk ke dalamnya karena memang begitu pintu dibuka langsung beder seperti ini, Nara. Jadi sudah sangat ramai sekali di sini. Ada seperti disebutkan ada 42 tenan. Ini para pengrajin yang berasal dari seantero Indonesia di setiap daerah membawa keunikan masing-masing. Jadi kalau memang kita menengok lagi sejarah batik, karena dari kata batik itu berasal dari dua kata ya, ombo dan pite. Ombo yang artinya luas atau lebar, kemudian pite yaitu itu memang proses pembuatan batik berarti kain yang lebar, kemudian dibutuhkan dengan malam. Kemudian mengunci warna-warnanya, kalau dahulu pada abad ini kan berasal dari kerajaan Majapahit, kemudian Mataraman, pada abad 18 hingga 19, dulu hanya boleh digunakan untuk keluarga kerajaan saja. Namun begitu yang abad 19 ini sudah mulai banyak tersebar keluar, banyak teknik pembuatan batik di Indonesia sudah boleh bisa digunakan oleh layang-layang ramai seperti saat ini, dan ini menjadi salah satu warisan benda yang sudah diakui oleh UNESCO dari Indonesia. Nah, kemudian di sini ada 42 tenan di setiap daerah ini yang mempunyai ciri khas masing-masing. Ada yang titik-titiknya berbentuk seperti apa. Dan tadi saya sempat berjalan-jalan ke salah satu batik yang cukup menarik, yaitu batik Tulungagung. Dan dia membawa batik, namanya batik Lawasan. Itu dia batik yang berasal dari tahun 50 hingga 60-an. Dan harganya memang cukup tidak murah karena harganya di kisaran antara 50 hingga 60 juta. Karena memang tekniknya. Kemudian tadi kata si pembeli bahwa ini juga ketika mereka membuat kapten nenek mereka itu harus berpuasa, kemudian melihat hari yang baik, dan lain-lain. Cuman selain juga, selain ramunya di sini, harganya juga beragam seperti hasil berkian, jadi ada harga dari puluhan ribu, kemudian sampai hingga ratusan, hingga juta, hingga puluhan juta rupiah. Tapi ada keresahan dalam hati para pengrajin tentang, kita ngobrol saja dengan Ibu Gita Julian Kencana sebagai ketua ketua umum Yayasan Batik Indonesia. Ibu, mari silakan. Ibu Gita, baik, selamat siang Ibu, terima kasih mengundang CNN Indonesia. Ibu, ini ramai sekali Ibu. Ibu, kalau tenan dan para pengunjung seperti apa antusiasme di acara ini, Ibu? Antusiasme tenan dan pengunjung seperti apa, Bu?
11: Kalau yang saya lihat, saya juga agak surprise karena ini kan pertama kali kita mengadakan Surabaya. Awalnya kita ada, ini ternyata kalian antusiasnya besar banget ya. Maksudnya, kita sembarang kalangan datang. Lalu, tenan itu dari pertama kita buka booth, penjualan booth, itu banyak banget emang. Sampai kita ketahan gitu loh. Maksudnya kan kita ada sponsor, jalan batik. Mereka antusias. Kalau menurut saya, kegiatan
10: batik itu ya. Ibu, salah satu yang cukup menarik kali ini kan batik Tulungagung ya. Apa sih istimewanya batik Tulungagung? Kenapa kok diangkat kali ini gitu?
11: Awalnya batik Tulungagung itu batik yang tidak diketahui kayaknya ya oleh orang bahwa ada batik Tulungagung. Dari Tulungagung, setelah kami belajari, ternyata itu salah satu batik yang masih menggunakan motif klasik, nggak belum memakai motif modern. Jadi benar-benar masih klasik dengan apa pengerjaannya juga yang masih tradisional lah gitu. Jadi warna-warnanya pun juga nggak terlalu masuk oleh yang modern. Motif-motif itu kayak lirik mat, segala macam tuh. Benar-benar klasik itu mereka benar-benar tahan kan, sayang kan kalau nggak diketahui gitu loh. Dan ternyata oke loh, banyak yang senang. Apalagi kita juga sering pakai ya Pak Dimit. Jadi mereka aku senang banget kalau aku gitu.
10: Baik, Bu. Oke, kita lepas dari batik Tulungagung. Ini kan yang cukup menjadi concern para pengrajin batik ini kan impor tekstil ya, yang bermotif batik. Ini kan cukup, kemarin cukup ramai juga ini beritanya. Bagaimana dari Yayasan Batik Indonesia melihat fenomena ini, Bu?
11: Ya, ada. Ya, menyenangkan. Ya, belum marah, masih ya, menyenangkan. Kalau dari luar negeri ya, karena ngapain deh kita ngambil sesuatu yang printing, kita sebenarnya printing batik motif. Pas sementara kita punya batik beneran, solo. Jadi kayaknya pemerintah tuh sebenarnya jangan masukin itu kan, untuk itu sebenarnya untuk jaga batik sebenarnya benerannya di Indonesia. Jadi buat kami agak sedikit ini. Jadi kita hanya bisa nggak bisa menahan, karena kan itu betul-betul. Tapi kita berusaha memberikan pelajaran kepada semua bahwa bedanya batik printing dan batik beneran. Jadi jangan tertipu gitu. Karena memang tapi itu lebih murah. Jadi untuk orang yang punya batik, ya beli itu dulu. Tapi sebenarnya batik beneran tuh banyak yang
10: beli. Jadi ini ya, mengedukasi supaya orang tetap balik ke batik tulis ya.
11: Jangan. Acara itu.
10: Baik, terima kasih kita atas waktunya. Silakan kembali ke aktivitas. Baik, jadi memang batik sebagai warisan dunia tak berjauh Indonesia ini hanya ada salah satu saja cara yang bisa disalurkan tadi dari pernyataan Indonesia sebagai yayasan batik Indonesia. Hanya kita yang bisa menjaga arah. Jadi usahakan kita selalu beli batik selama asli di Indonesia, yang batik tulis atau cap yang memang asli di Indonesia. Kembali ke studio arah.
3: Baik, pameran batik ini salah satu bentuk untuk bisa melestarikan dan juga menjaga budaya dari bangsa, dan apalagi di sana banyak sekali bentuk-bentuknya, kemudian juga ada motif serta desainnya yang justru menarik, dan ini masih berlangsung hingga esok hari. Terima kasih banyak Gancar atas laporannya dari Surabaya. Selanjutnya pemirsa, sejumlah sarjana di Banten menjalani prosesi siraman air bunga setelah dinyatakan lulus. Sementara itu puluhan pemuda dari organisasi pemuda hingga pemuda lintas profesi akan menggelar konsolidasi nasional menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda.
12: Para lulusan ini menjalani prosesi siraman setelah menyelesaikan pendidikan di tengah rangkaian yudisium Universitas Setia Budi Rakas Bitung Lebak Banten pada Jumat. Prosesi ini menjadi pembeda dalam rangkaian kelulusan. Bukan hanya perayaan selesainya pendidikan, siraman air bunga memiliki pesan agar para sarjana memasuki tahap baru kehidupan dengan sikap yang baik dan tanggung jawab. Setelah menyelesaikan pendidikan di kampus, para lulusan diharapkan tidak berhenti pada gelar akademik. Ilmu yang diperoleh selama kuliah diharapkan dibawa kembali untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: Kalau sekarang planningnya saya paling mengajar di daerah saya, melanjutkan bagaimana saya proses hidupnya yang mengajar saya di daerah
14: Ciara. Alhamdulillah kita dari 340 desa, kita mengelola sekitar 200 calon sarjana penggerak desa. Dan beasiswa-beasiswa lainnya tentu masih membahas tentang bagaimana desa bisa kuat dengan para pemudanya, dengan agent of change-nya, dengan sarjana-sarjananya.
12: Menjelang satu abad momentum bersejarah Sumpah Pemuda, berbagai elemen strategis dari Pemuda Mahasiswa Indonesia Raya atau PEMIRA menggelar pertemuan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju agenda puncak konsolidasi kekuatan pemuda, aktivis, mahasiswa, hingga lintas profesi se-Indonesia yang rencananya digelar pada 8 Oktober 2026 di Gedung Sumpah Pemuda.
15: Outputnya tentu yang pertama kita akan bawa dalam rangka mengajak kepada anak-anak muda. Ini adalah yang kita suarakan dan kita akan serahkan kepada pemerintah tentunya. Dan tadi saya bilang dan katakan tujuan akhirnya adalah akan terjadi migrasi massal anak-anak muda ke dalam partai. Dari non-partai akan menjadi ke partai. Tapi kita akan lihat ini akan seperti apa.
12: Aksi konsolidasi dari 88 entitas pemuda ini diharapkan mampu menjadi titik temu perjuangan di luar kepentingan sektoral demi memperkuat fondasi kebangsaan di tengah dinamika global. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Nyaris terjun ke sungai, bus sekolah ini tertahan di tepi jembatan dalam posisi miring. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Hah? Iya, ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
3: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
2: Pakai ini.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Lebih dari 20 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Meski tak menyebabkan korban jiwa, namun jalur utama ini sempat lumpuh total. Nyaris terjun ke sungai, bus sekolah ini tertahan di tepi jembatan dalam posisi miring. Beruntung tak ada pelajar di dalamnya saat kecelakaan.
1: Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di jalan tol Interstate 95 Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini membuat salah satu jalur utama antar negara bagian tersebut lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Petugas darurat dikerahkan ke lokasi untuk menangani kendaraan yang terlibat dan membersihkan jalur. Hingga kini proses evakuasi masih berlangsung, sementara pihak berwenang melakukan investigasi penyebab pasti kecelakaan. Sebuah bus sekolah nyaris terjun ke sungai setelah keluar dari jalan dan menabrak sisi jembatan di Northbridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Bus tersebut tergantung dalam posisi miring sekitar 30 derajat di atas sungai Blackstone. Bagian depannya menerobos semak dan pohon, sementara bagian belakangnya hanya tersangkut beberapa sentimeter dari tepi jembatan. Saat kecelakaan terjadi, tidak ada pelajar di dalam bus. Satu-satunya orang di dalam kendaraan adalah sopir. Petugas segera memasang rantai untuk mencegah bus meluncur ke sungai. Alat berat kemudian digunakan untuk membuka pintu dan mengevakuasi sang sopir. Setelah lebih dari 3 jam, dua truk derek besar berhasil mengangkat bus kembali ke jalan.
0: Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis berujung bentrok dengan sejumlah polisi di sejumlah tempat. Para pelajar menuntut perbaikan sekolah yang mereka sebut rusak dan kekurangan fasilitas. Puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, mendorong pemerintah menggelar rapat krisis.
1: Kericuhan pecah saat pelajar berhadapan dengan polisi di Saint-Denis, Paris, Prancis. Polisi anti-huru-hara bergerak maju, sementara pengunjuk rasa yang terdiri dari pelajar SMA berlari menjauh. Di Aubervilliers, pinggiran utara Paris, api berkobar dari tempat sampah di depan sekolah. Pelajar berkumpul untuk memblokade pintu masuk. Sementara di Saint-Germain-en-Laye, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi. Gelombang protes ini terjadi karena para pelajar SMA menuntut kondisi belajar yang lebih layak. Matthias Nicole, pelajar berusia 18 tahun, mengeluhkan kecoa dan tikus di sekolahnya.
2: Les fenêtres ils sont cassées. On est obligé d'avoir des poignées sur chaque classe pour essayer d'ouvrir les fenêtres. Il fait chaud dans les classes, il y a pas d'eau comme vous avez dit, il y a pas de papier toilette, c'est pas hygiénique. Là on commence à rentrer dans une période qui est assez froide. On n'a pas de foyer pour se réfugier au cas où si c'est pas froid.
1: Nicole juga menyebut jendela rusak, ketiadaan air dan tisu toilet di sekolah. Pelajar juga mengeluhkan kelas yang terlalu padat dan kekurangan guru. Guru bahasa Inggris Ander Kalbung mengatakan siswanya menuntut kondisi belajar setara dengan sekolah yang lebih terawat.
3: En tant que prof, c'est désolant, c'est triste. Moi, je suis triste de voir mes élèves dans cette situation. Alors nous, en effet, on enseigne dans des conditions qui sont déplorables. Moi, je viens avec mon enceinte, avec mon propre ordinateur, avec mes câbles. Mais c'est pas grave, nous on fait comme ça, mais les élèves, eux...
1: Aksi berlangsung sejak pekan lalu. Menurut pejabat, puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, sebagian besar remaja. Pelajar menuding polisi bertindak berlebihan. Sementara Menteri Dalam Negeri menyebut sejumlah pemicu kerusuhan berpindah antar sekolah untuk menghasut kekerasan. Perdana Menteri Sebastien Lecornu menggelar rapat krisis Kamis 1 Oktober. Pada hari yang sama, pemerintah mengumumkan pemangkasan belanja dalam anggaran tahun 2027. Pemerintah mengancam kekerasan namun mengakui persoalan sekolah harus ditangani.
0: Duka mendalam menyelimuti kota Gaza saat warga hadir dalam pemakaman massal bagi 105 korban runtuhnya gedung perumahan Al-Tach akibat serangan udara Israel pada Oktober 2023 lalu. 3 tahun pasca penyerangan, otoritas Gaza akhirnya berhasil mengevakuasi 105 korban yang tertimbun akibat serangan udara Palestina setelah operasi pencarian selama 17 hari. Para pelayat mengikuti prosesi pemakaman massal di kawasan Al-Yarmouk, Gaza pada Kamis. Menurut keterangan pertahanan sipil Gaza, kondisi di lokasi membuat proses evakuasi tidak dapat dilakukan segera setelah serangan terjadi. Otoritas Palestina memperkirakan masih ada lebih dari 8.000 jasad korban lainnya yang masih terjebak di bawah reruntuhan di seluruh jalur Gaza.
4: اليوم هو يعني كالعادة في غزة في كل فترة نقوم بتشييع عدد من الشهداء الذين يتم انتشالهم أو انتشالهم من تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة. اليوم في مجزرة التاج حيث قرابة 105 شهداء يتم إخراجهم من تحت الأنقاض في جهد كبير جدا.
0: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Clarissa Aradia pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Warga kampung Dio Cakung, Jakarta Timur dibuat geram dengan perilaku ayah yang tega menganiaya anak tirinya hingga meninggal dunia. Saat diamankan, pelaku berdalih anaknya meninggal lantaran tertimpa kipas angin. Sementara itu di Gambir, Jakarta Pusat, polisi berhasil menggerebek 7 orang yang tengah berpesta narkoba. Salah satu tersangka diketahui merupakan mantan pesepak bola liga profesional yang kini justru harus terancam hukuman 14 tahun penjara.
5: Warga kampung Lio, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur geram oleh kelakuan seorang pria yang tega menganiaya anak tirinya hingga meninggal dunia pada Kamis malam. Warga yang geram sempat hendak menghakimi pelaku. Kepada polisi, pelaku

0: pelaku sempat berdalih anaknya meninggal karena tertimpa kipas angin. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Video amatir merekam momen tawuran di depan sebuah kedai kopi di Jalan Ciater Barat, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu dini hari. Seorang petugas mengalami luka sayatan benda tajam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kurang dari 24 jam, tim gabungan Polres Tangerang Selatan dan Polsek Serpong berhasil menangkap 7 pelaku beserta para bukti. Tim Opsional Narkoba Polsek Metro Gambir menangkap 3 orang yang sedang berpesta narkoba di sebuah rumah di Jalan Petojo. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 7 paket sabu dan alat hisap. Salah satu tersangka berinisial NI diketahui merupakan mantan pemain sepak bola Liga Profesional. Ketiganya kini dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 14 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: CCTV merekam aksi pencurian kabel rambu lalu lintas di Bandung. Akibatnya lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Kembang pun tidak berfungsi. Sementara itu di Medan, CCTV juga merekam aksi pencurian ponsel serta tabung gas di salah satu rumah warga di Jalan Rawa, Medan, Sumatera Utara. Pelaku beraksi ketika para penghuni rumah sedang tertidur lelap.
2: CCTV merekam aksi pencurian kabel rambu lalu lintas di Bandung. Akibatnya, lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Kembang pun tak berfungsi dan viral di media sosial. Sedikitnya, 8 persimpangan mengalami gangguan pada sistem lampu lalu lintas. Petugas Polrestabes Bandung lalu bergerak dan meringkus GG, pelaku tunggal aksi pencurian ini. Pelaku diringkus petugas saat tengah memotong kabel bawah tanah lampu lalu lintas di Jalan Cipaganti dengan barang bukti tang serta gulungan kabel hasil curian. Petugas masih menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain yang diduga beroperasi di wilayah berbeda. Pelaku diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. CCTV juga merekam aksi komplotan pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan senjata api yang menyasar rumah kos di Jalan Waru Raya Kalideres, Jakarta Barat. Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah kos. Satu pelaku langsung mengeksekusi sementara seorang pelaku lainnya mengawasi situasi. Hanya dalam hitungan 40 detik saja, kedua pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut. Sempat dikejar oleh pemilik motor, namun pelaku berhasil kabur. Bahkan sempat terdengar suara letusan senjata api yang membuat korban dan warga mundur. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Kamera CCTV merekam aksi pencurian ponsel dan tabung gas di salah satu rumah warga di Jalan Rawa Medan, Sumatera Utara. Saat menjalani aksinya, pelaku sengaja menutupi wajahnya dengan kain bak ninja. Pelaku beraksi saat para penghuni rumah sedang tertidur lelap. Usai berhasil mengambil barang curiannya, pelaku langsung kabur. Berbekal rekaman kamera CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil meringkus tersangka berinisial TTB. Residivis kasus pencurian ini ditangkap di rumahnya yang berjarak puluhan meter dari rumah korban. Kini tersangka ditahan di Polsek Medan Area. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di sejumlah wilayah dengan penyebab dan kondisi beragam, mulai dari kebakaran lapak furniture yang diduga dipicu korsleting listrik hingga 2 anak kembar yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran.
3: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah lapak produksi furniture di bantaran jembatan Angke, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat pagi. Saat kejadian, pekerja sedang memproduksi furniture dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Api sempat merembet ke bagian depan 2 toko kelontong yang berada di sebelahnya. Guna memastikan tidak ada lagi titik api, petugas damkar harus menggunakan metode penyemprotan air bertekanan tinggi untuk membongkar tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Api dapat segera dipadamkan setelah BPBD Kota Tangerang mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Kebakaran terjadi pada 3 bangunan rumah kontrakan petak. Mendapatkan laporan warga, petugas damkar segera turun ke lokasi untuk memadamkan api. Dengan bantuan 7 armada, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Menurut warga, kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga. Akibat kejadian ini, 2 anak kembar menjadi korban. Anak perempuan mengalami luka bakar, sedangkan anak laki-laki meninggal dunia.
4: menerima anak saya ngambil apa yang perlu berkas-berkas saya, kayak kakak-kakak gitu kan, saya keluarin. Saya mau masuk lagi, masih ada yang mau saya ambil, itu asap udah asap semua, saya masuk ke kamar itu udah sesek ini, udah gak bisa napas, saya keluar lagi. Saya udah bingung, Pak, apa yang saya selamatin, penting anak saya aja udah.
3: Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan Polsek Cakku. Kepanikan terjadi di SPBU Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten saat sebuah motor niaga beroda 3 terbakar pada Jumat sore. Sepeda motor terbakar setelah selesai mengisi BBM. Kuat dugaan kebakaran disebabkan oleh korsleting pada kelistrikan mesin. Api akhirnya dapat dipadamkan oleh petugas SPBU menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Kasus kebakaran ini kini dalam penanganan Polsek Cisoka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain ya, kabut asap pekat karhutla kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bukan sekadar mengganggu jarak pandang, asap karhutla yang bertahan selama berhari-hari ini juga membuat kualitas udara terus memburuk. Kabut asap di Palangkaraya masih berlangsung hingga Sabtu hari ini, jarak pandang bahkan disebut hanya sekitar 100 meter. Sementara itu asap juga terus menyerang warga yang terpaksa menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan. Kondisi ini menambah kekhawatiran warga, terlebih kebakaran lahan kabut masih terus terjadi. Di tengah situasi ini, pemerintah kota Palangkaraya mengaku masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Total sekitar 4,2 miliar rupiah telah digelontorkan untuk penanganan karhutla. Namun hingga kini bantuan dana dari pemerintah pusat disebut belum diterima.
5: Bantuan uang atau anggaran?
6: Anggaran tapi bantuan ada, tapi kalau sarpras banyak.
5: Banyak. Berarti berarti anggaran satu, belum ada bantuan?
6: Tidak ada kan, tadi saya bilang banpres itu kita kan tidak ada.
5: Berarti ada, sama-sama.
6: Ini memang murni pure APBD.
5: APBD ya,
6: oke. Semua kan bergerak saja. Jadi ya mungkin ada yang mengira nanti dikira ada anggaran terlalu banyak kemana gerakannya, tidak.
1: Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur, saat ini berada di Palangkaraya. Samsudin, selamat siang. Kondisi sampai dengan siang hari ini, apa yang bisa Anda sampaikan di Palangkaraya terkait dengan dampak asap karhutla, Samsudin?
7: Ya, Tiffany, dapat saya laporkan saat ini memang saya berada di kawasan titik nol Kota Palangkaraya sendiri. Memang masih diselimuti kabut asap, namun kabut asap dari kemarin yang saat ini berbeda. Mungkin ada penurunan sedikit, namun sampai saat ini kualitas udara masih level berbahaya. Jadi artinya memang asap ini sudah sangat mengganggu sekali dengan aktivitas warga di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan bahkan di pukul 9 tadi di kawasan bandara, berdasarkan data BMKG Palangkaraya, itu jarak pandang hanya berkisar 600 meter. Kebakaran lahan yang saat ini terjadi di Kota Palangkaraya, khususnya di lahan gambut yang memang cukup sulit untuk dilakukan pemadaman, tim Satgas Darat terus berupaya untuk melokalisir agar kebakaran ini jangan sampai memasuki ke pemukiman penduduk dan lebih meluas lagi. Dan berdasarkan data dari BPBD Kota, posdalopnya itu sejak 1 Juni mereka sudah menetapkan status siaga, dan sampai saat ini menjadi tanggap darurat yang ketiga kalinya, itu sudah mencapai 1.300 lebih hektar lahan yang terbakar di wilayah Kota Palangkaraya sendiri. Dan ini yang sangat terjadi, yang benar-benar terjadi di Kota Palangkaraya, asap tidak menghilang, di mana saat ini petugas Satgas Darat juga berpacu dengan waktu untuk melakukan upaya pemadaman. Begitu, Tiffany.
1: Oke, Samsudin, dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan ini, yang terganggu tidak hanya masyarakat, namun yang juga belakangan menjadi gangguan adalah terkait dengan pembayaran honor dari atau kepada relawan dan juga petugas pemadam yang ada di sana. Ini juga menyangkut tentunya dengan bantuan dana dari pemerintah pusat. Tadi seperti yang sudah saya bacakan di awal, yang sampai dengan hari ini juga masih tersendat, sehingga ini menjadi kendala. Apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan hal ini, Samsudin?
7: Ya, Tiffany, dapat saya laporkan memang kemarin sudah kita konfirmasi ke Wali Kota Palangkaraya, Pak Irut Napirin, mengatakan bantuan presiden yang sempat berkunjung kemarin memang ada yang mereka terima untuk tim Satgas Darat, yaitu 6 unit mobil pemadam yang berupaya untuk melakukan pemadaman-pemadaman yang di wilayah melokalisir di Kota Palangkaraya. Namun sampai saat ini pemerintah Kota Palangkaraya belum menerima bantuan pemerintah pusat berupa dana atau anggaran untuk penanganan karhutla ini. Menurut Pak Irit Naparin, dia pure untuk saat ini untuk penanganan karhutla ini menggunakan APBD murni yang sudah dikucurkan sekitar 4,2 miliar rupiah. Dan bahkan saat ini mereka juga terkendala dengan pembayaran terhadap sejumlah relawan kebakaran hutan dan lahan yang ikut bergabung dengan tim Satgas Darat. Saat ini masih dalam proses, yaitu dalam di anggaran perubahan. Dan saat ini mereka berharap sekali, sejumlah relawan sangat berharap sekali bisa honor mereka itu dibayarkan secepat mungkin. Namun saat ini pemerintah kota terus berupaya untuk agar anggaran perubahan ini cepat keluar. Begitu, Tiffany.
1: Oke, apakah ini yang juga menjadi salah satu kendala pemadaman beberapa titik kebakaran mungkin yang masih terjadi atau berlangsung sampai dengan hari ini di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah itu terjadi, sehingga ada kesulitan dari sisi operasional, ini juga kemudian menyangkut dana. Apakah itu yang juga dikeluhkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah lokal setempat, Syamsuddin?
7: Ya, Tiffany, pemerintah kota walaupun mereka masih menggunakan anggaran APBD, yaitu bersumber dari APBD murni, tetap melakukan upaya-upaya pemadaman untuk melokalisir lahan gambut yang memang cukup sulit dilakukan pemadaman seperti ini. Muncul titik-titik api baru karena lahan gambut ini memang cukup dalam yang terbakar. Dan sempat saya konfirmasi juga apakah selama ini dana pusat itu turun, dan wali kota juga menyebut sampai saat ini mereka belum mendapat anggaran, dan beberapa di daerah di Kalimantan Tengah itu ada yang sudah mendapatkan anggaran bantuan pusat, dan kemungkinan besar ada yang dikatakan seperti itu, Tiffany, dan juga wali kota tidak bisa berkata panjang, dan tapi mereka tetap berupaya walaupun menggunakan anggaran murni APBD pemerintah kota, tetap melakukan upaya-upaya pemadaman walaupun saat ini memang efisiensi anggaran juga menjadi kendala. Begitu, Tiffany.
1: Oke, titik api yang masih terus muncul di beberapa wilayah, kemudian pemadaman yang cukup sulit untuk dikendalikan, tentunya ini berdampak berbulan-bulan terhadap juga sektor kesehatan masyarakat. Pantauan Anda di Kota Palangkaraya sendiri, dampak peningkatan kasus ISPA, kemudian bagaimana masyarakat berkegiatan atau beraktivitas sehari-hari, khususnya mungkin anak-anak ya, sehingga kesulitan, bagaimana, Samsudin?
7: Ya, Tiffany, dalam beberapa hari lalu mungkin saya ada beberapa kali untuk melakukan pemantauan atau peliputan secara langsung terhadap anak-anak balita yang memang sangat rentan sekali, apalagi mereka baru lahir sudah menghirup udara yang sudah berasap ini sendiri, dan cukup kecewa mereka, ibu-ibu, bahkan mereka tidak bisa berani keluar rumah untuk membawa anaknya. Bahkan ada beberapa balita yang usianya yang ya hampir beberapa hari juga mengalami sakit dan batuk, namun mereka tetap bertahan di rumah dengan seadanya dan memanggil bidan, salah satunya Ibu Fitri yang berada di jalan kawasan Jalan Kalimantan. Dan memang berdasarkan hasil konfirmasi saya dengan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, saat ini memang jumlah ISPA justru menurun, Tiffany, yang dulunya mencapai 3.000 lebih, ini hanya mencapai 2.900 di bulan Agustus. Menurut Dinas Kesehatan Kota itu, mereka telah gencar melakukan upaya-upaya edukasi agar masyarakat jika terpaksa berkeluar rumah itu harus menggunakan masker. Dan saat ini juga pemerintah kota terus menambah rumah-rumah oksigen agar warga yang benar-benar terpapar asap itu bisa dilayani secara gratis oleh rumah-rumah oksigen yang saat ini sudah tersebar sekitar 40, yang sebelumnya udah ini mencapai 47 rumah oksigen yang sudah didirikan oleh pemerintah kota bersama beberapa perusahaan. Begitu Tiffany.
1: Baik, terima kasih Samsudin Nur atas laporan Anda dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat siang, selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan. Kita ke informasi selanjutnya, tidak hanya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tebalnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Warga Palembang beranggapan seolah berada di atas awan pada Sabtu pagi. Beginilah kondisi Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu pagi, kabut asap semakin hari semakin tebal, bahkan jarak pandang sekitar 50 meter tidak terlihat. Masyarakat mengeluh semakin sulit bernafas dan mata menjadi perih. Bahkan ada yang menyebutkan kota Palembang tertutup kabut asap seperti berada di atas awan. Warga berharap kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat serius dan bertanggung jawab dalam penanganan karhutla yang terjadi sudah 2 bulan yang tidak kunjung diatasi.
8: Kita sehari-hari ya, pernapasan terganggu, mata perih, seperti di atas awan lah, panasnya semakin ini tentu kak, gak terima lagi satu kekas, enggak loh.
1: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, industri modifikasi otomotif bukan lagi sekedar hobi dan gaya hidup. Kini modifikasi telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang memiliki potensi pasar hingga ke mancanegara. Momentum ini akan ditunjukkan dalam Indonesia Modification and Lifestyle Expo atau IMX 2026.
1: Sejak pertama kali digelar pada 2018, IMX terus mendorong industri modifikasi Indonesia untuk tidak hanya berkembang dari sisi kreativitas, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing. Pameran ini menjadi ruang pertemuan antara modifikator, builder, brand, kolektor, dan pelaku industri otomotif. Mengusung tema Next Gen Culture, IMX 2026 menyoroti munculnya generasi baru dalam ekosistem modifikasi Indonesia. Ekosistem ini mencakup kolaborasi antara builder lokal dengan pelaku industri dan tokoh otomotif internasional. Salah satu perkembangannya adalah kolaborasi antara industri modifikasi dan daycase. Bahkan, IMX 2026 akan menjadi tempat peluncuran sejumlah daycase eksklusif. Dengan mengundang berbagai tokoh modifikasi internasional, Project Director IMX Andre Mulyadi mengatakan target transaksi selama ajang ini berlangsung

0: 20 miliar untuk berbagai tenan yang ada di IMX 2026 tahun ini.
1: Seiring dengan ditetapkannya subsektor modifikasi otomotif sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif, industri ini memiliki ruang yang semakin besar untuk berkembang. Direktur Arsitektur dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Sabar Norma Megawati mengatakan IMX juga menjadi ruang bagi pelaku industri membangun jejaring kemitraan serta membuka akses pasar di dalam dan juga di luar negeri.
2: Tapi ini kita senang sekali bahwa otomotif ini ide kreatifnya ini luar biasa. Bayangkan aja semua mobil ini di kreatifnya macam-macam kan, dari seperti yang Toyota Corolla seperti ini, Lamborghini seperti ini, seperti itu hal-hal yang juga. Harapannya untuk industri kreatif kedepannya semoga ini menjadi semakin lebih maju, mendapat tenaga kerja yang lebih banyak, menambah investasi yang besar, ya kan, di Indonesia seperti itu.
1: IMX 2026 akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di SBSD Tangerang dan akan menjadi salah satu momentum untuk memperlihatkan bahwa industri modifikasi Indonesia dapat menembus panggung global.
3: Di tengah gempuran produk modern, batik gedok khas Tuban bertahan dengan cara pembuatan tradisional dan menggunakan warna bahan alam. Bahkan untuk menghasilkan satu lembar kain, pengrajin harus bekerja hingga lebih dari sepekan. Sementara itu di Kabupaten Merangin Jambi, kelompok batik Sri Kandi di Desa Markeh menghadirkan inovasi baru bernama Ekotik yang memadukan teknik batik tradisional dengan ekoprint.
4: Di balik selembar kain tenun batik gedok khas Tuban, Jawa Timur, terdapat proses panjang kain yang dibuat secara turun-temurun dengan peralatan tradisional berbahan kayu atau dikenal dengan nama gemblongan atau gedokan. Nama gedok sendiri diambil dari bunyi alat saat digunakan untuk menenun, yaitu gedok-gedok. Mulai dari kapas yang dipintal menjadi benang, kemudian ditenun secara manual menjadi kain. Prosesnya tidak instan, setiap helai benang harus ditata dengan teliti dan penuh kesabaran agar menghasilkan kain yang kuat dan bernilai jual.
5: Buatnya ini untuk menjadi sebuah kain memerlukan berapa waktu lama?
2: Ini?
5: Iya. Seminggu ya. Ini Ibu menjahit pakai metode ini sejak tahun berapa, Bu? Iya.
2: 20 tahun.
5: Sudah 20 tahun.
4: Keistimewaan batik gedok juga terdapat pada bahan yang digunakan dari alam lokal. Mulai dari kapas hingga pewarna alami dari pohon mengkudu, pohon nila, dan akar pohon mangga. Motifnya pun memiliki ciri khas, sebagian besar menggunakan motif geometris hingga flora dan fauna. Di Kabupaten Merangin Jambi, kelompok batik Sri Kandi di Desa Markeh, Kecamatan Renah Pembarap menghadirkan inovasi bernama Ekotik, yaitu memadukan teknik batik tradisional dengan ekoprint. Inovasi ini menghasilkan lembaran kain dengan motif yang lebih beragam dan memiliki karakter berbeda pada setiap produknya. Teknik ekoprint memanfaatkan bentuk serta warna alami dari daun, kemudian dipadukan dengan motif batik yang dibuat oleh para pengrajin. Perpaduan antara pola batik dan jejak daun membuat setiap kain memiliki karakter tersendiri.
6: Batik itu bukan hanya sekedar menjadi pakaian yang kita pakai, namun batik itu bermakna yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga sepanjang hidup kita agar batik ini turun-temurun. Oke, dalam batik ini kita harus selalu berinovasi. Di kelompok Sri Kandi ini sudah melakukan inovasi membuat ekotik. Ekotik itu adalah gabungan dari ekoprint dan batik.
4: Kehadiran ekotik juga menjadi alternatif bagi masyarakat khususnya generasi muda agar mengenal batik dengan tampilan lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berburu buku tidak harus di toko buku, kali ini ada warga Jakarta bisa menikmati pengalaman berburu buku di atas kapal. MV Dulos Hope Kapal, pameran buku terapung internasional kini berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok.
7: Suasana dalam MV Dulos Hope begitu ramai. Ratusan orang memenuhi geladak kapal yang panjangnya lebih dari 80 meter dan dibuat khusus seperti pameran buku. Ribuan buku dari berbagai genre tersusun di sejumlah ruang di dalam kapal. Mulai dari buku anak-anak, novel, pendidikan, hingga buku pengetahuan.

0: dari 2.000 judul buku yang bisa dipilih pengunjung. Bukan hanya berburu buku, pengunjung juga bisa menikmati suasana membaca yang berbeda. Buku-buku yang tersedia di sini dapat dibeli, sehingga pengunjung bisa membawa pulang buku pilihannya. Harganya pun terjangkau dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Antusiasme pengunjung pun terlihat, baik dari mereka yang datang bersama keluarga maupun yang memang khusus ingin berburu buku.
1: I've been receiving so many messages, so many people saying that they are really excited and curious to come on board. We see so many families coming with their children, even friends or older people. We can see every age, every kind of people here on board. So we see that the people are excited and interested because there's so many good books on board and in a price that normally in Indonesia you cannot find. So yeah, we are really happy that people are such positive experience on board.
0: Kehadiran Dolos Hope juga menjadi momen istimewa. Ini merupakan kunjungan kembali ke Jakarta setelah 38 tahun sejak kapal Dolos berlabuh di ibu kota pada 1988. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga menikmati suasana laut dan menjelajahi ruang-ruang di dalam kapal, serta menikmati semilir angin laut. Jadi kalau biasanya kita membaca untuk menjelajahi dunia lewat halaman buku, kali ini kita bisa menjelajahi buku dan suasana pelabuhan, semuanya dari atas kapal. Tiket pun tergolong murah, cukup Rp15.000 per orang, Anda sudah bisa berburu buku sekaligus berwisata di atas kapal.
2: Bedanya di sini pastinya venue-nya ya, tempatnya itu di atas kapal. Terus kita punya pengalaman yang berbeda, artinya bukunya juga import, mungkin ya. Impor dan bestseller dan terbilang murah-murah. Iya, murah-murah.
3: Boleh tahu harga murah-murah itu dari harga berapa ke harga berapa yang
2: mana? Dari harga 100 bahkan ada yang 12.500 tadi.
0: Berburu buku di atas kapal tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga bisa menikmati pemandangan pelabuhan, menggambar, atau sekadar menikmati minuman dingin di kafetaria. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, pameran buku terapung ini berlangsung hingga 11 Oktober 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengunjung dapat datang mulai pukul 1:30 siang hingga jam 9 malam. Angga Cita Kesuma, Ilham Aji, Jakarta.
4: Berikutnya, memperingati Hari Rabies Sedunia, Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta menggelar kegiatan Lari Bareng Anabul. Kegiatan ini digelar di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada Sabtu pagi. Acara diikuti ratusan pecinta dan komunitas Anabul. Ratusan pecinta Anabul dari berbagai daerah di Jakarta dan juga luar Jakarta Sabtu pagi mengikuti Lari Bareng Anabul yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Peserta terlihat antusias sekali mengikuti kegiatan lari bersama Anabul. Selain berolahraga, kegiatan ini juga memberikan edukasi tentang pencegahan rabies yang dinilai penting mengingat penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia. Salah satu upaya pencegahan ditekankan adalah memastikan hewan penular rabies mendapat vaksinasi secara teratur. Ya, di akhir pekan ini mungkin Anda butuh inspirasi untuk bersantai. Nah, mungkin ini waktunya menyesap secangkir ada teh bunga telang dan juga hidangan ringan. Penasaran seperti apa? Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi di News Hour.

0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Di akhir pekan seperti sekarang mungkin Anda butuh inspirasi untuk bersantai. Nah, mungkin ini waktunya menyesap secangkir teh telang dan juga hidangan ringan. Atau jika ingin bersantai di malam hari, hidangan sepiring ketan dengan topping istimewa di atasnya bisa Anda nikmati bersama keluarga.
6: Teh telang menjadi salah satu minuman favorit dari sebuah kafe di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Biasanya disajikan bersama hidangan kecil untuk menemani secangkir teh bunga telang.
7: Dari nikmati tadi.
8: Rasanya itu kayak teh pada umumnya, kayaknya nggak terlalu pekat juga rasanya, nggak manis juga, tawaran gitu.
6: Untuk seduhan teh, bunga telang tidak perlu dijemur, tapi langsung disiram air panas yang mencapai suhu 50 derajat Celcius. Setelah 5 menit dipanaskan, air menjadi ungu dengan aroma khas. Teh telang pun siap diminum. Teh telang biasa diminum dengan hidangan ringan seperti kacang-kacangan atau gorengan. Pengunjung bisa menikmati secangkir teh bunga telang seharga Rp25.000.
9: Kan bahwasannya manfaatnya juga sangat bagus untuk manusia dan juga terkhususnya untuk wanita.
6: Jika Anda berkunjung ke Ponorogo, sempatkan mengunjungi Telaga Ngebel terutama di malam hari. Sambil menikmati suasana syahdu di tepi telaga dengan lampu-lampu, Anda bisa mengisi perut dengan hidangan favorit. Salah satunya, kuliner yang paling dicari adalah ketan dengan aneka topping. Bukan hanya topping biasa, tapi juga topping durian, tiramisu, hingga matcha.
10: Kebetulan ini tadi unik, ketannya itu toppingnya macam-macam, kayak gitu. Biasanya kan kalau ketan itu kan cuma topping apa ya, kacang kedelai, kayak gitu kalau... Paling enggak kasih gula pasir. Itu tuh macam-macam tadi, ada dikasih apa keju parut, ada yang rasa-rasa juga, ada tiramisu, ada pakai durian juga kayak gitu. Kebetulan ditambah lagi suasana-suasana malamnya ini syahdu sekali rasanya.
6: Pemilik kedai mengaku sengaja menyediakan menu andalan berupa ketan karena makanan ini masih banyak diminati pelanggan.
11: Salah satunya adalah ketan topping tiramisu. Ada juga green tea, ada juga coklat crunchy.
6: Ini kenapa?
11: Untuk memajakan lidah para remaja maupun anak muda sekarang.
6: Untuk menikmati seporsi ketan dengan beraneka topping, Anda cukup merogoh kocek dengan harga Rp15.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dari dunia hiburan, kabar menarik datang dari industri musik. Kali ini ada penyanyi Rizky Febian yang kembali menyapa pendengar lewat single terbarunya bertajuk Adu Pandang. Sementara penyanyi Gloria Jessica dan Ade Govinda akhirnya merilis album perdana mereka bertajuk Blue.
12: Penyanyi Rizky Febian kembali meramaikan industri musik Indonesia lewat single terbarunya bertajuk Adu Pandang. Dalam liriknya, Adu Pandang membawa cerita tentang perasaan cinta yang tumbuh dari pertemuan sederhana. Dibawakan dengan nuansa pop R&B yang ringan dan romantis, dalam single ini Rizky Febian terlibat langsung dalam penulisan liriknya bersama dengan Gloria Jessica dan Farel Ariga.

0: Penyanyi Gloria Jessica dan Ade Govinda akhirnya merilis album perdana mereka bertajuk Blue. Album Blue menghadirkan 11 lagu dengan benang merah cerita patah hati. Meski mengusung tema yang sama, setiap lagu menawarkan kisah dan pendekatan yang berbeda. Salah satu lagu yang menjadi perhatian yakni Timpang. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang berjalan tidak seimbang. Timpang juga menjadi kelanjutan kolaborasi Gloria Jessica dan Ade Govinda yang sebelumnya berkolaborasi lewat lagu Terbelah Jadi Dua. Lewat Blue, Gloria Jessica dan Ade Govinda seperti mengajak pendengar masuk ke ruang penuh cerita tentang cinta, kehilangan, dan penyesalan.
1: Kita ke mancanegara, ada aksi ngeri-ngeri sedap yang dilakukan seorang atlet di ketinggian 120 meter. Ia meniti tali tipis panjang 160 meter di antara gedung tinggi Seoul. Sementara langit Hong Kong bermandikan cahaya ketika ribuan kembang api diluncurkan di pelabuhan Victoria untuk peringati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat China.
2: Satu tali tipis terbentang di antara gedung-gedung tinggi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan di atasnya, seorang pria sedang melangkah perlahan dengan hamparan kota berada 120 meter di bawah kakinya. Tanpa pagar ataupun pegangan, ia harus menjaga keseimbangan sepanjang lintasan 160 meter yang membentang di atas kawasan Cheongyecheol pada Kamis. Aksi menegangkan ini dilakukan atlet slackline asal Estonia Chen Rus yang akhirnya berhasil menyelesaikan lintasan dari satu gedung ke gedung lain. Rus menyebut aksi di tengah kota lebih sulit dibandingkan di alam terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Langit pelabuhan Victoria Hong Kong berubah menjadi panggung warna-warni dalam perayaan Hari Nasional Cina pada Kamis malam. Selama 23 menit, sebanyak 31 ribu kembang api diluncurkan dalam 8 bagian pertunjukan untuk membentuk beragam pola di langit. Ada bentuk wajah yang tersenyum hingga hati yang muncul secara bergantian. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Ribuan orang memadati kawasan tepi laut di kedua sisi pelabuhan Victoria. Beberapa di antaranya bahkan datang beberapa jam sebelum acara dimulai demi mendapatkan tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukan kembang api yang menerangi langit kota Hong Kong itu.
1: Kota New York disulap menjadi serba putih saat ratusan orang berdandan elegan untuk mengikuti jamuan makan malam unik. Menariknya meski busana sudah disiapkan, lokasi acara baru diungkap menjelang waktu pelaksanaan. Informasi ini sekaligus tutup news hour. Siang hari ini saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Putih dari pakaian, meja makan, hingga dekorasinya. Ratusan tamu berkumpul untuk menikmati jamuan makan malam terbuka di New York, Amerika Serikat, Kamis malam. Uniknya, lokasi acara dirahasiakan hingga mendekati waktu pelaksanaan. Para tamu datang memakai busana serba putih, lalu menempati area makan yang disulap menjadi ruang jamuan elegan di tengah kota. Meja-meja ditata berhiaskan bunga putih, lilin, dan pernak-pernik bertema Perancis. Sementara gedung-gedung New York menjadi latar jamuan malam ini.
3: We were like interested in, like we wanted to go, so we got on the wait list for this year and got our invitation 5 days ago. Yes.
2: Saat serbet putih dikibaskan bersama-sama, jamuan makan malam resmi dimulai. Tamu bisa membawa makanan sendiri atau memesan menu piknik racikan Chef Todd English. Tidak hanya makan malam, para tamu juga dihibur dengan pertunjukan musik. Suatu kesempatan unik untuk menikmati malam di tengah gemerlapnya kota.
4: I think it's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
2: Dinner and Blank ini telah digelar di lebih dari 120 kota di 40 negara dengan ciri khas yang tetap sama, busana putih, lokasi kejutan dan jamuan makan malam yang penuh gaya.

0: Palam Sports, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia Sports Weekend. Prancis harus puas berbagi angka saat menjamu Italia pada lanjutan UEFA Nations League Grup A1. Sementara di pertandingan lainnya, Belgia menang meyakinkan saat bertemu dengan Turki.
1: Pertandingan sengit tersaji di Grup A1 UEFA Nations League saat tim nasional Prancis bertemu Italia di Stade de France. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Les Bleus sempat mendominasi jalannya laga di babak pertama. Namun sejumlah peluang emas dari Désiré Doué dan Ousmane Dembélé masih mampu dipatahkan lini pertahanan serta penampilan gemilang Gianluigi Donnarumma. Buntuan akhirnya pecah pada menit ke-55. Michael Olise membawa Prancis memimpin lewat eksekusi tendangan bebas di depan kotak penalti, memanfaatkan sodoran matang dari Ryan Cherki. Namun keunggulan tuan rumah tidak bertahan lama. Gli Azzurri sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-68 lewat aksi bek Alessandro Bastoni. Menjelang akhir laga, Prancis harus bermain dengan 10 pemain setelah Dayo Upamecano diganjar kartu kuning kedua. Skor imbang 1-1 bertahan hingga usai. Away we go, Belgium. Tim nasional Belgia sukses mengalahkan Turki 3 gol tanpa balas dalam lanjutan pertandingan UEFA National League. Tampil di hadapan pendukung sendiri, The Red Devils langsung mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya, laga berjalan 10 menit, Kevin De Bruyne sukses memecah kebuntuan. Turki yang dimotori oleh Arda Güler mencoba memberikan perlawanan. Namun, ketatnya lini pertahanan Belgia serta penampilan sigap Saint-Lemens di bawah Mister membuat gawang tuan rumah tetap aman. Memasuki babak kedua, De Bruyne kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-59. Penyerang pengganti Romelu Lukaku kemudian menyegel kemenangan Belgia menjadi 3-0 lewat golnya di menit ke-75.
0: Penyerang tim nasional Spanyol, Ferran Torres, terpaksa meninggalkan skuad akibat masalah pada pergelangan kaki kiri jelang lanjutan UEFA Nations League. Penyerang Paris Saint-Germain itu sempat mengalami sedikit ketidaknyamanan pada engkel kiri. Demi memprioritaskan pemulihannya, pihak Federasi Sepak Bola Spanyol memulangkan Torres jelang laga UEFA Nations League melawan Republik Ceko dan Kroasia. Sebagai pengganti, pelatih Luis de la Fuente memanggil bintang muda Real Madrid, Carlos Espi. Pemanggilan ini tak lepas dari penampilan gemilang Espi saat mencetak 5 gol dalam kemenangan telak Spanyol U21 atas San Marino.
2: La verdad es que el inconveniente que tiene este formato, este calendario, es que hay muy poco tiempo entre partido y partido para poder recuperar. Entonces cualquier contratiempo, cualquier molestia, cualquier sensación que tenga extraña un futbolista es que no hay tiempo para recuperar. Entonces, ante esas situaciones, pues siempre preferimos, obviamente, cuidar la salud del futbolista, como siempre insisto una y otra vez, y además, es que, insisto, como la práctica es esa, pues preferimos que haya un jugador que esté en perfectas condiciones para afrontar el partido de mañana y de dentro de 3 días, que es que realmente no hay tiempo para poder recuperar.
0: Manchester City langsung mengambil sikap setelah Komisi Independen Premier League menyatakan klub bersalah atas hampir seluruh tuduhan pelanggaran aturan finansial. CEO Manchester City, Ferran Soriano, menegaskan klub tetap membantah tuduhan tersebut dan akan melanjutkan perlawanan melalui jalur banding.
3: Komisi Independen Premier League resmi mengeluarkan putusan yang menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran aturan keuangan selama 9 musim, mulai dari musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Selain itu, klub juga dinyatakan bersalah atas 3 dari 4 tuduhan terkait kegagalan dalam bersikap kooperatif selama proses investigasi berlangsung. Berdasarkan laporan komisi, Manchester City kedapatan menggunakan kontrak komersial fiktif untuk menggelembungkan pendapatan serta menekan biaya operasional secara artifisial hingga lebih dari £900 juta. Beberapa sponsor dikabarkan hanya membayar sebagian kecil dari biaya yang tercatat, di mana sisa kekurangannya ditutup oleh pemilik klub Abu Dhabi United Group. Temuan lain yang tidak kalah mengejutkan menyebutkan bahwa sejumlah saksi dari pihak klub terbukti memberikan keterangan palsu serta secara sadar menyesatkan komisi selama persidangan yang berjalan selama 42 hari. Menanggapi putusan berat ini, pihak Manchester City secara terbuka menyatakan rasa kecewa dan terkejut. Melalui pernyataan resmi, klub berjuluk The Citizens itu bersikeras bahwa mereka tidak bersalah dan menilai pendapat komisi mengandung kesalahan material yang fatal baik dari segi hukum, prinsip maupun fakta. CEO Manchester City, Ferran Soriano, bahkan menyebut seluruh kasus ini didasarkan pada tudingan palsu dan menuding komisi mendukung sebuah teori konspirasi yang digulirkan Liga. Klub kini memiliki batas waktu hingga hari Jumat untuk segera mengajukan banding resmi.
4: This is just not true. Irrefutable evidence has been provided to the Premier League Commission that shows that it could not happen and that it did not happen. This includes bank statements, money transfers, witnesses, and everything necessary to categorically demonstrate the money did not come from the owner. Every other false charge that has been thrown at us and aggressively marketed and promoted comes from that simple, central, and completely false accusation. Surprisingly for us and for our lawyers, after nearly 2 years, the Premier League Commission has issued an opinion that supports the Premier League's conspiracy theory.
3: Hingga saat ini belum ada sanksi final yang dijatuhkan. Kendati demikian, potensi hukuman berat yang mengancam diprediksi akan berdampak masif terhadap peta persaingan gelar juara, jatah kompetisi Eropa, distribusi hadiah uang, hingga integritas kompetisi Liga Inggris secara keseluruhan.
0: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Mitch Baker menjadi bintang lapangan dengan mencetak 5 gol termasuk 1 gol penentu di masa injury time yang membuat Indonesia akhirnya unggul produktivitas gol dari Malaysia.
5: Harus menang dengan selisih gol yang lebih baik dari Malaysia, membuat Indonesia sejak awal tampil menekan pertahanan Bangladesh. Hasilnya, timnas Garuda berhasil mencetak 6 gol di babak pertama. 4 gol diantaranya dicetak Mitch Baker di menit ke-11, 20, 37, dan menit 42. 2 gol tambahan bagi Indonesia dicetak Rizky Ridho di menit 32 dan Justin Hubner di penghujung babak pertama. Bangladesh mampu mencuri 1 gol di menit 36 lewat Sahriar Emon. Skor 6-1 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, 4 gol tambahan seluruhnya di masa injury time. Di menit 90, Lukfi Krim membawa Indonesia unggul 7-1. Semenit berselang, ganti Bangladesh mencetak gol lewat Ali Wahid yang mengubah skor menjadi 7-2. Memasuki masa injury time, Indonesia masih butuh 2 gol tambahan bila ingin unggul produktif gol dari Malaysia yang di waktu bersamaan menang 6-0 atas Singapura. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengumpulkan nilai 7 dan mencatatkan selisih gol plus 9. Namun Indonesia unggul dalam produktivitas gol sehingga berhak menjadi juara grup A dan melaju ke final FIFA Asian Cup 2026.
6: Firstly, huge thanks to the fans that came out tonight. Their support was phenomenal. That last 20 minutes when the boys were digging deep, they pushed us through. So as I said to the boys, they can recover, enjoy the moment tonight, and then we reset, we go again. We've got a first trophy to go after and make some history and continue to make this country proud.
7: Crazy game. I mean, I think that's the most crazy game I've ever played in, but just reiterating what

0: Coach said the fans were amazing. They got us over the line, and they're the reason we play for this country. This is the reason that we work so hard, is to win for the country. So that was our motivation to get over the line, and we'll enjoy tonight. But we have a final to play, and we have to, you know, so we're striving to win Indonesia's first trophy. So that's what our focus is on now.
1: Di final FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar Senin 5 Oktober, Timnas Garuda akan berhadapan dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Lima gol Mitch Baker saat skuad Garuda menggasak Bangladesh menghantarkannya sebagai pemuncak pencetak gol sementara di FIFA Asian Cup 2026. Rentetan gol Baker membuatnya menjadi pencetak 5 gol pertama Timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini mencetak 4 gol di babak pertama dan 1 gol di babak kedua laga dramatis di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Kamis malam. Kelima gol tersebut dicetak pada menit ke-11, 20, 37, 42, dan 90 plus 7. Berkat Quinrick Baker tersebut, Indonesia lolos ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Dengan catatan ini, Mitchell Baker menjadi pencetak quintrick atau 5 gol pertama Timnas Indonesia. Catatan 5 gol Baker membuatnya menjadi top skor sementara FIFA Asian Cup 2026. Di posisi kedua, striker Malaysia Bergson Da Silva dengan 4 gol, sementara di posisi ketiga dengan 2 gol ada penyerang Malaysia Arif Aiman dan striker Thailand Ti Rasak Poy Phimai. Selain Mitchell Baker, pemain Timnas Indonesia yang mencatat rekor dalam laga melawan Bangladesh adalah Ole Romeni dengan 4 asis. Catatan ini memecahkan rekor asis terbanyak sebelumnya yang diukir oleh Tom Haye dengan 3 asis. Tom Haye membuat 3 asis tersebut saat Indonesia taklukkan Kamboja 5-1 dalam laga Piala AFF 2026. Rekor Ole ini semakin melengkapi torehannya saat memperkuat Timnas Indonesia. Dalam 13 caps bersama Timnas Indonesia, pemain Fortuna Sittard ini menyumbang 7 gol plus 6 asis. Bukan tak mungkin Ole Romeni akan menambah pundi-pundi gol maupun asisnya saat menghadapi Thailand pada Senin mendatang. Ada momen menarik usai laga melawan Bangladesh pada Kamis malam. Sejumlah pemain Timnas Indonesia melakukan panggilan video dari tengah lapangan ke sang kapten Jay Ajaz yang tengah cedera.
3: Usai laga melawan Bangladesh, sejumlah pemain Timnas Indonesia melakukan panggilan video dari tengah lapangan ke sang kapten Jay Ajaz yang tengah cedera. Ole Romeni, Ragnar Uratmangun, Calvin Verdonk, Kevin Dix, dan sejumlah pemain lainnya tampak melaporkan kemenangan dramatis atas Bangladesh kepada Jay Ajaz. Mereka juga memperlihatkan kegembiraan pemain dan supporter Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara itu, Kevin Dix dan sejumlah penggawa Timnas Indonesia mengungkapkan rasa terima kasihnya pada supporter Indonesia dan skuad Garuda masih mempunyai satu laga lagi menuju title juara.
4: Thank you all for your support. Crazy game. The unbelievable thing happened. But let's keep going. We have one more, but of course we're really happy. Thank you for your support. See you in the next game.
5: Wow! What a game. Unbelievable. Craziest game we've ever played. The fans were amazing. Look.
6: Alhamdulillah. Kita berhasil melaju ke final. Satu lagi, belum cukup. Silah, di final. Kita kerja keras lagi bareng-bareng. Insyaallah, jika udah rezekinya, akan terjadi.
3: Final FIFA Asian Cup 2026 akan menyajikan laga panas antara skuad Garuda dan tim Gajah Perang pada Senin malam, 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno.
2: Kontingen Indonesia sudah melampaui target yang diberikan pemerintah dengan meraih 5 medali emas Asian Games 2026. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports.

0: Dengan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Kontingen Indonesia sudah melampaui target yang diberikan pemerintah dengan meraih 5 medali emas Asian Games 2026. Bulu tangkis menyumbang 2 emas, sementara 3 medali emas lainnya diraih dari cabur angkat besi, panjat tebing, serta panahan.
5: Desak Madarita Kusumadewi meraih emas nomor speed putri Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, Rabu malam. Atlet 25 tahun ini berhasil mengungguli 3 pesaingnya di final setelah atlet China didiskualifikasi karena melakukan start lebih awal. Desak akhirnya menjadi yang tercepat dengan waktu 6,62 detik. Selain berhasil meraih emas, catatan waktu Desak sekaligus memecahkan rekor Asian Games serta Asia. Kamis pagi kontingen Indonesia kembali menambah emas. Emas kelima Indonesia diraih lewat perjuangan atlet panahan Nurisa Dian Ashrifah yang turun di nomor Kampan Women's Individual. Di final, Nurisa sukses mengalahkan atlet Filipina Amara Amparo Cho Juangco dengan skor akhir 139-137. Ini menjadi emas kelima bagi Indonesia setelah 2 keping dari cabang olahraga bulu tangkis, 1 dari angkat besi, dan 1 dari panjat tebing. Sementara itu, kontingen Indonesia punya kesempatan untuk menambah medali emas dari cabang olahraga e-sport setelah tim Mobile Legends Indonesia sukses menembus final. Namun sayang, di final, tim yang beranggotakan Alexander Owen Buhe, Arif Dingarai Putra, Dalvin Putra, Muhammad Afan Wahyudi, Syauki Fauzan Sumarno, dan Albert Nielsen Iskandar harus mengakui keunggulan tim Myanmar. Tim Mobile Legends Indonesia pun harus puas dengan medali perak. Rabu malam sejumlah atlet yang bertanding di Asian Games 2026 tiba di tanah air. Mereka disambut langsung oleh Menpora Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta. Rombongan yang tiba berasal dari cabang olahraga atletik, angkat besi, bulu tangkis, dan e-sport PUBG. Cabang bulu tangkis membawa pulang 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Alwi Farhan mempersembahkan gelar yang diraih untuk masyarakat Indonesia.
6: Gelar ini kita persembahkan untuk semua masyarakat Indonesia yang kita tahu belakangan bulu tangkis prestasinya cukup menurun dan alhamdulillah semoga ini bisa menjadi kado terindah lah buat semua masyarakat Indonesia dan menunjukkan bahwa bulu tangkis Indonesia masih ada harapan. Terus dukung dan doakan untuk bulu tangkis Indonesia ke depan.
5: Dari cabur angkat besi, Indonesia berhasil membawa pulang 1 emas dan 1 perunggu. Rahmat Erwin Abdullah mengaku sejak awal memasang target medali emas meski menghadapi persaingan ketat.
7: buat keluarga, persaingannya ya lumayan ketat.
8: Sudah puaskah dengan hasil ini?
7: Ya, alhamdulillah.
9: Bisa memecahkan rekor dunia gimana?
7: Fokus ke emas sih sebenarnya, kalau rekor bonus. Iya.
8: Selanjutnya di sini mau kemana lagi? Ada kejuaraan apa lagi menanti?
7: Ada kejuaraan di kampung. Di Cina. Bulan depan. 3 minggu lagi.
5: Perolehan 5 medali emas yang sudah diraih para atlet tanah air sudah melampaui target yang diberikan Kemenpora, yakni 4 emas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Raihan 1 medali perunggu dari tim soft tennis Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya mendapat apresiasi dari Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PPPSTI. Prestasi ini sekaligus meneruskan tradisi tim soft tennis Indonesia yang konsisten menyumbangkan medali sejak Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan. Medali perunggu Asian Games 2026 dari cabur soft tennis disumbangkan dari nomor bergu putra setelah Indonesia harus mengakui keunggulan tim Jepang di semifinal. Target awal tim soft tennis Indonesia di Asian Games 2026 adalah 1 perak dan 2 perunggu. Namun pencapaian di Aichi Nagoya ini dianggap sudah maksimal di tengah pelaksanaan pelatnas yang hanya digelar selama kurang lebih 6 bulan. Meski sukses mempertahankan tradisi konsisten menyumbangkan medali sejak Asian Games 2014, namun PPPSTI tetap akan mengevaluasi pencapaian di Asian Games kali ini, termasuk soal pembinaan atlet muda yang selama ini dinilai masih belum maksimal.
10: Kami sudah mendorong semua daerah membuat kejurnas dengan outputnya atau tujuan adalah menghasilkan pemain-pemain muda tadi itu. Nah, karena itu supaya ada kesinambungan. Kalau yang tua misalnya umur 25, 30, sementara belum tersambung dengan yang usia muda kan ada loss nanti atlet kita.
4: Unggulan kedua, Arina Sabalenka tampil dominan dan melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 1000 China Open di Beijing. Sementara Novak Djokovic harus bertarung sengit selama hampir 3 jam untuk menaklukkan wakil tuan rumah dan memastikan tempat di perempat final ATP 500 China Open.
11: Babak 32 besar turnamen WTA 1000 China Open berlangsung di Beijing pada Jumat 2 Oktober 2026. Unggulan kedua, Arina Sabalenka tak menemui kesulitan saat menghadapi petenis asal Meksiko, Renata Zarezua. Sabalenka langsung melejit di set pertama dan menutup keunggulannya dengan skor 6-1. Di set kedua, Sabalenka masih mendominasi pertandingan. Petenis asal Belarus tersebut mengakhiri game dengan skor 6-3. Di babak 16 besar, Sabalenka akan menghadapi petenis asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova. Sementara itu, mata petenis nomor 1 dunia Novak Djokovic mendapat perlawanan sengit dari wakil tuan rumah, Puyin Cekote, di turnamen ATP 500 China Open Jumat 2 Oktober 2026. Djokovic harus berjuang selama hampir 3 jam untuk meraih kemenangan dalam 3 set. Dengan dukungan penuh supporter tuan rumah, Puyin Cekote merebut set pertama dengan skor 6-4. Djokovic yang mengejar ketertinggalan harus mendapat perawatan medis di set kedua. Namun petenis Serbia itu kemudian mampu bangkit dan memenangkan set kedua dengan skor 6-2, tiebreak 7-2. Pada set ketiga, Djokovic mampu tampil dominan dan mengakhiri perlawanan Puyin Cekote dengan skor 6-2. Kemenangan ini memastikan langkah Djokovic di babak perempat final China Open. Sebelumnya, petenis berusia 39 tahun tersebut telah 6 kali memenangi China Open.
4: Persaingan gelar juara dunia rally atau World Rally Championship semakin ketat. Pemimpin klasemen sementara Elvin Evans masih berada di jalur perebutan juara meski harus tertinggal dari para rivalnya setelah menjalani 7 special stage di hari pertama seri penutup WRC Sardinia, Italia.
5: Perebutan gelar juara dunia rally 2026 masih terus berlangsung. Dalam seri Sardinia, Italia, pembalap Hyundai Thierry Neuville berhasil merebut posisi terdepan pada stage terakhir hari Jumat 2 Oktober 2026. Nufil hanya unggul 0,4 detik atas rekan setimnya Adrian Formo yang sebelumnya memimpin sejak stage ketiga. Sementara Oliver Solberg dari Toyota yang berada di posisi ketiga klasemen sementara sekaligus menjadi pembalap tercepat di antara tiga kandidat juara dunia. Solberg terpaut 12,3 detik dari Nufil. Pemuncak klasemen sementara Elvin Evans dari Toyota berada di posisi ke-6 tertinggal 1 menit 8,9 detik dari Thierry Neuville. Evans menghadapi tantangan lebih besar karena harus membuka jalur sebagai pembalap pertama di lintasan gravel Sardinia yang kasar. 6 stage seri Sardinia digelar pada Sabtu 3 Oktober. Kemudian 4 stage terakhir akan berlangsung pada hari Minggu sekaligus menjadi penentu gelar juara dunia WRC musim ini.
4: Rally Dewa United Motorsport Tubagus Adi bersama navigator M. Herkusuma berhasil mengunci gelar juara National Sprint Rally 2026 kelas RC3 usai meraih kemenangan beruntun di putaran 4.
5: Sebanyak 111 pembalap dari berbagai daerah di Indonesia memanaskan persaingan dalam kejuaraan National Sprint Rally putaran 4 2026. Ajang bergengsi yang berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 ini digelar di Sirkuit Kawasan Industri Terpadu Batang, KEK Industropolis, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di tengah ketatnya persaingan, perali muda berbakat dari tim JP99 Motorsport, Fahreza Putra Permana kembali menunjukkan langkah konsistennya. Menunggangi mobil balap bertaraf internasional Puzo 208 Rally 4, Fahreza siap menguji kejelian dan kecepatan untuk mengumpulkan poin maksimal bagi timnya sekaligus mematangkan jam terbang di level kompetisi tertinggi.
12: Untuk event kali ini, mobil udah di setup sedemikian rupa. Ya, kita udah ngelihat track, udah shakedown dan lain-lain. Ya, semoga dengan setup ini kita bisa ke depan ya.
5: Sementara itu persaingan sengit di kelas RCT berhasil didominasi oleh Pirelli Dewa United Motorsport Tubagus Adi bersama navigator M. Herkusuma. Tampil presisi sejak special stage pertama dan sukses mencatatkan waktu tercepat secara beruntun, pasangan ini keluar sebagai pemenang bintang otomotif Kejurnas Sprint Rally 2026 putaran 4 yang berlangsung pada Minggu 27 September.
13: Jadi di sini treknya betul-betul challenging dalam hal permukaan tanahnya itu bebatuan dan berserakan di mana-mana. Jadi memang hampir di setiap SS-nya memiliki kesulitan tersendiri dan ya itu saya lebih menerapkan strategi untuk bisa bertahan dan menyelamatkan mobil agar bisa sampai ke garis finish.
5: Kemenangan manis di sirkuit KEK Industropolis Batang ini sekaligus mengunci gelar juara nasional kelas RC3 bagi Tubagus Adi dan M. Herkusuma. Tambahan poin maksimal di seri keempat ini membuat posisi mereka di puncak klasemen umum RC3 tidak lagi terkejar oleh para rival hingga akhir musim 2026.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 PM di CNN Indonesia.
4: Aksi ngeri-ngeri sedap dilakukan seorang atlet di ketinggian 120 meter. Ia meniti tali tipis sepanjang 160 meter di antara gedung-gedung tinggi di Seoul. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Radia pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
5: Satu tali tipis terbentang di antara gedung-gedung tinggi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan di atasnya seorang pria sedang melangkah perlahan dengan hamparan kota berada 120 meter di bawah kakinya. Tanpa pagar ataupun pegangan, ia harus menjaga keseimbangan sepanjang lintasan 160 meter yang membentang di atas kawasan Cheongyecheon pada Kamis. Aksi menegangkan ini dilakukan atlet slackline asal Estonia Jan Rus yang akhirnya berhasil menyelesaikan lintasan dari satu gedung ke gedung lain. Rus menyebut aksi di tengah kota lebih sulit dibandingkan di alam terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut.

Memahami sejarah akan tentu saja lebih bermakna bila kita mendapatkan ceritanya dan pengalamannya langsung dari anggota keluarganya. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober dan juga momentum G30S berada di Museum Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution. Ini merupakan kediaman beliau, Jenderal A.H. Nasution, sejak tahun 1949 hingga wafat pada tahun 2000. Nah, di sini kita akan belajar langsung dari anggota keluarganya kira-kira apa yang terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu. Mari kita ikuti.

0: Malam 30 September menuju 1 Oktober 1965 menjadi salah satu titik paling kelam dalam sejarah Indonesia. Di tengah situasi politik dan ketegangan yang memuncak, pasukan bergerak untuk menculik sejumlah petinggi Angkatan Darat. Salah satu targetnya adalah Jenderal A.H. Nasution yang saat itu tinggal bersama keluarganya di Jalan Teuku Umar Menteng, Jakarta. Sekitar dini hari, suara tembakan dan keributan membangunkan penghuni rumah. Nasution berusaha menyelamatkan diri dengan melompati tembok belakang rumah. Namun, upaya tersebut harus dibayar dengan kehilangan yang sangat besar bagi keluarganya. Putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, yang saat itu masih berusia 5 tahun, tertembak dalam penyerbuan tersebut dan kemudian meninggal dunia. Sementara itu, Ajudan Nasution, Letu Pierre Tendean, yang berada di rumah tersebut ditangkap setelah disangka sebagai A.H. Nasution. Ia kemudian dibawa ke Lubang Buaya dan menjadi salah satu korban yang dibunuh dalam rangkaian peristiwa G30S. Kini, rumah yang menjadi saksi tragedi itu telah menjadi museum yang menyimpan jejak perjalanan hidup A.H. Nasution dan keluarganya. Dari ruang-ruang yang pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, hingga jejak peristiwa yang mengubah sejarah Indonesia, tempat ini menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang peristiwa, tetapi juga tentang manusia dan keluarga yang mengalaminya.
1: Halo.
2: Halo, Mbak Desi, apa kabar?
1: Apa kabar?
2: Baik, Mbak.
1: Bagaimana kabar? Baik, dan terima kasih telah mengundang saya ke sini di Museum Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution. Nah, Eka.
2: Edi, Mbak.
1: Edi panggilannya, ya. Oke. Karena panjang ya, lumayan
2: Eka cukup
1: panjang.
2: Eka Trisni
1: Edianti. Tapi panggilnya Edi saja.
2: Edi aja, Mbak.
1: Oke. Nah, ini merupakan dulu kediaman ya dari Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution. Dan Edi ini merupakan cucu.
2: Ya, saya cucu pertama.
1: Cucu pertama. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekarang ya, karena kediaman ini sekarang sudah menjadi museum sejak tahun 2008 ya, kalau tidak 2008. Ya. Tapi katanya tuh Edi tuh lahir di sini, besar di sini. Bisa diceritakan mengenai kediaman ini dan juga ketika ini dijadikan museum.
2: Memang sudah cita-cita Opa, ini sebenarnya rumah adalah rumah pribadi yang dibeli waktu Opa sama Oma nikah. Itu dihadiahkan oleh ayahnya Oma untuk Opa dan Oma.
1: Tahun berapa waktu itu,
2: Edi? Waduh, tahunnya mungkin 1940-an.
1: Tahun 40-an ya.
2: 50-an ya, ya.
1: Tidak lama setelah Indonesia merdeka.
2: Iya, setelah Opa Oma nikah di Jakarta, terus Opa sama Oma tinggal di sini. Gitu. Ini adalah rumah pribadi, jadi bukan rumah negara. Terus memang dari awal, waktu sudah terjadi G30S, sudah maksudnya sudah Opa sudah di masa tua ya. Opa tuh sempat bilang sama keluarga bahwa Opa kepingin nanti rumah ini itu jadi museum. Karena di sini kan sejarahnya yang terjadi G30S kan di rumah ini gitu. Jadi kami memang tinggal di sini bersama-sama. Karena mama kan anak tinggal satu kan, yeah, Mbak. Jadi sama Opa sama Oma enggak boleh keluar lah gitu. Jadi tinggal di sini, terus mama menikah punya anak 4. Ada saya, terus ada Marisa, Marina, dan Vita. Jadi kita tinggal sama-sama semua di dalam rumah ini. Karena rumah ini kan lumayan besar ya, 2700 ya. Jadi kita tinggal bersama papa, mama, opa, sama oma di sini. Jadi apapun keseharian opa, oma, terus cerita dulu masih kita tinggal di sini. Terus banyak anak-anak sekolah yang datang. Ya kita ikutan juga jadi guide. Jadi udah hafal lah semua cerita.
1: Iya, ya, dan Edi kan sekarang merupakan ketua yayasan museum ya.
2: Bukan museumnya, ya. Ketua yayasan. Ketua yayasan Nasution. Iya.
1: Nah, ini salah satu dari legasinya yang mau tidak mau harus di istilahnya dilestarikan kan.
2: Betul, karena ini rumah kenangan.
1: Iya, dan ini saya juga merinding di sini karena sejarah itu betul-betul terasa ya di sini. Edi sendiri dari kecil sampai usia berapa tinggal?
2: 40 tahun. Oh, udah tua ya. Ya waktu baru pindah dari sini tahun 2008.
1: Ya. Kalau bicara mengenai kenang-kenangan, kita kan di sini ada
2: Opa.
1: Ada Opa. Ya. Bisa enggak? Mungkin dari ruang-ruangnya itu ini. Dulu. Oke, tadi masuk itu.
2: Itu adalah ruang tamu, ruang di depan itu adalah ruang tamu. Itu diperuntukkan untuk tamu-tamu yang umum. Yeah. Lebih kalau ada yang mau ketemu opa. Opa itu kan masih setiap hari menerima tamu untuk ngobrol, untuk diskusi. Ada juga dulu mahasiswa dan lain-lain, itu selalu ada di depan. Kalau ini adalah ruang kerjanya opa yang sekarang sudah dijadikan begini nih mbak. Tadinya nggak bisa bergerak nih. Opa juga meja kerjanya adanya di ujung situ. Karena ini semua rak-rak buku. Ini cuman sebagian sangat kecil. Ini rak buku ini. Tadinya itu semua rak itu nempel sampai atas mbak. Terus waktu itu ada rak-rak lagi. Jadi ada 16.000 buku.
1: Jadi banyak ya koleksinya ya.
2: Sangat opa banyak. Ya. Dan wow, opa itu hafal. Dimana-dimana bukunya opa taruh itu opa hafal semua. Dan opa tuh menulis di pojok sini. Karena ini semua buku, mak. Semua buku, buku, buku. Jadi memang betul-betul full of buku.
1: Ya, jadi waktu Edi masih kecil sering melihat opa membaca dan menulis di ruangan ini.
2: Menulis ya. Kalau membaca opa nanti kita ke kamarnya opa. Nanti ada tempat dimana opa sering membaca.
1: Boleh gak anak-anak masuk ke ruangan ini?
2: Boleh. Ya namanya cucu ya, apapun nih.
1: Jadi apapun waktu boleh masuk ke ruangan ini penuh buku, waktu itu apa sih perasaannya kalau dengan ada opa di situ sambil menulis? Ya,
2: kita sambil lihat-lihat biasanya tanya-tanya. Biasanya kita kalau masuk itu, ini sejujurnya kalau udah main tak umpet, paling gampang ya untuk ngumpet-ngumpet. Tapi dan yang lainnya yang paling penting kita masuk sini biasanya kalau kita ada PR, mau ulangan atau mau ada PR PMP, sejarah, SPB dan lain-lain, itu kita datang ke opa untuk tanya, jadi langsung dijawab sama opa.
1: Dan ya gak apa-apa kalau diganggu ya sama.
2: Oh sangat gak apa-apa.
1: Biasanya kalau menulis itu ada jam-jam tertentu atau
2: oh, iya,
1: bagaimana
2: salah
1: sih?
2: Salah satu kalau opa sedang menulis buku, itu kita gak berani ganggu. Karena opa mesti konsentrasi, inget tahunnya, tanggalnya apa, jadi oh opa lagi nulis, berarti udah kita gak jadi ngobrol gitu. Karena opa itu adalah tempat curhat kita juga. Opa oma tuh tempat curhat kita yang terbaik.
1: Oh.
2: Iya. Yeah.

0: Sambil okay. Lihat-lihat.
1: Oke. Okay. Ini udah jilid ke-9. Ini semua buku-buku karangan Opa. Wow. Ini ada sekitar perang kemerdekaan, ada prajurit berjuang pemikir, terus ada juga memenuhi panggilan tugas. Jadi memenuhi panggilan tugas itu adalah Opa menulis dari Opa awal masuk TNI sampai terus sampai selesai. Itu apapun yang Opa alami, yang Opa lakukan, itu Opa tulis semuanya.
0: Yeah.
1: Itu sangat bagus, Mbak.
0: Wow.
1: Kalau ini adalah sangat sejarah Indonesia ya, Opa. Kalau untuk sekitar perang kemerdekaan itu sejarah Indonesia yang Opa tulis. Memang Opa kan dasarnya itu kan guru dulu waktu di Tapung Ketikampungnya. Gitu. Yeah. Tapi Opa memang kan saya sempat waktu tahun berapa ya?
0: Doktor ya, karena jadi betul-betul pemikir ya.
1: Opa kan dapat Guinness Book of Record juga untuk jenderal dengan tulisan terbanyak. Opa tuh suka sekali nulis dan waktu dulu masih dengan mesin ketik. Opa tulis tangan.
0: Ini masih aslinya, ini betul-betul seperti dulu ya, nggak ada yang diubah atau diganti.
1: Ini adanya di pojok.
0: Maksudnya tapi masih asli.
1: Masih asli, semua masih asli.
0: Jadi yang ada di museum ini semua,
1: asli.
0: Asli.
1: Jadi memang Oma tinggal. Jadi Oma waktu bikin museum ini, yang menata museum ini adalah Oma sendiri.
0: Oke, ini kan beliau wafat tahun 2000 ya.
1: Iya.
0: Usianya lumayan cukup panjang ya.
1: Iya.
0: Kalau ada satu kata yang mendeskripsikan Opa di mata seorang cucunya itu apa?
1: Aduh, Mbak, maaf kalau...
0: Nggak apa-apa. Aduh. Ini karena bagi kita tokoh sejarah, tapi bagi Edi kan Opa ya.
1: Iya.
0: Jadi sangat-sangat berbeda ya? Lah ini.
1: Untuk saya kakek yang luar biasa. Aduh, gimana ya? Opa itu sosok yang menurut saya emang saya idolakan. Karena Opa itu taat beragama, orang yang sangat lurus, orang yang sangat apa adanya. Itu jadi maksudnya pelajaran hidup yang saya dapatkan itu semua banyak dari Opa. Opa seumur hidup saya sampai Opa meninggal, Opa tidak pernah marah sama saya dan adik-adik. Jadi kalau Opa udah bilang, aduh Opa kecewa, itu tuh udah satu down buat kita. Jadi Opa itu sangat lembut. Dibilangnya kan orang Batak ya orang. Opa itu sangat lembut dan sangat sabar. Itu jadi kalau ada apa-apa, kalau buat saya sosok Opa itu adalah sosok Opa seorang yang luar biasa, seorang yang jujur, prajurit yang luar biasa dan sangat taat pada Tuhannya.
0: Ada nggak satu aja momen pribadi yang kita nggak akan tahu ya, hanya seorang cucu ya tahu yang yang paling melekat itu di benak Edi ketika mengenang Opa. Ini pasti apakah itu makanan kesukaannya atau
1: job-job itu satunya ya,
0: atau filosofinya atau apa gitu.
1: Banyak. Iya.
0: Kalau mungkin untuk satu Opa, aja dulu.
1: Satu. Tapi kayaknya banyak.
0: Iya, satu
1: gak
0: dulu.
1: Apa-apa ya? Satu nanti, dulu yang dari awal nanti baru ketika, kita bisa ngobrol.
0: Okay. Nanti kita.
1: Opa itu pertama yang selalu terkenang di saya adalah jangan pernah tinggalkan sholat. Itu satu. Karena kita tidur kalau subuh, kita tidur aja, kita akan dibangunkan dengan baik-baik ya. Maksudnya, ayo bangun-bangun gitu. Kita udah malas ya, baru subuh ya, kadang-kadang kita baru tidur. Terus kitanya malas-malasan, itu Opa pasti nanti deh ya. Itu buka jendela, terus langsung bilang, ya Allah gitu, kamu bisa ketemu teman-teman berlama-lama. Cuma mau ketemu sama Allah aja 5 menit aja kok susah ya. Oh itu kita langsung bangun, langsung ambil air wudhu gitu ya. Jadi Opa selalu mengajarkan pertama kali itu di hidup adalah jangan tinggalkan sholat. Terus kedua yang selalu saya ingat adalah setiap misalnya saya baru lulus ujian atau di mana saya sedang sedih gitu, pasti Opa akan bilang ambil air wudhu, kamu sholat. Atau Opa ini baru kan pulang, kita baru lulus SMA gitu, Opa Edi lulus loh gini-gini, sudah sujud syukur gitu. Karena buat Opa adalah senang dan sedih itu adalah dua-duanya adalah cobaan, jadi harus selalu ingat sama Allah. Itu sih Mbak, itu.
0: Oke, wow, sangat menyentuh.
1: Itu jadi kita selalu itu yang terlalu ini ya. Jadi kalau ada apa-apa kita mau sujud langsung sujud syukurnya di mana aja. Terima kasih dulu. Jadi selalu kita diajarkan untuk bersyukur, Mbak.
0: Sampai sekarang dibawa.
1: Iya, insyaallah.
0: Oke. Tadi katanya ada satu ruangan yang selain ruangan ini adalah kamar tidurnya mungkin.
1: Iya, silakan, Mbak. Pas dibuka itu PKI

lihat muka opa, langsung berondong tembakan. Ada 8 tembakan langsung ke tante Ade. Ada yang ke ginjalnya kena, pokoknya semua diberondong ke badan tante Ade. Terus baru waktu udah ketembak, opa disuruh lari sama oma, nanti kita ke belakang situ. Opa naik, terus oma ambil alih, ambil tante Ade.

Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.

0: jarang.
1: Sebelum ke kamar opa mungkin boleh, karena boleh. Ada ini ada ruangan kuning ya Mbak.
0: Nah ini
1: Mbak,
0: dipakai, kalau mau masuk ya dipakai untuk apa dulu?
1: Kalau Mbak mau masuk silahkan.
0: Gak apa-apa ya.
1: Boleh.
0: Ini tapi biasanya kalau pengunjung biasa.
1: Iya.
0: Gak usah.
1: Masuk. Ini kita bilang namanya ruangan kuning. Dulu gak kuning begini ya Mbak. Semuanya warnanya tetap putih ya. Karena oma seneng bersih. Ya ininya yang masih tetap sama gitu. Tapi
0: oh, ini sama.
1: Ya ini yang wow. Yang maksudnya oma yang pilih yeah. Pilihan oma apa. Semuanya perabotnya masih sama. Ini namanya ruang. Dibilang namanya kamar kuning kita bilang. Ruangan kuning. Makanya sekarang dikuningin adalah dimana opa dan oma menerima tamu-tamu VIP.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau ada presiden, kalau ada siapapun itu, ada
0: siapa siapa besar. Saja dalam ingatan Ed yang pernah diterima di ruangan
1: waduh,
0: ini.
1: Waduh, banyak banget. Siapa lah, ya waktu opa menerima?
0: Sebagai jenderal besar.
1: Bintang 5 juga di sini. Mm-hmm. Terus kalau presiden-presiden yang kesini.
0: Presiden Soeharto kesini.
1: Presiden Soeharto pernah kesini, tapi waktu zaman enggak maksudnya waktu zaman Edi belum ada.
0: Okay.
1: Jadi tapi memang opa sama Pak Harto sama Oma dan Butin kan sangat dekat sekali yeah. Juga kan tetangga. Dan memang dulu sebelum ada petisi 50 dan lain-lain politik itu sangat dekat masih. Gitu masih yeah. Gitu. Nah, terus yang itu banyak juga Eyang Habibie. Mm-hmm. Eyang Habibie itu sangat sering datang gitu. Jadi kalau Eyang Habibie malah sekali-kali di sini malah lebih banyak di ruang keluarga karena ada keluarga. Terus
0: kalau ada tamu gitu,
1: Pak SBY apa segala gitu.
0: Kalau ada tamu itu anggota keluarga lain atau ya. Jadi boleh.
1: Ya, Pak Oma kan didikan Belanda ya. Banget ya. Jadi kalau biasanya kalau ada tamu resmi, kita dipanggil untuk di kruten dulu gitu kan. Di China kruten dulu. Kita salam, setelah itu ya oke. Nanti kita terus
0: oke, ini ya. Sambil mungkin minum-minum teh di sini ya.
1: Iya, iya. Terus juga Pak Prabowo juga sering juga datang untuk mengunjungi opa sama oma.
0: Oke.
1: Okay. Banyak sih.
0: Jadi ruang kuning ya. Ini
1: namanya ruang kuning.
0: Nah di sini.
1: Ini adalah lorong.
0: Nah lorong dan.
1: Dan tadinya okay. Di sini juga banyak pajangan-pajangan oma. Tapi ya sekarang udah. Ya itu kita bawa waktu itu. Okay. Jadi sekarang oma-oma dipasang. Foto ini oma semua juga yang pasang.
0: Nah ini kan ada layout tertentu ya.
1: Iya.
0: Ini. Mungkin sambil mengingatkan kita, tapi juga merupakan informasi dan pelajaran bagi para pengunjung yeah. Ya mengenai
1: waktu
0: detik-detik itu. Okay. Mungkin Edi bisa ceritakan sambil kita melihat
1: boleh,
0: karena
1: boleh.
0: Di sini
1: ceritanya itu sebenarnya dari depan.
0: Dari depan.
1: Dari depan tadi pintu depan itu.
0: Ini peristiwa dini hari ya waktu itu tanggal yeah. 1 Oktober sebenarnya.
1: Iya.
0: Dini hari kan.
1: Dini hari, ya betul. Jadi waktu itu

0: Satu yang selalu akhirnya Oma lakukan setiap hari adalah mengunci pintu depan. Jadi waktu zaman, waktu hari itu kejadian, karena banyak sekali penjaga di depan, jadi pintu ini nggak pernah dikunci. Yang di depan ini kan harusnya yang lagi terbuka lebar itu kan ditutup aja, tapi tidak terkunci. Nah, waktu itu jadi dengan gampangnya Cakrabirawa datang dari depan sana, menerobos ke pintu ini, langsung ke sini Mbak, ke lorong ini. Nah, ini dia Cakrabirawanya benar. Dan ini yang dibuat ini Mbak, betul-betul wajah-wajah mereka yang asli. Karena memang diambil waktu di foto waktu di Mahmilup, ini memang wajah-wajahnya dan nama-namanya. Ini luar biasa loh, maksudnya kita nggak kalah loh, orang apa namanya Indonesia, pengrajin Indonesia itu tidak kalah sama Madame Tussauds. Ini malah bikinnya kan bukan dari lilin ya. Dan ini betul-betul wajahnya Cakrabirawa yang masuk ke dalam rumah ini.
1: Nah, Edi diceritakan kan waktu itu, siapa yang menceritakan waktu itu?
0: Oma sama sendiri. Oma, sama Mama, sama ibunya Oma, Oma Yud masih ada. Semua, terus kan masih ada dulu yang bekerja di sini, yang membantu. Ada Pak Alba, Pak Tiran, semua ya. Itu ya, semua cerita, karena kan semuanya ada.
1: Dari kecil ya?
0: Dari kecil.
1: Ini merupakan cerita yang
0: selalu berulang, berulang.
1: Jadi kalau kita ulang kembali, itu persisnya jam berapa dan ada berapa, siapa-siapa saja yang ada di rumah, dan mungkin waktu itu guardnya ada berapa orang, kalau tidak salah salah satu adalah ajudan bapak kan ya, Pierre Tendian juga ada.
0: Om Pierre nanti ada di sebelah tempatnya.
1: Nah, ketika bercerita saya ingin mendengarkan seolah-olah saya mendengar langsung dari opa.
0: Aduh. Oke.
1: Bagaimana caranya dan pemahaman yang pasti bagi seorang cucu itu kan berbeda dengan pemahaman maupun pengertian yang kita umum memiliki mengenai peristiwa itu.
0: Oke. Sebenarnya kalau mau diceritain dari awal adalah kejadian itu waktu itu memang menunggu hari ya gitu. Jadi memang isu itu sudah ada dari beberapa bulan yang lalu, adanya Dewan Jenderal apa segala macam itu sudah ada. Tapi memang nggak tahu kejadiannya itu mau kapan. Tapi sebenarnya hari satu hari sebelum itu sudah ada kayaknya Letkol Untung ya datang ke sini ketemu sama kakaknya Oma untuk tanya, karena itu kan memang dari maksudnya semuanya orang-orang dalam rasanya gitu ya. Jadi sempat tanya di mana kamarnya Opa, di mana kamar mandi itu.
1: Opa kan waktu itu kan menteri ya.
0: Opa waktu itu
1: Menhan. Sudah Menhan.
0: Iya, iya. Menteri Opa waktu itu ya. Kasatnya kan Pak Yani gitu. Jadi Opa waktu itu siangnya itu baru kayaknya ada kasih kuliah umum di UI apa ya. Itu juga ternyata jadi udah lama saya sempat dikasih lihat sama Opa bahwa ada dari wartawan itu sempat kasih 12 jam apa berapa belas jam sebelum kejadian G30S-nya. Jadi itu ternyata mereka sudah ngikutin Opa. Jadi udah di foto apa segala
1: masuk
0: gitu.
1: Masuk ke rumah tanya-tanya.
0: Kalau masuk ke rumah itu adalah
1: untung
0: masuk untuk tanya di mana ruang makannya, di mana kamar Opa. Di kamar semuanya ditanya, dan karena memang pikir juga kan maksudnya orang negara, jadi tetap dikasih tahu lah waktu itu. Makanya langsung mereka tahu, jadi mereka udah semua udah dipetakan. Masuk langsung tahu bahwa itu kamar Opa. Gitu, dari lorong ini. Ada tiga kompi ya, ada tiga truk kalau kata Mama.
1: Ingat gak jam berapa persisnya waktu?
0: Sebelum subuh ya, jam 4 pagi sepertinya ya gitu. Kalau Mama waktu itu asumsinya adalah AC meledak. Karena belum tahu kan gitu. Tante adik kan tinggal sekalian sini ya Mbak. Gitu, sambil ambil ini. Jadi Opa sama Oma ada di kamar ini.
1: Ini ada tiga yang mendobrak ya.
0: Iya, mereka datang dan mendobrak. Dan ini semua yang ini wajah yang menembak tante adik. Ini. Nanti bisa diambil mungkin ya. Ini semua mukanya emang wajahnya mirip semuanya. Gitu. Silakan, Mbak. Kita masuk ke dalam kamar ini. Ini adalah kamar tempat tidurnya Opa dan Oma dan ada tante adik. Ini adalah pintu yang bekas tembakan. Dan ini karena mungkin pintunya kokoh banget ya dari jati.
1: Iya.
0: Jadi di gedor dipakai popor ini ya hancur begini aja. Dan ini setelah kejadian sampai maksudnya saya dan adik udah lahir, pintu ini tidak pernah dirubah, memang begini. Enggak pernah diganti. Jadi Opa sama Oma itu

0: tinggal dengan kondisi semua bekas masih ada. Itu sih kalau buat aku luar biasa kalau orang udah trauma ya. Tapi opa sama oma mengajarkan kami memang ini adalah rumah pribadi kita dan ini pernah ada kejadian dan nanti karena opa sudah berniat ini juga akan jadi museum. Jadi ini semua dipertahankan.
1: Iya.
0: Ini
1: supaya kita juga tidak melupakan sejarah. Ya?
0: Betul. Ini juga ada yang bekas peluru juga, di atas sana mbak, yang di merah-merah itu, yeah. Itu semua memang ininya gitu, memang apa namanya, bekas tembakan-tembakannya itu. Opa sama oma waktu itu tidur di sini, tante adik ada di tengah, waktu itu. Nah,
1: datang
0: kan terus
1: ada siapa di dalam sini selain
0: opa, oma dan tante adik. Karena kan di situ kan ada ibunya oma, ibunya opa, ada adiknya opa yang paling kecil Opung Mardiah dan mama. Ini kan karena rumah Belanda ya, jadi semuanya tuh terbuka. Jadi antara kamar dan kamar itu semuanya langsung jadi apa mbak?
1: Terbuka,
0: jadi satu semua ya,
1: satu.
0: Jadi orang bisa langsung gitu. Dan oma 2 bulan sebelum kejadian ini. Oma itu memang punya indra keenam.
1: Oke.
0: Okay. Jadi oma itu sudah dikasih lihat bahwa nanti satu saat ada yang mau membunuh opa. Ya kalau oma sebutannya Nas kan. Nanti Nas akan dibunuh. Jadi kalau kejadian seperti itu, saya harus larikan Nas ke mana-mana. Oma sudah ada di sini. Makanya
1: ini 6 bulan sebelum kejadian.
0: 2 bulan
1: sebelum kejadian.
0: Iya. Jadi oma udah banyak firasat-firasat termasuk firasat tentang tante adik juga gitu. Jadi waktu itu oma tahan ini karena waktu pas pintu ini digedor disuruh buka, opa kan bangun. Opa bangun, opa mau ke depan, oma langsung tahan. Nas, lebih baik kamu ngumpet. Ini orang-orang datang membunuh kamu. Itu oma langsung bilang gitu. Makanya opa nanti lari ke belakang gitu. Tapi yang tidak dipikirkan dan tidak disangka, namanya kita manusia ya mbak ya, itu waktu bingung kan ada apa, ibunya oma, ibunya opa, mamah juga jadi panik kan, semuanya udah kacau gitu. Tante adik dikasih sama oma ke Opung Mardiah, adiknya opa yang paling kecil. Nah Opung tuh bingung, harusnya lari ke belakang, Opung lari ke depan. Lari ke depan sini, ke pintu sini, terus gendong tante adik dengan seperti ini. Jadi kayak jadi tameng ya, maksudnya gendong gini. Pas dibuka, itu PKI-nya sempat lihat muka opa. Langsung berondong tembakan, ada 8 tembakan langsung ke tante adik. Ada yang ke ginjalnya kena, pokoknya semua diberondong ke badan tante adik.
1: Aduh.
0: Terus baru waktu udah ketembak, opa disuruh lari sama oma, nanti kita ke belakang situ. Opa naik, terus oma ambil tante adik. Tante adik kan meninggal setelah dioperasi, gitu. Dan oma masih tanya waktu itu, adik masih hidup adik, masih mama. Apa yang sakit perut adik mama?

0: Jadi memang waktu dibuka itu nggak sengaja untuk itu sama Oma ditutup dulu. Oma kan sempat kena kepalanya sama tangannya lewat ini dari apa pintu ini gitu.
1: Opung gimana?
0: Opa naik ke sana. Jadi kita
1: yang menggendong.
0: Oh, Opung Mardia. Yeah. Opung Mardia. Saya manggil Opung Mardia ya. Yeah. Diambil sama Oma. Jadi waktu itu udah semua mamah itu langsung lari ke tempatnya Om Pierre. Karena mau tanya, mau bilang ini ada apa. Itu mama sendiri kena total hips replacement kan? Karena mama waktu itu umurnya 13 tahun. Mamah lompat jendela, jendelanya tinggi-tinggi seperti ini, jadi kena tulang panggulnya. Jadi waktu itu mamah udah besar ya.

0: maksudnya udah mama udah berumur banget baru bisa di apa dioperasi. Tapi dulu kan karena masih zaman dulu sakit disuntik disuntik disuntik jadi lama-lama rapuh ya. Itu mama juga traumanya, itu traumanya terus sampai mama nggak ada. Jadi mama itu nggak bisa dengar sirene, mama nggak pernah nggak bisa dengar kebakaran, nggak bisa dengar itu mama langsung ke kamar mandi bolak-balik dia udah senewan gitu. Dan jadinya overprotect banget sama kita gitu. Jadi karena mama udah pernah kehilangan adiknya, jadi mama bilang mama nggak mau kehilangan lagi gitu, Pak. Karena waktu itu mama tuh baru ikut pulang sama opa dari Rusia. Mama itu kan baru punya adik, jadi bedanya kan jauh ya. Mama umur 13, tante adik itu umur 5. Jadi mama tuh baru beliin baju, boneka. Tante adik itu meninggal pakai baju, jadi gak mau pakai baju tidur. Bilangnya, adik mau pakai baju dari kakak. Jadi waktu itu, tante adik langsung pakai baju yang mama belikan. Mama oleh-oleh dari Rusia, itu yang tante adik pakai. Itu mama sangat, sangat kehilangan sekali sampai ya itu, kita jadinya kemana-mana, ditelepon terus gak apa, jadi apa overprotect lah, saking mama itu takut sekali kehilangan. Itu, Mbak. Kita bisa sekali langsung jalan juga ke sini ya, Mbak. Ini foto opa sama kami waktu itu di Ancol ini. Kami berempat, ini saya, ini adikku yang nomor 2 Marisa, nomor 3 Marina dan Evita. Kami sangat dekat sama opa, dekat sekali. Dan di sini, tadi yang aku mau cerita sama Mbak Desi adalah di sini adalah tempat di mana opa sering membaca atau menulis. Karena ini adalah tempat yang paling tenang. Orang kan, kalau opa ada di sini udah gak ada yang berani ganggu deh.
1: Bisa lanjutkan cerita kira-kira kemana opa waktu itu?
0: Bisa.
1: Bersembunyi, ya. Lari.
0: Jadi
1: dan
0: kan waktu dari sini, itu kan oma kan udah berpikir karena yang 2 bulan itu udah opa harus kemana. Sama oma langsung dilariin ke sini. Lewat sini kan ke sana, tapi ini karena nggak mungkin di sana kan kedutaan Irak, jadi dibikin dioramanya di sini. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita ke belakang ya, Mbak. Ini adalah diorama di mana waktu opa mau lompat ke kedutaan Irak, melihat oma bawa tante adik yang udah berdarah-darah, berdarah-darah itu opa minta mau turun opa lihat tante adiknya. Oma bilang jangan, kamu mau dibunuh, kamu ngumpet.
1: Edi kalau melihat patung ini apa? Kan sering diceritakan tentu saja kan.
0: Iya.
1: Bagaimana sih waktu itu ceritanya khususnya mengenai
0: tante adik.
1: Tante adik.
0: Oma itu adalah sosok wanita yang luar biasa yang sangat kuat, Mbak. Oma itu. Jadi oma itu orang yang kalau buat saya tuh satu panutan yang orangnya realistis banget gitu ya. Jadi enggak panikan, enggak apa. Jadi waktu itu pegang tante adik nih enggak nangis-nangis. Malah mikir opa mesti ke sana dulu. Oma langsung membawa tante adik seperti ini. Nanti kita ada di ruang tengah. Oma menghadapi itu PKI-PKI-nya tuh oma hadapi kan, ditanya sama oma. Dan waktu itu
1: tante adiknya masih hidup ya waktu itu.
0: Masih tante adik kan meninggal setelah dioperasi gitu. Dan oma masih tanya waktu itu, "Adik, masih hidup adik, masih mama? Apa yang sakit perut adik mama?" Gitu. Nah, saya pernah tanya, "Duba, sorry kalau cengeng. Saya sebagai anak kecil gitu. Saya bertanya sama oma. Gitu. Oma, kok Edi enggak lihat di cerita apa itu oma nangis? Oma enggak nangis tante adik meninggal, tante adik seperti ini." So, oma bilang, "Oma nangis, sejadi-jadinya. Tapi oma nangis di kamar mandi. Karena untuk oma dengan oma nangis di depan orang lain hanya iba sama oma. Dan dengan oma nangis kan tidak akan mengembalikan tante adik ke oma." Itu yang oma ceritakan. Ini adalah tembok asli di mana opa lompat. Ini kan bersambung. Ini sebelah itu adalah
1: kedutaan
0: Irak. Di belakang ini
1: lumayan tinggi ya.
0: Iya, opa naik set gitu. Waktu opa naik seperti yang ada di situ,
1: nggak kebayang bagaimana naiknya. Wow.
0: Jadi opa naik ke sini. Sini terus opa naik ke sana. Terus opa waktu mau naik sebenarnya itu kan cakrabiranya banyak sekali ya. Ada 3 mobil ya. Itu ada salah satu sebenarnya yang lihat opa di depan situ. Makanya opa sempat ditembak sekali. Makanya opa kena kakinya kan. Gitu. Cuman namanya dulu yang namanya tentara itu kan satu komando. Saat itu diselamatkan oleh Pluit. Karena

0: yang dari sana udah ketemu bertendean kan, itu dan itu jamnya harus sudah, karena udah mau masuk subuh harus sudah selesai, jadi ada peluit, mereka semua langsung jalan, jadi opa terselamatkan.
1: Nah di samping sini itu ada drum air,
0: jadi opa itu waktu habis ditembak, opa itu jatuh ke sebelah dan opa ngumpet sampai jam 6 pagi itu di belakang drum air. Gitu, baru setelah itu dijemput.
2: Pernah nggak opa cerita mengenai apa yang dirasakannya waktu itu bersembunyi di situ?
0: Waktu bersembunyinya kayaknya enggak ya, gitu, tapi ya.
2: Tapi pasti dia
0: ini opa ya, itu kan shock karena tante adik ketembak gitu, tapi opa tidak boleh jalan lagi. Dan opa itu kan langsung dari sini diambil terus dibawa, diumpetin dulu. Karena kita udah nggak tahu waktu itu, kalau itu cerita mama, jadi udah nggak tahu mana mana teman mana bukan, itu udah nggak tahu, nggak ada yang tahu. Dan tante Catherine itu kan juga anaknya Pak Jenderal Panjaitan, yang itu kan langsung dari mana, dari rumahnya langsung masih berlumuran darah bawa mobil langsung ke sini, gitu, langsung ke sini. Dan apa namanya, lihat apa di sini juga ada kejadian, jadi itu di satu, semuanya di satu jam yang bersamaan. Tante Ade sempat tanya sama mama gitu, sama oma juga gitu, kenapa kakak kenapa nangis? Mama nangis terus kan, lihat adiknya gitu, kakak jangan nangis gitu, mama kenapa ayah ditembak, mama ayah mau ditembak, mama.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Insight with Desi Anwar masih di kediaman Rumah Jenderal Besar Dr. Aha Nasution yang sekarang sudah menjadi museum, dan saya ditemani oleh Ketua Yayasan Jenderal Besar Aha Nasution dan cucunya juga namanya Eka Edianti, tapi kita panggil Edi saja.
1: Edi aja.
2: Ya. Tadi kita sudah melihat ya dari ruang ke ruang sambil mengikuti jejak sejarah kejadian pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Iya. Waktu dulu ya, dan kita sekarang berada di salah satu kamar yang cukup penting ya, ruang ya, makannya,
1: ruang makan keluarga,
2: dengan ada dioramanya dan cerita mengenai apa yang terjadi saat itu. Tapi sebelumnya ini kan Edi tinggal di rumah ini selama 40 tahun ya.
1: 40 tahun sih.
2: Lebih ya, dan tentu saja ini merupakan kehidupan sehari-hari ya, tinggal di sini. Mbak. Biasanya ruang kamar makan ini ya selain dipakai untuk ruang makan, kira-kira apa yang bisa diceritakan dan atmosfernya itu seperti apa ketika opa oma masih ada di sini, dan apa cerita-cerita yang sering
1: banyak dibagi. Banget cerita yang ada di sini, Mbak, gitu. Dari pagi sampai malam udah pasti, dari opa bangun, opa sarapan, opa makan di sini,
2: dan selalu makan bareng-bareng
1: kalau keluarga. Kalau pagi itu biasanya opa makan. Oma itu yang menyediakan makanan kita, seroti, untuk dibawa ke sekolah dan makan, dan ya ada teh dan susu. Dan Oma bukannya bikin untuk kita aja, tapi juga dengan untuk pekerja-pekerja di belakang, apa semua driver, semuanya Oma bikinkan roti untuk semua sarapan, itu dari Oma. Tapi kalau pagi biasanya di pintu jendela itu, kalau kita udah mau pergi sekolah, Oma dadah-dadah dari situ.
2: Ini ruang yang penuh kehangatan tentu saja.
1: Sangat, Mbak. Karena kalau makan siang, apalagi kalau libur makan siang, kalau yang setiap harinya makan malam, kita harus makan bersama-sama di sini. Dan di sini jadi ajang untuk kita cerita keseharian, apa yang ada, atau apa namanya, tentang sekolah, tentang teman-teman, tentang apapun juga kita bisa discuss.
2: Makan favorit opa.
1: Oke.
2: Itu apa-apa saja.
1: Makanan favorit opa itu adalah lalapan.
2: Lalapan.
1: Opa itu udah orang Sunda, Mbak. Opa itu memang emang suka banget segala sesuatu yang masih fresh gitu ya. Dan sebenarnya ada

0: di sebelah apa yang ruang kerja opa itu ada kayak taman kecil, itu adalah apa namanya, Resmata. Taman sayur-sayuran opa.
1: Kitchen garden gitu.
0: Iya, okay. Itu opa yang tanam sendiri, nanti diambil terus baru dimasak buat opa. Opa itu sangat suka sekali dengan daun singkong. Daun singkong tumbuk ya karena orang Sumatera. Dan lalap itu harus selalu ada, Mbak.
1: Iya.
0: Di sini gitu. Jadi emang favoritnya opa gitu. Sekarang daun singkong tumbuk jadi favorit kita karena dulu kita ngeliatnya sampai belenek ya, Mbak ya. Cuman kalau sekarang kadang udah jarang banget, jadi nostalgia.
1: Nah, mungkin banyak sekali kan cerita-cerita tentang ya keseharian, tapi kalau cerita-cerita mengenai mengenang masa lalu dan lain sebagainya itu sering juga di menjadi topik pembicaraan.
0: Iya, ya kalau udah mau dekat 30 September, topiknya jadi ya itu tentang kejadian di GTQS. Tapi yang kami selalu rasakan di tanggal 30 September malam, ya waktu itu kan saya sama adik-adik belum lahir, tapi terus sampai akhirnya kita ada, kita besar dan lain-lain, setiap tanggal 30 September malam, itu memang nggak enak. Di sini itu rasanya nggak enak aja gitu.
1: Seperti apa?
0: Nggak bisa di itu ya?
1: Nggak bisa tidur ya, nyenyak gitu.
0: Bukan, tapi ada sesuatu yang rasanya bikin hati nggak nyaman aja gitu ya.
1: Dirasakan sendiri.
0: Dirasakan sendiri sih.
1: Kalau opa oma wat seperti apa ini setiap ya sama, tanggal ya, itu?
0: Ya sama ya. Jadi lebih kita juga tetap nonton sih filmnya. Karena kan filmnya itu kan dibuat di sini, kan waktu itu Om Arifin Senur yang bikin, dan waktu itu sempat survei dan lain-lain, itu kan langsung semuanya diarahkan sama opa sama oma. Itu jadi film, kalau dibilang itu filmnya nggak benar, film itu sangat benar, karena waktu itu kan masih juga banyak, ada istri-istrinya pahlawan revolusi dan anak-anaknya semua masih waktu itu masih hidup, masih ada. Itu langsung memang diarahkan oleh keluarga-keluarganya, opa sama oma juga yang tentang tante adik dan lain-lain, itu Om Arifin setiap syuting selalu ada opa oma di situ. Gitu. Tapi yang aku cuma tanya, emang serem kayak gini? Oh, ini enggak ada papanya. Ini sih film ini sudah dibikin mild. Aslinya itu berkali-kali lebih serem kalau buat opa dan oma dan mama apalagi gitu ya. Jadi memang yang sudah dibikin filmnya itu dibikin lebih apa ya? Lebih enggak sadis lah, enggak apa ya? Nggak serem kalau buat opa oma gitu, karena aslinya jauh lebih serem.
1: Bisa ceritakan mengenai diorama yang ada di sini, apa yang berlangsung di sini,
0: Mbak? Yang berlangsung di sini adalah waktu oma habis bawa tante adik untuk apa namanya, minta opa untuk ngumpet tadi yang tadi kita ke sana, Mbak. Itu terus oma jalan ke dalam, mau telepon, mau cek ke yang lainnya apakah juga terjadi kejadian yang sama, karena kan sebelumnya dari beberapa bulan itu kan sudah ada isu itu. Jadi sudah ada perpecahan itu, sudah ada. Jadi oma mau cek, ternyata waktu oma mau ambil telepon, teleponnya sudah diputus dan ketemu sama mereka. Udah seperti ini nih, memang modelnya begini gitu. Terus
1: dengan senapan seperti
0: dengan ini. Senapan seperti ini. Terus dari PKI-nya apa dari cakrabiranya tanya gitu. Itu telepon kenapa diputus? Oma tanya gitu kan. Baru nanya, mana Nasution? Oma jawab, Pak Nasution. Pak Nasution tidak ada di Jakarta. Sudah 2 hari di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Itu yang Oma bilang. Itu Oma jawab itu. Jadi Oma itu emang orangnya gak ada gentarnya gitu ya, gak ada takutnya gitu. Jadi karena udah gak ada, akhirnya ya ada peruit itu, terus mereka keluar ke depan sini, dan itu oma antarkan mereka ke depan sampai pintu depan sambil menggendong tante adik. Setelah itu oma kunci pintu. Itu oma antar sampai ke depan lagi.
1: Dan mereka ini membawa orang. Pierre dan
0: dia. Nah, itu Om Pierre itu di sebelah nanti, Mbak. Jadi Om Pierre itu ada di sebelah apa namanya? Waktu itu mama lari karena mama itu bangunin Om Pierre, terus mama bilang, "Om, ada AC meledak," gitu. Terus Om Pierre bilang, "Oh ya sebentar," gitu. Jadi Om Pierre keluar dari kamar untuk menemui Cakrabirawa juga yang ada di depan, karena ini kalau mamah bilang kan semua nih satu rumah ini udah penuh sama Cakrabirawa semua, udah gak bisa mikir lah gitu ya. Waktu Om Pierre dibawa ke depan, terus Om Pierre itu dibawa, padahal Om Pierre itu gak pernah bilang kalau saya Nasution. Waktu ditanya itu Om Pierre bilangnya bahwa saya ajudan. tapi tetap dibawa, dibawa dalam keadaan ya masih hidup ya gitu. Pas dibawa apa? Itu kan ada salah satu sebenarnya yang kita sih panggilnya Opa Hamdan gitu, yang dari kepolisian. Opa Hamdan waktu itu sambil ngumpet ngikutin ke depan. Lihat. Nah, kalau dibilang waktu itu adalah yang bilang, "Oh enggak, PKI enggak sesadis itu, enggak segala." Itu apa Opa Hamdan itu melihat secara jelas sendiri bahwa waktu itu Om Pierre ditaruh di bak. Di bak kayak kijang, bak kijang yang mobil bak yang terbuka, di mana PKI itu semuanya duduk. Om Pierre itu ditaruh di tengah, di bak itu di tengah, itu kepalanya di gitu, kepalanya diinjek sampai ke lubang buaya. Itu dijadiin injekan. Itu kan terakhir ya, baru apa Om Pierre itu mesti ngelihat semuanya apa namanya dibunuh, baru Om Pierre yang dibunuh kan. Gitu. Jadi memang kejadiannya tuh sebenarnya enggak terlalu lama sekali. Kejadiannya enggak terlalu, karena itu semua jadi kayak mimpi ya gitu. Opa di sana jam 6 pagi baru Opa dijemput gitu sama waktu itu ada Pak Umar juga, terus dibawa ke rumahnya Pak Matalata, Jenderal Matalata, untuk di apa diselamatkan dulu di situ, baru baru ke Kostrad ya. Jadi nggak tahu apa-apa, terus baru Oma bawa Tante Ade ke RSPAD.
1: Nah, hari-hari setelah itu seperti apa Edi dalam Tante Ade kan akhirnya tidak selamat ya setelah dioperasi.
0: Iya, itu kejadiannya 30 September itu berarti kan udah 1 Oktober. Tante Ade itu meninggal tanggal 6 kan ya. Jadi udah sempat ya, waktu dioperasi tapi udah banyak kehilangan darah. Jadi waktu Oma sama Mama tinggal di RSPAD untuk apa namanya menyelamatkan dirinya di RSPAD. Nah, waktu itu Tante Ade sempat tanya sama Mama gitu. Sama Oma juga gitu. Kenapa Kakak? Kakak kenapa nangis? Mama nangis terus kan lihat adiknya gitu. Kakak jangan nangis gitu. Mama, kenapa ayah ditembak Mama? Ayah mau ditembak Mama? Itu Tante Ade sempat tanya. Tapi setelah itu dibawa ke kamar operasi, dioperasi karena udah kena juga apa namanya? Ginjalnya, limpanya gitu kan, karena dipegang seperti itu terus keberondong ya anak sekecil itu, karena udah juga kehilangan banyak darah, akhirnya Tante Ade nggak ada. Pas saat itu baru Opa dipulangkan dulu.
1: Opa pulang ke rumah ini kapan? Ingat nggak?
0: Sebelum Tante Ade, sebelum Tante Ade dimakamkan.
1: Jadi sempat melihat.
0: Sempat melihat jasad Tante Ade. Dan yang luar biasa itu adalah Oma itu waktu ke Blok P, jadi memang Tante Ade itu Oma dan Opa tidak mau memakamkan Tante Ade di Taman Makam Pahlawan. Karena maunya di Blok P kan waktu itu, yang sekarang jadi apa Wali Kota Jakarta Selatan, dan di situ masih ada Mbak gitu. Itu Opa maunya Tante Ade bersama masyarakat, bersama rakyat. Jadi dikebumikannya di situ. Oma bawa sendiri. Oma itu menggendong sendiri jasadnya dari rumah ini kan, di sini juga di itunya ya apa namanya Tante Ade ditidurkannya di sini. Oma bawa naik mobil sampai, Oma gendong sendiri sampai ke pemakaman, itu Oma yang pegang bawa sendiri. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya ini dilahirkan di keluarga ini bukan karena dari jenderal atau segalanya, enggak Mbak, tapi dari, ya Allah terima kasih, saya itu dikasih keluarga yang luar biasa bahagia, Mbak.

0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Edi, kira-kira apa yang Edi pahami ya mengenai kenapa semua itu terjadi? Kira-kira apa yang diberitahu oleh baik opa maupun oma, kenapa bisa ada kejadian itu waktu itu dan bagaimana menjelaskannya kepada anak cucu
3: yang akhirnya itu
2: pernah ditanyakan juga?
3: Pernah kan, selalu ngobrol, selalu iya, tanya gitu ya. Tapi ya akhirnya kesimpulannya ya itu berarti dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak pernah berubah, ya itu semuanya adalah ya kekuasaan politik. Jadi kan saling mau apa,
2: perebutan kekuasaan.
3: Jadi dibilang ada dewan jenderal padahal enggak. Ya di sini kan ada yang dari partai komunis yang berbeda apa namanya paham ideologi, dan lain-lain ideologinya. Jadi ya mau mengambil, jadi itu semua politik. Dan opa pernah ngomong sama Edi bahwa kalau kamu tidak punya mental yang kuat, jangan pernah kamu terjun ke politik.
2: Dia bilang begitu.
3: Ya, karena di politik itu teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. Gitu. Jadi kalau kamu nggak kuat, jangan. Gitu. Opa sama oma itu buat saya ya sosok luar biasa ya gitu. Jadi saya suka kalau ini gini, ya Allah terima kasih ya Allah, saya ini dilahirkan di keluarga ini bukan karena dari jenderal atau segalanya, enggak mbak, tapi dari ya Allah terima kasih. Saya itu dikasih keluarga yang luar biasa bahagia, mbak. Karena dari dulu itu kan opa sama oma sangat sederhana banget ya, gitu. Apapun kita harus sama-sama, mbak, gitu. Terus kayak opa itu ya, hal yang kita tidak pernah lupa gitu. Opa tuh kan sering misalnya ada undangan atau ada rapat, ada apa, itu opa suka dapat kayak apa ya, makanan, nasi kotak apa gitu. Itu opa nggak pernah makan di sana, selalu dibawa pulang. Ada juga opa pernah dapat satu porsi sate sama lontongnya segala itu, opa pasti bawa pulang. Nanti di sini kita akan dipanggil, Edi, Ica, Ina, Vita, opa bawa makanan pulang, gitu. Yuk kita bagi-bagi yuk, gitu. Itu satu hal kecil yang nggak pernah lupa, mbak, gitu. Kalau oma pun juga ya sama ya, mbak, gitu. Oma adalah tempat curhat kami ya, papa, mama juga ya, gitu. Jadi kami tidak pernah dibesarkan dengan yang namanya
2: kemarahan
3: juga enggak. Kita udah takut, mbak, kalau aku itu dari dulu, dari sekolah dan lain-lain, pokoknya maghrib itu harus udah pulang ke rumah. Kalau misalnya nanti ada acara lagi, setelah itu baru boleh pulang gitu. Kalau ada yang pulang telat, itu semua udah pada nunggu di depan. Itu udah deg-degannya setengah mati, mbak. Opa, oma nunggu, papa, mama nunggu gitu ya. Itu udah takut banget, nanti paling ditanya gitu ya. Ya kalau papa, mama yang namanya orang tua ya udah pasti yang marah itu gitu. Tapi kalau opa sama oma gak pernah marah, apalagi opa. Saya gak pernah lihat opa marah. Tapi satu kata opa atau opa udah bilang gini, opa sedih sekali Edi atau opa kecewa, itu udah satu pukulan buat kita gitu. Kita udah bisa minta-minta maaf setengah mati tuh, mbak, gitu. Saya juga sering tidur sama opa gitu. Jadi kalau opa tidur siang, itu tempat yang paling tenang itu adalah, karena gak ada yang berani itu ya, nggak ada yang berani ganggu opa gitu. Ya saya suka tidur di samping opa dan badan opa itu wangi banget, mbak, gitu. Jadi saya suka cium-ciumin gitu, suka. Jadi ya terlalu banyak sih kenangan.
2: Mungkin ini kan sekarang sudah jadi museum ya istilahnya, siapapun bisa datang ke sini dan banyak ya.
3: Banyak yang datang, mbak.
2: Nah, mungkin ada pesan nggak untuk khususnya generasi kita yang masih muda yang mungkin terlalu jauh ya peristiwa itu bagi usia mereka. Kira-kira kesan apa atau pesan apa ataupun memori apa yang perlu dipahami lah mengenai museum ini dan juga bagian dari sejarah Indonesia itu.
3: Untuk maksudnya adik-adik yang dari generasi sekarang,
2: Gen Z, Gen Alpha,
3: semua Gen Z semuanya. Kalau punya waktu atau punya waktu senggang, silahkan datang ke museum-museum yang ada di Indonesia ya, di Jakarta. Anak-anak Jakarta datang lagi ke museum di Jakarta untuk melihat bahwa banyak sekali cerita-cerita perjuangan, banyak sekali cerita-cerita yang di sini kan memang betul-betul ini ada bukti-bukti, saksi-saksi yeah. biar kalian semua juga tahu bahwa banyak cerita dengan kalian sekarang ini melihat Indonesia yang maksudnya udah modern dan segala segala macam itu, banyak cerita yang sebenarnya kalian bisa begini dari pahlawan-pahlawan yang terdahulu. Banyak sekali sebenarnya yang menarik, tapi sekarang ini banyak sekali ini kok Mbak, apa namanya, kayak kelompok sejarah atau komunitas dan lain-lain yang banyak anak kecil yang juga udah ikut dan excited dengan museum.
2: Oke. Dan banyak ya anak-anak sekolah yang datang sini.
3: Banyak Mbak, itu kayaknya ada programnya juga. Dan kalau memang anak-anak yang suka sejarah, mereka dan orang tuanya beberapa kali sering bolak-balik, akhirnya jadi berteman juga, jadi itu ya gitu, jadi kayak kita jadi kenal, jadi deket gitu.
2: Nah, ini sebagai ketua yayasan, kira-kira apa mau dibawa kemana dan apa yang ingin dilakukan dengan adanya yayasan ini?
3: Oke. Sebenarnya Yayasan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ini itu adalah legasi aku sama adik-adik untuk tetap menjalani dulu opa sama oma, mama-mama itu karena kehilangan tante adik bikin namanya yayasan keluarga, namanya Yayasan Kasih Adik. Yeah. Yang sebenarnya dulu membantu untuk anak-anak kecil yang kurang gizi dan lain-lain, terus yang tidak bisa sekolah itu dibantu dengan beasiswa dari keluarga gitu ya. Itu terutama yang anak-anak yang dekat sini yang di Kalipasir gitu. Jadi setelah oma terus mama, mama nggak ada ya sempat aku juga pegang terus sama mama pikir kan sekarang kenapa nggak pakai namanya opa. Tapi kalau dulu itu lebih ke sosial yang untuk anak-anak kecil gitu, sekarang yang kami lihat itu adalah buku-buku opa dan lain-lain itu banyak juga masterpiece-nya yang belum terangkat, yang belum kita apa keluarkan, dan itu di situ semua isinya kan sejarah. Jadi sekarang kami lagi menyusun itu Mbak, untuk kita bisa mungkin terbitkan lagi. Kita yayasan sedang apa berberes-beres itu dulu supaya apa yang ditinggalkan opa jadi dulu. Setelah itu sambil pelan-pelan karena ini kan baru 2 tahun ya, tapi 2 tahun itu kan belum ini banget gitu, sambil memperkenalkan kepada lebih banyak orang supaya nanti mungkin kita bisa juga membantu seperti yayasan saya, ibu kan punya oma, jadi kan mereka juga kalau yang di mana yang di Barito itu kan untuk anak-anak multi handicap. Nah dari sana mereka punya program nanti mau bikin namanya desa disabilitas, di mana anak-anak disabilitas itu bisa mandiri. Mungkin kita akan support juga ke sana gitu. Jadi kita lebih untuk mensupport.
2: Ya, untuk memperkaya juga sejarah Indonesia ini.
3: Betul, betul.
2: Dan kalau kita ke museum ini kita bukan belajar sejarah saja kan. Biasanya ini kan selalu kalau cerita sejarah dan sekarang begitu banyak interpretasi dan lain halnya yang bisa kita pelajari mengenai sejarah Indonesia itu sendiri. Tapi yang menarik itu adalah kita masuk dan kita merasakan sendiri
3: apa yang
2: betul-betul apa yang terjadi saat itu.
3: Iya,
2: sudah lama ya, tahun 1965, tapi kalau masuk ke sini ini seolah-olah baru
3: terjadi.
2: Saya juga sampai merinding ya, karena di sini kita bisa ikuti detik-detik itu terjadi. Dan ya memang ini sesuatu yang saya juga berterima kasih kepada
3: saya juga terima kasih banyak Mbak udah
2: hadir di sini untuk memberikan pemahaman yang jauh lebih personal, yang jauh lebih dekat, sehingga bukan sejarah tapi bagian dari living memory dari suatu generasi dan dari satu keluarga. Sekali lagi Edi terima kasih
3: Mbak. Oh ya, nanti banyak. Kita juga tanggal 10 Oktober kita lagi uji coba akan bikin night at museum.
2: Oke, night itu tanggal 10 Oktober.
3: Iya, jadi nanti anak-anak yang suka sejarah bisa merasakan di bagaimana rasanya, waktu itu kan kejadian juga malam, jadi bagaimana rasanya di museum di malam hari. Setelah itu tanya jawab, mereka boleh tanya apapun. Itu sebagai salah satu edukasi.
2: Iya.
3: Untuk anak-anak yang kita akan coba.
2: Terima kasih banyak.
3: Sama-sama,
2: sehat
3: Mbak.
2: Sehat selalu ya.
3: Mbak juga sehat selalu. Terima kasih banyak ya, Mbak.
2: Iya, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih banyak juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.

0: Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ribuan lalat menyerang permukiman warga dan sekolah. Akibatnya murid SD terpaksa menyantap menu MBG ditemani ribuan lalat. Harga berbagai jenis ikan laut saat ini naik, penyebabnya kurangnya pasokan nelayan akibat dampak gelombang tinggi. Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat adalah ketempling. Cemilan bertekstur renyah dan gurih berbahan dasar singkong. Dan Kiki Haryadi hari ini akan mengajak kita mengikuti proses pembuatan ketempling dalam sehari menjadi. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, murid-murid sekolah yang menyantap makanan bergizi gratis juga terganggu. Dan belakangan, pemerintah Kabupaten Kudus yang menyelidiki usai mendapat laporan, menduga ribuan lalat ini muncul berkaitan dengan aktivitas puluhan kandang peternakan ayam di sekitar lokasi.
1: Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Terlihat lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Tidak hanya di permukiman, sekolah-sekolah di sekitar tidak luput dari serangan ribuan lalat. Bahkan sejumlah murid sekolah dasar di antaranya di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Guru sekolah dasar yang ditemui mengungkapkan, ribuan lalat diduga tidak terlepas dari keberadaan sejumlah kandang ayam di dekat sekolah.
2: Fenomena lalat ini memang sangat berdampak sekali di SD, pun juga memang sebenarnya sudah lama, tapi kami juga. Tapi ini sudah sangat keterlaluan, dari bulan ini saja, dari kenaikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh.
1: Usai mendapat laporan serbuan lalat di permukiman, pihak pemerintah Kabupaten Kudus langsung turun tangan. Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Birton, yang melakukan sidak akan merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman segera ditutup. Bahkan saat berkunjung ke desa setempat, sang wakil bupati juga terlihat terganggu dan mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.
3: Dan nanti tim dari pemerintah desa membentuk tim bina lingkungan yang fungsinya nanti mengawasi, memonitor sekaligus ya mengawasi nanti melakukan penyemprotan.
1: Sebelumnya tak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Mereka berharap puluhan kandang ayam yang berada di dekat permukiman itu ditutup. Dayal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
0: Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah menabrak pohon usai mengalami remblong.
4: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Mobil odong-odong yang membawa 24 penumpang menabrak pohon usai mengalami remblong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura di

0: Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Sementara mobil pick-up rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pick-up. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan awali dari Jakarta. Ada dua anak balita kembar yang jadi korban kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah kontrakan di Cakung, Jakarta Timur. 1 anak terluka, sementara saudara kembarnya meninggal dunia. Ya, kebakaran menghanguskan 3 unit rumah kontrakan petak di permukiman padat penduduk di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan 7 unit mobil dan personilnya untuk mengatasi kebakaran. 30 menit berselang, api yang membakar rumah kontrakan bisa dipadamkan. Akibat kebakaran ini, 2 balita kembar menjadi korban. Seorang balita perempuan terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara saudara kembarnya meninggal dunia. Menurut kesaksian warga, kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Cakung. Selanjutnya kita terbang ke Kepulauan Riau terkait dengan penyelundupan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke kota Batam yang dibongkar polisi. 3 unit mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Jakarta. Tiga unit mesin pesawat atau engine turbo bekas disita di Treskrimsus Polda Kepulauan Riau di salah satu gudang di Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada 14 Agustus lalu. Saat diamankan, pelaku sedang berupaya memindahkan 3 unit mesin pesawat bekas dari gudang pertama ke gudang selanjutnya. Mesin pesawat bekas tersebut diangkut menggunakan kapal laut dari Singapura dengan memanipulasi muatan barang konstruksi. Saat dibongkar polisi, barang tersebut sudah berada di salah satu gudang selama 7 bulan dan akan dikirim ke Jakarta. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam pengembangan penyelidikan. Dari Kepulauan Riau berikutnya kita ke Jawa Timur, ada 2 pekerja bangunan di Kabupaten Magetan tertimpa dinding tembok saat membongkar sebuah rumah tua. Akibat tertimpa tembok setinggi 4 meter, salah satu korban meninggal dunia. Peristiwa tragis menimpa 2 pekerja bangunan saat membongkar rumah tua tak berpenghuni di Desa Lembean Wetan, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan pada Jumat siang. Tembok setinggi 4 meter ini tiba-tiba runtuh dan menimpa 2 korban. 1 pekerja tewas, sementara 1 pekerja lainnya terluka. Kejadian bermula saat 2 korban dan beberapa rekannya membongkar rumah tua berusia puluhan tahun. Konstruksi tembok setinggi 4 meter mendadak roboh dan dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, insiden ini murni karena kecelakaan kerja. Selesai divisum, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Informasi selanjutnya, kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang Banten turun sekitar 25%. Sementara harga berbagai jenis ikan di Polewali Mandar juga terus mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas gelombang tinggi.
2: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Kondisi ini membuat pengusaha harus menyesuaikan produksi dan ukuran kerupuk. Harga tepung tapioka yang menjadi bahan utama kini mencapai Rp1.400.000 per kuintal. Sebelumnya harga tepung masih sekitar Rp900.000 per kuintal. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng yang digunakan untuk produksi. Harga minyak kini sekitar Rp20.000

0: Satunya ikan bandeng yang sebelumnya dijual seharga Rp22.000 per kilogram kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada ikan layang dan ikan kembung ukuran kecil. Keduanya kini dijual seharga Rp5.000 per ekor dari sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp3.000 per ekor. Pedagang menyebut kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
1: Kalau ikan laut bagaimana, Ji? Naik juga?
2: Iya,
1: naik. Gara-gara apa dia di situ?
2: Ya itu, besarian, ombak.
1: Oh, besar ombak ya.
0: Kondisi berbeda terjadi di Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Musim kemarau ternyata membawa berkah bagi sejumlah petani sawi caisim setelah sempat mengalami harga rendah. Kini harga sawi caisim berangsur naik dan bertahan di kisaran Rp6.000 per kilogram. Meski harus berhadapan dengan keterbatasan air, petani tetap bersemangat berbudidaya dan berharap harga sayuran terus stabil.
3: Saat ini ya masih ada harganya.
4: Berapa sih?
3: Ya Rp6.000 lah.
4: Rp6.000 ya. Terus harapannya sebagai petani seperti apa?
3: Ya harapannya ya harganya tetap stabil. Soalnya kan mengingat ini nyerapnya juga pakai listrik ya.
4: Oh.
3: Terus kan pupuknya juga harus.
4: Oh gitu ya.
3: Terus ini tanahnya juga harus sewa tanah kan, bukan perorangan, bukan milik sendiri.
0: Para petani berharap harga sawi caisim tidak kembali anjlok seperti pada Agustus lalu yang mencapai titik terendah dengan harga Rp1.500 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bicara soal kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari sejumlah kebijakan pemerintah saat ini. Pada pekan ini Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih termasuk juga sejumlah Menteri Ekonomi. Lalu apa tanggapan dan harapan masyarakat terkait perombakan Kabinet kali ini? Berikut laporan khas redaksi.

0: Harapan hidup sejahtera tidak pernah surut diutarakan setiap individu di Republik ini. Mulai dari sudut-sudut pasar, mereka kaum ibu dan pedagang berharap harga-harga bahan pangan bisa terjangkau. Bagi kaum miskin, harapan bantuan sosial tidak terputus. Meski harus antri berdesakan, bantuan sosial mulai dari bantuan pangan mereka nanti. Sementara bagi kaum muda, mudahnya mendapat pekerjaan terus diucapkan di setiap doa mereka. Usai lulus mengenyam pendidikan, mendapat pekerjaan tentu mereka harapkan.
1: Di jam 8.
2: Ini targetnya untuk kerja di dalam negeri atau di luar?
1: Di dalam negeri.
2: Di mana, Kak?
1: Di PT Wahi Industrial Indonesia.
2: Baru lulus atau?
1: Baru lulus tahun ini.
2: Sebelumnya udah kerja?
1: Udah.
2: Nah, di mana?
1: Di toko baju.
2: Ini nyoba baru, peluang baru?
1: Iya.
0: Harapan masyarakat akan hidup lebih sejahtera tentu menjadi harapan jua bagi pemimpin di Republik ini. Beragam kebijakan pun dilakukan pemerintah. Salah satunya, Presiden Prabowo merombak Kabinet Merah Putih pada pekan ini. Sejumlah menteri diganti dan digeser, terutama sejumlah menteri ekonomi. Perombakan kabinet ini tentu memberikan harapan bagi masyarakat agar hidup mereka lebih baik. Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah warga, apa harapan mereka?
3: Ya, kalau saya sih namanya warga biasa ya, siapapun menterinya, yang penting mah sembako murah, jangan cuma janji-janjinya doang. Ntar kalau misalnya udah ganti lagi, begitu lagi, udah ganti begitu lagi.
4: Masyarakat-masyarakat itu banyak banget yang pengen itu lebih ke lapangan pekerjaan yang mungkin sedikit atau banyak banget masyarakat-masyarakat yang belum terdapat kerjaan-kerjaan, lapangan kerjaan yang dimana susah untuk cari kerja dan lain-lain sebagainya.
5: Kalau aku sih ke depannya mereka lebih baik dari yang kemarin dan untuk request MDG ya lebih bagus dan lebih diperhatikan untuk gizi mereka, jangan maaf monoton ya, kadang menunya itu yang mereka makan tuh yang nggak layak, kadang udah agak basi atau makanannya udah nggak enak, gitu aja sih.
0: Sejak menjabat pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah merombak Kabinet Merah Putih sebanyak 7 kali. Perombakan atau reshuffle kabinet pertama dilakukan pada Februari 2024.

0: 2025. Saat itu Presiden mengganti Mendikti Saintek. Sementara Menteri Ekonomi beberapa kali dirombak Presiden Prabowo. Di antaranya Menteri Keuangan mulai dari Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudi Sadewa pada September 2025. Lalu pada September 2026 atau setahun kemudian, Presiden Prabowo mengganti Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil sebagai Menteri Keuangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Saat lagi Kiki Haryadi akan mengajak kita mengikuti proses pembuatan ketempling, salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, bertekstur renyah dan juga gurih. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: PT masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
6: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan

0: CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat adalah ketempling. Cemilan khas bertekstur renyah dengan rasa gurih ini berbahan dasar singkong. Ketempling biasanya dinikmati dengan semangkuk bakso. Dan dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Haryadi akan mengajak kita melihat lika-liku proses pembuatan ketempling.

0: Salah satu kawasan di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Ciawi Gebang, dikenal sebagai sentra pembuatan ketempling. Di sini ketempling diproduksi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ketempling merupakan cemilan yang memiliki rasa gurih, bertekstur ringan, kering, dan juga renyah saat dinikmati.
1: Ya, menariknya di sini pabrik ketempling ternyata berdampingan antara satu rumah dengan rumah lainnya begitu ya untuk menghasilkan cemilan khas Kuningan ini. Dan saya sudah berada di salah satunya, kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana proses panjangnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Ketempling.
0: Bahan dasar untuk membuat ketempling adalah singkong tua yang dipilih karena teksturnya lebih padat dan hasilnya nanti lebih renyah. Saya bersama salah satu pembuat sudah mengupas, memisahkan antara kulit dan daging singkong dengan cara sederhana. Tangan pun jadi kotor oleh tanah. Tapi justru disinilah terasa proses asli dan kedekatan dengan bahan alam yang digunakan.
1: Ya, kelihatannya sih gampang ya ketika melihat ibu membuka kulit dari singkongnya. Tapi ternyata ketika dicoba lumayan menantang juga nih Bu. Selain karena saya nggak biasa, saya juga ngeri-ngeri nih pakai goloknya ya.
0: Singkong dikumpulkan ke dalam karung-karung lalu dibawa ke tempat penggilingan. Sebelum masuk proses berikutnya, singkong ditimbang terlebih dahulu dengan harga sekitar Rp500 per kilogram. Dalam satu kali produksi bisa mencapai hingga 1 ton singkong yang digiling. Setelah ditimbang, singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan tanda dan kotoran. Proses ini penting agar hasil akhir tetap higienis dan berkualitas.
1: Ya, proses pembersihan ini harus benar-benar clear dilakukan karena memang ini akan berpengaruh kepada adonan dari ketemplingnya. Jadi kalau misalkan tidak bersih, bisa jadi ketika nanti proses penggilingan bisa berwarna merah.
0: Ini dia singkong yang sudah bersih. Tidak ada lagi tanah yang menempel. Warna putihnya terlihat bersih dan segar. Kalau sudah seperti ini, singkong siap masuk ke tahap berikutnya. Singkong kemudian langsung digiling menggunakan alat khusus. Namun proses penggilingan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena melibatkan mesin yang cukup tajam dan berputar cepat.
1: Penggilingan memang menggunakan alat ya, bisa kebayang karena dulu sempat menggunakan manual juga, ternyata karena permintaan cukup banyak jadi menggunakan alat.
0: Hasil penggilingan singkong berubah menjadi adonan halus yang lembut dan lembab. Teksturnya sudah menyatu sempurna, tidak terbentuk lagi seperti singkong. Ini menandakan proses penggilingan berhasil dengan baik. Adonan kemudian masuk ke dalam proses pengepresan, menggunakan alat khusus dengan sistem dongkrak. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, agar kandungan air di dalam adonan bisa keluar maksimal. Hasil akhirnya, tekstur lebih kering, menandakan adonan sudah siap digunakan.
1: Oke, sip, nyalain ya. Oke, Pak Wo ini udah selesai ya Pak ya?
2: Ya.
1: Oke. Ini sudah selesai dari Pak Wo, sekarang kita mau lanjut ke rumah produksi, bahan baku membuat ketemplingnya sudah ada. Ya. Saya jalan ya Pak ya, hatur nuhun. Oke.
0: Berat adonan ini mencapai lebih dari 60 kg. Jumlah yang tidak ringan untuk dipindahkan. Saya akan membawanya ke rumah produksi yang berjarak sekitar 200 meter menggunakan motor. Bahkan motor sampai masuk ke dalam rumah produksi karena saking beratnya. Nah, ini akan sulit jika harus digotong secara manual.
1: Waduh. Ini disclaimer dulu ya, jadi saya bawa-bawa motor ke dalam ini bukan inisiatif saya, tapi ini arahan dari bapak yang punya ketempling. Memang seperti ini, karena kita membawa beban yang cukup banyak, dua ini aja udah hampir lebih dari 60 kg.
0: Hasil pengepresan adonan tadi kemudian dibuka dan dikeluarkan dari karung. Adonan yang sudah padat dimasukkan ke dalam wadah khusus. Selanjutnya dilakukan proses pembongkaran secara perlahan. Adonan dihancurkan agar berubah menjadi taburan halus. Proses ini penting untuk membuat tekstur lebih merata sehingga mudah diolah pada tahap berikutnya.
3: Iya, Pak Ujang, jadi ini juga kita lagi memfilter lagi ya sebelumnya. Karena memang dalam gilingan biasanya ada apa tuh Pak?
4: Ada yang nggak kegiling, biasanya udah serat-serat itu kan nggak kegiling semua tuh. Yang udah seperti ini ya harus dipisahin.
3: Jadi harus diambil ya.
4: Pengaruh sama hasil akhir nanti.
0: Setelah melalui proses pembongkaran, adonan kemudian diayak untuk mendapat tekstur yang lebih halus dan merata. Proses pengayakan ini dilakukan menggunakan saringan khusus agar bagian yang masih kasar bisa dipisah. Dengan diayak, hasilnya menjadi lebih lembut dan seragam. Sementara bagian yang belum halus akan diproses kembali hingga mencapai tekstur yang diinginkan.
1: Waduh, ini udah jadi nih dari proses apa namanya tadi pengayakan. Jadi bentuknya memang benar-benar halus seperti ini. Dan ini tidak ada lagi serat-serat yang tersisa dari sebelumnya ketika proses pemecahan berlangsung.
0: Berikutnya masuk ke dalam proses pembuatan bumbu ketempling. Terdiri dari campuran penyedap rasa dan bumbu lain yang sudah menjadi resep khas. Bumbu ini disiapkan terlebih dahulu agar rasanya merata saat dicampurkan. Selain itu, tambahkan pewarna makanan untuk menghasilkan warna kuning yang menjadi ciri khas ketempling. Setelah semua siap, bumbu kemudian disatukan dengan hasil gilingan tepung tapioka. Proses pencampuran dilakukan dengan menguleni atau mengaduk hingga semua bahan menyatu sempurna. Tekstur adonan menjadi lebih padat dan siap dibentuk, menandakan proses ini berhasil dengan baik. Proses menguleni dilakukan dengan tenaga dan ketelitian. Adonan terus ditekan, dilipat, dan diaduk secara berulang agar bumbu benar-benar meresap ke dalam setiap bagian.
1: Nah, ini saya sama Kang Udin lagi menggalai ini ya dari adonan pembuatan ketempling. Jadi ini adalah campuran dari kocekan dan juga singkong atau ya tepung singkong yang kemudian sudah halus seperti ini. Memang butuh tenaga ekstra ya.
0: Setelah melalui proses pengulenan yang cukup panjang, adonan kemudian menjadi kalis. Teksturnya terasa lebih halus, lentur, dan tidak lagi lengket di tangan.
1: Aduh, ini dia hasil akhir dari proses penggalian yang kemudian sudah dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan sudah kalis dan tidak menempel, berarti sudah selesai dan kita bisa masuk ke proses berikutnya. Lumayan berat ini.
0: Adonan berikutnya akan diolah oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Adonan diambil dalam beberapa bagian lalu dibentuk memanjang dengan tangan. Proses ini dilakukan dengan telaten agar ukurannya seragam. Setelah itu adonan dipotong-potong menjadi bagian kecil. Ukurannya kurang lebih seperti dadu, agar mudah saat digoreng dan hasilnya merata. Bentuk kecil ini juga menjadi ciri khas dari ketempling yang akan dihasilkan.
1: Aduh,

0: Jadi tadi saya ngeliatin proses ibu-ibu motong-motong kayaknya gampang banget gitu ya. Potongnya juga cepet-cepet gitu, tapi ketika saya coba seperti ini, aduh boro-boro cepet deh. Saya juga ini masih ragu-ragu soal ukurannya karena nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar juga ya Bu Juju ya.
1: Sebagai informasi, pabrik ketempling milik Pak Ujang saat ini dikelola oleh generasi kedua. Usaha ini sudah ada sejak tahun 90-an dan masih bertahan hingga sekarang. Ini menjadi salah satu usaha lokal yang terus dijaga kelangsungannya.
0: Atau ada modifikasi, Pak?
2: Sebenarnya sama sih, cuma ada modifikasi sedikit lah. Ada dari cara pembuatan sama cara penggorengan. Kalau zaman dulu kan satu kuali sistemnya. Okay. Kita udah bikin dua kuali terus pakai blower.
0: Pakai blower juga, nanti yeah. Mungkin biar lebih cepat juga ya, Pak? Yeah.
1: Potongan kecil adonan kemudian dicetak menggunakan alat khusus. Proses ini dilakukan dengan menekan adonan agar menjadi lebih tipis dan memiliki bentuk yang rapi. Setiap potongan ditangani satu persatu dengan telaten. Hasil cetakannya berbentuk pipi dan melingkar. Ukurannya dibuat seragam agar hasil akhir terlihat rapi dan menarik. Nah, bentuk ini jadi ciri khas dari ketempling.
0: Kalau saya lihat nih, ibu dan juga tetehnya di sini kayak main gapleh. Saya pengen ikutan tapi pada akhirnya gagal terus. Tuh, dia tidak melebar sempurna. Ini nilainya berapa, Bu? Nggak kepake ya, Bu ya? Nggak kepake katanya. Gimana sih sebenarnya, susah banget ini? Waduh, karena udah biasa kali ya, Bu ya?
1: Hasil cetakan ketempling kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam anca, yaitu wadah khusus yang digunakan untuk menampung adonan yang sudah dibentuk. Penyusunan dilakukan secara rapi agar tidak menempel satu sama lain. Setelah itu ancak disusun ke dalam rak penyimpanan. Rak ini digunakan untuk menata hasil cetakan agar tetap terjaga kebersihan dan keterapiannya.
0: Bisa dibilang ketempling ini kan mirip dengan kerupuk ya, sesuatu yang kriuk ketika dinikmati. Tapi setelah saya lihat banyak prosesnya, ternyata berbeda dengan kerupuk. Kalau kerupuk itu biasa dikeringkan dulu, baru kemudian masuk penggorengan. Nah ini sebenarnya tinggal menunggu antrian aja, meskipun tadi teksturnya masih lembek seperti ini tuh udah bisa langsung digoreng.
1: Tahap berikutnya adalah proses penggorengan yang masih menggunakan cara tradisional. Menggunakan kayu bakar sebagai sumber api, ini memberikan cita rasa khas pada ketempling. Terdapat dua kuali yang digunakan dengan suhu yang berbeda. Satu dengan suhu sedang dan satu lagi suhu sangat panas. Pengaturan suhu ini menjadi kunci agar ketempling matang sempurna dan memiliki tekstur yang renyah. Suhu yang panas saat proses penggorengan membuat ketempling mengembang dan membentuk gelembung-gelembung di permukaan. Gelembung ini jadi ciri khas ketempling matang sempurna.
2: Gelembung ini biasanya dari kuncinya dari minyaknya. Panas enggaknya, suhunya kan dibedain, yang itu agak dingin, yang ini memang panas gitu, harus panas, biar ngembang. Gitu.
0: Dan memang ciri dari ketempling itu mengembang seperti ini apa ya?
2: Iya, ciri gini.
1: Usai digoreng, ketempling masih mengandung banyak minyak. Karena itu masuk proses penurunan minyak menggunakan alat khusus yang disebut spinner. Alat ini bekerja dengan memutar ketempling agar minyak berlebih bisa dilepaskan. Dengan proses ini, ketempling menjadi lebih kering dan tidak terlalu berminyak. Hasilnya lebih renyah dan nyaman saat dikonsumsi sebelum masuk tahap pengemasan. Sistem pengemasan menggunakan metode bal. Ketempling dikumpulkan dalam jumlah tertentu lalu dikemas dalam satuan besar. Ukurannya beragam, menyesuaikan kebutuhan pasar.
0: Masih kurang ya, Bu ya? Nah, memang ini untuk setiap bal-balan atau setiap bungkusnya ini variasi ya untuk beratnya. Ada yang sekitar 2 kg, ada juga yang minta 5 kg, tergantung dengan permintaan pasarnya gitu. Nah, ini kita lagi ngukur yang 2 kg. Masih kurang ya, Ibu? Masih kurang? Masih.
1: Ketempling biasanya didistribusikan ke toko oleh-oleh dan warung-warung sekitar. Pabrik ini menjual ketempling dengan harga sekitar Rp70.000 untuk 2 kg. Ini harganya terbilang terjangkau dengan kualitas dan proses tradisional yang digunakan. Ketempling biasanya dinikmati sebagai teman makan bakso. Teksturnya yang renyah dan memberikan kontras dengan kuah bakso yang hangat serta berkuah. Perpaduan rasa gurih dari ketempling dan lezatnya bakso jadi kombinasi yang pas di lidah. Tidak heran jika banyak orang menjadikannya sebagai pelengkap favorit. Sederhana, merakyat namun selalu bikin lagi.
0: Saya udah membuktikannya sendiri, ternyata memang betul ya, menikmati bakso ditambah dengan ketempling ini merupakan perpaduan yang pas banget. Ada gurihnya, ada kriuk-kriuknya juga. Nah, perjalanan saya di Kabupaten Kuningan berhenti sampai di sini. Tadi sama-sama kita sudah melihat bagaimana proses panjang pembuatan ketempling, termasuk juga menikmatinya dengan bakso. Seperti biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
3: Kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menyelami sejarah sejumlah kuliner legendaris di kawasan Jatinegara. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
2: Minat belajar anak itu agak berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
1: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
5: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12:45 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
8: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
9: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang.
10: Pernah jadi aktivis.
9: Iya.
10: Dia selalu high call.
9: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
8: Iya, kalau begini.
9: Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
11: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
12: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
13: data ada, Bang, dari BPS. Spillover effect
8: tapi
13: jelas.
8: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
13: tidak
8: tadi.
13: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
14: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
15: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
6: Warga di Kelurahan Ditro Tunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur punya cara yang jitu untuk menyiasati tingginya harga pangan. Mereka memiliki kebun bersama yang ditanami aneka sayuran dari mulai cabai hingga bawang merah. Dan di kebun ini warga juga bisa memetik sayur setiap hari secara gratis.
16: Kebun sayur seluas 500 meter persegi ini jadi andalan emak-emak warga Kelurahan Ditro Tunan, Lumajang, Jawa Timur. Ya, di tengah kenaikan harga cabai dan berbagai sayuran, emak-emak ini bisa bernapas lega. Karena ada beragam sayuran tersedia di sini dan bisa dipetik secara gratis. Mulai dari cabai, bayam, kenikir, terong, sawi, kangkung, hingga bawang merah.
17: Alhamdulillah, ini pekarangan yang sempit bisa dimanfaatkan untuk nandur cabai, kemangi, kelor. Bisa ini kalau cabai-cabai mahal itu bisa ngambil sendiri di sini, kelor.
16: Kebun sayur gratis ini dibuat oleh warga RW 02 Kelurahan Ditro Tunan untuk membantu ekonomi warga. Perawatannya dilakukan secara bergantian.
18: Sejak tahun 2021 ketika kita ikut program itu sudah kita canangkan bagaimana membudayakan tanaman di lingkungan untuk memberdayakan memanfaatkan lahan pekarangan kecil untuk penanaman sayuran. Nah, dengan banyaknya sayuran di sini, warga ikut guyub, ikut merawat, makan bareng dan sebagainya. Nah, kita bisa mengambil sesuai kebutuhan kita secara gratis dan itu bisa memenuhi keluarga kita masing-masing.
16: Keberadaan kebun sayur gratis ini cukup membantu warga di tengah tingginya harga-harga kebutuhan pangan. Setiap pagi selalu ada warga yang datang memetik sayur secukupnya untuk bahan memasak. Nuradi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
6: Kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga cerita yang mengiringinya. Eksis puluhan tahun dengan pelanggan setia, bisa jadi ada cerita di baliknya. Pasar Master Jatinegara menyimpan hasanah kuliner yang diracik dengan cita rasa turun-temurun. Lalu apa yang membuat suguhan ini bisa bertahan lintas zaman?
19: Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M, di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Master Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
20: Sejak zaman kolonial, tempat ini sudah menjadi denyut jantung perekonomian masyarakat Jakarta. Beragam aktivitas jual beli tersedia, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga destinasi kuliner dari generasi ke generasi. Perjalanan rasa dimulai lewat Gang Piring. Sejak 1970, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Master Jatinegara. Lebih dari setengah abad, cita rasa bakmi khas Tiongkok terus hadir dan kini diteruskan oleh generasi kedua. Dinamakan bakmi lorong karena bisa dilihat, ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu, lalu cincangan ayam dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini, jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang nih, aromanya saja udah menggugah selera. Tanpa basa-basi, langsung saja suapan pertama mendarat di mulut.
0: Masuk ke ganggang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan mas? Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Minyak kenyal ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih, ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
20: Menjaga warisan kuliner keluarga bukanlah hal yang mudah.
21: Kata yang makan sih masih oke resepnya. Biar orang baru makan di sini katanya, Ci ini kok mie-nya enak banget katanya. Besok aku balik lagi gitu. Banyak dari orang dari Depok itu, ntar besok minggu aku kesini ya bawa temen. Oke, saya bilang gitu.
20: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan menu-menu khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Esteba, ini dia namanya Esteba, suguhan dingin yang terdiri dari isian yang beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu teba, yang terbuat dari tepung beras. Dicampur dengan pelengkap lainnya mulai dari es, cincau, jelly, sirup, dan susu kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
0: Es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look seger banget warnanya juga. Fragrance gitu ya, merah, isiannya melimpah, ada cincau, jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
20: Dewi bersama sang ibunda menjaga rasa dan kualitas agar pelanggan dapat menikmati cita rasa otentik kampung halamannya.
22: Kalau untuk resep kita nggak pernah ada yang dirubah, nggak pernah ada yang dikurang-kurangin, pokoknya sama seperti awal ibu jualan ya, itu yang kita pakai resepnya. Jadi nggak ada yang dikurang-kurangin.
20: Bulat-bulat menggoda memanggil saya dari sudut Gang Banten 10. Bakso goreng Ciana menjadi pilihan terakhir destinasi rasa kali ini. Berdiri sejak 15 tahun lalu, sang pemilik berjualan sembari melestarikan resep mertuanya. Adonan gilingan ayam dan udang dicampur jadi satu dengan sentuhan bumbu-bumbu. Dibentuk bulat sempurna, lalu langsung dimasukkan ke minyak panas. Sesekali adonan dibolak-balik hingga matang sampai berwarna coklat keemasan. Saya jadi tidak sabar pengen mencoba, begitu matang, cemot satu, ah! Emang dasar gak sabaran, ternyata baksonya masih panas. Bisa dilihat nih, asapnya masih mengepul, keluar dari isiannya yang padat. Makanan yang satu ini menawarkan sensasi yang berbeda. Bisa dimakan polosan tanpa apapun juga udah mantul, alias mantap betul. Tapi agar rasanya makin kompleks, tambahan saus pedas manis gurih jangan lupa dituang. Era berubah, tren kuliner pun kian berganti. Pasar Mester Jatinegara bukan hanya sebagai fasilitas kegiatan transaksional. Lebih dari itu, tempat ini menjelma sebagai ruang yang menjaga warisan cita rasa keluarga lintas masa.
0: Duh, saya udah kenyang banget, udah nyobain banyak sekali mulai dari makanan berat, ringan, dan juga es-esannya. Gak lupa, saya juga bawa pulang karena harganya juga masih bersahabat. Sepertinya tidak cukup satu hari ya untuk mengeksplor kuliner yang ada di sini. Next, kayaknya mau balik lagi deh. Tapi sekarang saya mau pamit dulu. Mikaela Omar, Fajar Bolivia, Jakarta.
23: Seekor hiu yang terjebak di kanal pelabuhan Busan, Korea Selatan. Kehadiran momen langka ini pun menarik ribuan orang untuk melihatnya langsung. Informasinya di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
11: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Cerita unik datang dari dunia satwa. Seekor hiu yang terjebak di kanal pelabuhan Busan, Korea Selatan, menarik ribuan orang untuk melihatnya langsung. Dan informasi ini akan sekaligus menjadi sajian pamungkas di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Rizky Arisnanda undur diri. Sampai jumpa.
2: Ada pemandangan berbeda di Bukhang, sebutan untuk pelabuhan Busan Utara di Korea Selatan. Beberapa hari terakhir, pelabuhan itu selalu dipenuhi ribuan orang yang datang, bukan untuk bepergian dengan kapal, tapi hanya sekedar berdiri di pinggir kanal untuk melihat hiu. Ya, awalnya ini adalah peristiwa yang memilukan. Seekor hiu yang kemudian diberi nama Bukangi oleh warga setempat terjebak di kanal sempit di pelabuhan sejak 18 September lalu. Sebenarnya pihak pelabuhan sudah berulang kali berupaya mengembalikan hiu itu ke lautan. Namun hingga kini belum pernah berhasil. Entah mengapa Bukangi sepertinya sudah kerasan tinggal di kanal itu. Meskipun banyak pihak mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Belum lagi keberadaan Bukangi membuat suasana di pelabuhan berubah menjadi seperti lokasi wisata. Selanjutnya kita beralih ke Alaska, Amerika Serikat. Kali ini tentang seekor beruang bernama 89 Backpack yang memenangkan kompetisi beruang tergemuk di Amerika Serikat. Layanan Taman Nasional Amerika Serikat setiap tahunnya memang selalu menggelar kontes online untuk memilih beruang coklat tergemuk dan paling sukses mengumpulkan cadangan lemak sebelum hibernasi musim dingin. Kompetisi ini digelar di Katmai National Park di Alaska dan kini telah memasuki tahun ke-13 serta diikuti oleh lebih dari 100.000 responden. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk mengedukasi publik tentang pentingnya menjaga lingkungan dan habitat satwa liar. Semua beruang liar ini tidak diketahui persis berapa beratnya. Responden hanya diminta menilai dari foto dan video yang diedarkan oleh Taman Nasional. Nah, tubuh backpack yang makin menggemuk berhasil mendapatkan 103.344 suara, mengalahkan beruang coklat lainnya bernama 910 yang mendapat 98.253 suara. Selain dua beruang itu, kompetisi ini juga diikuti oleh 16 beruang besar lain. Walaupun seluruh beruang tidak tahu bahwa mereka mengikuti lomba unik ini.

0: Jasad seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan warga di kebun kopi Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari Porong untuk diotopsi. Korban disebut-sebut tidak pulang sejak Rabu lalu. Keluarga mencari keberadaan korban hingga akhirnya lapor polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah paman korban.
1: Salah mati saudara, Pak.
2: Iya.
1: Saudara, sepedanya motornya diambil, anaknya disembunyikan di mana nggak tahu, Pak. Makanya warga kesini tuh tanya sama pelakunya, di mana warga itu yang dibawa.
2: Oh, jadi warga ini menuntut mencari pelaku?
1: Iya, mencari pelaku.
2: Kapannya pelaku?
1: Pelaku dari Polres.
2: Oh, dibawa Polres.
0: Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pasuruan menyebut polisi masih memeriksa pelaku terkait motif pembunuhan tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Korban tewas dengan luka bacok di bagian pinggul kiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pada pembacokan.
3: Pelaku mengambil sajam jenis lurit dan langsung menyabetkan korban ke pinggul bagian kiri. Oleh sebab itu, langsung keluar darah banyak. Ya. Kemudian teman-teman dari pelaku langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan pertama. Hingga sampai di RSUD, korban tidak selamat meninggal dunia.
0: Sementara itu, atas perbuatannya, teman korban berinisial MNHD alias U ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan membekuk seorang pria yang diduga melakukan perampokan hingga menghilangkan nyawa korban. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atas permintaan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan asisten rumah tangga seorang warga lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga lansia tersebut ditemukan anaknya dalam kondisi meninggal di kamarnya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku membekap korban lalu mengambil 3 kartu ATM dan uang dolar dengan total senilai 238 juta rupiah.
3: Untuk terduga pelaku dan korban sendiri hubungannya itu terduga pelaku merupakan ART yang dimana korban ini sudah lansia.
4: Oke, berarti itu dia sering memang gunakan ATM dari korban sendiri, kan, ya?
3: Sering digunakan.
4: Untuk selanjutnya, kan, dia ini motifnya memang karena ekonomi atau apa, Kunan? Diambil uang itu.
3: Untuk motif saat ini masih didalami oleh Polres Sukabumi.
4: Untuk uangnya, Kunan? Apa sudah dia belanjakan atau bukan, Kunan?
3: Untuk uang dari pengakuan terduga pelaku, ada beberapa yang digunakan untuk membayar hutang.
0: Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Diana Valencia, kita mulai edisi Lacak Kriminal hari ini.

0: Motor dinas milik seorang kepala desa di Klaten, Jawa Tengah digasak pencuri. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari saat suami korban akan menggunakan sepeda motor tersebut. Sementara itu, aksi perampokan nyaris terjadi di salah satu gerai pegadaian di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Karyawan gerai berhasil menggagalkan perampokan tersebut. Kamera pengawas merekam seorang pria yang masuk ke sebuah gerai pegadaian di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat dengan memakai topi dan penutup wajah. Begitu di dalam ruangan, pria ini langsung duduk dan menodongkan sebuah pistol kedua karyawan yang sedang bertugas sambil meminta uang. Tak takut akan ancaman pelaku, karyawati gerai pegadaian tersebut langsung mengambil gunting untuk membela diri. Melihat korbannya akan mengejar, pria tersebut langsung kabur keluar gerai. Korban yang masih mengejar pelaku berteriak hingga menarik perhatian anggota Buser Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk yang sedang berpatroli.
1: Karena pelaku merasa takut dan gugup, dia pelaku kabur. Ketika pelaku kabur, dia akan diteriaki maling, sehingga pelaku itu menabrak kendaraan mobil Avanza. Nah, kebetulan ada

0: akan melintas sehingga pelaku bisa diamankan.
1: Nah, mengajaknya itu menggunakan senjata atau?
0: Ya, setelah kita cek ternyata itu senjatanya sudah sejenis korek api gitu, cuma berbentuk senjata.
1: Yang diminta oleh pelaku itu apa enggak saat mengancam?
0: Ya, berupa uang. Pelaku mengancam, minta uang, beberapa jumlah uang. Kemudian
1: dikasih oleh korban?
0: Hah?
1: Sempat dikasih uang?
0: Belum sempat dikasih, karena korbannya itu melakukan perlawanan dengan mengambil gunting dan berteriak maling.
1: Kalau dari hasil pengakuan pelaku sementara, untuk apa dan dia melakukan aksi?
0: Informasi yang kita dapat dari pengakuan pelaku bahwa pelaku itu membayar hutang karena kebetulannya punya hutang lumayan banyak.
2: Pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pencurian sepeda motor terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Motor dinas kepala desa Jelobo dicuri. Pelaku beraksi pada 29 September lalu dengan masuk ke carport rumah korban di desa Jelobo, Kecamatan Wonosari. Aksi pelaku terekam kamera pengawas yang dipasang di rumah korban. Aksi pencurian ini baru diketahui pagi harinya saat suami korban akan menggunakan sepeda motor tersebut.
3: Paginya itu Bapak mau pergi ke kandang, suami mau pergi ke kandang, kok nengok motor di teras itu udah nggak ada lah. Terus saya kira dibawa sama keluarga kan begitu nggih. Jadi coba dicek dari keluarga, ditelepon nggak ada yang bawa. Saya lihat di CCTV, NMAX motor dinas kami, karena kami sebagai kepala desa itu dapat fasilitas motor dinas dari kabupaten. Jadi itu yang dicuri. Sebenarnya ada dua motor di teras saya, tapi kok yang diambil ndelalah kok ya yang motor dinas, padahal di situ ada motornya suami.
2: Aksi pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi. Diduga pelaku berjumlah dua orang, satu orang sebagai eksekutor, sementara rekannya menunggu dengan kendaraan lain sambil mengamati situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga memukul dan menyiramkan cairan cabai ke wajah korban. Sementara di lokasi lain, gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan dengan modus menghentikan paksa pelajar lain yang melintas di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan aksi kriminal yang terekam CCTV tersebut viral di media sosial.
5: Siapa punya korban?
2: Tim unit reaksi cepat Resmopolda Sulawesi Selatan bersama Polres Jeneponto menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap wanita berinisial YL. Keempat pelaku masing-masing berinisial CL, MS, MIS, dan YM. Dua pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jeneponto pada Rabu malam. Sementara dua pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku dipukuli secara bersama-sama oleh pelaku dan disiram cairan cabai ke wajahnya. Aksi pengeroyokan juga dipicu karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu terduga pelaku.
6: Dari hasil interogasi kami kepada korban, korban menyampaikan dipukuli dan disiram air cabai.
7: Apa ada pelaku lain kemudian diamankan dalam kasus ini?
6: Dari hasil koordinasi kami dengan Polres Jeneponto, Polres Jeneponto berhasil mengamankan 2 terduga pelaku lainnya, diamankan di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Jeneponto.
7: Dari ini kemudian sebenarnya apa sih motifnya mereka ini kemudian?
6: Dari hasil interogasi kami, kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
2: Viral rekaman CCTV saat gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan terhadap pelajar lain yang melintas di Jalan Kampung Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore 25 September 2026. Para pelaku berjumlah 7 orang menggunakan 3 sepeda motor menghentikan paksa pelajar lain yang melintas. Bahkan seorang pelaku melemparkan helm ke arah korban saat korban mencoba untuk melarikan diri.
8: Jika kita cek CCTV,
0: ada beberapa sepeda motor yang dikendarai beberapa orang, entah itu pelajar atau bukan, tetapi

0: Akan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan masih dilakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban lantaran para orang tua korban tidak melaporkan secara resmi ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan masih dari Jakarta, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa di depan KPK. Dalam aksinya ini, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
0: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Satu tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
2: Karena pada beberapa telah melakukan penyidikan dan telah ditetapkan tersangka dan sudah terpenuhi, yaitu kalau untuk PPK-nya, inisialnya BIM, dan dari pihak swasta kurang lebih ada 4 orang, inisial AM, inisial YY. AM ini setelah komisaris PT ASG dan komisaris PT AT. YY ini perempuan. Terus AA direktur PT ASG. YB setelah direktur PT ASG. Dan tadi YY itu direktur PT AT.
0: Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa resolusi mahasiswa Bogor di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan pada Kamis siang. Situasi sempat meredah, namun kericuhan kembali terjadi saat sejumlah perwakilan massa berupaya menemui pihak KPK. Dalam aksinya, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan milik PT Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Massa juga meminta KPK menelusuri pihak-pihak lain yang namanya muncul dalam perkembangan pemeriksaan perkara.
3: Berangkat dari hal tersebutlah, kami rasa kami perlu mempertanyakan bagaimana perkembangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait apakah hari ini KPK berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, berani menegakkan hukum tanpa melihat background pejabat publik tersebut.
0: Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hanya mengenakan pakaian dalam, seorang pencuri membobol sebuah toko dan menggasak 3 ponsel. Laca Kriminal akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.

0: kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
3: saya melamar.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau

0: Kita lihat
1: sudah ada bang dari BPS spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
1: memang tidak
0: tadi.
1: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Demi menutupi wajahnya saat beraksi, seorang pencuri nekat menjadikan celananya sebagai masker. Ia membobol sebuah toko ponsel di Cirebon, Jawa Barat dan mengambil 3 unit telepon genggam. Sementara di lokasi lainnya, di Padang, Sumatera Barat, seorang mantan karyawan sebuah gerai ponsel mencuri uang di toko tersebut. Ia mengelabui petugas keamanan dengan memakai seragam karyawan toko. Hanya mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tak dikenali saat beraksi. Di dalam toko, ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitasnya tetap diketahui. Polisi menangkap pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
4: Modus pelaku ini ialah melakukan pengerusakan terhadap plafon belakang di toko gadget di Jalan Tuparef, kemudian masuk ke dalam ruko tersebut dan melakukan pengambilan terhadap 3 buah handphone yang berada di etalase toko tersebut. Yang menarik adalah si pelaku ini berusaha untuk menutupi identitas dengan cara menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya.
3: Polisi mengamankan 2 ponsel dan uang hasil penjualan telepon genggam curian tersebut. Meski pelaku di bawah umur, polisi tetap memproses hukum sesuai dengan aturan. Kalau aksi pencurian di sebuah toko ponsel di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat ini dilakukan oleh mantan karyawannya. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria memakai seragam karyawan toko ponsel, mengelabui petugas dan dengan leluasa masuk ke dalam toko dan ruangan di lantai 2. Dengan santainya, pelaku membobol kotak kaca dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Usai beraksi, pelaku langsung meninggalkan toko. Pemilik toko yang melihat rekaman CCTV dan mengetahui identitas pelaku langsung melapor ke Satreskrim Polresta Padang. Polisi langsung mendatangi rumah pelaku. Dari penggeledahan, petugas menyita seragam karyawan toko yang dipakai saat beraksi dan uang tunai Rp27.750.000 yang dicuri. Pelaku pun mengakui perbuatannya.
5: Ya, si pelaku masih mengambil di kotak berupa uang. Sesuai dengan barang bukti dan laporan yang kita terima, kita berhasil mengamankan barang bukti uang senilai Rp27.750.000. Uang masih utuh kita dapatkan, kita amankan selain dari barang bukti uang, juga amankan berupa helm, kemudian pakaian yang digunakan saat melakukan.
3: Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengamankan 2 dari 4 terduga pelaku pencurian lampu runway Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau. Kedua pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda, keduanya mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolres Lubuk Linggau menyebut selain merugikan pihak bandara hingga 159 juta rupiah, perbuatan para pelaku juga mengancam keselamatan penumpang pesawat.
6: Kedua pelaku mengakui perbuatannya dan pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sekitar 159.540.000 serta mengancam keselamatan para penumpang pesawat. Sudah berapa kali kan pada saat berkabut pesawat itu tidak menjadi darat, akhirnya kembali lagi ke Jakarta.
3: Pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga masih memburu kedua pelaku lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Selanjutnya di Treskrimsus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Jakarta. Sementara di lokasi lainnya, Polres Cimahi menangkap pelaku pencurian kabel sinyal dan grounding di jalur kereta api cepat Wush. Dan akibat aksi pencurian ini, 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
8: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabid Humas Polda Kepri Kombespol Nona Priscilia Ohei kami siang mengatakan 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah. Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
9: Mengimpor barang tidak baru, yaitu 3 unit mesin turbo ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
10: Nilai barangnya, Bu?
9: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.
8: Petugas Reserse Kriminal Polres Cimahi berhasil menangkap para pelaku pencurian kabel sinyal di grounding di jalur kereta api cepat Wush. Para pelaku yang terdiri dari 5 orang eksekutor pencurian dan 1 orang penadah diamankan di beberapa lokasi berbeda. Aksi pencurian terjadi di 2 lokasi yang berbeda, yaitu Kecamatan Melong Kota Cimahi pada 26 Juli 2026 dan Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada 7 September 2026. Para pelaku memotong kabel menggunakan gergaji secara langsung, kemudian membawa kabel hasil curian untuk dijual. Akibat pencurian tersebut, pihak KCIC mengalami kerugian materi hingga 60 juta rupiah. Tidak hanya menimbulkan kerugian materi, aksi pencurian juga mengganggu pelayanan kepada penumpang, di mana 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
11: Dalam pengungkapan ini, kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
12: Ataupun melihat informasi di tanggal 7 September ya, ini terdapat 5 perjalanan bus yang akhirnya tidak bisa diberangkatkan, tertahan sampai dengan 1,5 jam. Ini merupakan dampak salah satu dari pencurian kabel tersebut. Dan untuk itu, dengan kondisi ini tentunya kami sangat mengapresiasi sekali dan kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Sangat-sangat besar terkait dengan keselamatan dan juga keamanan perjalanan.
8: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 pelaku pencurian terancam pidana 7 tahun penjara. Sedangkan untuk penadah terancam pidana penjara 4 tahun.

0: Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar 3 pabrik rumahan yang memproduksi vape etomidem dari sebuah perumahan dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk. Berdasarkan keterangan Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma Tandayu, pada Kamis, 11 tersangka berhasil diamankan, yang terdiri dari 4 WNI, 6 WN India, dan 1 WN Singapura. Total barang bukti yang diamankan diantaranya 3,29 kg etomidet cair, 13,11 kg etomidet bubuk, 249 kartridge siap edar, dan 2 kg sabu dengan nilai Rp145 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masuk ke dalam toko dengan cara memanjat pintu, pelaku pencurian menggasak 3 unit handphone serta uang tunai yang tersimpan di dalam berangkas dengan total mencapai Rp16 juta. Informasi hadir saat lagi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis Sapu Ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Sebuah rumah makan di Bandung digasak pencuri. Ironisnya, satu dari dua pelaku merupakan karyawan yang memegang kunci rumah makan. Sementara itu di Karanganyar, ada dua pelaku yang mencoba merampok toko busana dan menganiaya seorang wanita pegawai toko.

0: CCTV merekam saat dua pelaku pencurian masuk ke dalam rumah makan dan minuman di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat pada Rabu dini hari. Pelaku lalu menggasak barang berharga toko dalam meja kasir berupa uang jutaan rupiah, perhiasan emas maupun HP. Usai mendapat laporan pemilik toko, polisi pun bergerak melakukan pengejaran terhadap pelaku. SJ dan SBN lalu ditangkap petugas. Menurut polisi, satu dari dua pelaku merupakan karyawan toko tersebut. Pelaku memegang kunci rumah makan dan minuman sehingga dapat dengan mudah masuk dan menggasak barang berharga maupun uang senilai sekitar 30 juta rupiah. CCTV toko busana di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar merekam dua pelaku saat mencoba melakukan percobaan perampokan 16 September malam. Dalam aksinya, pelaku melakukan penganiayaan kepada seorang wanita penjaga toko. Korban pun berteriak meminta tolong hingga kedua pelaku keluar melarikan diri. Dari penyelidikan dan penyidikan, polisi lalu membekuk dua pelaku di sebuah rumah kos di Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu lalu. Pria dan wanita pelaku yakni E dan L lalu digiring petugas dan selanjutnya dibawa ke Polres Karanganyar. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Polres Karanganyar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, aksi pencurian modus menutup wajah ala ninja di Garut, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Pelaku nekat menggasak perhiasan, uang, serta barang dagangan korban yang ternyata adalah mantan majikannya sendiri untuk judi online. Sementara itu, kepergok mencuri kotak amal, seorang pemuda ditangkap warga di dalam kamar mandi sebuah masjid di kawasan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
2: Kamera pengawas toko merekam detik-detik dua orang pembobol toko datang menggunakan sepeda motor Selasa dini hari. Salah seorang pelaku terlihat mengenakan hoodie dan topi hitam, sementara satu pelaku lain menunggu di atas motor. Menurut pemilik toko, Fitri, kedua pelaku diduga masuk ke dalam toko dengan cara memanjat pintu saat kondisi sekitar toko sepi. Sebelum tertidur, korban sempat beraktivitas di dalam toko, termasuk menghitung dan merapikan uang yang tersimpan di dalam brankas. Saat korban mulai tertidur, kondisi tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya, mengambil 3 unit handphone, serta uang tunai yang tersimpan di dalam brankas. Total kerugian aksi pencurian ini mencapai 16 juta rupiah.
3: Saat jam 4 lewat 40 menit, itu ada dua orang datang, yang satu pakai baju, yang satu pakai baju hitam, dengan topi hitam, ada logo Persib, dan yang satunya lagi di motor. Dan pada saat itu mungkin karena ibu saya cukup lelah juga, jadi dia melakukan aksinya dengan manjat lewat pintu ini.
2: Pemuda ini terekam kamera CCTV saat diduga hendak membobol kotak amal di Masjid Jami Al Ikhlas, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa dini hari. Pria berinisial RDS ini awalnya diduga gagal membobol salah satu kotak amal di dalam masjid. Namun pelaku kemudian mengalihkan sasarannya ke kotak amal lain yang berada di halaman masjid, tepat di depan kamar mandi. Sambil mengapit tas berwarna hitam, pria berusia 29 tahun ini kemudian masuk ke kamar mandi. Untuk menghindari kecurigaan, pelaku sempat memantau situasi sekitar. Setelah merasa situasi aman, pelaku mengangkat kotak amal dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Suara bising saat kotak amal hendak dibobol membuat pengurus masjid curiga dan mendatangi kamar mandi. Pengurus masjid kemudian memergoki pelaku bersama kotak amal di dalam kamar mandi. Pelaku yang mengaku sebagai warga Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini pun tak berkutik saat ditangkap warga.
4: Pas dia bongkar itu kedengeran ya, sama pihak yang ini teman saya nih, Bang Imron sama Bang Imam yang keluar tadi. Saya lihat dari video ya, itu keluar dari sekretariat, disangka mungkin maling ini, disangka dia nggak ada orang, karena di situ ada orang. Pas berisik, dengeran berisik, jeder, dia ke situlah. Gitu. Nah, didorong, ada ternyata kotak amal posisi di dalam, berarti sedang membongkar.
2: Pencurian rumah sekaligus warung di Garut, Jawa Barat ini terekam kamera CCTV. Pelaku masuk rumah sekaligus warung dalam keadaan setengah telanjang. Bajunya digunakan untuk menutup wajah seperti topeng ninja. Pelaku menggasak perhiasan, uang, dan barang dagangan. Anggota unit reskrim Polsek Leles akhirnya berhasil meringkus pelaku berinisial AM di rumahnya. Miris, uang hasil curian ia gunakan untuk judi online. Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi menyebut, aksi pencurian dilakukan saat korban sholat maghrib di masjid. Ironisnya, Lokasi pencurian merupakan rumah mantan majikannya.
5: Pencurian ketika rumah korban yaitu saudara Gunawan sedang sholat maghrib bersama istrinya di masjid yang tidak jauh dari rumah. Ketika korban meninggalkan rumah yang dipakai untuk berjualan atau warung, pelaku masuk ke rumah tersebut. Dan ketika korban sudah kembali melihat rumah dan warung tersebut sudah acak-acakan atau berantakan. Ketika dicek oleh korban, beberapa barang seperti emas, handphone, dan barang-barang warung seperti rokok dan yang lain sudah hilang.
2: Pelaku tengah menjalani pemeriksaan polisi untuk mengungkap kemungkinan jaringan pembobol rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang kurir layanan pengantaran instan diduga mengambil sepasang sepatu seharga jutaan rupiah saat mengantar paket ke rumah mes pelaut di area Kebon Bawang Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, burung kicau jawara kontes tingkat nasional seharga jutaan rupiah juga di Gondomaling.
0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang kurir pengantaran instan masuk ke mes di Jalan Suasembada 8, Kebon Bawang Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terlihat kurir ini datang untuk mengantarkan paket dan meletakkannya di halaman sesuai alamat yang dituju. Namun saat meninggalkan lokasi, kurir tersebut justru menenteng sepasang sepatu. Ditemui di lokasi kejadian, penghuni mes Iqbal Firmansyah mengatakan kurir sempat memindai paket. Namun sebelum meninggalkan lokasi, kurir tersebut diduga mengambil sepatu dan membawanya pergi. Kejadian pencurian sepatu ini merupakan aksi pencurian pertama yang terjadi di mes tersebut. Sejauh ini kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Tanjung Priok.
6: Ini ya pelakunya ya. Dari sini dia masuk.
0: Aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi pencurian ini berlangsung saat marbot masjid tengah mengambil air wudhu. Seperti nampak dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengambil sebuah kotak amal yang terletak di sekitar pintu masuk bagian dalam masjid, hingga kabur bawa kotak amal dengan memanjat pagar samping masjid dan berlari ke arah kebun warga. Meski belum melaporkan kejadian pencurian kotak amal ini ke pihak berwenang, marbot masjid berharap pelaku menyerahkan diri dan segera bertaubat. Masih soal pencurian terekam kamera pengawas, kali ini bukan motor atau barang berharga yang menjadi sasaran, melainkan seekor burung peliharaan. Di kawasan Gubeng Kertajaya, seekor burung cuca hijau milik Demetrius Prayogo digondol dua pelaku yang terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pelaku turun dari motor lalu membawa kabur burung beserta sangkarnya. Usut punya usut, burung tersebut diketahui sering menjuarai kontes kicau dan ditaksir bernilai lebih dari 7 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Gubeng dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Selundupkan 11,3 kg emas, 8 penumpang kapal feri dari Batam tujuan Singapura diamankan petugas Bea dan Cukai. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.

0: 8 penumpang kapal feri berinisial SK, TLK, CYA, LJ, CYO, CM, PC, dan YM yang berangkat dari Batam tujuan Singapura diamankan petugas Bea dan Cukai Batam. Mereka diamankan dalam dua penindakan di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center dan Pelabuhan Feri Internasional Harbor Bay pada 22 dan 24 September 2026. Kepala Seksi Layanan Informasi Kantor Bea dan Cukai Batam, Mujiono, Selasa siang mengatakan, mereka diamankan setelah petugas menemukan emas dalam barang bawaan dan disembunyikan pada pakaian dalam, serta dibawa secara tersembunyi di dalam tubuh penumpang. 43 bungkusan bubuk padat yang mengandung emas dengan total berat bruto 11,31 kg berhasil disita. Barang tersebut hendak dibawa keluar dari Batam menuju Singapura melalui jalur laut. Pada penindakan pertama terhadap barang bawaan penumpang berinisial SK, petugas menemukan 7 bungkusan bubuk emas dengan berat sekitar 1.875 gram senilai 4,77 miliar rupiah. Pada penindakan kedua terhadap 7 orang penumpang berinisial TLK, CYA, LJ, CYO, CM, PC, dan YM, petugas menemukan 36 bungkusan bubuk padat dengan total berat bruto sekitar 9.435 gram. Barang tersebut ditemukan dengan berbagai modus penyembunyian dengan nilai mencapai 24,46 miliar rupiah.
1: Dari hasil pemeriksaan baru ini, cuman terkait jaringannya terus didalami.
2: Kalau asal emas itu dari mana sebetulnya?
1: Emasnya juga mungkin dari daerah sekitar atau dari Batam, kita belum masih mendalaminya. Cuman yang pasti itu berangkatnya dari Batam dan akan ditujukan ke luar negeri, dalam hal ini Singapura.
0: Sebanyak 32 pucuk senjata api ilegal terdiri dari berbagai jenis, baik senjata api rakitan, semi-rakitan, maupun senjata api organik, diserahkan masyarakat secara sukarela kepada pihak kepolisian. Selain senjata api, Polda Maluku Utara juga mengamankan 358 butir amunisi tajam, yang terdiri dari 331 butir kaliber 7,56 dan 27 butir kaliber 5,56, serta 8 buah magazin. Kumpulan senjata api beserta peluru ini berasal dari beberapa wilayah seperti Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate. Penyerahan secara sukarela ini merupakan langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan senjata api dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku Utara.
3: Jenisnya ada 7 pucuk hari ini yang organik, yang asli, kemudian yang lain rakitan. Ini kemungkinan yang rakitan adalah peninggalan konflik tahun 2000. Nah, ini sedang kita telusuri yang organik. Ini organik ini didapat dari mana, kemudian akan dijual atau didistribusikan, kami sedang dalami.
0: Kapolda Maluku Utara mengajak masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal agar menyerahkannya kepada pihak kepolisian sehingga tidak disalahgunakan dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.

Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain nahkoda, 3 tersangka lain merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping. Saya Rosalim Juwana menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari. Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-21. Hingga Sabtu 3 Oktober 2026, sebanyak 55 orang masih dinyatakan hilang. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Di Palembang, seluruh jalan perkotaan ditutupi kabut asap, bahkan jarak pandang 50 meter sampai tak terlihat. Duka mendalam menyelimuti kota Gaza saat warga hadir dalam pemakaman massal bagi 105 korban. Runtuhnya gedung perumahan Al-Taj akibat serangan udara Israel pada Oktober 2023 lalu.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa. Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain nahkoda, 3 tersangka lain merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping. Sementara itu, 12 jenazah KM Virgo kembali berhasil teridentifikasi. Hingga hari ke-20, proses pencarian diperluas ke wilayah pesisir Kalimantan Tengah, termasuk Sukamara dan Seruyan.
1: Pekan pasca kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Selain nahkoda kapal, 3 tersangka tambahan merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping atau VKS.
2: Gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah kami tetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup.
1: Dari 4 tersangka tersebut, 1 orang yakni nahkoda kapal telah ditahan di rutan Polda Kalsel. Sementara 3 lainnya telah menerima surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Terkait penetapan tersangka ABK, manajemen KMP Virgo Transport menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.
3: Tanggapannya memang betul kalau untuk pengamanan total sudah dilakukan Bapak, dan itu juga dalam ini nahkoda, dan beliau juga saat ini juga sudah diamankan Pak oleh pihak Polairut. Jadi seperti itu, dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 12 jenazah korban KMP Virgo Transport 8. Ke-12 jenazah terdiri dari 11 laki-laki dan 1 perempuan. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid menyebut dengan tambahan tersebut total 63 dari 80 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Hingga hari ke-20 pasca insiden, operasi SAR masih terus melakukan pencarian dengan memperluas area hingga wilayah pesisir Kalimantan Tengah termasuk Sukamara dan Seruyan. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Berdasarkan rekapitulasi terbaru, dari 243 orang dalam manifest kapal, tercatat 108 orang ditemukan selamat, 80 meninggal dunia, dan 55 lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-21. Hingga Sabtu 3 Oktober 2026, sebanyak 55 orang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran termasuk di sekitar bangkai kapal. Sejumlah penyelam juga menjalani pemulihan kondisi fisik sebelum kembali melanjutkan operasi. Berdasarkan data terakhir dari total 243 orang, dalam manifest kapal, sebanyak 108 orang berhasil diselamatkan, 80 orang meninggal dunia, dan 55 orang lainnya masih dalam pencarian. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari tragedi tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta yang saat ini berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Baik, selamat sore Risanta. Bagaimana perkembangan pencarian hingga sore hari ini? Silahkan.
4: Ya, selamat sore. Kami sekarang berada di depan posko induk dari SAR gabungan dalam rangka proses pencarian di hari ke-21 korban tragedi KMP Virgo Transport 8. Perlu kami informasikan bahwa sore hari ini proses pencarian memang masih melakukan penyisiran di sekitar beberapa titik yang menjadi titik utama dari pencarian para korban yang berjumlah 55 orang yang masih dalam pencarian. Sementara itu operasi underwater, kembali kami informasikan bahwa operasi bawah laut sementara dihentikan sementara terkait dengan recovery pada sejumlah penyelamnya itu sendiri. Penyelam terdiri dari TNI Angkatan Laut dan Basarnas Special Group yang masih sampai saat ini masih melakukan pemulihan dan juga beristirahat di kawasan Trisakti Banjarmasin. Dan juga kami memberikan informasi bahwa hingga hari ke-21 hari ataupun hari terakhir dari perpanjangan waktu dari dua pekan terakhir ini bahwa operasi tetap berlangsung sampai saat ini, dan pada malam hari nanti akan ada keterangan resmi apakah nantinya operasi pencarian ini masih berlangsung ataupun dipusatkan di mana. Kita masih menunggu perkembangan-perkembangan terakhirnya, dan tetapi bahwa mereka tetap optimis bahwa proses pencarian tetap boleh dijalankan sampai menemukan para penumpang yang masih diduga hilang dan juga masih diduga ada terjebak di dalam bangkai kapal dari Virgo Transport 8. Oke.
0: Baik, Risanta, setelah 21 hari operasi SAR ini berlangsung, sampai dengan hari ini apa saja tantangan dan juga hambatan yang kemudian masih menghambat para penyelam saat melakukan pencarian ataupun evakuasi?
4: Seperti yang diungkapkan oleh Basarnas, bahwa persoalan adalah terkait dengan cuaca dan kemudian kondisi di arus laut, laut bawah dari kawasan pesisir ataupun kawasan tempat tenggelamnya kapal dari KN Virgo Transport 8 ini. Memang sampai saat ini juga ada pergeseran sedikit yang membuat para tim penyelam sendiri sangat berhati-hati dalam rangka untuk melakukan pencarian terhadap para korban yang berjumlah 55 orang. Sementara itu dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini mereka tetap berusaha melakukan pencarian. Yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penyisiran-penyisiran di berbagai titik, termasuk juga mereka menyisir di kawasan Kalimantan Tengah yang boleh dikatakan dalam sepekan terakhir ini banyak ditemukan jenazah-jenazah yang dari KN Virgo Transport 8 ini, sehingga memang fokus utama adalah di kawasan Kalimantan Tengah dan perbatasan dari Kalimantan Barat. Oca.
0: Ya, baik Risanta, dengan data begitu ya bahwa 55 orang sampai hari ini masih belum ditemukan, apakah ada perubahan terkait dengan strategi atau metode pencarian dari tim SAR?
4: Sampai sejauh ini memang masih ada beberapa strategi yang dilakukan dan mereka tetap intent melakukan proses pencarian, namun karena dengan kondisi bangkai kapal yang sedikit bergeser sehingga mereka memutuskan untuk menjaga kondisi dan safety, kemudian juga dalam menjaga pemulihan dari tenaga dari 35 penyelam yang ada dalam rangka untuk memulihkan tenaga mereka, nantinya selanjutnya mereka juga akan kembali terjun. Tapi sejauh ini tim SAR gabungan belum memberikan keterangan resmi karena pada malam hari mereka akan melakukan update terkait dengan proses pencarian terhadap 55 penumpang, termasuk juga nantinya dalam proses apakah nanti diperpanjang atau dengan pola-pola seperti apa dalam rangka pencarian terhadap para korban yang sampai sekarang masih belum ditemukan. Demikian Ocha.
0: Iya, baik Risanta, kemudian bagaimana kondisi terkini di pelabuhan? Bagaimana kemudian penantian dari keluarga yang kemudian sampai dengan hari ini masih menantikan 55 yang kemudian belum ditemukan tersebut?
4: Iya, memang ada beberapa belasan dari keluarga masih bertahan sampai saat ini dan mereka masih berada di pelabuhan. Sebagian besar mereka masih ada juga menunggu di beberapa tempat, di tempat keluarga. Sementara ada yang masih bertahan adalah mereka yang menunggu sampai saat ini dan tetap kekeh untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru bagaimana perkembangan-perkembangan terakhir proses pencarian. Dan mereka diberikan tempat untuk beristirahat di ruang tengah, di ruang tunggu dari terminal keberangkatan dan kedatangan dari pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Jadi sampai sekarang masih ada, tapi tidak sebanyak yang kemarin. Tapi mereka tetap menunggu sampai ada kabar-kabar terakhir yang bisa diinformasikan kepada mereka kabar tentang sanak mobil mereka yang masih dalam proses pencarian. Jadi mereka masih berada di Pelabuhan Trisakti dengan kondisi yang boleh dikatakan sebagian besar dari mereka ada yang terpaksa harus tidur di kawasan-kawasan yang memang disediakan oleh Pelindo, pihak opera dan operator pelabuhan sendiri dalam rangka meringankan dan memudahkan para keluarga korban yang menumpang KM Virgil ini untuk beristirahat dan menunggu kabar-kabar selanjutnya.
0: Iya, baik Risanta, sampai dengan sejauh ini area mana saja kemudian yang lebih difokuskan oleh tim SAR untuk operasi pencarian? Apakah kemudian masih dipusatkan di sekitar bangkai kapal atau kemudian sudah diperluas ke area lainnya? Bagaimana juga dengan update pengangkatan bangkai kapal, informasi yang Anda dapatkan?
4: Ya, untuk saat ini memang tim SAR sendiri tetap menempatkan dua kapal KN SAR-nya yaitu Kemajaya dan Pacitan di seputaran bangkai kapal, kemudian juga mengarahkan beberapa personel termasuk juga penguatan dari berbagai kantor SAR di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dalam rangka upaya pendukung pencarian 55 penumpang KN Virgo yang masih dalam pencarian saat ini. Sementara proses dari pengangkatan kapal masih berproses sampai saat ini karena pihak operator kapal sendiri masih menunggu dari pihak asuransi untuk melakukan, karena berdasarkan keterangan mereka untuk proses pengangkatan ataupun seltik itu dilakukan langsung oleh pihak asuransi dan asuransi sendiri akan menunjuk beberapa rekanan dalam rangka untuk proses pengangkatan atau nantinya pembalikan kapal dan sehingga proses ini memerlukan waktu beberapa waktu. Dan mereka meminta untuk kesabaran dari keluarga penumpang dan lainnya dalam rangka nantinya agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Meskipun seperti yang mereka janjikan, mereka tetap berharap secepatnya bisa dilakukan proses dari seltik itu sendiri. Oke.
0: Ya, baik. Terima kasih Risanta atas update informasi yang sudah dihadirkan. Risanta melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, polisi menetapkan seorang guru sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Guru yang berusia 49 tahun itu kini ditahan di Mapolres Tangerang Selatan setelah penyidik melakukan gelar perkara.
5: Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan atas laporan dugaan pelecehan terhadap seorang anak di lingkungan sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan. Penyidik telah memeriksa 8 orang saksi termasuk pihak keluarga korban. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, polisi menaikkan status NA dari terlapor menjadi tersangka. NA yang berusia 49 tahun kemudian langsung ditahan di Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
6: Saya sampaikan pada rekan-rekan, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, termasuk juga keluarga dari korban. Ini berjumlah 8 saksi yang sudah kita periksa. Untuk tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan, kita naikkan sebagai tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan.
5: Polisi masih mendalami perkara ini termasuk memeriksa tersangka dan menggali keterangan dari para saksi. Sebelumnya, NA dilaporkan keluarga siswa yang mengaku menjadi korban pelecehan sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas. Korban baru berani menceritakan pengalamannya kepada orang tua setelah merasa aman ketika mengikuti latihan taekwondo. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Tongkat kepemimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi berpindah kepada Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
7: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
9: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
10: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
11: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
10: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
11: Ultra Flu?
10: Surut ya.
12: Lekasan.
10: Dengan kemasan baru.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
14: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
0: Pemirsa, tongkat kepemimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi berpindah dan dipegang oleh Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Sebagai tradisi di dalam tubuh Polri, diadakan upacara serah terima panji Kepolisian Republik Indonesia Tribrata. Jumat siang, suasana hikmat menyelimuti upacara serah terima kepemimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dari Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Aryo Seto. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Aryo Seto sebagai estafet keberlangsungan pemimpin tertinggi Polri. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk simbolis penyerahan tongkat komando, sekaligus bentuk kehormatan terhadap perjalanan serta pengabdian pejabat Polri yang telah melaksanakan tugas. Kegiatan ini sebagai rangkaian pembuka dari agenda-agenda perpisahan lainnya.
15: Di mana dalam tradisi ini panji-panji Polri Tribrata ini menjadi bagian yang sangat penting karena di mana panji tersebut merupakan simbol kehormatan dan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri. Lalu rangkaian ini dilanjutkan dengan kegiatan rangkaian pengantar tugas kepada Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga dalam hal ini Jenderal Dedi Prasetyo.
0: Mekanisme keadilan restoratif untuk 3 anggota dewan asal Jawa Timur yang tertangkap saat sedang pesta narkoba di Surabaya masih menuai polemik. Menurut pakar hukum, restoratif justice memang jadi semangat di setiap tingkat pelanggaran pidana. Sementara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur siap menjatuhkan sanksi jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran etik.
16: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa 3 peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
17: Pesta narkoba, Pak?
18: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
17: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik bekas sabu yang sudah dipakai dan 2 butir pil ekstasi warna kuning, salak usap, korek, dan 1 bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan. Dari 7 orang itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengonsumsi sabu dan ekstasi.
18: Itu dari 8 itu yang anggota dewan berapa orang dan?
17: Ada 3 orang.
16: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat ketiga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice. Dengan dasar jumlah barang bukti di bawah ketentuan yang digariskan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.
12: Ya biar sama seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Ya lainnya kayak pencuri yang pencuri ayam aja digebukin sampai mati kayak gitu. Apalagi yang anggota Dewan, ya gimana ya, kayak Indonesia itu sekarang udah amburadul lah hukumnya itu, semua serba bisa dibeli kan, kalah sama yang wewenangnya yang orang yang tinggi-tinggi sama yang rendah-rendah itu, sekarang kebijakannya kurang tegas lah Pak.
19: Tuh saya nggak setuju banget, karena dia anggota dewan, itu sebagai contoh masyarakat, sedangkan hukumannya seperti itu, kalau kita lihat untuk nenek-nenek aja, yang nyuri ranting hukumannya seperti itu gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya.
20: Menurut saya kurang adil ya, karena kan anggota dewan itu merupakan wakil rakyat ya. Yang gimana itu mewakili gitu loh Pak untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
17: Kalau untuk hukumannya lebih
20: berat.
16: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNER Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai sebagai korban, apalagi baru sekali melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba.
21: Nah, kalau kan di dalam Undang-Undang Narkotika jelas, keadilan restoratifnya itu adalah bentuknya adalah proses treatment rehabilitasi. Jadi mereka pasti akan menjalani proses rehabilitasi. Dan kalau mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jadi mereka harus nonaktif atau undur diri kan seharusnya itu. Dan itu pasti akan dipublikasikan karena mereka sebagai pejabat publik kalau mengundurkan diri kan pasti dipublikasikan oleh institusinya.
16: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Adanya Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik dinilai efektif untuk menegakkan hukum atas pelanggaran lalu lintas. Namun ternyata para pengendara kendaraan bermotor memiliki cara untuk menghindari tilang elektronik ini. Pengendara motor secara sengaja melakukan trik menutup sebagian plat nomor supaya tidak terdeteksi kamera tilang elektronik. Padahal tindakan ini bisa berujung pidana.
22: Ada beragam motif pengendara motor yang menutup plat nomor kendaraan mereka. Selain untuk menghindar dari mata elang atau penagih utang yang tak jarang melakukan kekerasan, juga untuk menghindari tangkapan kamera elektronik. Tentu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung dari akal-akalan menutup plat nomor kendaraan.
23: Keberadaan kamera tilang elektronik ini berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi selama berada di jalan raya. Namun ternyata pengemudi punya cara lain untuk mengakali kamera tilang elektronik ini. Bagaimana pendapat warga mengenai hal ini?
24: Mungkin masyarakat juga mulai ngerti ya cara mengakalinya dengan seperti itu. Jadi saranlah untuk kepolisian mungkin bisa mengembangkan lagi teknologinya, bagaimana caranya agar jika itu ditutupi bagaimana bisa kelihatan lagi.
25: Pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya untuk mengurangi pelanggaran ya, tapi kadang-kadang masyarakat sini kurang sadar ya, mungkin harus banyak sosialisasi ya, sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih sadar lagi atau akan hukumnya.
26: Dan kalau perlu juga taruh aja gitu Mbak, soalnya apa kalau dengan kamera tilang elektrik begitu ya, dengan tidak ada aparat di tempat itu sama aja.
22: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi siapapun yang tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor sesuai standar melanggar pasal 280 dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Dalam pasal 68 ayat 1 menyatakan tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan pemasangan. Jika terindikasi pemalsuan, maka sesuai dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat ancaman penjara maksimal 6 tahun. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, selama ini fungsi sanksi masih belum memberi efek jera, sehingga masyarakat masih terus mencari celah melanggar aturan di jalan raya.
1: Ini penegakan hukumnya harus kuat, ya. Sanksi hukum di undang-undang lintas ini ada revisi kan, diperbesar.

0: Irina Wardani, Imam Muhairib, Jakarta.
1: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Dalam penyidikan, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Satu tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan juga GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengkondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
2: Dan saat ini sedang dalam tahap penghitungan untuk kerugian negaranya, dan bersamaan dengan proses penyidikan, proses pemidanaan juga penyidik melakukan juga penelusuran aset. Dari penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan dengan ada kurang lebih 5 unit handphone, 89 dokumen, dan uang yang tercita 24,9 miliar, dan benda maksudnya 1 unit pesawat Textron Aviation, 1 unit helikopter BL-505, 1 unit kendaraan Hino, 2 unit kendaraan BYD, 1 unit kendaraan BD Dolphin, dan 1 unit Lexus LT500 tahun 2020.
1: Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia atau ASPANI mendorong pemerintah agar bisa memperluas jangkauan program MBG ke anak-anak yang berada di Panti Asuhan. Dukungan tersebut dinilai sangat penting, terutama bagi Panti Asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur. Dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam, Ketua ASPANI menyebut selama ini program MBG banyak diterima anak-anak melalui jalur sekolah. Sementara untuk anak yatim yang berada di dalam asrama panti asuhan belum tersentuh program tersebut. Kondisi ini membuat sebagian besar panti asuhan hanya bergantung pada bantuan swadaya masyarakat dan donatur. Untuk itu dukungan tersebut dinilai sangat penting, terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
3: Harapan kami, pemerintah juga akan mensupport anak-anak yang di dalam asrama di seluruh Indonesia. Kami akan bermitra dengan Menko Pangan, dengan lembaga-lembaga lain, yaitu akan membangun panti untuk tidak menjadi panti yang sifatnya meminta, tapi bermitra, berkreasi dan berkreatif untuk mengembangkan panti-panti asuhan yang ada.
1: Suasembada beras dan masifnya penyaluran MBG menjadi capaian di bidang pangan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun di tahun kedua masa pemerintahan mereka, sejumlah masalah masih terjadi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
3: Surut ya.
4: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
6: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu.

0: standby buat nongkrong weekend. Semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jumat kemarin. Pratikno, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ditunjuk menjadi Ketua Wantimpres, sementara Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua Wantimpres.
2: Pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden digelar di Istana Negara pada 2 Oktober 2026. Sebanyak 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 26 anggota yang dilantik Presiden berasal dari berbagai macam latar belakang, mulai dari politikus, pengusaha, tokoh agama, ahli hukum, sampai aktivis. Sederet nama dari 26 anggota yang mengisi posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah pengusaha nasional Chairul Tanjung, Datuk Sri Tahir, Yusuf Wanandi, Bambang Susatyo, Anwar Usman, Quraish Shihab, Sinta Nuria Wahid, Said Agil Sirot, Yahya Holil Stakuf, Margarito, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Soekarwo. Dewan Pertimbangan Presiden dipimpin oleh Ketua Wantimpres Pratikno, Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa, dan Sekretaris Wantimpres Muhammad Kodari.
3: Sebagaimana Anda ketahui bahwa anggota-anggota Wantimpres yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang, dari berbagai agama, dari berbagai profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri pada negeri kita tercinta, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman, menyampaikan pertimbangan kepada Bapak Presiden. Jadi dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh.
2: Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menyebut Dewan Pertimbangan Presiden akan bekerja secara senyap untuk memberikan nasihat dan masukan terbaik kepada Presiden.
4: Sebagaimana kawan-kawan pahami, setelah dilakukan perubahan undang-undang dari 2016 ke 2024, lembaga ini menjadi lembaga negara dari lembaga pemerintah, namun tetap berada di bawah Presiden. Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu. Jadi kami tentu akan silence apapun yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto akhirnya membentuk Dewan Pertimbangan Presiden setelah sebelumnya kosong 2 tahun selepas era Presiden ke-7 Joko Widodo. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
5: Demi dharma bakti saya.
1: Swasembada beras dan masifnya penyaluran makan bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah di berbagai tingkat menjadi capaian di bidang pangan yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun di tahun kedua masa pemerintah mereka, sejumlah masalah masih terjadi di sana-sini. Kelangkaan dan harga beras yang terus naik, serta kasus keracunan menu MBG yang tembus 50 ribu orang menjadi catatan yang harus segera diperbaiki.
6: Swasembada beras menjadi capaian di bidang pangan yang terus digaung-gaungkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada tahun kedua pemerintahan Prabowo.

0: Prabowo Gibran. Data Kementerian Pertanian menyebut ketersediaan beras nasional pada September 2026 mencapai 26,91 juta ton. Amran mengklaim stok beras nasional mampu memenuhi konsumsi hingga Juni 2027 dengan asumsi konsumsi beras nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan.
1: Bukan saja stok kita aman, tapi kita sudah ekspor ke Malaysia. Dan ini sejarah baru untuk Republik Indonesia. Dan beberapa negara lagi melalui Bulog akan kita ekspor beras kita. Termasuk Palestina, kita kirim 10 ribu ton. Ini juga salah satu kebanggaan kita dan itu perintah Bapak Presiden.
0: Namun demikian, di tengah melimpahnya cadangan beras nasional, sejumlah retail modern melaporkan stok beras premium ukuran 5 kg langka di pasaran. Badan Pangan Nasional menjelaskan kondisi kelangkaan tersebut dampak dari penarikan produk beras berfortifikasi bermasalah serta oknum yang ingin mendongkrak harga. Selain itu, distribusi yang belum merata ke jaringan retail juga menjadi kendala.
2: Surplus produksi beras ini nyatanya tidak membuat harga beras di pasaran kian terjangkau. Badan Pusat Statistik justru mencatat harga beras, baik itu di tingkat penggilingan, grosir, ataupun eceran, terus merangkak naik selama 9 bulan berturut-turut.
0: BPS menyebut inflasi harga beras di tingkat grosir mencapai 0,61% secara bulanan dan 4,93% secara tahunan. Rata-rata harga beras di tingkat grosir saat ini berada di angka Rp14.992 per kilogram. Guru Besar IPB University, Dwi Andrea Santosa mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Anomali ini terjadi karena biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus.
3: Dan kemarin barusan bulan lalu kan sudah digelontorkan bansos beras ya. Bansos beras aman sangat besar yang digelontorkan, sekitar 30 kg per rumah tangga untuk 33,2 juta rumah tangga. Dan itu meliputi 40% populasi, bisa dibayangkan. Berarti mulai bulan kemarin itu sekitar 40% populasi tidak perlu beli beras karena ada bansos beras. Tapi kenyataannya apa? Kan barusan rilis dari BPS awal September kemarin bahwa di bulan September pun ini harga beras masih naik. Sehingga kita jadi bertanya-tanya apa yang ada, apa yang sesungguhnya terjadi saat ini di kita.
0: Dwi menambahkan pemerintah sebaiknya memperbaiki data produksi beras dan mempererat kerjasama dengan pihak swasta untuk memperlancar distribusi beras agar tak terjadi kelangkaan.
2: Karut-marut tata kelola makan bergizi gratis menjadi highlight selama tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Puncaknya pada tanggal 6 Juni 2026, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 10 triliun rupiah.
0: Tak hanya Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga mencokok dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung. Kasus korupsi membuat Presiden mau tak mau mengganti pucuk kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional. Sayangnya, Nanik Esdeyang yang dilantik pada 8 Juni 2026 tak bertahan lama dan mengundurkan diri. Presiden Prabowo kemudian mengangkat mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Namun pergantian pucuk kepemimpinan di tubuh BGN tak serta membawa perbaikan kualitas menu yang disajikan kepada anak-anak penerima makan bergizi gratis. Terakhir, 325 siswa dari berbagai sekolah di Batu Gliang Utara Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga keracunan menu MBG. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ketika 498 orang dibawa ke fasilitas kesehatan imbas makan menu olahan MBG. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, sudah ada 50.059 orang keracunan menu makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan 80% kasus keracunan MBG disebabkan kesalahan SOP dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar. Untuk itu, per 7 September 2026, Badan Gizi Nasional menutup 1.999 dapur SPPG.
4: Kami telah mendapatkan identifikasi sebanyak 1.999 dapur SPPG yang tidak melakukan pendaftaran SLAS. Jadi dapur-dapur sebanyak 1.999 ini itu tidak melakukan pendaftaran SLAS di dinas kesehatan masing-masing, yang artinya bukan mendaftar kemudian syaratnya tidak dipenuhi, bukan. Tapi ini tidak melakukan pendaftaran.
0: Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, menyayangkan program makan bergizi gratis yang belum tepat sasaran. Terlebih, anggaran MBG per piring yang hanya Rp10.000 tak cukup untuk memenuhi gizi anak-anak penerima manfaat.
5: Karena sampai hari ini banyak sekali yang salah sasaran. Di sekolah-sekolah itu banyak anak yang, contoh di daerah Jabodetabek ya, berangkat sekolah itu dikasih orang tuanya ada yang Rp50.000 ya. Mereka biasa makan di luar sekolah, tapi kemudian dia sebagai sekolah dia sebagai penerima MBG. Lihat menunya nggak menarik, bau, nggak enak, ya pasti nggak dimakan. Nah itu kalau di jumlah, itu kan setiap hari itu ada ya banyak sekali makanan di sekolah itu yang dibuang-buang ya, masuk sampah, dan itu kan sayang sekali.
0: Ubaid menyayangkan program makan bergizi gratis di tahun 2027 masih menggunakan anggaran pendidikan nasional sebesar Rp240 triliun. Angka ini justru naik dibandingkan 2026 yang menggunakan anggaran pendidikan sebanyak Rp233 triliun. Menurut Ubaid, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, anggaran pendidikan sebaiknya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah di daerah-daerah dan kesejahteraan guru. Satrio Adi, Imam Muhairib, Jakarta.
6: Kementerian Transmigrasi bersama Universitas Dalam Negeri dan Luar Negeri mengadakan Summer Course 2026 dengan tema Transformative Transmigration Planning Towards Green Barelang. Kegiatan ini untuk merancang pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan di wilayah Batang, Rempang, dan Galang atau dikenal dengan Barelang di Kepulauan Riau.
7: Sejumlah mahasiswa dari Technical University of Munich atau TUM Jerman mengikuti Summer Course 2026 di kawasan Batam, Rempang, dan Galang atau dikenal dengan Barelang, Kepulauan Riau. Kegiatan ini mengusung tema Transformative Transmigration Planning Towards Green Barelang. Summer Course digelar Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk merancang pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis green growth. Para mahasiswa mulai menginap di kawasan Rempang Eco City sejak Jumat sore dan akan berada di kawasan ini hingga 10 Oktober 2026. Selama satu pekan, mereka akan berbaur dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka juga akan mempelajari potensi sumber daya alam, mengembangkan pemberdayaan masyarakat, serta melihat langsung aktivitas warga di kawasan Rempang Eco City. Salah satu mahasiswa TUM mengaku antusias mengikuti program ini dan tak sabar untuk memulai proyek yang akan dikerjakan bersama.
8: So first of all, I'm very excited to be here. It was a long trip, but we were taken good care of, and I'm now happy to be here. We just got to sound our rooms, and I can't wait for the next upcoming days for the project.
7: Tak hanya mempelajari kondisi wilayah, para mahasiswa juga akan menyusun perencanaan transformasi transmigrasi yang diharapkan mampu mendorong pembangunan Barelang secara berkelanjutan. Hasil perencanaan tersebut selanjutnya akan dipresentasikan kepada Kementerian Transmigrasi sebagai bagian dari masukan akademis dalam pengembangan kawasan.
9: We just arrived, so we just took a quick glance around by car, but we could already see that some people had started like planting food, a little bit of farming. Like we already saw a lot of people around and like quite lively everywhere. So we think people here really want to develop the area they live in. They already.
7: Program ini juga menjadi bagian dari kebijakan transformasi transmigrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.
10: Ini terkait dengan kegiatan transformasi transmigrasi, arahan dari Pak Menteri, Menteri Transmigrasi, yang memang salah satu kebijakan prioritasnya adalah mewujudkan manusia yang lebih unggul dan bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi. Di antara transformasi transmigrasi, yaitu Transpatriot, di sini adalah salah satu kerjasama kerjasama dengan 10 perguruan tinggi, dan salah satu event yang sekarang diadakan adalah Summer Course.
7: Kolaborasi ini melibatkan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, diantaranya Universitas Diponegoro, ITB, IPB, ITS, dan Universitas Indonesia. Para peserta berencana memberikan edukasi kepada anak-anak setempat, sekaligus membuka informasi mengenai kesempatan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Jerman. Di kawasan Rembang Eco City, khususnya Tanjung Banun, tercatat lebih dari 300 warga telah menempati kawasan ini selama sekitar 2,5 tahun. Mereka mendapatkan dukungan fasilitas mulai dari puskesmas, listrik, air, hingga kantor pemerintah. Fasilitas pendidikan juga terus dikembangkan termasuk rencana peresmian SMA dalam waktu dekat. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
6: Warga Gaza hadir dalam pemakaman massal bagi 105 korban runtuhnya gedung perumahan akibat serangan udara Israel pada Oktober 2023 lalu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Flu reda.
4: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, lebih dari 20 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Carolina Selatan, Amerika Serikat, hingga menyebabkan jalur utama ini lumpuh total. Sementara bus sekolah nyaris terjun ke sungai. Beruntung tak ada pelajar di dalam saat kecelakaan.
8: Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di jalan tol Interstate 95 Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini membuat salah satu jalur utama antar negara bagian tersebut lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Petugas darurat dikerahkan ke lokasi untuk menangani kendaraan yang terlibat dan membersihkan jalur. Hingga kini proses evakuasi masih berlangsung, sementara pihak berwenang melakukan investigasi penyebab pasti kecelakaan. Sebuah bus sekolah nyaris terjun ke sungai setelah keluar dari jalan dan menabrak sisi jembatan di Northbridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Bus tersebut tergantung dalam posisi miring sekitar 30 derajat di atas sungai Blackstone. Bagian depannya menerobos semak dan pohon, sementara bagian belakangnya hanya tersangkut beberapa sentimeter dari tepi jembatan. Saat kecelakaan terjadi, tidak ada pelajar di dalam bus. Satu-satunya orang di dalam kendaraan adalah sopir. Petugas segera memasang rantai untuk mencegah bus meluncur ke sungai. Alat berat kemudian digunakan untuk membuka pintu dan mengevakuasi sang sopir. Setelah lebih dari 3 jam, dua truk derek besar berhasil mengangkat bus kembali ke jalan.
1: Duka dalam menyelimuti kota Gaza saat warga hadir dalam pemakaman massal bagi 105 korban runtuhnya gedung perumahan Al-Taj akibat serangan udara Israel pada Oktober 2023 lalu. 3 tahun pasca penyerangan, otoritas Gaza akhirnya berhasil mengevakuasi 105 korban yang tertimbun akibat serangan udara Palestina setelah operasi pencarian selama 17 hari. Para pelayat mengikuti prosesi pemakaman massal di kawasan Al-Yarmouk, Gaza pada Kamis. Menurut keterangan pertahanan sipil Gaza, kondisi di lokasi membuat proses evakuasi tidak dapat dilakukan segera setelah serangan terjadi. Otoritas Palestina memperkirakan masih ada lebih dari 8.000 jasad korban lainnya yang masih terjebak di bawah reruntuhan di seluruh jalur Gaza.
9: اليوم هو يعني كالعادة في غزة في كل فترة نقوم بتشييع عدد من الشهداء الذين يتم انتشالهم أو انتشالهم من تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة اليوم في مجزرة التاج حيث قرابة 105 شهداء يتم إخراجهم من تحت الأنقاض في جهد كبير جدا.
1: Pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di jalur Gaza terus memutar otak untuk bertahan hidup. Warga dan tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan untuk diubah menjadi perabot rumah tangga hingga bangku dan meja untuk ruang kelas darurat.
8: Di sebuah bengkel kayu di kota Gaza, palet-palet kayu bekas pembungkus bantuan dibongkar satu persatu. Karena adanya pembatasan masuknya logistik oleh otoritas Israel, membuat pasokan kayu murni dilarang masuk. Warga kini memanfaatkan kayu seadanya untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. Pemanfaatan kayu palet tidak hanya digunakan untuk perabotan rumah tangga. Warga juga memanfaatkan serpihan kayu sebagai bahan bakar memasak akibat kelangkaan gas LPG serta membuat tempat tidur bagi lansia.
4: التجانا لخشب المشاطيح اللي هو بخش عن طريق التجار وعن طريق المساعدات فالتجانا نعمل منه اثاث منزلي يسد حاجه المواطن في ظل الوضع الممنوع فيه يوم يفوت منه الخشب. الخشب هذا يعني مش الخشب هذا مش يعني انه مش بسد الحاجة لكن بمشي وضعه بما انك بتعمل يعني غرف للأثاث للطلاب يقعدوا يستفيدوا عليه بما انه العام الدراسي كمان الجديد بدا هذا.
8: Kreativitas tersebut juga merambah sektor pendidikan. Sekolah menengah atas di Bras di Gaza Barat membangun dinding ruang kelas, meja dan kursi dari susunan kayu palet agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan.
10: نحن في مدرسة نبرس استغلال الخشب ومساطيح الخشب إلى غرف صفية واستخدام المقاعد صناعة المقاعد والطاولات لتستمر المسيرة التعليمية في القطاع لخدمة أبناء وطننا وخدمة طالباتنا وطلابنا في قطاع غزة.
8: Blokade ketat selama 3 tahun terakhir oleh otoritas Israel tidak menyurutkan semangat warga Gaza untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup dengan fasilitas seadanya.
1: Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kota New York disulap menjadi serba putih saat ratusan orang berdandan elegan untuk mengikuti jamuan malam unik. Menariknya, meski busana sudah disiapkan, lokasi acara baru diungkap menjelang waktu pelaksanaan.
8: Putih dari pakaian, meja makan, hingga dekorasinya. Ratusan tamu berkumpul untuk menikmati jamuan makan malam terbuka di New York, Amerika Serikat, Kamis malam. Uniknya, lokasi acara dirahasiakan hingga mendekati waktu pelaksanaan. Para tamu datang memakai busana serba putih, lalu menempati area makan yang disulap menjadi ruang jamuan elegan di tengah kota. Meja-meja ditata berhiaskan bunga putih, lilin, dan pernak-pernik bertema Perancis. Sementara gedung-gedung New York menjadi latar jamuan malam ini.
11: We were like interested in, like we wanted to go, so we got on the wait list for this year and got our invitation 5 days ago. Yeah.
8: Saat serbet putih dikibaskan bersama-sama, jamuan makan malam resmi dimulai. Tamu bisa membawa makanan sendiri atau memesan menu piknik racikan Chef Todd English. Tidak hanya makan malam, para tamu juga dihibur dengan pertunjukan musik. Suatu kesempatan unik untuk menikmati malam di tengah gemerlapnya kota.
12: I think it's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively

0: you know, partaking in it.
1: Dinner and Blank ini telah digelar di lebih dari 120 kota di 40 negara dengan ciri khas yang tetap sama, busana putih, lokasi kejutan dan jamuan makan malam yang penuh gaya.
2: Berbagai kota di daratan China merayakan Hari Nasional dengan pesta cahaya. Salah satunya pertunjukan lampion naga yang menerangi area pegunungan Huangshan di Provinsi Anhui. Sementara bangunan bersejarah dan parade lentera menjadi daya tarik wisata selama libur sepekan.
1: Pertunjukan lampion berbentuk yinglong atau naga menerangi area pegunungan Huangshan di Provinsi Anhui, China. Acara ini menjadi salah satu pertunjukan yang digelar selama liburan Hari Nasional tahun ini. Dalam parade lampion naga ini terdiri dari 38 bagian yang saling terhubung dan membentang sekitar 100 meter meliuk-liuk mengikuti jalur pendakian. Setiap bagian tubuh naga dibuat dari panel berlapis menyerupai awan yang mencerminkan lanskap puncak gunung Huangshan yang bergelombang. Acara yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir ini juga menyajikan beragam budaya. Tak heran bila banyak wisatawan yang berdatangan. Tak kalah menariknya, parade lampion ikan raksasa yang menyala di arak melintasi desa Tengyu juga di Provinsi Anhui sebagai bentuk perayaan Hari Nasional Republik China. Diiringi suara gong dan genderang, arak-arakan ini menyusuri kawasan bersejarah desa. Selain menyaksikan pertunjukan, pengunjung juga diminta untuk turut serta membawa lampion ikan yang lebih kecil sembari berswafoto. Arak-arakan lampion ikan ini memadukan warisan budaya desa dengan pertunjukan malam hari yang menawarkan cara unik untuk menjelajahi kawasan bersejarah. Langit Pelabuhan Victoria, Hong Kong berubah menjadi panggung warna-warni dalam perayaan Hari Nasional Cina Kamis malam. Selama 23 menit, sebanyak 31.000 kembang api diluncurkan dalam 8 bagian pertunjukan membentuk beragam pola di langit. Ada bentuk wajah tersenyum hingga hati muncul bergantian. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Ribuan orang memadati kawasan tepi laut di kedua sisi pelabuhan Victoria. Beberapa di antaranya bahkan datang beberapa jam sebelum acara dimulai demi mendapatkan tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukan kembang api.
2: Dan pemirsa CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan Diana Valencia. Saya Roslyn Hiu pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Flu reda.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
4: Minat belajar anak itu agak perut berkurang.
5: Sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
6: Jawarannya gua. Hei Bang, siang-siang makan kentang tolong potongin seperti dadu kalau emang lu
7: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Tak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan juga budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai

0: berbagai sektor. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tebalnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, warga Palembang beranggapan seolah berada di atas awan pada Sabtu pagi. Dan beginilah kondisi kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu pagi. Kabut asap semakin hari semakin tebal, bahkan jarak pandang tak lebih dari 50 meter. Masyarakat mengeluh semakin sulit bernapas dan mata menjadi perih. Bahkan ada yang menyebutkan kota Palembang tertutup kabut asap seperti berada di atas awan. Warga berharap kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat serius dan bertanggung jawab dalam penanganan karhutlah yang terjadi sudah 2 bulan dan tak kunjung diatasi.
1: Ini semakin tebal, Kak, terus ganggu aktivitas sehari-hari ya. Pernapasan terganggu, mata perih, seperti di atas awan lah. Panasnya semakin ini tebal, Kak, gak terima lagi satu tutup as, enggak loh.
0: Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Hanif Khairandi di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat sore, Hanif. Hanif, mungkin Anda bisa ceritakan di belakang ini apakah salah satu lokasi kebakaran dan sebenarnya sekarang bagaimana kondisi kualitas udara di Palembang pada hari ini atau mungkin 3 hari kebelakang?
2: Ya, terima kasih Mbak Diana. Kembali kami melaporkan situasi kondisi kabut asap yang terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang, yang memang pada saat ini saya sedang berada lokasi di mana tepat kemarin terjadi lokasi kebakaran hutan. Memang kondisi kabut asap di kota Palembang saat ini semakin hari semakin pekat, semakin tebal, dan kualitas udaranya pun semakin tidak sehat. Bahkan menurut data NQKB bahwa Palembang ini tingkat polusi udaranya teratas di antara kota-kota lainnya. Bahkan di dunia, polusi udara di kota Palembang ini teratas. BMKG pun mencatat bahwa data di kota Palembang ini kualitas udaranya sudah sangat tidak sehat, bahkan membahayakan bagi masyarakat kota Palembang. Dan ini tentunya kabut asap di kota Palembang bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, bahkan sudah 1 minggu ini kabut asap semakin tebal. Bahkan tidak hanya di pagi hari, bahkan siang pun juga mengalami hal serupa. Dan kondisi ini sudah hampir 1 bulan. Tidak ada perubahan, bahkan semakin pekat dan semakin membahayakan bagi masyarakat kota Palembang. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Yang kami dapat informasi bahwa kebakaran hutan yang banyak terjadi di Sumatera Selatan ini di Ogan Ilir, tetangga Palembang. Hampir tercatat titik panas atau hotspot yang terjadi di sana hampir 1000 lebih titik hotspot yang terjadi di sana. Bahkan juga kontribusi yang terjadi kabut asap terjadi tepatnya di Kota Palembang juga ada di Ogan Kumbring Ilir dan Banyu Asin, bahkan di Musuh Banyu Asin. Begitu Mbak Diana.
0: Ini artinya kan titik panas ataupun titik kebakaran hutan ini tidak hanya di Palembang saja, tetapi asap tebal di Palembang ini juga disumbang dari wilayah-wilayah sekitarnya begitu. Tapi sekarang bagaimana imbauan pemerintah kepada masyarakat? Apakah ada imbauan pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya, Hanif?
2: Kalau himbauan ya tentu ada dari sejak kemarin bahwasanya masyarakat himbau untuk selalu memakai masker dan menjaga kesehatan. Dan untuk himbauan bahwasanya untuk misalkan wali kota Palembang seperti kemarin sudah mengeluarkan surat edaran bagi pihak bagi sekolah-sekolah dari tingkat TK, SD dan SMP untuk diterapkan pembelajaran jarak jauh. Tapi sekolah pihak pemerintah kota Palembang disilakan bagi sekolah-sekolah yang ingin tetap muka bila ingin melakukan tetap muka seperti sekolah swasta yang banyak terjadi di Kota Palembang. Hal ini tentu memang kabut asap memang semakin hari semakin pekat Makanya

0: bawaan itu sebut ada, baik itu sekolah maupun yang lainnya. Seperti yang ada di kampus, seluruh kampus juga dihimbau agar untuk berhati-hati dan melakukan Zoom setiap dia perkuliahan, seperti itu.
1: Baik, imbauan pembelajaran jarak jauh dilakukan karena hingga kini masih kabut asap masih menyelimuti begitu ya langit Kota Palembang. Terima kasih banyak atas laporan terkini Anda, Hanif Hairandi, jurnalis Transmedia dari Palembang, Sumatera Selatan. Kabut asap pekat, karhutla kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan bukan sekadar mengganggu jarak pandang, asap karhutla yang bertahan selama berhari-hari ini juga membuat kualitas udara terus memburuk. Kabut asap di Palangkaraya masih berlangsung hingga Sabtu. Jarak pandang bahkan disebut hanya sekitar 100 meter. Sementara itu asap juga terus menyerang warga yang terpaksa menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan. Kondisi ini menambah kekhawatiran warga, terlebih kebakaran lahan gambut masih terus terjadi. Di tengah situasi ini, pemerintah Kota Palangkaraya mengaku masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Total sekitar 4,2 miliar rupiah telah digelontorkan untuk penanganan karhutla. Namun hingga kini bantuan dana dari pemerintah pusat disebut belum diterima.
2: Bantuan apa sih?
3: Bantuan uang anggaran, atau
2: anggaran? Anggaran tapi belum ada. Tapi kalau sarpras banyak.
3: Banyak. Berarti banyak, berarti anggaran belum ada bantuan?
2: Tidak ada kan. Tadi yang saya bilang banpres itu saya kita kan nggak ada.
3: Berarti
2: saat ini memang murni pure APBD.
3: APBD ya. Okay. Ya.
2: Semua kan bergerak saja. Jadi ya mungkin ada yang mengira nanti dikira ada anggaran terlalu banyak kemana gerakannya tidak.
1: Krisis air dampak kemarau ekstrim dialami warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk mendapatkan air bersih, warga mengandalkan sumur tua di tengah hutan. Sementara itu, warga Desa Sisir, Kabupaten Bangkarai Timur, 4 bulan terakhir harus berjalan kaki 1 hingga 3 km untuk mencari air di lembah.
4: Dampak kemarau panjang, sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami krisis air bersih. Salah satunya di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah. Sekitar 5 bulan dilanda kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari warga memanfaatkan sumur tua di tengah hutan. Sedikitnya terdapat 5 sumur kecil yang silih berganti digunakan warga untuk mengambil air. Meski kedalamannya tak sampai 2 meter, sumur-sumur tua tak pernah kering meski digunakan oleh ribuan warga setiap hari.
5: Musim kemarau ini lah krisis air tuh akibat itu kan biasa kami ini dari air pam yang dari Gunung Mangkol. Karena air pam tuh kekeringan juga, jadi kami tuh jadi warga tuh sumber mata air satu-satu dari sinilah ngambil lah. Lagi yang lain-lain, perigi-perigi yang biasa sumur-sumur tuh kering semuin.
4: Warga berharap pemerintah bisa memfasilitasi sumur bor di dekat permukiman warga. Demi mendapatkan air, warga di Desa Sisir, Kecamatan Elar Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki sekitar 1 hingga 3 km dengan menuruni lembah dan mendaki. Sejak 4 bulan terakhir, sumur-sumur di sekitar permukiman warga mengering. Satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan berada di Nuling Desa Sisir. Namun debit air sumur yang sangat kecil membuat warga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan beberapa jerikan air. Air yang didapatkan pun tidak selalu dalam kondisi bersih. Warga harus menyaringnya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengangkut air dalam jumlah banyak, warga harus menyewa motor dengan biaya sekitar Rp10.000 per jeriken.
6: Kami harus bangun jam 3 pagi, bahkan jam 2 pagi supaya bisa mendapatkan air yang banyak. Dan itu antriannya itu sampai jam 6 pagi saja. Terus untuk masyarakat yang datang setelah jam 6 ke atas, itu wajib tunggu 2 sampai 3 jam supaya bisa mendapatkan air dan itu pun hanya bisa dapat 5 serigen saja.
4: Krisis air berdampak pada lebih dari 140 kepala keluarga di Desa Sisir. Dusun Nganta menjadi wilayah yang paling terdampak dengan lebih dari 60 kepala keluarga.
1: Informasi lainnya, di Jakarta, Hari Rabies Sedunia dirayakan dengan kegiatan lari bersama para anabul. Acara ini diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu pagi. Dan beralih ke Blitar, Jawa Timur, ada 100 ekor anabul yang divaksin rabies. Vaksinasi ini gratis dan berguna untuk mencegah penyebaran virus zoonosis dari hewan ke manusia. Ratusan pecinta Anabul dari berbagai daerah Sabtu pagi mengikuti lari bareng Anabul yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Para peserta antusias mengikuti kegiatan lari bersama Anabul ini karena selain berolahraga, mereka juga diberikan edukasi tentang pencegahan rabies, mengingat penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia. Salah satu upaya pencegahan yang ditekankan adalah memastikan hewan penular rabies mendapat vaksinasi secara teratur.
7: Aku dari Bandung, by the way. Aku berangkat tadi pagi jam 4.
8: Sengaja dari Bandung kita.
7: Iya, karena aku emang cinta kucing dan kebetulan ini pertama kali lari jarak jauh. Dan seru banget, 5 kilo.
9: Jadi kami dari Pemprov DKI Jakarta merayakannya dengan mengadakan Mantra WRD 2021. Bedanya dengan para pakar lain, kita melibatkan Anabul. Jadi ada 1.500 peserta yang terdiri dari 3 kategori.
1: Kegiatan ini tak hanya menjadi momentum edukasi, namun juga meningkatkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama mencegah penularan rabies. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan pada Sabtu pagi. Para pecinta Anabul ini membawa piaraan untuk divaksin. Mereka peduli dan mengantisipasi penyebaran virus rabies dari hewan ke manusia.
10: Karena si kucing ini kan sangat sering interaksi ya sama orang-orang ya. Terus juga ini udah mulai kabur-kaburan karena udah mulai masa birahinya, jadi kita kan nanti kalau keluar terus kena rabies dari kucing liar lain kan takutnya orang rumah jadi kena juga.
1: Panitia penyelenggara menyediakan 100 vaksin. Dalam kegiatan ini dilakukan pula sterilisasi terhadap 70 ekor kucing dan 50 hewan lain mendapat pemeriksaan kesehatan dan perawatan gratis.
11: Ini adalah untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit zoonosis atau rabies. Dan itu tujuannya supaya nanti Indonesia bebas rabies juga ke depannya. Selain paksus, kita juga melakukan kastrasi atau steril jantan untuk kucing-kucing rescue, kucing-kucing liar.
1: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies. Dan para pecinta Anabul diharapkan lebih peduli dengan hewan piaraan mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
12: Dan usai jeda akan hadir perkembangan kasus korupsi program makan bergizi gratis karena Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus ini. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
5: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Di Treskrimsus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai 30 miliar ini rencananya akan dibawa ke Jakarta. Di lokasi lainnya, Polres Cimahi menangkap pencuri kabel sinyal dan grounding di jalur kereta api cepat Wush. Dan akibat aksi pencurian ini, 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabit Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei Kamis siang mengatakan 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah. Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
2: Mengimpor barang tidak baru, yaitu 3 unit mesin turbo, ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
3: Nilai barangnya, Bu?
2: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.
1: Petugas Reserse Kriminal Polres Cimahi berhasil menangkap para pelaku pencurian kabel sinyal di grounding di jalur kereta api cepat Wush. Para pelaku yang terdiri dari 5 orang eksekutor pencurian dan 1 orang penadah diamankan di beberapa lokasi berbeda. Aksi pencurian terjadi di 2 lokasi yang berbeda, yaitu Kecamatan Melong Kota Cimahi pada 26 Juli 2026 dan Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada 7 September 2026. Para pelaku memotong kabel menggunakan gergaji secara langsung, kemudian membawa kabel hasil curian untuk dijual. Akibat pencurian tersebut, pihak KCIC mengalami kerugian materi hingga 60 juta rupiah. Tidak hanya menimbulkan kerugian materi, aksi pencurian juga mengganggu pelayanan kepada penumpang, di mana 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
4: Dalam pengungkapan ini, kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
5: Ataupun melihat informasi di tanggal 7 September ya, ini terdapat 5 perjalanan bus yang akhirnya tidak bisa diberangkatkan, tertahan sampai dengan 1,5 jam. Ini merupakan dampak salah satu dari pencurian kabel tersebut. Dan untuk itu, dengan kondisi ini tentunya kami sangat mengapresiasi sekali dan kita harapkan ini tidak terjadi lagi.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 pelaku pencurian terancam pidana 7 tahun penjara. Sedangkan untuk penadah terancam pidana penjara 4 tahun. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar 3 pabrik rumahan yang memproduksi vape etomidem dari sebuah perumahan dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk. Berdasarkan keterangan Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma Tandayu, pada Kamis, 11 tersangka berhasil diamankan, yang terdiri dari 4 WNI, 6 WN India, dan 1 WN Singapura. Total barang bukti yang diamankan diantaranya 3,29 kg etomidet cair, 13,11 kg etomidet bubuk, 249 kartridge siap edar, dan 2 kg sabu dengan nilai 145 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik pidana khusus Kejaksaan

0: Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan masih dari Jakarta, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa di depan KPK. Dalam aksinya ini, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Superekon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
1: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Satu tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
2: Karena pada beberapa telah melakukan penyidikan dan telah ditetapkan tersangka dari beberapa tempat, yaitu kalau untuk PPK-nya, inisialnya BIM, dan dari pihak swasta kurang lebih ada 4 orang inisial AM, inisial YY. AM ini setelah komisaris PT ASG dan komisaris PT DAT. YY ini kedua, terus AA dari PT ASG, GB Direktur PT ASG, dan tadi itu Direktur PT YAT.
1: Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa resolusi mahasiswa Bogor di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan pada Kamis siang. Situasi sempat meredah, namun kericuhan kembali terjadi saat sejumlah perwakilan massa berupaya menemui pihak KPK. Dalam aksinya, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan milik PT Superekon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Massa juga meminta KPK menelusuri pihak-pihak lain yang namanya muncul dalam perkembangan pemeriksaan perkara.
3: Berangkat dari hal tersebutlah, kami rasa kami perlu mempertanyakan bagaimana perkembangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait apakah hari ini KPK berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, berani menegakkan hukum tanpa melihat background pejabat publik tersebut.
1: Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di lokasi lainnya, gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan dengan modus menghentikan paksa pelajar lain yang melintas di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
4: Siapa punya?
5: Tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Jeneponto menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap wanita berinisial YL. Keempat pelaku masing-masing berinisial CL, MS, MIS, dan YM. 2 pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jeneponto pada Rabu malam. Sementara 2 pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten

0: diamankan di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Jeneponto.
1: Dari ini kan sebenarnya apa sih motifnya mereka ini, mana?
0: Dari hasil interogasi kami, kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
2: Viral rekaman CCTV saat gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan terhadap pelajar lain yang melintas di Jalan Kampung Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore 25 September 2026. Para pelaku berjumlah 7 orang menggunakan 3 sepeda motor menghentikan paksa pelajar lain yang melintas. Bahkan seorang pelaku melemparkan helm ke arah korban saat korban mencoba untuk melarikan diri.
3: Ketika kita cek CCTV, ada beberapa sepeda motor yang dikendarai beberapa orang, entah itu pelajar atau bukan, tetapi ada tindakan kekerasan yang mana terlihat di CCTV.
2: Kanit Reskrim Polsek Borobudur Aibda Nur Hamid mengatakan para pelaku berjumlah 7 orang, sedangkan korban berjumlah 4 orang, yang semuanya berstatus sebagai pelajar. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian uang Rp3.000 dan 2 helm.
3: Di situ bertemu dengan beberapa pelaku, juga anak-anak juga, dan akhirnya para pelaku tersebut sempat melakukan pemalakan.
2: Hingga saat kasus dugaan pemalakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan masih dilakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, lantaran para orang tua korban tidak melaporkan secara resmi ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
5: Talk It's Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
6: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh, menjak viral tuh.
7: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
5: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
8: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
5: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
9: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
10: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
9: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
10: Ultra Flu?
9: Flu reda.
11: Tegasan.
9: Dengan kemasan baru.
5: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan, Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Sementara harga berbagai jenis ikan di Polewali Mandar terus mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan juga gelombang tinggi.
13: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan, Kota Serang, Banten turun sekitar 25%.

0: 25%. Kondisi ini membuat pengusaha harus menyesuaikan produksi dan ukuran kerupuk. Harga tepung tapioka yang menjadi bahan utama kini mencapai Rp1.400.000 per kuintal. Sebelumnya harga tepung masih sekitar Rp900.000 per kuintal. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng yang digunakan untuk produksi. Harga minyak kini sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000.
1: Ya, pengaruh dan bahu semuanya naik. Jadi kan paling jalan satu-satunya kerupuk dikecilin sama penghasilan berkurang.
2: Untuk bahan bakunya apa saja Pak yang naik?
1: Tepung tapioka, minyak semuanya naik. Terigu ya, semuanya naik.
2: Dari kapan sih Pak untuk kenaikan ini?
1: Kalau dari habis lebaran aja.
0: Kenaikan harga sejumlah komoditas ikan terjadi di Pasar Ikan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat siang. Dalam beberapa pekan terakhir, harga berbagai jenis ikan di pasar ini terus mengalami kenaikan. Salah satunya ikan bandeng, yang sebelumnya dijual seharga Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada ikan layang dan ikan kembung ukuran kecil. Keduanya kini dijual seharga Rp5.000 per ekor dari sebelumnya hanya Rp2 hingga Rp3.000 per ekor. Pedagang menyebut kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
3: Kalau ikan laut bagaimana, Ji? Naik juga?
4: Iya,
3: naik. Gara-gara apa dia, Ji, itu?
4: Ya itu, dari besar ya,
3: ombak. Besar ombak ya.
0: Kondisi berbeda terjadi di Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Musim kemarau ternyata membawa berkah bagi sejumlah petani sawi caisim setelah sempat mengalami harga rendah. Kini harga sawi caisim berangsur naik dan bertahan di kisaran Rp6.000 per kilogram. Meski harus berhadapan dengan keterbatasan air, petani tetap bersemangat berbudidaya dan berharap harga sayuran terus stabil.
5: Saat ini ya masih ada harganya.
6: Berapa sih?
5: Ya Rp6.000
6: lah. Rp6.000 ya. Terus harapannya sebagai petani seperti apa?
5: Ya harapannya ya harganya tetap stabil, soalnya kan mengingat ini nyerapnya juga pakai listrik ya.
6: Oh.
5: Terus kan pupuknya juga harus beli.
6: Oh gitu ya.
5: Terus ini tanahnya juga harus sewa tanah kan, bukan perorangan, bukan milik sendiri.
0: Para petani berharap harga sawi caisim tidak kembali anjlok seperti pada Agustus lalu yang mencapai titik terendah dengan harga Rp1.500 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Ke informasi lain, di balik gemerlap kota tersimpan cerita pahit buruh tani. Alih fungsi lahan dan juga kepungan bangunan beton di kota besar seperti Bandung membuat lahan pertanian perkotaan kian tersisihkan. Namun luasan lahan yang terus menyusut, padi tetap dihasilkan dari petak sawah kota yang tersisa.
8: Di lokasi ini ribuan ton gabah dihasilkan ketika panen raya tiba. Namun dengan upaya yang pas-pasan, buruh tani yang menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari justru menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi gejolak kebutuhan sehari-hari.
9: Ironi ini menjadi realitas sehari-hari bagi para petani di Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hiruk-pikuk aktivitas panen yang hadir tahun ini seakan menjadi setitik harapan bagi para buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi warga di pinggiran kota besar seperti Bandung, menjadi buruh tani bukan lagi pekerjaan menarik. Mayoritas warga lebih memilih untuk menjadi pekerja pabrik atau pengemudi ojek online ketimbang berkotor-kotor dengan aktivitas tanam-menanam di sawah. Namun, tidak untuk Neneng. Ia tetap menekuni pekerjaan sebagai buruh tani meski upah yang dihasilkan tidak besar. Sebagai buruh tani perempuan, Neneng dibayar Rp60.000 per hari. Sementara dalam setahun, buruh tani hanya bekerja 1 bulan di musim tanam, kemudian menunggu musim panen selama 2 bulan.
10: Abis beres, ya udah di rumah gitu, ngurus rumah tangga, paling jahit kalau ada jahitan gitu. Udah, nggak ada lagi kerjaan
11: lain. Cuma sebulan, kalau panen pun?
10: Ya kalau abis itu kan nunggu panen paling lama 1.5 bulan. Ya, ngambil padi. Itu juga kalau ada yang nyuruh ngarit gitu kan.
9: Pekerjaan ini tetap digeluti untuk membantu perekonomian keluarga karena penghasilan sang suami sebagai pedagang nasi goreng di luar kota tidak mencukupi. Sistem kerja musiman dengan pendapatan terbatas membuat keluarga buruh tani harus pintar menyiasati biaya hidup.
11: Cukup nggak cukup ya, dicukup-cukupi lah itu. Karena ya buruh tani itu kan sedikit, jadi keluarganya banyak. Dapatnya sedikit, jadi cukup tak cukup aja.
9: Dicukup-cukupi,
11: iya.
9: Menjadi buruh tani tidaklah mudah, apalagi bagi seorang perempuan, karena pekerjaan ini mengandalkan fisik yang kuat. Bekerja di bawah terik matahari juga menjadi tantangan tersendiri.
8: Di mana ya, Teh? Aduh. Ini selesai proses diarit, kemudian dibawa ke sini, dikumpulkan, nantinya akan dilakukan proses perontokan atau memisahkan antara padi dengan daun-daunnya ini supaya nanti tinggal dimasukin karung dan dibawa untuk dijemur.
9: Bergelut dengan padi dan gabah di atas pematang sawah juga dijalani Rahmat. Pria berusia 56 tahun yang sudah sekitar 40 tahun mendedikasikan hidupnya sebagai buruh tani. Dengan upah harian Rp70.000, ia harus mengawal setiap tahapan tanam dan panen demi menopang keluarga. Lagi-lagi alasan ekonomi dan keterbatasan pilihan pekerjaan yang membuat Rahmat tetap bertahan menjadi buruh tani. Dengan upah terbatas tersebut, Rahmat harus menanggung biaya sekolah 3 anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga SMA. Bekerja serabutan saat menunggu panen tiba demi menutupi biaya dapur keluarga menjadi pilihan.
12: Kalau dibilang cukup sih, ya jujur ya Pak ya, ya emang enggak sih. Buruh tani kan cuma 70 ribu Pak.
13: Sehari itu
12: ya. Sedangkan sekarang aja sisa anak yang 3 sekolah SMA, SMP, sama SD itu udah hampir 50 Pak.
8: Kebutuhan bekal itu tuh ya. Kenapa sih Pak Mamat, bertahan tetap jadi buruh tani ini udah berapa puluh tahun Pak Mamat tetap jadi buruh tani?
12: Kalau untuk bertahan Pak, mungkin saya tahu diri Pak, karena satu SDM nggak mungkin saya usaha ke kota, terus kayaknya udah mau nggak mau mungkin
8: karena kebutuhan juga,
12: karena di
8: juga.
12: Samping kurang ketenagaan di sawah Pak, kan Pak udah pada susah. Jadi ya Bapak nikmatin aja lah di sawah.
9: Namun permasalahan bukan hanya hadir bagi para buruh tani. Pemilik dan pengelola lahan pun terdampak kemajuan zaman. Kini, setiap musim tanam dan musim panen tiba, mereka kesulitan mencari buruh tani untuk bekerja di lahan pertanian yang digarap. Semakin berkurangnya masyarakat, terutama anak muda, yang mau menjadi buruh tani menjadi tantangan. Apalagi lokasi persawahan tak jauh dari kota besar yang menawarkan pilihan pekerjaan lain yang lebih menggiurkan.
14: Ya untuk mensiasatinya saya supaya tetap kita punya yang membantu gitu ya. Untuk mengelola lahan kita agak ditingkatkan upah taninya. Misalkan orang lain 70 ribu, saya sudah 80 ribu. Itu.
9: Potret paradoks buruh tani di warga Mekar Bale Endah menegaskan, tulang punggung ketersediaan pangan di meja makan justru harus berjuang di garis kemiskinan. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
7: Ke informasi lainnya, indeks ekonomi ada berbagai peluang usaha untuk menambah pundi-pundi rupiah. Seperti di Probolinggo, Jawa Timur, ada seorang buruh pabrik garmen beternak kelinci hias hingga cuannya mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Dan masih di Jawa Timur, musim kemarau memang membawa berkah bagi petani semangka di Lumajang karena hasil panennya bisa sampai 35 ton hingga cuan yang didapat mencapai 140 juta rupiah sekali panen.

0: menambah pundi-pundi rupiah dari kelinci hias menjadi pilihan Ar-Rahman Imanuddin. Warga Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini memanfaatkan lahan di samping rumahnya untuk beternak kelinci hias jenis Rex. Ar-Rahman yang bekerja sebagai buruh garmen ini beternak kelinci hias sejak 2 tahun lalu. Kelinci hias jenis Rex dipilih karena banyak diminati pembeli. Kelinci Rex dikenal memiliki bulu yang pendek, lebat dan halus dengan tekstur seperti karpet. Jenis kelinci ini juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan bobot yang bisa mencapai sekitar 5 kg. Selain pembeli bisa langsung datang ke rumahnya, Ar-Rahman juga memasarkan kelinci melalui berbagai platform online.
1: Awalnya nyoba dulu 3 ekor, sampai beranak, sukses baru saya nambah sampai sebanyak ini gitu.
2: Untuk perawatannya?
1: Jenisnya, jenisnya ini jenis rek, untuk perawatannya sih lebih, untuk kelinci ini simple sih, yang penting kandangnya bersih, makannya tepat waktu, itu aja.
0: Satu ekor kelinci anakan dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk kelinci dewasa harganya antara Rp450.000 hingga Rp650.000 per ekor. Setiap bulan Ar-Rahman bisa menjual antara 20 hingga 30 ekor kelinci dengan estimasi omset berkisar 5 juta hingga Rp9 juta. Dengan memanfaatkan lahan seluas 1 hektar di Desa Jatimulyo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Son Haji membudidayakan semangka jenis Madrid. Semangka Madrid ini memiliki ukuran yang besar, bahkan bisa mencapai 8 kg per bijinya. Selain itu, semangka ini juga memiliki rasa yang manis dan segar. Semangka ini bisa dipanen setelah berusia 65 hari setelah tanam. Son Haji bisa memanen 35 ton semangka. Buah pun dijual seharga Rp4.000 per kilogram. Tak heran jika Son Haji bisa meraup cuan hingga Rp140 juta sekali panen.
3: Berapa hektar ini?
4: 1 hektar, Mas.
3: Kalau jenisnya apa, Mas?
4: Madrid.
3: Kelebihannya apa?
4: Ya, kelebihannya kekuatan, Mas.
0: Semangka jenis ini tidak hanya memenuhi permintaan warga di Kabupaten Lumajang saja, namun juga dikirim hingga ke kota Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Selanjutnya, seorang petani alpukat di Situbondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat bonsai dan meraup omset hingga Rp6 juta setiap hari. Alpukat bonsai ini jadi solusi bagi konsumen yang ingin menanam alpukat namun lahannya terbatas.
6: Di lahan seluas 1 hektar ini, Mumtazuddin membudidayakan alpukat bonsai. Bibit alpukat ini tingginya hanya 1 hingga 1,5 meter, namun telah berbunga dan berbuah lebat. Ide budidaya alpukat bonsai ini berawal dari banyaknya konsumen yang mencari bibit alpukat yang bisa segera berbuah dan bisa ditanam di lahan sempit rumah. Mumtazuddin pun akhirnya memanfaatkan sejumlah bibit okulasinya menjadi alpukat bonsai ini. Ada beberapa jenis alpukat yang digunakan, diantaranya jenis aligator, kelut, dan miki. Setiap harinya, ia mampu menjual antara 15 hingga 25 batang alpukat bonsai.
7: Ini setiap harinya yang keluar antara 15 sampai 25 pohon yang sudah berbuah kayak gini. Karena keterbatasan lahan, kayak yang di perumahan itu nggak punya lahan, bisa ditaruh di teras rumah atau di atas balkon.
6: Lokasi kebun yang berada di tengah kota Situbondo juga memudahkan pembeli untuk datang. Mereka bisa memilih langsung bibit alpukat bonsai yang akan dibeli.
8: Jadi pas saya nyampe ke sini, lihat-lihat itu ternyata di sini juga jual bibit alpukat itu. Juga udah berbuah kecil-kecil. Ya, tertarik jadi saya juga tertarik untuk membelinya ini. Buat ditanam di depan rumah itu. Sebenarnya saya nggak punya lahan.
6: Selain bibit alpukat bonsai, Mumtazuddin juga menjual bibit alpukat aneka jenis dengan metode okulasi. Rata-rata bibit yang dijual tingginya antara 1 meter hingga 2 meter dan buahnya bisa dipanen dalam waktu sekitar 1,5 tahun setelah ditanam. Satu bibit alpukat bonsai dijual Rp300.000, sedangkan bibit alpukat dijual antara Rp200.000 hingga Rp300.000. Dalam satu hari, Mumtazuddin mampu meraup omset Rp3 juta hingga Rp6 juta. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
5: Batik tak hanya hadir dalam bentuk kain dan juga busana di Klaten Jawa Tengah, motif batik justru dikreasikan jadi aneka kue. Ya, kreasinya mulai dari kue brownies hingga roll cake batik, dan cara unik ini juga sekaligus untuk melestarikan warisan budaya Indonesia.

0: Beragam motif batik kini tak hanya terlihat pada kain atau pakaian. Di Klaten, Jawa Tengah, batik dikreasikan menjadi kue yang unik dan menarik. Adalah Kiki Hapsari dan Ning Hapsari yang sejak 2015 merintis usaha membuat kue dengan motif batik. Berawal dari kecintaan pada dunia kuliner dan kekayaan motif batik Indonesia, keduanya menggabungkan dua hal tersebut dalam sebuah kreasi kue. Hingga kini, lebih dari 15 motif batik dapat diaplikasikan pada roll cake dan brownies. Mulai dari motif kawung, parang, selendang, hingga motif kontemporer.
1: Motif batik itu punya kekhasan sendiri dan banyak variasinya, bahkan dari yang luar Jawa juga ada. Jadi memang untuk niat kita memang pengen salah satunya untuk itu, melestarikan batik,
2: warisan budaya.
1: Selain dari pakaian kan di dalam kue juga bisa.
0: Motif batik yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Tak sekedar membuat kue lebih menarik, kreasi ini juga menjadi cara untuk memperkenalkan batik dalam bentuk yang berbeda. Dalam sepekan, sekitar 30 kue batik diproduksi untuk memenuhi pesanan konsumen. Motif kaung dan selendang menjadi dua motif yang paling banyak diminati.
3: Ya, jadi unik. Karena kalau brownies biasa kan di mana-mana banyak yang jual. Kalau di sini ada batiknya, jadi ada motif tertentu yang kita selalu ingat khasnya ini, oh kalau ini beli di sini. Terutama memang...

0: masih terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Tak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor.
4: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Salah satunya pertunjukan palang pintu yang menjadi ciri khas budaya Betawi. Tak hanya menjadi ruang pertunjukan budaya, Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesoris.
5: Sama ini loh, perintilan-perintilan itu hasil belanjaan di sini.
4: Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan dalam festival Palang Pintu Kemang.
6: Oh, semua para UMKM kita perdayakan semua. Makanya kita hari ini beda, ada khusus makanan-makanan food, jangan kreatif-kreatif. Abang kita lihat berbeda festival Palang Pintu. Abang nggak sebagai anak Indonesia begitu banyak ragam budaya Nusantara. Festival Pintu menampilkan ragam budaya Nusantara.
4: Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Ajat Moko, Jakarta.
1: Selanjutnya, Hari Batik yang tiap tahun diperingati pada 2 Oktober diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa batik yang telah diakui sebagai warisan dunia tak benda oleh UNESCO harus dijaga bersama.
4: Sejak pintu dibuka pada pukul 10 pagi, ratusan pengunjung pameran batik dalam rangka Hari Batik Nasional langsung menyerbu 42 tenan pengrajin batik yang berasal dari seantero negeri. Pameran batik hari ketiga yang digelar di Atrium TP3 ini menjadi magnet tersendiri bagi warga kota Surabaya dan sekitarnya. Puluhan tenan yang menyajikan berbagai motif dan model batik serasa memanjakan mata para pengunjung. Tidak hanya berupa kain batik, produk kebaya, blazer, hingga pakaian kerja dengan motif batik tulis pun tersaji di sini. Harga yang ditawarkan pun cukup beragam, puluhan ribu hingga puluhan juta. Seperti batik lawasan yang dipajang oleh Dekranasda Kabupaten Tulung Agung, Ali Sodik, sang empu dari butik batik tulis Kalang Kusuma, menceritakan bagaimana rumitnya pembuatan batik lawas khas desa Kalangbret Tulung Agung ini. Selain berusia hampir 7 dasawarsa, teknik pembuatannya pun masih klasik.
7: Untuk masalah proses pembuatan ini, kalau zaman dulu itu cenderung dengan pewarnaan alam. Ini jadi untuk warna birunya itu, Pak, kalau dulu masih pakai nila, kalau sekarang kan sudah modern pakai indigo. Dan ini untuk coklatnya, sogannya ini, sogannya itu pakai kuning-kuning emas. Ini untuk gradasinya itu pakai rendaman air gamping.
4: Batik Tulung Agung yang masih mempertahankan motif klasik menjadi buruan para pecinta batik. Seperti Laili asal Surabaya yang rela kembali lagi ke pameran ini karena tak ingin kehilangan batik incarannya.
8: Motifnya cakep banget, terus dia perpaduan juga sama jeans juga. Terus unik, pokoknya bentuknya unik banget, terus dipadukan sama bawahannya itu juga unik. Udah deh gitu, tapi habis. Gitu. Ya nanti masih mau keliling-keliling lagi.
4: Namun di sisi lain ada keresahan para perajin batik terkait maraknya impor produk tekstil bermotif batik.
9: Makanya saya mau himbau juga, selain ke pembeli, juga ke penjualnya, entah itu pengrajin, entah itu pengusaha batik, juga kalau bisa jujur. Jadi taruh, misalnya mau jual batik printing, ya tulis aja batik printing. Jadi itu salah satu edukasi kan begitu ya, jadi dua belah pihak bantu gitu loh untuk mencegah itu. Lama-lama kalau enggak kan mencari yang murah tapi bukan batik jadinya, terus punah dong yang ini karena enggak laku gitu.
4: Pameran batik yang akan digelar hingga Minggu 4 Oktober ini diharapkan mampu meningkatkan kecintaan kita terhadap batik yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia tak benda, sekaligus meningkatkan taraf hidup para pengrajin batik Nusantara. Ganjar Wicaksono, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Siapa bilang berburu buku harus di toko buku atau mungkin di bangunan beton? Nah, di Jakarta masyarakat bisa menjajal pengalaman berburu buku di atas kapal. MV Dolos Hope ini adalah kapal pameran buku terapung internasional yang kini berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok.
10: Suasana dalam MV Dolos Hope begitu ramai. Ratusan orang memenuhi geladak kapal yang panjangnya lebih dari 80 meter dan dibuat khusus seperti pameran buku. Ribuan buku dari berbagai genre tersusun di sejumlah ruang di dalam kapal. Mulai dari buku anak-anak, novel, pendidikan, hingga buku pengetahuan. Total ada lebih dari 2.000 judul buku yang bisa dipilih pengunjung. Bukan hanya berburu buku, pengunjung juga bisa menikmati suasana membaca yang berbeda. Buku-buku yang tersedia di sini dapat dibeli, sehingga pengunjung bisa membawa pulang buku pilihannya. Harganya pun terjangkau, dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Antusiasme pengunjung pun terlihat, baik dari mereka yang datang bersama keluarga, maupun yang memang khusus ingin berburu buku.
11: I've been receiving so many messages, so many people saying that they are really excited and curious to come on board. We see so many families coming with their children, even friends or older people. We can see every age, every kind of people here on board. So we see that the people are excited and interested because there's so many good books on board and in a price that normally in Indonesia you cannot find. So yeah, we are really happy that people are such positive experience on board.
10: Kehadiran Dolos Hope juga menjadi momen istimewa. Ini merupakan kunjungan kembali ke Jakarta setelah 38 tahun sejak kapal Dolos berlabuh di ibu kota pada 1988. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga menikmati suasana laut dan menjelajahi ruang-ruang di dalam kapal, serta menikmati semilir angin laut. Jadi kalau biasanya kita membaca untuk menjelajahi dunia lewat halaman buku, kali ini kita bisa menjelajahi buku dan suasana pelabuhan, semuanya dari atas kapal. Tiket pun tergolong murah, cukup Rp15.000 per orang, Anda sudah bisa berburu buku sekaligus berwisata di atas kapal.
12: Bedanya di sini pastinya venue-nya ya, tempatnya itu di atas kapal. Terus kita punya pengalaman yang berbeda, artinya bukunya juga mungkin impor dan bestseller. Dan terbilang murah-murah. Iya, murah-murah.
13: Boleh tahu harga murah-murah itu dari harga berapa?
12: Dari harga 100, bahkan ada yang 12.500 tadi.
10: Berburu buku di atas kapal tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga bisa menikmati pemandangan pelabuhan, menggambar, atau sekadar menikmati minuman dingin di kafetaria. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, pameran buku terapung ini berlangsung hingga 11 Oktober 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengunjung dapat datang mulai pukul 1:30 siang hingga jam 9 malam. Angga Cita Kesuma, Ilham Aji, Jakarta.
1: Dan analisa prediksi final ASEAN Cup antara Indonesia versus Thailand dari koresponden olahraga CNN Indonesia akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Kalian pernah gak sih di catcalling?
1: Iya, aku malahan sampai sering banget tau pura-pura teleponan gitu kalau lagi jalan sendirian.
2: Pasti mereka ngiranya itu cuma bercanda kali ya. Gimana kalau kita cari tahu sendiri? Masih ada gak sih orang kayak gitu?
3: Cantik.
4: Kenalan yuk.
3: Halo, Dek.
5: Buru-buru mau kemana sih?
3: Biar abang anterin ya.
0: Pas, pas. Udah, cukup ya.
6: Kita di sini sedang melakukan kegiatan sosial eksperimen tentang catcalling.
7: Iya, Mas. Benar. Itu buat kita nggak nyaman. Masa Mas nggak ngerti sih?
8: Catcalling bukan sekedar candaan. Komentar bernuansa seksual yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dapat termasuk pelecehan seksual non-fisik. Mari saling menghormati dan ciptakan ruang publik yang aman buat semua.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
10: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
9: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Anda kembali bersama CNN Indonesia Newsroom. Ada momen menarik usai laga melawan Bangladesh pada Kamis malam. Sejumlah pemain timnas Indonesia melakukan panggilan video dari tengah lapangan ke sang kapten Jay Idzaz yang tengah cedera.
1: Usai laga melawan Bangladesh, sejumlah pemain timnas Indonesia melakukan panggilan video dari tengah lapangan ke sang kapten Jay Idzaz yang tengah cedera. Oleh Romeni, Ragnar Uratmangun, Calvin Verdonk, Kevin Dix, dan sejumlah pemain lainnya tampak melaporkan kemenangan dramatis atas Bangladesh kepada Jay Idzaz. Mereka juga memperlihatkan kegembiraan pemain dan supporter timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara itu, Kevin Dix dan sejumlah penggawa timnas Indonesia mengungkapkan rasa terima kasihnya pada supporter Indonesia dan skuad Garuda masih mempunyai satu laga lagi menuju title juara.
2: Thank you all for your support. Crazy game. The unbelievable thing happened. Let's keep going. We have one more, but of course we're really happy. Thank you for your support. See you in the next game.
3: Wow! What a game. Unbelievable. Craziest game we've ever played. The fans were amazing. Bro.
4: Alhamdulillah. Kita berhasil melaju ke final. Satu lagi belum cukup. Silap di final. Kita kerja keras lagi bareng-bareng. Insyaallah, jika udah rezekinya,
1: akan terjadi pada kita. Final FIFA ASEAN Cup 2026 akan menyajikan laga panas antara skuad Garuda dan tim Gajah Perang pada Senin malam, 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno.
0: Setelah lolos ke final, tim nasional Indonesia sudah ditunggu Thailand di partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam. Bagaimana analisis dan prediksinya? Koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama mengulasnya untuk Anda.
5: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh mengantarkan tim nasional Indonesia melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026. Sekaligus memupus asa Malaysia untuk melaju ke partai puncak, padahal sudah menang telak 6-0 atas Singapura. Indonesia yang unggul produktivitas gol sudah ditunggu Thailand di partai final yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin mendatang. Pertanyaan berikutnya, apakah John Hetman bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan di FIFA ASEAN Cup? Plus, untuk pertama kalinya memberikan trofi untuk Indonesia. Berikut kita ulas prediksinya dari berbagai sudut pandang.
6: Pertama, saya menemui Supriyono Prima, ex-gelandang tim nasional era Primavera yang kini aktif sebagai pengamat sepak bola. Supriyono menyebut skuad asuhan John Hartman punya modal bagus hasil 2 kemenangan dan sekali seri. Mentalitas para pemain juga dinilai teruji pasca kemenangan dramatis kontra Bangladesh.
7: Ada progres, dalam arti kata produktivitas di pertandingan terakhir, pertandingan yang menurut saya penuh pressure, penuh tekanan, tapi alhamdulillah timnas kita bisa mencetak gol banyak di last minute. Artinya ada mentality yang terbangun, kemudian evaluasi.

0: itu pasti akan di apa namanya akan dilakukan oleh Coach John Hedman, terutama transisi, karena dua gol itu kan berawal dari transisi. Kemudian jarak antar lini juga harus dimaksimalkan, apalagi di partai final tentunya masyarakat Indonesia menunggu, karena kan mereka rindu ya, hanya satu yang mereka tunggu, yaitu trofi. Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini, besok di FIFA Asian Cup ini momentum untuk Coach John Hedman bisa memberikan sesuatu dengan style of play yang luar biasa, dengan harapan bermain indah, kemudian bisa memutarbalikkan statistik itu dengan hasil yang maksimal. 90 menit ditunggu, tentunya hanya kemenangan yang akan kita harapkan. Satunya cukup, gak usah banyak-banyak.
1: Hal serupa juga diungkap mantan striker sekaligus pelatih tim nasional di kelompok usia, Kurniawan Dwi Yulianto, melalui pesan singkat. Si Kurus memperingatkan Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk mewaspadai serangan balik Thailand yang dimotori Charatip Songkrasi, terlebih striker Tirasak Poy Pimai tengah on fire. Sekarang kita cari tahu prediksi dan analisis final FIFA Asian Cup 2026 versi berbagai platform kecerdasan buatan alias AI.
2: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
1: AI ChatGPT menjagokan Indonesia menekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Dola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. Gemini juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad, dan faktor bermain di kandang yang diprediksi menambah motivasi oleh Romeni dan kawan-kawan. Setelah tanya AI, saya juga mau tahu bagaimana prediksi warga Jakarta untuk laga final nanti.
3: Kalau saya sih feelingnya Indonesia ya. Karena yang pasti persiapannya juga maksimal ya mereka ya. Terus tim-timnya juga jago-jago menurut saya.
4: Skor berapa skor?
3: Kalau kemarin kan banyak tuh. Semoga nanti bisa lebih lagi.
4: Oke, lebih dari 9 gol tuh.
3: Boleh, amin. Kan siapa yang gak tahu kan? Okay. Mungkin bisa nih.
5: Tentunya dukung Indonesia pasti menang. Dengan skor mungkin 2-1 buat Indonesia.
6: Kalau prediksi laga berlangsung ketat. Kira-kira karena Indonesia juga peringkatnya bagus di grup dan Thailand juga bagus rekornya di grup, mungkin laga berlangsung sangat agak ini ya berat ya bagi Indonesia nanti.
2: Tapi oke. Siapa yang akan memenangkan laga?
6: Oh, kalau pemenangnya Indonesia.
2: Skornya?
6: Win tipis 1-0.
1: Kemenangan memang menjadi harapan terlebih setelah skuad John Hartman gagal total di Piala AFF 2026. Selain itu, dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang, dan menelan 37 kekalahan. Terakhir kali, pasukan Garuda mengalahkan tim Gajah Putih Thailand adalah pada Piala AFF 2016 lalu. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
7: Prancis harus puas berbagi angka saat menjamu Italia pada lanjutan UEFA Nations League Grup A1. Sementara di pertandingan lainnya, Belgia menang meyakinkan saat bertemu dengan Turki. Pertandingan sengit tersaji di Grup A1 UEFA Nations League saat tim nasional Prancis bertemu Italia di Stade de France. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Les Bleus sempat mendominasi jalannya laga di babak pertama. Namun sejumlah peluang emas dari Désiré Doué dan Ousmane Dembélé masih mampu dipatahkan lini pertahanan serta penampilan gemilang Gianluigi Donnarumma. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-55. Michael Olise membawa Prancis memimpin lewat eksekusi tendangan bebas di depan kotak penalti, memanfaatkan sodoran matang dari Ryan Cherki. Namun keunggulan tuan rumah tidak bertahan lama. Li Azzurri sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-68 lewat aksi bek Alessandro Bastoni. Really heavy touch and they're gonna pay the price. Menjelang akhir laga, Prancis harus bermain dengan 10 pemain setelah Dayo Upamecano digencar kartu kuning kedua. Skor imbang 1-1 bertahan hingga usai. Away we go, Belgium. Tim nasional Belgia sukses mengalahkan Turki 3 gol tanpa

0: Palace dalam lanjutan pertandingan UEFA National League. Tampil di hadapan pendukung sendiri, The Red Devils langsung mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya, laga berjalan 10 menit, Kevin De Bruyne sukses memecah kebuntuan. Turki yang dimotori oleh Arda Güler mencoba memberikan perlawanan. Namun, ketatnya lini pertahanan Belgia serta penampilan sigap Saint-Lemens di bawah Mister membuat gawang tuan rumah tetap aman. Memasuki babak kedua, De Bruyne kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-59. De Bruyne! Penyerang pengganti Romelu Lukaku kemudian menyegel kemenangan Belgia menjadi 3-0 lewat golnya di menit ke-75. Oh, Lukaku!
1: 3-0! Aksi cukup mendebarkan dilakukan seorang atlet di ketinggian 120 meter. Ia meniti tali tipis sepanjang 160 meter di antara gedung tinggi di Seoul, Korea Selatan. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
2: Satu tali tipis terbentang di antara gedung-gedung tinggi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan di atasnya, seorang pria sedang melangkah perlahan dengan hamparan kota berada 120 meter di bawah kakinya. Tanpa pagar ataupun pegangan, ia harus menjaga keseimbangan sepanjang lintasan 160 meter yang membentang di atas kawasan Cheongyecheol pada Kamis. Aksi menegangkan ini dilakukan atlet slackline asal Estonia Jan Rus yang akhirnya berhasil menyelesaikan lintasan dari satu gedung ke gedung lain. Rus menyebut aksi di tengah kota lebih sulit dibandingkan di alam terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut.

0: Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ribuan lalat menyerang permukiman warga dan sekolah. Akibatnya murid SD terpaksa menyantap menu MBG ditemani ribuan lalat. Harga berbagai jenis ikan laut saat ini naik, penyebabnya kurangnya pasokan nelayan akibat dampak gelombang tinggi. Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat adalah ketempling. Cemilan bertekstur renyah dan gurih berbahan dasar singkong. Dan Kiki Haryadi hari ini akan mengajak kita mengikuti proses pembuatan ketempling dalam sehari menjadi. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, murid-murid sekolah yang menyantap makanan bergizi gratis juga terganggu. Dan belakangan, pemerintah Kabupaten Kudus yang menyelidiki usai mendapat laporan, menduga ribuan lalat ini muncul berkaitan dengan aktivitas puluhan kandang peternakan ayam di sekitar lokasi.
1: Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Terlihat lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Tidak hanya di permukiman, sekolah-sekolah di sekitar tidak luput dari serangan ribuan lalat. Bahkan sejumlah murid sekolah dasar di antaranya di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Guru sekolah dasar yang ditemui mengungkapkan, ribuan lalat diduga tidak terlepas dari keberadaan sejumlah kandang ayam di dekat sekolah.
2: Fenomena lalat ini memang sangat berdampak sekali di SD. Pun juga memang sebenarnya sudah lama, tapi kami juga. Tapi ini sudah sangat keterlaluan. Dari bulan ini saja, dari kenaikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh.
1: Usai mendapat laporan serbuan lalat di permukiman, pihak pemerintah Kabupaten Kudus langsung turun tangan. Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Birton, yang melakukan sidak akan merekomendasikan

0: pastikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman segera ditutup. Bahkan saat berkunjung ke desa setempat, sang wakil bupati juga terlihat terganggu dan mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.
1: Dan nanti tim dari pemerintah desa membentuk tim bina lingkungan yang fungsinya nanti mengawasi, memonitor sekaligus ya mengawasi nanti melakukan penyemprotan.
0: Sebelumnya, tak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Mereka berharap puluhan kandang ayam yang berada di dekat permukiman itu ditutup. Dahyal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
2: Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah menabrak pohon usai mengalami remblong.
0: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Mobil odong-odong yang membawa 24 penumpang menabrak pohon usai mengalami remblong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Sementara mobil pickup rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pickup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan awali dari Jakarta. Ada dua anak balita kembar yang jadi korban kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah kontrakan di Cakung, Jakarta Timur. Satu anak terluka, sementara saudara kembarnya meninggal dunia. Ya, kebakaran menghanguskan 3 unit rumah kontrakan petak di permukiman padat penduduk di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan 7 unit mobil dan personilnya untuk mengatasi kebakaran. 30 menit berselang, api yang membakar rumah kontrakan bisa dipadamkan. Akibat kebakaran ini, 2 balita kembar menjadi korban. Seorang balita perempuan terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara saudara kembarnya meninggal dunia. Menurut kesaksian warga, kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Cakung. Selanjutnya kita terbang ke Kepulauan Riau terkait dengan penyelundupan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Kota Batam yang dibongkar polisi. 3 unit mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Jakarta. Tiga unit mesin pesawat atau engine turbo bekas disita di Treskrimsus Polda Kepulauan Riau di salah satu gudang di Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada 14 Agustus lalu. Saat diamankan, pelaku sedang berupaya memindahkan 3 unit mesin pesawat bekas dari gudang pertama ke gudang selanjutnya. Mesin pesawat bekas tersebut diangkut menggunakan kapal laut dari Singapura dengan memanipulasi muatan barang konstruksi. Saat dibongkar polisi, barang tersebut sudah berada di salah satu gudang selama 7 bulan.

0: bulan dan akan dikirim ke Jakarta. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam pengembangan penyelidikan. Dari Kepulauan Riau, berikutnya kita ke Jawa Timur. Ada 2 pekerja bangunan di Kabupaten Magetan tertimpa dinding tembok saat membongkar sebuah rumah tua. Akibat tertimpa tembok setinggi 4 meter, salah satu korban meninggal dunia. Peristiwa tragis menimpa 2 pekerja bangunan saat membongkar rumah tua tak berpenghuni di Desa Lembean Wetan, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan pada Jumat siang. Tembok setinggi 4 meter ini tiba-tiba runtuh dan menimpa kedua korban. Satu pekerja tewas, sementara seorang pekerja lainnya terluka. Kejadian bermula saat kedua korban dan beberapa rekannya membongkar rumah tua berusia puluhan tahun. Konstruksi tembok setinggi 4 meter mendadak roboh. Dan dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, insiden ini murni karena kecelakaan kerja. Selesai divisum, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Informasi selanjutnya, kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang Banten turun sekitar 25%. Sementara harga berbagai jenis ikan di Polewali Mandar juga terus mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas gelombang tinggi.
1: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Kondisi ini membuat pengusaha harus menyesuaikan produksi dan ukuran kerupuk. Harga tepung tapioka yang menjadi bahan utama kini mencapai Rp1.400.000 per kuintal. Sebelumnya harga tepung masih sekitar Rp900.000 per kuintal. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng yang digunakan untuk produksi. Harga minyak kini sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000.
2: Ya, pengaruh dan bahu semuanya naik. Gitu kan. Paling jalan satu-satunya kerupuk dikecilin, tambah penghasilan berkurang. Ya.
3: Untuk bahan bakunya apa saja Pak yang naik?
2: Tepung tapioka, minyak semuanya naik. Seribu ya semuanya naik.
3: Dari kapan sih Pak untuk kenaikan ini?
2: Kalau dari habis lebaran aja.
1: Kenaikan harga sejumlah komoditas ikan terjadi di Pasar Ikan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat siang. Dalam beberapa pekan terakhir, harga berbagai jenis ikan di pasar ini terus mengalami kenaikan. Salah satunya ikan bandeng, yang sebelumnya dijual seharga Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada ikan layang dan ikan kembung ukuran kecil. Keduanya kini dijual seharga Rp5.000 per ekor dari sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp3.000 per ekor. Pedagang menyebut kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
4: Kalau ikan laut bagaimana, Ji? Naik juga?
5: Iya,
4: naik. Gara-gara apa dia itu?
5: Ya itu, dari besar ya,
4: rumpa. Besar rumpa ya.
1: Kondisi berbeda terjadi di Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Musim kemarau ternyata membawa berkah bagi sejumlah petani sawi caisim setelah sempat mengalami harga rendah. Kini harga sawi caisim berangsur naik dan bertahan di kisaran Rp6.000 per kilogram. Meski harus berhadapan dengan keterbatasan air, petani tetap bersemangat berbudidaya dan berharap harga sayuran terus stabil.
6: Saat ini ya masih ada harganya.
7: Berapa sih?
6: Ya 6.000 lah.
7: 6.000 ya. Terus harapannya sebagai petani seperti apa?
6: Ya harapannya ya harganya tetap stabil. Soalnya kan mengingat ini nyerapnya juga pakai listrik ya.
7: Oh.
6: Terus kan pupuknya juga harus.
7: Oh gitu ya.
6: Terus ini tanahnya juga harus sewa tanah kan, bukan perorangan, bukan milik sendiri.
1: Para petani berharap harga sawi caisim tidak kembali anjlok seperti pada Agustus lalu yang mencapai titik terendah dengan harga Rp1.500 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bicara soal kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari sejumlah kebijakan pemerintah saat ini. Pada pekan ini Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih termasuk juga sejumlah

0: pekerjaan terus diucapkan di setiap doa mereka. Usai lulus mengenyam pendidikan, mendapat pekerjaan tentu mereka harapkan.
1: Di jam 8.
2: Ini targetnya untuk kerja di dalam negeri atau di luar?
1: Di dalam negeri.
2: Di mana, Kak?
1: Di PT Wahi Industrial Indonesia.
2: Baru lulus atau?
1: Baru lulus tahun ini juga.
2: Sebelumnya udah kerja?
1: Udah.
2: Nah, di mana?
1: Di toko baju.
2: Ini nyoba baru, peluang baru?
1: Iya.
0: Harapan masyarakat akan hidup lebih sejahtera tentu menjadi harapan jua bagi pemimpin di Republik ini. Beragam kebijakan pun dilakukan pemerintah. Salah satunya, Presiden Prabowo merombak Kabinet Merah Putih pada pekan ini. Sejumlah menteri diganti dan digeser, terutama sejumlah menteri ekonomi. Perombakan kabinet ini tentu memberikan harapan bagi masyarakat agar hidup mereka lebih baik. Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah warga, apa harapan mereka?
3: Ya, kalau saya sih namanya warga biasa ya, siapapun menterinya, yang penting mah sembako murah, jangan cuma janji-janjinya doang. Ntar kalau misalnya udah ganti lagi, begitu lagi, udah ganti begitu lagi.
4: Masyarakat-masyarakat itu banyak banget yang pengen itu lebih ke lapangan pekerjaan yang mungkin sedikit atau banyak banget kan namanya masyarakat yang belum terdapat kerjaan-kerjaan, lapangan kerjaan yang dimana susah untuk cari kerja dan lain-lain sebagainya.
5: Kalau aku sih ke depannya mereka lebih baik dari yang kemarin dan untuk request MDG ya lebih bagus dan lebih diperhatikan untuk gizi mereka, jangan maaf monoton ya, kadang menunya itu yang mereka makan tuh yang nggak layak, kadang udah agak basi atau makanannya udah nggak enak, gitu aja sih.
0: Sejak menjabat pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah merombak Kabinet Merah Putih sebanyak 7 kali. Perombakan atau reshuffle kabinet pertama dilakukan pada Februari 2025. Saat itu Presiden mengganti Mendikti Saintek. Sementara Menteri Ekonomi beberapa kali dirombak Presiden Prabowo. Di antaranya Menteri Keuangan mulai dari Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudi Sadewa pada September 2025. Lalu pada September 2026 atau setahun kemudian, Presiden Prabowo mengganti Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil sebagai Menteri Keuangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Saat lagi Kiki Haryadi akan mengajak kita mengikuti proses pembuatan ketempling, salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berstektur renyah dan juga gurih. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.
7: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
8: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
7: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
9: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
7: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
6: Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat adalah

templing. Cemilan khas bertekstur renyah dengan rasa gurih ini berbahan dasar singkong. Ketempling biasanya dinikmati dengan semangkuk bakso. Dan dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Haryadi akan mengajak kita melihat lika-liku proses pembuatan ketempling.

0: Salah satu kawasan di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Ciawi Gebang, dikenal sebagai sentra pembuatan ketempling. Di sini ketempling diproduksi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ketempling merupakan cemilan yang memiliki rasa gurih, bertekstur ringan, kering, dan juga renyah saat dinikmati.
1: Ya, menariknya di sini pabrik ketempling ternyata berdampingan antara satu rumah dengan rumah lainnya begitu ya untuk menghasilkan cemilan khas Kuningan ini. Dan saya sudah berada di salah satunya, kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana proses panjangnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Ketempling.
0: Bahan dasar untuk membuat ketempling adalah singkong tua yang dipilih karena teksturnya lebih padat dan hasilnya nanti lebih renyah. Saya bersama salah satu pembuat sudah mengupas, misalkan antara kulit dan daging singkong dengan cara sederhana. Tangan pun jadi kotor oleh tanah. Tapi justru disinilah terasa proses asli dan kedekatan dengan bahan alam yang digunakan.
1: Ya, kelihatannya sih gampang ya ketika melihat ibu membuka kulit dari singkongnya. Tapi ternyata ketika dicoba lumayan menantang juga nih Bu. Selain karena saya nggak biasa, saya juga ngeri-ngeri nih pakai goloknya ya.
0: Singkong dikumpulkan ke dalam karung-karung lalu dibawa ke tempat penggilingan. Sebelum masuk proses berikutnya, singkong ditimbang terlebih dahulu dengan harga sekitar Rp500 per kilogram. Dalam satu kali produksi bisa mencapai hingga 1 ton singkong yang digiling. Setelah ditimbang, singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan tanda dan kotoran. Proses ini penting agar hasil akhir tetap higienis dan berkualitas.
1: Ya, proses pembersihan ini harus benar-benar clear dilakukan karena memang ini akan berpengaruh kepada adonan dari ketemplingnya. Jadi kalau misalkan tidak bersih, bisa jadi ketika nanti proses penggilingan bisa berwarna merah.
0: Ini dia singkong yang sudah bersih. Tidak ada lagi tanah yang menempel. Warna putihnya terlihat bersih dan segar. Kalau sudah seperti ini, singkong siap masuk ke tahap berikutnya. Singkong kemudian langsung digiling menggunakan alat khusus. Namun proses penggilingan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena melibatkan mesin yang cukup tajam dan berputar cepat.
1: Penggilingan memang menggunakan alat ya, bisa kebayang karena dulu sempat menggunakan manual juga, ternyata karena permintaan cukup banyak jadi menggunakan alat.
0: Hasil penggilingan singkong berubah menjadi adonan halus yang lembut dan lembab. Teksturnya sudah menyatu sempurna, tidak terbentuk lagi seperti singkong. Ini menandakan proses penggilingan berhasil dengan baik. Adonan kemudian masuk ke dalam proses pengepresan, menggunakan alat khusus dengan sistem dongkrak. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, agar kandungan air di dalam adonan bisa keluar maksimal. Hasil akhirnya, tekstur lebih kering, menandakan adonan sudah siap digunakan.
1: Oke, siap, nyalain ya. Oke, Pak Wo ini udah selesai ya Pak ya?
2: Ya.
1: Oke. Ini sudah selesai dari Pak Wo, sekarang kita mau lanjut ke rumah produksi bahan baku membuat ketempling yang sudah ada. Saya jalan ya Pak ya, hatur nuhun. Oke.
0: Berat adonan ini mencapai lebih dari 60 kg, jumlah yang tidak ringan untuk dipindahkan. Saya akan membawanya ke rumah produksi yang berjarak sekitar 200 meter menggunakan motor. Bahkan motor sampai masuk ke dalam rumah produksi karena saking beratnya. Nah ini akan sulit jika harus digotong secara manual.
1: Waduh. Ini disclaimer dulu ya, jadi saya bawa-bawa motor ke dalam ini bukan inisiatif saya, tapi ini arahan dari bapak yang punya ketempling. Memang seperti ini, karena kita membawa beban yang cukup banyak, dua ini aja udah hampir lebih dari 60 kg.
0: Hasil pengepresan adonan tadi kemudian dibuka dan dikeluarkan dari karung. Adonan yang sudah padat dimasukkan ke dalam wadah khusus. Selanjutnya dilakukan proses pembongkaran secara perlahan. Adonan dihancurkan agar berubah menjadi taburan halus. Proses ini penting untuk membuat tekstur lebih merata.

0: matang sehingga mudah diolah pada tahap berikutnya.
1: Iya, Pak Ujang, jadi ini juga kita lagi memfilter lagi ya sebelumnya, karena memang dalam gilingan biasanya ada apa tuh Pak?
2: Ada yang nggak kegiling, biasanya udah serat-serat itu kan nggak kegiling semua tuh, yang udah sepekam ini ya harus dipisahin.
1: Jadi harus diambil ya.
2: Pengaruh sama hasil akhir nanti.
0: Setelah melalui proses pembongkaran, adonan kemudian diayak untuk mendapat tekstur yang lebih halus dan merata. Proses pengayakan ini dilakukan menggunakan saringan khusus agar bagian yang masih kasar bisa dipisah. Dengan diayak, hasilnya menjadi lebih lembut dan seragam. Sementara bagian yang belum halus akan diproses kembali hingga mencapai tekstur yang diinginkan.
3: Waduh, ini udah jadi nih dari proses apa namanya tadi pengayakan. Jadi bentuknya memang benar-benar halus seperti ini. Dan ini tidak ada lagi serat-serat yang tersisa dari sebelumnya ketika proses pemecahan berlangsung.
0: Berikutnya masuk ke dalam proses pembuatan bumbu ketempling. Terdiri dari campuran penyedap rasa dan bumbu lain yang sudah menjadi resep khas. Bumbu ini disiapkan terlebih dahulu agar rasanya merata saat dicampurkan. Selain itu tambahkan pewarna makanan untuk menghasilkan warna kuning yang menjadi ciri khas ketempling. Setelah semua siap, bumbu kemudian disatukan dengan hasil gilingan tepung tapioka. Proses pencampuran dilakukan dengan menguleni atau mengaduk hingga semua bahan menyatu sempurna. Tekstur adonan menjadi lebih padat dan siap dibentuk, menandakan proses ini berhasil dengan baik. Proses menguleni dilakukan dengan tenaga dan ketelitian. Adonan terus ditekan, dilipat, dan diaduk secara berulang agar bumbu benar-benar meresap ke dalam setiap bagian.
3: Ini saya sama Kang Udin lagi menggalai ini ya dari adonan pembuatan ketempling. Jadi ini adalah campuran dari kocekan dan juga singkong atau ya tepung singkong yang kemudian sudah halus seperti ini. Memang butuh tenaga ekstra ya.
0: Setelah melalui proses pengulenan yang cukup panjang, adonan kemudian menjadi kalis. Teksturnya terasa lebih halus, lentur, dan tidak lagi lengket di tangan.
3: Aduh! Ini dia hasil akhir dari proses penggalian yang kemudian sudah dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan sudah kalis dan tidak menempel, berarti sudah selesai dan kita bisa masuk ke proses berikutnya. Lumayan berat ini.
0: Adonan berikutnya akan diolah oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Adonan diambil dalam beberapa bagian lalu dibentuk memanjang dengan tangan. Proses ini dilakukan dengan telaten agar ukurannya seragam. Setelah itu adonan dipotong-potong menjadi bagian kecil. Ukurannya kurang lebih seperti dadu, agar mudah saat digoreng dan hasilnya merata. Bentuk kecilnya juga menjadi ciri khas dari ketempling yang akan dihasilkan.
3: Aduh, dari tadi saya ngeliatin proses ibu-ibu motong-motong kayaknya gampang banget gitu ya. Potongnya juga cepet-cepet gitu, tapi ketika saya coba seperti ini, aduh boro-boro cepet deh. Saya juga ini masih ragu-ragu soal ukurannya karena nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar juga ya Bu Juju ya.
0: Sebagai informasi, pabrik ketempling milik Pak Ujang saat ini dikelola oleh generasi kedua. Usaha ini sudah ada sejak tahun 90-an dan masih bertahan hingga sekarang. Ini menjadi salah satu usaha lokal yang terus dijaga kelangsungannya.
3: Atau ada modifikasi, Pak?
2: Sebenarnya sama sih, cuma ada modifikasi sedikit lah. Ada dari cara pembuatan sama cara penggorengan. Kalau zaman dulu kan satu kuali sistemnya. Okay. Kita udah bikin dua kuali terus pakai blower.
3: Pakai blower juga nanti, mungkin biar lebih cepat juga ya Pak. Iya.
0: Potongan kecil adonan kemudian dicetak menggunakan alat khusus. Proses ini dilakukan dengan menekan adonan agar menjadi lebih tipis dan memiliki bentuk yang rapi. Setiap potongan ditangani satu persatu dengan telaten. Hasil cetakannya berbentuk pipi dan melingkar. Ukurannya dibuat seragam agar hasil akhir terlihat rapi dan menarik. Nah, bentuk ini jadi ciri khas dari ketempling.
3: Kalau saya lihat nih, ibu dan juga tetehnya di sini kayak main gaple. Saya pengen ikutan tapi pada akhirnya gagal terus. Tuh, dia tidak melebar sempurna. Ini nilainya berapa, Bu? Nggak kepake ya, Bu ya? Nggak kepake katanya. Gimana sih sebenarnya, susah banget ini? Waduh, karena udah biasa kali ya, Bu ya?
0: Hasil cetakan ketempling kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam anca, yaitu wadah khusus yang digunakan untuk menampung adonan yang sudah dibentuk. Penyusunan dilakukan secara rapi agar tidak menempel satu sama lain. Setelah itu ancak disusun ke dalam rak penyimpanan. Rak ini digunakan untuk menata hasil cetakan agar tetap terjaga kebersihan dan kerapiannya.
3: Bisa dibilang ketempling ini kan mirip dengan kerupuk ya, sesuatu yang kriuk ketika dinikmati. Tapi setelah saya lihat banyak prosesnya, ternyata berbeda dengan kerupuk. Kalau kerupuk itu biasa dikeringkan dulu, baru kemudian masuk penggorengan. Nah ini sebenarnya tinggal menunggu antrian aja, meskipun tadi teksturnya masih lembek seperti ini tuh udah bisa langsung digoreng.
0: Tahap berikutnya adalah proses penggorengan yang masih menggunakan cara tradisional. Menggunakan kayu bakar sebagai sumber api, ini memberikan cita rasa khas pada ketempling. Terdapat dua kuali yang digunakan dengan suhu yang berbeda. Satu dengan suhu sedang dan satu lagi suhu sangat panas. Pengaturan suhu ini menjadi kunci agar ketempling matang sempurna dan memiliki tekstur yang renyah. Suhu yang panas saat proses penggorengan membuat ketempling mengembang dan membentuk gelembung-gelembung di permukaan. Gelembung ini jadi ciri khas ketempling matang sempurna.
2: Gelembung ini biasanya dari kuncinya dari minyaknya. Panas enggaknya, suhunya kan dibedain, yang itu agak dingin, yang ini memang panas gitu, harus panas. Biar ngembang gitu.
3: Dan memang ciri dari ketempling itu mengembang seperti ini apa ya?
2: Iya, ciri gini.
0: Usai digoreng, ketempling masih mengandung banyak minyak. Karena itu masuk proses penurunan minyak menggunakan alat khusus yang disebut spinner. Alat ini bekerja dengan memutar ketempling agar minyak berlebih bisa dilepaskan. Dengan proses ini, ketempling menjadi lebih kering dan tidak terlalu berminyak. Hasilnya lebih renyah dan nyaman saat dikonsumsi sebelum masuk tahap pengemasan. Sistem pengemasan menggunakan metode bal. Ketempling dikumpulkan dalam jumlah tertentu lalu dikemas dalam satuan besar. Ukurannya beragam, menyesuaikan kebutuhan pasar.
3: Masih kurang ya Bu ya? Nah, memang ini untuk setiap bal-balan atau setiap bungkusnya ini variasi ya untuk beratnya. Ada yang sekitar 2 kg, ada juga yang minta 5 kg, tergantung dengan permintaan pasarnya gitu. Nah, ini kita lagi ngukur yang 2 kg. Masih kurang ya, Ibu? Masih kurang? Masih.
0: Ketempling biasanya didistribusikan ke toko oleh-oleh dan warung-warung sekitar. Pabrik ini menjual ketempling dengan harga sekitar Rp70.000 untuk 2 kg. Ini harganya terbilang terjangkau dengan kualitas dan proses tradisional yang digunakan. Ketempling biasanya dinikmati sebagai teman makan bakso. Teksturnya yang renyah dan memberikan kontras dengan kuah bakso yang hangat serta berkuah. Perpaduan rasa gurih dari ketempling dan lezatnya bakso jadi kombinasi yang pas di lidah. Tidak heran jika banyak orang menjadikannya sebagai pelengkap favorit. Sederhana, merakyat namun selalu bikin lagi.
3: Saya udah membuktikannya sendiri, ternyata memang betul ya, menikmati bakso ditambah dengan ketempling ini merupakan perpaduan yang pas banget. Ada gurihnya, ada kriuk-kriuknya juga. Nah, perjalanan saya di Kabupaten Kuningan berhenti sampai di sini. Tadi sama-sama kita sudah melihat bagaimana proses panjang pembuatan ketempling, termasuk juga menikmatinya dengan bakso. Seperti biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
4: Kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menyelami sejarah sejumlah kuliner legendaris di kawasan Jatinegara. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.
5: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Warga di Kelurahan Ditro Tunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur punya cara yang jitu untuk menyiasati tingginya harga pangan. Mereka memiliki kebun bersama yang ditanami aneka sayuran dari mulai cabai hingga bawang merah. Dan di kebun ini warga juga bisa memetik sayur setiap hari secara gratis.
7: Kebun sayur seluas 500 meter persegi ini jadi andalan emak-emak warga Kelurahan Ditro Tunan, Lumajang, Jawa Timur. Ya, di tengah kenaikan harga cabai dan berbagai sayuran, emak-emak ini bisa bernapas lega. Karena ada beragam sayuran tersedia di sini dan bisa dipetik secara gratis. Mulai dari cabai, bayam, kenikir, terong, sawi, kangkung, hingga bawang merah.
8: Alhamdulillah ini pekarangan yang sempit bisa dimanfaatkan untuk nandur cabai, kemangi, kelor. bisa ini kalau cabai-cabai mahal itu bisa ngambil sendiri di sini, kelor.
7: Kebun sayur gratis ini dibuat oleh warga RW 02 Kelurahan Dito Trunan untuk membantu ekonomi warga. Perawatannya dilakukan secara bergantian.
9: Sejak tahun 2021 ketika kita ikut program itu sudah kita canangkan bagaimana membudayakan tanaman di lingkungan untuk memberdayakan memanfaatkan lahan pekarangan kecil untuk penanaman sayuran. Nah, dengan banyaknya sayuran di sini, warga ikut guyub, ikut merawat, makan bareng dan sebagainya. Nah, kita bisa mengambil sesuai kebutuhan kita secara gratis. Dan itu bisa memenuhi keluarga kita masing-masing.
7: Keberadaan kebun sayur gratis ini cukup membantu warga di tengah tingginya harga-harga kebutuhan pangan. Setiap pagi, selalu ada warga yang datang memetik sayur secukupnya untuk bahan memasak. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
4: Kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga cerita yang mengiringinya. Eksis puluhan tahun dengan pelanggan setia, bisa jadi ada cerita di baliknya. Pasar Master Jatinegara menyimpan hasanah kuliner yang diracik dengan cita rasa turun-temurun. Lalu apa yang membuat suguhan ini bisa bertahan lintas zaman?
10: Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M, di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Master Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
11: Sejak zaman kolonial, tempat ini sudah menjadi denyut jantung perekonomian masyarakat Jakarta. Beragam aktivitas jual beli tersedia, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga destinasi kuliner dari generasi ke generasi. Perjalanan rasa dimulai lewat Gang Piring. Sejak 1970, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Master Jatinegara. Lebih dari setengah abad, cita rasa bakmi khas Tiongkok terus hadir dan kini diteruskan oleh generasi kedua. Dinamakan bakmi lorong karena bisa dilihat, ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu lalu cincangan ayam dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini, jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang nih, aromanya saja udah menggugah selera. Tanpa basa-basi, langsung saja suapan pertama mendarat di mulut.
10: Masuk ke gang-gang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan mas. Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Minyak kenyal ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih, ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
11: Menjaga warisan kuliner keluarga bukanlah hal yang mudah.
12: Kata yang makan sih masih oke resepnya. Biar orang baru makan di sini katanya, Ci ini kok minyak enak banget katanya, besok aku balik lagi gitu. Banyak dari orang dari Depok gitu, ntar besok minggu aku kesini ya bawa temen. Oke, saya bilang gitu.
11: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan menu-menu khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Esteba. Ini dia, namanya Esteba, suguhan dingin yang terdiri dari isian yang beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu teba, yang terbuat dari tepung beras. Dicampur dengan pelengkap lainnya mulai dari es, cincau, jelly, sirup, dan susu kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
10: Es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look seger banget warnanya juga fragrance gitu ya, merah, isiannya melimpah, ada cincau jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
11: Dewi bersama sang ibunda menjaga rasa dan kualitas agar pelanggan dapat menikmati cita rasa otentik kampung halamannya.
13: Kalau untuk rasa tetap, kita nggak pernah ada yang dirubah, nggak pernah ada yang dikurang-kurangin, pokoknya sama seperti awal ibu jualan, ya itu yang kita pakai resepnya, jadi nggak ada yang dikurang-kurangin.
11: Bulat-bulat menggoda memanggil saya dari sudut Gang Banten 10. Bakso goreng Ciana menjadi pilihan terakhir destinasi rasa kali ini. Berdiri sejak 15 tahun lalu, sang pemilik berjualan sembari melestarikan resep mertuanya. Adonan gilingan ayam dan udang dicampur jadi satu dengan sentuhan bumbu-bumbu. Dibentuk bulat sempurna, lalu langsung dimasukkan ke minyak panas. Sesekali adonan dibolak-balik hingga matang sampai berwarna coklat keemasan. Saya jadi tidak sabar pengen mencoba, begitu matang, cemot satu, ah. Emang dasar gak sabaran, ternyata baksonya masih panas. Bisa dilihat nih, asapnya masih mengepul, keluar dari isiannya yang padat. Makanan yang satu ini menawarkan sensasi yang berbeda. Bisa dimakan polosan tanpa apapun juga udah mantul, alias mantap betul. Tapi agar rasanya makin kompleks, tambahan saus pedas manis gurih jangan lupa dituang. Era berubah, tren kuliner pun kian berganti. Pasar Mester Jatinegara bukan hanya sebagai fasilitas kegiatan transaksional. Lebih dari itu, tempat ini menjelma sebagai ruang yang menjaga warisan cita rasa keluarga lintas masa.
10: Saya udah kenyang banget, udah nyobain banyak sekali, mulai dari makanan berat, ringan, dan juga es-esannya. Gak lupa, saya juga bawa pulang karena harganya juga masih bersahabat. Sepertinya tidak cukup satu hari ya untuk mengeksplor kuliner yang ada di sini. Next, kayaknya mau balik lagi deh. Tapi sekarang saya mau pamit dulu. Mikaela Omar, Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Seekor hiu yang terjebak di kanal pelabuhan Busan, Korea Selatan. Kehadiran momen langka ini pun menarik ribuan orang untuk melihatnya langsung. Informasinya di redaksi akhir pekan sesaat lagi.
14: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
4: Cerita unik datang dari dunia satwa. Seekor hiu yang terjebak di kanal pelabuhan Busan, Korea Selatan, menarik ribuan orang untuk melihatnya langsung. Dan informasi ini akan sekaligus menjadi sajian pamungkas di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Rizky Arisnanda undur diri. Sampai jumpa.
11: Ada pemandangan berbeda di Bukhang, sebutan untuk pelabuhan Busan Utara di Korea Selatan. Beberapa hari terakhir, pelabuhan itu selalu dipenuhi ribuan orang yang datang, bukan untuk bepergian dengan kapal, tapi hanya sekedar berdiri di pinggir kanal untuk melihat hiu. Ya, awalnya ini adalah peristiwa yang memilukan. Seekor hiu yang kemudian diberi nama Bukangi oleh warga setempat terjebak di kanal sempit di pelabuhan sejak 18 September lalu. Sebenarnya pihak pelabuhan sudah berulang kali berupaya mengembalikan hiu itu ke lautan. Namun hingga kini belum pernah berhasil. Entah mengapa Bukangi sepertinya sudah kerasan tinggal di kanal itu. Meskipun banyak pihak mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Belum lagi keberadaan Bukangi membuat suasana di pelabuhan berubah menjadi seperti lokasi wisata. Selanjutnya kita beralih ke Alaska, Amerika Serikat. Kali ini tentang seekor beruang bernama 89 Backpack yang memenangkan kompetisi beruang tergemuk di Amerika Serikat.
7: Layanan Taman Nasional Amerika Serikat setiap tahunnya memang selalu menggelar kontes online untuk memilih beruang coklat tergemuk dan paling sukses mengumpulkan cadangan lemak sebelum hibernasi musim dingin. Kompetisi ini digelar di Katmai National Park di Alaska dan kini telah memasuki tahun ke-13 serta diikuti oleh lebih dari 100 ribu responden. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk mengedukasi publik tentang pentingnya menjaga lingkungan dan habitat satwa liar. Semua beruang liar ini tidak diketahui persis berapa beratnya. Responden hanya diminta menilai dari foto dan video yang diedarkan oleh Taman Nasional. Nah, tubuh backpack yang makin menggemuk berhasil mendapatkan 103.344 suara, mengalahkan beruang coklat lainnya bernama Ninetan yang mendapat 98.253 suara. Selain dua beruang itu, kompetisi ini juga diikuti oleh 16 beruang besar lain. Walaupun seluruh beruang tidak tahu bahwa mereka mengikuti lomba unik ini.

0: Jasad seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan warga di kebun kopi Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Porong untuk diotopsi. Korban disebut-sebut tidak pulang sejak Rabu lalu. Keluarga mencari keberadaan korban hingga akhirnya lapor polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah paman korban.
1: Salah mati saudara, Pak.
2: Iya.
1: Saudara, sepedanya motornya diambil, anaknya disembunyikan di mana nggak tahu, Pak. Makanya warga kesini tuh tanya sama pelakunya, di mana warga itu yang dibawa.
2: Oh, jadi warga ini menuntut mencari pelaku?
1: Iya, mencari pelaku.
2: Kapannya pelaku?
1: Pelaku dari Polres.
2: Oh, dibawa Polres.
0: Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pasuruan menyebut polisi masih memeriksa pelaku terkait motif pembunuhan tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Korban tewas dengan luka bacok di bagian pinggul kiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pada pembacokan.
3: Pelaku mengambil sajam jenis lurit dan langsung menyabetkan korban ke pinggul bagian kiri. Oleh sebab itu, langsung keluar darah banyak. Ya. Kemudian teman-teman dari pelaku langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan pertama. Hingga sampai di RSUD, korban tidak selamat meninggal dunia.
0: Sementara itu, atas perbuatannya, teman korban berinisial MNHD alias U ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan membekuk seorang pria yang diduga melakukan perampokan hingga menghilangkan nyawa korban. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atas permintaan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan asisten rumah tangga seorang warga lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga lansia tersebut ditemukan anaknya dalam kondisi meninggal di kamarnya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku membekap korban lalu mengambil 3 kartu ATM dan uang dolar dengan total senilai 238 juta rupiah.
3: Untuk terduga pelaku dan korban sendiri hubungannya itu terduga pelaku merupakan ART yang dimana korban ini sudah lansia.
4: Oke, berarti itu dia sering memang gunakan ATM dari korban sendiri, kan, ya?
3: Sering digunakan.
4: Untuk selanjutnya, kan, dia ini motifnya memang karena ekonomi atau apa, Kunan? Diambil uang itu.
3: Untuk motif saat ini masih didalami oleh Polres Sukabumi.
4: Untuk uangnya, Kunan? Apa sudah dia belanjakan atau bukan, Kunan?
3: Untuk uang dari pengakuan terduga pelaku, ada beberapa yang digunakan untuk membayar hutang.
0: Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News kembali hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam, termasuk terkait Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang merotasi sejumlah pejabat tinggi Polri termasuk 14 jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri serta 19 Kapolda. Apa arti rotasi ini dan akankah reformasi Polri menjadi nyata? Kita akan ulas selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Mimi Frisyari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, murid-murid sekolah yang menyantap makan bergizi gratis ini juga terganggu. Belakangan pemerintah Kabupaten Kudus yang menyelidiki usai mendapat laporan, menduga ribuan lalat muncul berkaitan dengan aktivitas puluhan kandang peternakan ayam yang ada di sekitar lokasi.
1: Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Terlihat lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Tidak hanya di permukiman, sekolah-sekolah di sekitar tidak luput dari serangan ribuan lalat. Bahkan sejumlah murid sekolah dasar di antaranya di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Guru sekolah dasar yang ditemui mengungkapkan, ribuan lalat diduga tidak terlepas dari keberadaan sejumlah kandang ayam di dekat sekolah.
2: Fenomena lalat ini memang sangat berdampak sekali di SD, pun juga memang sebenarnya sudah lama, tapi kami diam. Tapi ini sudah sangat keterlaluan, dari bulan ini saja, dari kenaikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh.
1: Usai mendapat laporan serbuan lalat di permukiman, pihak pemerintah Kabupaten Kudus langsung turun tangan. Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Berton, yang melakukan sidak akan merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman segera ditutup. Bahkan saat berkunjung ke desa setempat, sang wakil bupati juga terlihat terganggu dan mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.
3: Dan nanti tim dari pemerintah desa membentuk tim bina lingkungan yang fungsinya nanti mengawasi, memonitor sekaligus ya mengawasi nanti melakukan penyemprotan.
1: Sebelumnya tak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Mereka berharap puluhan kandang ayam yang berada di dekat permukiman itu ditutup. Dahyal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
0: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dan berikutnya masih dari Jakarta, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa di depan KPK Jakarta. Dalam aksinya, massa mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Satu tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
5: Karena pada beberapa bulan melakukan penyidikan dan telah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan, yaitu kalau PPK-nya, inisialnya BIM, dan dari pihak swasta kurang lebih ada 4 orang, inisial AN, inisial YY. AM ini setelah komisaris PT ASG dan komisaris PT AT. YY, terus AA Direktur PT ASG, GB selaku Direktur PT ASG, dan tadi yaitu Direktur PT AT.
4: Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa resolusi mahasiswa Bogor di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan pada Kamis siang. Situasi sempat meredah, namun kericuhan kembali terjadi saat sejumlah perwakilan massa berupaya menemui pihak KPK. Dalam aksinya, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan milik PT Sumarekon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Massa juga meminta KPK menelusuri pihak-pihak lain yang namanya muncul dalam perkembangan pemeriksaan perkara.
6: Berangkat dari hal tersebutlah, kami rasa kami perlu mempertanyakan bagaimana perkembangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait apakah hari ini KPK berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, berani menegakkan hukum tanpa melihat background pejabat publik tersebut.
4: Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto langsung bergerak cepat melakukan sejumlah perubahan di tubuh Polri. Pelantikan pejabat utama Polri dan juga Kapolda berlangsung malam hari ini. Kita akan langsung terhubung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar, untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Mikaira, bagaimana jalannya pelantikan pejabat tinggi Polri malam ini?
7: Selamat malam Mevri dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di Mabes Polri, tepatnya di depan Gedung Arupadata, di mana di lokasi ini malam ini nantinya akan diadakan pelantikan terhadap petinggi Polri yang baru dan juga kepolisian daerah. Situasi terkini yang dapat kami laporkan bisa dilihat sekarang masih menunggu beberapa tamu undangan dan juga pejabat yang datang. Di mana kalau kita lihat kilas balik pada tanggal 1 Oktober 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Kepala Polisi Republik Indonesia yang baru, yakni Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, menggantikan Kapolri sebelumnya yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan juga setelah beberapa hari menjabat, Jenderal Suyudi melakukan perombakan besar-besaran terhadap petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan data yang kami himpun di lapangan, total untuk pejabat tinggi di ranah Polri dan juga kepolisian daerah yang akan dilakukan mutasi dan juga rotasi pada malam hari ini dan juga pelantikan tentunya, total ada 88 personil, di mana di antaranya 70 pejabat mendapatkan promosi atau jabatan baru dan juga dalam 14 orang di antara 70 tersebut mendapatkan jabatan strategis di dalam tubuh Mabes Polri. Selebihnya yakni sebanyak 19 orang merupakan mutasi kepolisian daerah atau Kapolda yang baru. Adapun informasi yang kami dapatkan bahwa saja perombakan besar-besaran ini sebagai bentuk pertimbangan kebutuhan institusi dan juga penyegaran serta langkah cepat untuk penyesuaian tantangan ke depannya. Dan juga ini merupakan sebuah bentuk dinamika organisasi dan juga memberikan ruang pengembangan karir bagi personil-personil kepolisian negara Republik Indonesia. Saya akan coba untuk merincikan beberapa petinggi kepolisian negara Republik Indonesia yang akan dilantik pada malam hari ini, yakni Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum yang kini dijabat oleh Komisaris Jenderal Asep Edi Suhedi, di mana sebelumnya menggantikan Komjen Wahyu Widada yang telah dipindahkan dan juga bertugas di Kementerian ATR BPN, dan juga Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang sebelumnya dijabat oleh Komjen Syahardiantono, maksud saya, kini dipercayakan kepada Inspektur Jenderal Asep Syafrudin, dan juga Irjen Dedi Kusuma Bakti yang diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen dan juga Keamanan Polri. Selanjutnya ada Kepala Badan Pemeliharaan, kini dijabat oleh Irjen Heri Herjawan. Selanjutnya ada Kepala Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan atau Kalemdiklat, yakni Irjen Rudi Darmoko. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Andik Setiono sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan juga Anggaran. Selanjutnya ada Brigadir Jenderal Agus Dwi Hermawan sebagai Asisten Logistik Kapolri. Selanjutnya ada Brigadir Jenderal Deni Darmapala sebagai Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Mahmud Nazli Harahap yang ditunjuk sebagai Kepala Divisi Profesi dan juga Pengamanan atau Propam Polri. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Roberto Pasaribu sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan juga Komunikasi. Selanjutnya ada Brigadir Jenderal Tubagus Ami Prim Dani sebagai Kepala Data Semen Khusus 88 Antiterol. Selanjutnya Inspektur Jenderal Ahri Santa sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Ari Ardianis Hadi sebagai Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Dan yang terakhir dalam lingkup pejabat tinggi Polri dalam tubuh Mabes Polri, yakni Komisaris Besar Polisi Didik Haryanto sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri. Selebihnya yakni sebanyak 19 kepala polisi daerah mulai dari Polda Metro Jaya, Maluku, Kepri, Riau, NTT, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, Gorontalo, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita masih menantikan berbagai tamu undangan yang datang dan juga pejabat-pejabat yang dilantik pada malam hari ini. Dan juga kami tidak bisa untuk masuk ke dalam dan juga memperlihatkan bagaimana situasi terkini dari acara pelantikan, karena acara ini bersifat private begitu ya, hanya terkhusus untuk internal Polri saja. Dan juga kami hanya bisa memperlihatkan bagaimana situasi dari luar ruangan. Kita akan sama-sama melihat bagaimana Polri dalam hal ini, di mana perombakan besar-besaran yang terjadi di tubuh Polri tidak hanya mendapatkan amanat serta tanggung jawab baru. Kita tentunya juga berharap dengan adanya perombakan besar di dalam tubuh Polri ini juga akan diadakan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Itu yang dapat kami laporkan sementara. Kembali ke studio, Bye Free.
0: Baik, Mikaira, pertanyaannya apakah kemudian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto juga sudah hadir di sana, yang nanti tentunya akan melantik ya para pejabat tinggi Polri yang dirotasi maupun dimutasi?
7: Baik, untuk saat sekarang ini kami belum bisa memastikan apakah Kapolri yang baru, yakni Jenderal Suyudi Aryo Seto, sudah memasuki ruangan atau belum. Karena memang acara ini sangat privat, namun menurut pemantauan kami, beberapa pejabat yang sudah diundang begitu ya, dan juga yang akan dilantik pada hari ini, di mana memang untuk pelantikannya sendiri akan dijadwalkan, akan dilaksanakan pada jam 7 malam ini. Namun, untuk sampai saat sekarang ini, kami masih melihat beberapa tamu undangan yang masih terus berdatangan, dalam artian memang acaranya belum dilaksanakan gitu. Dan juga kami pastinya akan terus menggali informasi dan juga memantau bagaimana update terkini dari acara pelantikan di tubuh Polri malam ini. Kembali ke studio.
0: Mikaira, di antara 88 pati dan juga pamen yang nantinya akan dilantik berdasarkan surat telegram Kapolri terbaru, apakah ada yang sudah hadir? Dan di antara 88 nama tersebut, adakah keterangan pers yang tadi sudah disampaikan dan apa yang disampaikan ketika hadir di sana?
7: Untuk saat sekarang ini belum ada keterangan pers sama sekali yang telah disampaikan, baik dari humas dan juga sebagainya. Kami juga akan terus menanti bagaimana perkembangan terbaru. Namun untuk saat sekarang ini hanya itu yang kami dapat sampaikan, dan pastinya kita akan mengupdate. Kami akan mengupdate informasi terbaru terkait dengan pelantikan malam ini, Mayfri.
0: Baik, itulah tadi laporan yang disampaikan oleh produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar ya, tadi menjelaskan, membacakan bahkan satu persatu siapa-siapa saja yang nanti rencananya akan dilantik oleh Kapolri berdasarkan surat telegram yang sudah beredar. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar, melaporkan langsung untuk CNN Indonesia. Berikutnya kita ke informasi lain, ada truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah menabrak pohon usai mengalami remblong.
8: Allah.
4: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Mobil odong-odong yang membawa 24 penumpang menabrak pohon usai mengalami remblong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur pantura di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Sementara mobil pickup rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pickup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga memukul dan menyiramkan cairan cabai ke wajah korban. Sementara di lokasi lain, gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan dengan modus menghentikan paksa pelajar lain yang melintas di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kami hadirkan aksi kriminal yang terekam CCTV ini yang kemudian viral di media sosial.
8: Siapa punya kemana?
1: Tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Jeneponto menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap wanita berinisial YL. Keempat pelaku masing-masing berinisial CL, MS, MIS, dan YM. Dua pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jeneponto pada Rabu malam. Sementara dua pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku dipukuli secara bersama-sama oleh pelaku dan disiram cairan cabai ke wajahnya. Aksi pengeroyokan juga dipicu karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu terduga pelaku.
9: Dari hasil interogasi kami kepada korban, korban menyampaikan dipukuli dan disiram air cabai.
10: Apa ada pelaku lain kemudian diamankan dalam kasus ini?
9: Dari hasil koordinasi kami dengan Polres Jeneponto, Polres Jeneponto berhasil mengamankan 2 terduga pelaku lainnya, diamankan di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Jeneponto.
10: Dari ini kemudian sebenarnya apa sih motifnya mereka ini kemudian?
9: Dari hasil interogasi kami, kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
1: Viral rekaman CCTV saat gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan terhadap pelajar lain yang melintas di Jalan Kampung Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore 25 September 2026. Para pelaku berjumlah 7 orang menggunakan 3 sepeda motor menghentikan paksa pelajar lain yang melintas. Bahkan seorang pelaku melemparkan helm ke arah korban saat korban mencoba untuk melarikan diri.
11: Ketika kita cek CCTV, ada beberapa sepeda motor yang dikendarai beberapa orang, entah itu pelajar atau bukan, tetapi ada tindakan kekerasan yang mana terlihat di CCTV.
1: Kanit Reskrim Polsek Borobudur Aibda Nur Hamid mengatakan para pelaku berjumlah 7 orang, sedangkan korban berjumlah 4 orang, yang semuanya berstatus sebagai pelajar. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian uang Rp3.000 dan 2 helm.
11: Di situ bertemu dengan beberapa pelaku, juga anak-anak juga, dan akhirnya para pelaku tersebut sempat melakukan pemalakan.
1: Hingga saat kasus dugaan pemalakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan masih dilakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, lantaran para orang tua korban tidak melaporkan secara resmi karena hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menetapkan seorang guru sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Guru yang berusia 49 tahun itu kini ditahan di Mapolres Tangerang Selatan setelah penyidik melakukan gelar perkara.
1: Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan atas laporan dugaan pelecehan terhadap seorang anak di lingkungan sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan. Penyidik telah memeriksa 8 orang saksi termasuk pihak keluarga korban. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, polisi menaikkan status NA dari terlapor menjadi tersangka. NA yang berusia 49 tahun kemudian langsung ditahan di Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
8: Saya sampaikan pada rekan-rekan, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, termasuk juga keluarga dari korban. Ini berjumlah 8 saksi yang sudah kita periksa. Untuk tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan, kita naikkan sebagai tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan.
1: Polisi masih mendalami perkara ini termasuk memeriksa tersangka dan menggali keterangan dari para saksi. Sebelumnya, NA dilaporkan keluarga siswa yang mengaku menjadi korban pelecehan sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas. Korban baru berani menceritakan pengalamannya kepada orang tua setelah merasa aman ketika mengikuti latihan taekwondo. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia atau ASPANI mendorong pemerintah agar bisa memperluas jangkauan program makan bergizi gratis ke anak-anak yang berada di Panti Asuhan. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng. Buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu. Sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
5: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.

0: Bisa menjadi wakil ketua Wantimpres.
1: Pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden digelar di Istana Negara pada 2 Oktober 2026. Sebanyak 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 26 anggota yang dilantik Presiden berasal dari berbagai macam latar belakang, mulai dari politikus, pengusaha, tokoh agama, ahli hukum, sampai aktivis. Sederet nama dari 26 anggota yang mengisi posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah pengusaha nasional Chairul Tanjung, Datuk Sri Tahir, Yusuf Wanandi, Bambang Susatyo, Anwar Usman, Quraish Shihab, Sinta Nuria Wahid, Said Agil Sirot, Yahya Holil Stakuf, Margarito, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Soekarwo. Dewan Pertimbangan Presiden dipimpin oleh Ketua Watimpres Pratikno, Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa, dan Sekretaris Wantimpres Muhammad Kodari.
2: Sebagaimana Anda ketahui bahwa anggota-anggota Wantimpres yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang, dari berbagai agama, dari berbagai profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri pada negeri kita tercinta. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman, menyampaikan pertimbangan kepada Bapak Presiden. Jadi dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh.
1: Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menyebut Dewan Pertimbangan Presiden akan bekerja secara senyap untuk memberikan nasihat dan masukan terbaik kepada Presiden.
3: Sebagaimana kawan-kawan pahami, setelah dilakukan perubahan undang-undang dari 2016 ke 2024, lembaga ini menjadi lembaga negara dari lembaga pemerintah, namun tetap berada di bawah Presiden. Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu. Jadi kami tentu akan silence apapun yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden.
1: Presiden Prabowo Subianto akhirnya membentuk Dewan Pertimbangan Presiden setelah sebelumnya kosong 2 tahun selepas era Presiden ke-7 Joko Widodo. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
4: Demi dharma bakti saya.
0: Usai dilantik pada 1 Oktober lalu oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto akhirnya merotasi anggotanya. Sejumlah pejabat tinggi Polri dilantik rencananya hari ini. Total ada 88 personel yang dimutasi, sementara 7 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. 14 diantaranya memperoleh jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri dan 19 Kapolda kemudian juga dirotasi. Lalu apa arti rotasi ini? Akankah reformasi Polri kemudian menjadi nyata? Kita akan bahas langsung bersama dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukmito. Selamat malam Pak Bambang.
5: Selamat malam Mbak Maestri.
0: Baik, rotasi dilakukan di sejumlah pejabat tinggi Polri. 14 kemudian dari personel ini memperoleh jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri. 14 atau 19 maksud saya juga Kapolda berganti. Apa maksudnya dari rotasi besar-besaran yang dilakukan oleh Kapolri yang baru?
5: Ya, ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh Jenderal Suyudi Aryo Seto ya, di hari pertama. Kalau kemarin dilantik, ini kan hari pertama ketika beliau sudah menjadi pejabat Kapolri. Kewenangan yang diberikan negara ini kepada Kapolri. Semua jajaran yang ada di bawahnya itu adalah pembantu Kapolri. Jadi sudah lumrah sebagai sebuah organisasi yang sangat besar, ada perombakan-perombakan ketika pucuk pimpinan itu berganti. Memang

0: yang dilakukan di Arisuto ini sangat besar, karena 88 personil di jajaran elit kepolisian dan dilakukan di hari pertama. Ini tentu memunculkan asumsi-asumsi yang selama ini di masyarakat adanya ganti gerbong, ganti faksi-faksi, tapi saya berharap tidak demikian. Karena pergantian personil di jajaran itu adalah lupa, jangan sampai ini hanya sekedar berfigur itu benar-benar memberikan jawaban pada harapan-harapan masyarakat yang selama ini ada terkait dengan keluhan-keluhan adanya pungli di level bawah, kemudian jual-beli pasal. Kalau pergantian personil ini hanya sebatas mengganti figur tanpa ada upaya mengganti merubah kultur maupun kebiasaan-kebiasaan terkait dengan pelayanan publik, ya ini akan menjadi poin yang merugikan pada langkah-langkah Jenderal Sudiro Seto berikutnya seperti ini.
1: Baik, Pak Bambang, dari 88 nama yang kemudian dirotasi atau dimutasi ini ya, dari 88 nama yang ada, adakah kemudian catatan khusus yang Anda lihat dari deretan nama tersebut yang kemudian menempati posisi-posisi strategis termasuk di lingkungan Mabes Polri maupun di kepolisian daerah?
0: Ya, di jajaran elit kepolisian ada Irwasum, Kabar Eskrim, Kabar Inpolkam, Kabar Harkam, semuanya berubah. Ini adalah pejabat-pejabat utama di kepolisian. Ada sebagian yang bergeser di luar struktur. Kemudian juga ada yang promosi, bahkan ada yang pensiun, seperti itu. Nama-nama tersebut tentu memiliki banyak arti di organisasi kepolisian. Memang ini saya lihat memang akan sedikit mengguncang, tapi ini adalah hal yang wajar, dan seiring waktu pergantian ini pasti akan organisasi tentu akan beradaptasi, seperti itu. Ada beberapa nama terkait dengan Kapolda Jawa Timur yang sebelumnya Pak Kapolda Metro, ya, Kapolda Metro yang bergeser menjadi Irwasu, terus ada nama Kapolda Sumut, Kapolda Rio yang jadi Kabarkam. Ini tentu nama-nama ini berasal dari angkatan muda, bukan angkatan senior dari Kapolri. Bahkan ada yang lebih junior, seperti Kapolda Rio yang berjasa menjadi Kabarkam. Ini kan Letting 96, kemudian demikian juga dengan Kadipropam 96. Artinya memang ada banyak perubahan, pergeseran di faksi-faksi yang ada di internal kepolisian selama ini ada seperti itu. Tapi ini hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan. Yang terpenting adalah bagaimana perubahan-perubahan tersebut memberikan dampak yang lebih baik pada masyarakat, seperti itu.
1: Baik, artinya kalau dari sisi angkatan, kemudian juga capaian-capaian yang dilakukan dari track record-nya, ini bisa dikatakan masih on track begitu ya, Pak Bambang?
0: Masih on the track ya. Memang pada akhirnya nanti masyarakatlah yang akan membuktikan apakah perubahan-perubahan tersebut benar-benar bisa mengubah tradisi kultur yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat atau tidak. Makanya langkah pergantian di elit kepolisian ini juga harusnya bergulir ke bawah ya, karena problem utama di kepolisian ini bukan hanya di elit tetapi di level bawah, kasus-kasus pungli, transaksi pasal, mantiknya kasus-kasus itu berada di level bawah, bukan di level atas, tapi sama seperti yang sampaikan Jenderal Listio Sigit sebelumnya atau Presiden sebelumnya bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Kalau apa itu ikan ini perubahan ini adalah ikan segar misalnya, ya harapannya busukan di level bawah itu juga harus segera dipotong seperti itu.
1: Baik, artinya apakah dengan pergantian kepemimpinan yang baru di lembaga Polri ini bisa kemudian menjawab tantangan atau pekerjaan rumah yang dihadapi? Tapi di sisi lain, apa sih sebenarnya pekerjaan rumah terbesar dari institusi ini yang memang benar-benar harus dengan cepat diatasi agar kepercayaan publik terhadap polisi ini juga bisa meningkat?
0: Semakin cepat semakin bagus. Memang mutasi ini bagi sebagian pasti akan membuat menyakitkan ya, mengecewakan seperti itu. Tetapi itu adalah resiko sebuah organisasi yang ingin berkembang atau memperbaiki diri. Makanya upaya yang progresif itu harus didukung gitu. Harus didukung bahwa ada beberapa kelompok yang pro status quo, ya harus segera digeser. Makanya yang penting di langkah awal ini upaya konsolidasi yang dilakukan oleh Jenderal Sudiarto ini terkait dengan bagaimana mensolidkan faksi-faksi progresif di tubuh Polri seperti itu.
1: Baik.
0: Terlepas dari itu, membangun meritokrasi yang lebih baik ke depan, karena bila tidak asumsi bahwa ini hanya pergantian gerbong saja itu akan muncul seperti itu.
1: Ya, sebelumnya sempat disebut juga salah satu upayanya adalah kemudian tidak ada lagi nantinya harapannya no viral no justice begitu ya. Dan ini juga merupakan satu upaya untuk bisa menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karir bagi personel Polri. Pertanyaan besarnya dari kacamata Anda Pak Bambang, dapatkah memang rotasi besar-besaran ini mewujudkan tadi cita-citanya dari Kapolri dan mewujudkan reformasi Polri secara nyata dan terasa pada publik?
0: Ya, ya ini adalah langkah awal gitu loh. Tidak bisa sampai di sini saja ya. Harus ada gebrakan-gebrakan yang lainnya. Kalau hanya sekedar mengganti personel
2: makanya ini harus disertai dengan kegiatan berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Jenderal Sudiarto.
1: Baik, tentunya kita akan tunggu nanti seperti apa sepak terjang dari para pejabat tinggi Polri yang rencananya memang menurut informasi akan dilantik pada malam hari ini. Ada 88 nama yang masuk di dalamnya, sementara itu ada 14 atau 19 maksud saya diantaranya menempati posisi strategis sebagai Kapolda. Dan 14 diantaranya menempati posisi strategis di kawasan Mabes Polri. Kita tunggu seperti apa langkah nyata dan aksi dari para polisi ini. Tentunya terima kasih banyak kepada pengamat kepolisian dari ISES atau Institute for Security and Strategic Studies, Bapak Bambang Rukminto, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Sebagai upaya meredam konflik, warga desa Banemo dan desa Siben Popo di Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan. Difasilitasi Polda Maluku Utara dan pemerintah daerah, kedua pihak ini mendeklarasikan perdamaian serta berkomitmen menjaga nilai-nilai Fogogoro demi kembali terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.
3: Usai konflik yang pecah pada awal April lalu, sejumlah perwakilan warga dan kepala desa Banemo serta desa Siben Popo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan untuk mendeklarasikan perdamaian di kantor Bupati Halmahera Tengah Jumat sore. Dalam deklarasi ini, kedua desa bersepakat untuk menjaga persaudaraan, memelihara keamanan dan kedamaian, menolak segala bentuk provokasi dan kekerasan, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah. Perdamaian ini juga menjadi komitmen bersama agar konflik yang pernah terjadi tidak

0: kembali terulang dan nilai-nilai persaudaraan serta kearifan lokal Fagogoro tetap dijaga untuk generasi yang akan datang.
1: Datangani mendeklarasikan perdamaian dan mendatangani prasasti. Ini kali kedua. Ini kita perluas supaya nilai-nilai Fagogoro itu memang menunjukkan bahwa perdamaian ini bukan hanya perdamaian yang biasa, tetapi kita serahkan semua penegakan hukum di aparat penegak hukum, tapi aspek sosiologi itu harus kita jaga.
0: Deklarasi ini merupakan langkah bersama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat komitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah tersebut.
2: Untuk ke depan, apa yang kemarin sudah terjadi itu jangan sampai terjadi kembali. Kemudian kami dari Polda Maluku Utara akan tetap menjamin proses penegakan hukum yang proporsional, humanis, dan juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang pada prinsipnya dengan perdamaian ini menjadi tonggak dimulainya satu kehidupan masyarakat yang kembali normal.
0: Sementara itu, sebagai bagian upaya pemulihan dan perdamaian, sekitar 50 rumah layak huni untuk warga di Desa Sibenpopo kini telah dibangun oleh pemerintah Halmahera Tengah. Sebelumnya sejumlah rumah warga rusak dalam konflik tersebut. Rusdi Samsi, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
3: Kita beralih ke informasi lain. Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia atau ASPANI mendorong pemerintah agar bisa memperluas jangkauan program makan bergizi gratis ke anak-anak yang berada di panti asuhan. Dukungan ini dinilai sangat penting terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
0: ASPANI atau Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia mendorong pemerintah agar memperluas jangkauan program makan bergizi gratis hingga ke kelompok anak panti asuhan. Hal ini diungkapkan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional ASPANI di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam. ASPANI menyebut, selama ini bantuan MBG banyak diterima anak-anak melalui jalur sekolah. Sementara untuk anak yatim yang berada dalam asrama panti asuhan, belum tersentuh program tersebut. Kondisi ini membuat sebagian besar panti asuhan hanya bergantung pada bantuan swadaya masyarakat dan donatur. Untuk itu, dukungan tersebut dinilai sangat penting terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
4: Panti asuhan tidak semua punya donatur. Bagi panti yang sudah berjalan sistem donaturnya baik, mungkin anak-anak makan tidak ada masalah. Tapi bagi panti yang di pinggiran, jauh dari kota, di pucuk gunung sana, pasti jauh dari donasi. Maka sangat penting kita perjuangkan untuk makan mereka. Makan yang layak, karena perjuangan kami bukan untuk kami mengelola uang, tapi bagaimana asosiasi ini bisa memberikan advokasi untuk anak-anak bisa makan, bisa sekolah dengan baik, dan bisa hidup layak, dan bisa punya masa depan.
0: Kedepan, ASPANI berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong panti asuhan agar lebih kreatif dan mandiri, sekaligus memberikan advokasi agar anak-anak panti asuhan bisa mendapatkan hak pangan, pendidikan, dan masa depan yang layak. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
3: Peringatan Hari Batik dan HUT Yogyakarta, Jalan Malioboro dipadati oleh 1.001 pembatik. Mereka duduk membatik berjajar sepanjang 550 meter. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: ada mangsa baru, Niko. Kita kasih manisnya dulu.
1: Saya menang.
2: Yes, yes, yes.
0: Saatnya gue permainkan dan meraup keuntungan.
1: Main kayak saya mah gak akan benar-benar bisa menang, Pak. Tabungan habis, mulai pinjam uang temen, pinjam lewat aplikasi. Mulai hari ini, saya gak akan nyentuh judo lagi, Pak.
3: Judi online bukan sekedar permainan. Di balik iming-iming kemenangan, ada risiko kehilangan harta benda, masa depan, bahkan konsekuensi hukum. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Hentikan judi online sebelum semuanya terlambat.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Talk It's Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
6: Alhamdulillah kak, melonjak 30% lah tuh, melonjak viral tuh.
7: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
5: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
8: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
5: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub kebanggaan Jakarta diringkus tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
1: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati tiga pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih, diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP, dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Tiga orang diamankan yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
2: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan tiga orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
1: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, diantaranya 680 butir Tramadol, 46 butir Trihex, 77 butir Alprazolam, 10 butir Diazepam, 8 butir Lorazepam, dan 6 butir Riklona.
3: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
1: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo satu bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
4: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya

0: tiga orang. Ketiga-tiganya adalah dua orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
1: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Permasalahan kabel semraut di jalanan kota Jakarta belum kunjung usai. Di beberapa titik, salah satunya di Jalan Kuningan Barat Raya, Jakarta, kabel-kabel fiber optik berserakan di jalanan, bahkan bertumpuk di tiang.
3: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semraut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
4: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
5: Menurut saya sih cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
6: Nggak enak banget sih Kak, dipandangnya gitu. Terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin. Sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini gitu.
7: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita. Entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin. Soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
4: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
8: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan, karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini, dan nanti akan kami buka secara terbuka.
4: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
2: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang jalan Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan. Tak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor.
9: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang jalan Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Salah satunya pertunjukan palang pintu yang menjadi ciri khas budaya Betawi. Tak hanya menjadi ruang pertunjukan budaya, Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesoris.
10: Makanan-makanan khas, nyari jajanan anak, nyari baju-baju anak. Sama ini loh, perintilan-perintilan itu hasil belanjaan di sini.
9: Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan dalam Festival Palang Pintu Kemang.
11: Oh, semua para UMKM kita perdayakan semua. Makanya kita hari ini beda, ada khusus makanan-makanan food, jangan kreatif satu sendiri. Abang kita lihat berbeda Festival Palang Pintu. Abang nggak sebagai anak Indonesia begitu banyak ragam budaya Nusantara. Festival Pintu menampilkan ragam budaya Nusantara.
9: Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Ajat Moko, Jakarta.
2: Berburu buku tak harus di toko buku, karena kali ini warga Jakarta bisa menikmati pengalaman berburu buku di atas kapal. Ada MV Dolus Hope, kapal pameran buku terapung internasional yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok.
12: Suasana dalam MV Dolos Hope begitu ramai. Ratusan orang memenuhi geladak kapal yang panjangnya lebih dari 80 meter dan dibuat khusus seperti pameran buku. Ribuan buku dari berbagai genre tersusun di sejumlah ruang di dalam kapal. Mulai dari buku anak-anak, novel, pendidikan, hingga buku pengetahuan. Total ada lebih dari 2.000 judul buku yang bisa dipilih pengunjung. Bukan hanya berburu buku, pengunjung juga bisa menikmati suasana membaca yang berbeda. Buku-buku yang tersedia di sini dapat dibeli, sehingga pengunjung bisa membawa pulang buku pilihannya. Harganya pun terjangkau dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Antusiasme pengunjung pun terlihat, baik dari mereka yang datang bersama keluarga maupun yang memang khusus ingin berburu buku.
13: I've been receiving so many messages, so many people saying that they are really excited and curious to come on board. We see so many families coming with their children, even friends or older people. We can see every age, every kind of people here on board. So we see that the people are excited and interested because there's so many good books on board and in a price that normally in Indonesia you cannot find. So yeah, we are really happy that people are such positive experience on board.
12: Kehadiran Dolos Hope juga menjadi momen istimewa. Ini merupakan kunjungan kembali ke Jakarta setelah 38 tahun sejak kapal Dolos berlabuh di ibu kota pada 1988. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga menikmati suasana laut dan menjelajahi ruang-ruang di dalam kapal, serta menikmati semilir angin laut. Jadi kalau biasanya kita membaca untuk menjelajahi dunia lewat halaman buku, kali ini kita bisa menjelajahi buku dan suasana pelabuhan, semuanya dari atas kapal. Tiket pun tergolong murah, cukup Rp15.000 per orang, Anda sudah bisa berburu buku sekaligus berwisata di atas kapal.
5: Bedanya di sini pastinya venue-nya ya, tempatnya itu di atas kapal, terus kita punya pengalaman yang berbeda, artinya bukunya juga import, mungkin ya. Impor dan bestseller, dan terbilang murah-murah. Iya, murah-murah.
14: Boleh tahu nggak murah-murah itu dari harga berapa?
5: Dari harga 100, bahkan ada yang 12.500 tadi.
12: Berburu buku di atas kapal tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga bisa menikmati pemandangan pelabuhan, menggambar, atau sekadar menikmati minuman dingin di kafetaria. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, pameran buku terapung ini berlangsung hingga 11 Oktober 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengunjung dapat datang mulai pukul 1:30 siang hingga jam 9 malam. Angga Cita Kesuma, Ilham Aji, Jakarta.
2: Di Jakarta, Hari Rabies Sedunia dirayakan dengan kegiatan lari bersama para anabul, di mana acara ini diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu pagi. Kita akan beralih ke informasi juga dari Blitar, Jawa Timur, karena di sana ada 100 ekor anabul yang divaksin rabies. Vaksinasi ini gratis dan berguna untuk mencegah penyebaran virus zoonosis dari hewan ke manusia.
15: Ratusan pecinta anabul dari berbagai daerah Sabtu pagi mengikuti lari bareng anabul yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Para peserta antusias mengikuti kegiatan lari bersama anabul ini karena selain berolahraga, mereka juga diberikan edukasi tentang pencegahan rabies, mengingat penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia. Salah satu upaya pencegahan yang ditekankan adalah memastikan hewan penular rabies mendapat vaksinasi secara teratur.
16: Aku dari Bandung, by the way. Aku berangkat tadi pagi jam 4.
17: Sengaja dari Bandung ke
16: tadi? Iya, karena aku emang cinta kucing dan kebetulan ini pertama kali lari jarak jauh. Dan seru banget, 5 kilo.
18: Jadi kami dari Pemprov DKI Jakarta merayakannya dengan mengadakan mantra WRD 2026. Perbedaannya dengan para anak lain, kita melibatkan anabul. Jadi ada 1.500 peserta yang terdiri dari 3 kategori.
15: Kegiatan ini tak hanya menjadi momentum edukasi, namun juga meningkatkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama mencegah penularan rabies. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan pada Sabtu pagi. Para pecinta anabul ini membawa piaraan untuk divaksin. Mereka peduli dan mengantisipasi penyebaran virus rabies dari hewan ke manusia.
19: Karena si kucing ini kan sangat sering interaksi ya sama orang-orang ya. Terus juga ini udah mulai apa kabur-kaburan karena udah mulai masa birahinya. Jadi kita kan nanti kalau keluar terus kena rabies dari kucing liar lain kan takutnya orang rumah jadi kena juga.
15: Panitia penyelenggara menyediakan 100 vaksin. Dalam kegiatan ini dilakukan pula sterilisasi terhadap 70 ekor kucing dan 50 hewan lain mendapat pemeriksaan kesehatan dan perawatan gratis.
20: Ini adalah untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit zoonosis atau rabies. Hal itu tujuannya supaya nanti Indonesia bebas rabies juga ke depannya. Selain vaksin, kita juga melakukan kastrasi atau steril jantan untuk kucing-kucing rescue, kucing-kucing liar.
15: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies dan para pecinta anabul diharapkan lebih peduli dengan hewan piaraan mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sabtu pagi, Jalan Malioboro dipadati oleh 1.001 pembatik. Mereka duduk membatik berjajar sepanjang 550 meter. Dan ini merupakan gelaran Simfoni 1.001 Pembatik dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional sekaligus menyambut hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270.
9: Seribu satu pembatik berjajar sepanjang 550 meter di ruas Jalan Malioboro Sabtu pagi untuk merayakan Hari Batik Nasional sekaligus HUT Kota Yogyakarta ke-270. Gelaran Simfoni 1001 Pembatik Besutan Kamar Dagang dan Industri, Kadin DIY ini mempertemukan pembatik, UMKM, dan masyarakat lintas generasi dalam satu ruang kreatif untuk membatik bersama. Membatik secara massal adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan batik, bukan hanya sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai aktivitas kreatif yang bisa melibatkan masyarakat secara luas di ruang publik.
21: Batik adalah warisan budaya kita yang perlu dilestarikan. Dan Yogyakarta punya kawasan yang indah sekali ini. Kenapa tidak kita mengajak masyarakat, mengajak teman-teman UKM, mengajak semuanya untuk bisa membatik. Mengetahui bahwa mencanting adalah sesuatu yang indah sekali.
22: Bisa menyaksikan cara proses batik yang diikuti oleh seluruh warga Kota Yogyakarta. Ya, ke depan kita harapkan seperti Yogyakarta Batik Dunia, bahwa batik ciri khas Jogja dan akan tetap menjadi batik yang disukai masyarakat dan bisa mendunia.
9: Mewakili generasi muda, Lia dan Siska yang datang dari Solo turut serta dalam kegiatan ini. Bagi mereka, selain sebagai produk, daya tarik batik juga ada pada proses kreatifnya.
23: Bagi saya sendiri, batik itu merupakan suatu warisan budaya yang kita sebagai generasi muda harus peduli dan aware. Karena kebanyakan kan sekarang para generasi muda itu malas sekali untuk mengenal tradisi terutama batik. Walaupun mereka hanya memakai, tapi mereka tidak mengetahui asal-usul batik, bagaimana batik itu diciptakan dan dibuat. Dan di sini kami sebagai generasi muda ingin menjadi pelopor bagi teman-teman sekalian supaya generasi muda seperti kita mau untuk melestarikan dan mengenal batik.
24: Tentunya juga batik merupakan salah satu budaya dan juga warisan dari nenek moyang kita sendiri yang tentunya wajib kita lestarikan. Dan karena itu juga kita sebagai generasi muda, kita ingin menjadi contoh bagi teman-teman kita yang lainnya, bagi yang mungkin belum pernah mencoba agar mau mencoba, dan yang belum pernah tahu agar menjadi tahu.
9: Menurut Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda DIY Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati, GKBR AA Paku Alam 10, dengan proses kreatif membatik yang tidak mudah, maka sudah selayaknya produk batik bisa lebih diapresiasi.
25: Saya senang sekali dengan diadakannya acara Simfoni 1001 Pembatik ini. Ini baru pertama kali ada di Yogyakarta. Semoga aja acara ini bisa berkelanjutan, karena ini tidak hanya untuk pembatik, tapi untuk perempuan-perempuan atau laki-laki yang suka dengan batik. Jadi biar mereka tahu betapa sukarnya membatik itu.
9: Melalui kegiatan membatik secara massal di ruang publik dengan latar heritage, Simfoni 1001 Pembatik menghadirkan cara berbeda dalam merayakan

0: Hari Batik Nasional di Yogyakarta. Daniel Iwantoro, Yogyakarta.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa Balai Kota DKI Jakarta kini telah dibuka untuk umum. Kini publik dipersilakan untuk bisa melihat secara langsung seluruh ruangan yang ada di Balai Kota.
0: Kunjungan Balai Kota ini merupakan program baru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama dengan Jakarta City Branding, JCB. Dan nama program tersebut adalah Namu Balai Kota.
2: Saat ini saya berada di Balai Kota DKI Jakarta untuk melihat secara langsung program Namu Balai Kota. Saya ingin tahu seperti apa sih yang ditawarkan oleh program Namu Balai Kota. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita ikuti liputan kali ini.
0: Namu Balai Kota merupakan upaya mengenal lebih dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat. Balai Kota bukan sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja, tetapi juga bagian dari pelayanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan ibu kota. Pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
3: Balai Kota ini dibuka untuk masyarakat di setiap Sabtu. Nah, pada hari ini itu kita ada uji cobanya dulu. Mungkin nanti selanjutnya akan dibuka langsung sama Pak Gubernur gitu. Ini kegiatannya sih banyak ya, dari mulai tur pendopo Balai Kota, kita juga ada Kids on Air, yaitu latihan jadi reporter cilik, terus juga ada cinema experience. Lalu di lapangan itu juga banyak pelayanan publik gitu. Ada paspor, ada SIM.
0: Melalui tur Balai Kota, pengunjung dapat menyusuri sejumlah ruang penting seperti pendopo, ruang tamu gubernur, ruang rapat pimpinan, Balai Agung, hingga pusat pengelolaan Jakarta Smart City. Pengunjung juga diajak untuk melihat lukisan-lukisan indah yang terpajang di Balai Kota. Pengunjung dikenalkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang bisa mengunjungi Balai Kota yang selama ini hanya dilihat di layar kaca.
4: Kan lahir di Jakarta, selama ini kan sering lewat-lewat aja nih depan-depan ya. Terus ada kesempatan Balai Kota terbuka, pengen tahu kayak seperti apa sih Balai Kota itu gitu. Rapih ya, cukup apa sih, estetik ya, atau pernak-perniknya segala macamnya gitu.
5: Ya, kita lihat itu Balai Kota ini selama ini kan kelihatannya tertutup ya, Pak. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Sering lewat, kita naik TJ gitu ya. Wih, bagus banget Balai Kota. Pas saya lihat IG ternyata Oke.
6: Terlihat fresh sih kalau aku, karena mungkin ini pertama kali ke Balai Kota ya. Maksudnya kita kan selama ini nganggepnya Balai Kota itu tempat yang ya image-nya terlihatnya aku nggak bilang rigid ya, mungkin bahasanya lebih formal. Tapi ya, sekarang dikemas dengan seperti ini lebih anak muda banget gitu, lebih fresh gitu. Terus kayak akan jadi tempat ya mungkin kedepannya akan seru buat nongkrong, terutama kalau buat sekarang buat Gen Z kali ya gitu. Jadi ya seru sih. Itu experience-nya juga menyenangkan.
0: Uji coba program ini dilangsungkan setiap Sabtu pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terkait Namu Balai Kota dapat diakses melalui laman smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi Jaki.
2: Setelah 1 jam lamanya kita berkeliling di Balai Kota DKI Jakarta, ada ini edukasi atau ilmu yang terbaru yang kita dapat. Kita mengetahui ruang rapat gubernur, ruang kerja gubernur, Balai Agung, bahkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah.
8: 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
9: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
8: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
9: Ultra Flu?
8: Flu reda.
7: Bekasan.
8: Dengan kemasan baru. Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
10: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
11: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
10: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
8: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
9: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
8: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
9: Ultra Flu?
8: Flu reda.
7: Bekasan.
8: Dengan kemasan baru.
1: Percasi DKI Jakarta menargetkan kembali meraih gelar juara umum pada kejuaraan nasional catur tahun ini. Target ini diusung setelah Percasi DKI menggelar kejuaraan daerah tahun 2026 dengan total peserta mencapai 420 atlet.
0: Kejuaraan daerah Percasi DKI Jakarta 2026 menjadi ajang pembinaan sekaligus penjaringan atlet-atlet catur potensial. Dari ajang ini, Percasi DKI akan memproyeksikan atlet-atlet berprestasi untuk memperkuat kontingen DKI Jakarta pada kejuaraan nasional catur yang akan digelar di Banten akhir Oktober mendatang. Seperti Nara, atlet catur yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, mengaku dengan adanya ajang kejurda ini memberikan pengalaman baru dan menambah jam terbang. Nara berharap di kejurda kali ini ia bisa menempati posisi di tiga besar.
12: Aku ingin mendapatkan suatu pengalaman di bidang catur tentunya dan menambah prestasi untuk aku. Lomba kayak gini sangat bagus ya untuk mengasah kemampuan peserta junior. Terutama ini fasilitasnya sangat bagus ya. Nah, dan itu membuat kita semakin semangat untuk meraih prestasi kita.
0: Senada dengan Nara, Audrey, atlet catur asal Jakarta Pusat yang kini duduk di bangku SMA, mengaku mengikuti kejuaraan ini untuk menambah pengalaman. Audrey berharap dirinya bisa memenangkan kejurda ini dan mendapatkan tiket kejurnas.
13: Karena aku mau nambah pengalaman aku di dunia catur ya. Target di sini aku mau mendapatkan tiket buat di kejurnas tahun ini ya di Banten. Penting banget sih buat aku karena memang aku target di catur pengen jadi juara dunia catur.
0: Kejurda catur DKI Jakarta 2026 diikuti sekitar 420 peserta. Jumlah ini meningkat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Tak hanya menjadi ajang kompetisi, Percasi DKI juga memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi. Salah satunya Woman Grandmaster Laisia yang mendapatkan apresiasi pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Ketua Umum Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenneth menyebut, kejuaraan ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun. Hardianto berharap dengan adanya kejurda ini akan menghasilkan juara baru dan target kedepannya mempertahankan titel juara di kejurnas.
14: Ya, goal kita arahnya ke depannya memang kita menuju ke kejurnas gitu loh. Ya, kejurnas tahun ini kan di akhir bulan ini diadakan di Banten, kejurnas di tahun ke-51 ya gitu loh. Jadi harapan kami ini dengan adanya kejurda ini ya bisa mendapatkan mengakhirkan atlet yang berprestasi dan kita akan promosi lagi supaya bisa mengikuti dan menjadi atlet peserta di kejurnas.
0: Percasi DKI Jakarta berharap kejurda tahun ini tak hanya melahirkan juara baru, namun juga menjadi langkah awal pembinaan atlet menuju prestasi di tingkat nasional dan internasional. Selain pembinaan, total hadiah yang disediakan dalam kejuaraan ini mencapai 100 juta rupiah yang terbagi dalam sejumlah kategori. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
1: Kita ke informasi lain, setelah lolos ke final secara dramatis usai mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2. Tim nasional Indonesia sudah ditunggu Thailand di partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam. Lalu bagaimana analisis dan prediksinya? Ini dia laporan dari koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama yang mengulasnya untuk Anda.
15: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh mengantarkan tim nasional Indonesia melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus memupus asa Malaysia untuk melaju ke partai puncak padahal sudah menang telak 6-0 atas Singapura. Indonesia yang unggul produktivitas gol sudah ditunggu Thailand di partai final yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin mendatang. Pertanyaan berikutnya, apakah John Hetman bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan di FIFA ASEAN Cup plus untuk pertama kalinya memberikan trofi untuk Indonesia? Berikut kita ulas prediksinya dari berbagai sudut pandang.
16: Pertama, saya menemui Supriyono Prima, ex-gelandang tim nasional era Primavera yang kini aktif sebagai pengamat sepak bola. Supriyono menyebut skuad asuhan John Hartman punya modal bagus hasil 2 kemenangan dan sekali seri. Mentalitas para pemain juga dinilai teruji pasca kemenangan dramatis kontra Bangladesh.
17: Ada progres, dalam arti kata produktivitas. Di pertandingan terakhir, pertandingan yang menurut saya penuh pressure, penuh tekanan, tapi alhamdulillah timnas kita bisa mencetak gol banyak di last minute. Artinya ada mentality yang terbangun. Kemudian evaluasi pasti akan dilakukan oleh coach John Hetman, terutama transisi, karena dua gol itu kan berawal dari transisi. Kemudian jarak antar lini juga harus dimaksimalkan, apalagi di partai final. Tentunya masyarakat Indonesia menunggu, karena kan mereka rindu ya, hanya satu yang mereka tunggu, yaitu trofi. Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini, besok, di FIFA ASEAN Cup ini momentum. Momentum untuk Coach John Hetman bisa memberikan sesuatu dengan style of play yang luar biasa, dengan harapan bermain indah, kemudian bisa memutarbalikkan statistik itu dengan hasil yang maksimal. 90 menit ditunggu, tentunya hanya kemenangan yang akan kita harapkan. Satu menit cukup, gak usah banyak-banyak.
16: Hal serupa juga diungkap mantan striker sekaligus pelatih tim nasional di kelompok usia, Kurniawan Dwi Yulianto, melalui pesan singkat. Si Kurus memperingatkan Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk mewaspadai serangan balik Thailand yang dimotori Chanathip Songkrasi, terlebih striker Tirasak Poy Pimai tengah on fire. Sekarang kita cari tahu prediksi dan analisis final FIFA ASEAN Cup 2026 versi berbagai platform kecerdasan buatan alias AI.
15: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
16: AI ChatGPT menjagokan Indonesia menekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Dola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. GBD juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad, dan faktor bermain di kandang yang diprediksi menambah motivasi oleh Romeni dan kawan-kawan. Setelah tanya AI, saya juga mau tahu bagaimana prediksi warga Jakarta untuk laga final nanti.
18: Kalau saya sih feelingnya Indonesia ya, karena yang pasti persiapannya juga maksimal ya mereka ya. Terus tim-timnya juga ya, jago-jago menurut saya.
15: Skor berapa skor?
18: Kalau kemarin kan banyak tuh. Semoga nanti bisa lebih lagi.
15: Oke, lebih dari 9 gol.
18: Boleh, amin. Kan siapa yang enggak tahu kan? Okay. Mungkin bisa nih.
19: Tentunya dukung Indonesia pasti menang dengan skor mungkin 2-1 buat Indonesia.
20: Kalau prediksi laga berlangsung ketat. Kira-kira karena Indonesia juga peringkatnya bagus di grup dan Thailand juga bagus rekornya di grup, mungkin laga berlangsung sangat agak ini ya berat ya bagi Indonesia nanti.
15: Tapi siapa yang akan memenangkan laga?
20: Oh, kalau pemenangnya Indonesia.
15: Skornya?
20: Mungkin tipis 1-0.
16: Kemenangan memang menjadi harapan terlebih setelah skuad John Hartman gagal total di Piala AFF 2026. Selain itu, dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang, dan menelan 37 kekalahan. Terakhir kali, pasukan Garuda mengalahkan tim Gajah Putih Thailand adalah pada Piala AFF 2016 lalu. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Kita ke mancanegara, hujan deras mengguyur wilayah Almasora, Spanyol Timur. Akibatnya sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman terendam banjir. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyedot dan mengalirkan air dari wilayah yang terdampak.
3: Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani banjir yang melanda Almasora, Spanyol Timur setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sepanjang malam. Dalam rekaman yang dirilis pemerintah Provinsi Castellón, petugas terlihat menerobos jalan yang tergenang air. Mereka mengoperasikan selang dan pompa untuk menguras air dari sejumlah kawasan yang terendam, termasuk saluran drainase. Petugas juga memeriksa sejumlah rumah warga yang terdampak banjir. Badan Meteorologi Negara Spanyol atau AMET sebelumnya mengeluarkan peringatan hujan berstatus merah untuk wilayah pesisir Castellón. Curah hujan diperkirakan dapat mencapai 250 liter per meter persegi dalam waktu 12 jam. Ancaman hujan deras masih diperkirakan berlanjut hingga akhir pekan. Otoritas setempat mengingatkan warga untuk menghindari kawasan yang tergenang dan mengikuti informasi terbaru dari layanan cuaca serta petugas darurat.
1: Kota New York disulap jadi serba putih saat ratusan orang berdandan elegan untuk mengikuti jamuan malam unik. Menariknya, meski busana sudah disiapkan, lokasi acara baru diungkap menjelang waktu pelaksanaannya.
21: Serba putih, dari pakaian, meja makan, hingga dekorasinya. Ratusan tamu berkumpul untuk menikmati jamuan makan malam terbuka di New York, Amerika Serikat, Kamis malam. Uniknya, lokasi acara dirahasiakan hingga mendekati waktu pelaksanaan. Para tamu datang memakai busana serba putih, lalu menempati area makan yang disulap menjadi ruang jamuan elegan di tengah kota. Meja-meja ditata berhiaskan bunga putih, lilin, dan pernak-pernik bertema Perancis. Sementara gedung-gedung New York menjadi latar jamuan malam ini.
22: We were like interested in like we wanted to go so we got on the wait list for this year and got our invitation 5 days ago. Yes.
21: Saat serbet putih dikibaskan bersama-sama, jamuan makan malam resmi dimulai. Tamu bisa membawa makanan sendiri atau memesan menu piknik racikan Chef Todd English. Tidak hanya makan malam, para tamu juga dihibur dengan pertunjukan musik. Suatu kesempatan unik untuk menikmati malam di tengah gemerlapnya kota.
23: I think it's community and it's the people getting together. And it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
21: Dinner and Blank ini telah digelar di lebih dari 120 kota di 40 negara dengan ciri khas yang tetap sama, busana putih, lokasi kejutan dan jamuan makan malam yang penuh gaya.
1: Aksi ngeri-ngeri sedap dilakukan seorang atlet di ketinggian 120 meter. Ia meniti tali tipis sepanjang 160 meter di antara gedung tinggi Seoul. Informasinya akan mengakhiri CNN Indonesia Prime News edisi malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
21: Satu tali tipis terbentang di antara gedung-gedung tinggi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan di atasnya, seorang pria sedang melangkah perlahan dengan hamparan kota berada 120 meter di bawah kakinya. Tanpa pagar ataupun pegangan, ia harus menjaga keseimbangan sepanjang lintasan 160 meter yang membentang di atas kawasan Cheongyecheol pada Kamis. Aksi menegangkan ini dilakukan atlet slackline asal Estonia, Jan Rus, yang akhirnya berhasil menyelesaikan lintasan dari satu gedung ke gedung lain. Rus menyebut aksi di tengah kota lebih sulit dibandingkan di alam terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Langit Pelabuhan Victoria, Hong Kong berubah menjadi panggung warna-warni dalam perayaan Hari Nasional Cina pada Kamis malam. Selama 23 menit, sebanyak 31 ribu kembang api diluncurkan dalam 8 bagian pertunjukan untuk membentuk beragam pola di langit.

0: Gotham.
1: Inilah saat petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang Sabtu siang melakukan pencarian terhadap Reihan, bocah 9 tahun yang tenggelam di bekas galian pasir di Desa Jatake Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya korban bermain bersama dua temannya di sekitar galian pasir pada Jumat siang. Salah satu rekan korban terpleset ke pinggir galian. Korban yang berusaha menolong temannya justru tenggelam ke dasar galian yang diperkirakan memiliki kedalaman hingga 20 meter tersebut. Setelah dilakukan upaya pencarian selama lebih kurang 24 jam, jenazah Reihan akhirnya ditemukan petugas Sabtu siang.
2: Untuk penemuan korban itu ditemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
3: Ada kesulitan nggak, Pak?
2: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian.
1: Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi petugas dan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Hardiansyah, warga Lorong Mataram RT 12, Kelurahan Kemas Rindo, Palembang, meninggal dunia pada Jumat. Korban yang bekerja sebagai pengemudi ojol meninggal dunia setelah penyakit asmanya kembali kambuh diduga akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di dekat permukimannya. Almarhum memiliki riwayat asma sejak kecil.
4: Sejak kami kebakaran di ada di Nebungin lah, dia kumat, yang agak lama kumat. Ya,
3: kebakaran hutan.
4: Iya, kebakaran hutan kemarin, iya. Sesak dia.
1: Beginilah saat jasad Muhammad Ilham Ashari, pelajar SMK 1 Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berangkat dimakamkan dari rumah duka di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu pagi. Isak tangis mengiringi kepergian korban yang meninggal dunia dibunuh oleh pamannya sendiri.
5: Tanggal 1, Kamis malam Jumat, jatah 1 Oktober, itu pamit kepada orang tuanya itu jam 4 sore, latihan voli. Terus sama orang tuanya sebenarnya sama bapak itu enggak boleh karena malam Jumat, cuman anaknya tetap berangkat. Terus jadi orang tua itu enggak tahu kalau misalkan bersama pelaku itu enggak tahu. Tahunya itu latihan.
1: Sementara itu, pelaku berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Prigen, kemudian dibawa ke Mapolres Pasuruan untuk menanggung perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kematian adalah misteri terbesar dalam kehidupan manusia karena ajal menjemput tak kenal usia. Tiga peristiwa berujung duka tadi menjadi buktinya. Seseorang bisa kehilangan nyawa karena berbagai faktor, tapi yang paling tragis adalah kematian yang disebabkan oleh orang terdekat yang sudah kehilangan hati nurani, seperti paman di Pasuruan tadi. Selain kilas peristiwa tadi, informasi terkini lain kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan Redaksi Malam. Seorang pelajar SMK di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan tewas di kebun kopi pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah dan juga dibunuh oleh pamannya. Di Cilincing, Jakarta Utara, seorang pria tewas dengan luka di bagian pinggul. Korban diduga tewas akibat dibacok oleh temannya sendiri.
7: Jasad seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan warga di kebun kopi Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari Porong untuk diotopsi. Korban disebut-sebut tidak pulang sejak Rabu lalu. Keluarga mencari keberadaan korban hingga akhirnya lapor polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah paman korban.
8: Salah mati saudara, Pak.
9: Iya.
8: Saudara, sepedanya motornya diambil, anaknya disembunyikan di mana nggak tahu, Pak. Makanya warga kesini itu tanya sama pelakunya, di mana warga itu yang dibawa.
9: Oh, jadi warga ini menuntut mencari pelaku?
8: Iya, mencari pelaku.
9: Kapannya pelaku?
8: Pelaku dari Polres.
9: Oh, dibawa Polres.
7: Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pasuruan menyebut polisi masih memeriksa pelaku terkait motif pembunuhan tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta.

0: Utara pada Kamis malam. Korban tewas dengan luka bacok di bagian pinggul kiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pada pembacokan.
1: Pelaku mengambil sajam jenis lurit dan langsung menyabetkan korban ke pinggul bagian kiri. Oleh sebab itu, langsung keluar darah banyak. Ya. Kemudian teman-teman dari pelaku langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan pertama. Hingga sampai di RSUD, korban tidak selamat meninggal dunia.
0: Sementara itu, atas perbuatannya, teman korban berinisial MNHD alias U ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan membekuk seorang pria yang diduga melakukan perampokan hingga menghilangkan nyawa korban. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atas permintaan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan asisten rumah tangga seorang warga lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga lansia tersebut ditemukan anaknya dalam kondisi meninggal di kamarnya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku membekap korban lalu mengambil 3 kartu ATM dan uang dolar dengan total senilai 238 juta rupiah.
2: Untuk terduga pelaku dan korban sendiri hubungannya itu terduga pelaku merupakan ART yang dimana korban ini sudah lansia.
3: Oke, berarti itu dia sering memang gunakan ATM dari korban sendiri kan ya?
2: Sering digunakan.
3: Untuk selanjutnya kemudian dia ini motifnya memang karena ekonomi atau apa kemudian diambil uang itu?
2: Untuk motif saat ini masih didalami oleh Polres Sukabumi.
3: Untuk uangnya kemudian apa sudah dia belanjakan atau bukan?
2: Untuk uang dari pengakuan terduga pelaku ada beberapa yang digunakan untuk membayar hutang.
0: Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub kebanggaan Jakarta diringkus tim opsional unit narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
5: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim opsnal narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati 3 pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih, diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP, dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. 3 orang diamankan yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
6: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan 3 orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
5: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 1 plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, diantaranya 680 butir tramadol, 46 butir trihex, 77 butir alprazolam, 10 butir diazepam, 8 butir lorazepam, dan 6 butir riklona.
7: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R, terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
5: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo 1 bulan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
8: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
5: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebagai upaya meredam konflik, warga desa Banemo dan desa Sibenpopo Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan. Difasilitasi Polda Maluku Utara dan pemerintah daerah, kedua pihak mendeklarasikan perdamaian serta berkomitmen menjaga nilai-nilai Fagogoru demi kembali terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.
9: Usai konflik yang pecah pada awal April lalu, sejumlah perwakilan warga dan kepala desa Banemo serta desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan untuk mendeklarasikan perdamaian di kantor Bupati Halmahera Tengah Jumat sore. Dalam deklarasi ini, kedua desa bersepakat untuk menjaga persaudaraan, memelihara keamanan dan kedamaian, menolak segala bentuk provokasi dan kekerasan, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah. Perdamaian ini juga menjadi komitmen bersama agar konflik yang pernah terjadi tidak kembali terulang dan nilai-nilai persaudaraan serta kearifan lokal Fagogoru tetap dijaga untuk generasi yang akan datang.
10: Menandatangani mendeklarasikan perdamaian dan menandatangani prasasti. Ini kali kedua. Ini kita perluas supaya nilai-nilai Fagogoru itu memang menunjukkan bahwa perdamaian ini bukan hanya perdamaian yang biasa, tetapi kita serahkan semua penegakan hukum di aparat penegak hukum, tapi aspek sosiologi itu harus kita jaga.
9: Deklarasi ini merupakan langkah bersama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat komitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah tersebut.
11: Untuk ke depan, apa yang kemarin sudah terjadi itu jangan sampai terjadi kembali. Kemudian kami dari Polda Maluku Utara akan tetap menjamin proses penegakan hukum yang proporsional, humanis, dan juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang pada prinsipnya dengan perdamaian ini menjadi tonggak dimulainya satu kehidupan masyarakat yang kembali normal.
9: Sementara itu, sebagai bagian upaya pemulihan dan perdamaian, sekitar 50 rumah layak huni untuk warga di desa Sibenpopo kini telah dibangun oleh pemerintah Halmahera Tengah. Sebelumnya sejumlah rumah warga rusak dalam konflik tersebut. Rusdi Samsi, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
4: Beragam kuliner seperti bakso cumi buntol dan ketan aneka topping menjadi sajian yang menarik untuk dinikmati di akhir pekan. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, jika Anda ke Kota Langsa, jangan lupa untuk mencicipi kuliner bakso cumi buntel. Sementara di kawasan Telaga Ngebel Ponorogo, pengunjung dapat menikmati malam dengan sajian ketan beragam topping. Dan di Banyumas, Cafe Dufan menyajikan teh impor dari berbagai negara.
4: Di Jalan Panglima Polem, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Langsa, Kota, ada bakso viral yang di kala weekend bisa laku 400 hingga 500 porsi. Di sini dijual bakso cumi buntel karena di dalam cumi ada berisi bakso yang padat. Cara masaknya, bakso cumi buntel ini dikukus terlebih dahulu, lalu disiram kuah pedas lava. Selanjutnya diaduk-aduk sampai mendidih, kemudian dituang ke mie putih yang sudah disiapkan, memakai daun sawi dan tauge. Wadahnya pun unik, memakai wajan. Warung bakso ini berdiri sejak 2022 lalu.
5: Menarik di warung kami ini, cuminya diisi dengan bakso. Makanya dinamakan bakso cumi buntel. Penyajiannya menggunakan wajan kecil. Dan menggunakan juga kuah merah yang banyak orang.
4: Para pelanggan tak hanya dari Langsa, namun juga kota lain. Warung bakso cumi ini dibuka dari pukul 12 siang sampai 11 malam. Seporsi dihargai Rp25 hingga Rp70.000 tergantung ukuran bakso cuminya.
5: Rasanya itu ya kalau menurut lidah saya pas di lidah rasanya. Dan ada perasan jeruk nipisnya lagi yang buat pas di lidah.
6: Alhamdulillah rasanya enak ya. Kuahnya pun pedas, enak, dan ada juga cumi-cumi besarnya. Di dalamnya itu ada bakso, baksonya juga besar-besar.
4: Selain sejuk dan asri, di kawasan Telaga Ngebel Ponorogo juga terdapat beraneka pilihan kuliner. Salah satunya ketan topping kekinian, mulai dari durian, tiramisu, hingga matcha yang nikmat disantap di malam hari di pos kedai ketan. Untuk menikmati seporsi ketan dengan beraneka topping, Anda cukup merogoh kocek dengan harga Rp15.000 saja. Sambil menyantap ketan, para pengunjung dapat menikmati gemerlap lampu malam di tepi telaga yang berada di lereng Gunung Wilis ini. Para pengunjung pun datang dari berbagai kota seperti Madiun, Surabaya, hingga Probolinggo.
7: Pakai cuparut, ada yang rasa-rasa juga, ada tiramisu, ada pakai durian juga, kayak gitu. Kebetulan ditambah lagi suasana-suasana malamnya ini, syahdu sekali rasanya. Jadi maknyus saja, enak. menghabiskan malam di sini tuh, sambil makan.
4: Pemilik kedai mengaku sengaja menyediakan menu andalan berupa ketan karena makanan ini diminati pelanggan dari beragam usia.
8: Karena ketan sendiri cita rasanya gurih, terus dipadukan dengan tiramisu, ada semacam

0: aroma kopi ya. Jadi kalau disajikan sama secangkir kopi tentunya lebih mantap.
1: Sementara itu, Duvan, sebuah kafe di Kompleks Purwokerto City Walk Banyumas, menyediakan beragam jenis teh. Kafe yang berada di lantai 2 tersebut menyediakan black tea, oolong, white tea, hingga pure tea. Sejumlah jenis teh yang disajikan didatangkan dari sejumlah negara, diantaranya Jepang dan Cina. Setelah proses penyeduhan, teh pun dimasukkan lalu dituang air panas. Teh kemudian didiamkan selama kurang lebih 10 menit sebelum disaring dan disajikan.
2: Selain ini juga saya suka minum yang white tea, black tea. Tapi untuk yang signaturnya kita sering minum yang pure tea ini.
1: Selain menyediakan teh, kafe tersebut juga menyediakan kopi, makanan ringan, serta menu makanan berat. Harga teh yang ditawarkan di kafe ini berkisar antara Rp30 hingga Rp50.000 rupiah per sajian. Untuk makanan pendamping, pengunjung dapat memilih kue kukus, mix platter, hingga french fries. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia atau ASPANI mendorong pemerintah agar bisa memperluas jangkauan program makan bergizi gratis ke anak-anak yang berada di panti asuhan. Dukungan tersebut dinilai sangat penting terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
4: ASPANI atau Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia mendorong pemerintah agar memperluas jangkauan program makan bergizi gratis hingga ke kelompok anak panti asuhan. Hal ini diungkapkan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional ASPANI di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam. ASPANI menyebut, selama ini bantuan MBG banyak diterima anak-anak melalui jalur sekolah, sementara untuk anak yatim yang berada dalam asrama panti asuhan belum tersentuh program tersebut. Kondisi ini membuat sebagian besar panti asuhan hanya bergantung pada bantuan swadaya masyarakat dan donatur. Untuk itu, dukungan tersebut dinilai sangat penting terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
5: Panti asuhan tidak semua punya donatur. Bagi panti yang sudah berjalan sistem donaturnya baik, mungkin anak-anak makan tidak ada masalah. Tapi bagi panti yang di pinggiran, jauh dari kota, di pucuk gunung sana, pasti jauh dari donasi. Maka sangat penting kita perjuangkan untuk makan mereka. Makan yang layak, karena perjuangan kami bukan untuk kami mengelola uang, tapi bagaimana asosiasi ini bisa memberikan advokasi untuk anak-anak bisa makan, bisa sekolah dengan baik, dan bisa hidup layak, dan bisa punya masa depan.
4: Kedepan, ASPANI berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong panti asuhan agar lebih kreatif dan mandiri, sekaligus memberikan advokasi agar anak-anak panti asuhan bisa mendapatkan hak pangan, pendidikan, dan masa depan yang layak. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
3: Kita ke mancanegara. Cina terus mengembangkan infrastruktur raksasa, diantaranya adalah jembatan tertinggi di dunia yang berada di ketinggian 625 meter dari atas tanah dan turbin angin setinggi 204 meter yang menghasilkan energi lebih bersih dan efisien.
6: Sudah satu tahun jembatan Huichang Grand Canyon di Provinsi Quzhou, China resmi beroperasi untuk lalu lintas darat. Jembatan yang berada di atas sungai Peipan itu merupakan jembatan tertinggi di dunia. Dengan panjang hampir 3 km dan bentang utama 1,4 km, jembatan Huichang Grand Canyon berada di ketinggian 625 meter dari atas tanah. Keberadaan jembatan itu juga telah memangkas waktu perjalanan dari distrik Luiche dengan kabupaten Anlung yang dahulu membutuhkan waktu 2 jam, kini hanya sekitar 2 menit saja. Dan tak hanya itu, bangunan ini juga berkembang menjadi tujuan wisata karena sepanjang jembatan terdapat beberapa wahana seperti jalan setapak dari kaca, bungee jumping, lift wisata, bahkan kafe. Sejak dibuka hingga Agustus 2026, sudah lebih dari 8 juta wisatawan yang berkunjung ke jembatan Huichang Grand Canyon dan diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Sementara di Provinsi Hebei, China, sebuah turbin angin dengan menara hibrida baja beton tertinggi di dunia berhasil terhubung ke jaringan listrik di Xinchi pada Rabu. Turbin ini memiliki ketinggian 204 meter atau setara dengan bangunan 70 lantai. Ketinggian tersebut memungkinkan turbin memanfaatkan sumber angin yang lebih stabil dan berkualitas. Teknologi ini juga memungkinkan pengembangan energi angin di wilayah dengan kecepatan angin rendah hingga 4,5 meter per detiknya. Setelah beroperasi, turbin ini diperkirakan menambah waktu pembangkitan listrik sebanyak 220 jam per tahun dibandingkan turbin dengan menara setinggi 160 meter dan skala yang sama. Produksi listrik tahunan diperkirakan meningkat 6% sekaligus menghemat 550 ton batu bara setiap tahunnya. Teknologi ini juga mengurangi emisi karbon dioksida dan mendukung pengembangan energi hijau serta rendah karbon di wilayah tersebut.
3: Kota New York disulap menjadi serba putih saat ratusan orang berdandan elegan untuk mengikuti jamuan malam unik. Menariknya, meski busana sudah disiapkan, lokasi acara baru diungkap menjelang waktu pelaksanaan.
7: Putih dari pakaian, meja makan, hingga dekorasinya. Ratusan tamu berkumpul untuk menikmati jamuan makan malam terbuka di New York, Amerika Serikat, Kamis malam. Uniknya, lokasi acara dirahasiakan hingga mendekati waktu pelaksanaan. Para tamu datang memakai busana serba putih, lalu menempati area makan yang disulap menjadi ruang jamuan elegan di tengah kota. Meja-meja ditata berhiaskan bunga putih, lilin, dan pernak-pernik bertema Perancis. Sementara gedung-gedung New York menjadi latar jamuan malam ini.
8: We were like interested in, like we wanted to go, so we got on the wait list for this year and got our invitation 5 days ago. Yes.
7: Saat serbet putih dikibaskan bersama-sama, jamuan makan malam resmi dimulai. Tamu bisa membawa makanan sendiri atau memesan menu piknik racikan Chef Todd English. Tidak hanya makan malam, para tamu juga dihibur dengan pertunjukan musik. Suatu kesempatan unik untuk menikmati malam di tengah gemerlapnya kota.
9: I think it's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
7: Dinner and Blank ini telah digelar di lebih dari 120 kota di 40 negara dengan ciri khas yang tetap sama, busana putih, lokasi kejutan dan jamuan makan malam yang penuh gaya.
3: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Jasad seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan warga di kebun kopi Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Porong untuk diotopsi. Korban disebut-sebut tidak pulang sejak Rabu lalu. Keluarga mencari keberadaan korban hingga akhirnya lapor polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah paman korban.
1: Nyala mati saudara, Pak.
2: Iya.
1: Saudara, sepedanya motornya diambil, anaknya disembunyikan di mana nggak tahu, Pak. Makanya warga kesini tuh tanya sama pelakunya, di mana warga itu yang dibawa.
2: Oh, jadi warga ini menuntut mencari pelaku?
1: Iya, mencari pelaku.
2: Kapan pelaku?
1: Pelaku dari Polres.
2: Oh, dibawa Polres.
0: Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pasuruan menyebut polisi masih memeriksa pelaku terkait motif pembunuhan tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Korban tewas dengan luka bacok di bagian pinggul kiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pada pembacokan.
3: Pelaku mengambil sajam jenis lurit dan langsung menyabetkan korban ke pinggul bagian kiri. Oleh sebab itu, langsung keluar darah banyak. Ya. Kemudian teman-teman dari pelaku langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan pertama. Hingga sampai di RSUD, korban tidak selamat meninggal dunia.
0: Sementara itu, atas perbuatannya, teman korban berinisial MNHD alias U ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan membekuk seorang pria yang diduga melakukan perampokan hingga menghilangkan nyawa korban. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atas permintaan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan asisten rumah tangga seorang warga lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga lansia tersebut ditemukan anaknya dalam kondisi meninggal di kamarnya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku membekap korban lalu mengambil 3 kartu ATM dan uang dolar dengan total senilai 238 juta rupiah.
3: Untuk terduga pelaku dan korban sendiri hubungannya itu terduga pelaku merupakan ART yang di mana korban ini sudah lansia.
4: Oke, berarti itu dia sering memang gunakan ATM dari korban sendiri kan ya?
3: Sering digunakan.
4: Untuk selanjutnya kemudian dia ini motifnya memang karena ekonomi atau apa kemudian diambil uang itu?
3: Untuk motif saat ini masih didalami oleh Polres Sukabumi.
4: Untuk uangnya kemudian apa sudah dia belanjakan atau bukan kemudian?
3: Untuk uang dari pengakuan terduga pelaku ada beberapa yang digunakan untuk membayar hutang.
0: Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi Lacak Kriminal. Kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai edisi Lacak Kriminal hari ini.

0: Motor dinas milik seorang kepala desa di Klaten, Jawa Tengah digasak pencuri. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari saat suami korban akan menggunakan sepeda motor tersebut. Sementara itu, aksi perampokan nyaris terjadi di salah satu gerai pegadaian di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Karyawan gerai berhasil menggagalkan perampokan tersebut. Kamera pengawas merekam seorang pria yang masuk ke sebuah gerai pegadaian di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat dengan memakai topi dan penutup wajah. Begitu di dalam ruangan, pria ini langsung duduk dan menodongkan sebuah pistol ke dua karyawan yang sedang bertugas sambil meminta uang. Tak takut akan ancaman pelaku, karyawati gerai pegadaian tersebut langsung mengambil gunting untuk membela diri. Lihat korbannya akan mengejar, pria tersebut langsung kabur keluar gerai. Korban yang masih mengejar pelaku berteriak hingga menarik perhatian anggota Buser Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk yang sedang berpatroli.
1: Karena pelaku merasa takut dan gugup, dia pelaku kabur. Ketika pelaku kabur, dia akan diteriaki maling, sehingga pelaku itu menabrak kendaraan mobil Avanza. Nah, kebetulan ada anggota kita melintas sehingga pelaku bisa diamankan.
2: Nah, mengancamnya itu menggunakan senjata atau?
1: Ya, setelah kita cek ternyata itu senjatanya sudah sejenis korek api gitu, cuma berbentuk senjata.
2: Yang diminta oleh pelaku itu apa enggak saat mengancam?
1: Ya, berupa uang. Pelaku mengancam, minta uang, beberapa jumlah uang.
2: Kemudian, sempat dikasih oleh korban?
1: Hah?
2: Sempat dikasih uang?
1: Belum sempat dikasih, karena korbannya itu melakukan perlawanan dengan mengambil gunting dan berteriak maling.
2: Kalau dari hasil pengakuan pelaku sementara, untuk apa dia melakukan aksi?
1: Informasi yang kita dapat dari pengakuan pelaku bahwa pelaku itu membayar hutang, karena kebetulannya punya hutang lumayan banyak.
0: Pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pencurian sepeda motor terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Motor dinas kepala desa Jelobo dicuri. Pelaku beraksi pada 29 September lalu dengan masuk ke carport rumah korban di desa Jelobo, Kecamatan Wonosari. Aksi pelaku terekam kamera pengawas yang dipasang di rumah korban. Aksi pencurian ini baru diketahui pagi harinya saat suami korban akan menggunakan sepeda motor tersebut.
3: Paginya itu suami mau pergi kandang, kok nengok motor di teras itu udah nggak ada lah. Terus saya kira dibawa sama keluarga kan begitu nggih. Jadi coba dicek dari keluarga, ditelepon nggak ada yang bawa. Saya lihat di CCTV NMAX motor dinas kami, karena kami sebagai kepala desa itu dapat fasilitas motor dinas dari kabupaten. Jadi itu yang dicuri. Sebenarnya ada dua motor di teras saya, tapi kok yang diambil delalah kok ya yang motor dinas, padahal di situ ada motornya suami.
0: Aksi pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi. Diduga pelaku berjumlah dua orang, satu orang sebagai eksekutor, sementara rekannya menunggu dengan kendaraan lain sambil mengamati situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga memukul dan menyiramkan cairan cabai ke wajah korban. Sementara di lokasi lain, gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan dengan modus menghentikan paksa pelajar lain yang melintas di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan aksi kriminal yang terekam CCTV tersebut viral di media sosial.
5: Siapa punya kemana?
0: Tim Unit Reaksi Cepat Resmopolda Sulawesi Selatan bersama Polres Jeneponto menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap wanita berinisial YL. Keempat pelaku masing-masing berinisial CL, MS, MIS, dan YM. Dua pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jeneponto pada Rabu malam. Sementara dua pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku dipukuli secara bersama-sama oleh pelaku dan disiram cairan cabai ke wajahnya. Aksi pengeroyokan duga dipicu karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu terduga pelaku.
5: Dari hasil interogasi kami kepada korban, korban menyampaikan dipukuli dan disiram air cabai.
6: Apa ada pelaku lain yang diamankan dalam kasus ini?
5: Dari hasil koordinasi kami dengan Polres Jeneponto, Polres Jeneponto berhasil mengamankan dua terduga pelaku lainnya. Diamankan di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Jeneponto.
6: Dari ini kan sebenarnya apa sih motifnya mereka ini?
5: Dari hasil interogasi kami, kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
0: Viral rekaman CCTV saat gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan terhadap pelajar lain yang melintas di Jalan Kampung Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore 25 September 2026. Para pelaku berjumlah 7 orang menggunakan 3 sepeda motor menghentikan paksa pelajar lain yang melintas. Bahkan seorang pelaku melemparkan helm ke arah korban saat korban mencoba untuk melarikan diri.
7: Ketika kita cek CCTV, ada beberapa sepeda motor yang dikendarai beberapa orang, entah itu pelajar atau bukan, tetapi ada tindakan kekerasan yang mana terlihat di CCTV.
0: Kanit Reskrim Polsek Borobudur Aibda Nur Hamid mengatakan para pelaku berjumlah 7 orang, sedangkan korban berjumlah 4 orang yang semuanya berstatus sebagai pelajar. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian uang Rp3.000 dan 2 helm.
7: Di situ bertemu dengan beberapa pelaku, juga anak-anak juga, dan akhirnya para pelaku tersebut sempat melakukan pemalakan.
0: Hingga saat kasus dugaan pemalakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan masih dilakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, lantaran para orang tua korban tidak melaporkan secara resmi ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya, penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan masih dari Jakarta, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa di depan KPK. Dalam aksinya ini, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
0: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Satu tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
8: Karena pada beberapa telah melakukan penyidikan dan telah ditetapkan tersangka dari mana-mana, yaitu kalau PPK-nya, inisialnya BIM, dan dari pihak swasta kurang lebih ada 4 orang, inisial AM, inisial YY. AM ini setelah komisaris PT ASG dan komisaris PT AT. YY ini kedua, terus AA Direktur PT ASG, GB setelah Direktur PT ASG, dan tadi yaitu Direktur PT ASG.
0: Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa resolusi mahasiswa Bogor di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan pada Kamis siang. Situasi sempat meredah, namun kericuhan kembali terjadi saat sejumlah perwakilan massa berupaya menemui pihak KPK. Dalam aksinya, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan milik PT Sumarekon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Massa juga meminta KPK menelusuri pihak-pihak lain yang namanya muncul dalam perkembangan pemeriksaan perkara.
9: Berangkat dari hal tersebutlah, kami rasa kami perlu mempertanyakan bagaimana perkembangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait apakah hari ini KPK berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, berani menegakkan hukum tanpa melihat background pejabat publik tersebut.
0: Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hanya mengenakan pakaian dalam, seorang pencuri membobol sebuah toko dan menggasak 3 ponsel. Laca Kriminal akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Demi menutupi wajahnya saat beraksi, seorang pencuri nekat menjadikan celananya sebagai masker. Ia membobol sebuah toko ponsel di Cirebon, Jawa Barat dan mengambil 3 unit telepon genggam. Sementara di lokasi lainnya, di Padang, Sumatera Barat, seorang mantan karyawan sebuah gerai ponsel mencuri uang di toko tersebut. Ia mengelabui petugas keamanan dengan memakai seragam karyawan toko.
1: Hanya mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tak dikenali saat beraksi. Di dalam toko, ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitasnya tetap diketahui. Polisi menangkap pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
2: Modus pelaku ini ialah melakukan pengerusakan terhadap plafon belakang di toko gadget di Jalan Tuparef, kemudian masuk ke dalam toko tersebut dan melakukan pengambilan terhadap 3 buah handphone yang berada di etalase toko tersebut. Yang menarik adalah si pelaku ini berusaha untuk menutupi identitas dengan cara menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya.
1: Polisi mengamankan 2 ponsel dan uang hasil penjualan telepon genggam curian tersebut. Meski pelaku di bawah umur, polisi tetap memproses hukum sesuai dengan aturan. Kalau aksi pencurian di sebuah toko ponsel di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat ini dilakukan oleh mantan karyawannya. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria memakai seragam karyawan toko ponsel, mengelabui petugas dan dengan leluasa masuk ke dalam toko dan ruangan di lantai 2. Dengan santainya, pelaku membobol kotak kaca dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Usai beraksi, pelaku langsung meninggalkan toko. Pemilik toko yang melihat rekaman CCTV dan mengetahui identitas pelaku langsung melapor ke Satreskrim Polresta Padang. Polisi langsung mendatangi rumah pelaku. Dari penggeledahan, petugas menyita seragam karyawan toko yang dipakai saat beraksi dan uang tunai Rp27.750.000 yang dicuri. Pelaku pun mengakui perbuatannya.
3: Ya, si pelaku hasil mengambil di kotak berupa uang. Sesuai dengan barang bukti dan laporan yang kita terima, kita berhasil mengamankan barang bukti uang senilai Rp27.750.000. Uang masih utuh kita dapatkan, kita amankan selain dari barang bukti uang, juga amankan berupa helm, kemudian pakaian yang digunakan saat melakukan.
1: Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengamankan 2 dari 4 terduga pelaku pencurian lampu runway Bandar Udara Silampari, Lubuk Linggau. Kedua pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda, keduanya mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolres Lubuk Linggau menyebut selain merugikan pihak bandara hingga Rp159 juta, perbuatan para pelaku juga mengancam keselamatan penumpang pesawat.
4: Kedua pelaku mengakui perbuatannya, dan pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp159.540.000 serta mengancam keselamatan para penumpang pesawat. Sudah berapa kali kan pada saat berkabut pesawat itu tidak menjadi darat, akhirnya kembali lagi ke Jakarta.
1: Pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga masih memburu kedua pelaku lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya di Treskrimsus, Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai Rp30 miliar ini rencananya akan dibawa ke Jakarta. Sementara di lokasi lainnya, Polres Cimahi menangkap pelaku pencurian kabel sinyal dan grounding di jalur kereta api cepat Wush. Dan akibat aksi pencurian ini, 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei Kamis siang mengatakan 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah. Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
5: Mengimpor barang tidak baru, yaitu 3 unit mesin turbo, ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
6: Nilai barangnya, Bu?
5: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.
1: Petugas Reserse Kriminal Polres Cimahi berhasil menangkap para pelaku pencurian kabel sinyal di grounding di jalur kereta api cepat Wush. Para pelaku yang terdiri dari 5 orang eksekutor pencurian dan 1 orang penadah diamankan di beberapa lokasi berbeda. Aksi pencurian terjadi di 2 lokasi yang berbeda, yaitu Kecamatan Melong Kota Cimahi pada 26 Juli 2026 dan Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada 7 September 2026. Para pelaku memotong kabel menggunakan gergaji secara langsung, kemudian membawa kabel hasil curian untuk dijual. Akibat pencurian tersebut, pihak KCIC mengalami kerugian materi hingga 60 juta rupiah. Tidak hanya menimbulkan kerugian materi, aksi pencurian juga mengganggu pelayanan kepada penumpang, di mana 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
7: Dalam pengungkapan ini, kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
8: Ataupun melihat informasi di tanggal 7 September, ya, ini terdapat 5 perjalanan bus yang akhirnya tidak bisa diberangkatkan, tertahan sampai dengan 1,5 jam. Ini merupakan dampak salah satu dari pencurian kabel tersebut. Dan untuk itu, dengan kondisi ini tentunya kami sangat mengapresiasi sekali dan kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Karena dampaknya ini sangat-sangat besar terkait dengan keselamatan dan juga keamanan perjalanan.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 pelaku pencurian terancam pidana 7 tahun penjara. Sedangkan untuk penadah,

0: terancam pidana penjara 4 tahun. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar 3 pabrik rumahan yang memproduksi vape etomidan dari sebuah perumahan dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk. Berdasarkan keterangan Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma Tandayu, pada Kamis, 11 tersangka berhasil diamankan, yang terdiri dari 4 WNI, 6 WN India, dan 1 WN Singapura. Total barang bukti yang diamankan diantaranya 3,29 kg etomidet cair, 13,11 kg etomidet bubuk, 249 kartridge siap edar, dan 2 kg sabu dengan nilai Rp145 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masuk ke dalam toko dengan cara memanjat pintu, pelaku pencurian menggasak 3 unit handphone serta uang tunai yang tersimpan di dalam berangkas dengan total mencapai 16 juta rupiah. Informasi hadir saat lagi.

0: Irfan, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
1: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh, melonjak viral tuh.
2: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
0: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
3: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
0: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, Pak Bawang pernah jadi aktivis. Dia ya. Selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
4: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect
8: tapi
10: jelas.
8: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
11: Sebuah rumah makan di Bandung digasak pencuri. Ironisnya, satu dari dua pelaku merupakan karyawan yang memegang kunci rumah makan. Sementara itu di Karanganyar, ada dua pelaku yang mencoba merampok toko busana dan menganiaya seorang wanita pegawai toko.

CCTV merekam saat dua pelaku pencurian masuk ke dalam rumah makan dan minuman di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat pada Rabu dini hari. Pelaku lalu menggasak barang berharga toko dalam meja kasir berupa uang jutaan rupiah, perhiasan emas, maupun HP. Usai mendapat laporan pemilik toko, polisi pun bergerak melakukan pengejaran terhadap pelaku. SJ dan SBN lalu ditangkap petugas. Menurut polisi, satu dari dua pelaku merupakan karyawan toko tersebut. Pelaku memegang kunci rumah makan dan minuman sehingga dapat dengan mudah masuk dan menggasak barang berharga maupun uang senilai sekitar 30 juta rupiah. CCTV toko busana di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar merekam dua pelaku saat mencoba melakukan percobaan perampokan 16 September malam. Dalam aksinya, pelaku melakukan penganiayaan kepada seorang wanita penjaga toko. Korban pun berteriak meminta tolong hingga kedua pelaku keluar melarikan diri. Dari penyelidikan dan penyidikan, polisi lalu membekuk dua pelaku.

0: Seorang pemuda ditangkap warga di dalam kamar mandi sebuah masjid di kawasan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Kamera pengawas toko merekam detik-detik dua orang pembobol toko datang menggunakan sepeda motor Selasa dini hari. Salah seorang pelaku terlihat mengenakan hoodie dan topi hitam, sementara satu pelaku lain menunggu di atas motor. Menurut pemilik toko, Fitri, kedua pelaku diduga masuk ke dalam toko dengan cara memanjat pintu saat kondisi sekitar toko sepi. Sebelum tertidur, korban sempat beraktivitas di dalam toko, termasuk menghitung dan merapikan uang yang tersimpan di dalam brankas. Saat korban mulai tertidur, kondisi tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya, mengambil 3 unit handphone, serta uang tunai yang tersimpan di dalam brankas. Total kerugian aksi pencurian ini mencapai 16 juta rupiah.
2: Saat jam 4:40 menit, itu ada dua orang datang, yang satu pakai baju, yang satu pakai baju hitam, dengan topi hitam, ada logo Persib, dan yang satunya lagi di motor. Dan pada saat itu mungkin karena ibu saya cukup lelah juga, jadi dia melakukan aksinya dengan panjat lewat pintu ini.
1: Pemuda ini terekam kamera CCTV saat diduga hendak membobol kotak amal di Masjid Jami Al-Ikhlas, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa dini hari. Pria berinisial RDS ini awalnya diduga gagal membobol salah satu kotak amal di dalam masjid. Namun pelaku kemudian mengalihkan sasarannya ke kotak amal lain yang berada di halaman masjid, tepat di depan kamar mandi. Sambil mengapit tas berwarna hitam, pria berusia 29 tahun ini kemudian masuk ke kamar mandi. Untuk menghindari kecurigaan, pelaku sempat memantau situasi sekitar. Setelah merasa situasi aman, pelaku mengangkat kotak amal dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Suara bising saat kotak amal hendak dibobol membuat pengurus masjid curiga dan mendatangi kamar mandi. Pengurus masjid kemudian memergoki pelaku bersama kotak amal di dalam kamar mandi. Pelaku yang mengaku sebagai warga Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini pun tak berkutik saat ditangkap warga.
3: Pas dia bongkar itu kedengeran ya, sama pihak yang ini teman saya nih, Bang Imron sama Bang Imam yang keluar, kalau saya lihat dari video ya, itu keluar dari sekretariat, disangka mungkin maling ini, disangka dia nggak ada orang, karena di situ ada orang. Pas berisik, dengar orang berisik, jeder, dia ke situlah. Gitu. Nah, didorong, ada ternyata kotak amal posisi di dalam, berarti sedang membongkar.
1: Pencurian rumah sekaligus warung di Garut, Jawa Barat ini terekam kamera CCTV. Pelaku masuk rumah sekaligus warung dalam keadaan setengah telanjang. Bajunya digunakan untuk menutup wajah seperti topeng ninja. Pelaku menggasak perhiasan, uang, dan barang dagangan. Anggota unit reskrim Polsek Leles akhirnya berhasil meringkus pelaku berinisial AM di rumahnya. Miris, uang hasil curian ia gunakan untuk judi online. Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi menyebut, aksi pencurian dilakukan saat korban sholat maghrib di masjid. Ironisnya, lokasi pencurian merupakan rumah mantan majikannya.
4: Pencurian ketika rumah korban, yaitu saudara Gunawan, sedang sholat maghrib bersama istrinya di masjid yang tidak jauh dari rumah. Ketika korban meninggalkan rumah yang dipakai untuk berjualan atau warung, pelaku masuk ke rumah tersebut. Dan ketika korban sudah kembali, melihat rumah dan warung tersebut sudah acak-acakan atau berantakan. Ketika dicek oleh korban, beberapa barang seperti emas, handphone, dan barang-barang warung seperti rokok dan yang lain sudah hilang.
1: Pelaku tengah menjalani pemeriksaan polisi untuk mengungkap kemungkinan jaringan pembobol rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang kurir layanan pengantaran instan diduga mengambil sepasang sepatu seharga jutaan rupiah saat mengantar paket ke rumah mes pelaut di area Kebon Bawang Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, burung kicau jawara kontes tingkat nasional seharga jutaan rupiah juga digondol-malu.
6: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang kurir pengantaran instan masuk ke mes di Jalan Suasembada 8.

0: dan Kebon Bawang Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Terlihat kurir ini datang untuk mengantarkan paket dan meletakkannya di halaman sesuai alamat yang dituju. Namun saat meninggalkan lokasi, kurir tersebut justru menenteng sepasang sepatu. Ditemui di lokasi kejadian, penghuni mes Iqbal Firmansyah mengatakan kurir sempat memindai paket. Namun sebelum meninggalkan lokasi, kurir tersebut diduga mengambil sepatu dan membawanya pergi. Kejadian pencurian sepatu ini merupakan aksi pencurian pertama yang terjadi di mes tersebut. Sejauh ini kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Tanjung Priuk.
1: Ya, pelakunya yang dari sini dia masuk.
0: Aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi pencurian ini berlangsung saat marbot masjid tengah mengambil air wudu. Seperti nampak dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengambil sebuah kotak amal yang terletak di sekitar pintu masuk bagian dalam masjid, hingga kabur bawa kotak amal dengan memanjat pagar samping masjid dan berlari ke arah kebun warga. Meski belum melaporkan kejadian pencurian kotak amal ini ke pihak berwenang, marbot masjid berharap pelaku menyerahkan diri dan segera bertaubat. Masih soal pencurian terekam kamera pengawas, kali ini bukan motor atau barang berharga yang menjadi sasaran, melainkan seekor burung peliharaan. Di kawasan Gubeng Kertajaya, seekor burung cucak hijau milik Demetrius Prayogo digondol dua pelaku yang terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pelaku turun dari motor lalu membawa kabur burung beserta sangkarnya. Usut punya usut, burung tersebut diketahui sering menjuarai kontes kicau dan ditaksir bernilai lebih dari 7 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Gubeng dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
0: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

Selundupkan 11,3 kg emas, 8 penumpang kapal feri dari Batam tujuan Singapura diamankan petugas Bea dan Cukai. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.

0: 8 penumpang kapal feri berinisial SK, TLK, CYA, LJ, CYO, CM, PC, dan YM yang berangkat dari Batam tujuan Singapura diamankan petugas Bea dan Cukai Batam. Mereka diamankan dalam dua penindakan di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center dan Pelabuhan Feri Internasional Harbor Bay pada 22 dan 24 September 2026. Kepala Seksi Layanan Informasi Kantor Bea dan Cukai Batam, Mujiono Selasa Siang mengatakan, mereka diamankan setelah petugas menemukan emas dalam barang bawaan dan disembunyikan pada pakaian dalam, serta dibawa secara tersembunyi di dalam tubuh penumpang. 43 bungkusan bubuk padat yang mengandung emas dengan total berat bruto 11,31 kg berhasil disita. Barang tersebut hendak dibawa keluar dari Batam menuju Singapura melalui jalur laut. Pada penindakan pertama terhadap barang bawaan penumpang berinisial SK, petugas menemukan 7 bungkusan bubuk emas dengan berat sekitar 1.875 gram senilai 4,77 miliar rupiah. Pada penindakan kedua terhadap 7 orang penumpang berinisial TLK, CYA, LJ, CYO, CM, PC, dan YM, petugas menemukan 36 bungkusan bubuk padat dengan total berat bruto sekitar 9.435 gram. Barang tersebut ditemukan dengan berbagai modus penyembunyian dengan nilai mencapai 24,46 miliar rupiah.
1: Dari hasil pemeriksaan baru ini, cuman terkait jaringannya terus didalami.
2: Kalau asal emas itu dari mana sebetulnya?
1: Emasnya juga mungkin dari daerah sekitar atau dari Batam, kita belum masih mendalaminya. Cuman yang pasti itu berangkatnya dari Batam dan akan ditujukan ke luar negeri, dalam hal ini Singapura.
0: Sebanyak 32 pucuk senjata api ilegal terdiri dari berbagai jenis, baik senjata api rakitan, semi-rakitan, maupun senjata api organik, diserahkan masyarakat secara sukarela kepada pihak kepolisian. Selain senjata api, Polda Maluku Utara juga mengamankan 358 butir amunisi tajam, yang terdiri dari 331 butir kaliber 7,56 dan 27 butir kaliber 5,56, serta 8 buah magazin. Kumpulan senjata api beserta peluru ini berasal dari beberapa wilayah seperti Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate. Penyerahan secara sukarela ini merupakan langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan senjata api dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku Utara.
3: Jenisnya ada 7 pucuk hari ini yang organik, yang asli, kemudian yang lain rakitan. Ini kemungkinan yang rakitan adalah peninggalan konflik tahun 2000. Nah, ini sudah kita telusuri yang organik. Ini organik ini didapat dari mana, kemudian akan dijual atau distribusikan, kami sedang dalami.
0: Kapolda Maluku Utara mengajak masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal agar menyerahkannya kepada pihak kepolisian sehingga tidak disalahgunakan dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ribuan lalat menyerang permukiman warga dan sekolah. Akibatnya murid SD terpaksa menyantap menu MBG ditemani ribuan lalat. Harga berbagai jenis ikan laut saat ini naik, penyebabnya kurangnya pasokan nelayan akibat dampak gelombang tinggi. Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat adalah ketempling. Cemilan bertekstur renyah dan gurih berbahan dasar singkong. Dan Kiki Haryadi hari ini akan mengajak kita mengikuti proses pembuatan ketempling dalam sehari menjadi. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, murid-murid sekolah yang menyantap makanan bergizi gratis juga terganggu. Dan belakangan, pemerintah Kabupaten Kudus yang menyelidiki usai mendapat laporan, menduga ribuan lalat ini muncul berkaitan dengan aktivitas puluhan kandang peternakan ayam di sekitar lokasi.
1: Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Terlihat lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga.

0: Tidak hanya di permukiman, sekolah-sekolah di sekitar tidak luput dari serangan ribuan lalat. Bahkan sejumlah murid sekolah dasar di antaranya di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Guru sekolah dasar yang ditemui mengungkapkan, ribuan lalat diduga tidak terlepas dari keberadaan sejumlah kandang ayam di dekat sekolah.
1: Fenomena lalat ini memang sangat berdampak sekali di SD, pun juga memang sebenarnya sudah lama, tapi kami diam. Tapi ini sudah sangat keterlaluan. Dari bulan ini saja, dari kenaikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh.
0: Usai mendapat laporan serbuan lalat di permukiman, pihak pemerintah Kabupaten Kudus langsung turun tangan. Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Birton, yang melakukan sidak akan merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman segera ditutup. Bahkan saat berkunjung ke desa setempat, sang wakil bupati juga terlihat terganggu dan mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.
2: Dan nanti tim dari pemerintah desa membentuk tim bina lingkungan yang fungsinya nanti mengawasi, memonitor sekaligus ya mengawasi nanti melakukan penyemprotan.
0: Sebelumnya tak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Mereka berharap puluhan kandang ayam yang berada di dekat permukiman itu ditutup. Dayal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
3: Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah menabrak pohon usai mengalami remblong.
4: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Mobil odong-odong yang membawa 24 penumpang menabrak pohon usai mengalami remblong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Sementara mobil pickup rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pickup. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan awali dari Jakarta. Ada dua anak balita kembar yang jadi korban kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah kontrakan di Cakung, Jakarta Timur. Satu anak terluka, sementara saudara kembarnya meninggal dunia. Ya, kebakaran menghanguskan 3 unit rumah kontrakan petak di permukiman padat penduduk di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan 7 unit mobil dan personilnya untuk mengatasi kebakaran. 30 menit berselang, api yang membakar rumah kontrakan bisa dipadamkan. Akibat kebakaran ini, 2 balita kembar menjadi korban. Seorang balita perempuan terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara saudara kembarnya meninggal dunia. Menurut kesaksian warga, kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Cakung. Selanjutnya kita terbang ke Kepulauan Riau terkait dengan penyelundupan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Kota Batam yang dibongkar polisi. 3 unit mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Jakarta. Tiga unit mesin pesawat atau engine turbo bekas disita di Treskrimsus Polda Kepulauan Riau di salah satu gudang di Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada 14 Agustus lalu. Saat diamankan, pelaku sedang berupaya memindahkan 3 unit mesin pesawat bekas dari gudang pertama ke gudang selanjutnya. Mesin pesawat bekas tersebut diangkut menggunakan kapal laut dari Singapura dengan memanipulasi muatan barang konstruksi. Saat dibongkar polisi, barang tersebut sudah berada di salah satu gudang selama 7 bulan dan akan dikirim ke Jakarta. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam pengembangan penyelidikan. Dari Kepulauan Riau berikutnya kita ke Jawa Timur, ada 2 pekerja bangunan di Kabupaten Magetan tertimpa dinding tembok saat membongkar sebuah rumah tua. Akibat tertimpa tembok setinggi 4 meter, salah satu korban meninggal dunia. Peristiwa tragis menimpa 2 pekerja bangunan saat membongkar rumah tua tak berpenghuni di Desa Lembean Wetan, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan pada Jumat siang. Tembok setinggi 4 meter ini tiba-tiba runtuh dan menimpa kedua korban. Satu pekerja tewas, sementara seorang pekerja lainnya terluka. Kejadian bermula saat kedua korban dan beberapa rekannya membongkar rumah tua berusia puluhan tahun. Konstruksi tembok setinggi 4 meter mendadak roboh dan dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, insiden ini murni karena kecelakaan kerja. Selesai divisum, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Informasi selanjutnya, kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang Banten turun sekitar 25%. Sementara harga berbagai jenis ikan di Polewali Mandar juga terus mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas gelombang tinggi.
5: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Kondisi ini membuat pengusaha harus menyesuaikan produksi dan ukuran kerupuk. Harga tepung tapioka yang menjadi bahan utama kini mencapai Rp1.400.000 per kuintal. Sebelumnya harga tepung masih sekitar Rp900.000 per kuintal. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng yang digunakan untuk produksi. Harga minyak kini sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000.
6: Ya, pengaruh dan bahu semuanya naik. Paling jalan satu-satunya kerupuk dikecilin sama penghasilan berkurang.
7: Dan untuk bahan bakunya apa saja Pak yang naik?
6: Tepung tapioka, minyak semuanya naik. Seribu ya semuanya naik.
7: Dari kapan sih Pak untuk kenaikan ini Pak?
6: Kalau dari habis lebaran aja.
5: Kenaikan harga sejumlah komoditas ikan terjadi di Pasar Ikan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat siang. Dalam beberapa pekan terakhir, harga berbagai jenis ikan di pasar ini terus mengalami kenaikan. Salah satunya ikan bandeng, yang sebelumnya dijual seharga Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada ikan layang dan ikan kembung ukuran kecil. Keduanya kini dijual seharga Rp5.000 per ekor dari sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp3.000 per ekor. Pedagang menyebut kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
8: Kalau ikan laut bagaimana, Ji? Naik juga?
9: Iya, naik lagi.
8: Gara-gara apa dia itu?
9: Ya itu, dari besar ya,
8: rombak. Besar rombak ya.
5: Kondisi berbeda terjadi di Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Musim kemarau ternyata membawa berkah bagi sejumlah petani sawi caisim setelah sempat mengalami harga rendah. Kini harga sawi caisim berangsur naik dan bertahan di kisaran Rp6.000 per kilogram. Meski harus berhadapan dengan keterbatasan air, petani tetap bersemangat berbudidaya dan berharap harga

0: sayuran terus stabil?
1: Saat ini ya masih ada harganya.
2: Berapa sih?
1: Ya 6.000 lah.
2: 6.000 ya. Terus harapannya sebagai petani seperti apa?
1: Ya harapannya ya harganya tetap stabil. Soalnya kan mengingat ini nyerapnya juga pakai listrik ya.
2: Oh.
1: Terus kan pupuknya juga harus
2: beli. Oh gitu ya.
1: Terus ini tanahnya juga harus sewa tanah kan, bukan perorangan, bukan milik sendiri.
0: Para petani berharap harga sawi caisim tidak kembali anjlok seperti pada Agustus lalu yang mencapai titik terendah dengan harga Rp1.500 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bicara soal kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari sejumlah kebijakan pemerintah saat ini. Pada pekan ini Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih termasuk juga sejumlah Menteri Ekonomi. Lalu apa tanggapan dan harapan masyarakat terkait perombakan kabinet kali ini? Berikut laporan khas redaksi.

0: Harapan hidup sejahtera tidak pernah surut diutarakan setiap individu di Republik ini. Mulai dari sudut-sudut pasar, mereka kaum ibu dan pedagang berharap harga-harga bahan pangan bisa terjangkau. Bagi kaum miskin, harapan bantuan sosial tidak terputus. Meski harus antri berdesakan, bantuan sosial mulai dari bantuan pangan mereka nanti. Sementara bagi kaum muda, mudahnya mendapat pekerjaan terus diucapkan di setiap doa mereka. Usai lulus mengenyam pendidikan, mendapat pekerjaan tentu mereka harapkan.
1: Ikutin. Di jam 8.
2: Ini targetnya untuk kerja di dalam negeri atau di luar?
1: Di dalam negeri.
2: Di mana, Kak?
1: Di PT Wahi Industrial Indonesia.
2: Baru lulus atau?
1: Baru lulus tahun ini juga.
2: Sebelumnya udah kerja?
1: Udah.
2: Nah, di mana?
1: Di toko baju.
2: Ini nyoba baru, peluang baru.
0: Harapan masyarakat akan hidup lebih sejahtera tentu menjadi harapan jua bagi pemimpin di Republik ini. Beragam kebijakan pun dilakukan pemerintah. Salah satunya Presiden Prabowo merombak Kabinet Merah Putih pada pekan ini. Sejumlah menteri diganti dan digeser, terutama sejumlah menteri ekonomi. Perombakan kabinet ini tentu memberikan harapan bagi masyarakat agar hidup mereka lebih baik. Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah warga, apa harapan mereka?
3: Ya, kalau saya sih namanya warga biasa ya, siapapun menterinya, yang penting mah sembako murah, jangan cuma janji-janjinya doang. Ntar kalau misalnya udah ganti lagi, begitu lagi, berganti begitu lagi.
4: Masyarakat-masyarakat itu banyak banget yang pengen itu lebih ke lapangan pekerjaan yang mungkin sedikit atau banyak banget kan namanya masyarakat yang belum terdapat kerjaan-kerjaan lapangan kerjaan yang dimana susah untuk cari kerja dan lain-lain sebagainya.
5: Kalau aku sih ke depannya mereka lebih baik dari yang kemarin dan untuk request MBG ya lebih bagus dan lebih diperhatikan untuk gizi mereka, jangan maaf monoton ya, kadang menunya itu yang mereka makan tuh yang nggak layak, kadang udah agak basi atau makanannya udah nggak enak, gitu aja sih.
0: Sejak menjabat pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah merombak Kabinet Merah Putih sebanyak 7 kali. Perombakan atau reshuffle kabinet pertama dilakukan pada Februari 2025. Saat itu Presiden mengganti Mendikti Saintek. Sementara Menteri Ekonomi beberapa kali dirombak Presiden Prabowo. Di antaranya Menteri Keuangan mulai dari Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudi Sadewa pada September 2025. Lalu pada September 2026 atau setahun kemudian, Presiden Prabowo mengganti Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil sebagai Menteri Keuangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Saat lagi Kiki Haryadi akan mengajak kita mengikuti proses pembuatan ketempling, salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, bertekstur renyah dan juga gurih. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: It's Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
1: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh menjak viral tuh.
2: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
0: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
3: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
0: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat adalah ketempling. Cemilan khas bertekstur renyah dengan rasa gurih ini berbahan dasar singkong. Ketempling biasanya dinikmati dengan semangkuk bakso. Dan dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Haryadi akan mengajak kita melihat lika-liku proses pembuatan ketempling.

0: Salah satu kawasan di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Ciawi Gebang, dikenal sebagai sentra pembuatan ketempling. Di sini ketempling diproduksi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ketempling merupakan cemilan yang memiliki rasa gurih, bertekstur ringan, kering, dan juga renyah saat dinikmati.
1: Yang menariknya di sini pabrik ketempling ternyata berdampingan antara satu rumah dengan rumah lainnya begitu ya untuk menghasilkan cemilan khas Kuningan ini. Dan saya sudah berada di salah satunya, kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana proses panjangnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Ketempling.
0: Bahan dasar untuk membuat ketempling adalah singkong tua yang dipilih karena teksturnya lebih padat dan hasilnya nanti lebih renyah. Saya bersama salah satu pembuat sudah mengupas, misalkan antara kulit dan daging singkong dengan cara sederhana. Tangan pun jadi kotor oleh tanah. Tapi justru disinilah terasa proses asli dan kedekatan dengan bahan alam yang digunakan.
1: Ya, kelihatannya sih gampang ya ketika melihat ibu membuka kulit dari singkongnya. Tapi ternyata ketika dicoba lumayan menantang juga nih Bu. Selain karena saya nggak biasa, saya juga ngeri-ngeri nih pakai goloknya ya.
0: Singkong dikumpulkan ke dalam karung-karung lalu dibawa ke tempat penggilingan. Sebelum masuk proses berikutnya, singkong ditimbang terlebih dahulu dengan harga sekitar Rp500 per kilogram. Dalam satu kali produksi bisa mencapai hingga 1 ton singkong yang digiling. Setelah ditimbang, singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan tanda dan kotoran. Proses ini penting agar hasil akhir tetap higienis dan berkualitas.
1: Ya, proses pembersihan ini harus benar-benar clear dilakukan karena memang ini akan berpengaruh kepada adonan dari ketemplingnya. Jadi kalau misalkan tidak bersih, bisa jadi ketika nanti proses penggilingan bisa berwarna merah.
0: Ini dia singkong yang sudah bersih. Tidak ada lagi tanah yang menempel. Warna putihnya terlihat bersih dan segar. Kalau sudah seperti ini, singkong siap masuk ke tahap berikutnya. Singkong kemudian langsung digiling menggunakan alat khusus. Namun proses penggilingan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena melibatkan mesin yang cukup tajam dan berputar cepat.
1: Penggilingan memang menggunakan alat ya, bisa kebayang karena dulu sempat menggunakan manual juga, ternyata karena permintaan cukup banyak jadi menggunakan alat.
0: Hasil penggilingan singkong berubah menjadi adonan halus yang lembut dan lembab. Teksturnya sudah menyatu sempurna, tidak terbentuk lagi seperti singkong. Ini menandakan proses penggilingan berhasil dengan baik. Adonan kemudian masuk ke dalam proses pengepresan, menggunakan alat khusus dengan sistem dongkrak. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, agar kandungan air di dalam adonan bisa keluar maksimal. Hasil akhirnya, tekstur lebih kering, menandakan adonan sudah siap digunakan.
1: Oke, sip, nyalain ya. Oke, Pak Wo, ini udah selesai ya Pak ya?
2: Ya.
1: Oke. Ini sudah selesai dari Pak Wo, sekarang kita mau lanjut ke rumah produksi, bahan baku membuat ketempling yang sudah ada. Ya. Saya jalan ya Pak ya, hatur nuhun. Ya, ya. Oke. Nah.
0: Berat adonan ini mencapai lebih dari 60 kg, jumlah yang tidak ringan untuk dipindahkan. Saya akan membawanya ke rumah produksi yang berjarak sekitar 200 meter menggunakan motor. Bahkan motor sampai masuk ke dalam rumah produksi karena saking beratnya. Nah, ini akan sulit jika harus digotong secara manual.
1: Waduh. Ini disclaimer dulu ya, jadi saya bawa-bawa motor ke dalam ini bukan inisiatif saya, tapi ini arahan dari bapak yang punya ketempling. Memang seperti ini, karena kita membawa beban yang cukup banyak, dua ini aja udah hampir lebih dari 60 kg.
0: Hasil pengepresan adonan tadi kemudian dibuka dan dikeluarkan dari karung. Adonan yang sudah padat dimasukkan ke dalam wadah khusus. Selanjutnya dilakukan proses pembongkaran secara perlahan. Adonan dihancurkan agar berubah menjadi taburan halus. Proses ini penting untuk membuat tekstur lebih merata, sehingga mudah diolah pada tahap berikutnya.
3: Iya, Pak Ujang, jadi ini juga kita lagi memfilter lagi ya sebelumnya, karena memang dalam gilingan biasanya ada apa tuh Pak?
4: Ada yang nggak kegiling, biasanya udah serat-serat itu kan nggak kegiling semua tuh, yang udah seperti ini ya harus dipisahin.
3: Jadi diambil ya.
4: Pengaruh sama hasil akhir nanti.
0: Setelah melalui proses pembongkaran, adonan kemudian diayak untuk mendapat tekstur yang lebih halus dan merata. Proses pengayakan ini dilakukan menggunakan saringan khusus agar bagian yang masih kasar bisa dipisah. Dengan diayak, hasilnya menjadi lebih lembut dan seragam. Sementara bagian yang belum halus akan diproses kembali hingga mencapai tekstur yang diinginkan.
1: Waduh, ini udah jadi nih dari proses apa namanya tadi pengayakan. Jadi bentuknya memang benar-benar halus seperti ini. Dan ini tidak ada lagi serat-serat yang tersisa dari sebelumnya ketika proses pemecahan berlangsung.
0: Berikutnya masuk ke dalam proses pembuatan bumbu ketempling. Terdiri dari campuran penyedap rasa dan bumbu lain yang sudah menjadi resep khas. Bumbu ini disiapkan terlebih dahulu agar rasanya merata saat dicampurkan. Selain itu, tambahkan pewarna makanan untuk menghasilkan warna kuning yang menjadi ciri khas ketempling. Setelah semua siap, bumbu kemudian disatukan dengan hasil gilingan tepung tapioka. Proses pencampuran dilakukan dengan menguleni atau mengaduk hingga semua bahan menyatu sempurna. Tekstur adonan menjadi lebih padat dan siap dibentuk, menandakan proses ini berhasil dengan baik. Proses menguleni dilakukan dengan tenaga dan ketelitian. Adonan terus ditekan, dilipat, dan

0: dan diaduk secara berulang agar bumbu benar-benar meresap ke dalam setiap bagian.
1: Nah, ini saya sama Kang Udin lagi menggalai ini ya dari adonan pembuatan ketempling. Jadi ini adalah campuran dari kocekan dan juga singkong atau ya tepung singkong yang kemudian sudah halus seperti ini. Memang butuh tenaga ekstra ya.
0: Setelah melalui proses pengulenan yang cukup panjang, adonan kemudian menjadi kalis. Teksturnya terasa lebih halus, lentur, dan tidak lagi lengket di tangan.
1: Aduh, ini dia hasil akhir dari proses penggalian yang kemudian sudah dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan sudah kalis dan tidak menempel, berarti sudah selesai dan kita bisa masuk ke proses berikutnya. Lumayan berat ini.
0: Adonan berikutnya akan diolah oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Adonan diambil dalam beberapa bagian, lalu dibentuk memanjang dengan tangan. Proses ini dilakukan dengan telaten agar ukurannya seragam. Setelah itu adonan dipotong-potong menjadi bagian kecil. Ukurannya kurang lebih seperti dadu, agar mudah saat digoreng dan hasilnya merata. Bentuk kecil ini juga menjadi ciri khas dari ketempling yang akan dihasilkan.
1: Aduh, dari tadi saya ngeliatin proses ibu-ibu motong-motong kayaknya gampang banget gitu ya. Potongnya juga cepet-cepet gitu, tapi ketika saya coba seperti ini, aduh boro-boro cepet deh. Saya juga ini masih ragu-ragu soal ukurannya karena nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar juga ya Bu Juju ya.
0: Sebagai informasi, pabrik ketempling milik Pak Ujang saat ini dikelola oleh generasi kedua. Usaha ini sudah ada sejak tahun 90-an dan masih bertahan hingga sekarang. Ini menjadi salah satu usaha lokal yang terus dijaga kelangsungannya.
1: Oh, ada modifikasi Pak?
2: Sebenarnya sama sih, cuma ada modifikasi sedikit lah ada. Dari cara pembuatan sama cara penggorengan, kalau zaman dulu kan satu kuali sistemnya. Okay. Kita udah bikin dua kuali terus pakai blower.
1: Pakai blower juga nanti, yeah. Mungkin biar lebih cepat juga ya Pak. Yeah.
0: Potongan kecil adonan kemudian dicetak menggunakan alat khusus. Proses ini dilakukan dengan menekan adonan agar menjadi lebih tipis dan memiliki bentuk yang rapi. Setiap potongan ditangani satu persatu dengan telaten. Hasil cetakannya berbentuk pipi dan melingkar. Ukurannya dibuat seragam agar hasil akhir terlihat rapi dan menarik. Nah, bentuk ini jadi ciri khas dari ketempling.
1: Kalau saya lihat nih, ibu dan juga tetehnya di sini kayak main gaple. Saya pengen ikutan tapi pada akhirnya gagal terus. Tuh, dia tidak melebar sempurna. Ini nilainya berapa, Bu? Nggak kepake ya, Bu ya? Nggak kepake katanya. Gimana sih sebenarnya susah banget ini? Waduh, karena udah biasa kali ya, Bu ya?
0: Hasil cetakan ketempling kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam anca, yaitu wadah khusus yang digunakan untuk menampung adonan yang sudah dibentuk. Penyusunan dilakukan secara rapi agar tidak menempel satu sama lain. Setelah itu anca disusun ke dalam rak penyimpanan. Rak ini digunakan untuk menata hasil cetakan agar tetap terjaga kebersihan dan kerapiannya.
1: Bisa dibilang ketempling ini kan mirip dengan kerupuk ya, sesuatu yang kriuk ketika dinikmati. Tapi setelah saya lihat banyak prosesnya, ternyata berbeda dengan kerupuk. Kalau kerupuk itu biasa dikeringkan dulu, baru kemudian masuk penggorengan. Nah ini sebenarnya tinggal menunggu antrian aja, meskipun tadi teksturnya masih lembek seperti ini tuh udah bisa langsung digoreng.
0: Nah berikutnya adalah proses penggorengan yang masih menggunakan cara tradisional. Menggunakan kayu bakar sebagai sumber api, ini memberikan cita rasa khas pada ketempling. Terdapat dua kuali yang digunakan dengan suhu yang berbeda. Satu dengan suhu sedang dan satu lagi suhu sangat panas. Pengaturan suhu ini menjadi kunci agar ketempling matang sempurna dan memiliki tekstur yang renyah. Suhu yang panas saat proses penggorengan membuat ketempling mengembang dan membentuk gelembung-gelembung di permukaan. Gelembung ini jadi ciri khas ketempling matang sempurna.
2: Gelembung ini biasanya dari kuncinya dari minyaknya. Panas enggaknya, suhunya kan dibedain, yang itu agak dingin, yang ini memang panas gitu, harus panas, biar ngembang. Gitu.
1: Dan memang ciri dari ketempling itu mengembang seperti ini apa ya?
2: Iya, ciri gini.
0: Usai digoreng, ketempling masih mengandung banyak minyak. Karena itu masuk proses penurunan minyak menggunakan alat khusus yang disebut spinner. Alat ini bekerja dengan memutar ketempling agar minyak berlebih bisa dilepaskan. Dengan proses ini, ketempling menjadi lebih kering dan tidak terlalu berminyak. Hasilnya lebih renyah dan nyaman saat dikonsumsi sebelum masuk tahap pengemasan. Sistem pengemasan menggunakan metode bal. Ketempling dikumpulkan dalam jumlah tertentu lalu dikemas dalam satuan besar. Ukurannya beragam, menyesuaikan kebutuhan pasar.
1: Masih kurang ya Bu ya? Nah, memang ini untuk setiap bal-balan atau setiap bungkusnya ini variasi ya untuk beratnya. Ada yang sekitar 2 kg. Ada juga yang

0: meminta 5 kg tergantung dengan permintaan pasarnya gitu. Nah, ini kita lagi ngukur yang 2 kg. Masih kurang ya, Ibu? Masih kurang? Masih.
1: Ketempling biasanya didistribusikan ke toko oleh-oleh dan warung-warung sekitar. Pabrik ini menjual ketempling dengan harga sekitar Rp70.000 untuk 2 kg. Ini harganya terbilang terjangkau dengan kualitas dan proses tradisional yang digunakan. Ketempling biasanya dinikmati sebagai teman makan bakso. Teksturnya yang renyah dan memberikan kontras dengan kuah bakso yang hangat serta berkuah. Perpaduan rasa gurih dari ketempling dan lezatnya bakso jadi kombinasi yang pas di lidah. Tidak heran jika banyak orang menjadikannya sebagai pelengkap favorit. Sederhana, merakyat namun selalu bikin lagi.
0: Saya udah membuktikannya sendiri, ternyata memang betul ya, menikmati bakso ditambah dengan ketempling ini merupakan perpaduan yang pas banget. Ada gurihnya, ada kriuk-kriuknya juga. Nah, perjalanan saya di Kabupaten Kuningan berhenti sampai di sini. Tadi sama-sama kita sudah melihat bagaimana proses panjang pembuatan ketempling, termasuk juga menikmatinya dengan bakso. Seperti biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
2: Kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menyelami sejarah sejumlah kuliner legendaris di kawasan Jatinegara. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
4: Warga di Kelurahan Dituro Tunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur punya cara yang jitu untuk menyiasati tingginya harga pangan. Mereka memiliki kebun bersama yang ditanami aneka sayuran dari mulai cabai hingga bawang merah. Dan di kebun ini warga juga bisa memetik sayur setiap hari secara gratis.
5: Kebun sayur seluas 500 meter persegi ini jadi andalan emak-emak warga Kelurahan Dituro Tunan, Lumajang, Jawa Timur. Ya, di tengah kenaikan harga cabai dan berbagai sayuran, emak-emak ini bisa bernapas lega. Karena ada beragam sayuran tersedia di sini dan bisa dipetik secara gratis. Mulai dari cabai, bayam, kenikir, terong, sawi, kangkung, hingga bawang merah.
6: Alhamdulillah, ini pekarangan yang sempit bisa dimanfaatkan untuk nandur cabai, kemangi, kelor. Bisa ini kalau cabai-cabai mahal, itu bisa ngambil sendiri di sini, kelor.
5: Kebun sayur gratis ini dibuat oleh warga RW 02 Kelurahan Dituro Tunan untuk membantu ekonomi warga. Perawatannya dilakukan secara bergantian.
7: Sejak tahun 2021 ketika kita ikut program itu sudah kita canangkan bagaimana membudayakan tanaman di lingkungan untuk memberdayakan, memanfaatkan lahan pekarangan kecil untuk penanaman sayuran. Nah, dengan banyaknya sayuran di sini, warga ikut guyub, ikut merawat, makan bareng dan sebagainya. Nah, kita bisa mengambil sesuai kebutuhan kita secara gratis dan itu bisa memenuhi keluarga kita masing-masing.
5: Keberadaan kebun sayur gratis ini cukup membantu warga di tengah tingginya harga-harga kebutuhan pangan. Setiap pagi selalu ada warga yang datang memetik sayur secukupnya untuk bahan memasak. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
4: Kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga cerita yang mengiringinya. Eksis puluhan tahun dengan pelanggan setia, bisa jadi ada cerita di baliknya. Pasar Master Jatinegara menyimpan hasanah kuliner yang diracik dengan cita rasa turun-temurun. Lalu apa yang membuat suguhan ini bisa bertahan lintas zaman?
8: Musik. Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Mester Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
5: Sejak zaman kolonial, tempat ini sudah menjadi denyut jantung perekonomian masyarakat Jakarta. Beragam aktivitas jual beli tersedia, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga destinasi kuliner dari generasi ke generasi. Perjalanan terasa dimulai lewat Gang Piring. Sejak 1970, bakmi lorong menjadi bagian dari kekayaan resep turun-temurun Pasar Mester Jatinegara. Lebih dari setengah abad, cita rasa bakmi khas Tiongkok terus hadir dan kini diteruskan oleh generasi kedua. Dinamakan bakmi lorong karena bisa dilihat, ukuran tempatnya hanya seluas rentangan tangan saya. Racikan bumbu-bumbu, mie dan sayur dicampur jadi satu lalu cincangan ayam dituangkan di atasnya. Beragam jenis mie dan menu lain juga tersedia di sini, jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang nih, aromanya saja udah menggugah selera. Tanpa basa-basi, langsung saja suapan pertama mendarat di mulut.
8: Masuk ke gang-gang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan mas? Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Minyak kenyal ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih, ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
5: Menjaga warisan kuliner keluarga bukanlah hal yang mudah.
9: Kata yang makan sih masih oke resepnya. Biar orang baru makan di sini katanya, Ci ini kok mie-nya enak banget katanya, besok aku balik lagi gitu. Banyak dari orang dari Depok gitu, ntar besok minggu aku kesini ya mbak temen. Oke, saya bilang gitu.
5: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan menu-menu khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Esteba. Ini dia, namanya Esteba, suguhan dingin yang terdiri dari isian yang beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu teba, yang terbuat dari tepung beras. Dicampur dengan pelengkap lainnya mulai dari es, cincau, jelly, sirup, dan susu kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
8: Es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look seger banget, warnanya juga fragrance gitu ya, merah, isiannya melimpah, ada cincau, jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
5: Dewi bersama sang ibunda menjaga rasa dan kualitas agar pelanggan dapat menikmati cita rasa otentik kampung halamannya.
10: Kalau untuk resep kita nggak pernah ada yang dirubah, nggak pernah ada yang dikurang-kurangin, pokoknya sama seperti awal ibu jualan ya, itu yang kita pakai resepnya, jadi nggak ada yang dikurang-kurangin.
5: Bulat-bulat menggoda memanggil saya dari sudut Gang Banten 10. Bakso goreng Ciana menjadi pilihan terakhir destinasi rasa kali ini. Berdiri sejak 15 tahun lalu, sang pemilik berjualan sembari melestarikan resep mertuanya. Adonan gilingan ayam dan udang dicampur jadi satu dengan sentuhan bumbu-bumbu. Dibentuk bulat sempurna, lalu langsung dimasukkan ke minyak panas. Sesekali adonan dibolak-balik hingga matang sampai berwarna coklat keemasan. Saya jadi tidak sabar pengen mencoba, begitu matang, comot satu, ah! Emang dasar gak sabaran, ternyata baksonya masih panas. Bisa dilihat nih, asapnya masih mengepul, keluar dari isiannya yang padat. Makanan yang satu ini menawarkan sensasi yang berbeda. Bisa dimakan polosan tanpa apapun juga udah mantul, alias mantap betul. Tapi agar rasanya makin kompleks, tambahan saus pedas manis gurih jangan lupa dituang. Era berubah, tren kuliner pun kian berganti. Pasar Mester Jatinegara bukan hanya sebagai fasilitas kegiatan transaksional. Lebih dari itu, tempat ini menjelma sebagai ruang yang menjaga warisan cita rasa keluarga lintas masa.
8: Aduh, saya udah kenyang banget, udah nyobain banyak sekali mulai dari makanan berat, ringan, dan juga es-esannya. Gak lupa saya juga bawa pulang karena harganya juga masih bersahabat. Sepertinya tidak cukup satu hari ya untuk mengeksplor kuliner yang ada di sini. Next, kayaknya mau balik lagi deh. Tapi sekarang saya mau pamit dulu, Mikaela Omar, Fajar Bolivia, Jakarta.
3: Seekor hiu yang terjebak di kanal pelabuhan Busan, Korea Selatan. Kehadiran momen langka ini pun menarik ribuan orang untuk melihatnya langsung. Informasinya di redaksi akhir pekan sesaat lagi.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Cerita unik datang

kanan untuk melihat hiu. Ya, awalnya ini adalah peristiwa yang memilukan. Seekor hiu yang kemudian diberi nama Bukangi oleh warga setempat terjebak di kanal sempit di pelabuhan sejak 18 September lalu. Sebenarnya pihak pelabuhan sudah berulang kali berupaya mengembalikan hiu itu ke lautan. Namun hingga kini belum pernah berhasil. Entah mengapa Bukangi sepertinya sudah kerasan tinggal di kanal itu. Meskipun banyak pihak mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Belum lagi keberadaan Bukangi membuat suasana di pelabuhan berubah menjadi seperti lokasi wisata. Selanjutnya kita beralih ke Alaska, Amerika Serikat. Kali ini tentang seekor beruang bernama 89 Backpack yang memenangkan kompetisi beruang tergemuk di Amerika Serikat. Layanan Taman Nasional Amerika Serikat setiap tahunnya memang selalu menggelar kontes online untuk memilih beruang coklat tergemuk dan paling sukses mengumpulkan cadangan lemak sebelum hibernasi musim dingin. Kompetisi ini digelar di Katmai National Park di Alaska dan kini telah memasuki tahun ke-13 serta diikuti oleh lebih dari 100.000 responden. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk mengedukasi publik tentang pentingnya menjaga lingkungan dan habitat satwa liar. Semua beruang liar ini tidak diketahui persis berapa beratnya. Responden hanya diminta menilai dari foto dan video yang diedarkan oleh Taman Nasional. Nah, tubuh backpack yang makin menggemuk berhasil mendapatkan 103.344 suara, mengalahkan beruang coklat lainnya bernama 910 yang mendapat 98.253 suara. Selain dua beruang itu, kompetisi ini juga diikuti oleh 16 beruang besar lain. Walaupun seluruh beruang tidak tahu bahwa mereka mengikuti lomba unik ini.

0: Salam Sports, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia Sports Weekend. Prancis harus puas berbagi angka saat menjamu Italia pada lanjutan UEFA Nations League Grup A1. Sementara di pertandingan lainnya, Belgia menang meyakinkan saat bertemu dengan Turki.
1: Pertandingan sengit tersaji di Grup A1 UEFA Nations League saat tim nasional Prancis bertemu Italia di Stade de France. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Le Bleu sempat mendominasi jalannya laga di babak pertama. Namun sejumlah peluang emas dari Désiré Doué dan Ousmane Dembélé masih mampu dipatahkan lini pertahanan serta penampilan gemilang Gianluigi Donnarumma. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-55. Michael Olise membawa Prancis memimpin lewat eksekusi tendangan bebas di depan kotak penalti, memanfaatkan sodoran matang dari Ryan Cherki. Namun keunggulan tuan rumah tidak bertahan lama. Gli Azzurri sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-68 lewat aksi bek Alessandro Bastoni. Menjelang akhir laga, Prancis harus bermain dengan 10 pemain setelah Dayo Upamecano diganjar kartu kuning kedua. Skor imbang 1-1 bertahan hingga usai. Away we go, Belgium. Tim nasional Belgia sukses mengalahkan Turki 3 gol tanpa balas dalam lanjutan pertandingan UEFA Nations League. Tampil di hadapan pendukung sendiri, The Red Devils langsung mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya, laga berjalan 10 menit, Kevin De Bruyne sukses memecah kebuntuan. Turki yang dimotori oleh Arda Güler mencoba memberikan perlawanan. Namun, ketatnya lini pertahanan Belgia serta penampilan sigap Saint-Lemens di bawah Mister membuat gawang tuan rumah tetap aman. Memasuki babak kedua, De Bruyne kembali mencatatkan namanya di papan

0: skor pada menit ke-59. De Bruyne! Penyerang pengganti Romelu Lukaku kemudian menyegel kemenangan Belgia menjadi 3-0 lewat golnya di menit ke-75.
1: Oh, Lukaku! 3-0!
2: Penyerang tim nasional Spanyol, Ferran Torres, terpaksa meninggalkan skuad akibat masalah pada pergelangan kaki kiri jelang lanjutan UEFA Nations League. Penyerang Paris Saint-Germain itu sempat mengalami sedikit ketidaknyamanan pada engkel kiri. Demi memprioritaskan pemulihannya, pihak Federasi Sepak Bola Spanyol memulangkan Torres jelang laga UEFA Nations League melawan Republik Ceko dan Kroasia. Sebagai pengganti, pelatih Luis de la Fuente memanggil bintang muda Real Madrid, Carlos Espi. Pemanggilan ini tak lepas dari penampilan gemilang Espi saat mencetak 5 gol dalam kemenangan telak Spanyol U21 atas San Marino.
3: La verdad es que el inconveniente que tiene este formato, este calendario, es que hay muy poco tiempo entre partido y partido para poder recuperar. Entonces cualquier contratiempo, cualquier molestia, cualquier sensación que tenga extraña un futbolista es que no hay tiempo para recuperar. Entonces ante esas situaciones, pues siempre preferimos, obviamente, cuidar la salud del futbolista, como siempre insisto una y otra vez, y además es que, insisto, como la práctica es esa, pues preferimos que haya un jugador que esté en perfectas condiciones para afrontar el partido de mañana y de dentro de 3 días, que es que realmente no hay tiempo para poder recuperar.
2: Manchester City langsung mengambil sikap setelah Komisi Independen Premier League menyatakan klub bersalah atas hampir seluruh tuduhan pelanggaran aturan finansial. CEO Manchester City, Ferran Soriano, menegaskan klub tetap membantah tuduhan tersebut dan akan melanjutkan perlawanan melalui jalur banding.
4: Komisi Independen Premier League resmi mengeluarkan putusan yang menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran aturan keuangan selama 9 musim, mulai dari musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Selain itu, klub juga dinyatakan bersalah atas 3 dari 4 tuduhan terkait kegagalan dalam bersikap kooperatif selama proses investigasi berlangsung. Berdasarkan laporan komisi, Manchester City kedapatan menggunakan kontrak komersial fiktif untuk menggelembungkan pendapatan serta menekan biaya operasional secara artifisial hingga lebih dari £900 juta. Beberapa sponsor dikabarkan hanya membayar sebagian kecil dari biaya yang tercatat, di mana sisa kekurangannya ditutup oleh pemilik klub Abu Dhabi United Group. Temuan lain yang tidak kalah mengejutkan menyebutkan bahwa sejumlah saksi dari pihak klub terbukti memberikan keterangan palsu serta secara sadar menyesatkan komisi selama persidangan yang berjalan selama 42 hari. Menanggapi putusan berat ini, pihak Manchester City secara terbuka menyatakan rasa kecewa dan terkejut. Melalui pernyataan resmi, klub berjuluk The Citizens itu bersikeras bahwa mereka tidak bersalah dan menilai pendapat komisi mengandung kesalahan material yang fatal baik dari segi hukum, prinsip maupun fakta. CEO Manchester City, Ferran Soriano, bahkan menyebut seluruh kasus ini didasarkan pada tudingan palsu dan menuding komisi mendukung sebuah teori konspirasi yang digulirkan Liga. Klub kini memiliki batas waktu hingga hari Jumat untuk segera mengajukan banding resmi.
5: This is just not true. Irrefutable evidence has been provided to the Premier League Commission that shows that it could not happen and that it did not happen. This includes bank statements, money transfers, witnesses, and everything necessary to categorically demonstrate the money did not come from the owner. Every other false charge that has been thrown at us and aggressively marketed and promoted comes from that simple, central, and completely false accusation. Surprisingly for us and for our lawyers, after nearly 2 years, the Premier League Commission has issued an opinion that supports the Premier League's conspiracy theory.
4: Hingga saat ini belum ada sanksi final yang dijatuhkan. Kendati demikian, potensi hukuman berat yang mengancam diprediksi akan berdampak masif terhadap peta persaingan gelar juara, jatah kompetisi Eropa, distribusi hadiah uang, hingga integritas kompetisi Liga Inggris secara keseluruhan.
2: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Indonesia secara dramatis lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Mitch Baker menjadi bintang lapangan dengan mencetak 5 gol, termasuk 1 gol penentu di masa injury time yang membuat Indonesia akhirnya unggul produktivitas gol dari Malaysia.
6: Harus menang dengan selisih gol yang lebih baik dari Malaysia, membuat Indonesia sejak awal tampil menekan pertahanan Bangladesh. Hasilnya, timnas Garuda berhasil mencetak 6 gol di babak pertama. 4 gol diantaranya dicetak Mitch Baker di menit ke-11, 20, 37, dan menit 42. 2 gol tambahan bagi Indonesia dicetak Rizky Ridho di menit 32 dan Justin Hubner di penghujung babak pertama. Bangladesh mampu mencuri 1 gol di menit 36 lewat Sahriar Emon. Skor 6-1 pun bertahan hingga turun minum.
7: Ya, belum lama tanding, jelas sekali.
8: Utamaan waktu yang diberikan.
6: Di babak kedua, 4 gol tambahan seluruhnya di masa injury time. Di menit 90, Luke Fikri membawa Indonesia unggul 7-1. Semenit berselang, ganti Bangladesh mencetak gol lewat Ali Wahid yang mengubah skor menjadi 7-2. Memasuki masa injury time, Indonesia masih butuh 2 gol tambahan bila ingin unggul produktif gol dari Malaysia yang di waktu bersamaan menang 6-0 atas Singapura. Harapan masih terbuka setelah Kevin Dix mencetak gol di menit 90+6. Indonesia pun akhirnya memastikan lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Mitch Baker kembali mencetak gol di menit 90+7 dan mengubah skor menjadi 9-2. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengumpulkan nilai 7 dan mencatatkan selisih gol +9. Namun Indonesia unggul dalam produktivitas gol sehingga berhak menjadi juara grup A dan melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026.
9: Firstly, huge thanks to the fans that came out tonight. Their support was phenomenal. That last 20 minutes when the boys were digging deep, they pushed us through. So as I said to the boys, they can recover, enjoy a moment tonight, and then we reset, we go again. We've got a first trophy to go after and make some history and continue to make this country proud.
10: Crazy game. I mean, I think that's the most crazy game I've ever played in, but just reiterating what Coach said, the fans were amazing. They got us over the line, and they're the reason we play for this country. This is the reason that we work so hard, is to win for the country. So that was our motivation to get over the line, and we'll enjoy tonight, but we have a final to play, and we have to, you know, so we're striving to win Indonesia's first trophy, so that's what our focus is on now.
6: Di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar Senin 5 Oktober, Timnas Garuda akan berhadapan dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Lima gol Mitch Baker saat skuad Garuda menggasak Bangladesh menghantarkannya sebagai pemuncak pencetak gol sementara di FIFA Asian Cup 2026. Rentetan gol Baker membuatnya menjadi pencetak 5 gol pertama timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini mencetak 4 gol di babak pertama dan 1 gol di babak kedua laga dramatis di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Kamis malam. Kelima gol tersebut dicetak pada menit ke-11, 20, 37, 42, dan 90+7. Berkat Quinrick Baker tersebut, Indonesia lolos ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Dengan catatan ini, Mitchell Baker menjadi pencetak Quinrick atau 5 gol pertama timnas Indonesia. Catatan 5 gol Baker membuatnya menjadi top skor sementara FIFA ASEAN Cup 2026. Di posisi kedua, striker Malaysia Berkson Da Silva dengan 4 gol, sementara di posisi ketiga dengan 2 gol ada penyerang Malaysia Arif Aiman dan striker Thailand Tirasak Poy Vimai. Selain Mitchell Baker, pemain timnas Indonesia yang mencatat rekor dalam laga melawan Bangladesh adalah Ole Romeni dengan 4 asis. Catatan ini memecahkan rekor asis terbanyak sebelumnya yang diukir oleh Tom Haye dengan 3 asis. Tom Haye membuat 3 asis tersebut saat Indonesia taklukkan Kamboja 5-1 dalam laga Piala AFF 2026. Rekor Ole ini semakin melengkapi torehannya saat memperkuat timnas Indonesia. Dalam 13 caps bersama Timnas Indonesia, pemain Fortuna Sittard ini menyumbang 7 gol plus 6 asis. Bukan tak mungkin Ole Romeni akan menambah pundi-pundi gol maupun asisnya saat menghadapi Thailand pada Senin mendatang. Ada momen menarik usai laga melawan Bangladesh pada Kamis malam. Sejumlah pemain timnas Indonesia melakukan panggilan video dari tengah lapangan ke sang kapten Jay Ajax yang tengah cedera.
4: Usai laga melawan Bangladesh, sejumlah pemain timnas Indonesia melakukan panggilan video dari tengah lapangan ke sang kapten Jay Ajax yang tengah cedera. Oleh Romeni, Ragnar Uratmangun, Calvin Verdonk, Kevin Dix, dan sejumlah pemain lainnya tampak melaporkan kemenangan dramatis atas Bangladesh kepada Jay Ajax. Mereka juga memperlihatkan kegembiraan pemain dan supporter timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara itu, Kevin Dix dan sejumlah penggawa timnas Indonesia mengungkapkan rasa terima kasihnya pada supporter Indonesia dan skuad Garuda masih mempunyai satu laga lagi menuju title juara.
8: Thank you for your support. Crazy game. The unbelievable thing happened. Let's keep going. We have one more, but of course we're really happy. Thank you for your support. See you in the next game.
11: Wow! What a game! Unbelievable. Craziest game we've ever played. The fans were amazing. Look.
8: Alhamdulillah, kita berhasil melaju ke final. Satu lagi belum cukup. Silah di final. Kita kerja keras lagi bareng-bareng. Insyaallah. Kita udah rezekinya. Dan terjadi pada kita. Semuanya
4: agak-agak. Final FIFA ASEAN Cup 2026 akan menyajikan laga panas antara skuad Garuda dan tim Gajah Perang pada Senin malam, 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno.
2: Kontingen Indonesia sudah melampaui target yang diberikan pemerintah dengan meraih 5 medali emas Asian Games 2026. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports.
12: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
14: Minat belajar anak itu agak berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah. Gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
12: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
12: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
15: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Kontingen Indonesia sudah melampaui target yang diberikan pemerintah dengan meraih 5 medali emas Asian Games 2026. Bulu tangkis menyumbang 2 emas, sementara 3 medali emas lainnya diraih dari cabur angkat besi, panjat tebing, serta panahan.
4: Desak Madarita Kusumadewi meraih emas nomor speed putri Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, Rabu malam. Atlet 25 tahun ini berhasil mengungguli 3 pesaingnya di final setelah atlet China didiskualifikasi karena melakukan start lebih awal. Desak akhirnya menjadi yang tercepat dengan waktu 6,62 detik. Selain berhasil meraih emas, catatan waktu Desak sekaligus memecahkan rekor Asian Games serta Asia. Kamis pagi kontingen Indonesia kembali menambah emas. Emas kelima Indonesia diraih lewat perjuangan atlet panahan Nurisa Dian Ashrifah yang turun di nomor Kampan Women's Individual. Di final, Nurisa sukses mengalahkan atlet Filipina Amara Amparo Cho Juangco dengan skor akhir 139-137. Ini menjadi emas kelima bagi Indonesia setelah dua keping dari cabang olahraga bulu tangkis, satu dari angkat besi, dan satu dari panjat tebing. Sementara itu, kontingen Indonesia punya kesempatan untuk menambah medali emas dari cabang olahraga e-sport setelah tim Mobile Legends Indonesia sukses menembus final. Namun sayang, di final, tim yang beranggotakan Alexander Owen Buhe, Arif Dingarai Putra, Dalvin Putra, Muhammad Afan Wahyudi, Syauki Fauzan Sumarno, dan Albert Nielsen Iskandar harus mengakui keunggulan tim Myanmar. Tim Mobile Legends Indonesia pun harus puas dengan medali perak. Rabu malam, sejumlah atlet yang bertanding di Asian Games 2026 tiba di tanah air. Mereka disambut langsung oleh Menpora Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta. Rombongan yang tiba berasal dari cabang olahraga atletik, angkat besi, bulu tangkis, dan e-sport PUBG. Cabang bulu tangkis membawa pulang 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Alwi Farhan mempersembahkan gelar yang diraih untuk masyarakat Indonesia.
16: Gelar ini kita persembahkan untuk semua masyarakat Indonesia yang kita tahu belakangan bulu tangkis prestasinya cukup menurun dan alhamdulillah semoga ini bisa menjadi kado terindah lah buat semua masyarakat Indonesia dan menunjukkan bahwa bulu tangkis Indonesia masih ada harapan. Terus dukung dan doakan untuk bulu tangkis Indonesia ke depan.
4: Dari cabang angkat besi, Indonesia berhasil membawa pulang 1 emas dan 1 perunggu. Rahmat Erwin Abdullah mengaku sejak awal memasang target medali emas meski menghadapi persaingan ketat.
17: Buat keluarga, persaingannya ya lumayan ketat.
18: Sudah puaskan dengan hasil ini?
17: Ya, alhamdulillah.
18: Bisa memecahkan rekor dunia gimana?
17: Fokus ke emas sih sebenarnya, kalau rekor bonus. Iya. Yeah. Ada kejuaraan di kampung, di Cina, bulan depan, 3 minggu lagi.
4: Perolehan 5 medali emas yang sudah diraih para atlet tanah air sudah melampaui target yang diberikan Kemenpora, yakni 4 emas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Raihan 1 medali perunggu dari tim soft tennis Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya mendapat apresiasi dari Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PPPSTI. Prestasi ini sekaligus meneruskan tradisi tim soft tennis Indonesia yang konsisten menyumbangkan medali sejak Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan. Medali perunggu Asian Games 2026 dari cabur soft tennis disumbangkan dari nomor bergu putra setelah Indonesia harus mengakui keunggulan tim Jepang di semifinal. Target awal tim soft tennis Indonesia di Asian Games 2026 adalah 1 perak dan 2 perunggu. Namun pencapaian di Aichi Nagoya ini dianggap sudah maksimal di tengah pelaksanaan pelatnas yang hanya digelar selama kurang lebih 6 bulan. Meski sukses mempertahankan tradisi konsisten menyumbangkan medali sejak Asian Games 2014, namun PPPSTI tetap akan mengevaluasi pencapaian di Asian Games kali ini, termasuk soal pembinaan atlet muda yang selama ini dinilai masih belum maksimal.
19: Kami sudah mendorong semua daerah membuat kejurnas dengan outputnya atau tujuan adalah menghasilkan pemain-pemain muda tadi itu. Nah, karena itu supaya ada kesinambungan. Kalau yang tua misalnya umur 25, 30, sementara belum tersambung dengan yang usia muda kan ada loss nanti atlet kita.
2: Unggulan kedua, Arina Sabalenka tampil dominan dan melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 1000 China Open di Beijing. Sementara Novak Djokovic harus bertarung sengit selama hampir 3 jam untuk menaklukkan wakil tuan rumah dan memastikan tempat di perempat final ATP 500 China Open.
6: Babak 32 besar turnamen WTA 1000 China Open berlangsung di Beijing pada Jumat 2 Oktober 2026. Unggulan kedua, Arina Sabalenka tak menemui kesulitan saat menghadapi petenis asal Meksiko, Renata Zarezua. Sabalenka langsung melejit di set pertama dan menutup keunggulannya dengan skor 6-1. Di set kedua, Sabalenka masih mendominasi pertandingan. Petenis asal Belarus tersebut mengakhiri game dengan skor 6-3. Di babak 16 besar, Sabalenka akan menghadapi petenis asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova. Sementara itu, mata petenis nomor 1 dunia Novak Djokovic mendapat perlawanan sengit dari wakil tuan rumah Puyin Cekote di turnamen ATP 500 China Open Jumat 2 Oktober 2026. Djokovic harus berjuang selama hampir 3 jam untuk meraih kemenangan dalam 3 set. Dengan dukungan penuh supporter tuan rumah, Puyin Cekote merebut set pertama dengan skor 6-4. Djokovic yang mengejar ketertinggalan harus mendapat perawatan medis di set kedua. Namun petenis Serbia itu kemudian mampu bangkit dan memenangkan set kedua dengan skor 6-2, tiebreak 7-2. Pada set ketiga, Djokovic mampu tampil dominan dan mengakhiri perlawanan Puyin Cekote dengan skor 6-2. Kemenangan ini memastikan langkah Djokovic di babak perempat final China Open. Sebelumnya, petenis berusia 39 tahun tersebut telah 6 kali memenangi China Open.
2: Persaingan gelar juara dunia rally atau World Rally Championship semakin ketat. Pemimpin klasemen sementara Elvin Evans masih berada di jalur perebutan juara meski harus tertinggal dari para rivalnya setelah menjalani 7 special stage di hari pertama seri penutup WRC Sardinia, Italia.
4: Perebutan gelar juara dunia rally 2026 masih terus berlangsung. Dalam seri Sardinia, Italia, pembalap Hyundai Thierry Neuville berhasil merebut posisi terdepan pada stage terakhir hari Jumat 2 Oktober 2026. Neuville hanya unggul 0,4 detik atas rekan setimnya Adrian Formo yang sebelumnya memimpin sejak stage ketiga. Sementara Oliver Solberg dari Toyota yang berada di posisi ketiga klasemen sementara sekaligus menjadi pembalap tercepat di antara 3 kandidat juara dunia. Solberg terpaut 12,3 detik dari Neuville. Pemuncak klasemen sementara Elvin Evans dari Toyota berada di posisi ke-6 tertinggal 1 menit 8,9 detik dari Thierry Neuville. Evans menghadapi tantangan lebih besar karena harus membuka jalur sebagai pembalap pertama di lintasan gravel Sardinia yang kasar. 6 stage seri Sardinia digelar pada Sabtu 3 Oktober. Kemudian stage terakhir akan berlangsung pada hari Minggu sekaligus menjadi penentu gelar juara dunia WRC musim ini.
2: Rally Dewa United Motorsport Tubagus Adi bersama navigator M. Her Kusuma berhasil mengunci gelar juara National Sprint Rally 2026 kelas RC3 usai meraih kemenangan beruntun di putaran 4.
4: Sebanyak 111 pembalap dari berbagai daerah di Indonesia memanaskan persaingan dalam kejuaraan National Sprint Rally Putaran 4 2026. Ajang bergengsi yang berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 ini digelar di Sirkuit Kawasan Industri Terpadu Batang, KEK Industropolis, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di tengah ketatnya persaingan, perali muda berbakat dari tim JP99 Motorsport, Fahreza Putra Permana kembali menunjukkan langkah konsistennya. Menunggangi mobil balap bertaraf internasional Puzo 208 Rally 4, Fahreza siap menguji kejelian dan kecepatan untuk mengumpulkan poin maksimal bagi timnya sekaligus mematangkan jam terbang di level kompetisi tertinggi.
20: Untuk event kali ini, mobil udah di setup sedemikian rupa. Ya, kita udah ngelihat track, udah shakedown dan lain-lain. Ya, semoga dengan setup ini kita bisa ke depannya.
4: Sementara itu persaingan sengit di kelas RCT berhasil didominasi oleh perali Dewa United Motorsport Tubagus Adi bersama navigator M. Her Kusuma. Tampil presisi sejak special stage pertama dan sukses mencatatkan waktu tercepat secara beruntun, pasangan ini keluar sebagai pemenang bintang otomotif Kejurnas Sprint Rally 2026 Putaran 4 yang berlangsung pada Minggu 27 September.
21: Jadi di sini treknya betul-betul challenging dalam hal permukaan tanahnya itu bebatuan dan berserakan di mana-mana. Jadi memang hampir di setiap SS-nya memiliki kesulitan tersendiri dan ya itu saya lebih menerapkan strategi untuk bisa bertahan dan menyelamatkan mobil bisa agar bisa sampai ke garis finish.
4: Kemenangan manis di sirkuit KEK Industropolis Batang ini sekaligus mengunci gelar juara nasional kelas RC3 bagi Tubagus Adi dan M. Herkusuma. Tambahan poin maksimal di seri keempat ini membuat posisi mereka di puncak klasemen umum RC3 tidak lagi terkejar oleh para rival hingga akhir musim 2026.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Aksi ngeri-ngeri sedap dilakukan seorang atlet di ketinggian 120 meter. Ia meniti tali tipis sepanjang 160 meter di antara gedung-gedung tinggi di Seoul. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Radia pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
4: Satu tali tipis terbentang di antara gedung-gedung tinggi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan di atasnya seorang pria sedang melangkah perlahan dengan hamparan kota berada 120 meter di bawah kakinya. Tanpa pagar ataupun pegangan, ia harus menjaga keseimbangan sepanjang lintasan 160 meter yang membentang di atas kawasan Cheongyecheol pada Kamis. Aksi menegangkan ini dilakukan atlet slackline asal Estonia Chen Rus yang akhirnya berhasil menyelesaikan lintasan dari satu gedung ke gedung lain. Rus menyebut aksi di tengah kota lebih sulit dibandingkan di alam terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut.

0: Jasad seorang pelajar sekolah menengah Kejuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan warga di kebun kopi Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Porong untuk diotopsi. Korban disebut-sebut tidak pulang sejak Rabu lalu. Keluarga mencari keberadaan korban hingga akhirnya lapor polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah paman korban.
1: Salah mati saudara, Pak.
2: Iya.
1: Saudara, sepedanya motornya diambil, anaknya disembunyikan di mana nggak tahu, Pak. Makanya warga kesini tuh tanya sama pelakunya, di mana warga itu yang dibawa.
2: Oh, jadi warga ini menuntut mencari pelaku?
1: Iya, mencari pelaku.
2: Kapannya pelaku?
1: Pelaku dari Polres.
2: Oh, dibawa Polres.
0: Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pasuruan menyebut polisi masih memeriksa pelaku terkait motif pembunuhan tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Korban tewas dengan luka bacok di bagian pinggul kiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pada pembacokan.
3: Pelaku mengambil sajam jenis lurit dan langsung menyabetkan korban ke pinggul bagian kiri. Oleh sebab itu, langsung keluar darah banyak. Ya. Kemudian teman-teman dari pelaku langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan pertama. Hingga sampai di RSUD, korban tidak selamat meninggal dunia.
0: Sementara itu, atas perbuatannya, teman korban berinisial MNHD alias U ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan membekuk seorang pria yang diduga melakukan perampokan hingga menghilangkan nyawa korban. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atas permintaan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan asisten rumah tangga seorang warga lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga lansia tersebut ditemukan anaknya dalam kondisi meninggal di kamarnya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku membekap korban lalu mengambil 3 kartu ATM dan uang dolar dengan total senilai 238 juta rupiah.
3: Untuk terduga pelaku dan korban sendiri, hubungannya itu terduga pelaku merupakan ART yang dimana korban ini sudah lansia.
4: Oke, berarti itu dia sering memang gunakan ATM dari korban sendiri, kan, ya?
3: Sering digunakan.
4: Untuk selanjutnya, kan, dia ini motifnya memang karena ekonomi atau apa, Kunan? Diambil uang itu.
3: Untuk motif saat ini masih didalami oleh Polres Sukabumi.
4: Untuk uangnya, Kunan? Apa sudah dia belanjakan atau bukan, Kunan?
3: Untuk uang dari pengakuan terduga pelaku, ada beberapa yang digunakan untuk membayar hutang.
0: Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News kembali hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam, termasuk terkait Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang merotasi sejumlah pejabat tinggi Polri termasuk 14 jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri serta 19 Kapolda. Apa arti rotasi ini dan akankah reformasi Polri menjadi nyata? Kita akan ulas selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Mimi Frisyari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, murid-murid sekolah yang menyantap makan bergizi gratis ini juga terganggu. Belakangan pemerintah Kabupaten Kudus yang menyelidiki usai mendapat laporan, menduga ribuan lalat muncul berkaitan dengan aktivitas puluhan kandang peternakan ayam yang ada di sekitar lokasi.
1: Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Terlihat lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Tidak hanya di permukiman, sekolah-sekolah di sekitar tidak luput dari serangan ribuan lalat. Bahkan sejumlah murid sekolah dasar di antaranya di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Guru sekolah dasar yang ditemui mengungkapkan, ribuan lalat diduga tidak terlepas dari keberadaan sejumlah kandang ayam di dekat sekolah.
2: Fenomena lalat ini memang sangat berdampak sekali di SD. Itu pun juga memang sebenarnya sudah lama, tapi kami diam. Tapi ini sudah sangat keterlaluan. Dari bulan ini saja, dari kenaikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh.
1: Usai mendapat laporan serbuan lalat di permukiman, pihak pemerintah Kabupaten Kudus langsung turun tangan. Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Berton, yang melakukan sidak akan merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman segera ditutup. Bahkan saat berkunjung ke desa setempat, sang wakil bupati juga terlihat terganggu dan mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.
3: Dan nanti tim dari pemerintah desa membentuk tim bina lingkungan yang fungsinya nanti mengawasi, memonitor sekaligus ya mengawasi nanti melakukan penyemprotan.
1: Sebelumnya tak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Mereka berharap puluhan kandang ayam yang berada di dekat permukiman itu ditutup. Dahyal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
0: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dan berikutnya masih dari Jakarta, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa di depan KPK Jakarta. Dalam aksinya, massa mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
1: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Satu tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
4: Karena pada beberapa telah melakukan penyidikan dan telah ditetapkan tersangka dan sudah terkenal, yaitu kalau PPK-nya, inisialnya BIN, dan dari pihak swasta kurang lebih ada 4 orang inisial AN, inisial YY. AM ini setelah komisaris PT ASG dan komisaris PT AT. YY ini 2. Terus AA direktur PT ASG, YB selaku direktur PT ASG, dan tadi YY itu direktur PT AT.
1: Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa resolusi mahasiswa Bogor di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan pada Kamis siang. Situasi sempat meredah, namun kericuhan kembali terjadi saat sejumlah perwakilan massa berupaya menemui pihak KPK. Dalam aksinya, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan milik PT Sumarekon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Massa juga meminta KPK menelusuri pihak-pihak lain yang namanya muncul dalam perkembangan pemeriksaan perkara.
5: Berangkat dari hal tersebutlah, kami rasa kami perlu mempertanyakan bagaimana perkembangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait apakah hari ini KPK berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, berani menegakkan hukum tanpa melihat background pejabat publik tersebut.
1: Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto langsung bergerak cepat melakukan sejumlah perubahan di tubuh Polri. Pelantikan pejabat utama Polri dan juga Kapolda berlangsung malam hari ini. Kita akan langsung terhubung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar, untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Mikaira, bagaimana jalannya pelantikan pejabat tinggi Polri malam ini?
6: Selamat malam, Mevri dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di Mabes Polri, tepatnya di depan Gedung Arupadata, di mana di lokasi ini malam ini nantinya akan diadakan pelantikan terhadap petinggi Polri yang baru dan juga kepolisian daerah. Situasi terkini yang dapat kami laporkan bisa dilihat sekarang masih menunggu beberapa tamu undangan dan juga pejabat yang datang. Di mana kalau kita lihat kilas balik pada tanggal 1 Oktober 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Kepala Polisi Republik Indonesia yang baru, yakni Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, menggantikan Kapolri sebelumnya yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan juga setelah beberapa hari menjabat, Jenderal Suyudi melakukan perombakan besar-besaran terhadap petinggi kepolisian negara Republik Indonesia. Berdasarkan data yang kami himpun di lapangan, total untuk pejabat tinggi di ranah Polri dan juga kepolisian daerah yang akan dilakukan mutasi dan juga rotasi pada malam hari ini dan juga pelantikan tentunya, total

0: ada 88 personil, di mana di antaranya 70 pejabat mendapatkan promosi atau jabatan baru, dan juga dalam 14 orang di antara 70 tersebut mendapatkan jabatan strategis di dalam tubuh Mabespori. Selebihnya yakni sebanyak 19 orang merupakan mutasi kepolisian daerah atau Kapolda yang baru. Adapun informasi yang kami dapatkan bahwasanya perombakan besar-besaran ini sebagai bentuk pertimbangan kebutuhan institusi dan juga penyegaran serta langkah cepat untuk penyesuaian tantangan ke depannya. Dan juga ini merupakan sebuah bentuk dinamika organisasi dan juga memberikan ruang pengembangan karir bagi personil-personil kepolisian negara Republik Indonesia. Saya akan coba untuk merincikan beberapa petinggi kepolisian negara Republik Indonesia yang akan dilantik pada malam hari ini, yakni Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum yang kini dijabat oleh Komisaris Jenderal Asep Edi Suhedi, di mana sebelumnya menggantikan Komjen Wahyu Widada yang telah dipindahkan dan juga bertugas di Kementerian ATR BPN, dan juga Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang sebelumnya dijabat oleh Komjen Syahardiantono, maksud saya, kini dipercayakan kepada Inspektur Jenderal Asep Syafrudin, dan juga Irjen Dedi Kusuma Bakti yang diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen dan juga Keamanan Polri. Selanjutnya ada Kepala Badan Pemeliharaan, kini dijabat oleh Irjen Heri Herjawan. Selanjutnya ada Kepala Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan atau Kalemdiklat, yakni Irjen Rudi Darmoko. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Andik Setiono sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan juga Anggaran. Selanjutnya ada Brigadir Jenderal Agus Dwi Hermawan sebagai Asisten Logistik Kapolri. Selanjutnya ada Brigadir Jenderal Deni Darmapala sebagai Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Mahmud Nazli Harahap yang ditunjuk sebagai Kepala Divisi Profesi dan juga Pengamanan atau Propam Polri. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Roberto Pasaribu sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan juga Komunikasi. Selanjutnya ada Brigadir Jenderal Tubagus Ami Prim Dani sebagai Kepala Data Semen Khusus 88 Antiterol. Selanjutnya Inspektur Jenderal Ahri Santa sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Ari Ardianis Hadi sebagai Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Dan yang terakhir dalam lingkup pejabat tinggi Polri dalam tubuh Mabes Polri, yakni Komisaris Besar Polisi Didik Haryanto sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri. Selebihnya yakni sebanyak 19 kepala polisi daerah mulai dari Polda Metro Jaya, Maluku, Kepri, Riau, NTT, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, Gorontalo, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita masih menantikan berbagai tamu undangan yang datang dan juga pejabat-pejabat yang dilantik pada malam hari ini, dan juga kami tidak bisa untuk masuk ke dalam dan juga memperlihatkan bagaimana situasi terkini dari acara pelantikan karena acara ini bersifat private begitu ya, hanya terkhusus untuk internal Polri saja, dan juga kami hanya bisa memperlihatkan bagaimana situasi dari luar ruangan. Kita akan sama-sama melihat bagaimana Polri dalam hal ini, di mana perombakan besar-besaran yang terjadi di tubuh Polri tidak hanya mendapatkan amanat serta tanggung jawab baru. Kita tentunya juga berharap dengan adanya perombakan besar di dalam tubuh Polri ini juga akan diadakan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Itu yang dapat kami laporkan sementara, kembali ke studio, bye Free.
1: Baik, Mikaira, pertanyaannya apakah kemudian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto juga sudah hadir di sana yang nanti tentunya akan melantik ya para pejabat tinggi Polri yang dirotasi maupun dimutasi?
0: Baik, untuk saat sekarang ini kami belum bisa memastikan apakah Kapolri yang baru, yakni Jenderal Suyudi Aryo Seto, sudah memasuki ruangan atau belum. Karena memang acara ini sangat privat, namun menurut pemantauan kami, beberapa pejabat yang sudah diundang begitu.

0: dan juga yang akan dilantik pada hari ini, di mana memang untuk pelantikannya sendiri akan dijadwalkan akan dilaksanakan pada jam 7 malam ini. Namun untuk sampai saat sekarang ini kami masih melihat beberapa tamu undangan yang masih terus berdatangan, dalam artian memang acaranya belum dilaksanakan gitu. Dan juga kami pastinya akan terus menggali informasi dan juga memantau bagaimana update terkini dari acara pelantikan di tubuh Polri malam ini. Kembali ke studio.
1: Mikaira, di antara 88 pati dan juga pamen yang nantinya akan dilantik berdasarkan surat telegram Kapolri terbaru, apakah ada yang sudah hadir? Dan di antara 88 nama tersebut, adakah keterangan pers yang tadi sudah disampaikan dan apa yang disampaikan ketika hadir di sana?
0: Untuk saat sekarang ini belum ada keterangan pers sama sekali yang telah disampaikan baik dari humas dan juga sebagainya. Kami juga akan terus menanti bagaimana perkembangan terbaru. Namun untuk saat sekarang ini hanya itu yang kami dapat sampaikan, dan pastinya kita akan mengupdate. Kami akan mengupdate informasi terbaru terkait dengan pelantikan malam ini, Mayfri.
1: Baik, itulah tadi laporan yang disampaikan oleh produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar, ya, tadi menjelaskan, membacakan bahkan satu persatu siapa-siapa saja yang nanti rencananya akan dilantik oleh Kapolri berdasarkan surat telegram yang sudah beredar. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar, melaporkan langsung untuk CNN Indonesia. Berikutnya kita ke informasi lain, ada truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah menabrak pohon usai mengalami remblong.
2: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Mobil odong-odong yang membawa 24 penumpang menabrak pohon usai mengalami remblong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai, sementara mobil pickup rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pick-up. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga memukul dan menyiramkan cairan cabai ke wajah korban. Sementara di lokasi lain, gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan dengan modus menghentikan paksa pelajar lain yang melintas di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kami hadirkan aksi kriminal yang terekam CCTV ini yang kemudian viral di media sosial.
3: Siapa punya kemana?
4: Tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Jeneponto menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap wanita berinisial YL. Keempat pelaku masing-masing berinisial CL, MS, MIS, dan YM. Dua pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jeneponto pada Rabu malam. Sementara dua pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku dipukuli secara bersama-sama oleh pelaku dan disiram cairan cabai ke wajahnya. Aksi pengeroyokan diduga dipicu karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu terduga pelaku.
3: Dari hasil interogasi kami kepada korban, korban menyampaikan dipukuli dan disiram air cabai.
5: Apa ada pelaku lain kemudian diamankan dalam kasus ini?
3: Dari hasil koordinasi kami dengan Polres Jeneponto, Polres Jeneponto berhasil mengamankan dua terduga pelaku lainnya. Diamankan di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Jeneponto.
5: Dari ini kemudian sebenarnya apa sih motifnya mereka ini?
3: Dari hasil interogasi kami, kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
4: Viral rekaman CCTV saat gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan terhadap pelajar lain yang melintas di Jalan Kampung Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore 25 September 2026. Para pelaku berjumlah 7 orang menggunakan 3 sepeda motor menghentikan paksa pelajar lain yang melintas. Bahkan seorang pelaku melemparkan helm ke arah korban saat korban mencoba untuk melarikan diri.
6: Ketika kita cek CCTV, ada beberapa sepeda motor yang dikendarai beberapa orang, entah itu pelajar atau bukan, tetapi ada tindakan kekerasan yang mana terlihat di CCTV.
4: Kanit Reskrim Polsek Borobudur Aibda Nur Hamid mengatakan para pelaku berjumlah 7 orang, sedangkan korban berjumlah 4 orang, yang semuanya berstatus sebagai pelajar. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian uang Rp3.000 dan 2 helm.
6: Di situ bertemu dengan beberapa pelaku, juga anak-anak juga, dan akhirnya para pelaku tersebut sempat melakukan pemalakan.
4: Hingga saat kasus dugaan pemalakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan masih dilakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, lantaran para orang tua korban tidak melaporkan secara resmi kerana hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menetapkan seorang guru sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Guru yang berusia 49 tahun itu kini ditahan di Mapolres Tangerang Selatan setelah penyidik melakukan gelar perkara.
7: Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan atas laporan dugaan pelecehan terhadap seorang anak di lingkungan sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan. Penyidik telah memeriksa 8 orang saksi termasuk pihak keluarga korban. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, polisi menaikkan status NA dari terlapor menjadi tersangka. NA yang berusia 49 tahun kemudian langsung ditahan di Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
8: Saya sampaikan pada rekan-rekan, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, termasuk juga keluarga dari korban. Ini berjumlah 8 saksi yang sudah kita periksa. Untuk tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan, kita naikkan sebagai tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan.
7: Polisi masih mendalami perkara ini termasuk memeriksa tersangka dan menggali keterangan dari para saksi. Sebelumnya, NA dilaporkan keluarga siswa yang mengaku menjadi korban pelecehan sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas. Korban baru berani menceritakan pengalamannya kepada orang tua setelah merasa aman ketika mengikuti latihan taekwondo. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
1: Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia atau ASPANI mendorong pemerintah agar bisa memperluas jangkauan program makan bergizi gratis ke anak-anak yang berada di Panti Asuhan. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
9: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.

0: 9 pagi di CNN Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara pada Jumat kemarin. Pratikno, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres. Sementara itu Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua Wantimpres.
2: Pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden digelar di Istana Negara pada 2 Oktober 2026. Sebanyak 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 26 anggota yang dilantik Presiden berasal dari berbagai macam latar belakang, mulai dari politikus, pengusaha, tokoh agama, ahli hukum, sampai aktivis. Sederet nama dari 26 anggota yang mengisi posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah pengusaha nasional Chairul Tanjung, Datuk Sri Tahir, Yusuf Wanandi, Bambang Susatyo, Anwar Usman, Quraish Shihab, Sinta Nuria Wahid, Said Agil Sirot, Yahya Holil Stakuf, Margarito, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Soekarwo. Dewan Pertimbangan Presiden dipimpin oleh Ketua Wantimpres Pratikno, Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa, dan Sekretaris Wantimpres Muhammad Kodari.
3: Sebagaimana Anda ketahui bahwa anggota-anggota Wantimpres yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang, dari berbagai agama, dari berbagai profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri pada negeri kita tercinta. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman, menyampaikan pertimbangan kepada Bapak Presiden. Jadi dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh.
2: Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menyebut Dewan Pertimbangan Presiden akan bekerja secara senyap untuk memberikan nasihat dan masukan terbaik kepada Presiden.
4: Sebagaimana kawan-kawan pahami, setelah dilakukan perubahan undang-undang dari 2016 ke 2024, lembaga ini menjadi lembaga negara dari lembaga pemerintah, namun tetap berada di bawah Presiden. Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu. Jadi kami tentu akan silence apapun yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto akhirnya membentuk Dewan Pertimbangan Presiden setelah sebelumnya kosong 2 tahun selepas era Presiden ke-7 Joko Widodo. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
5: Demi dharma bakti saya.
1: Usai dilantik pada 1 Oktober lalu oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto akhirnya merotasi anggotanya. Sejumlah pejabat tinggi Polri dilantik rencananya hari ini. Total ada 88 personel yang dimutasi, sementara 7 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. 14 diantaranya memperoleh jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri dan 19 Kapolda kemudian juga dirotasi. Lalu apa arti rotasi ini? Akankah reformasi Polri kemudian menjadi nyata? Kita akan bahas langsung bersama dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukmito. Selamat malam Pak Bambang.
6: Selamat malam Mbak Maestri.
1: Baik, rotasi dilakukan di sejumlah pejabat tinggi Polri. 14 kemudian dari personel ini memperoleh jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri. 14 atau 19 maksud saya juga Kapolda berganti. Apa maksudnya dari rotasi besar-besaran yang dilakukan oleh Kapolri yang baru?
6: Ya, ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh Jenderal Suyudi Aryo Seto ya, di hari pertama, kalau kemarin dilantik ini kan hari pertama ketika

0: yang beliau sudah menjadi pejabat Kapolri. Kewenangan yang diberikan negara ini kepada Kapolri. Semua jajaran yang ada di bawahnya itu adalah pembantu Kapolri. Jadi sudah lumrah sebagai sebuah organisasi yang sangat besar, ada perombakan-perombakan ketika bentuk pimpinan itu berganti. Memang yang dilakukan Sudi Harisoto ini sangat besar karena 88 personil di jajaran elit kepolisian dan dilakukan di hari pertama. Ini tentu memunculkan asumsi-asumsi yang selama ini di masyarakat adanya ganti gerbong, ganti faksi-faksi, tapi saya berharap tidak demikian. Karena pergantian personil di jajaran itu ada lupa, jangan sampai. Ini hanya sekedar berfigur itu benar-benar memberikan jawaban pada harapan-harapan masyarakat yang selama ini ada terkait dengan keluhan-keluhan adanya pungli di level bawah, kemudian jual-beli pasal. Kalau pergantian personil ini hanya sebatas mengganti figur tanpa ada upaya mengganti, merubah kultur maupun kebiasaan-kebiasaan terkait dengan pelayanan publik, ya ini akan menjadi poin yang merugikan pada langkah-langkah Jenderal Sudi Harisoto berikutnya seperti ini.
1: Baik, Pak Bambang, dari 88 nama yang kemudian dirotasi atau dimutasi ini ya, dari 88 nama yang ada, adakah kemudian catatan khusus yang Anda lihat dari deretan nama tersebut yang kemudian menempati posisi-posisi strategis termasuk di lingkungan Mabes Polri maupun di kepolisian daerah?
0: Ya, di jajaran elit kepolisian ada Irwasum, Kabar Eskrim, Kabar Inpolkam, Kabar Harkam, semuanya berubah. Ini adalah pejabat-pejabat utama di kepolisian. Ada sebagian yang bergeser di luar struktur, kemudian juga ada yang promosi, bahkan ada yang pensiun, seperti itu. Nama-nama tersebut tentu memiliki banyak arti di organisasi kepolisian. Memang ini saya lihat memang akan sedikit mengguncang, tapi ini adalah hal yang wajar dan seiring waktu pergantian ini pasti akan organisasi tentu akan beradaptasi seperti itu. Ada beberapa nama terkait dengan Kapolda Jawa Timur yang sebelumnya Pak Kapolda Metro, ya, Kapolda Metro yang bergeser menjadi Irwasu, terus ada nama Kapolda Sumut, Kapolda Rio yang dikabarkan. Ini tentu nama-nama ini berasal dari angkatan muda, bukan angkatan senior dari Kapolri. Bahkan ada yang lebih junior, seperti Kapolda Rio yang bergeser menjadi Kabar Harkam. Ini kan Leting 96, kemudian demikian juga dengan Kadir Propam 96. Artinya memang ada banyak perubahan, pergeseran di faksi-faksi yang ada di internal kepolisian selama ini ada seperti itu. Tapi ini hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan. Yang terpenting adalah bagaimana perubahan-perubahan tersebut memberikan dampak yang lebih baik pada masyarakat seperti itu.
1: Baik, artinya kalau dari sisi angkatan, kemudian juga capaian-capaian yang dilakukan dari track record-nya, ini bisa dikatakan masih on track begitu ya, Pak Bambang?
0: Masih on the track ya. Memang pada akhirnya nanti masyarakat lah yang akan membuktikan apakah perubahan-perubahan tersebut benar-benar bisa mengubah tradisi kultur yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat atau tidak. Makanya langkah pergantian di elit kepolisian ini juga harusnya bergulir ke bawah ya, Karena problem utama di kepolisian ini bukan hanya di elit, tetapi di level bawah. Kasus-kasus pungli, transaksi pasal, mandeknya kasus-kasus, itu berada di level bawah, bukan di level atas. Sama seperti yang sampaikan Jenderal Listio Sigit sebelumnya atau Presiden sebelumnya bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Ikan ini perubahan ini adalah ikan segar misalnya, ya harapannya kebusukan di level bawah itu juga harus segera dipotong seperti itu.
1: Baik, artinya apakah dengan pergantian kepemimpinan yang baru di lembaga Polri ini bisa kemudian menjawab tantangan atau pekerjaan rumah yang dihadapi? Tapi di sisi lain, apa sih sebenarnya pekerjaan rumah terbesar dari institusi ini yang memang benar-benar harus dengan cepat diatasi agar kepercayaan publik terhadap polisi ini juga bisa meningkat?
0: Semakin cepat semakin bagus. Mutasi ini bagi sebagian pasti akan membuat menyakitkan ya, mengecewakan seperti itu. Tetapi itu adalah resiko sebuah organisasi yang ingin berkembang atau memperbaiki diri. Makanya upaya yang progresif itu harus didukung gitu. Harus didukung bahwa ada beberapa kelompok yang pro status quo, ya harus segera digeser. Makanya yang penting di langkah awal ini upaya konsolidasi yang dilakukan oleh Jenderal Sudiarto ini terkait dengan bagaimana mensolidkan faksi-faksi progresif di tubuh Polri seperti itu.
1: Baik.
0: Terlepas dari itu, membangun meritokrasi yang lebih baik ke depan, karena bila tidak asumsi bahwa ini hanya pergantian gerbong saja itu akan muncul seperti itu.
1: Ya, sebelumnya sempat disebut juga salah satu upayanya adalah kemudian tidak ada lagi nantinya harapannya no viral no justice begitu ya, dan ini juga merupakan satu upaya untuk bisa menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karir bagi personel Polri. Pertanyaan besarnya, dari kacamata Anda Pak Bambang, dapatkah memang rotasi besar-besaran ini mewujudkan tadi cita-citanya dari Kapolri dan mewujudkan reformasi Polri secara nyata dan terasa pada publik?
0: Ya, ini adalah langkah awal gitu loh. Sampai di sini saja ya. Harus ada gebrakan-gebrakan yang lainnya. Kalau hanya sekedar mengganti personel
2: ini harus disertai dengan kegiatan berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Jenderal Sudiarto.
1: Baik, tentunya kita akan tunggu nanti seperti apa sepak terjang dari para pejabat tinggi Polri yang rencananya memang menurut informasi akan dilantik pada malam hari ini. Ada 88 nama yang masuk di dalamnya, sementara itu ada 14 atau 19 maksud saya diantaranya menempati posisi strategis sebagai Kapolda. Dan 14 diantaranya menempati posisi strategis di kawasan Mabes Polri. Kita tunggu seperti apa langkah nyata dan aksi dari para polisi ini. Tentunya terima kasih banyak kepada pengamat kepolisian dari ISES atau Institute for Security and Strategic Studies, Bapak Bambang Rukminto, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Sebagai upaya meredam konflik, warga desa Banemo dan desa Siben Popo di Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan. Difasilitasi Polda Maluku Utara dan pemerintah daerah, kedua pihak ini mendeklarasikan perdamaian serta berkomitmen menjaga nilai-nilai Fogogoro demi kembali terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.
3: Usai konflik yang pecah pada awal April lalu, sejumlah perwakilan warga dan kepala desa Banemo serta desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan untuk mendeklarasikan perdamaian di kantor Bupati Halmahera Tengah Jumat sore. Dalam deklarasi ini, kedua desa bersepakat untuk menjaga persaudaraan, memelihara keamanan dan kedamaian, menolak segala bentuk provokasi dan kekerasan, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah. Perdamaian ini juga menjadi komitmen bersama agar konflik yang pernah terjadi tidak kembali terulang dan nilai-nilai persaudaraan serta kearifan lokal Fagogoro tetap dijaga untuk generasi yang akan datang.
4: Menandatangani mendeklarasikan perdamaian dan menandatangani prasasti. Ini kali kedua. Ini kita perluas supaya nilai-nilai Fagogoro itu memang menunjukkan bahwa perdamaian ini bukan hanya perdamaian yang biasa, tetapi kita serahkan semua penegakan hukum di aparat penegak hukum, tapi aspek sosiologi itu harus kita jaga.
3: Deklarasi ini merupakan langkah bersama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat komitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah tersebut.
5: Untuk ke depan, apa yang kemarin sudah terjadi itu jangan sampai terjadi kembali. Kemudian kami dari Polda Maluku Utara akan tetap menjamin proses penegakan hukum yang proporsional, humanis, dan juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang pada prinsipnya dengan perdamaian ini menjadi tonggak dimulainya satu kehidupan masyarakat yang kembali normal.
3: Sementara itu, sebagai bagian upaya pemulihan dan perdamaian, sekitar 50 rumah layak huni untuk warga di desa Sibenpopo kini telah dibangun oleh pemerintah Halmahera Tengah. Sebelumnya sejumlah rumah warga rusak dalam konflik tersebut. Rusdi Samsi, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
1: Kita beralih ke informasi lain, Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia atau ASPANI mendorong pemerintah agar bisa memperluas jangkauan program makan bergizi gratis ke anak-anak yang berada di panti asuhan. Dukungan ini dinilai sangat penting terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
3: ASPANI atau Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia mendorong pemerintah agar memperluas jangkauan program makan bergizi gratis hingga ke kelompok anak panti asuhan. Hal ini diungkapkan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional ASPANI di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam. ASPANI menyebut, selama ini bantuan MBG banyak diterima anak-anak melalui jalur sekolah, sementara untuk anak yatim yang berada dalam asrama panti asuhan belum tersentuh program tersebut. Kondisi ini membuat sebagian besar panti asuhan hanya bergantung pada bantuan swadaya masyarakat dan donatur. Untuk itu, dukungan tersebut dinilai sangat penting terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
6: Panti asuhan tidak semua punya donatur. Bagi panti yang sudah berjalan sistem donaturnya baik, mungkin anak-anak makan tidak ada masalah. Tapi bagi panti yang di pinggiran, jauh dari kota, di pucuk gunung sana, pasti jauh dari donasi. Maka sangat penting kita perjuangkan untuk makan mereka. Makan yang layak, karena perjuangan kami bukan untuk kami mengelola uang, tapi bagaimana asosiasi ini bisa memberikan advokasi untuk anak-anak bisa makan, bisa sekolah dengan baik, dan bisa hidup layak, dan bisa punya masa depan.
3: Kedepan, ASPANI berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong panti asuhan agar lebih kreatif dan mandiri, sekaligus memberikan advokasi agar anak-anak panti asuhan bisa mendapatkan hak pangan, pendidikan, dan masa depan yang layak. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Peringatan Hari Batik dan HUT Yogyakarta, Jalan Malioboro dipadati oleh 1.001 pembatik. Mereka duduk membatik berjajar sepanjang 550 meter. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub kebanggaan Jakarta diringkus tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
1: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati

0: 3 pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. 3 orang diamankan yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
1: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan 3 orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
0: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 1 plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, diantaranya 680 butir tramadol, 46 butir trihex, 77 butir alprazolam, 10 butir diazepam, 8 butir lorazepam, dan 6 butir riklona.
2: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R, terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
0: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo 1 bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
3: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
0: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Permasalahan kabel semraut di jalanan kota Jakarta belum kunjung usai. Di beberapa titik, salah satunya di Jalan Kuningan Barat Raya, Jakarta, kabel-kabel fiber optik berserakan di jalanan, bahkan bertumpuk di tiang.
5: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semraut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
4: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
6: Menurut saya sih cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
7: Nggak enak banget sih Kak, dipandangnya gitu. Terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin. Sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini. Gitu.
8: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita. Entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana, kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin. Soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
4: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
9: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
4: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
10: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang jalan Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan. Tak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor.
11: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang jalan Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Salah satunya pertunjukan Palang Pintu yang menjadi ciri khas budaya Betawi. Tak hanya menjadi ruang pertunjukan budaya, Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesoris.
12: Makanan khas, nyari jajanan anak, nyari baju-baju anak. Sama ini loh, perintilan-perintilan itu hasil belanjaan di sini.
11: Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan dalam Festival Palang Pintu Kemang.
13: Oh, semua para UMKM kita perdayakan semua. Maka kita hari ini beda, ada khusus makanan-makanan food, jangan kreatif-kreatif. Abang kita lihat berbeda Festival Palang Pintu. Abang nggak sebagai anak Indonesia begitu banyak ragam budaya Nusantara. Festival Pintu menampilkan ragam budaya Nusantara.
11: Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Ajat Moko, Jakarta.
4: Berburu buku tak harus di toko buku, karena kali ini warga Jakarta bisa menikmati pengalaman berburu buku di atas kapal. Ada MV Dolus Hope, kapal pameran buku terapung internasional yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok.
14: Suasana dalam MV Dolos Hope begitu ramai. Ratusan orang memenuhi geladak kapal yang panjangnya lebih dari 80 meter dan dibuat khusus seperti pameran buku. Ribuan buku dari berbagai genre tersusun di sejumlah ruang di dalam kapal. Mulai dari buku anak-anak, novel, pendidikan, hingga buku pengetahuan. Total ada lebih dari 2.000 judul buku yang bisa dipilih pengunjung. Bukan hanya berburu buku, pengunjung juga bisa menikmati suasana membaca yang berbeda. Buku-buku yang tersedia di sini dapat dibeli, sehingga pengunjung bisa membawa pulang buku pilihannya. Harganya pun terjangkau, dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Antusiasme pengunjung pun terlihat, baik dari mereka yang datang bersama keluarga, maupun yang memang khusus ingin berburu buku.
15: I've been receiving so many messages, so many people saying that they are really excited and curious to come on board. We see so many families coming with their children, even friends or older people. We can see every age, every kind of people here on board. So we see that the people are excited and interested because there's so many good books on board and in a price that normally in Indonesia you cannot find. So yeah, we are really happy that people are such positive experience on board.
14: Kehadiran Dolos Hope juga menjadi momen istimewa. Ini merupakan kunjungan kembali ke Jakarta setelah 38 tahun sejak kapal Dolos berlabuh di ibu kota pada 1988. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga menikmati suasana laut dan menjelajahi ruang-ruang di dalam kapal, serta menikmati semilir angin laut. Jadi kalau biasanya kita membaca untuk menjelajahi dunia lewat halaman buku, kali ini kita bisa menjelajahi buku dan suasana pelabuhan, semuanya dari atas kapal. Tiket pun tergolong murah, cukup Rp15.000 per orang, Anda sudah bisa berburu buku sekaligus berwisata di atas kapal.
16: Bedanya di sini pastinya venue-nya ya, tempatnya itu di atas kapal, terus kita punya pengalaman yang berbeda, artinya bukunya juga import, mungkin impor dan bestseller, dan terbilang murah-murah. Iya, murah-murah.
17: Boleh tahu harga murah-murah itu dari harga berapa,
16: dari harga 100, bahkan ada yang 12.500 tadi.
14: Berburu buku di atas kapal tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga bisa menikmati pemandangan pelabuhan, menggambar, atau sekadar menikmati minuman dingin di kafetaria. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, pameran buku terapung ini berlangsung hingga 11 Oktober 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengunjung dapat datang mulai pukul 1:30 siang hingga jam 9 malam. Angga Cita Kesuma, Ilham Aji, Jakarta.
10: Di Jakarta, Hari Rabies Sedunia dirayakan dengan kegiatan lari bersama para anabul, di mana acara ini diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu pagi. Kita akan beralih informasi juga dari Blitar, Jawa Timur, karena di sana ada 100 ekor anabul yang divaksin rabies. Vaksinasi ini gratis dan berguna untuk mencegah penyebaran virus zoonosis dari hewan ke manusia.
18: Ratusan pecinta anabul dari berbagai daerah Sabtu pagi mengikuti lari bareng anabul yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Para peserta antusias mengikuti kegiatan lari bersama anabul ini karena selain berolahraga, mereka juga diberikan edukasi tentang pencegahan rabies, mengingat penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia. Salah satu upaya pencegahan yang ditekankan adalah memastikan hewan penular rabies mendapat vaksinasi secara teratur.
19: Aku dari Bandung, by the way. Aku berangkat tadi pagi jam 4.
20: Sengaja dari Bandung kita.
19: Iya, karena aku emang cinta kucing dan kebetulan ini pertama kali lari jarak jauh dan seru banget, 5 kilo.
21: Jadi kami dari Pemprov DKI Jakarta merayakannya dengan mengadakan Matra WRD 2026. Dimana kita perbedaannya dengan para anak lain, kita melibatkan anabul. Jadi ada 1.500 peserta yang terpilih dari 3 kategori.
18: Kegiatan ini tak hanya menjadi momentum edukasi, namun juga meningkatkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama mencegah penularan rabies. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan pada Sabtu pagi. Para pecinta anabul ini membawa piaraan untuk divaksin. Mereka peduli dan mengantisipasi penyebaran virus rabies dari hewan ke manusia.
22: Karena si kucing ini kan sangat sering interaksi ya sama orang-orang ya. Terus juga ini udah mulai kabur-kaburan karena udah mulai masa birahinya. Jadi kita takutkan nanti kalau keluar terus kena rabies dari kucing liar lain kan takutnya orang rumah jadi kena juga.
18: Panitia penyelenggara menyediakan 100 vaksin. Dalam kegiatan ini dilakukan pula sterilisasi terhadap 70 ekor kucing dan 50 hewan lain mendapat pemeriksaan kesehatan dan perawatan gratis.
23: Ini adalah untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit zoonosis atau rabies. Dan itu tujuannya supaya nanti Indonesia bebas rabies juga ke depannya. Selain paksus, kita juga melakukan kastrasi atau steril jantan untuk kucing-kucing rescue, kucing-kucing liar.
18: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies dan para pecinta anabul diharapkan lebih peduli dengan hewan piaraan mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Sabtu pagi, Jalan Malioboro dipadati oleh 1.001 pembatik. Mereka duduk membatik berjajar sepanjang 550 meter. Dan ini merupakan gelaran Simfoni 1.001 Pembatik dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional sekaligus menyambut hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270.
14: 1001 pembatik berjajar sepanjang 550 meter di ruas Jalan Malioboro Sabtu pagi untuk merayakan Hari Batik Nasional sekaligus HUT Kota Yogyakarta ke-270. Gelaran Simfoni 1001 Pembatik Besutan Kamar Dagang dan Industri, Kadin DIY ini mempertemukan pembatik, UMKM, dan masyarakat lintas generasi dalam satu ruang kreatif untuk membatik bersama. Membatik secara massal adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan batik, bukan hanya sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai aktivitas kreatif yang bisa melibatkan masyarakat secara luas di ruang publik.
0: Bahwa batik adalah warisan budaya kita yang perlu dilestarikan. Dan Yogyakarta punya kawasan yang indah sekali ini. Kenapa tidak kita mengajak masyarakat, mengajak teman-teman UKM, mengajak semuanya untuk bisa membatik. Mengetahui bahwa mencanting adalah sesuatu yang indah sekali.
1: Bisa menyaksikan cara proses batik yang diikuti oleh seluruh warga Kota Yogyakarta. Ya, ke depan kita harapkan seperti Yogyakarta Batik Dunia, bahwa batik ciri khas Jogja dan ini akan tetap menjadi batik yang disukai masyarakat dan bisa mendunia.
14: Mewakili generasi muda, Lia dan Siska yang datang dari Solo turut serta dalam kegiatan ini. Bagi mereka, selain sebagai produk, daya tarik batik juga ada pada proses kreatifnya.
2: Bagi saya sendiri, batik itu merupakan suatu warisan budaya yang kita sebagai generasi muda harus peduli dan aware. Karena kebanyakan kan sekarang para generasi muda itu malas sekali untuk mengenal tradisi terutama batik. Walaupun mereka hanya memakai, tapi mereka tidak mengetahui asal-usul batik, bagaimana batik itu diciptakan dan dibuat. Dan di sini kami sebagai generasi muda ingin menjadi pelopor bagi teman-teman sekalian supaya generasi muda seperti kita mau untuk melestarikan dan mengenal batik.
3: Tentunya juga batik merupakan salah satu budaya dan juga warisan dari nenek moyang kita sendiri yang tentunya wajib kita lestarikan. Dan karena itu juga kita sebagai generasi muda, kita ingin menjadi contoh bagi teman-teman kita yang lainnya, bagi yang mungkin belum pernah mencoba agar mau mencoba, dan yang belum pernah tahu agar menjadi tahu.
14: Menurut Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda DIY Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati, GKBR AA Paku Alam 10, dengan proses kreatif membatik yang tidak mudah, maka sudah selayaknya produk batik bisa lebih diapresiasi.
24: Saya senang sekali dengan diadakannya acara Simfoni 1001 Pembatik ini. Ini baru pertama kali ada di Yogyakarta. Semoga aja acara ini bisa berkelanjutan, karena ini tidak hanya untuk pembatik, tapi untuk perempuan-perempuan atau laki-laki yang suka dengan batik. Jadi biar mereka tahu betapa sukarnya membatik itu.
14: Melalui kegiatan membatik secara massal di ruang publik dengan latar heritage, Simfoni 1001 Pembatik menghadirkan cara berbeda dalam merayakan Hari Batik Nasional di Yogyakarta. Daniel Wantoro, Yogyakarta.
10: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa Balai Kota DKI Jakarta kini telah dibuka untuk umum. Kini publik dipersilakan untuk bisa melihat secara langsung seluruh ruangan yang ada di Balai Kota.
14: Kunjungan Balai Kota ini merupakan program baru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama dengan Jakarta City Branding, JCB. Dan nama program tersebut adalah Namu Balai Kota.
25: Saat ini saya berada di Balai Kota DKI Jakarta untuk melihat secara langsung program Namu Balai Kota. Saya ingin tahu seperti apa sih yang ditawarkan oleh program Namu Balai Kota. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita ikuti liputan kali ini.
14: Namu Balai Kota merupakan upaya mengenal lebih dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat. Balai Kota bukan sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja, tetapi juga bagian dari pelayanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan ibu kota. Pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
5: Balai Kota ini dibuka untuk masyarakat di setiap Sabtu. Nah, pada hari ini itu kita ada uji cobanya dulu. Mungkin nanti selanjutnya akan dibuka langsung sama Pak Gubernur gitu. Ini kegiatannya sih banyak ya, dari mulai tur pendopo Balai Kota, kita juga ada Kids on Air, yaitu latihan jadi reporter cilik, terus juga ada cinema experience. Lalu di lapangan itu juga banyak mall pelayanan publik gitu. Ada paspor, ada SIM.
6: Melalui tur Balai Kota, pengunjung dapat menyusuri sejumlah ruang penting seperti pendopo, ruang tamu gubernur, ruang rapat pimpinan, Balai Agung, hingga pusat pengelolaan Jakarta Smart City. Pengunjung juga diajak untuk melihat lukisan-lukisan indah yang terpajang di Balai Kota. Pengunjung dikenalkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang bisa mengunjungi Balai Kota yang selama ini hanya dilihat di layar kaca.
7: Kan lahir di Jakarta, selama ini kan sering lewat-lewat aja nih depan-depan ya. Terus ada kesempatan Balai Kota terbuka, pengen tahu kayak seperti apa sih Balai Kota itu gitu. Rapih ya, cukup apa sih estetik ya, atau pernak-perniknya segala macamnya gitu.
8: Ya kita lihat itu Balai Kota ini selama ini kan kelihatannya tertutup ya Pak. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Sering lewat, kita naik TJ gitu ya. Wih, bagus banget Balai Kota. Pas saya lihat IG ternyata, wah, oke.
9: Terlihat fresh sih kalau aku, karena mungkin ini pertama kali ke Balai Kota ya. Maksudnya kita kan selama ini nganggepnya Balai Kota itu tempat yang ya image-nya terlihatnya aku nggak bilang rigid ya, mungkin bahasanya lebih formal, tapi ya. Sekarang dikemas dengan seperti ini lebih anak muda banget gitu, lebih fresh gitu. Terus kayak akan jadi tempat ya mungkin kedepannya akan seru buat nongkrong, terutama kalau buat sekarang buat Gen Z kali ya gitu. Jadi ya seru sih. Itu experience-nya juga menyenangkan.
6: Uji coba program ini dilangsungkan setiap Sabtu pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terkait nama Balai Kota dapat diakses melalui laman smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi Jaki.
12: Setelah 1 jam lamanya kita berkeliling di Balai Kota DKI Jakarta, ada ini edukasi atau ilmu yang terbaru yang kita dapat. Kita mengetahui ruang rapat gubernur, ruang kerja gubernur, Balai Agung, bahkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
10: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.
26: Ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
27: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
28: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
27: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
27: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Percasi DKI Jakarta menargetkan kembali meraih gelar juara umum pada kejuaraan nasional catur tahun ini. Target ini diusung setelah Percasi DKI menggelar kejuaraan daerah tahun 2026 dengan total peserta mencapai 420 atlet.
2: Kejuaraan daerah Percasi DKI Jakarta 2026 menjadi ajang pembinaan sekaligus penjaringan atlet-atlet catur potensial. Dari ajang ini, Percasi DKI akan memproyeksikan atlet-atlet berprestasi untuk memperkuat kontingen DKI.

0: Jakarta pada kejuaraan nasional catur yang akan digelar di Banten akhir Oktober mendatang. Seperti Nara, atlet catur yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, mengaku dengan adanya ajang kejurda ini memberikan pengalaman baru dan menambah jam terbang. Nara berharap di kejurda kali ini ia bisa menempati posisi di tiga besar.
1: Aku ingin mendapatkan suatu pengalaman di bidang catur tentunya dan menambah prestasi untuk aku. Lomba kayak gini sangat bagus ya untuk mengasah kemampuan peserta junior. Terutama ini fasilitasnya sangat bagus ya. Nah, dan itu membuat kita semakin semangat untuk meraih prestasi kita.
0: Senada dengan Nara, Audrey, atlet catur asal Jakarta Pusat yang kini duduk di bangku SMA, mengaku mengikuti kejuaraan ini untuk menambah pengalaman. Audrey berharap dirinya bisa memenangkan kejurda ini dan mendapatkan tiket kejurnas.
2: Karena aku mau nambah pengalaman aku di dunia catur ya. Target di sini aku mau mendapatkan tiket buat di kejurnas tahun ini ya di Banten. Penting banget sih buat aku karena memang aku target di catur pengen jadi juara dunia catur.
0: Kejurda catur DKI Jakarta 2026 diikuti sekitar 420 peserta. Jumlah ini meningkat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Tak hanya menjadi ajang kompetisi, Percasi DKI juga memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi. Salah satunya Woman Grandmaster Laisia yang mendapatkan apresiasi pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Ketua Umum Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenneth menyebut, kejuaraan ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun. Hardianto berharap dengan adanya kejurda ini akan menghasilkan juara baru dan target kedepannya mempertahankan titel juara di kejurnas.
3: Ya, goal kita arahnya ke depannya memang kita menuju ke kejurnas gitu loh. Ya, kejurnas tahun ini kan di akhir bulan ini diadakan di Banten, kejurnas tahun ke-51 ya gitu loh. Jadi harapan kami ini dengan adanya kejurda ini ya bisa mendapatkan mengakhirkan atlet yang berprestasi dan kita akan promosi lagi supaya bisa mengikuti dan menjadi atlet peserta di kejurnas.
0: Percasi DKI Jakarta berharap kejurda tahun ini tak hanya melahirkan juara baru, namun juga menjadi langkah awal pembinaan atlet menuju prestasi di tingkat nasional dan internasional. Selain pembinaan, total hadiah yang disediakan dalam kejuaraan ini mencapai 100 juta rupiah yang terbagi dalam sejumlah kategori. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
4: Kita ke informasi lain, setelah lolos ke final secara dramatis usai mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2. Tim nasional Indonesia sudah ditunggu Thailand di partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam. Lalu bagaimana analisis dan prediksinya? Ini dia laporan dari koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama yang mengulasnya untuk Anda.
5: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh mengantarkan tim nasional Indonesia melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus memupus asa Malaysia untuk melaju ke partai puncak padahal sudah menang telak 6-0 atas Singapura. Indonesia yang unggul produktivitas gol sudah ditunggu Thailand di partai final yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin mendatang. Pertanyaan berikutnya, apakah John Hetman bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan di FIFA ASEAN Cup plus untuk pertama kalinya memberikan trofi untuk Indonesia? Berikut kita ulas prediksinya dari berbagai sudut pandang.
6: Pertama, saya menemui Supriyono Prima, ex-geladang tim nasional era Primavera yang kini aktif sebagai pengamat sepak bola. Supriyono menyebut skuad asuhan John Hartman punya modal bagus hasil 2 kemenangan dan sekali seri. Mentalitas para pemain juga dinilai teruji pasca kemenangan dramatis kontra Bangladesh.
7: Ada progres, dalam arti kata produktivitas. Di pertandingan terakhir, pertandingan yang menurut saya penuh pressure, penuh tekanan, tapi alhamdulillah timnas kita bisa mencetak gol banyak di last minute. Artinya ada mentality yang terbangun. Kemudian evaluasi pasti akan dilakukan oleh coach John Hetman, terutama transisi, karena dua gol itu kan berawal dari transisi. Kemudian jarak antar lini juga harus dimaksimalkan, apalagi di partai final. Tentunya masyarakat Indonesia menunggu, karena kan mereka rindu ya, hanya satu yang mereka tunggu, yaitu trofi. Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini, besok, di FIFA ASEAN Cup ini momentum. Momentum untuk Coach John Hetman bisa memberikan sesuatu dengan style of play yang luar biasa, dengan harapan bermain indah, kemudian bisa memutarbalikkan statistik itu dengan hasil yang maksimal. 90 menit ditunggu, tentunya hanya kemenangan yang akan kita harapkan.
8: Prediksi?
7: Satu menit cukup, gak usah banyak-banyak.
6: Hal serupa juga diungkap mantan striker sekaligus pelatih tim nasional di kelompok usia, Kurniawan Dwi Yulianto, melalui pesan singkat. Si Kurus memperingatkan Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk mewaspadai serangan balik Thailand yang dimotori Chanathip Songkrasi, terlebih striker Tirasak Poy Pimai tengah on fire. Sekarang kita cari tahu prediksi dan analisis final FIFA ASEAN Cup 2026 versi berbagai platform kecerdasan buatan alias AI.
5: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
6: AI ChatGPT menjagokan Indonesia menekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Idola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. Gemini juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad, dan faktor bermain di kandang yang diprediksi menambah motivasi oleh Romeni dan kawan-kawan. Setelah tanya AI, saya juga mau tahu bagaimana prediksi warga Jakarta untuk laga final nanti.
9: Kalau saya sih feelingnya Indonesia ya. Karena yang pasti persiapannya juga maksimal ya mereka ya. Terus tim-timnya juga ya, jago-jago menurut saya.
5: Skor berapa skor?
9: Kalau kemarin kan banyak tuh. Semoga nanti bisa lebih lagi.
5: Oke, lebih dari 9 gol tuh.
9: Boleh, amin. Kan siapa yang gak tahu kan? Okay. Mungkin bisa nih.
10: Tentunya dukung Indonesia pasti menang. Dengan skor mungkin 2-1 buat Indonesia.
11: Kalau prediksi laga berlangsung ketat. Kira-kira karena Indonesia juga peringkatnya bagus di grup. Dan Thailand juga bagus rekornya di grup. Mungkin laga berlangsung sangat agak ini ya, berat ya bagi Indonesia nanti.
5: Tapi siapa yang akan memenangkan laga?
11: Oh, kalau pemenangnya Indonesia.
5: Skornya?
11: Win tipis 1-0.
6: Kemenangan memang menjadi harapan, terlebih setelah skuad John Hartman gagal total di Piala AFF 2026. Selain itu, dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang, dan menelan 37 kekalahan. Terakhir kali, pasukan Garuda mengalahkan tim Gajah Putih Thailand adalah pada Piala AFF 2016 lalu. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Kita ke mancanegara, hujan deras mengguyur wilayah Almasora, Spanyol Timur. Akibatnya sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman terendam banjir. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyedot dan mengalirkan air dari wilayah yang terdampak.
12: Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani banjir yang melanda Almasora, Spanyol Timur setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sepanjang malam. Dalam rekaman yang dirilis pemerintah Provinsi Castellón, petugas terlihat menerobos jalan yang tergenang air. Mereka mengoperasikan selang dan pompa untuk menguras air dari sejumlah kawasan yang terendam, termasuk saluran drainase. Petugas juga memeriksa sejumlah rumah warga yang terdampak banjir. Badan Meteorologi Negara Spanyol atau AMET sebelumnya mengeluarkan peringatan hujan berstatus merah untuk wilayah pesisir Castellón. Curah hujan diperkirakan dapat mencapai 250 liter per meter persegi dalam waktu 12 jam. Ancaman hujan deras masih diperkirakan berlanjut hingga akhir pekan. Otoritas setempat mengingatkan warga untuk menghindari kawasan yang tergenang dan mengikuti informasi terbaru dari layanan cuaca serta petugas darurat.
4: Kota New York disulap jadi serba putih saat ratusan orang berdandan elegan untuk mengikuti jamuan malam unik. Menariknya, meski busana sudah disiapkan, lokasi acara baru diungkap menjelang waktu pelaksanaannya.
13: Serba putih, dari pakaian, meja makan, hingga dekorasinya. Ratusan tamu berkumpul untuk menikmati jamuan makan malam terbuka di New York, Amerika Serikat, Kamis malam. Uniknya, lokasi acara dirahasiakan hingga mendekati waktu pelaksanaan. Para tamu datang memakai busana serba putih, lalu menempati area makan yang disulap menjadi ruang jamuan elegan di tengah kota. Meja-meja ditata berhiaskan bunga putih, lilin, dan pernak-pernik bertema Perancis. Sementara gedung-gedung New York menjadi latar jamuan malam ini.
14: We were like interested in, like we wanted to go, so we got on the wait list for this year and got our invitation 5 days ago. Yeah.
13: Saat serbet putih dikibaskan bersama-sama, jamuan makan malam resmi dimulai. Tamu bisa membawa makanan sendiri atau memesan menu piknik racikan Chef Todd English. Tidak hanya makan malam, para tamu juga dihibur dengan pertunjukan musik. Suatu kesempatan unik untuk menikmati malam di tengah gemerlapnya kota.
15: I think it's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
13: Dinner and Blank ini telah digelar di lebih dari 120 kota di 40 negara dengan ciri khas yang tetap sama, busana putih, lokasi kejutan dan jamuan makan malam yang penuh gaya.
4: Aksi ngeri-ngeri sedap dilakukan seorang atlet di ketinggian 120 meter. Ia meniti tali tipis sepanjang 160 meter di antara gedung tinggi Seoul. Informasinya akan mengakhiri CNN Indonesia Prime News edisi malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
13: Tipis terbentang di antara gedung-gedung tinggi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan di atasnya, seorang pria sedang melangkah perlahan dengan hamparan kota berada 120 meter di bawah kakinya. Tanpa pagar ataupun pegangan, ia harus menjaga keseimbangan sepanjang lintasan 160 meter yang membentang di atas kawasan Cheongyecheol pada Kamis. Aksi menegangkan ini dilakukan atlet slackline asal Estonia Jan Rus yang akhirnya berhasil menyelesaikan lintasan dari satu gedung ke gedung lain. Rus menyebut aksi di tengah kota lebih sulit dibandingkan di alam terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Langit Pelabuhan Victoria, Hong Kong berubah menjadi panggung warna-warni dalam perayaan Hari Nasional Cina pada Kamis malam. Selama 23 menit, sebanyak 31 ribu kembang api diluncurkan dalam 8 bagian pertunjukan untuk membentuk beragam pola di langit. Ada bentuk wajah yang tersenyum hingga hati yang muncul secara bergantian. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Ribuan orang memadati kawasan tepi laut di kedua sisi Pelabuhan Victoria. Beberapa di antaranya bahkan datang beberapa jam sebelum acara dimulai demi mendapatkan tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukan kembang api yang menerangi langit kota Hong Kong itu.

0: Saat ini sudah kendalikan. Oke, Pak. Siap-siap.
1: Inilah saat petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang Sabtu siang melakukan pencarian terhadap Reihan, bocah 9 tahun yang tenggelam di bekas galian pasir di Desa Jatake Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya korban bermain bersama dua temannya di sekitar galian pasir pada Jumat siang. Salah satu rekan korban terpleset ke pinggir galian. Korban yang berusaha menolong temannya justru tenggelam ke dasar galian yang diperkirakan memiliki kedalaman hingga 20 meter tersebut. Setelah dilakukan upaya pencarian selama lebih kurang 24 jam, jenazah Reihan akhirnya ditemukan petugas Sabtu siang.
2: Untuk penemuan korban itu ditemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
3: Ada kesulitan nggak, Pak?
2: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya. Dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian.
1: Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi petugas dan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Hardiansyah, warga Lorong Mataram RT 12, Kelurahan Kemas Rindo, Palembang, meninggal dunia pada Jumat. Korban yang bekerja sebagai pengemudi ojol meninggal dunia setelah penyakit asmanya kembali kambuh diduga akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di dekat permukimannya. Almarhum memiliki riwayat asma sejak kecil.
4: Sejak kami kebakaran di ada di Nebung ini lah. Dia kumat, yang agak lama kumat.
3: Ya, kebakaran hutan.
4: Iya, kebakaran hutan kemarin. Iya, sesak dia.
1: Beginilah saat jasad Muhammad Ilham Ashari, pelajar SMK 1 Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berangkat dimakamkan dari rumah duka di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu pagi. Isak tangis mengiringi kepergian korban yang meninggal dunia dibunuh oleh pamannya sendiri.
5: Tanggal 1, Kamis malam Jumat, jatah 1 Oktober, itu pamit kepada orang tuanya itu jam 4 sore, latihan voli. Terus sama orang tuanya sebenarnya sama bapak itu enggak boleh karena malam Jumat, cuman anaknya tetap berangkat. Terus jadi orang tua itu enggak tahu kalau misalkan bersama pelaku itu enggak tahu. Tahunya itu latihan.
1: Sementara itu, pelaku berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Prigen, kemudian dibawa ke Mapolres Pasuruan untuk menanggung perbuatannya. Tim liputan CNN Indonesia.
6: Kematian adalah misteri terbesar dalam kehidupan manusia karena ajal menjemput tak kenal usia. Tiga peristiwa berujung duka tadi menjadi buktinya. Seseorang bisa kehilangan nyawa karena berbagai faktor, tapi yang paling tragis adalah kematian yang disebabkan oleh orang terdekat yang sudah kehilangan hati nurani. Seperti paman di Pasuruan tadi. Selain kilas peristiwa tadi, informasi terkini lain kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan Redaksi Malam. Seorang pelajar SMK di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan tewas di kebun kopi pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah dan juga dibunuh oleh pamannya. Di Cilincing, Jakarta Utara, seorang pria tewas dengan luka di bagian pinggul. Korban diduga tewas akibat dibacok oleh temannya sendiri.
7: Jasad seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan warga di kebun kopi Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari Porong untuk diotopsi. Korban disebut-sebut tidak pulang sejak Rabu lalu. Keluarga mencari keberadaan korban hingga akhirnya lapor polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah paman korban.
8: Nyala mati saudara, Pak.
9: Iya.
8: Saudara, sepedanya motornya diambil, anaknya disembunyikan di mana nggak tahu, Pak. Makanya warga kesini tuh tanya,

0: Apa pelakunya? Gimana warga itu yang dibawa?
1: Oh, jadi warga ini menuntut mencari pelaku.
0: Ya, mencari pelaku.
1: Kapan pelaku?
0: Pelaku dari Polres.
1: Oh, dibawa udah dibawa ya, Polres.
2: Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pasuruan menyebut polisi masih memeriksa pelaku terkait motif pembunuhan tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Korban tewas dengan luka bacok di bagian pinggul kiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pada pembacokan.
3: Pelaku mengambil sajam jenis lurit dan langsung menyabetkan korban ke pinggul bagian kiri. Oleh sebab itu, langsung keluar darah banyak. Ya. Kemudian teman-teman dari pelaku langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan pertama. Hingga sampai di RSUD, korban tidak selamat meninggal dunia.
2: Sementara itu, atas perbuatannya, teman korban berinisial MNHD alias U ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan membekuk seorang pria yang diduga melakukan perampokan hingga menghilangkan nyawa korban. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atas permintaan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan asisten rumah tangga seorang warga lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga lansia tersebut ditemukan anaknya dalam kondisi meninggal di kamarnya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku membekap korban lalu mengambil 3 kartu ATM dan uang dolar dengan total senilai 238 juta rupiah.
3: Untuk terduga pelaku dan korban sendiri hubungannya itu terduga pelaku merupakan ART yang dimana korban ini sudah lansia.
4: Oke, berarti itu dia sering memang gunakan ATM dari korban sendiri kan ya?
3: Sering digunakan.
4: Untuk selanjutnya kemudian dia ini motifnya memang karena ekonomi atau apa kemudian diambil uang itu?
3: Untuk motif saat ini masih didalami oleh Polres Sukabumi.
4: Untuk uangnya kemudian apa sudah dia belanjakan atau bukan?
3: Untuk uang dari pengakuan terduga pelaku ada beberapa yang digunakan untuk membayar hutang.
2: Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub kebanggaan Jakarta diringkus tim opsional unit narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
6: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim opsnal narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati 3 pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih, diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP, dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. 3 orang diamankan, yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
7: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan 3 orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
6: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, diantaranya 680 butir tramadol, 46 butir trihex, 77 butir alprazolam, 10 butir diazepam, 8 butir lorazepam, dan 6 butir riklona.
8: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R, terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
6: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo satu bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia-Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
9: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
6: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebagai upaya meredam konflik, warga desa Banemo dan desa Sibenpopo Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan. Difasilitasi Polda Maluku Utara dan pemerintah daerah, kedua pihak mendeklarasikan perdamaian serta berkomitmen menjaga nilai-nilai Fagogoru demi kembali terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.
10: Usai konflik yang pecah pada awal April lalu, sejumlah perwakilan warga dan kepala desa Banemo serta desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan untuk mendeklarasikan perdamaian di kantor Bupati Halmahera Tengah Jumat sore. Dalam deklarasi ini, kedua desa bersepakat untuk menjaga persaudaraan, memelihara keamanan dan kedamaian, menolak segala bentuk provokasi dan kekerasan, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah. Perdamaian ini juga menjadi komitmen bersama agar konflik yang pernah terjadi tidak kembali terulang dan nilai-nilai persaudaraan serta kearifan lokal Fagogoru tetap dijaga untuk generasi yang akan datang.
11: Menandatangani mendeklarasikan perdamaian dan menandatangani prasasti. Ini kali kedua. Ini kita perluas supaya nilai-nilai Fagogoru itu memang menunjukkan bahwa perdamaian ini bukan hanya perdamaian yang biasa, tetapi kita serahkan semua penegakan hukum di aparat penegak hukum, tapi aspek sosiologi itu harus kita jaga.
10: Deklarasi ini merupakan langkah bersama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat komitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah tersebut.
12: Untuk ke depan, apa yang kemarin sudah terjadi itu jangan sampai terjadi kembali. Kemudian kami dari Polda Maluku Utara akan tetap menjamin proses penegakan hukum yang proporsional, humanis, dan juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang pada prinsipnya dengan perdamaian ini menjadi tonggak dimulainya satu kehidupan masyarakat yang kembali normal.
10: Sementara itu, sebagai bagian upaya pemulihan dan perdamaian, sekitar 50 rumah layak huni untuk warga di desa Sibenpopo kini telah dibangun oleh pemerintah Halmahera Tengah. Sebelumnya sejumlah rumah warga rusak dalam konflik tersebut. Rusdi Samsi, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
5: Beragam kuliner seperti bakso cumi buntol dan ketan aneka topping menjadi sajian yang menarik untuk dinikmati di akhir pekan. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
13: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
14: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
14: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
5: Pemirsa, jika Anda ke Kota Langsa, jangan lupa untuk mencicipi kuliner bakso cumi buntel. Sementara di kawasan Telaga Ngebel Ponorogo, pengunjung dapat menikmati malam dengan sajian ketan beragam topping. Dan di Banyumas, Cafe Dufan menyajikan teh impor dari berbagai negara.
6: Di Jalan Panglima Polem, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Langsa, Kota, ada bakso viral yang di kala weekend bisa laku 400 hingga 500 porsi. Di sini dijual bakso cumi buntel karena di dalam cumi ada berisi bakso yang padat. Cara masaknya, bakso cumi buntel ini dikukus terlebih dahulu, lalu disiram kuah pedas lava. Selanjutnya diaduk-aduk sampai mendidih, kemudian dituang ke mie putih yang sudah disiapkan, memakai daun sawi dan tauge. Wadahnya pun unik, memakai wajan. Warung bakso ini berdiri sejak 2022 lalu.
15: Menarik di warung kami ini, cuminya diisi dengan bakso. Makanya dinamakan bakso cumi buntel. Penyajiannya menggunakan wajan kecil. Dan menggunakan juga kuah merah yang banyak orang suka.
6: Para pelanggan tak hanya dari Langsa, namun juga kota lain. Warung bakso cumi ini dibuka dari pukul 12 siang sampai 11 malam. Seporsi dihargai Rp25 hingga Rp70.000 tergantung ukuran bakso cuminya.
15: Rasanya itu ya kalau menurut lidah saya pas di lidah rasanya dan ada perasan jeruk nipisnya lagi yang buat pas di lidah.
16: Alhamdulillah rasanya enak ya, kuahnya pun pedas, enak. Dan ada juga cumi-cumi besarnya, di dalamnya itu ada bakso, baksonya juga besar-besar.
6: Selain sejuk dan asri, di kawasan Telaga Ngebel Ponorogo juga terdapat beraneka pilihan kuliner. Salah satunya ketan topping kekinian, mulai dari durian, tiramisu, hingga matcha yang nikmat disantap di malam hari di pos kedai ketan. Untuk menikmati seporsi ketan dengan beraneka topping, Anda cukup merogoh kocek dengan harga Rp15.000 saja. Sambil menyantap ketan, para pengunjung dapat menikmati gemerlap lampu malam di tepi telaga yang berada di lereng Gunung Wilis ini. Para pengunjung pun datang dari berbagai kota seperti Madiun, Surabaya, hingga Probolinggo.
17: Pakai ciparut, ada yang rasa-rasa juga, ada tiramisu, ada pakai durian juga, kayak gitu. Kebetulan ditambah lagi suasana-suasana malamnya ini syahdu sekali rasanya. Jadi maknyus saja, enak menghabiskan malam di sini tuh, sambil makan ini.
6: Pemilik kedai mengaku sengaja menyediakan menu andalan berupa ketan karena makanan ini diminati pelanggan dari beragam usia.
18: Karena ketan sendiri cita rasanya gurih, terus dipadukan dengan tiramisu ada semacam aroma kopi ya. Jadi kalau disajikan sama secangkir kopi tentunya lebih mantap.
6: Sementara itu, Duvan, sebuah kafe di Kompleks Purwokerto City Walk Banyumas menyediakan beragam jenis teh. Kafe yang berada di lantai 2 tersebut menyediakan black tea, oolong, white tea, hingga pure tea. Sejumlah jenis teh yang disajikan didatangkan dari sejumlah negara, diantaranya Jepang dan Cina. Setelah proses penyeduhan, teh pun dimasukkan lalu dituang air panas. Teh kemudian didiamkan selama kurang lebih 10 menit sebelum disaring dan disajikan.
19: Selain ini juga saya suka minum yang white tea, black tea. Tapi untuk yang signaturnya kita sering minum yang QWERTY ini.
6: Selain menyediakan teh, kafe tersebut juga menyediakan kopi, makanan ringan, serta menu makanan berat. Harga teh yang ditawarkan di kafe ini berkisar antara Rp30 hingga Rp50.000 rupiah per sajian. Untuk makanan pendamping, pengunjung dapat memilih kue kukus, mix platter, hingga french fries. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia atau ASPANI mendorong pemerintah agar bisa memperluas jangkauan program makan bergizi gratis ke anak-anak yang berada di panti asuhan. Dukungan tersebut dinilai sangat penting terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
10: ASPANI atau Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia mendorong pemerintah agar memperluas jangkauan program makan bergizi gratis hingga ke kelompok anak panti asuhan. Hal ini diungkapkan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional ASPANI di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam. ASPANI menyebut, selama ini bantuan MBG banyak diterima anak-anak melalui jalur sekolah, sementara untuk anak yatim yang berada dalam asrama panti asuhan belum tersentuh program tersebut. Kondisi ini membuat sebagian besar panti asuhan hanya bergantung pada bantuan swadaya masyarakat dan donatur. Untuk itu, dukungan tersebut dinilai sangat penting terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
20: Panti asuhan tidak semua punya donatur. Bagi panti yang sudah berjalan sistem donaturnya baik, mungkin anak-anak makan tidak ada masalah. Tapi bagi panti yang di pinggiran, jauh dari kota, di pucuk gunung sana, pasti jauh dari donasi. Maka sangat penting kita perjuangkan untuk makan mereka. Makan yang layak, karena perjuangan kami bukan untuk kami mengelola uang, tapi bagaimana asosiasi ini bisa memberikan advokasi untuk anak-anak bisa makan, bisa sekolah dengan baik, dan bisa hidup layak, dan bisa punya masa depan.
10: Kedepan, ASPANI berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong panti asuhan agar lebih kreatif dan mandiri, sekaligus memberikan advokasi agar anak-anak panti asuhan bisa mendapatkan hak pangan, pendidikan, dan masa depan yang layak. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
5: Kita ke mancanegara. Cina terus mengembangkan infrastruktur raksasa, diantaranya adalah jembatan tertinggi di dunia yang berada di ketinggian 625 meter dari atas tanah dan turbin angin setinggi 204 meter yang menghasilkan energi lebih bersih dan efisien.
6: Sudah satu tahun jembatan Huijiang Grand Canyon di Provinsi Quzhou, China resmi beroperasi untuk lalu lintas darat. Jembatan yang berada di atas sungai Peipan itu merupakan jembatan tertinggi di dunia. Dengan panjang hampir 3 km dan bentang utama 1,4 km, jembatan Huijiang Grand Canyon berada di ketinggian 625 meter dari atas tanah. Keberadaan jembatan itu juga telah memangkas waktu perjalanan dari distrik Luiche dengan kabupaten Anlung yang dahulu membutuhkan waktu 2 jam, kini hanya sekitar 2 menit saja. Dan tak hanya itu, bangunan ini juga berkembang menjadi tujuan wisata karena sepanjang jembatan terdapat beberapa wahana seperti jalan setapak dari kaca, bungee jumping, lift wisata, bahkan kafe. Sejak dibuka hingga Agustus 2026, sudah lebih dari 8 juta wisatawan yang berkunjung ke jembatan Huijiang Grand Canyon dan diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Sementara di Provinsi Hebei, China, sebuah turbin angin dengan menara hibrida baja beton tertinggi di dunia berhasil terhubung ke jaringan listrik di Xinqi pada Rabu. Turbin ini memiliki ketinggian 204 meter atau setara dengan bangunan 70 lantai.
2: Ketinggian tersebut memungkinkan turbin memanfaatkan sumber angin yang lebih stabil dan berkualitas. Teknologi ini juga memungkinkan pengembangan energi angin di wilayah dengan kecepatan angin rendah hingga 4,5 meter per detiknya. Setelah beroperasi, turbin ini diperkirakan menambah waktu pembangkitan listrik sebanyak 220 jam per tahun dibandingkan turbin dengan menara setinggi 160 meter dan skala yang sama. Produksi listrik tahunan diperkirakan meningkat 6% sekaligus menghemat 550 ton batu bara setiap tahunnya. Teknologi ini juga mengurangi emisi karbon dioksida dan mendukung pengembangan energi hijau serta rendah karbon di wilayah tersebut.
5: Kota New York disulap menjadi serba putih saat ratusan orang berdandan elegan untuk mengikuti jamuan malam unik. Menariknya, meski busana sudah disiapkan, lokasi acara baru diungkap menjelang waktu pelaksanaan.
0: Putih dari pakaian, meja makan, hingga dekorasinya. Ratusan tamu berkumpul untuk menikmati jamuan makan malam terbuka di New York, Amerika Serikat, Kamis malam. Uniknya, lokasi acara dirahasiakan hingga mendekati waktu pelaksanaan. Para tamu datang memakai busana serba putih, lalu menempati area makan yang disulap menjadi ruang jamuan elegan di tengah kota. Meja-meja ditata berhiaskan bunga putih, lilin, dan pernak-pernik bertema Perancis. Sementara gedung-gedung New York menjadi latar jamuan malam ini.
21: We were like interested in, like we wanted to go, so we got on the wait list for this year and got our invitation 5 days ago. Yes.
0: Saat serbet putih dikibaskan bersama-sama, jamuan makan malam resmi dimulai. Tamu bisa membawa makanan sendiri atau memesan menu piknik racikan Chef Todd English. Tidak hanya makan malam, para tamu juga dihibur dengan pertunjukan musik. Suatu kesempatan unik untuk menikmati malam di tengah gemerlapnya kota.
22: I think it's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
0: Dinner and Blank ini telah digelar di lebih dari 120 kota di 40 negara dengan ciri khas yang tetap sama, busana putih, lokasi kejutan dan jamuan makan malam yang penuh gaya.
5: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain nahkoda, 3 tersangka lain merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping. Saya Rosalind Q, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari. Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-21. Hingga Sabtu 3 Oktober 2026, sebanyak 55 orang masih dinyatakan hilang. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Di Palembang, seluruh jalan perkotaan ditutupi kabut asap, bahkan jarak pandang 50 meter sampai tak terlihat. Duka mendalam menyelimuti kota Gaza saat warga hadir dalam pemakaman massal bagi 105 korban. Runtuhnya gedung perumahan Al-Taj akibat serangan udara Israel pada Oktober 2023 lalu.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa. Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain nahkoda, 3 tersangka lain merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping. Sementara itu, 12 jenazah KM Virgo kembali berhasil teridentifikasi. Hingga hari ke-20, proses pencarian diperluas ke wilayah pesisir Kalimantan Tengah, termasuk Sukamara dan Seruyan.
1: Pekan pasca kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Selain nahkoda kapal, 3 tersangka tambahan merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping atau VKS.
2: Gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah kami tetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup.
1: Dari 4 tersangka tersebut, 1 orang yakni nahkoda kapal telah ditahan di rutan Polda Kalsel. Sementara 3 lainnya telah menerima surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Terkait penetapan tersangka ABK, manajemen KMP Virgo Transport menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.
3: Tanggapannya memang betul kalau untuk pengalaman sudah dilakukan Bapak, dan itu juga ada ini nahkoda, dan beliau juga saat ini juga sudah diamankan Pak oleh pihak Polairut. Jadi seperti itu, dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 12 jenazah korban KMP Virgo Transport 8. Ke-12 jenazah terdiri dari 11 laki-laki dan 1 perempuan. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid menyebut dengan tambahan tersebut total 63 dari 80 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Hingga hari ke-20 pasca insiden, operasi SAR masih terus melakukan pencarian dengan memperluas area hingga wilayah pesisir Kalimantan Tengah termasuk Sukamara dan Seruyan. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Berdasarkan rekapitulasi terbaru, dari 243 orang dalam manifest kapal, tercatat 108 orang ditemukan selamat, 80 meninggal dunia, dan 55 lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-21. Hingga Sabtu 3 Oktober 2026, sebanyak 55 orang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran termasuk di sekitar bangkai kapal. Sejumlah penyelam juga menjalani pemulihan kondisi fisik sebelum kembali melanjutkan operasi. Berdasarkan data terakhir dari total 243 orang, dalam manifest kapal, sebanyak 108 orang berhasil diselamatkan, 80 orang meninggal dunia, dan 55 orang lainnya masih dalam pencarian. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari tragedi tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta yang saat ini berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Baik, selamat sore Risanta. Bagaimana perkembangan pencarian hingga sore hari ini? Silahkan.
4: Ya, selamat sore. Kami sekarang berada di depan posko induk dari SAR gabungan dalam rangka proses pencarian di hari ke-21 korban

0: tragedi KMP Pedro Transport ke-8. Perlu kami informasikan bahwa sore hari ini proses pencarian memang masih melakukan penyisiran di sekitar beberapa titik yang menjadi titik utama dari pencarian para korban yang terjumlah 55 orang yang masih dalam pencarian. Sementara itu operasi underwater, kembali kami informasikan bahwa operasi bawah laut yang sementara dihentikan sementara terkait dengan recovery bahwa sejumlah penyelamnya itu sendiri, penyelam terdiri dari TNI Angkatan Laut dan Basarnas Special Group yang masih sampai saat ini masih melakukan pemulihan dan juga beristirahat di kawasan Trisakti Banjarmasin. Dan juga kami memberikan informasi bahwa hingga hari ke-21 hari ataupun hari terakhir dari perpanjangan waktu dari 2 pekan terakhir ini bahwa tetap berlangsung sampai saat ini, dan pada malam hari nanti akan ada keterangan resmi apakah nantinya operasi pencarian ini masih berlangsung ataupun dipusatkan di mana. Kita masih menunggu perkembangan-perkembangan terakhirnya, dan tetapi bahwa mereka tetap optimis bahwa proses pencarian tetap dijalankan sampai menemukan para penumpang yang masih diduga hilang dan juga masih diduga ada terjebak di dalam bangkai kapal dari Virgo Transport ke-8. Oke.
1: Baik, Risanta, setelah 21 hari operasi SAR ini berlangsung, sampai dengan hari ini apa saja tantangan dan juga hambatan yang kemudian masih menghambat para penyelam saat melakukan pencarian ataupun evakuasi?
0: Seperti yang diungkapkan oleh Basarnas, bahwa persoalan adalah terkait dengan cuaca dan kemudian kondisi di arus laut, laut bawah dari kawasan pesisir ataupun kawasan tempat tenggelamnya kapal dari KM Virgo Transport ke-8 ini. Memang sampai saat ini juga ada pergeseran sedikit yang membuat para tim penyelam sendiri sangat berhati-hati dalam rangka untuk melakukan pencarian terhadap para korban yang berjumlah 55 orang. Sementara itu dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini mereka tetap berusaha melakukan pencarian. Yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penyisiran-penyisiran di berbagai titik, termasuk juga mereka menyisir di kawasan Kalimantan Tengah yang boleh dikatakan dalam sepekan terakhir ini banyak ditemukan jenazah-jenazah yang dari KM Virgo Transport 8 ini, sehingga memang fokus utama adalah di kawasan Kalimantan Tengah dan perbatasan dari Kalimantan Barat. Oca.
1: Ya, baik Risanta, dengan data begitu ya bahwa 55 orang sampai hari ini masih belum ditemukan, apakah ada perubahan terkait dengan strategi atau metode pencarian dari tim SAR?
0: Sampai sejauh ini memang masih ada beberapa strategi yang dilakukan dan mereka tetap intent melakukan proses pencarian, namun karena dengan kondisi bangkai kapal yang sedikit bergeser sehingga mereka memutuskan untuk menjaga kondisi dan safety, kemudian juga adalah menjaga pemulihan dari tenaga dari 35 penyelam yang ada dalam rangka untuk memulihkan tenaga mereka, dan nantinya selanjutnya mereka juga akan kembali terjun. Tapi sejauh ini tim SAR gabungan belum memberikan keterangan resmi karena pada malam hari mereka akan melakukan update terkait dengan proses pencarian terhadap 55 penumpang, termasuk juga nantinya dalam proses apakah nanti diperpanjang atau dengan pola-pola seperti apa dalam rangka pencarian terhadap para korban yang sampai sekarang masih belum ditemukan. Demikian Ocha.
1: Iya, baik Risanta, kemudian bagaimana kondisi terkini di pelabuhan? Bagaimana kemudian penantian dari keluarga yang kemudian sampai dengan hari ini masih menantikan 55 yang kemudian belum ditemukan tersebut?
0: Iya, memang ada beberapa belasan dari keluarga masih bertahan sampai saat ini dan mereka masih berada di pelabuhan. Sebagian besar mereka masih ada juga menunggu di beberapa tempat, di tempat keluarga. Sementara ada yang masih bertahan adalah mereka yang menunggu sampai saat ini dan tetap kekeh untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru bagaimana perkembangan-perkembangan terakhir proses pencarian. Dan mereka diberikan tempat untuk beristirahat di ruang tengah, di ruang tunggu dari terminal keberangkatan dan kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Jadi sampai sekarang masih ada, tapi tidak sebanyak yang kemarin. Tapi mereka tetap menunggu sampai ada kabar-kabar terakhir yang bisa diinformasikan kepada mereka, kabar tentang sanak keluarga mereka yang masih dalam proses pencarian. Jadi mereka masih berada di Pelabuhan Trisakti dengan kondisi yang boleh dikatakan sebagian besar dari mereka ada yang terpaksa harus tidur di apa di kawasan-kawasan yang memang disediakan oleh Pelindo, pihak opera dan operator pelabuhan sendiri dalam rangka meringankan dan memudahkan para keluarga korban yang menumpang KM Virgil ini untuk beristirahat dan menunggu kabar-kabar selanjutnya.
1: Iya, baik Risanta, sampai dengan sejauh ini area mana saja kemudian yang lebih difokuskan oleh tim SAR untuk operasi pencarian? Apakah kemudian masih dipusatkan di sekitar bangkai kapal atau kemudian sudah diperluas ke area lainnya? Bagaimana juga dengan update pengangkatan bangkai kapal, informasi yang Anda dapatkan?
0: Ya, untuk saat ini memang tim SAR sendiri tetap menempatkan dua kapal KN SAR-nya yaitu Kemajaya dan Pacitan di seputaran bangkai kapal. Kemudian juga mengarahkan beberapa personel termasuk juga penguatan dari berbagai kantor SAR di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dalam rangka upaya pendukung pencarian 55 penumpang KN Virgil yang masih dalam pencarian saat ini. Sementara proses dari pengangkatan kapal masih berproses sampai saat ini karena pihak operator kapal sendiri masih menunggu dari pihak asuransi untuk melakukan, karena berdasarkan keterangan mereka untuk proses pengangkatan ataupun seltik itu dilakukan langsung oleh pihak asuransi dan asuransi sendiri akan menunjuk beberapa rekanan dalam rangka untuk proses pengangkatan atau nantinya pembalikan kapal. Dan sehingga proses ini memerlukan waktu beberapa waktu dan mereka meminta untuk kesabaran dari keluarga penumpang dan lainnya dalam rangka nantinya agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, meskipun seperti yang mereka janjikan mereka tetap berharap secepatnya bisa dilakukan proses dari seltik itu sendiri.
1: Ya, baik, terima kasih Risanta atas update informasi yang sudah dihadirkan. Risanta melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, polisi menetapkan seorang guru sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Guru yang berusia 49 tahun itu kini ditahan di Mapolres Tangerang Selatan setelah penyidik melakukan gelar perkara.
2: Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan atas laporan dugaan pelecehan terhadap seorang anak di lingkungan sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan. Penyidik telah memeriksa 8 orang saksi termasuk pihak keluarga korban. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, polisi menaikkan status NA dari terlapor menjadi tersangka. NA yang berusia 49 tahun kemudian langsung ditahan di Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
3: Saya sampaikan pada rekan-rekan, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, termasuk juga keluarga dari korban. Ini berjumlah 8 saksi yang sudah kita periksa. Untuk tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan, kita naikkan sebagai tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan.
2: Polisi masih mendalami perkara ini, termasuk memeriksa tersangka dan menggali keterangan dari para saksi. Sebelumnya, NA dilaporkan keluarga siswa yang mengaku menjadi korban pelecehan sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor, serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas. Korban baru berani menceritakan pengalamannya kepada orang tua setelah merasa aman ketika mengikuti latihan taekwondo. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
1: Tongkat kepemimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi berpindah kepada Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Pemirsa, tongkat kepemimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi berpindah dan dipegang oleh Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Sebagai tradisi di dalam tubuh Polri, diadakan upacara serah terima panji Kepolisian Republik Indonesia Tribrata. Jumat siang, suasana hikmat menyelimuti upacara serah terima kepemimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dari Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Aryo Seto. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Aryo Seto sebagai estafet keberlangsungan pemimpin tertinggi Polri. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk simbolis penyerahan tongkat komando, sekaligus bentuk kehormatan terhadap perjalanan serta pengabdian pejabat Polri yang telah melaksanakan tugas. Kegiatan ini sebagai rangkaian pembuka dari agenda-agenda perpisahan lainnya.
1: Di mana dalam tradisi ini, panji-panji Polri Tribrata ini menjadi bagian yang sangat penting, karena di mana panji tersebut merupakan simbol kehormatan dan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri. Lalu, rangkaian ini dilanjutkan dengan kegiatan rangkaian pengantar tugas kepada Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga dalam hal ini Jenderal Dedi Prasetyo.
0: Mekanisme keadilan restoratif untuk tiga anggota dewan asal Jawa Timur yang tertangkap saat sedang pesta narkoba di Surabaya masih menuai polemik. Menurut pakar hukum, restoratif justice memang jadi semangat di setiap tingkat pelanggaran pidana. Sementara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur siap menjatuhkan sanksi jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran etik.
2: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa 3 peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
3: Pesta narkoba, Pak?
4: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
3: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik bekas sabu yang sudah dipakai dan 2 butir pil ekstasi warna kuning, alat usap, korek, dan 1 bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan. Dari 7 orang itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengkonsumsi sabu dan ekstasi.
4: Itu dari 8 itu yang anggota dewan berapa orang dan?
3: Ada 3 orang.
2: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat ketiga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi, dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice. Dengan dasar jumlah barang bukti di bawah ketentuan yang digariskan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.
5: Ya biar sama seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Ya lainnya kayak pencuri yang pencuri ayam aja digebukin sampai mati kayak gitu. Apalagi yang anggota Dewan, ya gimana ya, kayak Indonesia itu sekarang udah amburadul lah hukumnya itu, semua serba bisa dibeli kan, kalah sama yang wewenangnya yang orang yang tinggi-tinggi sama yang rendah-rendah itu, sekarang kebijakannya kurang tegas lah, Pak.
6: Itu saya nggak setuju banget, karena dia anggota dewan, itu sebagai contoh masyarakat, sedangkan hukumannya seperti itu, kalau kita lihat untuk nenek-nenek aja, yang nyuri ranting, hukumannya seperti itu, gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya.
7: Menurut saya kurang adil ya, karena kan anggota dewan itu merupakan wakil rakyat ya, yang dimana itu mewakili gitu loh Pak untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
3: Kalau untuk hukumannya lebih
7: berat.
2: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNER Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai sebagai korban, apalagi baru sekali melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba.

0: narkoba.
1: Nah, kalau kan di dalam undang-undang narkotika jelas, keadilan restoratifnya itu adalah bentuknya adalah proses treatment rehabilitasi. Jadi mereka pasti akan menjalani proses rehabilitasi. Dan kalau mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jadi mereka harus nonaktif atau undur diri kan seharusnya itu. Dan itu pasti akan dipublikasikan karena mereka sebagai pejabat publik kalau mengundurkan diri kan pasti dipublikasikan oleh institusinya.
0: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota Dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Adanya Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik dinilai efektif untuk penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas. Namun ternyata para pengendara kendaraan bermotor memiliki cara untuk menghindari tilang elektronik ini. Pengendara motor secara sengaja melakukan trik menutup sebagian plat nomor supaya tidak terdeteksi kamera tilang elektronik. Padahal tindakan ini bisa berujung pidana.
3: Ada beragam motif pengendara motor yang menutup plat nomor kendaraan mereka. Selain untuk menghindar dari mata elang atau penagih utang yang tak jarang melakukan kekerasan, juga untuk menghindari tangkapan kamera elektronik. Tentu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung dari akal-akalan menutup plat nomor kendaraan.
4: Keberadaan kamera tilang elektronik ini berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi selama berada di jalan raya. Namun ternyata pengemudi punya cara lain untuk mengakali kamera tilang elektronik ini. Bagaimana pendapat warga mengenai hal ini?
5: Mungkin masyarakat juga mulai ngerti ya cara mengakalinya dengan seperti itu. Jadi saranlah untuk kepolisian mungkin bisa mengembangkan lagi teknologinya, bagaimana caranya agar jika itu ditutupi bagaimana bisa kelihatan lagi.
6: Pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya untuk mengurangi pelanggaran ya, tapi kadang-kadang masyarakat sendiri kurang sadar. Ya mungkin harus banyak sosialisasi ya, sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih sadar lagi atau akan hukumnya.
7: Dan kalau perlu juga taruh aja gitu Mbak, soalnya apa kalau dengan kamera tilang elektrik begitu ya, dengan tidak ada aparat di tempat, itu sama aja.
3: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bagi siapapun yang tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor sesuai standar, melanggar pasal 280 dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Dalam pasal 68 ayat 1 menyatakan tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan pemasangan. Jika terindikasi pemalsuan, maka sesuai dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat ancaman penjara maksimal 6 tahun. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, selama ini fungsi sanksi masih belum memberi efek jera, sehingga masyarakat masih terus mencari celah melanggar aturan di jalan raya.
8: Ini penegakan hukumnya harus kuat, ya. Sanksi hukum di undang-undang lintas ini ada revisi kan, diperbesar sanksinya itu kan sanksi ringan, tapi diperbesar angkanya biar ada efek jera. Kalau cuma 100-200 ribu itu kecil, mungkin 1 juta 2 juta biar dia kapok.
3: Joko juga menambahkan meskipun tilang elektronik sudah dipasang, fungsi pengawasan dan penindakan secara manual tetap harus diterapkan agar meminimalisir akal-akalan menutup plat nomor dan untuk mengurangi resiko kejahatan di jalan raya.
4: Tilang elektronik dipasang bukan sekedar untuk mengawasi, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Jika tilang elektronik ini diakali, maka ada konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh para pengguna jalan. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan sanksi, tapi juga edukasi bagi para pengguna jalan. Dan tentu saja ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan bersama. Irina Wardani, Imam Muhairib, Jakarta.
2: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan

0: koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Dalam penyidikan, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Satu tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan juga GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengkondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
1: Dan saat ini sedang dalam tahap menghitungkan kerugian negaranya, dan bersamaan dengan proses penyidikan, proses pemidanaan juga ini melakukan juga penelusuran aset. Dari penelusuran aset ini kita melakukan penyitaan dengan ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen dan uang yang sudah sekitar 24,9 miliar, dan benda apa saja, satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter BL-505, satu unit kendaraan Hino, 2 unit kendaraan BYD, 1 unit kendaraan BD Dolphin, dan 1 unit Lexus LM500 tahun 2020.
0: Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia atau ASPANI mendorong pemerintah agar bisa memperluas jangkauan program MBG ke anak-anak yang berada di Panti Asuhan. Dukungan tersebut dinilai sangat penting terutama bagi Panti Asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur. Dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam, Ketua ASPANI menyebut selama ini program MBG banyak diterima anak-anak melalui jalur sekolah. Sementara untuk anak yatim yang berada di dalam asrama Panti Asuhan belum tersentuh program tersebut. Kondisi ini membuat sebagian besar Panti Asuhan hanya bergantung pada bantuan swadaya masyarakat dan donatur. Untuk itu dukungan tersebut dinilai sangat penting, terutama bagi Panti Asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
2: Harapan kami, pemerintah juga akan mensupport anak-anak yang di dalam asrama di seluruh Indonesia. Kami akan bermitra dengan Menko Pangan, dengan lembaga-lembaga lain, yaitu akan membangun panti untuk tidak menjadi panti yang sifatnya meminta, tapi bermitra, berkreasi dan berkreatif untuk mengembangkan panti-panti asuhan yang ada.
0: Suasembada beras dan masifnya penyaluran MBG menjadi capaian di bidang pangan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun di tahun kedua masa pemerintahan mereka, sejumlah masalah masih terjadi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
3: Talk It's Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
4: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh, menjak viral tuh.
5: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
3: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
6: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
3: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jumat kemarin. Pratikno, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ditunjuk menjadi Ketua Watimpres, sementara Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua Watimpres.
2: Pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden digelar di Istana Negara pada 2 Oktober 2026

0: dan Sekretaris One Team Press Muhammad Kodari.
1: Sebagaimana Anda ketahui bahwa anggota-anggota One Team Press yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang, dari berbagai agama, dari berbagai profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri pada negeri kita tercinta, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman, menyampaikan pertimbangan kepada Bapak Presiden. Jadi dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh
0: Wakil Ketua One Team Press Hatta Rajasa. Menyebut Dewan Pertimbangan Presiden akan bekerja secara senyap untuk memberikan nasihat dan masukan terbaik kepada Presiden.
2: Sebagaimana kawan-kawan pahami, setelah dilakukan perubahan undang-undang dari 2016 ke 2024, lembaga ini menjadi lembaga negara dari lembaga pemerintah, namun tetap berada di bawah Presiden. Oleh sebab itu, tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu. Jadi kami tentu akan silence apapun yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden.
0: Presiden Prabowo Subianto akhirnya membentuk Dewan Pertimbangan Presiden setelah sebelumnya kosong 2 tahun selepas era Presiden ke-7 Joko Widodo. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
3: Demi dharma bakti saya.
4: Swasembada beras dan masifnya penyaluran makan bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah di berbagai tingkat menjadi capaian di bidang pangan yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun di tahun kedua masa pemerintah mereka, sejumlah masalah masih terjadi di sana-sini. Kelangkaan dan harga beras yang terus naik, serta kasus keracunan menu MBG yang tembus 50 ribu orang menjadi catatan yang harus segera diperbaiki.
5: Swasembada beras menjadi capaian di bidang pangan yang terus digaung-gaungkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran. Data Kementerian Pertanian menyebut ketersediaan beras nasional pada September 2026 mencapai 26,91 juta ton. Amran mengklaim stok beras nasional mampu memenuhi konsumsi hingga Juni 2027 dengan asumsi konsumsi beras nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan.
6: Bukan saja stok kita aman, tapi kita sudah ekspor ke Malaysia. Dan ini sejarah baru untuk Republik Indonesia. Dan beberapa negara lagi melalui Bulog akan kita ekspor beras kita. Termasuk Palestina, kita kirim 10 ribu ton. Ini juga salah satu kebanggaan kita dan itu perintah Bapak Presiden.
5: Namun demikian, di tengah melimpahnya cadangan beras nasional, sejumlah retail modern melaporkan stok beras premium ukuran 5 kg langka di pasaran. Badan Pangan Nasional menjelaskan kondisi kelangkaan tersebut dampak dari penarikan produk beras berfortifikasi bermasalah serta oknum yang ingin mendongkrak harga. Selain itu, distribusi yang belum merata ke jaringan retail juga menjadi kendala.
7: Surplus produksi beras ini nyatanya tidak membuat harga beras di pasaran kian terjangkau. Badan Pusat Statistik justru mencatat harga beras baik itu di tingkat penggilingan, grosir ataupun eceran terus merangkak naik selama 9 bulan berturut-turut.
5: BPS menyebut inflasi harga beras di tingkat grosir mencapai 0,61% secara bulanan dan 4,93% secara tahunan. Rata-rata harga beras di tingkat grosir saat ini berada di angka Rp14.992 per kilogram. Guru Besar IPB University, Dwi Andrea Santosa, mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Anomali ini terjadi karena biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus.
8: Dan kemarin, barusan bulan lalu kan,

0: sudah digelontorkan bansos beras ya. Bansos beras amat sangat besar yang digelontorkan, sekitar 30 kg per rumah tangga. Untuk 32 koma sekian, 33,2 juta rumah tangga. Dan itu meliputi 40% populasi, bisa dibayangkan. Berarti mulai bulan kemarin itu sekitar 40% populasi tidak perlu beli beras karena ada bansos beras. Tapi kenyataannya apa? Kan barusan rilis dari BPS awal September kemarin bahwa di bulan September pun ini harga beras masih naik. Sehingga kita jadi bertanya-tanya apa yang ada, apa yang sesungguhnya terjadi saat ini di kita.
1: Dwi menambahkan pemerintah sebaiknya memperbaiki data produksi beras dan mempererat kerjasama dengan pihak swasta untuk memperlancar distribusi beras agar tak terjadi kelangkaan.
2: Karut marut tata kelola makan bergizi gratis menjadi highlight selama tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Puncaknya pada tanggal 6 Juni 2026, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 10 triliun rupiah.
1: Tak hanya Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga mencokok dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung. Kasus korupsi membuat Presiden mau tak mau mengganti pucuk kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional. Sayangnya, Nanik Esdeyang yang dilantik pada 8 Juni 2026 tak bertahan lama dan mengundurkan diri. Presiden Prabowo kemudian mengangkat mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Namun pergantian pucuk kepemimpinan di tubuh BGN tak serta membawa perbaikan kualitas menu yang disajikan kepada anak-anak penerima makan bergizi gratis. Terakhir, 325 siswa dari berbagai sekolah di Batu Gliang Utara Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga keracunan menu MBG. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ketika 498 orang dibawa ke fasilitas kesehatan imbas makan menu olahan MBG. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, sudah ada 50.059 orang keracunan menu makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan 80% kasus keracunan MBG disebabkan kesalahan SOP dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar. Untuk itu, per 7 September 2026, Badan Gizi Nasional menutup 1.999 dapur SPPG.
3: Kami telah mendapatkan identifikasi sebanyak 1.999 dapur SPPG yang tidak melakukan pendaftaran SLAS. Jadi dapur-dapur sebanyak 1.999 ini itu tidak melakukan pendaftaran SLAS di dinas kesehatan masing-masing, yang artinya bukan mendaftar kemudian syaratnya tidak dipenuhi, bukan, tapi ini tidak melakukan pendaftaran.
1: Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji menyayangkan program makan bergizi gratis yang belum tepat sasaran. Terlebih, anggaran MBG per piring yang hanya Rp10.000 tak cukup untuk memenuhi gizi anak-anak penerima manfaat.
4: Karena sampai hari ini banyak sekali yang salah sasaran. Di sekolah-sekolah itu banyak anak yang, contoh di daerah Jabotabek ya, berangkat sekolah itu dikasih orang tuanya ada yang Rp50.000 ya. Mereka biasa makan di luar sekolah, tapi kemudian dia sebagai sekolah dia sebagai penerima MBG lihat menunya nggak menarik, bau nggak enak, ya pasti nggak dimakan. Nah itu kalau di jumlah itu kan setiap hari itu ada ya banyak sekali makanan di sekolah itu yang dibuang-buang ya, masuk sampah, dan itu kan sayang sekali.
1: Ubaid menyayangkan program makan bergizi gratis di tahun 2027 masih menggunakan anggaran pendidikan nasional sebesar Rp240 triliun rupiah. Angka ini justru naik dibandingkan 2026 yang menggunakan anggaran pendidikan sebanyak Rp233 triliun rupiah. Menurut Ubaid, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, anggaran pendidikan sebaiknya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah di daerah-daerah dan kesejahteraan guru. Satrio Adi, Imam Muhairib, Jakarta.
5: Kementerian Transmigrasi bersama Universitas Dalam Negeri dan Luar Negeri mengadakan Summer Course 2026 dengan tema Transformative Transmigration Planning Towards Green Barela. Kegiatan ini untuk merancang pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan di wilayah Batang, Rempang dan Galang atau dikenal dengan Barelang di Kepulauan Riau.
6: Sejumlah mahasiswa dari Technical University of Munich atau TUM Jerman mengikuti Summer Course 2026 di kawasan Batam, Rempang dan Galang atau dikenal dengan Barelang Kepulauan Riau. Kegiatan ini mengusung tema Transformative Transmigration Planning Towards Green Barelang. Summer Course digelar Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk merancang pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis green growth. Para mahasiswa mulai menginap di kawasan Rempang Eco City sejak Jumat sore dan akan berada di kawasan ini hingga 10 Oktober 2026. Selama satu pekan, mereka akan berbaur dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka juga akan mempelajari potensi sumber daya alam, mengembangkan pemberdayaan masyarakat, serta melihat langsung aktivitas warga di kawasan Rempang Eco City. Salah satu mahasiswa TUM mengaku antusias mengikuti program ini dan tak sabar untuk memulai proyek yang akan dikerjakan bersama.
7: So first of all, I'm very excited to be here. It was a long trip, but we were taken good care of, and I'm now happy to be here. We just got to sound our rooms, and I can't wait for the next upcoming days for the project.
6: Tak hanya mempelajari kondisi wilayah, para mahasiswa juga akan menyusun perencanaan transformasi transmigrasi yang diharapkan mampu mendorong pembangunan Barelang secara berkelanjutan. Hasil perencanaan tersebut selanjutnya akan dipresentasikan kepada Kementerian Transmigrasi sebagai bagian dari masukan akademis dalam pengembangan kawasan.
7: We just arrived, so we just took a quick glance around by car, but we could already see that some people had started like planting food, a little bit of farming. We already saw a lot of people around and like quite lively everywhere, so we think people here really want to develop the area they live in. They already...
6: Program ini juga menjadi bagian dari kebijakan transformasi transmigrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.
8: Ini terkait dengan kegiatan transformasi transmigrasi arahan dari Pak Menteri Transmigrasi yang memang salah satu kebijakan prioritasnya adalah mewujudkan manusia yang lebih unggul dan bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi. Di antara transformasi transmigrasi, yaitu Transpatria, di sini adalah salah satu kerjasama dengan 10 perguruan tinggi dan salah satu event yang sekarang diadakan adalah Summer Course.
6: Kolaborasi ini melibatkan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya Universitas Diponegoro, ITB, IPB, ITS, dan Universitas Indonesia. Para peserta berencana memberikan edukasi kepada anak-anak setempat sekaligus membuka informasi mengenai kesempatan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Jerman. Di kawasan Rempang Eco City, khususnya Tanjung Banun, tercatat lebih dari 300 warga telah menempati kawasan ini selama sekitar 2,5 tahun. Mereka mendapatkan dukungan fasilitas mulai dari puskesmas, listrik, air, hingga kantor pemerintah. Fasilitas pendidikan juga terus dikembangkan termasuk rencana peresmian SMA dalam waktu dekat. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
5: Warga Gaza hadir dalam pemakaman massal bagi 105 korban runtuhnya gedung perumahan akibat serangan udara Israel pada Oktober 2023 lalu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
9: Gua. Yeah. Hey bang, siang-siang makan kentang tolong potongin seperti dadu kalau emang lu.
5: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Tak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan juga budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tebalnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Warga Palembang beranggapan seolah berada di atas awan pada Sabtu pagi. Dan beginilah kondisi kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu pagi. Kabut asap semakin hari semakin tebal, bahkan jarak pandang

0: tak lebih dari 50 meter. Masyarakat mengeluh semakin sulit bernapas dan mata menjadi perih. Bahkan ada yang menyebutkan kota Palembang tertutup kabut asap seperti berada di atas awan. Warga berharap kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat serius dan bertanggung jawab dalam penanganan karhutlah yang terjadi sudah 2 bulan dan tak kunjung diatasi.
1: Ini semakin tebal, Kak. Terus ganggu aktivitas sehari-hari. Pernapasan terganggu, mata perih. Seperti di atas awan lah. Panasnya semakin ini tebal, Kak. Tidak berjiwa lagi, satu kertas, enggak loh.
0: Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Hanif Khairandi di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat sore, Hanif. Hanif, mungkin Anda bisa ceritakan di belakang ini apakah salah satu lokasi kebakaran dan sebenarnya sekarang bagaimana kondisi kualitas udara di Palembang pada hari ini atau mungkin 3 hari kebelakang?
2: Ya, terima kasih Mbak Diana. Kembali kami melaporkan situasi kondisi kabut asap yang terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang, yang memang pada saat ini saya sedang berada lokasi di mana tepat kemarin terjadi lokasi kebakaran hutan. Memang kondisi kabut asap di kota Palembang saat ini semakin hari semakin pekat, semakin tebal, dan kualitas udaranya pun semakin tidak sehat. Bahkan menurut data NQKB bahwa Palembang ini tingkat polusi udaranya teratas di antara kota-kota lainnya. Bahkan di dunia, polusi udara di kota Palembang ini teratas. BMKG pun mencatat bahwa data di kota Palembang ini kualitas udaranya sudah sangat tidak sehat, bahkan membahayakan bagi masyarakat kota Palembang. Dan ini tentunya kabut asap di kota Palembang bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, bahkan sudah 1 minggu ini kabut asap semakin tebal. Bahkan tidak hanya di pagi hari, bahkan siang pun juga mengalami hal serupa. Dan kondisi ini sudah hampir 1 bulan. Tidak ada perubahan, bahkan semakin pekat dan semakin membahayakan bagi masyarakat kota Palembang. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Yang kami dapat informasi bahwa kebakaran hutan yang banyak terjadi di Sumatera Selatan ini di Ogan Ilir, tetangga Palembang, hampir tercatat titik panas atau hotspot yang terjadi di sana hampir 1000 lebih titik hotspot yang terjadi di sana. Bahkan juga kontribusi yang terjadi kabut asap terjadi lebatnya di Kota Palembang juga ada di Ogan Komering Ilir dan Banyu Asin, bahkan di Musi Banyu Asin. Begitu Mbak Diana.
0: Ini artinya kan titik panas ataupun titik kebakaran hutan ini tidak hanya di Palembang saja, tetapi asap tebal di Palembang ini juga disumbang dari wilayah-wilayah sekitarnya begitu. Tapi sekarang bagaimana imbauan pemerintah kepada masyarakat? Apakah ada imbauan pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya, Hanif?
2: Kalau himbauan ya tentu ada dari sejak kemarin bahwasanya masyarakat himbau untuk selalu memakai masker dan menjaga kesehatan. Dan untuk himbauan bahwasanya untuk misalkan Wali Kota Palembang seperti kemarin sudah mengeluarkan surat edaran bagi pihak bagi sekolah-sekolah dari tingkat TK, SD dan SMP untuk diterapkan pembelajaran jarak jauh. Tapi sekolah pihak pemerintah Kota Palembang tidak disilakan bagi sekolah-sekolah yang ingin tetap muka bila ingin melakukan tetap muka seperti sekolah swasta yang banyak terjadi di Kota Palembang. Hal ini tentu memang kabut asap memang semakin hari semakin pekat, makanya himbauan itu tentu ada baik itu sekolah maupun yang lainnya seperti yang ada di kampus. Seluruh kampus juga dihimbau agar untuk berhati-hati dan melakukan Zoom setiap dia perkuliahan, seperti itu.
0: Baik, imbauan pembelajaran jarak jauh dilakukan karena hingga kini masih kabut asap masih menyelimuti begitu ya langit Kota Palembang. Terima kasih banyak atas laporan terkini Anda, Hanif Khairandi, jurnalis Transmedia dari Palembang, Sumatera Selatan. Kabut asap pekat, karhutla kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan bukan sekadar mengganggu jarak pandang, asap karhutla yang bertahan selama berhari-hari ini juga membuat kualitas udara terus memburuk. Kabut asap di Palangkaraya masih berlangsung hingga Sabtu. Jarak pandang bahkan disebut hanya sekitar 100 meter. Sementara itu asap juga terus menyerang warga yang terpaksa menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan. Kondisi ini menambah kekhawatiran warga, terlebih kebakaran lahan gambut masih terus terjadi. Di tengah situasi ini, pemerintah Kota Palangkaraya mengaku masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Total sekitar 4,2 miliar rupiah telah digelontorkan untuk penanganan karhutla. Namun hingga kini bantuan dana dari pemerintah pusat disebut belum diterima.
3: Bantuan uang atau anggaran?
4: Anggaran kami belum ada, tapi kalau surplus banyak.
3: Berarti banyak. Berarti anggaran salah belum satu. Ada bantuan?
4: Tidak ada kan, tadi saya bilang banpres itu kita kan tidak ada.
3: Berarti sama-sama.
4: Ini memang murni pure APBD.
3: APBD ya, oke.
4: Semua kan bergerak saja. Jadi ya mungkin ada yang mengira nanti dikira ada anggaran terlalu banyak kemana gerakannya, tidak.
0: Krisis air dampak kemarau ekstrim dialami warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk mendapatkan air bersih, warga mengandalkan sumur tua di tengah hutan. Sementara itu, warga Desa Sisir, Kabupaten Bangkarai Timur, 4 bulan terakhir harus berjalan kaki 1 hingga 3 km untuk mencari air di lembah.
5: Dampak kemarau panjang, sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami krisis air bersih. Salah satunya di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah. Sekitar 5 bulan dilanda kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga memanfaatkan sumur tua di tengah hutan. Sedikitnya terdapat 5 sumur kecil yang silih berganti digunakan warga untuk mengambil air. Meski kedalamannya tak sampai 2 meter, sumur-sumur tua tak pernah kering meski digunakan oleh ribuan warga setiap hari.
6: Musim kemarau ini lah, krisis air tuh akibat itu kan biasa kami ini dari air pam yang dari Gunung Mangkol. Karena air pam tuh kekeringan juga, jadi kami tuh jadi warga tuh sumber mata air satu-satu. Dari sinilah ngambil lah yang lain-lain, perigi-perigi yang biasa sumur-sumur tuh kering semuain.
5: Warga berharap pemerintah bisa memfasilitasi sumur bor di dekat permukiman warga. Demi mendapatkan air, warga di Desa Sisir, Kecamatan Elar Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki sekitar 1 hingga 3 km dengan menuruni lembah dan mendaki. Sejak 4 bulan terakhir, sumur-sumur di sekitar permukiman warga mengering. Satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan berada di Nuling, Desa Sisir. Namun debit air sumur yang sangat kecil membuat warga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan beberapa jerikan air. Air yang didapatkan pun tidak selalu dalam kondisi bersih. Warga harus menyaringnya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengangkut air dalam jumlah banyak, warga harus menyewa motor dengan biaya sekitar Rp10.000 per jeriken.
7: Kami harus bangun jam 3 pagi, bahkan jam 2 pagi supaya bisa mendapatkan air yang banyak. Dan itu antriannya itu sampai jam 6 pagi saja. Terus untuk masyarakat yang datang setelah jam 6 ke atas, itu wajib tunggu 2 sampai 3 jam supaya bisa mendapatkan air, dan itu pun hanya bisa dapat 5 serigen saja.
5: Krisis air berdampak pada lebih dari 140 kepala keluarga di Desa Sisir. Dusun Nganta menjadi wilayah yang paling terdampak dengan lebih dari 60 kepala keluarga.
0: Informasi lainnya, di Jakarta, Hari Rabies Sedunia dirayakan dengan kegiatan lari bersama para anabul. Acara ini diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu pagi. Dan beralih ke Blitar, Jawa Timur, ada 100 ekor anabul yang divaksin rabies. Vaksinasi ini gratis dan berguna untuk mencegah penyebaran virus zoonosis dari hewan ke manusia.
8: Ratusan pecinta anabul dari berbagai daerah Sabtu pagi mengikuti lari bareng anabul yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Para peserta antusias mengikuti kegiatan lari bersama anabul ini karena selain berolahraga, mereka juga diberikan edukasi tentang pencegahan rabies, mengingat penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia. Salah satu upaya pencegahan yang ditekankan adalah memastikan hewan penular rabies mendapat vaksinasi secara teratur.
9: Aku dari Bandung, by the way. Aku berangkat tadi pagi jam 4.
10: Sengaja dari Bandung
9: kita. Iya, karena aku emang cinta kucing dan kebetulan ini pertama kali lari jarak jauh. Dan seru banget, 5 kilo.
11: Jadi kami dari Pemprov DKI Jakarta merayakannya dengan mengadakan mantra WRD 2026. Di mana kita, perbedaannya dengan parlamen lain, kita melibatkan anabol. Jadi ada 1.500 peserta yang terdiri dari 3 kategori.
8: Kegiatan ini tak hanya menjadi momentum edukasi, namun juga meningkatkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama mencegah penularan rabies. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membeludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan pada Sabtu pagi. Para pecinta anabul ini membawa piaraan untuk divaksin. Mereka peduli dan mengantisipasi penyebaran virus rabies dari hewan ke manusia.
12: Karena si kucing ini kan sangat sering interaksi ya sama orang-orang ya. Terus juga ini udah mulai kabur-kaburan karena udah mulai masa birahinya. Jadi kita kan nanti kalau keluar terus kena rabies dari kucing liar lain kan takutnya orang rumah jadi kena juga.
8: Panitia penyelenggara menyediakan 100 vaksin. Dalam kegiatan ini dilakukan pula sterilisasi terhadap 70 ekor kucing dan 50 hewan lain mendapat pemeriksaan kesehatan dan perawatan gratis.
13: Ini adalah untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit zoonosis atau rabies. Hal itu tujuannya supaya nanti Indonesia bebas rabies juga ke depannya. Selain baksos, kita juga melakukan kastrasi atau steril jantan untuk kucing-kucing rescue, kucing-kucing liar.
8: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies dan para pecinta anabul diharapkan lebih peduli dengan hewan piaraan mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan usai jeda akan hadir perkembangan kasus korupsi program makan bergizi gratis karena Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus ini. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Di Treskrimsus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai 30 miliar ini rencananya akan dibawa ke Jakarta. Di lokasi lainnya, Polres Cimahi menangkap pencuri kabel sinyal dan grounding di jalur kereta api cepat Wush. Dan akibat aksi pencurian ini, 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei Kamis siang mengatakan 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah. Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
2: Mengimpor barang tidak baru, yaitu 3 unit mesin turbo, ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
3: Nilai barangnya, Bu?
2: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.
1: Petugas Reserse Kriminal Polres Cimahi berhasil menangkap para pelaku pencurian kabel sinyal di grounding di jalur kereta api cepat Wush. Para pelaku yang terdiri dari 5 orang eksekutor pencurian dan 1 orang penadah diamankan di beberapa lokasi berbeda. Aksi pencurian terjadi di 2 lokasi yang berbeda, yaitu Kecamatan Melong Kota Cimahi pada 26 Juli 2026 dan Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada 7 September 2026. Para pelaku memotong kabel menggunakan gergaji secara langsung, kemudian membawa kabel hasil curian untuk dijual. Akibat pencurian tersebut, pihak KCIC mengalami kerugian materi hingga 60 juta rupiah. Tidak hanya menimbulkan kerugian materi, aksi pencurian juga mengganggu pelayanan kepada penumpang, di mana 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
4: Dalam pengungkapan ini, kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
5: Ataupun melihat informasi di tanggal 7 September ya, ini terdapat 5 perjalanan bus yang akhirnya tidak bisa diberangkatkan, tertahan sampai dengan 1,5 jam. Ini merupakan dampak salah satu dari pencurian kabel tersebut. Dan untuk itu, dengan kondisi ini tentunya kami sangat mengapresiasi sekali dan kita harapkan ini tidak terjadi lagi.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 pelaku pencurian terancam pidana 7 tahun penjara. Sedangkan untuk penadah terancam pidana penjara 4 tahun. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar 3 pabrik rumahan yang memproduksi vape etomidem dari sebuah perumahan dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk. Berdasarkan keterangan Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma Tandayu, pada Kamis, 11 tersangka berhasil diamankan, yang terdiri dari 4 WNI, 6 WN India, dan 1 WN Singapura. Total barang bukti yang diamankan diantaranya 3,29 kg etomidet cair, 13,11 kg etomidet bubuk, 249 kartridge siap edar, dan 2 kg sabu dengan nilai 145 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dan pasti dari Jakarta, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa di depan KPK. Dalam aksinya ini, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Superekon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
1: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Satu tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
3: Karena pada beberapa telah melakukan penyidikan dan telah ditetapkan tersangka dari beberapa tempat, yaitu kalau PPK-nya, inisialnya BIM, dan dari pihak swasta kurang lebih ada 4 orang, inisial AM, inisial YY. AM ini setelah komisaris PT ASG dan komisaris PT AIP, YY, terus AA Direktur PT ASG, GB setelah Direktur PT ASG, dan tadi YY itu Direktur PT AIP.
1: Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa resolusi mahasiswa Bogor di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan pada Kamis siang. Situasi sempat meredah, namun kericuhan kembali terjadi saat sejumlah perwakilan massa berupaya menemui pihak KPK. Dalam aksinya, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian.

0: Kementerian ATR BPN. Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan milik PT Sumarekon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masa juga meminta KPK menelusuri pihak-pihak lain yang namanya muncul dalam perkembangan pemeriksaan perkara.
1: Berangkat dari hal tersebutlah, kami rasa kami perlu mempertanyakan bagaimana perkembangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait apakah hari ini KPK berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, berani menegakkan hukum tanpa melihat background pejabat publik tersebut.
0: Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya, polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di lokasi lainnya, gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan dengan modus menghentikan paksa pelajar lain yang melintas di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
3: Siapa punya apa?
4: Tim unit reaksi cepat Resmopolda Sulawesi Selatan bersama Polres Jeneponto menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap wanita berinisial YL. Keempat pelaku masing-masing berinisial CL, MS, MIS, dan YM. 2 pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jeneponto pada Rabu malam. Sementara 2 pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku dipukuli secara bersama-sama oleh pelaku dan disiram cairan cabai ke wajahnya. Aksi pengeroyokan juga dipicu karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu terduga pelaku.
5: Dari hasil interogasi kami kepada korban, korban menyampaikan dipukuli dan disiram air cabai.
6: Apa ada pelaku lain kemudian diamankan dalam kasus ini?
5: Dari hasil koordinasi kami dengan Polres Jeneponto, Polres Jeneponto berhasil mengamankan 2 terduga pelaku lainnya, diamankan di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Jeneponto.
6: Dari ini kemudian sebenarnya apa sih motifnya mereka ini kemudian?
5: Dari hasil interogasi kami, kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
4: Viral rekaman CCTV saat gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan terhadap pelajar lain yang melintas di Jalan Kampung Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore 25 September 2026. Para pelaku berjumlah 7 orang menggunakan 3 sepeda motor menghentikan paksa pelajar lain yang melintas. Bahkan seorang pelaku melemparkan helm ke arah korban saat korban mencoba untuk melarikan diri.
7: Ketika kita cek CCTV, ada beberapa sepeda motor yang dikendarai beberapa orang, entah itu pelajar atau bukan, tetapi ada tindakan kekerasan yang mana terlihat di CCTV.
4: Kanit Reskrim Polsek Borobudur Aibda Nur Hamid mengatakan para pelaku berjumlah 7 orang, sedangkan korban berjumlah 4 orang, yang semuanya berstatus sebagai pelajar. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian uang Rp3.000 dan 2 helm.
7: Di situ bertemu dengan beberapa pelaku, juga anak-anak juga, dan akhirnya para pelaku tersebut sempat melakukan pemalakan.
4: Hingga saat kasus dugaan pemalakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan masih dilakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, lantaran para orang tua korban tidak melaporkan secara resmi ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan, Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Sementara harga berbagai jenis ikan di Polewali Mandar terus mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan juga gelombang tinggi.
1: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan, Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Kondisi ini membuat pengusaha harus menyesuaikan produksi dan ukuran kerupuk. Harga tepung tapioka yang menjadi bahan utama kini mencapai Rp1.400.000 per kuintal. Sebelumnya harga tepung masih sekitar Rp900.000 per kuintal. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng yang digunakan untuk produksi. Harga minyak kini sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000.
2: Ya, pengaruh dan bahu semuanya naik. Gitu kan. Paling jalan satu-satunya kerupuk dikecilin sama penghasilan berkurang.
3: Untuk bahan bakunya apa saja Pak yang naik?
2: Tepung tapioka, minyak semuanya naik. Terigu ya, semuanya naik.
3: Dari kapan sih Pak untuk kenaikan ini Pak?
2: Dari habis lebaran aja.
1: Kenaikan harga sejumlah komoditas ikan terjadi di Pasar Ikan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat siang. Dalam beberapa pekan terakhir, harga berbagai jenis ikan di pasar ini terus mengalami kenaikan. Salah satunya ikan bandeng, yang sebelumnya dijual seharga Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada ikan layang dan ikan kembung ukuran kecil. Keduanya kini dijual seharga Rp5.000 per ekor dari sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp3.000 per ekor. Pedagang menyebut kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
4: Kalau ikan laut bagaimana, Ji? Naik juga?
5: Iya, naik banget.
4: Gara-gara apa dia itu?
5: Ya itu, dari besarian,
4: ombak. Besar ombak ya.
1: Kondisi berbeda terjadi di Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Musim kemarau ternyata membawa berkah bagi sejumlah petani sawi caisim setelah sempat mengalami harga rendah. Kini harga sawi caisim berangsur naik dan bertahan di kisaran Rp6.000 per kilogram. Meski harus berhadapan dengan keterbatasan air, petani tetap bersemangat berbudidaya dan berharap harga sayuran terus stabil.
6: Saat ini ya masih ada harganya.
7: Berapa sih?
6: Ya Rp6.000 lah.
7: Rp6.000 ya. Terus harapannya sebagai petani sudah apa?
6: Ya, harapannya ya harganya tetap stabil, soalnya kan mengingat ini nyerapnya juga pakai listrik ya.
7: Oh.
6: Terus kan pupuknya juga harus beli.
7: Oh gitu ya.
6: Terus ini tanahnya juga harus sewa tanah kan, bukan perorangan, bukan milik sendiri.
1: Para petani berharap harga sawi caisim tidak kembali anjlok seperti pada Agustus lalu yang mencapai titik terendah dengan harga Rp1.500 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, di balik gemerlap kota tersimpan cerita pahit buruh tani. Alih fungsi lahan dan juga kepungan bangunan beton di kota besar seperti Bandung membuat lahan pertanian perkotaan kian tersisihkan. Namun luasan lahan yang terus menyusut, padi tetap dihasilkan dari petak sawah kota yang tersisa.
8: Di lokasi ini ribuan ton gabah dihasilkan ketika panen raya tiba. Namun dengan upaya yang pas-pasan, buruh tani yang menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari justru menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi gejolak kebutuhan sehari-hari.
9: Ironi ini menjadi realitas sehari-hari bagi para petani di Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hiruk-pikuk aktivitas panen yang hadir tahun ini seakan menjadi setitik harapan bagi para buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi warga di pinggiran kota besar seperti Bandung, menjadi buruh tani bukan lagi pekerjaan menarik. Mayoritas warga lebih memilih untuk menjadi pekerja pabrik atau pengemudi ojek online ketimbang berkotor-kotor dengan aktivitas tanam-menanam di sawah. Namun, tidak untuk Neneng. Ia tetap menekuni pekerjaan sebagai buruh tani meski upah yang dihasilkan tidak besar. Sebagai buruh tani perempuan, Neneng dibayar Rp60.000 per hari. Sementara dalam setahun, buruh tani hanya bekerja 1 bulan di musim tanam, kemudian menunggu musim panen selama 2 bulan.
10: Abis beres, ya udah di rumah.

0: itu ngurus rumah tangga paling jahit kalau ada jahitan gitu. Udah. Enggak ada lagi kerjaan
1: lain. Cuma sebulan. Kalau panen pun?
0: Iya, kalau habis itu kan nunggu panen. Panen paling lama sebulan setengah. Ya, ngambil padi. Itu juga kalau ada yang nyuruh ngarit gitu kan.
2: Pekerjaan ini tetap digeluti untuk membantu perekonomian keluarga karena penghasilan sang suami sebagai pedagang nasi goreng di luar kota tidak mencukupi. Sistem kerja musiman dengan pendapatan terbatas membuat keluarga buruh tani harus pintar menyiasati biaya hidup.
3: Cukup enggak cukup ya, dicukup-cukupilah itu. Karena ya buruh tani itu kan sedikit, jadi keluarganya banyak. Dapatnya sedikit, jadi cukup tak cukup aja.
1: Dicukup-cukupi,
3: iya.
2: Menjadi buruh tani tidaklah mudah, apalagi bagi seorang perempuan, karena pekerjaan ini mengandalkan fisik yang kuat. Bekerja di bawah terik matahari juga menjadi tantangan tersendiri.
1: Gimana ya teh? Aduh. Ini setelah saya proses di arit, kemudian dibawa ke sini, dikumpulkan, nantinya akan dilakukan proses perontokan atau memisahkan antara padi dengan daun-daunnya ini supaya nanti tinggal dimasukin karung dan dibawa untuk dijemur.
2: Bergelut dengan padi dan gabah di atas pematang sawah juga dijalani Rahmat. Pria berusia 56 tahun yang sudah sekitar 40 tahun mendedikasikan hidupnya sebagai buruh tani. Dengan upah harian Rp70.000, ia harus mengawal setiap tahapan tanam dan panen demi menopang keluarga. Lagi-lagi alasan ekonomi dan keterbatasan pilihan pekerjaan yang membuat Rahmat tetap bertahan menjadi buruh tani. Dengan upah terbatas tersebut, Rahmat harus menanggung biaya sekolah 3 anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga SMA. Bekerja serabutan saat menunggu panen tiba demi menutupi biaya dapur keluarga menjadi pilihan.
4: Kalau dibilang cukup sih, ya jujur ya Pak ya, ya emang enggak sih. Buruh tani kan cuma 70 ribu Pak.
1: Sehari teh.
4: Iya. Sedangkan sekarang aja sisa anak yang 3 sekolah SMA, SMP, sama SD itu udah hampir 50 Pak.
1: Kebutuhan bekal itu teh ya. Iya. Kenapa sih Pak Mamat, bertahan tetap jadi buruh tani ini udah berapa puluh tahun Pak Mamat tetap jadi buruh tani?
4: Kalau untuk bertahan Pak, mungkin saya tahu diri Pak, karena satu SDM nggak mungkin saya usaha ke kota, terus kayaknya udah mau nggak mau mungkin
1: karena kebutuhan juga,
4: karena di samping kurang ketenagaan di sawah Pak, kan Pak udah pada susah. Jadi ya Bapak nikmatin aja lah di sawah.
2: Namun permasalahan bukan hanya hadir bagi para buruh tani. Pemilik dan pengelola lahan pun terdampak kemajuan zaman. Kini, setiap musim tanam dan musim panen tiba, mereka kesulitan mencari buruh tani untuk bekerja di lahan pertanian yang digarap. Semakin berkurangnya masyarakat, terutama anak muda, yang mau menjadi buruh tani menjadi tantangan. Apalagi lokasi persawahan tak jauh dari kota besar yang menawarkan pilihan pekerjaan lain yang lebih menggiurkan.
5: Ya untuk mensiasatinya saya supaya tetap kita punya yang membantu gitu ya. Untuk mengelola lahan kita agak ditingkatkan upah taninya. Misalkan orang lain 70.000, saya sudah 80.000. Itu.
2: Potret paradoks buruh tani di warga Mekar Bale Endah menegaskan, tulang punggung ketersediaan pangan di meja makan justru harus berjuang di garis kemiskinan. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
6: Ke informasi lainnya, indeks ekonomi ada berbagai peluang usaha untuk menambah pundi-pundi rupiah. Seperti di Probolinggo, Jawa Timur, ada seorang buruh pabrik garmen, beternak kelinci hias, hingga cuannya mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Dan masih di Jawa Timur, musim kemarau memang membawa berkah bagi petani semangka di Lumajang, karena hasil panennya bisa sampai 35 ton, hingga cuan yang didapat mencapai 140 juta rupiah sekali panen.

0: menambah pundi-pundi rupiah dari kelinci hias menjadi pilihan Ar-Rahman Imanuddin. Warga Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini memanfaatkan lahan di samping rumahnya untuk beternak kelinci hias jenis Rex. Ar-Rahman yang bekerja sebagai buruh garmen ini beternak kelinci hias sejak 2 tahun lalu. Kelinci hias jenis Rex dipilih karena banyak diminati pembeli. Kelinci Rex dikenal memiliki bulu yang pendek, lebat dan halus dengan tekstur seperti karpet. Jenis kelinci ini juga memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dengan bobot yang bisa mencapai sekitar 5 kg. Selain pembeli bisa langsung datang ke rumahnya, Ar-Rahman juga memasarkan kelinci melalui berbagai platform online.
1: Awalnya nyoba dulu 3 ekor, sampai beranak, sukses baru saya nambah sampai sebanyak ini gitu.
2: Untuk perawatannya?
1: Jenisnya, jenisnya ini jenis rek, untuk perawatannya sih lebih untuk kelinci ini simple sih, yang penting kandangnya bersih, makannya tepat waktu, itu aja.
0: Satu ekor kelinci anakan dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk kelinci dewasa harganya antara Rp450.000 hingga Rp650.000 per ekor. Setiap bulan, Ar-Rahman bisa menjual antara 20 hingga 30 ekor kelinci dengan estimasi omset berkisar 5 juta hingga 9 juta rupiah. Dengan memanfaatkan lahan seluas 1 hektar di Desa Jatimulyo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Son Haji membudidayakan semangka jenis Madrid. Semangka Madrid ini memiliki ukuran yang besar, bahkan bisa mencapai 8 kg per bijinya. Selain itu, semangka ini juga memiliki rasa yang manis dan segar. Semangka ini bisa dipanen setelah berusia 65 hari setelah tanam. Son Haji bisa memanen 35 ton semangka. Buah pun dijual seharga Rp4.000 per kilogram. Tak heran jika Son Haji bisa meraup cuan hingga Rp140 juta rupiah sekali panen.
3: Berapa hektar ini?
4: 1 hektar, Mas.
3: Kalau jenisnya apa, Mas?
4: Madrid.
3: Kelebihannya apa?
4: Ya, kelebihannya kekuatan, Mas.
0: Semangka jenis ini tidak hanya memenuhi permintaan warga di Kabupaten Lumajang saja, namun juga dikirim hingga ke kota Yogyakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Selanjutnya, seorang petani alpukat di Situbondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat bonsai dan meraup omset hingga 6 juta rupiah setiap hari. Alpukat bonsai ini jadi solusi bagi konsumen yang ingin menanam alpukat namun lahannya terbatas.
6: Di lahan seluas 1 hektar ini, Mumtazuddin membudidayakan alpukat bonsai. Bibit alpukat ini tingginya hanya 1 hingga 1,5 meter, namun telah berbunga dan berbuah lebat. Ide budidaya alpukat bonsai ini berawal dari banyaknya konsumen yang mencari bibit alpukat yang bisa segera berbuah dan bisa ditanam di lahan sempit rumah. Mumtazuddin pun akhirnya memanfaatkan sejumlah bibit okulasinya menjadi alpukat bonsai ini. Ada beberapa jenis alpukat yang digunakan, diantaranya jenis alligator, kelut, dan mickey. Setiap harinya, ia mampu menjual antara 15 hingga 25 batang alpukat bonsai.
7: Ini setiap harinya yang keluar antara 15 sampai 25 pohon yang sudah berbuah kayak gini. Karena keterbatasan lahan, kayak yang di perumahan itu nggak punya lahan, bisa ditaruh di teras rumah atau di atas balkon.
6: Lokasi kebun yang berada di tengah kota Situbondo juga memudahkan pembeli untuk datang. Mereka bisa memilih langsung bibit alpukat bonsai yang akan dibeli.
8: Jadi pas saya nyampe ke sini, lihat-lihat itu ternyata di sini juga jual bibit alpukat itu. Juga udah berbuah kecil-kecil. Ya, tertarik jadi saya juga tertarik untuk membelinya ini. Buat ditanam di depan rumah itu. Sebenarnya saya nggak punya lahan.
6: Selain bibit alpukat bonsai, Mumtazuddin juga menjual bibit alpukat aneka jenis dengan metode okulasi. Rata-rata bibit yang dijual tingginya antara 1 meter hingga 2 meter dan buahnya bisa dipanen dalam waktu sekitar 1,5 tahun setelah ditanam. Satu bibit alpukat bonsai dijual Rp300.000, sedangkan bibit alpukat dijual antara Rp200.000 hingga Rp300.000. Dalam satu hari, Mumtazuddin mampu meraup omset 3 juta hingga 6 juta rupiah. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
5: Batik tak hanya hadir dalam bentuk kain dan juga busana di Klaten Jawa Tengah, motif batik justru dikreasikan jadi aneka kue. Ya, kreasinya mulai dari kue brownies hingga roll cake batik, dan cara unik ini juga sekaligus untuk melestarikan warisan budaya Indonesia.

0: Beragam motif batik kini tak hanya terlihat pada kain atau pakaian. Di Klaten, Jawa Tengah, batik dikreasikan menjadi kue yang unik dan menarik. Adalah Kiki Hapsari dan Ning Hapsari yang sejak 2015 merintis usaha membuat kue dengan motif batik. Berawal dari kecintaan pada dunia kuliner dan kekayaan motif batik Indonesia, keduanya menggabungkan dua hal tersebut dalam sebuah kreasi kue. Hingga kini, lebih dari 15 motif batik dapat diaplikasikan pada roll cake dan brownies. Mulai dari motif kaung, parang, selendang, hingga motif kontemporer.
1: Motif batik itu punya kekhasan sendiri dan banyak variasinya, bahkan dari yang luar Jawa juga ada. Jadi memang untuk niat kita memang pengen salah satunya untuk itu,
2: melestarikan
1: batik,
2: warisan budaya.
1: Selain dari pakaian, kan di dalam kue juga bisa.
0: Motif batik yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Tak sekedar membuat kue lebih menarik, kreasi ini juga menjadi cara untuk memperkenalkan batik dalam bentuk yang berbeda. Dalam sepekan, sekitar 30 kue batik diproduksi untuk memenuhi pesanan konsumen. Motif kaung dan selendang menjadi dua motif yang paling banyak diminati.
3: Ya, jadi unik. Karena kalau brownies biasa kan di mana-mana banyak yang jual. Kalau di sini ada batiknya, jadi ada motif tertentu yang kita selalu ingat khasnya ini, oh kalau ini beli di sini. Terutama memang...
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
8: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Tak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor.
0: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Salah satunya pertunjukan palang pintu yang menjadi ciri khas budaya Betawi. Tak hanya menjadi ruang pertunjukan budaya, Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesoris.
9: Makanan khas, jajanan anak, baju-baju anak. Sama ini loh, perintilan-perintilan itu hasil belanjaan di sini.
0: Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan dalam Festival Palang Pintu Kemang.
10: Oh, semua para UMKM kita perdayakan semua. Maka kita hari ini beda, ada khusus makanan-makanan food, ya kan, kreatif. Abang kita lihat berbeda Festival Palang Pintu. Abang nggak sebagai anak Indonesia, begitu banyak ragam budaya Nusantara. Festival

0: nasional langsung menyerbu 42 tenan pengrajin batik yang berasal dari seantero negeri. Pameran batik hari ketiga yang digelar di Atrium TP3 ini menjadi magnet tersendiri bagi warga kota Surabaya dan sekitarnya. Puluhan tenan yang menyajikan berbagai motif dan model batik serasa memanjakan mata para pengunjung. Tidak hanya berupa kain batik, produk kebaya, blazer, hingga pakaian kerja dengan motif batik tulis pun tersaji di sini. Harga yang ditawarkan pun cukup beragam, puluhan ribu hingga puluhan juta. Seperti batik lawasan yang dipajang oleh Dekranasda Kabupaten Tulung Agung. Ali Sodik, sang empu dari butik batik tulis Kalang Kusuma, menceritakan bagaimana rumitnya pembuatan batik lawas khas desa Kalangbret Tulung Agung ini. Selain berusia hampir 7 dasawarsa, teknik pembuatannya pun masih klasik.
1: Untuk masalah proses pembuatan ini, kalau zaman dulu itu cenderung dengan pewarnaan alam. Ini jadi untuk warna birunya itu, kalau dulu masih pakai nila. Kalau sekarang kan sudah modern pakai indigo. Dan ini untuk coklatnya, sogannya itu pakai kuning-kuning emas. Ini untuk gradasinya itu pakai rendaman air gamping.
0: Batik Tulung Agung yang masih mempertahankan motif klasik menjadi buruan para pecinta batik. Seperti Laili asal Surabaya yang rela kembali lagi ke pameran ini karena tak ingin kehilangan batik incarannya.
2: Motifnya cakep banget, terus dia perpaduan juga sama jeans juga. Terus unik, pokoknya bentuknya unik banget, terus dipadukan sama bawahannya itu juga unik. Udah deh gitu, tapi habis. Gitu. Ya nanti masih mau keliling-keliling lagi.
0: Namun di sisi lain, ada keresahan para pengrajin batik terkait maraknya impor produk tekstil bermotif batik.
3: Makanya saya mau himbau juga, selain ke pembeli, juga ke penjualnya, entah itu pengrajin, entah itu pengusaha batik, juga kalau bisa jujur. Jadi taruh, misalnya mau jual batik printing, ya tulis aja batik printing. Jadi itu salah satu edukasi kan begitu ya, jadi dua belah pihak bantu gitu loh untuk mencegah itu. Lama-lama kalau enggak kan mencari yang murah tapi bukan batik jadinya, terus punah dong yang ini karena enggak laku gitu.
0: Pameran batik yang akan digelar hingga Minggu 4 Oktober ini diharapkan mampu meningkatkan kecintaan kita terhadap batik yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia tak benda, sekaligus meningkatkan taraf hidup para pengrajin batik Nusantara. Ganjar Wicaksono, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Siapa bilang berburu buku harus di toko buku atau mungkin di bangunan beton? Nah, di Jakarta masyarakat bisa menjajal pengalaman berburu buku di atas kapal. MV Dolos Hope ini adalah kapal pameran buku terapung internasional yang kini berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok.
5: Suasana dalam MV Dolos Hope begitu ramai. Ratusan orang memenuhi geladak kapal yang panjangnya lebih dari 80 meter dan dibuat khusus seperti pameran buku. Ribuan buku dari berbagai genre tersusun di sejumlah ruang di dalam kapal. Mulai dari buku anak-anak, novel, pendidikan, hingga buku pengetahuan. Total ada lebih dari 2.000 judul buku yang bisa dipilih pengunjung. Bukan hanya berburu buku, pengunjung juga bisa menikmati suasana membaca yang berbeda. Buku-buku yang tersedia di sini dapat dibeli, sehingga pengunjung bisa membawa pulang buku pilihannya. Harganya pun terjangkau, dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Antusiasme pengunjung pun terlihat, baik dari mereka yang datang bersama keluarga, maupun yang memang khusus ingin berburu buku.
6: I've been receiving so many messages, so many people saying that they are really excited and curious to come on board. We see so many families coming with their children, even friends or older people. We can see every age, every kind of people here on board. So we see that the people are excited and interested because there's so many good books on board and in a price that normally in Indonesia you cannot find. So yeah, we are really happy that people are such positive experience on board.
5: Kehadiran Dolos Hope juga menjadi momen istimewa. Ini merupakan kunjungan kembali ke Jakarta setelah 38 tahun sejak kapal Dolos berlabuh di ibu kota pada 1988. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga menikmati suasana laut dan menjelajahi ruang-ruang di dalam kapal, serta menikmati semilir angin laut. Jadi kalau biasanya kita membaca untuk menjelajahi dunia lewat halaman buku, kali ini kita bisa menjelajahi buku dan suasana.

0: Karena pelabuhan, semuanya dari atas kapal. Tiket pun tergolong murah, cukup Rp15.000 per orang, Anda sudah bisa berburu buku sekaligus berwisata di atas kapal.
1: Bedanya di sini pastinya venue-nya ya, tempatnya itu di atas kapal, terus kita punya pengalaman yang berbeda, artinya bukunya juga import, mungkin ya. Impor dan bestseller, dan terbilang murah-murah. Iya, murah-murah.
2: Boleh tahu nggak murah-murah itu dari harga berapa,
1: Dari harga 100, bahkan ada yang 12.500 tadi.
0: Berburu buku di atas kapal tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga bisa menikmati pemandangan pelabuhan, menggambar, atau sekadar menikmati minuman dingin di kafetaria. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, pameran buku terapung ini berlangsung hingga 11 Oktober 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengunjung dapat datang mulai pukul 1:30 siang hingga jam 9 malam. Angga Cita Kesuma, Ilham Aji, Jakarta.
3: Dan analisa prediksi final ASEAN Cup antara Indonesia versus Thailand dari koresponden olahraga CNN Indonesia akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Anda kembali bersama CNN Indonesia Newsroom. Ada momen menarik usai laga melawan Bangladesh pada Kamis malam. Sejumlah pemain timnas Indonesia melakukan panggilan video dari tengah lapangan ke sang kapten Jay Idzaz yang tengah cedera.
1: Usai laga melawan Bangladesh, sejumlah pemain timnas Indonesia melakukan panggilan video dari tengah lapangan ke sang kapten Jay Idzaz yang tengah cedera. Oleh Romeni, Ragnar Uratmangun, Calvin Verdonk, Kevin Dix, dan sejumlah pemain lainnya tampak melaporkan kemenangan dramatis atas Bangladesh kepada Jay Idzaz. Mereka juga memperlihatkan kegembiraan pemain dan supporter timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara itu, Kevin Dix dan sejumlah penggawa timnas Indonesia mengungkapkan rasa terima kasihnya pada supporter Indonesia dan skuad Garuda masih mempunyai satu laga lagi menuju title juara.
2: Thank you all for your support. Crazy game. The unbelievable thing happened. Let's keep going. We have one more, but of course we're really happy. Thank you for your support. See you in the next game.
3: Wow! What a game. Unbelievable. Craziest game we've ever played. The fans were amazing. Bro.
4: Alhamdulillah. Kita berhasil melaju ke final. Satu lagi, belum cukup. Silap di final. Kita kerja keras lagi bareng-bareng. Insyaallah, jika udah rezekinya,
1: akan terjadi. Final FIFA ASEAN Cup 2026 akan menyajikan laga panas antara skuad Garuda dan tim Gajah Perang pada Senin malam, 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno.
0: Setelah lolos ke final, tim nasional Indonesia sudah ditunggu Thailand di partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam. Bagaimana analisis dan prediksinya? Koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama mengulasnya untuk Anda.
5: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh mengantarkan tim nasional Indonesia melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026. Sekaligus memupus asa Malaysia untuk melaju ke partai puncak, padahal sudah menang telak 6-0 atas Singapura. Indonesia yang unggul produktivitas gol sudah ditunggu Thailand di partai final yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin mendatang. Pertanyaan berikutnya, apakah John Hetman bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan di FIFA ASEAN Cup? Plus, untuk pertama kalinya memberikan trofi untuk Indonesia. Berikut kita ulas prediksinya dari berbagai sudut pandang.
6: Pertama, saya menemui Supriyono Prima, ex-gelandang tim nasional era Primavera yang kini aktif sebagai pengamat sepak bola. Supriyono menyebut skuad asuhan John Hartman punya modal bagus hasil 2 kemenangan dan sekali seri. Mentalitas para pemain juga dinilai teruji pasca kemenangan dramatis kontra Bangladesh.
7: Ada progres, dalam arti kata produktivitas di pertandingan terakhir, pertandingan yang menurut saya penuh pressure, penuh tekanan, tapi alhamdulillah timnas kita bisa mencetak gol banyak di last minute. Artinya ada mentality yang terbangun. Kemudian evaluasi pasti akan dilakukan oleh coach John Hetman, terutama transisi, karena 2 gol itu kan berawal dari transisi. Kemudian jarak antar lini juga harus dimaksimalkan. Apalagi di partai final, tentunya masyarakat Indonesia menunggu, karena kan mereka rindu ya. Hanya satu yang mereka tunggu, yaitu trofi. Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini, besok di FIFA ASEAN Cup ini momentum. Momentum untuk Coach John Hetman bisa memberikan sesuatu dengan style of play yang luar biasa, dengan harapan bermain indah, kemudian bisa memutarbalikkan statistik itu dengan hasil yang maksimal. 90 menit ditunggu, tentunya hanya kemenangan yang akan kita harapkan. Satunya cukup, gak usah banyak-banyak.
6: Hal serupa juga diungkap mantan striker sekaligus pelatih tim nasional di kelompok usia, Kurniawan Dwi Yulianto, melalui pesan singkat. Si Kurus memperingatkan Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk mewaspadai serangan balik Thailand yang dimotori Chanathip Songkrasi, terlebih striker Tirasak Poy Pimai tengah on fire. Sekarang kita cari tahu prediksi dan analisis final FIFA ASEAN Cup 2026 versi berbagai platform kecerdasan buatan alias AI.
5: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
6: AI ChatGPT menjagokan Indonesia menekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AIdola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. GBD juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad, dan faktor bermain di kandang yang diprediksi menambah motivasi oleh Romeni dan kawan-kawan. Setelah tanya AI, saya juga mau tahu bagaimana prediksi warga Jakarta untuk laga final nanti.
8: Kalau saya sih feelingnya Indonesia ya, karena yang pasti persiapannya juga maksimal ya mereka ya, terus tim-timnya juga jago-jago menurut saya.
9: Skor berapa skor?
8: Kalau kemarin kan banyak tuh, semoga nanti bisa lebih lagi.
9: Oke, lebih dari 9 gol.
8: Boleh, amin. Kan siapa yang gak tahu kan? Okay. Mungkin bisa nih.
10: Tentunya dukung Indonesia pasti menang. Dengan skor mungkin 2-1 buat Indonesia.
11: Kalau prediksi laga berlangsung ketat, kira-kira karena Indonesia juga peringkatnya bagus di grup dan Thailand juga bagus rekornya di grup, mungkin laga berlangsung sangat agak ini ya, berat ya bagi Indonesia nanti.
9: Tapi siapa yang akan memenangkan laga?
11: Oh, kalau pemenangnya Indonesia.
9: Skornya?
11: Win tipis 1-0.
6: Kemenangan memang menjadi harapan terlebih setelah skuad John Hartman gagal total di Piala AFF 2026. Selain itu, dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang, dan menelan 37 kekalahan. Terakhir kali, pasukan Garuda mengalahkan tim Gajah Putih Thailand adalah pada Piala AFF 2016 lalu. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Prancis harus puas berbagi angka saat menjamu Italia pada lanjutan UEFA Nations League Grup A1. Sementara di pertandingan lainnya, Belgia menang meyakinkan saat bertemu dengan Turki. Forward.
1: Pertandingan sengit tersaji di Grup A1 UEFA Nations League saat tim nasional Prancis bertemu Italia di Stade de France. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Les Bleus sempat mendominasi jalannya laga di babak pertama. Namun sejumlah peluang emas dari Désiré Doué dan Ousmane Dembélé masih mampu dipatahkan lini pertahanan serta penampilan gemilang Gianluigi Donnarumma. Buntuan akhirnya pecah pada menit ke-55. Michael Olise membawa Prancis memimpin lewat eksekusi tendangan bebas di depan kotak penalti, memanfaatkan sodoran matang dari Ryan Cherki. Namun, keunggulan tuan rumah tidak bertahan lama. Gli Azzurri sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-68 lewat aksi bek Alessandro Bastoni. Really heavy touch and they're gonna pay the price. Menjelang akhir laga, Prancis harus bermain dengan 10 pemain setelah Dayo Upamecano diganjar kartu kuning kedua. Skor imbang 1-1 bertahan hingga usai. Away we go, Belgium. Tim nasional Belgia sukses mengalahkan Turki 3 gol tanpa balas dalam lanjutan pertandingan UEFA National League. Tampil di hadapan pendukung sendiri, The Red Devils langsung mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya, laga berjalan 10 menit, Kevin De Bruyne sukses memecah kebuntuan. He'll take it on here. Oh, what a goal! Turki yang dimotori oleh Arda Güler mencoba memberikan perlawanan. Namun, ketatnya lini pertahanan Belgia serta penampilan sigap Saint-Lemens di bawah Mister membuat gawang tuan rumah tetap aman. Memasuki babak kedua, De Bruyne kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-59. Penyerang pengganti Romelu Lukaku kemudian menyegel kemenangan Belgia menjadi 3-0 lewat golnya di menit ke-75.
0: Aksi cukup mendebarkan dilakukan seorang atlet di ketinggian 120 meter. Ia meniti tali tipis sepanjang 160 meter di antara gedung tinggi di Seoul, Korea Selatan. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Satu tali tipis terbentang di antara gedung-gedung tinggi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan di atasnya, seorang pria sedang melangkah perlahan dengan hamparan kota berada 120 meter di bawah kakinya. Tanpa pagar ataupun pegangan, ia harus menjaga keseimbangan sepanjang lintasan 160 meter yang membentang di atas kawasan Cheongyecheol pada Kamis. Aksi menegangkan ini dilakukan atlet slackline asal Estonia Jan Rus yang akhirnya berhasil menyelesaikan lintasan dari satu gedung ke gedung lain. Rus menyebut aksi di tengah kota lebih sulit dibandingkan di alam terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut.

0: Jasad seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan warga di kebun kopi Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Porong untuk diotopsi. Korban disebut-sebut tidak pulang sejak Rabu lalu. Keluarga mencari keberadaan korban hingga akhirnya lapor polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah paman korban.
1: Nyala mati saudara, Pak.
2: Iya.
1: Saudara, sepedanya motornya diambil, anaknya disembunyikan di mana nggak tahu, Pak. Makanya warga kesini tuh tanya sama pelakunya, di mana warga itu yang dibawa.
2: Oh, jadi warga ini menuntut mencari pelaku?
1: Iya, mencari pelaku.
2: Kapan pelaku?
1: Pelaku dari Polres.
2: Oh, dibawa Polres.
0: Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pasuruan menyebut polisi masih memeriksa pelaku terkait motif pembunuhan tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Korban tewas dengan luka bacok di bagian pinggul kiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pada pembacokan.
3: Pelaku mengambil sajam jenis lurit dan langsung menyabetkan korban ke pinggul bagian kiri. Oleh sebab itu, langsung keluar darah banyak. Ya. Kemudian teman-teman dari pelaku langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan pertama. Hingga sampai di RSUD, korban tidak selamat meninggal dunia.
0: Sementara itu, atas perbuatannya, teman korban berinisial MNHD alias U ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan membekuk seorang pria yang diduga melakukan perampokan hingga menghilangkan nyawa korban. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atas permintaan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan asisten rumah tangga seorang warga lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga lansia tersebut ditemukan anaknya dalam kondisi meninggal di kamarnya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku membekap korban lalu mengambil 3 kartu ATM dan uang dolar dengan total senilai 238 juta rupiah.
3: Untuk terduga pelaku dan korban sendiri, hubungannya itu terduga pelaku merupakan ART yang dimana korban ini sudah lansia.
4: Oke, berarti itu dia sering memang gunakan ATM dari korban sendiri, kan ya?
3: Sering digunakan.
4: Untuk selanjutnya, kan, dia ini motifnya memang karena ekonomi atau apa, Kunan? Diambil uang itu.
3: Untuk motif saat ini masih didalami oleh Polres Sukabumi.
4: Untuk uangnya, Kunan? Apa sudah dia belanjakan atau bukan, Kunan?
3: Untuk uang dari pengakuan terduga pelaku, ada beberapa yang digunakan untuk membayar hutang.
0: Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News kembali hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam, termasuk terkait Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang merotasi sejumlah pejabat tinggi Polri termasuk 14 jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri serta 19 Kapolda. Apa arti rotasi ini dan akankah reformasi Polri menjadi nyata? Kita akan ulas selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Mimi Frisyari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, murid-murid sekolah yang menyantap makan bergizi gratis ini juga terganggu. Belakangan pemerintah Kabupaten Kudus yang menyelidiki usai mendapat laporan, menduga ribuan lalat muncul berkaitan dengan aktivitas puluhan kandang peternakan ayam yang ada di sekitar lokasi.
1: Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Terlihat lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Tidak hanya di permukiman, sekolah-sekolah di sekitar tidak luput dari serangan ribuan lalat. Bahkan sejumlah murid sekolah dasar di antaranya di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Guru sekolah dasar yang ditemui mengungkapkan, ribuan lalat diduga tidak terlepas dari keberadaan sejumlah kandang ayam di dekat sekolah.
2: Fenomena lalat ini memang sangat berdampak sekali di SD, pun juga memang sebenarnya sudah lama, tapi kami juga. Tapi ini sudah sangat keterlaluan, dari bulan ini saja, dari kenaikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh.
1: Usai mendapat laporan serbuan lalat di permukiman, pihak pemerintah Kabupaten Kudus langsung turun tangan. Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Birton, yang melakukan sidak akan merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman segera ditutup. Bahkan saat berkunjung ke desa setempat, sang wakil bupati juga terlihat terganggu dan mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.
3: Dan nanti tim dari pemerintah desa membentuk tim bina lingkungan yang fungsinya nanti mengawasi, memonitor sekaligus ya mengawasi nanti melakukan penyemprotan.
1: Sebelumnya tak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Mereka berharap puluhan kandang ayam yang berada di dekat permukiman itu ditutup. Dahyal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
0: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dan berikutnya masih dari Jakarta, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar massa di depan KPK Jakarta. Dalam aksinya, massa mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Satu tersangka

0: berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. Kelima tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
1: Karena pada beberapa telah melakukan penyidikan dan telah ditetapkan tersangka dan telah ditahan, yaitu kalau PPK-nya, inisialnya BIM, dan dari pihak swasta kurang lebih ada 4 orang, inisial AM, YY. AM ini setelah komisaris PT ASG dan komisaris PT AT. YY ini ketua. Terus AA direktur PT ASG. YB setelah direktur PT ASG. Dan tadi YY itu direktur PT AT.
0: Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar masa resolusi mahasiswa Bogor di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan pada Kamis siang. Situasi sempat meredah, namun kericuhan kembali terjadi saat sejumlah perwakilan masa berupaya menemui pihak KPK. Dalam aksinya, masa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan milik PT Sumarekon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masa juga meminta KPK menelusuri pihak-pihak lain yang namanya muncul dalam perkembangan pemeriksaan perkara.
2: Berangkat dari hal tersebutlah, kami rasa kami perlu mempertanyakan bagaimana perkembangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait apakah hari ini KPK berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, berani menegakkan hukum tanpa melihat background pejabat publik tersebut.
0: Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto langsung bergerak cepat melakukan sejumlah perubahan di tubuh Polri. Pelantikan pejabat utama Polri dan juga Kapolda berlangsung malam hari ini. Kita akan langsung terhubung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar, untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Mikaira, bagaimana jalannya pelantikan pejabat tinggi Polri malam ini?
4: Selamat malam Mevri dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di Mabes Polri, tepatnya di depan Gedung Arupadata, di mana di lokasi ini malam ini nantinya akan diadakan pelantikan terhadap petinggi Polri yang baru dan juga kepolisian daerah. Situasi terkini yang dapat kami laporkan bisa dilihat sekarang masih menunggu beberapa tamu undangan dan juga pejabat yang datang. Dimana kalau kita lihat kilas balik pada tanggal 1 Oktober 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Kepala Polisi Republik Indonesia yang baru, yakni Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, menggantikan Kapolri sebelumnya yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan juga setelah beberapa hari menjabat, Jenderal Suyudi melakukan perombakan besar-besaran terhadap petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan data yang kami himpun di lapangan, total untuk pejabat tinggi di ranah Polri dan juga Kepolisian Daerah yang akan dilakukan mutasi dan juga rotasi pada malam hari ini dan juga pelantikan tentunya, total ada 88 personil, di mana di antaranya 70 pejabat mendapatkan promosi atau jabatan baru dan juga dalam 14 orang di antara 70 tersebut mendapatkan jabatan strategis di dalam tubuh Mabes Polri. Selebihnya yakni sebanyak 19 orang merupakan mutasi Kepolisian Daerah atau Kapolda yang baru. Adapun informasi yang kami dapatkan bahwa saja perombakan besar-besaran ini sebagai bentuk pertimbangan kebutuhan institusi dan juga penyegaran serta langkah cepat untuk penyesuaian tantangan ke depannya. Dan juga ini merupakan sebuah bentuk dinamika organisasi dan juga memberikan ruang pengembangan karir bagi personil-personil kepolisian negara Republik Indonesia. Saya akan coba untuk merincikan beberapa petinggi kepolisian negara Republik Indonesia yang akan dilantik pada malam hari ini, yakni Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum yang kini dijabat oleh Komisaris Jenderal Asep Edi Suhedi, di mana sebelumnya menggantikan Komjen Wahyu Widada yang telah dipindahkan dan juga bertugas di Kementerian ATR BPN, dan juga Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang sebelumnya dijabat oleh Komjen Syahardiantono kini dipercayakan kepada Inspektur Jenderal Asep Syafruddin, dan juga Irjen Dedi Kusuma Bakti yang diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen dan juga Keamanan Polri. Selanjutnya ada Kepala Badan Pemeliharaan, kini dijabat oleh Irjen Heri Herjawan. Selanjutnya ada Kepala Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan atau Kalemdiklat, yakni Irjen Rudi Darmoko. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Andik Setiono sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan juga Anggaran. Selanjutnya ada Brigadir Jenderal Agus Dwi Hermawan sebagai Asisten Logistik Kapolri. Selanjutnya ada Brigadir Jenderal Deni Darmapala sebagai Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Mahmud Nazli Harahap yang ditunjuk sebagai Kepala Divisi Profesi dan juga Pengamanan atau Propam Polri. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Roberto Pasaribu sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan juga Komunikasi. Selanjutnya ada Brigadir Jenderal Tubagus Ami Prim Dani sebagai Kepala Data Semen Khusus 88 Antiterol. Selanjutnya Inspektur Jenderal Ahri Santa sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Ari Ardiandis Hadi sebagai Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Dan yang terakhir dalam lingkup pejabat tinggi Polri dalam tubuh Mabes Polri, yakni Komisaris Besar Polisi Didik Haryanto sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri. Selebihnya yakni sebanyak 19 kepala polisi daerah mulai dari Polda Metro Jaya, Maluku, Kepri, Riau, NTT, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, Gorontalo, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita masih menantikan berbagai tamu undangan yang datang dan juga pejabat-pejabat yang dilantik pada malam hari ini, dan juga kami tidak bisa untuk masuk ke dalam dan juga memperlihatkan bagaimana situasi terkini dari acara pelantikan karena acara ini bersifat private begitu ya, hanya terkhusus untuk internal Polri saja, dan juga kami hanya bisa memperlihatkan bagaimana situasi dari luar ruangan. Kita akan sama-sama melihat bagaimana Polri dalam hal ini, di mana perombakan besar-besaran yang terjadi di tubuh Polri tidak hanya mendapatkan amanat serta tanggung jawab baru. Kita tentunya juga berharap dengan adanya perombakan besar di dalam tubuh Polri ini juga akan diadakan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Itu yang dapat kami laporkan sementara, kembali ke studio. Bye, Free.
3: Baik, Mikaira, pertanyaannya apakah kemudian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto juga sudah hadir di sana yang nanti tentunya akan melantik ya para pejabat tinggi Polri yang dirotasi maupun dimutasi?
4: Baik, untuk saat sekarang ini kami belum bisa memastikan apakah Kapolri yang baru yakni Jenderal Suyudi Aryo Seto sudah memasuki ruangan atau belum, karena memang acara ini sangat privat. Namun menurut pemantauan kami, beberapa pejabat yang sudah diundang begitu ya, dan juga yang akan dilantik pada hari ini, di mana memang untuk pelantikannya sendiri akan dijadwalkan akan dilaksanakan pada jam 7 malam ini. Namun untuk sampai saat sekarang ini kami masih melihat beberapa tamu undangan yang masih terus berdatangan, dalam artian memang acaranya belum dilaksanakan gitu, dan juga kami pastinya akan terus menggali informasi dan juga memantau bagaimana update terkini dari acara pelantikan di tubuh Polri malam ini. Kembali ke studio.
3: Mikaira, di antara 88 pati dan juga pamen yang nantinya akan dilantik berdasarkan surat telegram Kapolri terbaru, apakah ada yang sudah hadir? Dan di antara 88 nama tersebut, adakah keterangan pers yang tadi sudah disampaikan dan apa yang disampaikan ketika hadir di sana?
4: Untuk saat sekarang ini belum ada keterangan pers sama sekali yang telah disampaikan baik dari humas dan juga sebagainya. Kami juga akan terus menanti bagaimana perkembangan terbaru. Namun untuk saat sekarang ini hanya itu yang kami dapat sampaikan dan pastinya kami akan mengupdate informasi terbaru terkait dengan pelantikan malam ini, Mayfri.
3: Baik, itulah tadi laporan yang disampaikan oleh produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar, ya, tadi menjelaskan, membacakan bahkan satu persatu siapa-siapa saja yang nanti rencananya akan dilantik oleh Kapolri berdasarkan surat telegram yang sudah beredar. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar, melaporkan langsung untuk CNN Indonesia. Berikutnya kita ke informasi lain, ada truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah menabrak pohon usai mengalami remblong.
0: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Mobil odong-odong yang membawa 24 penumpang menabrak pohon usai mengalami remblong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Sementara mobil pickup rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pick-up. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga memukul dan menyiramkan cairan cabai ke wajah korban. Sementara di lokasi lain, gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan dengan modus menghentikan paksa pelajar lain yang melintas di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kami hadirkan aksi kriminal yang terekam CCTV ini yang kemudian viral di media sosial.
5: Siapa punya
6: mana? Tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Jeneponto menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap wanita berinisial YL. Keempat pelaku masing-masing berinisial CL, MS, MIS, dan YM. Dua pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jeneponto pada Rabu malam. Sementara dua pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku dipukuli secara bersama-sama oleh pelaku dan disiram cairan cabai ke wajahnya. Aksi pengeroyokan juga dipicu karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu terduga pelaku.
7: Dari hasil interogasi kami kepada korban, korban menyampaikan dipukuli dan disiram air cabai.
8: Apa ada pelaku lain yang diamankan dalam kasus ini?
7: Dari hasil koordinasi kami dengan Polres Jeneponto, Polres Jeneponto berhasil mengamankan dua terduga pelaku lainnya. Diamankan di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Jeneponto.
8: Dari ini kan sebenarnya apa sih motifnya mereka ini?
7: Dari hasil interogasi kami, kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
6: Viral rekaman CCTV saat gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan terhadap pelajar lain yang melintas di Jalan Kampung Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore 25 September 2026. Para pelaku berjumlah 7 orang menggunakan 3 sepeda motor menghentikan paksa pelajar lain yang melintas. Bahkan seorang pelaku melemparkan helm ke arah korban saat korban mencoba untuk melarikan diri.
9: Ketika kita cek CCTV, ada beberapa sepeda motor yang dikendarai beberapa orang, entah itu pelajar atau bukan, tetapi ada tindakan kekerasan yang mana terlihat di CCTV.
6: Kanit Reskrim Polsek Borobudur Aibda Nur Hamid mengatakan para pelaku berjumlah 7 orang, sedangkan korban berjumlah 4 orang, yang semuanya berstatus sebagai pelajar. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian uang Rp3.000 dan 2 helm.
9: Di situ bertemu dengan beberapa pelaku, juga anak-anak juga, dan akhirnya para pelaku tersebut sempat melakukan pemalakan.
6: Hingga saat kasus dugaan pemalakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan masih dilakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, lantaran para orang tua korban tidak melaporkan secara resmi ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menetapkan seorang guru sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Guru yang berusia 49 tahun itu kini ditahan di Mapolres Tangerang Selatan setelah penyidik melakukan gelar perkara.
10: Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan atas laporan dugaan pelecehan terhadap seorang anak di lingkungan sekolah internasional di Serpong, Tangerang Selatan. Penyidik telah memeriksa 8 orang saksi termasuk pihak keluarga korban. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, polisi menaikkan status NA dari terlapor menjadi tersangka. NA yang berusia 49 tahun kemudian langsung ditahan di Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
11: Saya sampaikan pada rekan-rekan, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, termasuk juga keluarga dari korban. Ini berjumlah 8 saksi yang sudah kita periksa. Untuk tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan, kita naikkan sebagai tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan.
10: Polisi masih mendalami perkara ini termasuk memeriksa tersangka dan menggali keterangan dari para saksi. Sebelumnya, NA dilaporkan keluarga siswa yang mengaku menjadi korban pelecehan sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas. Korban baru berani menceritakan pengalamannya kepada orang tua setelah merasa aman ketika mengikuti latihan taekwondo. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
3: Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia atau ASPANI mendorong pemerintah agar bisa memperluas jangkauan program makan bergizi gratis ke anak-anak yang berada di panti asuhan. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
12: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
13: Minat belajar anak itu agak berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah. Gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
12: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
12: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
12: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub kebanggaan Jakarta diringkus tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
15: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati tiga pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih, diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP, dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Tiga orang diamankan, yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
16: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan tiga orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
15: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, diantaranya 680 butir Tramadol, 46 butir Trihex, 77 butir Alprazolam, 10 butir Diazepam, 8 butir Lorazepam, dan 6 butir Riklona.
17: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
15: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo satu bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
18: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
15: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Permasalahan kabel semraut di jalanan kota Jakarta belum kunjung usai. Di beberapa titik, salah satunya di Jalan Kuningan Barat Raya, Jakarta, kabel-kabel fiber optik berserakan di jalanan, bahkan bertumpuk di tiang.
19: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
20: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
21: Menurut saya sih cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
22: Nggak enak banget sih Kak, dipandangnya gitu. Terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin. Sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini gitu.
23: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita. Entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin. Soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
20: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
24: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan, karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini, dan nanti akan kami buka secara terbuka.
20: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
3: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan. Tak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor.
25: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Salah satunya pertunjukan palang pintu yang menjadi ciri khas budaya Betawi. Tak hanya menjadi ruang pertunjukan budaya, Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesoris.
26: Nama-nama yang makanan-makanan khas, nyari jajanan anak, nyari baju-baju anak. Sama ini loh, perintilan-perintilan itu hasil belanjaan di sini.
25: Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan dalam Festival Palang Pintu Kemang.
27: Oh, semua para UMKM kita perdayakan semua. Makanya kita hari ini beda, ada khusus makanan-makanan food, ya kan, kreatif-kreatif. Abang kita lihat berbeda Festival Palang Pintu. Abang gak sebagai anak Indonesia begitu banyak ragam budaya Nusantara. Festival Pintu menampilkan ragam budaya Nusantara.
25: Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Ajat Moko, Jakarta.
3: Berburu buku tak harus di toko buku, karena kali ini warga Jakarta bisa menikmati pengalaman berburu buku di atas kapal. Ada MV Dolus Hope, kapal pameran buku terapung internasional yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok.
28: Suasana dalam MV Dolus Hope begitu ramai. Ratusan orang memenuhi geladak kapal yang panjangnya lebih dari 80 meter dan dibuat khusus seperti pameran buku. Ribuan buku dari berbagai genre tersusun di sejumlah ruang di dalam kapal. Mulai dari buku anak-anak, novel, novel, pendidikan, hingga buku pengetahuan. Total ada lebih dari 2.000 judul buku yang bisa dipilih pengunjung. Bukan hanya berburu buku, pengunjung juga bisa menikmati suasana membaca yang berbeda. Buku-buku yang tersedia

0: di sini dapat dibeli, sehingga pengunjung bisa membawa pulang buku pilihannya. Harganya pun terjangkau, dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Antusiasme pengunjung pun terlihat, baik dari mereka yang datang bersama keluarga, maupun yang memang khusus ingin berburu buku.
1: I've been receiving so many messages, so many people saying that they are really excited and curious to come on board. We see so many families coming with their children, even friends or older people. We can see every age, every kind of people here on board. So we see that the people are excited and interested because there's so many good books on board and in a price that's normally in Indonesia you cannot find. So yeah, we are really happy that people are such positive experience on board.
0: Kehadiran Dolos Hope juga menjadi momen istimewa. Ini merupakan kunjungan kembali ke Jakarta setelah 38 tahun sejak kapal Dolos berlabuh di ibu kota pada 1988. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga menikmati suasana laut dan menjelajahi ruang-ruang di dalam kapal, serta menikmati semilir angin laut. Jadi kalau biasanya kita membaca untuk menjelajahi dunia lewat halaman buku, kali ini kita bisa menjelajahi buku dan suasana pelabuhan, semuanya dari atas kapal. Tiket pun tergolong murah, cukup Rp15.000 per orang, Anda sudah bisa berburu buku sekaligus berwisata di atas kapal.
2: Bedanya di sini pastinya venue-nya ya, tempatnya itu di atas kapal. Terus kita punya pengalaman yang berbeda, artinya bukunya juga import, mungkin ya. Impor dan bestseller. Dan terbilang murah-murah. Iya, murah-murah.
3: Boleh tahu atau murah-murah itu dari harga berapa?
2: Dari harga 100, bahkan ada yang 12.500 tadi.
0: Berburu buku di atas kapal tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga bisa menikmati pemandangan pelabuhan, menggambar, atau sekadar menikmati minuman dingin di kafetaria. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, pameran buku terapung ini berlangsung hingga 11 Oktober 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengunjung dapat datang mulai pukul 1:30 siang hingga jam 9 malam. Angga Cita Kesuma, Ilham Aji, Jakarta.
4: Di Jakarta, Hari Rabies Sedunia dirayakan dengan kegiatan lari bersama para anabul, di mana acara ini diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu pagi. Kita akan beralih ke informasi juga dari Blitar, Jawa Timur, karena di sana ada 100 ekor anabul yang divaksin rabies. Vaksinasi ini gratis dan berguna untuk mencegah penyebaran virus zoonosis dari hewan ke manusia.
5: Ratusan pecinta anabul dari berbagai daerah Sabtu pagi mengikuti lari bareng anabul yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Para peserta antusias mengikuti kegiatan lari bersama anabul ini karena selain berolahraga, mereka juga diberikan edukasi tentang pencegahan rabies, mengingat penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia. Salah satu upaya pencegahan yang ditekankan adalah memastikan hewan penular rabies mendapat vaksinasi secara teratur.
6: Aku dari Bandung, by the way. Aku berangkat tadi pagi jam 4.
7: Sengaja dari Bandung?
6: Iya, karena aku emang cinta kucing dan kebetulan ini pertama kali lari jarak jauh. Dan seru banget, 5 kilo.
8: Jadi kami dari Pemprov DKI Jakarta merayakannya dengan mengadakan mantra WRD 2026. Perbedaannya dengan para anak lain, kita melibatkan anabul. Jadi ada 1.500 peserta yang terdiri dari 3 kategori.
5: Kegiatan ini tak hanya menjadi momentum edukasi, namun juga meningkatkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama mencegah penularan rabies. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan pada Sabtu pagi. Para pecinta anabul ini membawa piaraan untuk divaksin. Mereka peduli dan mengantisipasi penyebaran virus rabies dari hewan ke manusia.
9: Karena si kucing ini kan sangat sering interaksi ya sama orang-orang ya. Terus juga ini udah mulai kabur-kaburan karena udah mulai masa birahinya, jadi kita takutnya nanti kalau keluar terus kena rabies dari kucing liar lain kan takutnya orang rumah jadi kena juga.
5: Panitia penyelenggara menyediakan 100

0: Pagi, Jalan Malioboro dipadati oleh 1.001 pembatik. Mereka duduk membatik berjajar sepanjang 550 meter. Dan ini merupakan gelaran Simfoni 1.001 Pembatik dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional sekaligus menyambut hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270.
1: Seribu satu pembatik berjajar sepanjang 550 meter di ruas Jalan Malioboro Sabtu pagi untuk merayakan Hari Batik Nasional sekaligus HUT Kota Yogyakarta ke-270. Gelaran Simfoni 1001 Pembatik Besutan Kamar Dagang dan Industri, Kadin DIY ini mempertemukan pembatik, UMKM, dan masyarakat lintas generasi dalam satu ruang kreatif untuk membatik bersama. Membatik secara massal adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan batik, bukan hanya sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai aktivitas kreatif yang bisa melibatkan masyarakat secara luas di ruang publik.
2: Batik adalah warisan budaya kita yang perlu dilestarikan. Dan Yogyakarta punya kawasan yang indah sekali ini. Kenapa tidak kita mengajak masyarakat, mengajak teman-teman UKM, mengajak semuanya untuk bisa membatik. Mengetahui bahwa mencanting adalah sesuatu yang indah sekali.
3: Bisa menyaksikan cara proses batik yang diikuti oleh seluruh warga Kota Yogyakarta. Ya, ke depan kita harapkan seperti Yogyakarta Batik Dunia, bahwa batik ciri khas Jogja dan ini akan tetap menjadi batik yang disukai masyarakat dan bisa mendunia.
1: Mewakili generasi muda, Lia dan Siska yang datang dari Solo turut serta dalam kegiatan ini. Bagi mereka, selain sebagai produk, daya tarik batik juga ada pada proses kreatifnya.
4: Bagi saya sendiri, batik itu merupakan suatu warisan budaya yang kita sebagai generasi muda harus peduli dan aware. Karena kebanyakan kan sekarang para generasi muda itu malas sekali untuk mengenal tradisi terutama batik. Walaupun mereka hanya memakai, tapi mereka tidak mengetahui asal-usul batik, bagaimana batik itu diciptakan dan dibuat. Dan di sini kami sebagai generasi muda ingin menjadi pelopor bagi teman-teman sekalian supaya generasi muda seperti kita mau untuk melestarikan dan mengenal batik.
5: Tentunya juga batik merupakan salah satu budaya dan juga warisan dari nenek moyang kita sendiri yang tentunya wajib kita lestarikan. Dan karena itu juga kita sebagai generasi muda, kita ingin menjadi contoh bagi teman-teman kita yang lainnya. Bagi yang mungkin belum pernah mencoba, agar mau mencoba, dan yang belum pernah tahu, agar menjadi tahu.
1: Menurut Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda DIY Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati, GKBR AA Paku Alam 10, dengan proses kreatif membatik yang tidak mudah, maka sudah selayaknya produk batik bisa lebih diapresiasi.
6: Saya senang sekali dengan diadakannya acara Simfoni 1001 Pembatik ini. Ini baru pertama kali ada di Yogyakarta. Semoga aja acara ini bisa berkelanjutan, karena ini tidak hanya untuk pembatik, tapi untuk perempuan-perempuan atau laki-laki yang suka dengan batik. Jadi biar mereka tahu betapa sukarnya membatik itu.
1: Melalui kegiatan membatik secara massal di ruang publik dengan latar heritage, Simfoni 1001 Pembatik menghadirkan cara berbeda dalam merayakan Hari Batik Nasional di Yogyakarta. Daniel Wantoro, Yogyakarta.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa Balai Kota DKI Jakarta kini telah dibuka untuk umum. Kini publik dipersilakan untuk bisa melihat secara langsung seluruh ruangan yang ada di Balai Kota.
1: Kunjungan Balai Kota ini merupakan program baru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama dengan Jakarta City Branding, JCB. Dan nama program tersebut adalah Namu Balai Kota.
7: Saat ini saya berada di Balai Kota DKI Jakarta untuk melihat secara langsung program Namu Balai Kota. Saya ingin tahu seperti apa sih yang ditawarkan oleh program Namu Balai Kota. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita ikuti liputan kali ini.
1: Namu Balai Kota merupakan upaya mengenal lebih dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat.

0: Balai Kota bukan sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja, tetapi juga bagian dari pelayanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan ibu kota. Pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
1: Balai Kota ini dibuka untuk masyarakat di setiap Sabtu. Nah, pada hari ini itu kita ada uji cobanya dulu. Mungkin nanti selanjutnya akan dibuka langsung sama Pak Gubernur gitu. Ini kegiatannya sih banyak ya, dari mulai tur pendopo Balai Kota, kita juga ada Kids on Air, yaitu latihan jadi reporter cilik, terus juga ada cinema experience. Lalu di lapangan itu juga banyak mall pelayanan publik gitu. Ada paspor, ada SIM.
0: Melalui tur Balai Kota, pengunjung dapat menyusuri sejumlah ruang penting seperti pendopo, ruang tamu gubernur, ruang rapat pimpinan, Balai Agung, hingga pusat pengelolaan Jakarta Smart City. Pengunjung juga diajak untuk melihat lukisan-lukisan indah yang terpajang di Balai Kota. Pengunjung dikenalkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang bisa mengunjungi Balai Kota yang selama ini hanya dilihat di layar kaca.
2: Kan lahir di Jakarta, selama ini kan sering lewat-lewat aja nih depan-depan ya. Terus ada kesempatan Balai Kota terbuka, pengen tahu kayak seperti apa sih Balai Kota itu gitu. Rapih ya, cukup apa sih, estetik ya, atau pernak-perniknya segala macamnya gitu.
3: Ya kita lihat itu Balai Kota ini selama ini kan kelihatannya tertutup ya Pak. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Sering lewat, kita naik TJ gitu ya. Wih, bagus banget Balai Kota. Pas saya lihat IG ternyata, wah, oke.
4: Terlihat fresh sih kalau aku, karena mungkin ini pertama kali ke Balai Kota ya. Maksudnya kita kan selama ini nganggepnya Balai Kota itu tempat yang ya image-nya terlihatnya aku nggak bilang rigid ya, mungkin bahasanya lebih formal, tapi ya. Sekarang dikemas dengan seperti ini lebih anak muda banget gitu, lebih fresh gitu. Terus kayak akan jadi tempat ya, mungkin kedepannya akan seru buat nongkrong, terutama kalau buat sekarang buat Gen Z kali ya gitu. Jadi ya seru sih gitu, experience-nya juga menyenangkan.
0: Uji coba program ini dilangsungkan setiap Sabtu pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terkait nama Balai Kota dapat diakses melalui laman smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi Jaki.
5: Setelah 1 jam lamanya kita berkeliling di Balai Kota DKI Jakarta, ada ini edukasi atau ilmu yang terbaru yang kita dapat. Kita mengetahui ruang rapat gubernur, ruang kerja gubernur, Balai Agung, bahkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
6: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Percasi DKI Jakarta menargetkan kembali meraih gelar juara umum pada kejuaraan nasional catur tahun ini. Target ini diusung setelah Percasi DKI menggelar kejuaraan daerah tahun 2026 dengan total peserta mencapai 420 atlet.
1: Kejuaraan daerah Percasi DKI Jakarta 2026 menjadi ajang pembinaan sekaligus penjaringan atlet-atlet catur potensial. Dari ajang ini, Percasi DKI akan memproyeksikan atlet-atlet berprestasi untuk memperkuat kontingen DKI Jakarta pada kejuaraan nasional catur yang akan digelar di Banten akhir Oktober mendatang. Seperti Nara, atlet catur yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, mengaku dengan adanya ajang kejurda ini memberikan pengalaman baru dan menambah jam terbang. Nara berharap di kejurda kali ini ia bisa menempati posisi di tiga besar.
2: Aku ingin mendapatkan suatu pengalaman di bidang catur tentunya dan menambah prestasi untuk aku. Lomba kayak gini sangat bagus ya untuk mengasah kemampuan peserta junior. Terutama ini fasilitasnya sangat bagus ya. Nah, dan itu membuat kita semakin semangat untuk meraih prestasi kita.
1: Senada dengan Nara, Audrey, atlet catur asal Jakarta Pusat yang kini duduk di bangku SMA, mengaku mengikuti kejuaraan ini untuk menambah pengalaman. Audrey berharap dirinya bisa memenangkan kejurda ini dan mendapatkan tiket ke Jurnas.
3: Karena aku mau nambah pengalaman aku di dunia catur ya. Target di sini aku mau mendapatkan tiket buat di Kejurnas tahun ini ya di Banten. Penting banget sih buat aku karena memang aku target di catur pengen jadi juara dunia catur.
1: Kejurda catur DKI Jakarta 2026 diikuti sekitar 420 peserta. Jumlah ini meningkat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Tak hanya menjadi ajang kompetisi, Percasi DKI juga memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi. Salah satunya Woman Grandmaster Laisia yang mendapatkan apresiasi pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Ketua Umum Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenet menyebut, kejuaraan ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun. Hardianto berharap dengan adanya kejurda ini akan menghasilkan juara baru dan target kedepannya mempertahankan titel juara di Kejurnas.
4: Tentunya goal kita arahnya ke depannya memang kita menuju ke Kejurnas gitu loh. Ya, Kejurnas tahun ini kan di akhir bulan ini diadakan di Banten, Kejurnas tahun ke-51 ya gitu loh. Jadi harapan kami ini dengan adanya Kejurnas ini ya bisa mendapatkan mengakhirkan atlet yang berprestasi dan kita akan promosi lagi supaya bisa mengikuti dan menjadi atlet peserta di Kejurnas.
1: Percasi DKI Jakarta berharap kejurda tahun ini tak hanya melahirkan juara baru, namun juga menjadi langkah awal pembinaan atlet menuju prestasi di tingkat nasional dan internasional. Selain pembinaan, total hadiah yang disediakan dalam kejuaraan ini mencapai 100 juta rupiah yang terbagi dalam sejumlah kategori. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
0: Kita ke informasi lain, setelah lolos ke final secara dramatis usai mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2. Tim nasional Indonesia sudah ditunggu Thailand di partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam. Lalu bagaimana analisis dan prediksinya? Ini dia laporan dari koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama yang mengulasnya untuk Anda.
5: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh mengantarkan tim nasional Indonesia melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus memupus asa Malaysia untuk melaju ke partai puncak padahal sudah menang telak 6-0 atas Singapura. Indonesia yang unggul produktivitas gol sudah ditunggu Thailand di partai final yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin mendatang. Pertanyaan berikutnya, apakah John Headman bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan di FIFA ASEAN Cup plus untuk pertama kalinya memberikan trofi untuk Indonesia? Berikut kita ulas prediksinya dari berbagai sudut pandang.
6: Pertama, saya menemui Supriyono Prima, ex-geladang tim nasional era Primavera yang kini aktif sebagai pengamat sepak bola. Supriyono menyebut skuad asuhan John Herdman punya modal bagus hasil 2 kemenangan dan sekali seri. Mentalitas para pemain juga dinilai teruji pasca kemenangan dramatis kontra Bangladesh.
7: Ada progres, dalam arti kata produktivitas. Di pertandingan terakhir, pertandingan yang menurut saya penuh pressure, penuh tekanan, tapi alhamdulillah timnas kita bisa mencetak gol banyak di last minute. Artinya ada mentality yang terbangun. Kemudian evaluasi pasti akan dilakukan oleh coach John Headman, terutama transisi, karena 2 gol itu kan berawal dari transisi. Kemudian jarak antar lini juga harus dimaksimalkan. Apalagi di partai final, tentunya masyarakat Indonesia menunggu. Karena kan mereka rindu ya, hanya satu yang mereka tunggu, yaitu trofi. Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini, besok, di FIFA Asian Cup ini momentum. Momentum untuk Coach John Heppman bisa memberikan sesuatu dengan style of play yang luar biasa, dengan harapan bermain indah, kemudian bisa memutarbalikkan statistik itu dengan hasil yang maksimal. 90 menit ditunggu, tentunya hanya kemenangan yang akan kita harapkan. Satu menit cukup, gak usah banyak-banyak.
6: Hal serupa juga diungkap mantan striker sekaligus pelatih tim nasional di kelompok usia, Kurniawan Dwi Yulianto, melalui pesan singkat. Si Kurus memperingatkan Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk mewaspadai serangan balik Thailand yang dimotori Charatip Songkrasi, terlebih striker Tirasak Poy Pimai tengah on fire. Sekarang kita cari tahu prediksi dan analisis final FIFA Asian Cup 2026 versi berbagai platform kecerdasan buatan alias AI.
5: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
6: AI ChatGPT menjagokan Indonesia menekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Dola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. Gemini juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad, dan faktor bermain di kandang yang diprediksi menambah motivasi oleh Romeni dan kawan-kawan. Setelah tanya AI, saya juga mau tahu bagaimana prediksi warga Jakarta untuk laga final nanti.
8: Kalau saya sih feelingnya Indonesia ya. Karena yang pasti persiapannya juga maksimal ya mereka ya. Terus tim-timnya juga ya, jago-jago menurut saya.
5: Skor berapa skor?
8: Kalau kemarin kan banyak tuh. Semoga nanti bisa lebih lagi.
5: Oke, lebih dari 9 gol dong.
8: Boleh, amin. Kan siapa yang gak tahu kan? Okay. Mungkin bisa nih.
9: Tentunya dukung Indonesia pasti menang. Dengan skor mungkin 2-1 buat Indonesia.
10: Kalau prediksi laga berlangsung ketat. Kira-kira karena Indonesia juga peringkatnya bagus di grup dan Thailand juga bagus rekornya di grup, mungkin laga berlangsung sangat agak ini ya berat ya bagi Indonesia nanti.
5: Tapi siapa yang akan memenangkan laga?
10: Oh, kalau pemenangnya Indonesia.
5: Skor
10: mungkin tipis 1-0.
6: Kemenangan memang menjadi harapan terlebih setelah skuad John Heartman gagal total di Piala AFF 2026. Selain itu, dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang, dan menelan 37 kekalahan. Terakhir kali, pasukan Garuda mengalahkan tim Gajah Putih Thailand adalah pada Piala AFF 2016 lalu. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Kita ke mancanegara, hujan deras mengguyur wilayah Almasora, Spanyol Timur. Akibatnya sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman terendam banjir. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyedot dan mengalirkan air dari wilayah yang terdampak.
11: Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani banjir yang melanda Almasora, Spanyol Timur setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sepanjang malam. Dalam rekaman yang dirilis pemerintah Provinsi Castellón, petugas terlihat menerobos jalan yang tergenang air. Mereka mengoperasikan selang dan pompa untuk menguras air dari sejumlah kawasan yang terendam, termasuk saluran drainase. Petugas juga memeriksa sejumlah rumah warga yang terdampak banjir. Badan Meteorologi Negara Spanyol atau AMET sebelumnya mengeluarkan peringatan hujan berstatus merah untuk wilayah pesisir Castellón. Curah hujan diperkirakan dapat mencapai 250 liter per meter persegi dalam waktu 12 jam. Ancaman hujan deras masih diperkirakan berlanjut hingga akhir pekan. Otoritas setempat mengingatkan warga untuk menghindari kawasan yang tergenang dan mengikuti informasi terbaru dari layanan cuaca serta petugas darurat.
0: Kota New York disulap jadi serba putih saat ratusan orang berdandan elegan untuk mengikuti jamuan malam unik. Menariknya, meski busana sudah disiapkan, lokasi acara baru diungkap menjelang waktu pelaksanaannya.
12: putih, dari pakaian, meja makan, hingga dekorasinya. Ratusan tamu berkumpul untuk menikmati jamuan makan malam terbuka di New York, Amerika Serikat, Kamis malam. Uniknya, lokasi acara dirahasiakan hingga mendekati waktu pelaksanaan. Para tamu datang memakai busana serba putih, lalu menempati area makan yang disulap menjadi ruang jamuan elegan di tengah kota. Meja-meja ditata berhiaskan bunga putih, lilin, dan pernak-pernik bertema Perancis. Sementara gedung-gedung New York menjadi latar jamuan malam ini.
13: We were like interested in, like we wanted to go, so we got on the wait list for this year and got our invitation 5 days ago. Yeah.
12: Saat serbet putih dikibaskan bersama-sama, jamuan makan malam resmi dimulai. Tamu bisa membawa makanan sendiri atau memesan menu piknik racikan Chef Todd English. Tidak hanya makan malam, para tamu juga dihibur dengan pertunjukan musik. Suatu kesempatan unik untuk menikmati malam di tengah gemerlapnya kota.
14: I think it's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
12: Dinner and Blank ini telah digelar di

0: lebih dari 120 kota di 40 negara dengan ciri khas yang tetap sama, busana putih, lokasi kejutan dan jamuan makan malam yang penuh gaya.
1: Aksi ngeri-ngeri sedap dilakukan seorang atlet di ketinggian 120 meter. Ia meniti tali tipis sepanjang 160 meter di antara gedung tinggi Seoul. Informasinya akan mengakhiri CNN Indonesia Prime News edisi malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Satu tali tipis terbentang di antara gedung-gedung tinggi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan di atasnya, seorang pria sedang melangkah perlahan dengan hamparan kota berada 120 meter di bawah kakinya. Tanpa pagar ataupun pegangan, ia harus menjaga keseimbangan sepanjang lintasan 160 meter yang membentang di atas kawasan Cheongyecheol pada Kamis. Aksi menegangkan ini dilakukan atlet slackline asal Estonia Jan Rus yang akhirnya berhasil menyelesaikan lintasan dari satu gedung ke gedung lain. Rus menyebut aksi di tengah kota lebih sulit dibandingkan di alam terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Langit Pelabuhan Victoria, Hong Kong berubah menjadi panggung warna-warni dalam perayaan Hari Nasional Cina pada Kamis malam. Selama 23 menit, sebanyak 31.000 kembang api diluncurkan dalam 8 bagian pertunjukan untuk membentuk beragam pola di langit. Ada bentuk wajah yang tersenyum hingga hati yang muncul secara bergantian. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Ribuan orang memadati kawasan tepi laut di kedua sisi Pelabuhan Victoria. Beberapa di antaranya bahkan datang beberapa jam sebelum acara dimulai demi mendapatkan tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukan kembang api yang menerangi langit kota Hong Kong itu.

0: Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ribuan lalat menyerang permukiman warga dan sekolah. Akibatnya murid SD terpaksa menyantap menu MBG ditemani ribuan lalat. Harga berbagai jenis ikan laut saat ini naik, penyebabnya kurangnya pasokan nelayan akibat dampak gelombang tinggi. Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat adalah ketempling. Cemilan bertekstur renyah dan gurih berbahan dasar singkong. Dan Kiki Haryadi hari ini akan mengajak kita mengikuti proses pembuatan ketempling dalam sehari menjadi. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, murid-murid sekolah yang menyantap makanan bergizi gratis juga terganggu. Dan belakangan, pemerintah Kabupaten Kudus yang menyelidiki usai mendapat laporan, menduga ribuan lalat ini muncul berkaitan dengan aktivitas puluhan kandang peternakan ayam di sekitar lokasi.
1: Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Terlihat lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Tidak hanya di permukiman, sekolah-sekolah di sekitar tidak luput dari serangan ribuan lalat. Bahkan sejumlah murid sekolah dasar di antaranya di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Guru sekolah dasar yang ditemui mengungkapkan, ribuan lalat diduga tidak terlepas dari keberadaan sejumlah kandang ayam di dekat sekolah.
2: Fenomena lalat ini memang sangat berdampak sekali di SD. Itu pun juga memang sebenarnya sudah lama, tapi kami diam. Tapi ini sudah sangat keterlaluan. Dari bulan ini saja, dari kenaikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh.
1: Usai mendapat laporan serbuan lalat di permukiman, pihak pemerintah Kabupaten Kudus langsung turun tangan. Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Berton, yang melakukan sidak akan merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman segera ditutup. Bahkan saat berkunjung ke desa setempat, sang wakil bupati juga terlihat terganggu dan mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.
3: Dan nanti tim dari pemerintah desa membentuk tim bina lingkungan yang fungsinya nanti mengawasi, memonitor sekaligus ya mengawasi nanti melakukan penyemprotan.
1: Sebelumnya tak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Mereka berharap puluhan kandang ayam yang berada di dekat permukiman itu ditutup. Dahyal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
0: Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah menabrak pohon usai mengalami remblong.
1: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Mobil odong-odong yang membawa 24 penumpang menabrak pohon usai mengalami remblong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur pantura di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Sementara mobil pickup rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pickup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan awali dari Jakarta. Ada dua anak balita kembar yang jadi korban kebakaran yang menghanguskan tiga unit rumah kontrakan di Cakung, Jakarta Timur. Satu anak terluka, sementara saudara kembarnya meninggal dunia. Ya, kebakaran menghanguskan tiga unit rumah kontrakan petak di permukiman padat penduduk di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan 7 unit mobil dan personilnya untuk mengatasi kebakaran. 30 menit berselang, api yang membakar rumah kontrakan bisa dipadamkan. Akibat kebakaran ini, dua balita kembar menjadi korban. Seorang balita perempuan terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara saudara kembarnya meninggal dunia. Menurut kesaksian warga, kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Cakung. Selanjutnya kita terbang ke Kepulauan Riau terkait dengan penyelundupan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Kota Batam yang dibongkar polisi. 3 unit mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Jakarta. Tiga unit mesin pesawat atau engine turbo bekas disita di Treskrimsus Polda Kepulauan Riau di salah satu gudang di Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada 14 Agustus lalu. Saat diamankan, pelaku sedang berupaya memindahkan 3 unit mesin pesawat bekas dari gudang pertama ke gudang selanjutnya. Mesin pesawat bekas tersebut diangkut menggunakan kapal laut dari Singapura dengan memanipulasi muatan barang konstruksi. Saat dibongkar polisi, barang tersebut sudah berada di salah satu gudang selama 7 bulan dan akan dikirim ke Jakarta. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam pengembangan penyelidikan. Dari Kepulauan Riau, berikutnya kita ke Jawa Timur. Ada 2 pekerja bangunan di Kabupaten Magetan tertimpa dinding tembok saat membongkar sebuah rumah tua. Akibat tertimpa tembok setinggi 4 meter, salah satu korban meninggal dunia. Peristiwa tragis menimpa 2 pekerja bangunan saat membongkar rumah tua tak berpenghuni di Desa Lembean Wetan, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan pada Jumat siang. Tembok setinggi 4 meter ini tiba-tiba runtuh dan menimpa kedua korban. Satu pekerja tewas, sementara seorang pekerja lainnya terluka. Kejadian bermula saat kedua korban dan beberapa rekannya membongkar rumah tua berusia puluhan tahun. Konstruksi tembok setinggi 4 meter mendadak roboh dan dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, insiden ini murni karena kecelakaan kerja. Selesai divisum, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Informasi selanjutnya, kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang Banten turun sekitar 25%. Sementara harga berbagai jenis ikan di Polewali Mandar juga terus mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas gelombang tinggi.
4: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak membuat omset usaha kerupuk di Pekarungan Kota Serang, Banten turun sekitar 25%. Kondisi ini membuat pengusaha harus menyesuaikan produksi dan ukuran kerupuk. Harga tepung tapioka yang menjadi bahan utama kini mencapai Rp1.400.000 per kuintal. Sebelumnya harga tepung masih sekitar Rp900.000 per kuintal. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng yang digunakan untuk produksi. Harga minyak kini sekitar Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000.
5: Ya, pengaruhnya dan bahagi semuanya naik. Jadi kan paling jalan satu-satunya kerupuk dikecilin sama penghasilan berkurang. Ya.
6: Untuk bahan bakunya apa saja Pak yang naik?
5: Tepung tapioka, minyak semuanya naik. Terigu ya semuanya naik.
6: Dari kapan sih Pak untuk kenaikan ini Pak?
5: Dari habis lebaran aja.
4: Kenaikan harga sejumlah komoditas ikan terjadi di pasar ikan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat siang. Dalam beberapa pekan terakhir, harga berbagai jenis ikan di pasar ini terus mengalami kenaikan. Salah satunya ikan bandeng, yang sebelumnya dijual seharga Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada ikan layang dan ikan kembung ukuran kecil. Keduanya kini dijual seharga Rp5.000 per ekor dari sebelumnya hanya Rp2 hingga Rp3.000 per ekor. Pedagang menyebut kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan dari nelayan imbas kemarau panjang dan gelombang tinggi.
7: Kalau ikan laut bagaimana, Ji? Naik juga?
8: Iya, naik.
7: Gara-gara apa dia itu?
8: Ya itu, dari besar ya,
7: besar rombak ya.
4: Kondisi berbeda terjadi di Banjarsari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Musim kemarau ternyata membawa berkah bagi sejumlah petani sawi caisim setelah sempat mengalami harga rendah. Kini harga sawi caisim berangsur naik dan bertahan di kisaran Rp6.000 per kilogram. Meski harus berhadapan dengan keterbatasan air, petani tetap bersemangat berbudidaya dan berharap harga sayuran terus stabil.
9: Saat ini ya masih ada harganya.
10: Berapa sih?
9: Ya 6.000 lah.
10: 6.000 ya. Terus harapannya sebagai petani seperti apa?
9: Ya harapannya ya harganya tetap stabil. Soalnya kan mengingat ini nyerapnya juga pakai listrik ya.
10: Oh.
9: Terus kan pupuknya juga harus.
10: Oh gitu ya.
9: Terus ini tanahnya juga harus sewa tanah kan, bukan milik perorangan, bukan milik sendiri.
4: Para petani berharap harga sawi caisim tidak kembali anjlok seperti pada Agustus lalu yang mencapai titik terendah dengan harga Rp1.500 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bicara soal kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari sejumlah kebijakan pemerintah saat ini. Pada pekan ini Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih termasuk juga sejumlah Menteri Ekonomi. Lalu apa tanggapan dan harapan masyarakat terkait perombakan Kabinet kali ini? Berikut laporan khas redaksi.

0: Harapan hidup sejahtera tidak pernah surut diutarakan setiap individu di Republik ini. Mulai dari sudut-sudut pasar, mereka kaum ibu dan pedagang berharap harga-harga bahan pangan bisa terjangkau. Bagi kaum miskin, harapan bantuan sosial tidak terputus. Meski harus antri berdesakan, bantuan sosial mulai dari bantuan pangan mereka nanti. Sementara bagi kaum muda, mudahnya mendapat pekerjaan terus diucapkan di setiap doa mereka. Usai lulus mengenyam pendidikan, mendapat pekerjaan tentu mereka harapkan.
1: Ikut ini. Jam 8.
2: Ini targetnya untuk kerja di dalam negeri atau di luar?
1: Di dalam negeri.
2: Di mana, Kak?
1: Di PT Wahi Industrial Indonesia.
2: Baru lulus atau?
1: Baru lulus tahun ini.
2: Sebelumnya udah kerja?
1: Udah.
2: Nah, di mana?
1: Di toko baju.
2: Ini nyoba baru, peluang baru.
1: Iya.
0: Harapan masyarakat akan hidup lebih sejahtera tentu menjadi harapan jua bagi pemimpin di Republik ini. Beragam kebijakan pun dilakukan pemerintah. Salah satunya, Presiden Prabowo merombak Kabinet Merah Putih pada pekan ini. Sejumlah menteri diganti dan digeser, terutama sejumlah menteri ekonomi. Perombakan kabinet ini tentu memberikan harapan bagi masyarakat agar hidup mereka lebih baik. Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah warga, apa harapan mereka?
3: Ya, kalau saya sih namanya warga biasa ya, siapapun menterinya, yang penting mah sembako murah, jangan cuma janji-janjinya doang. Ntar kalau misalnya udah ganti lagi, begitu lagi, berganti begitu lagi.
4: Masyarakat-masyarakat itu banyak banget yang pengen itu lebih ke lapangan pekerjaan yang mungkin sedikit atau banyak banget kan namanya masyarakat-masyarakat yang belum terdapat kerjaan-kerjaan, lapangan kerjaan yang dimana susah untuk cari kerja dan lain-lain sebagainya.
5: Kalau aku sih ke depannya mereka lebih baik dari yang kemarin dan untuk request MDG ya lebih bagus dan lebih diperhatikan untuk gizi mereka, jangan maaf monoton ya, kadang menunya itu yang mereka makan tuh yang nggak layak, kadang udah agak basi atau makanannya udah nggak enak, gitu aja sih.
0: Sejak menjabat pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah merombak Kabinet Merah Putih sebanyak 7 kali. Perombakan atau reshuffle kabinet pertama dilakukan pada Februari 2025. Saat itu Presiden mengganti Mendikti Saintek. Sementara Menteri Ekonomi beberapa kali dirombak Presiden Prabowo. Di antaranya Menteri Keuangan mulai dari Sri Mulyani digantikan Purbayayu Disadewa pada September 2025. Lalu pada September 2026 atau setahun kemudian, Presiden Prabowo mengganti Purbayayu Disadewa dengan Suhasil sebagai Menteri Keuangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sesaat lagi Kiki Haryadi akan mengajak kita mengikuti proses pembuatan ketempling, salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, bertekstur renyah dan juga gurih. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
2: Minat belajar anak itu agak berkurang, jadi dibikin gratis supaya

0: anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
1: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis Sapu Ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat adalah ketempling. Cemilan khas bertekstur renyah dengan rasa gurih ini berbahan dasar singkong. Ketempling biasanya dinikmati dengan semangkuk bakso. Dan dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Haryadi akan mengajak kita melihat lika-liku proses pembuatan ketempling.

0: Salah satu kawasan di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Ciawi Gebang, dikenal sebagai sentra pembuatan ketempling. Di sini ketempling diproduksi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ketempling merupakan cemilan yang memiliki rasa gurih, bertekstur ringan, kering, dan juga renyah saat dinikmati.
1: Ya, menariknya di sini pabrik ketempling ternyata berdampingan antara satu rumah dengan rumah lainnya begitu ya, untuk menghasilkan cemilan khas Kuningan ini. Dan saya sudah berada di salah satunya. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana proses panjangnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Ketempling.
0: Bahan dasar untuk membuat ketempling adalah singkong tua yang dipilih karena teksturnya lebih padat dan hasilnya nanti lebih renyah. Saya bersama salah satu pembuat sudah mengupas, misalkan antara kulit dan daging singkong dengan cara sederhana. Tangan pun jadi kotor oleh tanah. Tapi justru disinilah terasa proses asli dan kedekatan dengan bahan alam yang digunakan.
1: Ya, kelihatannya sih gampang ya ketika melihat ibu membuka kulit dari singkongnya. Tapi ternyata ketika dicoba lumayan menantang juga nih Bu. Selain karena saya nggak biasa, saya juga ngeri-ngeri nih pakai goloknya ya.
0: Singkong dikumpulkan ke dalam karung-karung lalu dibawa ke tempat penggilingan. Sebelum masuk proses berikutnya, singkong ditimbang terlebih dahulu dengan harga sekitar Rp500 per kilogram. Dalam satu kali produksi bisa mencapai hingga 1 ton singkong yang digiling. Setelah ditimbang, singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan tanah dan kotoran. Proses ini penting agar hasil akhir tetap higienis dan berkualitas.
1: Ya, proses pembersihan ini harus benar-benar clear dilakukan karena memang ini akan berpengaruh kepada adonan dari ketemplingnya. Jadi kalau misalkan tidak bersih, bisa jadi ketika nanti proses penggilingan bisa berwarna merah.
0: Ini dia singkong yang sudah bersih. Tidak ada lagi tanah yang menempel. Warna putihnya terlihat bersih dan segar. Kalau sudah seperti ini, singkong siap masuk ke tahap berikutnya. Singkong kemudian langsung digiling menggunakan alat khusus. Namun proses penggilingan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena melibatkan mesin yang cukup tajam dan berputar cepat.
1: Penggilingan memang menggunakan alat ya, bisa kebayang karena dulu sempat menggunakan manual juga, ternyata karena permintaan cukup banyak jadi menggunakan alat.
0: Hasil penggilingan singkong berubah menjadi adonan halus yang lembut dan lembab. Teksturnya sudah menyatu sempurna, tidak terbentuk lagi seperti singkong. Ini menandakan proses penggilingan berhasil dengan baik. Adonan kemudian masuk ke dalam proses pengepresan, menggunakan alat khusus dengan sistem dongkrak. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, agar kandungan air di dalam adonan bisa keluar maksimal. Hasil akhirnya, tekstur lebih kering, menandakan adonan sudah siap digunakan.
1: Oke, siap, nyalain ya. Oke, Pak Wo, ini udah selesai ya Pak ya?
2: Ya.
1: Oke. Ini sudah selesai dari Pak Wo, sekarang kita mau lanjut ke rumah produksi, bahan baku membuat ketempling yang sudah ada. Saya jalan ya Pak ya, hatur nuhun. Oke.
0: Berat adonan ini mencapai lebih dari 60 kg, jumlah yang tidak ringan untuk dipindahkan. Saya akan membawanya ke rumah produksi yang berjarak sekitar 200 meter menggunakan motor. Bahkan motor sampai masuk ke dalam rumah produksi karena saking beratnya. Nah, ini akan sulit jika harus digotong secara manual.
1: Waduh. Ini disclaimer dulu ya, jadi saya bawa-bawa motor ke dalam ini bukan inisiatif saya, tapi ini arahan dari bapak yang punya ketempling. Memang seperti ini, karena kita membawa beban yang cukup banyak, dua ini aja udah hampir lebih dari 60 kg.
0: Hasil pengepresan adonan tadi kemudian dibuka dan dikeluarkan dari karung. Adonan yang sudah padat dimasukkan ke dalam wadah khusus. Selanjutnya dilakukan proses pembongkaran secara perlahan. Adonan dihancurkan agar berubah menjadi taburan halus. Proses ini penting untuk membuat tekstur lebih merata, sehingga mudah diolah pada tahap berikutnya.
3: Iya, Pak Ujang, jadi ini juga kita lagi memfilter lagi ya sebelumnya, karena memang dalam gilingan biasanya ada apa tuh Pak?
4: Ada yang nggak kegiling, biasanya udah serat-serat itu kan nggak kegiling semua tuh, yang udah seperti ini ya harus dipisahin.
3: Jadi harus diambil ya.
4: Pengaruh sama hasil akhir nanti.
0: Setelah melalui proses pembongkaran, adonan kemudian diayak untuk mendapat tekstur yang lebih halus dan merata. Proses pengayakan ini dilakukan menggunakan saringan khusus agar bagian yang masih kasar bisa dipisah. Dengan diayak, hasilnya menjadi lebih lembut dan seragam. Sementara...

0: Pada bagian yang belum halus akan diproses kembali hingga mencapai tekstur yang diinginkan.
1: Waduh, ini udah jadi nih dari proses apa namanya tadi pengayakan. Jadi bentuknya memang benar-benar halus seperti ini. Dan ini tidak ada lagi serat-serat yang tersisa dari sebelumnya ketika proses pemecahan berlangsung.
0: Berikutnya masuk ke dalam proses pembuatan bumbu ketempling. Terdiri dari campuran penyedap rasa dan bumbu lain yang sudah menjadi resep khas. Bumbu ini disiapkan terlebih dahulu agar rasanya merata saat dicampurkan. Selain itu, tambahkan pewarna makanan untuk menghasilkan warna kuning yang menjadi ciri khas ketempling. Setelah semua siap, bumbu kemudian disatukan dengan hasil gilingan tepung tapioka. Proses pencampuran dilakukan dengan menguleni atau mengaduk hingga semua bahan menyatu sempurna. Tekstur adonan menjadi lebih padat dan siap dibentuk, menandakan proses ini berhasil dengan baik. Proses menguleni dilakukan dengan tenaga dan ketelitian. Adonan terus ditekan, dilipat, dan diaduk secara berulang agar bumbu benar-benar meresap ke dalam setiap bagian.
1: Nah, ini saya sama Kang Udin lagi menggalai ini ya dari adonan pembuatan ketempling. Jadi ini adalah campuran dari kocekan dan juga singkong atau ya tepung singkong yang kemudian sudah halus seperti ini. Memang butuh tenaga ekstra ya.
0: Setelah melalui proses pengulenan yang cukup panjang, adonan kemudian menjadi kalis. Teksturnya terasa lebih halus, lentur, dan tidak lagi lengket di tangan.
1: Aduh, ini dia hasil akhir dari proses penggalian yang kemudian sudah dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan sudah kalis dan tidak menempel, berarti sudah selesai dan kita bisa masuk ke proses berikutnya. Lumayan berat ini.
0: Adonan berikutnya akan diolah oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Adonan diambil dalam beberapa bagian lalu dibentuk memanjang dengan tangan. Proses ini dilakukan dengan telaten agar ukurannya seragam. Setelah itu adonan dipotong-potong menjadi bagian kecil. Ukurannya kurang lebih seperti dadu, agar mudah saat digoreng dan hasilnya merata. Bentuk kecil ini juga menjadi ciri khas dari ketempling yang akan dihasilkan.
1: Aduh, dari tadi saya ngeliatin proses ibu-ibu motong-motong kayaknya gampang banget gitu ya. Potongnya juga cepet-cepet gitu, tapi ketika saya coba seperti ini, aduh boro-boro cepet deh. Saya juga ini masih ragu-ragu soal ukurannya karena nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar juga ya Bu Juju ya.
0: Sebagai informasi, pabrik ketempling milik Pak Ujang saat ini dikelola oleh generasi kedua. Usaha ini sudah ada sejak tahun 90-an dan masih bertahan hingga sekarang. Ini menjadi salah satu usaha lokal yang terus dijaga kelangsungannya.
1: Atau ada modifikasi, Pak?
2: Sebenarnya sama sih, cuma ada modifikasi sedikit lah. Ada dari cara pembuatan sama cara penggorengan. Kalau zaman dulu kan satu kuali sistemnya. Okay. Kita udah bikin dua kuali terus pakai blower.
1: Pakai blower juga nanti, yeah. Mungkin biar lebih cepat juga ya Pak. Yeah.
0: Potongan kecil adonan kemudian dicetak menggunakan alat khusus. Proses ini dilakukan dengan menekan adonan agar menjadi lebih tipis dan memiliki bentuk yang rapi. Setiap potongan ditangani satu persatu dengan telaten. Hasil cetakannya berbentuk pipi dan melingkar. Ukurannya dibuat seragam agar hasil akhir terlihat rapi dan menarik. Nah, bentuk ini jadi ciri khas dari ketempling.
1: Kalau saya lihat nih, ibu dan juga tetehnya di sini kayak main gapleh. Saya pengen ikutan tapi pada akhirnya gagal terus. Tuh, dia tidak melebar sempurna. Ini nilainya berapa, Bu? Nggak kepake ya, Bu ya? Nggak kepake katanya. Gimana sih sebenarnya, susah banget ini? Waduh, karena udah biasa kali ya, Bu ya?
0: Hasil cetakan ketempling kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam anca, yaitu wadah khusus yang digunakan untuk menampung adonan yang sudah dibentuk. Penyusunan dilakukan secara rapi agar tidak menempel satu sama lain. Setelah itu ancak disusun ke dalam rak penyimpanan. Rak ini digunakan untuk menata hasil cetakan agar tetap terjaga kebersihan dan keterapiannya.
1: Bisa dibilang ketempling ini kan mirip dengan kerupuk ya, sesuatu yang kriuk ketika dinikmati. Tapi setelah saya lihat banyak prosesnya, ternyata berbeda dengan kerupuk. Kalau kerupuk itu biasa dikeringkan dulu, baru kemudian masuk penggorengan. Nah ini sebenarnya tinggal menunggu antrian aja, meskipun tadi teksturnya masih lembek seperti ini tuh udah bisa langsung digoreng.
0: Tahap berikutnya adalah proses penggorengan yang masih menggunakan cara tradisional. Menggunakan kayu bakar sebagai sumber api, ini memberikan cita rasa khas pada ketempling. Terdapat dua kuali yang digunakan dengan suhu yang berbeda. Satu dengan suhu sedang dan satu lagi suhu sangat panas. Pengaturan suhu ini menjadi kunci agar ketempling matang sempurna dan memiliki tekstur yang renyah. Suhu yang panas saat proses penggorengan membuat ketempling mengembang dan membentuk gelembung-gelembung di permukaan. Gelembung ini jadi ciri khas ketempling matang sempurna.
2: Gelembung ini biasanya dari kuncinya dari minyaknya. panas enggaknya. Suhunya kan dibedain, yang itu agak dingin, yang ini memang panas gitu. Harus panas biar ngembang gitu.
1: Dan memang ciri dari ketempling itu mengembang seperti ini apa ya?
2: Iya, ciri gini.
0: Usai digoreng, ketempling masih mengandung banyak minyak. Karena itu masuk proses penurunan minyak menggunakan alat khusus yang disebut spinner. Alat ini bekerja dengan memutar ketempling agar minyak berlebih bisa dilepaskan. Dengan proses ini, ketempling menjadi lebih kering dan tidak terlalu berminyak. Hasilnya lebih renyah dan nyaman saat dikonsumsi sebelum masuk tahap pengemasan. Sistem pengemasan menggunakan metode bal. Ketempling dikumpulkan dalam jumlah tertentu lalu dikemas dalam satuan besar. Ukurannya beragam, menyesuaikan kebutuhan pasar.
1: Masih kurang ya, Bu ya? Nah, memang ini untuk setiap bal-balan atau setiap bungkusnya ini variasi ya untuk beratnya. Ada yang sekitar 2 kg, ada juga yang minta 5 kg, tergantung dengan permintaan pasarnya gitu. Nah, ini kita lagi ngukur yang 2 kg. Masih kurang ya, Ibu? Masih kurang? Masih.
0: Ketempling biasanya didistribusikan ke toko oleh-oleh dan warung-warung sekitar. Pabrik ini menjual ketempling dengan harga sekitar Rp70.000 untuk 2 kg. Ini harganya terbilang terjangkau dengan kualitas dan proses tradisional yang digunakan. Ketempling biasanya dinikmati sebagai teman makan bakso. Teksturnya yang renyah dan memberikan

0: kontras dengan kuah bakso yang hangat serta berkuah. Perpaduan rasa gurih dari ketempling dan lezatnya bakso jadi kombinasi yang pas di lidah. Tidak heran jika banyak orang menjadikannya sebagai pelengkap favorit. Sederhana, merakyat namun selalu bikin lagi.
1: Saya udah membuktikannya sendiri, ternyata memang betul ya, menikmati bakso ditambah dengan ketempling ini merupakan perpaduan yang pas banget. Ada gurihnya, ada kriuk-kriuknya juga. Nah, perjalanan saya di Kabupaten Kuningan berhenti sampai di sini. Tadi sama-sama kita sudah melihat bagaimana proses panjang pembuatan ketempling, termasuk juga menikmatinya dengan bakso. Seperti biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
2: Kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menyelami sejarah sejumlah kuliner legendaris di kawasan Jatinegara. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Warga di Kelurahan Ditro Tunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur punya cara yang jitu untuk menyiasati tingginya harga pangan. Mereka memiliki kebun bersama yang ditanami aneka sayuran, dari mulai cabai hingga bawang merah. Dan di kebun ini warga juga bisa memetik sayur setiap hari secara gratis.
2: Kebun sayur seluas 500 meter persegi ini jadi andalan emak-emak warga Kelurahan Ditro Tunan, Lumajang, Jawa Timur. Ya, di tengah kenaikan harga cabai dan berbagai sayuran, emak-emak ini bisa bernapas lega. Karena ada beragam sayuran tersedia di sini dan bisa dipetik secara gratis. Mulai dari cabai, bayam, kenikir, terong, sawi, kangkung, hingga bawang merah.
3: Alhamdulillah, ini pekarangan yang sempit bisa dimanfaatkan untuk nandur cabai, kemangi, kelor. Bisa ini kalau cabai-cabai mahal itu bisa ngambil sendiri di sini, kelor.
2: Kebun sayur gratis ini dibuat oleh warga RW 02 Kelurahan Ditro Tunan untuk membantu ekonomi warga. Perawatannya dilakukan secara bergantian.
4: Sejak tahun 2021 ketika kita ikut program itu sudah kita canangkan bagaimana membudayakan tanaman di lingkungan untuk memberdayakan memanfaatkan lahan pekarangan kecil untuk penanaman sayuran. Nah, dengan banyaknya sayuran di sini, warga ikut guyub, ikut merawat, makan bareng dan sebagainya. Nah, kita bisa mengambil sesuai kebutuhan kita secara gratis dan itu bisa memenuhi keluarga kita masing-masing.
2: Keberadaan kebun sayur gratis ini cukup membantu warga di tengah tingginya harga-harga kebutuhan pangan. Setiap pagi selalu ada warga yang datang memetik sayur secukupnya untuk bahan memasak. Nuradi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
1: Kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga cerita yang mengiringinya. Eksis puluhan tahun dengan pelanggan setia, bisa jadi ada cerita di baliknya. Pasar Master Jatinegara menyimpan khasanah kuliner yang diracik dengan cita rasa turun-temurun. Lalu apa yang membuat suguhan ini bisa bertahan lintas zaman?
5: Kalau Jakarta Selatan punya sentra kuliner kekinian yaitu Blok M, di Jakarta Timur juga ada, tepatnya di Pasar Master Jatinegara. Bedanya di sini surganya kuliner hidden gem dan juga legend. Berburunya juga seru karena kita bakal melewati gang-gang dan juga lorong-lorong. Daripada kehabisan, let's go kita cari. Hati-hati kesenggol ya.
6: Sejak zaman kolonial, tempat ini sudah menjadi denyut jantung perekonomian masyarakat Jakarta. Beragam aktivitas jual beli tersedia, mulai dari kebutuhan sehari-hari.

0: resmi dan menu lain juga tersedia di sini, jadi tinggal pilih sesuai keinginan. Pesanan saya sudah datang nih, aromanya saja udah menggugah selera. Tanpa basa-basi, langsung saja suapan pertama mendarat di mulut.
1: Masuk ke ganggang cukup melelahkan ya, tapi seporsi bakmi ini cukup menjadi penawar kan mas? Selain porsinya yang besar ini, rasanya juga kompleks banget. Minyak kenyal ditambah olahan ayamnya yang manis, gurih ditambah dengan pangsit yang super kenyal ini makin menambah kenikmatan. Yuk makan lagi.
0: Menjaga warisan kuliner keluarga bukanlah hal yang mudah.
2: Kata yang makan sih masih oke resepnya. Biar orang baru makan di sini katanya, Ci ini kok mie-nya enak banget katanya. Besok aku balik lagi gitu. Banyak dari orang dari Depok gitu. Ntar besok minggu aku kesini ya mbak temen. Oke, saya bilang gitu.
0: Pilihan kedua saya jatuh ke kios yang menjajakan menu-menu khas dari Sumatera Barat. Berdiri sejak 1985, usaha ini dibangun oleh keturunan Minang asli. Esteba, ini dia namanya Esteba, suguhan dingin yang terdiri dari isian yang beragam. Penamaan ini berasal dari salah satu kondimennya yaitu teba, yang terbuat dari tepung beras. Dicampur dengan pelengkap lainnya mulai dari es, cincau, jelly, sirup, dan susu kental manis. Tanpa menunggu lama, tak sampai 5 menit, pesanan saya langsung jadi.
1: Es tebak ini cocok banget diminum di tengah pasar yang mungkin agak panas ya. Karena bisa dilihat secara look, seger banget warnanya juga fragrance gitu ya, merah. Isiannya melimpah, ada cincau, jelly ditambah dengan tape yang menambah kesegaran dan juga manisnya pas. Yuk minum lagi.
0: Dewi bersama sang ibunda menjaga rasa dan kualitas agar pelanggan dapat menikmati cita rasa otentik kampung halamannya.
3: Kalau untuk resep kita nggak pernah ada yang dirubah, nggak pernah ada yang dikurang-kurangin, pokoknya sama seperti awal ibu jualan ya, itu yang kita pakai resepnya. Jadi nggak ada yang dikurang-kurangin.
0: Bulat-bulat menggoda memanggil saya dari sudut Gang Banten 10. Bakso goreng Ciana menjadi pilihan terakhir destinasi rasa kali ini. Berdiri sejak 15 tahun lalu, sang pemilik berjualan sembari melestarikan resep mertuanya. Adonan gilingan ayam dan udang dicampur jadi satu dengan sentuhan bumbu-bumbu. Dibentuk bulat sempurna, lalu langsung dimasukkan ke minyak panas. Sesekali adonan dibolak-balik hingga matang sampai berwarna coklat keemasan. Saya jadi tidak sabar pengen mencoba, begitu matang, cemot satu, ah! Emang dasar gak sabaran, ternyata baksonya masih panas. Bisa dilihat nih, asapnya masih mengepul, keluar dari isiannya yang padat. Makanan yang satu ini menawarkan sensasi yang berbeda. Bisa dimakan polosan tanpa apapun juga udah mantul, alias mantap betul. Tapi agar rasanya makin kompleks, tambahan saus pedas manis gurih jangan lupa dituang. Era berubah, tren kuliner pun kian berganti. Pasar Mester Jatinegara bukan hanya sebagai fasilitas kegiatan transaksional. Lebih dari itu, tempat ini menjelma sebagai ruang yang menjaga warisan cita rasa keluarga lintas masa.
1: Saya udah kenyang banget, udah nyobain banyak sekali mulai dari makanan berat, ringan, dan juga es-esannya. Gak lupa saya juga bawa pulang karena harganya juga masih bersahabat. Sepertinya tidak cukup satu hari ya untuk mengeksplor kuliner yang ada di sini. Next kayaknya mau balik lagi deh, tapi sekarang saya mau pamit dulu. Mikaela Omar, Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Seekor hiu yang terjebak di kanal pelabuhan Busan, Korea Selatan. Kehadiran momen langka ini pun menarik ribuan orang untuk melihatnya langsung. Informasinya di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: Cerita unik datang dari dunia satwa. Seekor hiu yang terjebak di kanal pelabuhan Busan, Korea Selatan, menarik ribuan orang untuk melihatnya langsung. Dan informasi ini akan sekaligus menjadi sajian pamungkas di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Rizky Arisnanda undur diri. Sampai jumpa.
1: Ada pemandangan berbeda di Bukhang, sebutan untuk pelabuhan Busan Utara di Korea Selatan.

Beberapa hari terakhir, pelabuhan itu selalu dipenuhi ribuan orang yang datang bukan untuk bepergian dengan kapal, tapi hanya sekedar berdiri di pinggir kanal untuk melihat hiu. Ya, awalnya ini adalah peristiwa yang memilukan. Seekor hiu yang kemudian diberi nama Bukangi oleh warga setempat terjebak di kanal sempit di pelabuhan sejak 18 September lalu. Sebenarnya pihak pelabuhan sudah berulang kali berupaya mengembalikan hiu itu ke lautan. Namun hingga kini belum pernah berhasil. Entah mengapa Bukangi sepertinya sudah kerasan tinggal di kanal itu. Meskipun banyak pihak mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Belum lagi keberadaan Bukangi membuat suasana di pelabuhan berubah menjadi seperti lokasi wisata. Selanjutnya kita beralih ke Alaska, Amerika Serikat. Kali ini tentang seekor beruang bernama 89 Backpack yang memenangkan kompetisi beruang tergemuk di Amerika Serikat. Layanan Taman Nasional Amerika Serikat setiap tahunnya memang selalu menggelar kontes online untuk memilih beruang coklat tergemuk dan paling sukses mengumpulkan cadangan lemak sebelum hibernasi musim dingin. Kompetisi ini digelar di Katmai National Park di Alaska dan kini telah memasuki tahun ke-13 serta diikuti oleh lebih dari 100.000 responden. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk mengedukasi publik tentang pentingnya menjaga lingkungan dan habitat satwa liar. Semua beruang liar ini tidak diketahui persis berapa beratnya. Responden hanya diminta menilai dari foto dan video yang diedarkan oleh Taman Nasional. Nah, tubuh backpack yang makin menggemuk berhasil mendapatkan 103.344 suara, mengalahkan beruang coklat lainnya bernama 910 yang mendapat 98.253 suara. Selain dua beruang itu, kompetisi ini juga diikuti oleh 16 beruang besar lain. Walaupun seluruh beruang tidak tahu bahwa mereka mengikuti lomba unik ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayyu Nizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama, mengupas bahasan seputar fikih, adab dan juga tauhid, ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahaminya. Dan tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita Kyai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kyai Faiz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kyai?
1: Baik, kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Eva.
0: Alhamdulillahirabbil amin. Dan pemirsa, tentunya kami juga mengundang Anda apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda ataupun juga teks melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah Kyai, kita bahas soal fikih nih Kyai ya. Mungkin lebih tepatnya muamalah Kyai. Kita bicara soal bagaimana batasan fikih hak milik properti saya dan juga hak kenyamanan orang lain. Nah, yeah. Kalau saya mau gambarkan misalkan Kyai, kalau kita bicara konteks kekinian. Ini properti pribadi nih, handphone nih misalnya yeah. Kyai. Saya punya handphone, mungkin menuliskan sesuatu pendapat saya begitu ya Kyai ya. Kemudian saya kirimkan, karena ini kan handphone saya Kyai. Saya kirimkan ke beberapa orang yang tergabung dalam WhatsApp group. Sejauh mana kemudian kiriman WhatsApp saya itu bisa saya lakukan dan menghormati hak kenyamanan orang lain Kyai?
1: Iya. Jadi Mbak Eva, ini menarik sekali ya. Kalau dulu ketentraman dan kenyamanan dalam satu komunitas itu kan biasanya di perumahan.
0: Betul.
1: Tidak boleh misalnya menyalakan musik berlebihan ketika rumahnya hanya dibatasi oleh tembok yang satu, bukan dua tembok nih, dua rumah tapi tembok tengahnya tuh satu. Maka ini bisa mengganggu rumah yang sebelahnya. Sekarang yang disampaikan oleh Mbak Eva itu memiliki korelasi yang perlu kita perhatikan, bahwa ruang media sosial itu sebetulnya harus dimaknai mana yang ruang publik dan mana yang ruang privasi. Memang itu menjadi rancu hari ini.
0: Betul.
1: Karena ketika ada kata-kata WhatsApp group, nah grup itu dipahami milik bersama. Padahal kebersamaan itu juga memiliki batasnya. Kemerdekaan dan kebebasan itu dalam agama dia pasti memiliki pagar. Oleh karena itu untuk dikatakan membatasi kebolehan berekspresi apapun di ruang publik menggunakan properti pribadi itu dikaitkan dengan syarat dan ketentuan, Mbak Eva. Misalnya begini, saya membuat WhatsApp group ya, karena saya misalnya nih hidup di lingkungan. Tahu-tahu Pak RT bilang, ini rumah kita semua kita buatin WhatsApp group ya. Kalau ada apa-apa bisa di-sharing. Kata-kata kalau ada apa-apa bisa di-sharing itu harus dipahami nih. Bahwa itu yang berkaitan dengan perumahan kita. Ada listrik besok mau mati, pengumuman di-share di situ. Misalnya ada kegiatan bersama, kebersihan setiap minggu, kerja bakti, di-share di situ. Tapi kemudian karena ini properti saya tapi berkaitan dengan RT tersebut, maka dibatasi nih Mbak Eva. Urusan RT lain, urusan provinsi lain itu jangan masuk ke sini. Kenapa demikian? Karena nanti mengganggu kenyamanan kan. Ada orang yang hampir setiap menit itu mendapatkan notifikasi di WhatsApp grupnya misalnya, padahal itu tidak berkaitan langsung dengan WhatsApp grup itu sendiri. Misalnya, saya membuat WhatsApp grup tentang pendidikan guru-guru saya di pesantren. Maka yang di-share di situ adalah yang terkait dengan itu. Nah, kelemahan kita hari ini merasa lebih tahu dari orang lain. Sehingga apa apa yang dia dapatkan, itu dia merasa perlu untuk di-share. Seolah-olah orang lain tidak tahu persoalan itu. Nah, padahal okay. orang lain juga tahu. Nah, ini yang paling penting Mbak Eva. Agar apa? Agar makna agama itu, bisa dihubungkan dengan kondisi sekarang. Misalnya, kata Rasulullah, al-Muslim itu yang mampu memberikan keselamatan, kedamaian kepada saudaranya. Ketika kita tahu misalnya Mbak Eva, di lingkungan kita menghadapi pilpres, pilkada, itu afiliasi politiknya berbeda-beda. Maka ketika kita tahu bahwa WhatsApp grup ini didedikasikan untuk sarana dan anjang sana, menjaga hubungan, informasi terkait lingkungan, persoalan politik kan tidak perlu dimasukkan di WhatsApp grup itu. Yeah. Ayo pilih si A ini pemimpin yang begini-begini. Itu kan menurut Anda. Menurut orang lain belum tentu seperti itu. Kalau Anda katakan, tapi saya harus menyampaikan kebenaran. Orang lain juga punya kebenaran. Orang lain juga tahu kebenaran itu dengan sarana yang berbeda. Ketika Anda masukkan di situ, maka bisa jadi orang yang tidak seafiliasi pilihan, itu merasa jengah, merasa tidak nyaman. Kadang-kadang kan menyerang sana, menyerang sini, yang tidak ada kaitnya dengan lingkungan itu. Misalnya ada WhatsApp, saya kadang-kadang ngintip tuh sama istri saya, ya, WhatsApp grupnya itu. Kadang-kadang sesama jemput sekolah bertemu, kemudian dibuatkan oleh yayasan misalnya, oh ini grup SMA gitu. Nah, yang ikut kan ibu-ibu SMA gitu. Saya lihat itu kadang-kadang istri saya tuh merengut, kenapa? Dia baca WhatsApp sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ininya dan tidak ada korelasinya dengan urusan orang tua SMA ini. Nah, ini Mbak Eva yang hari ini harus kita sadari ini. Betul itu handphone-handphone saya. Tapi apa yang Anda lakukan itu memiliki dampak kepada orang lain. Maka bijak menjaga kepentingan pribadi dengan kemaslahatan umum itu juga harus disadari di media sosial.
0: Oke.
1: Itu yang paling penting, Mbak Eva.
0: Oke. Nah, Kay, kan tadi Kay katakan konteksnya adalah politik. Nah, kalau kemudian misalkan kita kaitkan dengan syariah, Kay, ada pesan-pesan semacam ajakan-ajakan. Itu bagaimana caranya, Kay, supaya keinginan misalkan tadi untuk menyiarkan agama, berdakwah dan lain sebagainya tidak berbenturan sampai akhirnya nanti melanggar hak kenyamanan orang lain.
1: Iya, itu kayak tadi Mbak Eva, kesepakatan tadi itu. Kesepakatan di media sosial itu. Jadi kadang-kadang ya niatnya baik, tapi niat yang baik ini tidak diletakkan pada tempat dan waktu yang baik gitu loh. Jadi gini Mbak Eva, saya ingin menyampaikan kebaikan. Loh, Anda itu memang ya berhadapan dengan siapa? Boleh jadi ada orang yang juga mendapatkan informasi yang cukup. Seperti misalnya begini Mbak Eva, azan, ya kan, waktu sholat gitu ya. Kalau misalnya orang itu di lingkungan tuh ada masjid ya, yang sudah mengumandangkan azan misalnya, atau kita kenal lah, orang itu juga orang yang memiliki keberagamaan yang baik. Tidak semua orang yang kemudian di-share waktu sholat, ajakan tentang ini, apalagi dibarengi dengan ya begitu banyak modifikasi dari yang aslinya, itu tidak semua orang kemudian berpandangan positif. Maka perlu, ini untuk apa kita buat? Oh, untuk ini, untuk ini. Kalau Anda ingin seperti itu, buat WhatsApp grup satu lagi. Ini WhatsApp grup dakwah. Sehingga orang tidak salah paham gitu loh. Nah, ini penting Mbak Eva, jangan mendudukkan semua orang itu dengan persepsi dan pandangan pribadinya.
0: Pribadi. Nah, Kay, apakah benar kalau begitu, Kay, dalam agama itu ada prinsip menolak kerusakan atau gangguan harus didahulukan daripada mengambil keuntungan pribadi?
1: Iya, memang kaidahnya seperti itu. Tetapi tafsirnya kan beda-beda, Mbak Eva.
0: Betul.
1: Kebaikan menurut saya, mungkin keburukan buat Mbak Eva. Keburukan yang Mbak Eva rasakan itu mungkin kebaikan buat saya. Itu kan bergantung dengan apa ya Mbak Eva ya. Bergantung dengan kondisi orang. Saya ambil contoh yang ekstrim Mbak Eva ya. Orang tua kita bahkan agama itu menyarankan agar kalau pagi itu enggak tidur. Habis subuh itu ya zikir gitu loh. Nah ini konsep kan bukan konsep yang baku, harga mati dalam agama. Dulu dibuat seperti itu, barokah itu di pagi hari. Ya karena ketiga konteks itu kan belum ada pekerjaan shift malam, Mbak Eva. Gitu loh. Nah tiba-tiba dia memang membawa kendaraan di malam hari. Misalnya saya punya murid dulu itu masinis kereta api. Yang memang membawa kereta api itu dari maghrib dan dia akan sampai itu subuh. Maka begitu sampai subuh dia cepat sholat. Kemudian cepat tidur, kenapa? Karena kalau gak cepat tidur Pak, nanti semakin siang saya semakin sulit tidur. Ketika ini saya tidur habis sholat subuh, saya kemudian seger. Loh, ini kan memang barokah dia itu di malam hari Mbak Eva, gitu loh. Barokah di malam hari di mana? Ya karena dia harus membawa kereta api. Nah yang seperti ini, jangan kemudian ada WhatsApp group, kita katakan, bangun di pagi hari sampai nanti waktu syuruk, ayo beribadah kepada Allah. Nah, begitu masuk ke WhatsApp grup, kebetulan ada dia. Ini kan bisa jadi merasa terganggu, bisa jadi kecil hati kalau pemahaman agamanya sempit. Iya, iya, iya. Seolah-olah dia menjadi orang dengan perilaku yang buruk. Sementara masing-masing orang itu punya kondisi yang berbeda. Perawat misalnya, yang shiftnya itu berhenti di waktu subuh. Sudah semalaman dia berjibaku dengan pasien. Masa iya saya bilang, duha dulu ya, baru tidur. Nanti dia ada shift siang, relasinya cuma 8 jam misalnya. Itu masih dipotong kepentingan pribadi. Mandi, berpakaian, berangkat ke rumah sakit. Nah, yang seperti ini, itu harus kemudian dipertimbangkan. Buat orang seperti saya, habis subuh, ya ngajar. Saya ngajar di pesantren gitu loh. Itu namanya maslahat buat saya. Santri dapat ilmu. Tapi yang maslahat buat saya, itu mungkin mafsadah buat masinis tadi. Iya. Karena dia sudah tidak tidur satu malaman, dia cepat untuk tidur untuk menjaga kesehatannya. Nah yang seperti ini Mbak Eva, konteks media sosial itu punya peranan. Jangan sampai niatan yang baik, tapi justru mendapatkan apa ini? Dosa. Gitu.
0: Oke, baik Kiai. Kita akan break dulu Kiai. Kita akan lanjutkan lagi nih bahas soal media sosial. Menarik sekali, ada istilah sekarang kesolehan visual. Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, sekarang ini ada tren, Kiai, di media sosial di mana seseorang itu dia mengupload kegiatan ibadahnya demi mendapatkan ketenangan dan juga tentunya mengharapkan like, begitu ya, Kiai, di media sosial. Nah, bahkan itu dikatakan sebagai kesolehan visual. Nah, bagaimana caranya, Kiai, supaya kita ini tidak terjebak dalam kesolehan visual itu? Jadi memang mungkin tujuannya awalnya baik, karena ingin mendapat encourage atau mungkin dukungan, begitu ya, tentang kegiatan ibadah yang dilakukannya. Tapi nanti akhirnya ujung-ujungnya adalah mengerjakan suatu ibadah yang akhirnya hampa, tidak ada maknanya, begitu, Kiai.
3: Ini jawabnya harus hati-hati, Mbak Eva. Kalau dipotong-potong ini bisa berbahaya. Yang pertama, memang setiap orang itu punya kewajiban mengajak orang lain kepada jalan kebaikan. Itu prinsip di dalam agama. Saya punya kewajiban mengajak anak saya punya kewajiban mengajak istri saya punya kewajiban mengajak murid-murid saya. Tetapi ketika dulu saya ngajar, kata guru saya, setiap orang itu kan ada porsinya. Jadi kalau saya ngajar di kelas A, kan saya tidak bisa juga ngajar di kelas B. Tetapi hari ini media sosial itu melahirkan, seolah-olah ketika saya misalnya nih bersedekah, maka ajakan untuk bersedekah itu saya ekspresikan dengan rekaman video, ya, atau narasi suara yang itu diidentifikasikan kepada saya, kan? Gitu. Nah, ini para pemirsa, bahayanya di mana? Bahayanya itu dari sesuatu yang merusak amal. Apa itu namanya? Riya. Nih, Mbak Eva, ya.
2: Auzubillahi min zalik.
3: Kalau kita ini pakai logika dulu. Ketika kita mendengar, saya misalnya di pesantren mendengar kiai, ya. Kemudian ngomong apapun, ya, maka kita percaya karena itu adalah guru kita, gitu loh. Ketika kemudian teman kita misalnya memperagakan apa yang dilakukan oleh kiai dengan, ada tanda kutipnya nih ya, dengan menarik perhatian orang supaya tahu dia melakukan itu kita sudah gak percaya tuh, gitu loh. Jadi misalnya gini, kiai bilang, kalian nanti malam ada bagusnya sholat tahajud, anak-anakku. Karena itu adalah tradisi orang-orang soleh. Maka ketiga malam, kiai pintu rumahnya terbuka untuk tahajud. Saya kan gak ada persangkaan apapun. Subhanallah guru ya, tahajud. Tapi kalau teman saya kemudian berisik nih. Kakinya begitu jalan di asrama itu bunyi. Atau, woi sholat yuk. Nah, itu persepsi orang pasti akan berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra. Saya tidak berbicara yang pro, tapi yang berbicara kontra. Nanti dia akan membuat dosa orang lain, kan? Berburuk sangka. Atau dianya nanti yang tidak tahan dengan godaan halus ini. Ketika kemudian dilihat orang banyak, nih, dia saya nggak niat minta pujian. Tapi kemudian dia menikmati itu. Gitu loh.
2: Nah, kalau sudah menikmati itu muncullah perasaan ria.
3: Muncullah
2: itu
3: perasaan yang luar itu. Biasa. Jadi dulu guru saya itu cerita ya tentang Imam Al-Haris Al-Muhasibi di masa lalu, atau saya lupa ya, seorang soleh siapa, tapi cerita ini diceritakan oleh guru saya hanya lupa, saya tidak bisa pastikan namanya. Jadi orang ini, Mbak Eva, itu terkenal dengan orang yang selalu menjaga sholat berjamaah 5 waktu, itu tidak pernah tertinggal. Ya, berpuluh-puluh tahun. Hingga satu hari, itu ada tetangganya yang wafat di hari Jumat. Gitu loh. Karena dia wafat di hari Jumat pagi dan ingin segera dimakamkan, maka dia membantu

0: tetangganya, memandikan, mengkafani, menyolatkan di masjid, kemudian sampai diminta untuk menemani ke kuburan. Saat dia balik dari kuburan, orang yang biasa setengah 12 sudah ada di dalam masjid, itu khotib itu sudah berkhutbah gitu loh. Dan dia gak salah, karena dia punya kewajiban yang berbeda kan, mengubur jenazah kan fardu kifayah, ketika itu menjadi tugas dia. Nah, ketika dia masuk berjalan ke arah masjid, itu semua mata itu memandang. Seakan-akan heran. Kan tidak semua orang tahu nih, sebagian orang mengatakan, tumben, terlambat. Ketika semua orang menatap saya, yang saya baca, yang saya pahami, sebagai kekagetan mereka, kenapa saya terlambat hari ini, ada perasaan tidak nyaman dalam diri saya. Maka ketidaknyamanan itu mengganggu saya. Ya Allah, gak bisa dong saya mempertahankan rekor. Tidak terlambat Jumatan selama 30 tahun. Nah, begitu saya ada perasaan seperti itu, selesai sholat, saya muhasabah kepada Allah. Saya sadar, saya punya penyakit selama 30 tahun. Saya tidak pernah sadar kalau saya sedang sakit. Apa itu? Ternyata saya menikmati pujian orang. Setiap saya datang di masjid, di awal waktu orang melihat saya, ternyata saya merasa nyaman. Perasaan nyaman ini kan namanya tolabul manzilah fi qulubin nas. Ini dulu Prof. Muhammad, almarhum Prof. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu di dalam syarah hikamnya, itu betul-betul menekankan gitu loh, bahwa riya itu bukan persoalan kalau sekarang nih, saya memposting, saya menunjukkan, saya bersuara, bukan persoalan itu. Tapi persoalan itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, halus di dalam hati. Apa itu? Keinginan untuk mendapat kedudukan mulia di hati orang. Itu ban bahaya Mbak Eva, kalau pakai ukuran kayak gitu. Nanti seolah-olah saya itu mendapatkan manfaat dari ibadah yang seharusnya untuk Allah. Makanya dulu Prof. Said Ramadan Buti itu bilang banget di pengajian itu, kata beliau, itulah sebabnya riya itu tidak masuk pada puasa. Karena puasa itu durasinya panjang. Tidak ada orang berbangga saya puasa. Tapi sering orang berbangga saya sholat. Saya berbangga saya haji. Berbangga saya zakat misalnya. Tapi ketika puasa kan gak bisa dipamerkan. Kenapa? Siapa yang bisa tahu dia puasa atau enggak kecuali Allah. Nah, maka di sini Mbak Eva ya, memposting sesuatu itu, saya tidak mengatakan salah. Tapi saya mengatakan harus berhati-hati. Tujuannya di mana? Kalau tujuannya berdakwah di masa sekarang, itu sarana untuk menghilangkan riya itu lebih besar Mbak Eva. Adanya AI misalnya. Saya bisa membuat animasi kan. Yang animasi itu kita katakan misalnya, Mbak Eva kepengen menyampaikan apa sih? Oh, saya ingin menyampaikan istiqomah. Alhamdulillah nih istiqomah menutup aurat. Tapi kemudian menampilkan Mbak Eva gitu loh. Terus nanti ada yang me-like atau ngasih komen. Alhamdulillah ya Mbak Eva ya. Sekarang nih ya setelah digapai kemuliaan nutup aurat. Dulu di TV Anu enggak kan. Terus Mbak Evanya merasa menikmati. Betapa solihahnya saya ya. Itu berbahaya tuh Mbak Eva. Nah, untuk menghindari itu kan bisa menggunakan personifikasi orang ketiga. Ya kan, membuat cerita, membuat kisah yang tidak kemudian mengidentifikasikan itu kepada dirinya, tapi merefer kepada orang lain. Dikisahkan kan gitu kan, ada seorang wanita yang mendapatkan kedamaian hidup bla bla. Apalagi sekarang dengan teknologi yang sangat modern, sehingga ajakan itu tidak kemudian mentahbiskan dirinya menjadi orang baik. Saya sedang menceritakan kebaikan orang lain, mudah-mudahan orang lain tuh menginspirasi kita semua menjadi baik. Akan berbeda dengan saya menyampaikan kebaikan saya agar saya bisa menjadi inspirasi orang. Gak boleh. Ya, karena ini berkaitan itu dengan adab nih Mbak Eva. Kalau Rasulullah itu orang yang bersih, maka dijadikan uswatun hasanah. Maka dulu guru saya itu sering negor banget tuh kalau ada orang kemudian dengan mudahnya mengatakan niru Nabi. Gitu. Nih, ini banyak nih teman-teman yang poligami itu kalau ditanya, kenapa poligami?
1: Sunnah Rasul.
0: Sunnah Rasul gitu. Nah, persoalannya kan itu berbeda motivasi gitu. Saya tahajud itu kan sering, kenapa kamu tahajud? Niru Nabi. Kalau niru kan sama Mbak Eva. Sementara kita tahajud tuh kalau THR belum cair, ya kan? Kalau ada orang sakit, sementara Rasulullah sholat ya sholat gitu loh, doa ya doa. Nah, ini yang kemudian kata guru saya, kalau ngomong tuh jangan sholat niru Nabi. Saya sedang berusaha mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi untuk meniru Nabi gak mungkin. Gitu loh. Karena kalau bisa ditiru, ya Mbak Eva, KW itu kan memiliki kemiripan gitu. Yeah. Tapi kalau ada orang mentahbiskan saya mirip dengan Rasulullah, itu kata guru saya sudah ada banget. Tinggi hati banget gitu loh, yang dijadikan. Jadi kalau saya ditanya orang, boleh gak saya, jangan ngomongnya begitu. Saya sedang berusaha mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Loh, Pak, Bapak sedekahnya luar biasa. Iya, sedekah saya kan niru Nabi. Enggak, sedekah saya beda dengan Nabi. Tapi saya sedang berusaha meniru dan menaati apa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan keyakinan bahwa saya berbeda jauh dan tidak untuk dibandingkan saya dengan Nabi. Nah, yang seperti ini nih Mbak Eva, itu sebetulnya yang kita katakan menjaga hati, tapi juga tidak lalai dengan kewajiban. Nah, beda Mbak Eva, kalau itu hubungannya antara anak dengan bapak, gitu loh. Saya nunjukkan rapot saya yang bagus kepada anak saya, itu gak ada riak-riaknya, gitu loh. Tapi untuk menilai, kamu belajar loh, sadar loh, bapakmu ini nilainya sekian, kan gitu kan. Nah, tapi kalau itu kepada anak orang lain, itu belum tentu Mbak Eva. Tapi kalau kepada santri saya, gak apa-apa. Karena mereka kan, saya bukan, jangan dipahami negatif. Karena kan memang santri itu mengidolakan gurunya. Yeah. Maka ketika saya menyampaikan itu bisa dikatakan motivasi. Tapi kalau yang selevel atau bukan dalam konteks kiai dengan guru, jangan-jangan saya sedang menikmati pujian orang tuh. Supaya dikatakan kiai yang soleh, yang ini. Nah, itu batasan yang tipis. Tapi remnya harus pakem. Yeah. Menabrak ini kita bisa kehilangan banyak hal dalam agama.
1: Ya, baiklah, waduh harus berhati-hati sekali nih ya Kiai. Iya. Kiai kita akan lanjutkan lagi, Kiai kita akan bahas soal lain. Ini masih juga berkaitan dengan media sosial ataupun juga teknologi ya. Soal apabila kemudian kita na'udzubillah ya sudah menyebarkan fitnah atau aib, tapi kemudian di media sosial, tapi kemudian akhirnya kita sesali. Nah itu bagaimana cara taubat dan meminta maafnya. Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Nah, Kiai, bagaimana caranya bertaubat apabila kita sudah terlanjur menyebarkan aib atau fitnah ke seseorang dan sudah menjadi viral? Meskipun mungkin kita sudah take down atau bagaimana? Nah, itu bagaimana cara taubatnya, Kiai?
3: Jadi yang pertama Mbak Eva, kalau sudah terlanjur,
2: ya
3: kalau belum terlanjur jaga betul. Karena ini persoalan yang gak mudah ya. Jadi teknologi itu mempercepat kita masuk surga, tapi juga bisa menghambat surga kita. Bayangkan, kalau dulu kita mencaci maki orang, maka yang terasa sakit itu yang hadir, yang mendengar, yang ada di sana. Tapi hari ini dengan media sosial, kita bisa bayangin dengan, karena kan ada tuh, saya juga bukan orang yang tutup mata dengan itu gitu. Kadang lihat di TikTok, di Instagram tentang aib orang yang dibuka. Kemudian saya lihat nih, yang nonton udah berapa nih? Itu kadang-kadang juta loh Mbak Eva.
2: Iya,
3: gitu loh. Ya. Nah, yang seperti ini para pemirsa, itu harus hati-hati. Sekalipun Anda merasa terzalimi, sekalipun Anda merasa tersakiti, tetapi tersakiti ini dibedakan kan. Kalau saya tersakiti misalnya Mbak Eva ya, oleh orang yang memang punya tugas kayak pemimpin misalnya, kemudian sudah diingatkan berkali-kali, nggak bisa juga kan sekarang kalau nggak viral no justice kan ya, katanya. Kalau nggak speak up nggak akan ya, didengar. Kan, ya. Maka dia boleh speak up tentang itu. Tapi sebatas apa yang dibutuhkan. Misalnya ada lubang di jalanan nih ya, sudah jelas berkali-kali ada kecelakaan di situ. Sudah datang ke kantor kelurahan sampai kepala dinas PUPR, nggak ada tindak lanjutnya. Mungkin bagian dari dakwah boleh dia viralkan, tapi sebatas itu. Jangan kemudian ini jangan-jangan pejabatnya korupsi. Kan di luar konteks. Kalau seperti itu nanti ya, Anda berbahaya loh. Kalau Anda tidak punya bukti atau berburuk sangka, tapi kalau Anda mengatakan ini kemana pajak rakyat, ini kemana APBN, kami sudah menyaksikan ada betul kecelakaan, masyarakat terganggu. Yang seperti ini Mbak Eva, itu masih bisa dikatakan ini bukan membuka aib, tapi ini adalah sarana amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi guru saya di satu sisi sering ngomong nih, jangan amar ma'ruf nyambi mungkar. Nih, apa contohnya seorang istri yang mengadukan perilaku suaminya, ya misalnya ada KDRT, ya ada satu kejadian yang biasanya bermuara kepada perceraian. Maka kalau itu mau disampaikan, sampaikan kepada walinya, bapaknya, ibunya, mertuanya, kan begitu. Atau kalau Anda ingin memang ini sudah tidak ada jalan keluar, lakukan gugatan itu di pengadilan. Sampaikan itu kepada hakim. Lihat, hakim di pengadilan agama yang saya tahu dahulu, itu kalau persoalan rumah tangga, itu kan tidak boleh dihadiri oleh hadirin. Kalau mau bicara proses kalian tuh kenapa sih? Maka berdua kan yang dipanggil oleh hakim, Anda ngomong, istri Anda ngomong. Karena itu tidak untuk diumbar aib rumah tangga. Nah, ini hati-hati Mbak Eva ya. Kadang-kadang atas nama itu, misalnya ya, saya kadang-kadang Mbak Eva sama kok di masjid gitu. Saya ngajar tentang apa gitu. Tau-tau buka pertanyaan, dicerita istri saya. Saya langsung bilang, kalau nanya soal istrimu, nanti habis pengajian. Sampaikan kepada saya. Anda ingin mendapatkan nasihat untuk itu kan? Nah, jangan kemudian Mbak Eva, ini bagian dari dakwah. Supaya orang tahu, seharusnya rumah tangga begini-begini. Semua orang juga udah tahu kok. Kalau ini aib salah, kalau ini idealnya seperti ini, semua orang tahu. Tapi Anda membuka aib orang yang orang lain tidak punya kepentingan untuk itu. Gitu loh. Lalu di mana yang namanya ma'ruf baik itu? Nah, oleh karena itu Mbak Eva, ya, kalau terjadi hal-hal seperti ini, itu betul-betul ikutlah, ngajilah apa kata Imam Ghazali tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Anda itu ingin menyampaikan ma'ruf, ingin kebenaran, atau Anda ingin memamerkan dan menunjukkan aib orang, itu beda. Gitu. Kalau kemudian saya mendapatkan kepuasan nih karena jelekin orang, itu kata Imam Ghazali, lebih mungkar dari kemungkaran yang dilakukan oleh orang itu. Ada orang salah misalnya Mbak Eva berselingkuh. Oke, misalnya berselingkuh nih, saya tahu kalau itu salah, ya saya ingatkan orangnya, Mas, Pak, jangan begitu. Oh, kalau saya pikir ini kayaknya nggak mempan kalau lewat saya, kepada bapaknya, kan begitu. Kalau tidak mempan, bisikin kepada penegak hukum. Tapi kalau saya pick up, terjadi perselingkuhan, ini inisialnya si ini, orang terkenal, bla bla bla bla bla. Kemudian ada nih perasaan dalam hati saya, seneng banget karena kehormatan dia jatuh, itu kata Imam Ghazali, mungkar. Mungkar buat saya, karena tujuan Anda sebetulnya bukan amar ma'ruf, tapi Anda menikmati penderitaan orang yang aibnya menjadi konsumsi publik. Jadi ini harus hati-hati, walaupun atas nama ngaji, walaupun atas nama agama. Dulu saya punya guru di Mesir, itu kalau sudah bicara tentang rumah tangga di masjid, baroh, di belakang nanti, habis ngaji. Kalau habis ngaji, cuma empat mata, dia bilang, kamu cerita apa saja, boleh. Karena yang tahu cuma saya. Kalau besok ada orang lain tahu aib istrimu, maka kamu tidak perlu berguru dengan saya. Lihat nih, hebat nih orang. Berarti saya bukan gurumu. Saya ini wartawan entertainment yang ingin tahu aib rumah tanggamu. Loh, kalau ada orang kayak gini Mbak Eva, ini yang benar. Saya curhat, ini persoalannya begini, begini, begini, begini, gitu. Atau dia panggil saksi yang memang ada kaitannya. Kata guru saya, kamu nggak bohong ini nih. Kadang-kadang saya lihat tuh, ada orang Mesir lain dipanggil. Oh, berarti terkait nih. Itu guru saya selalu bilang gini, kosaman billahi, sumpah ya demi Allah, apa yang kamu dengar ini, cuma saya, kamu, dan saksi ini, kita bawa mati ke hadapan Allah. Loh, ini namanya amar ma'ruf. Ini namanya mencari apa solusi, bukan kemudian mengumbar aib orang mungkin untuk kepentingan tertentu biar terkenal nanti diwawancarai kemudian mendap, wah itu enggak, itu keluar dari konteks yang seharusnya Mbak Eva. Dan kalau itu terjadi Mbak Eva, ini paling bahaya. Gitu loh, kenapa? Medsos itu tidak memberi ruang untuk hilang. Jadi catatannya itu Masya Allah, itu sampai, jangan-jangan sampai hari kiamat. Kadang udah kita take down misalnya ya, ya. Tapi kan kita gak tahu apa sudah semuanya. Nah oleh karena itu kalau pertanyaan Mbak Eva tadi, apa yang harus dia lakukan? Maka semampu dia menghapus semua itu. Ya, jadi kalau sudah di akun dia dihapus, akun-akun yang terkait dengan dirinya, mohon maafkan karena satu orang tuh bikin akun anonim tuh, ya. Maka yang semua yang dia buat atau yang dia suruh atau dia punya kontribusi terhadap itu, misalnya karena Mbak Eva dekat sama Mbak Eva, sebarin ya lihat Mbak Eva ya, ini biar ini. Oke, maka saya harus bilang Mbak Eva itu hapus, saya nggak ridho lagi. Nah, kalau semuanya sudah terhapus, ada orang yang masih menyimpan, kemudian orang itu yang nanti menyebarkan, itu sudah keluar dari tanggung jawab dia. Tapi Mbak Eva, untuk seperti ini tantangannya berat. Minta maaf secara rahasia aja, tidak semua orang bisa. Apalagi harus diminta maaf di media sosial. Maaf, ternyata maaf, tidak seharusnya. Itu hanya orang yang bermental agama sempurna yang bisa melakukan hari ini. Jadi pesan saya, berhati-hatilah Mbak Eva persoalan ini, karena ini adalah hablun minannas. Kalau hablun minallah, astagfirullahaladzim, Allah itu ghafurur rahim. Tapi manusia itu dibangun dengan ego yang kuat. Jadi kalau ada orang seperti itu, jangan sampai dia tidak mau memaafkan, karena dia ingin menjadikan itu tabungan dia di akhirat. Nanti saya ambil pahala puasanya, kenapa? Kamu sudah merendahkan saya sekian lama. Itu yang berbahaya Mbak Eva.
2: Baiklah, baiklah Kiai. Kita akan break dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir di mana Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang berdomisili di Bandung. Ini saya akan bacakan pertanyaannya. Kiai, saya adalah seorang suami dan ayah dari 2 anak. Dalam beberapa tahun terakhir setelah saya kena PHK, saya dan istri bertukar peran atas dasar kesepakatan bersama di mana sang istri bekerja mencari nafkah sementara saya mengasuh anak dan mengurus pekerjaan rumah. Apakah kondisi seperti ini diperbolehkan dalam Islam karena saya tidak menjalankan peran sebagai pencari nafkah di keluarga? Nah, ini bagaimana Kiai?
3: Yang pertama Mbak Eva, konsep nafkah dalam rumah tangga itu kan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kalau sudah berkaitan dengan hak, hak itu kan bisa diambil, bisa juga gak diambil. Saya misalnya ya, jadi kiai yang bersih banget gitu, dibayar sama CNN gak saya ambil, kan boleh gitu loh, cuman saya ngambil Mbak Eva. Tapi kalau saya gak ngambil itu boleh, kan itu konsep hak gitu loh. Waris Mbak Eva, Mbak Eva dapat warisan misalnya, itu hak Mbak Eva sebagai anak misalnya, sebagai saudara, itu hak. Tapi kalau gak diambil, bagus malah. Udah saya kasih sama saudara yang lebih membutuhkan, itu boleh gitu loh. Yang namanya juga itu adalah hak. Saya lakukan transaksi jual beli nih sama Mbak Eva. Mbak Eva saya beli rumahnya, oke Pak Faiz rumahnya sekian. Nah terus tiba-tiba penjualnya itu

0: nggak mengambil harga, kan boleh aja Mbak Eva, atau harganya 500 diambil 200. Ini namanya konsep hak. Maka konsep laki-laki yang mencari nafkah itu konsep ideal. Itu konsep kewajiban. Tetapi kewajiban ini berkaitan dengan hak istri. Nah, kalau istrinya ridho untuk tidak diberi nafkah, maka kewajiban suami itu tidak menjadi dosa ketika tidak dipenuhi gitu loh. Apalagi nih Mbak Eva ya, konsep rumah tangga yang ideal. Rumah tangga yang ideal itu kata Quran, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Fungsi pakaian itu kan menutupi Mbak Eva. Apa yang tidak bisa saya pertontonkan ditutupi kekurangan ini. Maka peran suami istri itu seperti itu. Nah, ketika terjadi hal-hal di luar kondisi seperti ini, misalnya, kan kita nggak tahu detail pertanyaan ini. Yeah. Misalnya gini, di PHK, kemudian karena ekonomi sekarang sedang surut, mencari pekerjaan lain sulit. Tiba-tiba istrinya pinter buat kue, buat roti misalnya. Yeah. Maka kemudian istrinya bilang, Mas, Bang, misalnya, aku nih punya keahlian kuliner, boleh nggak aku bikin usaha, misalnya. Nah, tapi kan saya harus masak, harus belanja. Anak-anak misalnya masih balita nih ya, anak-anak yang jagain siapa, yang nganter sekolah siapa. Nah, ketika bertukar peran, itu tidak ada hukum yang mengatakan haram, Mbak Eva. Gitu loh. Itu boleh dilakukan asal istrinya apa ini? Ridho, satu. Okay. Kemudian pekerjaan yang dilakukan istrinya, itu tidak sesuatu yang diharamkan oleh agama. Mohon maaf, tidak kerja di bar, tidak membuka aurat misalnya. Atau ada lowongan, ini di PHK jadi guru di sekolah A, tiba-tiba ada lowongan di sekolah B, tapi guru perempuan, gitu loh. Maka kata istrinya, kita gak punya sumber nafkah nih, tapi itu dibuka lowongan yang dicari guru perempuan. Kata suami, boleh gak? Istrinya bilang, saya yang kerja, boleh, tapi ya anak-anak gimana? Oke, ridho. Nah, ketika ridho, Mbak Eva, yang paling penting, masing-masing tuh merasa memberi kontribusi. Ini bukan soal suami dengan istri. Saya di rumah tangga saya yang cari uang tuh saya, yang ngabisin uang tuh istri saya, gitu ya. Biarin dia dengan
1: ideal sekali apa-apa. Ya.
0: Nah, iya kan gitu kan Mbak Eva ya. Nah, tapi jangan saya merasa besar kepala, merasa saya yang mencari uang, kemudian saya merasa bahwa rumah tangga itu yang berhak menentukan arahnya saya. Enggak lah. Karena saya bisa seperti itu ini karena ada istri saya di rumah kan. Ya, yang mengurus pakaian saya, anak-anak saya, anak-anak bisa seperti sekarang. Saya kan enggak pernah tanya, misalnya ya, ini yang di kampus berapa bayaran, saya gak tahu gitu loh. Tapi yang saya tahu, saya belum pernah dapat surat peringatan karena anak saya bolos kuliah sekian misalnya, atau mau ujian, belum, enggak, itu urusan istri saya. Nah, ketika seperti itu, maka perannya tuh ada. Nah, ini juga sama dalam kasus ini. Jangan nanti istrinya besar kepala. Merasa, Mas, aku loh sekarang, ya kan? Kamu tahu diri loh, kamu gak kerja loh. Nah, kalau seperti ini Mbak Eva, itu bukan rumah tangga yang baik. Tapi ketika istri punya kesempatan, maka usah, dia sadar loh, saya bisa seperti ini yang pertama karena suami saya itu bersabar, memberi kesempatan. Nah, yang seperti ini boleh dilakukan Mbak Eva. Tapi yang paling penting, kesepakatan itu lahir dari dalam hati. Semua variabel yang akan terjadi diceritakan. Gitu. Jangan nanti tiba-tiba suaminya nggak punya gambaran nih. Tiba-tiba misalnya nih Mbak Eva, tokonya maju, terus buka cabang tempat lain. Kamu nggak boleh ke sana, kamu nggak. Nah, dia bilang, Mas, saya ini mau buka kuliner. Kebetulan tempatnya di sana. Nah, ketika dia mau buka lagi tempat lain, izin dulu nih. Nah, kalau seperti ini kan suami merasa tenang, Mbak Eva. Kalau semau-maunya, walaupun itu harta istrinya, tiba-tiba mobil di rumah ditukar tambah. Kata suaminya, loh, kok mobil baru? Jangan ada perasaan, iya ya, mentang-mentang duitnya dia, sekarang saya sudah gak ada lagi, tiba-tiba liburan, gak tanya, langsung, kita liburan ke sini ya. Suaminya kaget, kok gini? Anak-anak bilang, udah mama udah beresin semuanya, ini tiketnya. Kan dia merasa, nah ini Mbak Eva, bibit-bibit yang merusak Tapi kalau istri itu tetap menghargai suami, mas ini anak-anak liburan loh, mau kemana? Ke Bandung, ke Bogor, kebetulan rezekinya ada, kamu aja yang nentukan. Lah suaminya udah lah gak usah, kamu aja kan, tapi kan enak Mbak Eva ya, gitu. Ya, nah ya, ya. Ini pertanyaan ini jangan sekedar mengatakan boleh atau tidak, tapi semua variabel yang akan terjadi itu diceritakan, kemudian bagaimana menjaga harkat dan martabat gitu ya, berdasarkan kultur budaya ketimuran kita, sehingga suaminya itu tidak juga merasa rendah diri. Bukan rendah hati. Ya. Misalnya ketika mulai usaha itu maju, ada peranan yang bisa dilakukan oleh siapa ini? Suaminya. Kan bisa jadi siapa tahu toko rotinya besar.
1: Ya.
0: Istrinya di direktur,
1: ya.
0: Suaminya di komisaris. Kan enak. Ya, tapi kalau kemudian lupa daratan Mbak Eva, semuanya diambil, ini dibiarin dalam rumah. Itu nanti biasanya ada bibit-bibit perpecahan. Tapi kalau suaminya dia ngomong, mas ini toko kamu ada idenya enggak? Oh ini kita mau bikin brand ini loh. Kata suaminya, ini warnanya bagusan kuning. Dan itu mungkin bisa diterima gitu ya. Ambil, nanti ketiga maju, kan enak. Mas terima kasih ya, gara-gara warna itu yang kamu pilih, alhamdulillah berkah loh, orang banyak minat. Suami itu merasa Mbak Eva tidak ditinggalkan dan tidak dikecilkan peranannya. Itu yang harus dilakukan.
1: Jadi harus ada komunikasi atau frekuensi yang sama begitu ya.
0: Iya, karena rasa.
1: Iya.
0: Ini bukan atasan dengan bawahan, iya, Mbak Eva, iya, gitu. Iya, ini adalah rasa manusia yang tidak pernah kenal sebelumnya. Kemudian menyatu di rumah, melahirkan anak-anak, dan memiliki mimpi yang sama ke depan. Itu harus selalu diperbincangkan, dibicarakan dengan secara terbuka. Nanti yang sudah disepakati dan merasa nyaman dijalankan. Kalau masih ada ragu-ragu, pikirkan ulang. Jangan sampai nanti yang menjadi korban adalah rumah tangganya.
1: Baiklah. Kiai, tidak terasa kita sudah sampai di akhir kajian kita pada pagi hari ini. Kiai, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, tentunya menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan tentunya memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fayu Nizar bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Akhir Pekan
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dalam informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita mulai Redaksi Pagi Akhir Pekan selengkapnya. Kita mulai informasi pertama dari kebakaran yang melanda 4 rumah warga dekat kawasan industri batu ceper Kota Tangerang pada Sabtu sore. Di mana kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga.
1: Ya, kebakaran akibat korsleting juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang ditinggal penghuninya terbakar pada Sabtu siang. Beruntung api dapat segera dipadamkan oleh warga dan petugas damkar sehingga tidak merambat ke rumah lainnya.
2: Kebakaran melanda 4 rumah warga di Jalan Paliman Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang pada Sabtu sore. Petugas damkar sempat kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan permukiman yang sempit. Petugas akhirnya melakukan pemadaman dari pabrik yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Beruntung, api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 14 personil dan 4 mobil damkar. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga lalu merambat ke rumah warga lainnya.
3: Nah, untuk kendala hanya diakses, namun kami berhasil melalui dari dalam pabrik Mayora yang selanjutnya kita menurunkan 2 buah tangga sehingga kita dapat memudahkan untuk

0: petugas pemadaman sampai ke dalam rumah yang terbakar.
1: Peristiwa kebakaran akibat korsleting listrik juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya untuk mudik terbakar pada Sabtu siang. Menurut saksi mata, sebelum terjadi kebakaran, warga sempat mencium bau kabel terbakar.
2: Awalnya
3: dari apa itu, Bu?
2: Ya asap aja bawa angus gitu.
3: Terus
2: lihat di atas betulnya.
1: Beruntung kebakaran dapat cepat dipadamkan oleh petugas damkar beserta warga sehingga tidak merambat ke rumah lain. Tim liputan CNN Indonesia.
4: Setelah 38 tahun, kapal pameran buku terapung internasional MV Doulos Hope kembali berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Bukan hanya menawarkan ribuan judul buku impor, pengunjung juga bisa membaca sambil menikmati suasana laut.
5: Di lokasi terpisah, niat tulus menyelamatkan temannya yang terpleset, seorang bocah berusia 9 tahun justru tewas akibat tenggelam di kubangan bekas galian pasir di Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
1: Pencarian oleh tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang akhirnya membuahkan hasil pada Sabtu siang. Jenazah RH, bocah berusia 9 tahun ditemukan di dasar bekas galian pasir di Desa Ciatake, Kecamatan Pagedangan. Peristiwa naas ini bermula saat korban bermain bersama dua rekannya pada Jumat siang. Saat itu salah satu rekan korban terpleset ke pinggir galian. Korban yang spontan berusaha menolong justru terperosok dan tenggelam ke dasar kubangan yang diperkirakan memiliki kedalaman hingga 20 meter. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Tangerang untuk dilakukan visum. Kasus tenggelamnya bocah malang ini diselidiki Polsek Pagedangan untuk memastikan ada tidaknya kelalaian terkait dibiarkannya area bekas galian pasir ini terbuka tanpa pengamanan. Kapal MV Doulos Hope sepanjang 80 meter ini disulap menjadi area pameran buku yang mampu menampung ratusan pengunjung. Di bagian dalam terdapat lebih dari 2.000 judul buku mulai dari literatur pendidikan, novel, hingga buku anak-anak. Daya tarik utama dari pameran terapung ini tentu saja pada lokasi dan harga yang ditawarkan. Selain berburu buku bacaan, pengunjung juga bisa bersantai sejenak di kafetaria kapal sambil menikmati semilir angin pelabuhan. Untuk harga buku yang dijual cukup bervariasi, mulai dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Untuk bisa naik ke atas kapal dan menikmati wisata literasi ini, warga cukup membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 saja. Kapal MV Doulos Hope masih akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok hingga 11 Oktober 2026 dan dibuka untuk umum mulai pukul 1:30 siang hingga pukul 9 malam. Perkembangan teknologi medis kembali menghadirkan alternatif baru dalam penanganan penyakit katarak. Tahapan operasi yang sebelumnya mengandalkan teknik manual kini mulai digantikan dengan metode berbasis laser bernama flux. Metode ini memanfaatkan sinar laser untuk menggantikan sejumlah tahapan krusial pada operasi katarak. Menurut Milzan Murtada, dokter spesialis mata JIC Eye Hospital and Clinics, pengurangan energi ultrasonik dan penggunaan laser berpresisi tinggi ini bertujuan untuk meminimalisir trauma pada jaringan mata.
6: Jadi memang pasti lebih presisi, lebih akurat, kemudian waktunya juga jadi lebih singkat. Dan resiko untuk perlindungan endotel atau biasanya ya resiko untuk korneanya bengkak itu jauh lebih rendah. Untuk tingkat keberhasilannya ya hampir semua berhasil ya. Saya untuk data nanti bisa tanya ke Pai, tapi rata-rata semua pasien itu happy.
1: Dengan risiko komplikasi yang ditekan, masa pemulihan pasien diharapkan berjalan lebih cepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu menggelar uji coba program Kamu Balai Kota. Program ini mengajak warga mengenal Balai Kota melalui tur, kegiatan edukasi, hiburan, hingga akses layanan publik.
4: Lantas seperti apa rasanya berkunjung ke pusat pemerintahan Jakarta di akhir pekan? Ini dia liputannya.
7: Kamu Balai Kota merupakan upaya mengenal lebih dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat. Balai Kota bukan sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja, tetapi juga bagian dari pelayanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan ibu kota. Pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
8: Balai Kota ini dibuka untuk masyarakat di setiap Sabtu

0: kita lihat itu apa balai kota ini selama ini kan kelihatannya tertutup ya Pak. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Sering lewat, kita naik TJ gitu ya. Wih, bagus banget balai kota. Pas saya lihat IG ternyata, wah, oke.
1: Terlihat fresh sih kalau aku, karena mungkin ini pertama kali ke balai kota ya. Maksudnya kita kan selama ini nganggepnya balai kota itu tempat yang ya image-nya terlihatnya aku nggak bilang rigid ya, mungkin bahasanya lebih formal, tapi ya. Sekarang dikemas dengan seperti ini lebih anak muda banget gitu, lebih fresh gitu, terus kayak akan jadi tempat ya mungkin kedepannya akan seru buat nongkrong, terutama kalau buat sekarang buat Gen Z kali ya gitu. Jadi ya seru sih gitu, experience-nya juga menyenangkan.
2: Uji coba program ini dilangsungkan setiap Sabtu pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terkait nama balai kota dapat diakses melalui laman smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi Jaki.
3: Demi membayar utang judol, seseorang pria di Pasuruan tega menghabisi nyawa keponakannya sendiri dan merampas harta bendanya.
4: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
5: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Talk It's Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
6: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh, melonjak viral tuh.
7: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
5: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
8: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
5: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah.

0: gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis Sapu Ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
3: Mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
5: Iya.
4: Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada Bang dari BPS, spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
3: tadi.
8: Tidak hanya
3: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 9:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Pria penjamret diringkus di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku ternyata sudah dua kali mendekam di balik jeruji besi.
10: Di tempat lain, berniat belanja di warung seorang pemuda melihat penjaga warung sedang sholat dan malah mengambil ponsel korban yang diletakkan di atas meja jualan. Aksi kriminal ini terekam CCTV.
11: Ajar emang.
12: Iya, jangan. Ini ada apaan sih ya? Panik. Ini kenapa sih panik? Gue minum obat panik.
13: Pria berinisial MS ini terus membantah jika dirinya pelaku penjamretan saat diringkus tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru Jakarta Pusat di rumahnya di kawasan Cakung Jakarta Timur.
14: Iya, punya dia lo udah tahu.
12: Iya, Pak.
14: Beli di mana nih?
13: Namun saat barang bukti berupa sepeda motor metik yang kerap digunakan saat beraksi ditemukan polisi, pelaku akhirnya tak bisa lagi berkutik. Polisi menuturkan terduga pelaku merupakan penjamret kawakan yang sudah sering beraksi di wilayah Johar Baru. Pelaku ini diketahui sudah dua kali beraksi di jalan tanah tinggi dengan korbannya wanita. Pelaku juga dua kali beraksi di jalan Mardani Raya yang korbannya adalah seorang wanita dan juga pasangan lansia. Dari catatan polisi, MS merupakan residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Seorang pemuda terekam CCTV saat mencuri ponsel milik seorang wanita di wilayah Baru, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku ini datang dengan niat berbelanja, namun ketika melihat korban sedang sholat, pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil ponsel korban yang diletakkan di atas meja jualan. Berdasarkan laporan korban, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Baru kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku berinisial TS di Desa Bapangi, Kabupaten Sidrap. Polisi mengatakan usai mencuri ponsel, pelaku kemudian mengakses aplikasi mobile banking milik korban. Dengan memanfaatkan kode OTP yang tertera di telepon korban, pelaku langsung memindahkan uang sebesar hampir 30 juta rupiah. Pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, diberikan ke keluarga serta judi online. Kamera CCTV merekam detik-detik upaya pencurian sepeda motor di tengah permukiman padat oleh dua pelaku di Jalan Taruna Jaya Gang 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, hari Senin kemarin. Seorang pelaku lalu berupaya mencuri sebuah motor yang terparkir di depan rumah. Namun aksi ini dipergoki korban di lantai dua rumah yang langsung berteriak. Pelaku yang panik segera lari tunggang langgang meninggalkan motor yang akan dicuri. Tim Liputan.

0: CNN Indonesia.
1: Seorang paman di Pasuruan, Jawa Timur tega melakukan perbuatan keji kepada keponakannya sendiri. Pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa korban untuk merampas motor dan ponsel korban. Hasil kejahatan dipakai pelaku untuk membayar utang judi online.
2: Sementara itu, seorang mahasiswi di kota Makassar menjadi korban perampokan. Aksi pelaku terekam CCTV saat menodong korban sebelum akhirnya pelaku merampas ponsel korban. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
3: Direskrim Sus Polda Kepulauan Riau mengungkap penyelundupan mesin pesawat engine turbo. Mesin selundupan ditemukan di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Mesin pesawat diselundupkan dari Singapura menggunakan kapal laut dengan memanipulasi muatan barang konstruksi. Saat penggerbekan, pelaku sedang berusaha memindahkan mesin ke gudang lain untuk mengelabuhi petugas. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam pengembangan penyelidikan. Seorang mahasiswa di kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban perampokan oleh seorang pria tak dikenal. Perampokan terjadi di sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin 3, Kecamatan Tamalate. Saat itu korban keluar dari kamar karena mendengar suara pintu gerbang dibuka. Korban yang berniat memeriksa keadaan justru bertemu pelaku di lorong kamar kos. Saat beraksi, pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Pelaku selanjutnya merampas HP korban kemudian melarikan diri. Aksi perampokan ini terekam CCTV. Korban selanjutnya melapor ke polisi dengan bukti rekaman tersebut. Seorang paman di Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi karena melakukan perbuatan keji terhadap keponakannya sendiri. Pelaku sengaja menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai motor dan HP milik korban. Barang rampasan selanjutnya digadaikan pelaku untuk membayar utang. Pelaku terlilit utang karena kecanduan judi online. Sebelumnya, seorang pelajar SMK ditemukan meninggal di kebun kopi dengan luka bakar di bagian wajah. Korban diberitakan tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Setelah melapor ke polisi, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa akibat perbuatan keji sang paman. Pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi lain, mekanisme keadilan restoratif untuk 3 anggota dewan asal Jawa Timur yang tertangkap saat diduga sedang pesta narkoba di Surabaya menuai polemik.
1: Dan menurut pakar hukum restoratif justice, dibenarkan secara hukum. Sementara Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat siap menjatuhkan sanksi jika ketiganya terbukti melanggar kode etik.
4: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa 3 peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
5: Pesta narkoba, Pak?
6: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
5: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik bekas sabu yang sudah dipakai dan 2 butir pil ekstasi warna kuning, alat hisap, korek dan satu bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan. Dari 7 orang itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengonsumsi sabu dan ekstasi.
6: Itu dari 8 itu yang anggota dewan berapa orang dan?
5: Ada 3 orang.
4: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat ketiga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi, dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice. Dengan dasar jumlah barang bukti di bawah ketentuan yang digariskan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.
7: Ya biar sama seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Ya lainnya kayak pencuri yang pencuri ayam aja digebukin sampai mati kayak gitu. Apalagi yang anggota Dewan, ya... Gimana ya, kayak Indonesia itu sekarang udah amburadul lah hukumnya itu. Semua serba bisa dibeli kan. Kalah sama yang wewenangnya yang orang yang tinggi-tinggi sama yang rendah-rendah itu. Sekarang kebijakannya kurang tegas lah, Pak.
8: Itu saya nggak setuju banget. Karena dia anggota dewan, itu sebagai contoh masyarakat. Sedangkan hukumannya seperti itu. Kalau kita lihat untuk nenek-nenek aja yang nyuri ranting, hukumannya seperti itu, gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya.
9: Menurut saya kurang ajar.

0: ya, karena kan anggota dewan itu merupakan wakil rakyat ya, yang dimana itu mewakili gitu loh Pak untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
1: Kalau untuk hukumannya lebih
0: berat.
2: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNER Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai sebagai korban, apalagi baru sekali melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba.
3: Nah, kalau kan di dalam Undang-Undang Narkotika jelas, keadilan restoratifnya itu adalah bentuknya adalah proses treatment rehabilitasi. Jadi mereka pasti akan menjalani proses rehabilitasi. Dan kalau mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jadi mereka harus nonaktif atau undur diri kan seharusnya itu. Dan itu pasti akan dipublikasikan karena mereka sebagai pejabat publik kalau mengundurkan diri kan pasti dipublikasikan oleh institusinya.
2: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Keliling dunia tidak harus terbang ke luar negeri. Di kawasan Bandung Raya ada wisata tematik yang membawa Anda menjelajah Asia, Afrika, sampai ke Eropa.
5: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
7: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia. Talk It's Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
8: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh, menjak viral tuh.
9: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
7: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
10: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
7: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
7: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
14: Minat belajar anak itu agak berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah. Gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
7: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis Sapu Ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
15: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
16: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
17: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
18: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai.
1: Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah menabrak pohon usai mengalami rem gagal berfungsi.
2: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Mobil odong-odong yang membawa 24 penumpang menabrak pohon usai mengalami rem blong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Sementara mobil pickup rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pick-up. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-21.
1: Hingga Sabtu 3 Oktober 2026, sebanyak 55 orang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran termasuk ke sekitar bangkai kapal. Sejumlah penyelam juga menjalani pemulihan kondisi fisik sebelum kembali melanjutkan operasi pencarian.
0: Berdasarkan data terakhir, dari total 243 orang dalam manifest kapal, sebanyak 108 orang berhasil diselamatkan, 80 orang meninggal dunia, dan 55 orang lainnya masih dalam pencarian.
1: Ratusan warga Denpasar, Bali, Sabtu pagi mengikuti ritual potong gigi massal yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia Denpasar. Dari 220 peserta, 5 diantaranya dari keluarga warga negara asing.
0: Di lain tempat, serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, siswa sekolah yang menyantap makanan bergizi gratis juga terganggu. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Indonesia 24 jam.
3: Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Bahkan sejumlah murid di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Menurut guru sekolah, ribuan lalat diduga berasal dari kandang ayam di dekat sekolah. Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton lantas merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman untuk segera ditutup. Sebelumnya tidak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Wajah lega tak bisa disembunyikan oleh warga Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sumur bor yang tengah dibangun oleh aparat TNI dari Korem 051 Wijayakarta bersama warga setempat akhirnya memancarkan air. Meski pekerjaannya belum rampung 100%, warga rela mengantri demi mendapatkan air bersih yang sudah sangat sulit mereka temukan selama beberapa bulan terakhir.
4: Udah mana gue air, Pak, saya ngayap-ngayap nyari air, beli-beli.
5: Oh, beli-beli ya?
4: Iya, okay. Beli-beli air, Pak. Susah banget itu, Pak. Ya Allah, terima kasih. Ini, Pak, dapat air dari Bapak Abri.
3: Sekitar 700 hektar lahan pertanian di kawasan ini juga terancam gagal panen. Untuk memulihkan pasokan air, sedikitnya 31 titik sumur bor ditargetkan rampung tersebar di sejumlah permukiman. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar menggelar ritual potong gigi massal pada Sabtu pagi. Ritual ini diikuti oleh 220 peserta, termasuk anak yatim piatu. Menariknya, di antara ratusan peserta terdapat 5 warga negara Belanda. 2 orang di antaranya sebulan sebelumnya menjalani prosesi Sudiwadani atau upacara memeluk agama Hindu. Prosesi potong gigi berlangsung sekitar 15 menit. Secara simbolis, para sangging atau pemimpin prosesi akan memotong dan meratakan keempat gigi taring peserta menggunakan alat kikir khusus. Program potong gigi massal yang telah memasuki tahun kelima ini rencananya akan menjadi agenda rutin tahunan di kota Denpasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, keliling dunia tidak harus terbang ke luar negeri ya, jadi bisa hemat. Jadi di kawasan Bandung Raya ada wisata tematik yang membawa Anda menjelajah ke Asia, ke Afrika, sampai ke Eropa juga. Lengkap semuanya dengan kostumnya ada, wahananya ada, dan juga tentunya spot foto yang bikin betah.
0: Ya, tentunya langsung dipamerin begitu ya. Betul. Di media sosial. Seperti apa keseruannya, kita simak liputannya dalam segmen Jalan Pagi berikut ini.
5: Jika Anda berencana menghabiskan akhir pekan di Bandung, ada satu lokasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang bisa dikunjungi. Konsepnya wahana tematik bernuansa negara-negara di Asia dan Afrika. Lahannya seluas 5 hektar dengan kontur berbukit khas Lembang. Udaranya sejuk, penjelajahannya seru, dan menyegarkan.
6: Sengaja sih buat rekreasi keluarga.
7: Iya, kenapa pilihnya liburan ke sini?
6: Karena banyak wahananya sih, ya, sama permainan anak-anak, sama keluarga.
7: Tadi udah nyoba apa aja di sini?
6: Baru
8: foto-foto aja.
6: Foto-foto
8: sih.
6: Aja sih.
7: Kesini mau nyobain wahana apa aja, Bizar?
8: Perahu.
7: Terus?
8: Sama itu yang di atas.
7: Itu apa sih, Skyline ya?
8: Siap.
7: Oke, siap. Terus abis ini mau kemana lagi nih liburannya?
8: Mau ke ini, ke Jepang.
7: Ke Jepang, terus?
8: Ya. Terus ke Cina.
5: Dari 8 zona negara, salah satu yang paling favorit adalah Korea Selatan, lengkap dengan bangunan dan ornamen khas negeri ginseng. Ada juga zona Jepang dengan deretan rumah ala Jepang yang menjual ornamen unik. Kostum dan aksesoris khas negeri Sakura yang bisa dicoba pengunjung didatangkan langsung dari negara asalnya.
9: Ya, di lokasi ini juga pengunjung bisa mencoba menggunakan sejumlah kostum dari berbagai negara. Dan saya ini lagi pakai kostum dari negara Jepang. Ini tuh namanya kimono hakama. Biasa dipergunakan oleh orang-orang Jepang untuk menghadiri acara-acara penting ataupun seremoni-seremoni yang formal begitu ya. Saya lanjut jalan-jalan pakai ini dan juga akan foto-foto ya. Ikuti saya.
5: Untuk mengabadikan momen dengan kostum unik seperti ini, Anda bisa memanfaatkan jasa fotografer. Jika suka dengan hasilnya, setiap foto yang dipilih bisa ditebus dengan Rp10.000 saja. Nah, di sini wahana favorit pengunjung adalah Skyride, kereta kayu gantung yang berjalan di atas rel tunggal di ketinggian. Eits, tak perlu khawatir, kalau tidak kuat mengayuh, kereta ini bisa bergerak sendiri karena ada mesin pendorongnya.
9: Nah, ini adalah salah satu wahana favorit yang ada di The Great Asia Afrika. Ini namanya Skyride, semacam kereta yang berada di ketinggian mengelilingi sejumlah titik yang ada di kawasan lokasi wisata ini. Seru banget, ini wajib dicoba deh, karena pemandangannya keren banget.
5: Wahana favorit lainnya adalah kereta sungai. Pengunjung bisa berkeliling dan melintasi sungai yang mengalir di bawahnya. Kontur berbukit memang jadi tantangan, tapi pengelola menyediakan gondola. Selain memudahkan, pengunjung juga disuguhi pemandangan yang memanjakan mata. Jika lapar, ada food court dengan menu Nusantara. Hampir di setiap zona juga ada menu khas negaranya. Ramen di zona Korea, sementara di area Jepang ada takoyaki, bola-bola tepung khas Osaka, dan okonomiyaki dadar ala Jepang yang dipanggang di atas tepang.
9: Usai capek keliling-keliling, saya juga udah tadi pakai kostum Jepang ya, udah keliling-keliling pakai kostum Jepang, udah coba juga berbagai wahana yang ada di sini, ada kereta sungai, ada gondola, dan juga skyride. Habis itu saya jadi lapar nih, waktunya isi perut dulu. Ada kuliner khas dari Jepang, ini ada takoyaki dan juga ada okonomiyaki. Tapi selain ini ada juga kuliner khas dari berbagai negara di Asia Afrika ya, bisa dicoba di sini.
10: Sisi Yogi plesiran di kawasan Asia. Saya pun gak mau kalah. Masih di Lembang, ada tempat wisata yang mengusung konsep pedesaan Eropa. Bangunannya klasik, toko dan rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur yang elegan. Tersedia juga penyewaan kostum tradisional berbagai negara Eropa dari Belanda hingga Skotlandia.
11: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada, termasuk keranjang bunga ini.
10: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lain. Tiket masuknya di kisaran Rp35 hingga Rp40.000.
12: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah, gitu.
11: Ngapain aja berarti tadi di sini?
12: Kita baru tiba, langsung foto-foto. Habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
11: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke
12: baru ya? Pertama kali.
10: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, ada kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat detail dari ornamen bangunannya, kaca patri hingga lampu-lampu hias. Ada juga nih menara tinggi yang bisa dinaiki untuk menikmati panorama dari ketinggian. Lokasinya di ketinggian Bandung Utara, jadi pengunjung bisa menikmati pemandangan kota dari hijaunya pepohonan deretan rumah hingga gedung-gedung tinggi. Berdiri sejak 2020, kastil bergaya klasik naturalis ini menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Tiket masuknya Rp20.000 sampai Rp25.000. Area kafenya menyajikan menu Nusantara hingga mancanegara rata-rata di harga Rp20.000 sampai Rp80.000.
6: Tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
13: Iya. Kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
10: Dari Skyride Asia Afrika, kincir angin Belanda di Lembang sampai kastil di ketinggian Dago, keliling dunia ternyata tidak harus terbang jauh ya.
5: Betul, cukup siapkan kamera dan sedikit waktu luang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Kabupaten Bandung Barat dan Bandung, Jawa Barat.
1: Usai jeda, kami ajak Anda untuk menyimak proses olahan gandos gimbal, makanan tradisional Boyolali berbahan kelapa parut dan tepung terigu yang dimasak dengan cara dipanggang.
0: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
14: Talk It's Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
15: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh, menjak viral tuh.
16: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
14: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
17: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
14: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
18: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
14: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
19: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
14: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
20: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia. не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
14: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
18: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
14: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
21: Minat belajar anak itu agak berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
14: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis Sapu Ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
22: Halo, good morning.
14: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
23: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
14: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
24: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
14: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
25: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
14: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
26: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
14: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
18: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
14: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Musim kemarau ternyata tak selalu membawa bencana. Di Jombang, Jawa Timur, cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani bunga kol. Permintaan pasar melonjak, harga pun ikut terkerek naik.
2: Berkah serupa juga dirasakan produsen ikan asin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang kini mampu memacu produksinya berlipat-lipat.

0: Beginilah suasana panen bunga kol di Desa Keras, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lahan 1 hektar milik Sunarko ini, bunga kol dipanen setiap hari. Musim kemarau justru menjadi berkah. Permintaan pasar yang tinggi mendongkrak harga di tingkat petani, kini mencapai Rp7.500 per kilogram, naik yang dari sebelumnya Rp6.000. Meski sempat diserang hama ulat, Sunarko mampu mengatasinya. Dari lahan ini, ia memanen 3 hingga 5 kuintal bunga kol setiap hari.
1: Alhamdulillah, untuk bulan ini bagus. Di harga kisaran Rp7.500. 1 kilo.
2: 1 kilonya?
1: Iya, di sawah itu.
2: Terus untuk permintaan pasar sendiri, Pak, seperti apa?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa permintaan. Alhamdulillah, untuk tahun ini, hama masih bisa dikondisikan.
2: Terus untuk perawatannya sendiri, Pak, mungkin dikasih apa gitu?
1: Ya, kebanyakan kita pakai perawatannya.
0: Di sisi lain, musim kemarau juga menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan asin di Desa Pambusuang, Kecamatan Balani, Papua Liwali Mandar, Sulawesi Barat. Terik matahari membuat proses pengeringan ikan lebih cepat, hanya sekitar 7 jam. Jauh lebih singkat dibanding musim hujan yang bisa memakan waktu hingga 2 hari. Cuaca yang panas juga mengurangi gangguan lalat sehingga kebersihan ikan lebih terjaga. Dalam sehari, setiap produsen mampu mengolah 200 hingga 300 ekor ikan. Beragam jenis diolah, mulai dari layang, cakalang, hingga bulalia.
3: Bagusnya kenapa, Bu?
4: Ya, cepat kering.
3: Cepat kering ikan. Memang biasa, Bu, normal. Satu kali dijemur berapa jam biasa?
4: Diambil yang kalau jam 2 ini atau setengah 2.
3: Terus kalau musim hujan bagaimana kendalanya biasa, Bu?
4: Tadi sudah bilang.
3: Susah ini biasa, Bu, ya? Susah keringnya? Jadi biasa harus dibantu pakai kipas. Kalau ini Bu katanya, kalau musim hujan suka banyak lalat ya?
4: Iya.
3: Jadi kalau mau dijual harus betul-betul bersih ya, dulu.
0: Dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekor, tergantung ukuran dan jenis ikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, gandos gimbal merupakan makanan tradisional Boyolali berbahan kelapa parut dengan tepung terigu dan dimasak dengan cara dipanggang.
6: Nah, ini mungkin penasaran bagaimana gandos gimbal ini diolah. Simak liputan Robi Sofwan Amin dan juga Prabowo Sartoyo berikut ini yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
6: sampai jumpa.
7: Dibersihkan gini ya, apa dikerok.
8: Di luarnya keras ya, kering kriuk, dalamnya lembut, manisnya juga pas.
9: Sebelum saya melihat dan mengikuti proses pembuatan kue gandos gimbal, saya pagi-pagi harus mendatangi tempat tukang parut kelapa demi menyiapkan bahan utama yaitu kelapa parut. Untuk memenuhi kebutuhan bahan gandos gimbal, pada hari biasa tempat ini menyediakan kelapa parut minimal 36 kg atau sekitar 100 butir kelapa. Jumlahnya akan bertambah lebih banyak pada hari libur.
10: Mbak, ini untuk gandos gimbal itu kelapa yang dipakai, kelapa yang tua, yang muda, apa setengah tua itu?
11: Yang sedang kayak gini, Mas. Kalau orang sini bilangnya kelapanya matal.
10: Kelapa apa?
11: Matal atau semanteng ya.
10: Oh, jadi tidak terlalu tua, muda, juga tidak terlalu muda. Tua. Yang matal gitu ya, yang dipakai. Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok biar apa kulit arinya hilang.
9: Untuk memenuhi kebutuhan kelapa yang cukup banyak, kelapa didatangkan dari daerah Magelang dan Purworejo. Saat ini harga kelapa per butir berkisar mulai Rp9.000 sampai Rp12.000 per butir tergantung dari ukuran. Selain kelapa parut, bahan lain yang harus disiapkan diantaranya tepung terigu, gula pasir, dan telur. Selain itu, bahan pendukung yang diperlukan untuk membuat adonan kue gandos gimbal adalah mentega, vanili, dan garam. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dan diaduk dengan mesin seperti ini.
10: Kelapanya 4 berarti kan 3 kali 4 ya? 12 kilo ya?
9: Setelah seluruh bahan dimasukkan, paling terakhir yang dimasukkan adalah cairan pengembang. Proses mengaduk dibiarkan sampai benar-benar tercampur merata seperti ini. Untuk proses mencetak adonan ke tempat cetakan kue gandos gimbal sangatlah mudah. Adonan dimasukkan ke cetakan dengan menggunakan sendok. Kurang lebih tiap satu cetakan berisi satu sendok makan seperti ini. Setelah cetakan seluruhnya terisi dan penuh satu loyang, selanjutnya tinggal proses memanggang di oven. Tiap loyang berisi puluhan cetakan kue gandos gimbal.
8: Udah terampil kalau cuma mindah-mindah gitu.
9: Untuk proses pemanggangan dengan menggunakan oven butuh waktu kurang lebih 20 menit. Setelah melewati proses yang cukup panjang, kue gandos gimbal akhirnya matang. Untuk proses melepas kue gandos gimbal harus menggunakan pelindung tangan yang bersih sekaligus untuk mengurangi hawa panas.
8: Ini memang harus double apa gimana, Mas? Kenapa harus? Ini udah pakai double di double.
12: Biar enggak panas.
8: Oh. Karena ini masih panas ya. Coba gimana cara ngelepasnya? Oh, gitu aja.
9: Proses melepas kue gandos gimbal dari tempat cetakan sebenarnya relatif mudah. Karena sebelumnya cetakan sudah diolesi minyak sehingga kue gandos gimbal tidak lengket pada cetakan. Namun, tantangan terbesarnya adalah hawa panas kue yang baru saja matang membuat kita harus ekstra melepasnya dengan hati-hati. Ada dua macam kemasan kue gandos. Pertama, satu box berisi 10 buah dijual dengan harga Rp35.000. Sementara untuk kemasan yang lebih kecil berisi 5 kue gandos dan dijual dengan harga Rp25.000. Tidak hanya dijual di toko, kue ini pun dijual secara daring.
8: Jadi kalau mau buat oleh-oleh yang lengkap, ada yang original, ada yang matcha, sama satunya yang coklat. Mana yang coklat? Yang coklat. Jadi ada 3 varian rasa. Ini ada yang original, ada yang matcha, ada yang coklat. Nah, ini. Berapa semuanya kalau satunya ini?
13: Semua totalnya jadi 110.
8: 110, oke. Nanti pakai kris ya. Wah, pas banget. Nah, ini kalau kita ke Boyolali kayaknya pas banget ya. Oleh-olehnya ini gandos gimbal. Selain rasanya gurih dan juga enak, ini kemasannya juga menarik, pas untuk buat tangan oleh-oleh keluarga di rumah. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Boyolali, Jawa Tengah.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Minggu 4 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Sejumlah perwira tinggi dan menengah menghadiri acara pelantikan dan serah terima jabatan di Gedung Rupatama Mabes Polri Sabtu malam. Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolri baru, Jenderal Suyudi Aryo Seto. Permasalahan kabel semraut di jalanan kota Jakarta belum kunjung selesai. Di beberapa titik, kabel-kabel berserakan di jalanan, bahkan bertumpuk di tiang. Warga risau dengan kemungkinan dampak kabel semraut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa balai kota kini telah dibuka untuk umum. Warga diperbolehkan untuk melihat secara langsung seluruh ruangan di balai kota.

Kebakaran melanda 4 rumah warga di dekat kawasan industri batu ceper Kota Tangerang pada Sabtu sore. Kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga. Kebakaran akibat korsleting juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang ditinggal penghuninya terbakar pada Sabtu siang. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak merambat ke rumah lain.

0: Kebakaran melanda 4 rumah warga di Jalan Paliman Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang pada Sabtu sore. Petugas damkar sempat kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan permukiman yang sempit. Petugas akhirnya melakukan pemadaman dari pabrik yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Beruntung, api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 14 personil dan 4 mobil damkar. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga lalu merambat ke rumah warga lainnya.
1: Ya, untuk kendala hanya diakses, namun kami berhasil melalui dari dalam pabrik Mayora yang selanjutnya kita menurunkan 2 buah tangga sehingga kita dapat memudahkan untuk proses pemadaman sampai ke dalam rumah yang terbakar.
0: Peristiwa kebakaran akibat korsleting listrik juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya untuk mudik terbakar pada Sabtu siang. Menurut saksi mata, sebelum terjadi kebakaran, warga sempat mencium bau kabel terbakar.
2: Awalnya
3: dari apa itu, Pak?
2: Ya, asap aja, bau angus gitu.
3: Terus?
2: Lihat, di atas sebetulnya.
0: Beruntung kebakaran dapat cepat dipadamkan oleh petugas damkar beserta warga sehingga tidak merambat ke rumah lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Setelah 2 hari menjabat, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto melakukan perombakan besar-besaran dalam tubuh Polri. Total sebanyak 88 personel terdiri dari pejabat tinggi Polri dan Kapolda mengalami rotasi dan mutasi. Sejumlah perwira tinggi dan menengah menghadiri acara pelantikan dan serah terima jabatan di Gedung Rupatama Mabes Polri Sabtu malam. Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolri baru Jenderal Suyudi Aryo Seto. Sebanyak 25 pejabat telah melakukan serah terima jabatan. Sementara 2 pejabat Polri baru dilantik, yakni Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran dan Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perombakan di tubuh Polri merupakan kegiatan rutin dan upaya pengembangan organisasi pelayanan masyarakat.
5: Ini kegiatan yang menjadi rutin kita lakukan ya, sebagai suatu roda organisasi di mana Bapak Kapolri menekankan bagaimana kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, Polri bersama masyarakat, maka percepatan ini juga akan membuat dinamika juga semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
4: Sebagai upaya meredam konflik, warga desa Banemo dan desa Sibenpopo, Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan. Difasilitasi Polda Maluku Utara dan pemerintah daerah, kedua pihak mendeklarasikan perdamaian serta berkomitmen menjaga nilai-nilai Fago Guru demi kembali terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.
6: Usai konflik yang pecah pada awal April lalu, sejumlah perwakilan warga dan kepala desa Banemo serta desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan untuk mendeklarasikan perdamaian di kantor Bupati Halmahera Tengah Jumat sore. Dalam deklarasi ini, kedua desa bersepakat untuk menjaga persaudaraan, memelihara keamanan dan kedamaian, menolak segala bentuk provokasi dan kekerasan, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah. Perdamaian ini juga menjadi komitmen bersama agar konflik yang pernah terjadi tidak kembali terulang dan nilai-nilai persaudaraan serta kearifan lokal Fago Guru tetap dijaga untuk generasi yang akan datang.
7: Menandatangani mendeklarasikan perdamaian dan menandatangani prasasti. Ini kali kedua. Ini kita perluas supaya nilai-nilai Fago Guru itu memang menunjukkan bahwa perdamaian ini bukan hanya perdamaian yang biasa, tetapi kita serahkan semua penegakan hukum di aparat penegak hukum, tapi aspek sosiologi itu harus kita jaga.
6: Deklarasi ini merupakan langkah bersama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat komitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah tersebut.
8: Untuk ke depan, apa yang kemarin sudah terjadi itu jangan sampai terjadi kembali. Kemudian kami dari Polda Maluku Utara akan tetap menjamin proses penegakan hukum yang proporsional, humanis, dan juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang pada prinsipnya dengan perdamaian ini menjadi tonggak dimulainya

0: kelompok anak panti asuhan. Hal ini diungkapkan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional ASPANI di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam. ASPANI menyebut, selama ini bantuan MBG banyak diterima anak-anak melalui jalur sekolah. Sementara untuk anak yatim yang berada dalam asrama panti asuhan, belum tersentuh program tersebut. Kondisi ini membuat sebagian besar panti asuhan hanya bergantung pada bantuan swadaya masyarakat dan donatur. Untuk itu, dukungan tersebut dinilai sangat penting terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
1: Panti asuhan tidak semua punya donatur. Bagi panti yang sudah berjalan sistem donaturnya baik, mungkin anak-anak makan tidak ada masalah. Tapi bagi panti yang di pinggiran, jauh dari kota, di pucuk gunung sana, pasti jauh dari donasi. Maka sangat penting kita perjuangkan untuk makan mereka. Makan yang layak. Karena perjuangan kami bukan untuk kami mengelola uang, tapi bagaimana asosiasi ini bisa memberikan advokasi untuk anak-anak bisa makan, bisa sekolah dengan baik, dan bisa hidup layak, dan bisa punya masa depan.
0: Kedepan, ASPANI berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong panti asuhan agar lebih kreatif dan mandiri, sekaligus memberikan advokasi agar anak-anak panti asuhan bisa mendapatkan hak pangan, pendidikan, dan masa depan yang layak. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Seorang pelajar SMK di Pasuruan tewas di tangan pamannya sendiri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang pelajar SMK di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan tewas di kebun kopi dengan luka bakar di bagian wajah. Pelaku adalah paman korban yang berniat menguasai motor dan HP korban. Sementara di Cilincing, Jakarta Utara, seorang pria tewas dengan luka di bagian pinggul. Korban diduga tewas akibat dianiaya oleh temannya sendiri.
1: Jasad seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan warga di kebun kopi Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Porong untuk diotopsi. Korban disebut-sebut tidak pulang sejak Rabu lalu. Keluarga mencari keberadaan korban hingga akhirnya lapor polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah paman korban.
2: Nyala mati saudara, Pak.
3: Iya.
2: Saudara, sepedanya motornya diambil, anaknya disembunyikan di mana nggak tahu, Pak. Makanya warga kesini tuh tanya sama pelakunya, di mana warga itu yang dibawa.
3: Oh, jadi warga ini menuntut mencari pelaku.

0: mencari pelaku.
1: Kapan pelaku?
0: Pelaku dari Polres.
1: Oh, dibawa Polres.
2: Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pasuruan menyebut polisi masih memeriksa pelaku terkait motif pembunuhan tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Korban tewas dengan luka bacok di bagian pinggul kiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pada pembacokan.
3: Pelaku mengambil sajam jenis lurit dan langsung menyabetkan korban ke pinggul bagian kiri. Oleh sebab itu, langsung keluar darah banyak. Ya. Kemudian teman-teman dari pelaku langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan pertama. Hingga sampai di RSUD, korban tidak selamat meninggal dunia.
2: Sementara itu, atas perbuatannya, teman korban berinisial MNHD alias U ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan membekuk seorang pria yang diduga melakukan perampokan hingga menghilangkan nyawa korban. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atas permintaan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan asisten rumah tangga seorang warga lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga lansia tersebut ditemukan anaknya dalam kondisi meninggal di kamarnya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku membekap korban lalu mengambil 3 kartu ATM dan uang dolar dengan total senilai 238 juta rupiah.
3: Untuk terduga pelaku dan korban sendiri, hubungannya itu terduga pelaku merupakan ART yang dimana korban ini sudah lansia.
4: Oke, berarti itu dia sering memang gunakan ATM dari korban sendiri, kan ya?
3: Sering digunakan.
4: Untuk selanjutnya, kan, dia ini motifnya memang karena ekonomi atau apa, Kunan? Diambil uang itu.
3: Untuk motif saat ini masih didalami oleh Polres Sukabumi.
4: Untuk uangnya, Kunan? Apa sudah dia belanjakan atau bukan, Kunan?
3: Untuk uang dari pengakuan terduga pelaku, ada beberapa yang digunakan untuk membayar hutang.
2: Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah menabrak pohon usai mengalami remblong.
6: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Mobil odong-odong yang membawa 24 penumpang menabrak pohon usai mengalami remblong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Sementara mobil pickup rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pick-up. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita di Kabupaten Jenek Ponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga memukul dan menyiramkan cairan cabai ke wajah korban. Di lokasi lain, gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan dengan modus menghentikan paksa pelajar lain yang melintas di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
0: Siapa punya nomor?
2: Tim Unit Reaksi Cepat Resmopolda Sulawesi Selatan bersama Polres Jenek Ponto menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap wanita berinisial YL. Keempat pelaku masing-masing berinisial CL, MS, MIS, dan YM. Dua pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jenek Ponto pada Rabu malam. Sementara dua pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jenek Ponto. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenek Ponto pada bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku dipukuli secara bersama-sama oleh pelaku dan disiram cairan cabai ke wajahnya. Aksi pengeroyokan juga dipicu karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu terduga pelaku.
7: Dari hasil interogasi kami kepada korban, korban menyampaikan dipukuli dan disiram air cabai.
4: Apa ada pelaku lain kemudian diamankan dalam kasus ini?
7: Dari hasil koordinasi kami dengan Polres Jenek Ponto, Polres Jenek Ponto berhasil mengamankan dua terduga pelaku lainnya, diamankan di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Jenek Ponto.
4: Dari ini kemudian sebenarnya apa sih motifnya mereka ini kemudian?
7: Dari hasil interogasi kami, kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
2: Viral rekaman CCTV saat gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan terhadap pelajar lain yang melintas di Jalan Kampung Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore 25 September 2026. Para pelaku berjumlah 7 orang menggunakan 3 sepeda motor menghentikan paksa pelajar lain yang melintas. Bahkan seorang pelaku melemparkan helm ke arah korban saat korban mencoba untuk melarikan diri.
8: Ketika kita cek CCTV, ada beberapa sepeda motor yang dikendarai beberapa orang, entah itu pelajar atau bukan, tetapi ada tindakan kekerasan yang mana terlihat di CCTV.
2: Kanit Reskrim Polsek Borobudur Aibda Nur Hamid mengatakan para pelaku berjumlah 7 orang, sedangkan korban berjumlah 4 orang yang semuanya berstatus sebagai pelajar. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian uang Rp3.000 dan 2 helm.
8: Di situ bertemu dengan beberapa pelaku, juga anak-anak juga, dan akhirnya para pelaku tersebut sempat melakukan pemalakan.
2: Hingga saat kasus dugaan pemalakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan masih dilakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, lantaran para orang tua korban tidak melaporkan secara resmi kerana hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub kebanggaan Jakarta diringkus tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
9: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati 3 pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih, diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP, dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. 3 orang diamankan, yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
10: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan 3 orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
9: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, diantaranya 680 butir tramadol, 46 butir trihex, 77 butir alprazolam, 10 butir diazepam, 8 butir lorazepam, dan 6 butir riklona.
0: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R, terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
9: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo 1 bulan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia-Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
11: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian, itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
9: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Warga risau dengan banyaknya kabel semraut di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Talk It's Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
1: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh menjak viral tuh.
2: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
0: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
3: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
0: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Permasalahan kabel semeraut di jalanan kota Jakarta belum kunjung selesai. Di beberapa titik, salah satunya di Jalan Kuningan Barat Raya Jakarta, kabel-kabel fiber optik berserakan di jalanan bahkan bertumpuk di tiang.
1: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semeraut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
2: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
3: Menurut saya sih cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
4: Nggak enak banget sih, Kak, dipandangnya gitu. Terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin. Sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semeraut kayak gini gitu.
5: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita. Entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin. Soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
2: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
6: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan, karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini, dan nanti akan kami buka secara terbuka.
2: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
0: Kita informasi berikutnya, Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Tidak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor.
7: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Salah satunya pertunjukan Palang Pintu yang menjadi ciri khas budaya Betawi. Tak hanya menjadi ruang pertunjukan budaya, Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesoris.
8: Makanan-makanan khas, nyari jajanan anak, nyari baju-baju anak. Sama ini loh, perintilan-perintilan itu hasil belanjaan di sini.
7: Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan dalam Festival Palang Pintu Kemang.
9: Oh, semua para UMKM kita perdayakan semua. Makanya kita hari ini beda. Ada khusus makanan-makanan food food, jangan kreatif kreatif. Abang kita lihat berbeda Festival Palang Pintu. Kita bangga sebagai anak Indonesia, begitu banyak ragam budaya Nusantara. Festival Pintu menampilkan ragam budaya Nusantara.
7: Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Ajat Moko, Jakarta.
0: Berburu buku tidak harus di toko buku. Kali ini, warga Jakarta bisa menikmati pengalaman berburu buku di atas kapal. MV Dulus Hope, kapal pameran buku terapung internasional, kini berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta.
10: Suasana dalam MV Dulus Hope begitu ramai. Ratusan orang memenuhi gelar